0: sosial. Naas, keluhan itu bukan mendapat simpati, justru sebaliknya, mendapat sikap nir empati dari sejumlah oknum tenaga kesehatan. Unggahan Yurizal dibalas dengan cibiran oleh sejumlah oknum tenaga kesehatan dengan kalimat menyakitkan hati. Tragisnya, hanya selang beberapa hari, Yurizal meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya. Publik pun geram dengan sikap nir empati oknum tenaga kesehatan itu. Setelah cibiran mendapat kecaman, sejumlah oknum tenaga kesehatan pun ramai-ramai meminta maaf.
1: Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal.
2: Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yurizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga.
3: Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat, dan jikapun nanti ada proses hukum, saya akan mengikutinya tanpa pembelaan ataupun menyewa pengacara, itu tidak akan. Saya juga menerima semua konsekuensi dari rumah sakit, dari ID ataupun MKMK ataupun pengadilan ataupun instansi lainnya.
0: Kasus cibiran nakes atas keluhan Yurizal sebenarnya membuka kotak Pandora permasalahan BPJS Kesehatan. Kemudian berobat dengan menggunakan BPJS Kesehatan memicu membludaknya pasien di fasilitas kesehatan. Ruang fasilitas kesehatan pun tidak jarang menjadi ruang dengan tensi tinggi antara pasien dan tenaga kesehatan. Namun terlepas dari tekanan harus menangani jumlah pasien yang begitu banyak, sikap nir empati para oknum tenaga kesehatan itu tidak bisa dibenarkan. Pihak Konsil Kesehatan Indonesia yang ditemui pada Kamis 6 Agustus menyatakan, oknum tenaga kesehatan yang terbukti bersalah akan diberikan sanksi.
4: Saat ini, Konsil Kesehatan Indonesia bersama organisasi profesi yang terkait sedang melakukan penelusuran terhadap peristiwa tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing. Apabila dari hasil penelusuran ditemukan adanya pelanggaran, akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
0: Menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan pada Juni 2026, ini jumlah peserta aktif BPJS Kesehatan mencapai 284.273.000 lebih, atau nyaris 98% total penduduk Indonesia. Jumlah pasien peserta BPJS Kesehatan yang harus dilayani vaskes pun melonjak, yakni mencapai 1,9 juta orang setiap harinya. Ini artinya nyaris 2 juta orang harus dilayani fasilitas kesehatan yang saat ini jumlahnya hanya 23.718 unit untuk vaskes tingkat pertama dan 3.229 rumah sakit atau vaskes tingkat lanjutan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terbakar. Petugas gabungan terus berjibaku untuk memadamkan api. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Hybrid training bukan sekadar soal kuat. Jangan cuma siapkan tenaga, tapi kenali juga batas kemampuan tubuh.
1: Karena latihannya ya butuh berapa bulan. Kalau ototnya bagus, cadangan karbohidratnya bagus, pas race pun jadinya sustain.
0: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health, episode spesial Wellness Festival Volume 2, Sabtu 8 Agustus jam 11:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Ya, ke informasi berikutnya, kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru masih belum bisa dipadamkan. Sementara itu kebakaran hebat melanda kawasan lahan gambut di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur.
6: Mentiki renteng ini besar, nah, terlihat.
7: Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Lumajang, TNI, Polri, serta masyarakat berusaha keras untuk memadamkan kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Bromo, Tengger Semeru. Api hingga kini masih belum bisa dipadamkan oleh petugas gabungan. Banyaknya vegetasi yang kering akibat musim kemarau membuat api dengan cepat terus menjalar. Petugas berusaha agar api tidak terus menjalar hingga ke Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, yang berdekatan dengan kawasan Gunung Bromo. Dengan menggunakan alat jet shooter, petugas berusaha memadamkan api. Petugas juga melakukan upaya pemadaman dengan menggunakan sistem gebiok menggunakan ranting pohon. Kebakaran hebat melanda sebuah kawasan lahan gambut di kilometer 4 Jalan Jenderal Sudirman, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kamis malam. Kebakaran lahan yang tidak diketahui penyebabnya ini sempat menimbulkan kepanikan warga perumahan Pandawa yang lokasinya tidak jauh dari lokasi lahan yang terbakar. Petugas tim pengendalian karhutla pun berusaha memadamkan api karena api terus merembet mendekat ke permukiman warga. Upaya pemadaman ini sulit akibat kondisi lahan gambut yang kering sehingga sangat mudah terbakar dan pasokan sumber air yang sangat minim. Setelah berjibaku kurang lebih selama 4 jam, api akhirnya bisa dipadamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Jelang perayaan 17 Agustus, beragam pernak-pernik dengan nuansa merah putih banyak diperjualbelikan, termasuk di pasar ASMK Jakarta Barat. Harga yang murah menjadi pertimbangan untuk pembeli.
8: Nuansa merah putih kini mewarnai pasar ASMK. Pasar yang dikenal sebagai pusat grosir peralatan sekolah dan mainan, kini juga menjajakan pernak-pernik 17-an. Tidak hanya bendera, tapi stiker, hiasan dinding, bahkan baju anak-anak dengan nuansa merah putih.
9: Bang, ini harganya berapa? Rp10.000 aja, dapat bando buat 17-an. Jadi di pasar ASMK ini tidak hanya bendera-bendera saja yang dijual, tapi ada bandol lucu bentuknya kelinci, ada rumbai-rumbai, dan juga beberapa kebutuhan-kebutuhan kayak lampion untuk memeriahkan suasana 17-an di rumah masing-masing atau di wilayah masing-masing. Bahkan tadi saya lihat ada beberapa pegawai kantoran yang sudah mulai berburu nih hiasan-hiasan 17-an. Seru sekali!
8: Harga yang murah dan lengkap jadi daya tarik pembeli. seperti Dayu dan Burhan yang ke pasar SMK untuk membeli hiasan 17-an.
10: Aduh, banyak banget. Ada apa ya tadi ya? Bando, bendera,
11: umbul-umbul, pokoknya lah balon.
10: Ya, di kantor nanti kita adakan lomba. Kita mau cari mainan sebenarnya. Ya, buat hadiah teman-teman.
12: SMK lebih murah sih dari tempat-tempat lain menurut saya. Sebetulnya yang penting meriah aja sih.
8: Tips berbelanja pernak-pernik, jangan ragu untuk menawar. Karena serunya belanja di pasar adalah tawar-menawar. Dan barang yang didapat pun makin variatif. Irene Wardani, Aryo Asmoro, Jakarta.
5: Rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun pedestrian deck Duku Atas menjadi kabar baik bagi kemudahan akses pejalan kaki dan integrasi antar moda transportasi. Namun, tantangan

Dalam pembangunannya tidak mudah. Dari negara tetangga Bangkok, Thailand, proyek ini juga bisa mengambil pelajaran untuk memaksimalkan inklusivitas dan keberhasilannya.

0: 8 meter dan diameter 100 meter, proyek ini akan dimulai November tahun ini. Pasalnya, hingga kini salah satu simpul tersibuk ini belum terhubung satu sama lain.
1: Di persimpangan jalan ini ada berbagai macam moda transportasi yang bertemu. Ada KRL, kereta bandara, Transjakarta, MRT, LRT Jabodetabek, dan juga nantinya LRT Jakarta stasiunnya akan ada di sini juga. Tapi sayangnya dari antara satu kuadran ke kuadran yang lainnya, ini masih belum ada pedestrian yang mampu menghubungkan satu sama lain. Jadi kalau pejalan kaki ini harus turun ke dalam lorong, kemudian naik turun JPO, kepanasan, dan juga kehujanan.
0: Jika menengok negara tetangga dari ibu kota dengan tingkat mobilisasi yang tinggi, ada pula tempat bagi pejalan kaki melayang yang bentuknya serupa. Salah satunya Skywalk di Victory Monument, Bangkok, Thailand.
1: Salah satu pedestrian melayang atau skywalk yang cukup penting di kota Bangkok adalah tempat saya saat ini, yaitu Anusawari Chai Samorapom atau Victory Monument. Monumennya ada di belakang sana. Dan skywalk ini mengapa penting? Karena menghubungkan dua moda transportasi umum sekaligus, yaitu dari BTS atau kereta layang yang stasiunnya ada di ujung selatan sana. Dan kemudian bisa menghubungkan para pejalan kaki untuk mengakses halte bus. Ada 4 titik yang ada di ujung-ujung dari setiap lingkaran ini. Dan kemudian selain dari moda transportasi, skywalk ini juga menghubungkan dengan kawasan komersil. Bisa dilihat ini jembatannya langsung mengarah ke satu plaza. Ini plaza kedua dan ada plaza ketiga di ujung selatan sana dekat dengan stasiun BTS. Dan selain itu, dari skywalk yang sudah terbangun ini panjangnya 800 meter kira-kira. Dan nanti akan dilanjutkan, proyeknya sedang berjalan di ujung sana. Nanti bentuknya akan melingkar, jadi para pejalan kaki ini tidak perlu naik turun, kemudian mengakses zebra cross biasa ataupun juga jembatan penyeberangan orang yang lainnya begitu ya, untuk bisa mengakses dari seluruh sudut di lingkaran Victory Monument ini.
0: Skywalk di Victory Monument ini menjadi penghubung antara wilayah suburban dengan distrik wilayah rumah sakit dan niaga. Skywalk ini telah berhasil membuktikan desain jembatan penghubung antar moda hingga area-area milik pemerintah dan privat, baik fasilitas publik maupun komersil. Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia sekaligus Akademisi Universitas Sugiyapranata Joko Setiawarno menyebut, Jakarta dan Bangkok memiliki banyak kemiripan dari segi sistem transportasi metropolitan. Jakarta dinilai telah berhasil mengembangkan transportasi umum, namun kini harus lebih fokus pada kawasan berorientasi transit.
2: Ya, Indonesia sama perbandingkan sama Bangkok, Jakarta Bangkok itu 11-12, artinya saling mengejar. Karena Bangkok itu tahun 2000-an, dia tuh belajar dari KRL, bagaimana membangun kereta perkotaannya. Dia lebih cepat dulu, sementara KRL kita baru ada pembenahan itu 10 tahun berikutnya, mulai 2011 lah itu ya. Ya Alhamdulillah sekarang sudah lebih baik gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan. Jadi mereka tuh belajar sama Jakarta ya, yang sebenarnya Jakarta sudah punya, tapi mereka lebih dulu.
0: Pendapat yang sama juga disampaikan Akademisi Urban dan Regional Planning asal Universitas Chulalongkorn, Thailand. Ia menyebut, meski tingkat kompleksitas proyek Bangkok dan Jakarta berbeda, namun ada sejumlah hal yang bisa menjadi pembelajaran bagi proyek pedestrian Dek Dukuh Atas.
3: The first major lesson from Bangkok is managing broadening capacity to spatial segregation. With Victory Monument, simply building a circular walk was not enough. Operational success came from splitting bus stops into inner and outer bays, so transit vehicles didn't block one another. At Dukuh Atas, connecting 6 transportation modes mean processing drastically different commuter flows from fast-moving intercity rail passengers to high-frequency local BRT commuters. Jakarta must avoid creating bottleneck pinch point on the pedestrian deck.
0: Selain itu, Panit juga menggarisbawahi inklusivitas antar bangunan yang harus tetap berjalan sesuai fungsinya, dan pengguna disabilitas serta lansia dan anak-anak juga harus diterapkan di proyek pedestrian deck Dukuh Atas.

0: MRT Jakarta menyebut proyek ini sebagai bagian dari komitmen mempermudah aksesibilitas warga Jakarta.
1: Ke depan akan kita fokuskan ke konektivitas-konektivitas yang akan tersambung gitu dengan MRT. Juga mungkin ke depan akan dilakukan pengembangan mixed use dan pengembangan terminal yang nanti juga mudah-mudahan bisa manfaatnya bisa terasa, bisa jadi ruang publik baru, bisa jadi tambahan hunian baru gitu untuk masyarakat, juga bisa jadi fasilitas terminal yang lebih nyaman dan optimal untuk masyarakat.
0: Pedestrian deck Duku Atas ditargetkan akan selesai dibangun pada akhir tahun 2028. Putri Demas, Jakarta.
2: Seorang pemain sepak bola di Thailand tewas tersambar petir saat bertanding di tengah hujan deras. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Di Kabupaten Bogor, ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Faka Harika yang membawa Desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
1: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa Desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata begitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
0: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Satu orang tewas dan 14 lainnya terluka saat sebuah gedung apartemen di kawasan Bronx, New York terbakar, sementara sebuah pasar di Santa Cruz, Bolivia terbakar. Belum ada laporan korban jiwa dalam insiden tersebut.
1: Sebuah pasar di Santa Cruz, Bolivia terbakar hebat pada Kamis pagi. Api membakar sebagian besar wilayah pasar. Kebakaran memicu kepanikan. Sejumlah pedagang mencoba menyelamatkan barang dagangan mereka. Media setempat mengabarkan kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa. Sedikitnya 50 petugas pemadam kebakaran dan sukarelawan dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Satu orang dilaporkan tewas dan 14 lainnya terluka setelah ledakan yang diduga berasal dari dalam sebuah gedung apartemen memicu kebakaran besar di kawasan Bronx, kota New York, Amerika Serikat pada Rabu waktu setempat. Kebakaran yang cepat membesar memaksa Dinas Pemadam Kebakaran New York meningkatkan status penanganan dengan tanda kondisi darurat berskala besar. Lebih dari 300 personel pemadam kebakaran dan layanan medis darurat diterjunkan ke lokasi. Api terlihat menyembur dari sejumlah jendela di lantai 2 dan 3 saat petugas berjibaku menyemprotkan air untuk menahan perambatan api yang melalap bangunan. Pihak pemadam kebakaran memastikan terjadi sebuah ledakan sebelum api berkobar. Namun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan oleh otoritas tempat.

0: kebakaran. Pemerintah kota menghimbau warga yang dekat dengan lokasi kebakaran untuk menjauhi paparan asap, menutup jendela rumah, serta mengantisipasi kemacetan.
1: Seorang pemain sepak bola di Thailand tewas tersambar petir saat bertanding di tengah hujan deras. Sementara itu banjir dan tanah longsor melanda La Union, Filipina. 6 orang tewas dan lebih dari 15 ribu warga terkena dampak bencana.
2: Seorang pesepak bola asal Thailand tewas setelah tersambar petir saat bertanding di ajang FA Kolo Cup di Stadion Santipap, Distrik Suaikolot, Provinsi Naratiwa, Thailand pada Selasa. Insiden yang terjadi saat hujan deras mengguyur lapangan itu juga menyebabkan 8 orang lain mengalami luka-luka. Korban meninggal diketahui bernama Sofwan Awae, pemain Yala FC berusia 24 tahun. Ia mengalami luka bakar parah akibat sambaran petir dan dinyatakan meninggal dunia. Kabar duka ini langsung mendapat perhatian dunia sepak bola Thailand. Melalui akun media sosial resminya, Yala FC menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada keluarga Sofwan Awae. Ucapan duka juga berdatangan dari para penggemar sepak bola dan warganet yang kehilangan sosok pemain muda tersebut. Sedikitnya 6 orang tewas akibat banjir dan tanah longsor yang dipicu hujan deras di Provinsi La Union, Filipina pada Selasa lalu. Cuaca ekstrim ini dipengaruhi angin muson barat daya serta siklon tropis Mai dan Louis. Banjir merendam sejumlah wilayah pesisir termasuk Bauang. Dalam sebuah rekaman video, seorang warga menerobos banjir sementara kendaraan bergerak perlahan di jalan yang terendam. Akibat terjangan banjir, 7 rumah di Bauang mengalami kerusakan parah sementara ribuan keluarga ditempatkan di posko evakuasi. Hingga kini lebih dari 15 ribu warga terdampak bencana ini. Operasi penyaluran bantuan masih berlangsung, sementara petugas terus memulihkan pasokan listrik ke wilayah yang masih terdampak.
1: Di zaman modern ini, mencari jodoh tidak melulu lewat aplikasi kencan, seperti photobooth di New York yang diklaim bisa mempertemukan dengan pasangan. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Di zaman modern ini, ternyata mencari jodoh kini tidak melulu lewat aplikasi kencan loh. Di New York, Amerika Serikat misalnya, ribuan orang justru mengantri mencoba sebuah photobooth yang diklaim bisa mempertemukan mereka dengan pasangan yang paling cocok. Peserta cukup memindai kode QR, menjawab 26 pertanyaan tentang kepribadian dan nilai hidup, membayar $10 atau sekitar Rp180.000, lalu mulai berfoto di dalam bilik. Beberapa saat kemudian, mesin akan mencetak foto beserta identitas singkat orang yang dianggap paling kompatibel.
4: The way it works is you come to the booth and you answer a questionnaire about who you are deep down. It asks about your values and your worldview and beliefs. And then you go into the booth and it matches you with the best person of all the people who've sat in the booth before you.
3: Usai mendapatkan hasilnya, para peserta bebas menentukan langkah berikutnya. Mereka hanya menerima nama dan foto pasangan yang dipilihkan tanpa nomor telepon ataupun kontak lain. Pertemuan selanjutnya sepenuhnya bergantung pada usaha masing-masing.
5: I heard about it on TikTok and I was like, why not try it out, see if I meet someone, like see who my soulmate is, I should say.
3: Hingga awal Agustus, hampir 4.000 orang sudah mencoba pengalaman unik ini. Di tengah kejenuhan, banyak anak muda terhadap aplikasi kencan, tampaknya photobooth ini menawarkan cara baru yang lebih seru, sederhana, serta penuh kejutan.

0: Kebakaran melanda gedung Bapenda DKI Jakarta yang berlokasi di Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sisi luar gedung yang terbuat dari material mudah terbakar membuat amukan si jago merah kian mengganas dan merembet ke lantai lain. Api diduga berasal dari lantai 11 gedung. Sebanyak 3 unit Bronto Skylift dan 37 unit mobil pemadam kebakaran serta ratusan personil dikerahkan untuk memadamkan api yang melumat gedung 16 lantai itu. Kencangnya angin dan banyaknya serpihan material kebakaran membuat petugas damkar sempat kesulitan melakukan proses pemadaman.
1: Hari ini kita menerjunkan 30 unit dengan 185 personil dan masih standby memastikan tidak ada lagi titik api. Entah sampai pukul berapa kami bisa melakukan pendinginan sampai dengan selesai. Yang terbakar itu dari mulai lantai 11 sampai dengan lantai 16.
2: Pak, ini bisa dijelaskan Pak, ini gedung Bapenda aja atau ada ruangan lain sih Pak yang terbakar Pak?
1: Ada sepertinya multi ya, ada Bapenda, ada BPAD ya, setahu saya itu.
0: Petugas pemadam kebakaran berhasil mengevakuasi seorang pria yang sempat terjebak di lantai 15. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara itu pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sekitar 10 orang saksi telah diperiksa di lokasi kejadian.
3: Tentu kurang lebih saat ini baik dari interview langsung di lapangan sejumlah 10 orang, namun hal ini kami masih mengutamakan keterangan-keterangan dan pelaksanaan untuk pemadaman di lapangan.
0: Sementara itu proses pemadaman masih dilakukan oleh petugas damkar hingga Sabtu dini hari. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Morning, sudah akhir pekan lagi deh ya. Jadi pasti banyak yang lagi jalan-jalan, kulineran. Wah, banyak deh.
1: Betul, karena ini minggu akhir minggu memang biasanya kita jalan-jalan ke mall, ke taman, makan-makan ya kan.
0: Ya benar, refreshing.
1: Betul.
0: Dan selain itu pemirsa, kami sudah siapkan informasi penting dan menarik untuk Anda bersama saya Freddy Cahya.
1: Dan saya Dea Kartika, langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya.

0: Informasi berikut ini masih soal kebakaran ya. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kembali meluas dengan munculnya titik api baru di wilayah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Upaya pemadaman terus dilakukan secara masif menggunakan jalur udara.
1: Sementara itu pemirsa, kebakaran hebat juga melanda kawasan lahan gambut di Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur.
2: Tugas gabungan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BPBD, TNI Polri, Manggala, Agni, dan relawan terus berjibaku memadamkan kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Bromo Tengger Semeru dan merembet ke kawasan Desa Sariwani, Sukapura, Probolinggo pada Jumat sore. Cuaca panas dan vegetasi kering membuat api cepat meluas hingga mencapai 127 hektar. Petugas juga melakukan upaya pemadaman dengan menggunakan sistem gebyok menggunakan ranting pohon. Selain pemadaman manual dan armada darat, BPBD Jatim mengerahkan drone water spray serta menyiagakan helikopter waterbombing untuk menjangkau titik api yang berada di tebing jurang. Pemadaman melalui udara melalui drone water spray dan waterbombing dengan 2 unit helikopter pada Jumat sore dilakukan dengan mengambil air dengan kapasitas 1 ton dari kawasan Danau Ranupani yang berada di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Lumajang. Pemadaman melalui udara difokuskan pada area tebing yang sulit dijangkau tim darat, yakni di area tebing Blok Jantur. Helikopter beroperasi sejak pukul 2:30 hingga pukul 3:30 sore sesuai batas izin operasional dari Bandara Abdul Rahman Saleh di Malang. Pada hari pertama, helikopter beroperasi sebanyak 4 sorti dengan estimasi waktu tempuh 15 menit dari tampungan air Ranupani ke Bromo.
3: Alhamdulillah, sore tadi mulai jam 2:30, heli BNPB yang sudah tiba di Abdi Saleh dan sudah mendapatkan verifikasi sudah bisa langsung beroperasi di sini dengan mengambil air di Ranupane dengan bobot 1000 liter dan bisa dilakukan waterbombing. Tadi kita lihat sama, alhamdulillah 4 kali waterbombing.
2: Kondisi cuaca yang mudah berubah, angin kencang serta kabut tebal di sore hari menjadi tantangan utama bagi regu gabungan dalam operasi pemadaman dari udara. Sabtu ini, rencananya operasi akan dilanjutkan sejak pukul 7 pagi dengan target lebih dari 50 sorti. Kebakaran hebat melanda sebuah kawasan lahan gambut di kilometer 4 Jalan Jenderal Sudirman Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur pada Kamis malam. Kebakaran lahan yang tidak diketahui penyebabnya ini sempat menimbulkan kepanikan warga perumahan Pandawa yang lokasinya tidak jauh dari lokasi lahan yang terbakar. Petugas tim pengendalian Karhutlah berupaya memadamkan api karena api terus merembet mendekat ke permukiman warga. Upaya pemadaman sulit akibat kondisi lahan gambut yang kering sehingga sangat mudah terbakar dan pasokan sumber air yang sangat minim. Setelah berjibaku selama kurang lebih 4 jam, api akhirnya bisa dipadamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan Yuri Saltri Hairawan memasuki babak baru. Sejumlah orang yang diduga melayangkan komentar nirempati akan mendapatkan sanksi.
1: Selain itu, Konsul Kesehatan Indonesia juga sudah mengantongi sedikitnya 10 nama tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan lewat media sosial.
4: Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan Yuri Saltri Hairawan memasuki babak baru.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Setelah ramai-ramai meminta maaf, satu persatu instansi tempat pegawai yang diduga berkomentar nirempati kepada pasien BPJS Kesehatan Yuri Saltri buka suara. Salah satunya datang dari RSUD Dr. Soekardjo Tasikmalaya yang salah satu pegawainya menulis komentar merendahkan kepada Yuri Saltri Hairawan. Staf administrasi paruh waktu tersebut kini mengundurkan diri dan akan mendapatkan sanksi.
6: Nah, hari ini yang bersangkutan sudah mengajukan surat pengunduran diri ya. Jadi pada hari ini juga kami dari rumah sakit akan membuatkan surat ke kepala bagian SDM terkait dengan surat pengunduran diri yang bersangkutan.
4: Sementara Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI telah mengantongi 10 nama tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan melalui media sosial. Jumlah tersebut berpotensi bertambah karena proses penelusuran dan investigasi masih berlangsung. Tenaga kesehatan yang teridentifikasi berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari ASN, tenaga kesehatan di rumah sakit swasta, hingga dokter gigi.
7: Yang jelas, rumah sakit yang melakukan kekerasan struktural sudah. Ini ada 10, sudah ada di rumah sakit mana, rumah sakit mana, rumah sakit mana. Gitu ya. Bahkan statusnya ada yang PNS, ada yang PPDS, ya, ada yang dokter umum, yang swasta, perawat juga di swasta, dokter gigi juga di swasta.
4: Kasus dugaan perundungan bermula dari pasien BPJS Kesehatan Yurizal Trihairawan yang mengunggah keluhannya menunggu 8 jam di IGD namun belum mendapatkan ruang perawatan pada 22 Juli 2026. Menurut sepupu korban, Yurizal meninggal dunia seminggu kemudian, tepatnya pada 31 Juli lalu karena terlambat ditangani. Namun sayangnya, keluhan Yurizal tak sedikit yang mengomentari dengan nada nir empati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Video dugaan perundungan anak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur viral di media sosial. Dalam video, seorang anak melakukan perundungan terhadap sesama pelajar.
1: Ya, video viral lainnya, perkelahian antar emak-emak terjadi di area pasar di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Pemicunya adalah masalah utang piutang yang berujung penganiayaan.
2: Perkelahian antara emak-emak terjadi di pasar sentral Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dalam video yang kemudian viral tersebut, pedagang wanita berinisial JM berkelahi dengan wanita berinisial JR dan anaknya. Kasih Humas Polres Sinjai, Ibtu Agus Santoso menyebut JR singgah di lapak JM untuk menanyakan hutang suami JM. Namun diduga JM mengeluarkan kata-kata kasar hingga membuat JR tersinggung. Kedua pihak kini saling melaporkan terjadinya dugaan penganiayaan. Video terjadinya dugaan perundungan anak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur juga viral di media sosial. Dalam video, seorang anak mengandang motor anak berkaus hijau dan direkam oleh sejumlah anak lainnya. Terduga pelaku kemudian melakukan perundungan kepada korban. Kasat Reskrim Polres Blitar, Jawa Timur, AKP Margono Suhendra mengakui pihaknya masih menyelidiki motif terjadinya perundungan terhadap anak yang masih berstatus pelajar ini. Lahan tebu seluas 2 hektar di Kabupaten Ponorogo terbakar pada Kamis malam. Lahan yang mengalami kebakaran adalah lahan tebu di jalur penghubung Kecamatan Pulung dengan Kota Ponorogo, Jawa Timur. Api terlihat membesar pada pukul 7:30.

0: Lahan tebu ini merupakan tanah bengkok kepala desa Plunturan yang disewakan kepada petani tebu asal desa Tanjung Sari Ponorogo.
1: Lahan tebu?
2: Lahan tebu.
1: Itu memang biasa dibakar kayak gini atau bagaimana Pak, kalau sebelum-sebelumnya itu?
2: Ya kalau sebelum-sebelumnya sih sering Mas kebakaran kayak gini, tapi itu unsur kesengajaan atau enggak saya enggak tahu.
0: Pasca terjadinya kebakaran, polisi dan warga sekitar berupaya melakukan pemadaman. Kebakaran yang meluas juga sempat mengancam tanaman jagung milik warga. Tim Liputan CNN Indonesia. Ratusan airsoft gun dan beberapa pucuk senjata api ditemukan di salah satu sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan.
3: Lantas siapa pemilik dari senjata-senjata itu dan bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini? Berikut laporannya untuk Anda.
4: Ada saudara putih. SMP itu senjata api itu satu pucuk itu yang sudah ada izinnya juga.
5: Baru-baru ini publik dihebohkan dengan adanya temuan 995 pucuk airsoft gun dan juga sejumlah pucuk senjata api serta adanya temuan narkoba dan VCD porno di sebuah ruangan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Temuan ini sudah dilaporkan oleh pihak yayasan sekolah ke kepolisian sejak 15 Juli lalu.
6: Kuasa hukum Yayasan Hermawanto menyebut, temuan awal terjadi pada tanggal 10 dan 11 Juli lalu saat pihak sekolah membuka ruangan yang terkunci untuk digunakan kembali bagi keperluan belajar mengajar. Ruangan itu sebelumnya ditempati oleh mantan ketua yayasan sekolah bernama Indra Warga Dalem alias IWD yang bersengketa dengan pengurus baru. Hermawanto menyebut IWD menjabat sebagai ketua yayasan selama 15 tahun dan telah diberhentikan pada April 2026.
7: Ya, karena tanpa ada sengketa itu kami nggak bisa masuk. Justru karena sengketa itu, kami kemudian memberhentikan dia, ketua, lalu kemudian kami punya akses itu masuk ke dalam ruangan. Ruangan sekolah kan. Akhirnya kami coba buka-buka. Nggak taunya ketika kami buka, ruangan itu menjadi kita temukan barang terlarang. Seandainya tidak ada sengketa, mungkin senjata itu masih ada di sini.
6: Melalui sambungan telepon Jumat pagi, kuasa hukum IWD Al-Hadid tak menampik bahwa senjata api itu memang milik IWD. Sedangkan ratusan airsoft gun diklaim untuk keperluan ekstrakurikuler menembak.
4: Kalau SMP itu senjata api itu ada satu pucuk itu yang sudah ada izinnya juga. Jadi ini kan semuanya nggak ada milik di sana, aman, nggak ada pelurunya untuk SMP dan semua dipisahkan itu. KTA-nya ada izinnya juga kan ke Polres dan pemiliknya juga ada, jadi itu resmi semua dan yang senpi itu nggak ada problem juga sebetulnya karena itu disimpan di tempat yang betul-betul aman dan juga magazin semua nggak ada di sana.
5: Oke.
4: Pelurunya. Nah terus untuk yang narkoba sama si Cipono itu.
5: Iya. Yeah. Gimana tuh Pak?
4: Nah itu. Kalau narkoba sama si Dipono itu saya bisa tegaskan, itu bukan barang kita maupun barangnya IWD juga bukan.
6: Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendesak pengusutan tuntas kasus ini. Ia menegaskan keberadaan senjata di sekolah tidak bisa dibenarkan dan mencoreng dunia pendidikan.
8: Maka pemerintah DKI memberikan support sepenuhnya untuk diambil tindakan yang setegas-tegasnya untuk persoalan ini. Karena apapun di dunia pendidikan yang seperti ini tidak boleh terjadi.
6: Saat ini seluruh barang bukti telah diamankan ke Polda Metro Jaya untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya, teror serangan monyet liar di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, belum juga berakhir. Jumlah korban terus bertambah menjadi 18 orang. Warga juga semakin resah karena serangan monyet tersebut terjadi tanpa mengenal waktu dan juga tempat.
3: Sementara itu, seorang petani karet Pelalawan, Riau, diserang beruang madu. Akibat serangan tersebut, korban menderita luka pada bagian wajahnya.
0: Kecemasan menyelimuti warga Parit 13, Parit 14, dan Parit 15 Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Riau selama 2 pekan terakhir. Dalam sehari, 2 warga kembali menjadi korban serangan monyet liar tersebut. Salah satu korban diserang saat beristirahat di dalam rumah, sementara korban lain digigit ketika sedang berwudu. Akibat serangan tersebut, kedua korban mengalami luka pada punggung, tangan, dan kaki sehingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dengan bertambahnya dua korban baru, total warga yang menjadi korban serangan monyet kini menjadi 18 orang. Hewan liar itu tidak hanya menyerang di luar rumah, tetapi juga masuk ke pemukiman dan menyerang warga saat sedang beristirahat.
9: Ya, langsung merekam itu. Ya. Saya menunggu anak saya, Pak. Waktu itu saya berempat.
10: Ya,
9: di dalam rumah. Berempat, jadi saya mau sekolah. Jadi saya melindungi anak saya melihat itu, Pak.
0: Sementara itu, demi menjamin keselamatan siswa dan tenaga pendidik, Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir memutuskan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan mengalihkan kegiatan belajar mengajar menjadi daring. Tercatat sebanyak 11 satuan pendidikan terkena dampak kebijakan ini, terdiri dari 1 sekolah menengah pertama, 5 sekolah dasar, serta 5 taman kanak-kanak dan PAUD. Sementara itu, pada Jumat, Kepala Dinas Damkar Kabupaten Indragiri Hilir Junaidi Ismail mengatakan, petugas gabungan berhasil menangkap 1 ekor monyet liar menggunakan kandang cepat yang dipasang di semak-semak belakang rumah warga di Jalan Tampomas, lokasi yang diduga menjadi jalur aktivitas hewan tersebut.
11: 8 berhasil menangkap ataupun menjebak 1 ekor monyet yang masih kita duga apakah monyet ini yang berkeliaran beberapa hari ini di Kota Tembilahan. Tentu kita harus melakukan pengamatan. Nanti kami percayakan kepada pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.
0: Selanjutnya monyet tersebut akan dibawa ke BBKSDA Riau untuk dilakukan observasi. Seorang petani karet Pelalawan Riau diserang seekor beruang madu hingga terluka pada bagian wajah. Kejadian berawal saat korban hendak beraktivitas di kebun karetnya. Tiba-tiba seekor beruang madu muncul dan langsung menyerang korban dari belakang. Korban sempat melawan dengan cara memukul wajah beruang menggunakan kayu hingga beruang kabur.
12: Dia mau pulang ke deret, langsung diterkam katanya dari samping. Terkam langsung, pas kepalanya ini pematan pertama, itu baru kepalanya. Dia bawa parang, bacok dia barulah lari keluar.
0: Hingga Jumat, korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Selasih Pelalawan. Tim Liputan CNN Indonesia. Semarak peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia membawa berkah bagi perajin piala di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka kebanjiran pesanan hingga 200% dibandingkan hari biasa.
3: Ya, informasi selengkapnya usai jeda. Pastikan Anda tetap di Good Morning Weekend.
6: Hybrid training bukan sekadar soal kuat. Jangan cuma siapkan tenaga, tapi kenali juga batas kemampuan tubuh.
13: Karena latihannya ya butuh berapa bulan. Kalau ototnya bagus, cadangan karbohidratnya bagus, pas race pun jadinya sustain.
6: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health, episode spesial Wellness Festival Volume 2, Sabtu 8 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
14: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
6: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Polda Metro Jaya bersama dengan Pangdam Jaya hari ini menggelar apel kebangsaan dalam rangka memperkuat persatuan menjaga ibu kota. Apel diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memperkokoh mewujudkan Jakarta yang lebih aman.
0: Dan untuk mengetahui seperti apa suasana dan agenda apel kebangsaan, sudah ada produser lapangan kami, Irin Wardani, yang akan melaporkan langsung dari Monas, Jakarta. Halo, good morning Irin. Bagaimana agenda dan jalannya apel kebangsaan di Monas pagi hari ini?
10: Iya, Dea dan Freddy, selamat pagi. Kalau Anda berbicara mengenai bagaimana jalannya persiapan apel kebangsaan, saat ini memang sedang berlangsung dan rehearsal punya beberapa menit lagi apel kebangsaan ini akan dimulai. Dea dan juga Freddy, bisa saya sampaikan bahwa apel kebangsaan ini merupakan inisiatif dari Polda Metro Jaya yang juga bersama dengan Kodam Jaya seperti itu, dan juga ada ormas-ormas masyarakat, pelajar dan mahasiswa yang berkomitmen untuk menjaga Jakarta seperti itu. Nah, suasana rehearsalnya seperti ini, Dea dan Freddy, memang sudah pagi, kalau bisa saya katakan ada 11.000 total orang-orang yang terdiri dari tidak hanya TNI Polri, tapi juga ada masyarakat umum. Kalau Anda bisa lihat, dalam masyarakat yang datang hari ini mengikuti apel kebangsaan itu ada dari pihak ojek online, jadi ada pelajar, mahasiswa. Kalau di sebelah sana, Anda, Dea dan Freddy, itu ada beberapa ormas-ormas masyarakat juga, dan juga masyarakat-masyarakat umum yang hadir dan berkomitmen untuk menjaga Jakarta, karena apel kebangsaan ini tujuannya memang untuk mewujudkan komitmen seluruh elemen masyarakat, tidak hanya warga Jakarta saja, karena kita tahu Freddy dan Dea, kalau Jakarta ini masyarakatnya multikultur ya, berasal dari semua daerah yang ada di Indonesia, itu semua ada di Jakarta kalau bisa saya bilang. Maka dengan itu apel kebangsaan ini adalah bagian dari mewujudkan kita jaga bareng-bareng di Jakarta seperti itu, agar Jakarta ini tempat tinggal kita, kemudian tempat kita bekerja, nyari duit. Kalau kasarannya seperti itu, juga kemudian hidup bersama, maka kita harus menjaga Jakarta. Nantinya apel kebangsaan ini akan ada deklarasi untuk mendukung jaga Jakarta yang akan dibacakan oleh masing-masing perwakilan elemen masyarakat yang saya bilang tadi, bersama untuk berkomitmen dalam menjaga Jakarta. Kemudian nantinya akan ada pernyataan kebangsaan yang akan dibacakan oleh Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya, karena memang ini inisiatif dari Polda Metro Jaya dan juga dari Kodam Jaya. Ini sekaligus untuk meneguhkan bahwa kedua antara polisi dan TNI itu bersinergi mewujudkan komitmen untuk menjaga tidak hanya Jakarta tapi juga masyarakatnya seperti itu. Selain itu, Dea dan Freddy, nantinya sehabis apel kebangsaan ini akan, kalau apel kan tidak sah ya, tidak seru rasanya kalau tidak ada acara hiburan. Nanti ada hiburan di panggung di belakang saya ini. Jadi kalau untuk warga Jakarta yang tidak sempat ikut apel kebangsaan ini bisa datang untuk mengikuti acara-acara hiburan yang ada di kawasan Monas ini. Selain acara hiburan yang tentu saja dari artis-artis ibu kota seperti itu, ada juga nantinya ada pemeriksaan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan juga pembagian sembako. Ini juga bagian dari komitmen antara semua elemen masyarakat, dari TNI Polri, kemudian dari ormas-ormas masyarakat, kemudian dari beberapa Pemda juga, Pemprov DKI Jakarta maksud saya, ini juga berkomitmen untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraan warga Jakarta. Jadi siapapun bisa datang ke Monas pada akhir pekan ini di hari Sabtu, tidak sempat mengikuti untuk apel kebangsaan secara langsung, bisa nonton juga di CNN Indonesia TV, kemudian datang ke sini bersama keluarganya untuk menikmati hiburan di kawasan Monas, mumpung cuacanya lagi tidak sepanas biasanya ini di akhir pekan ini. Kemudian bisa mengikuti juga pemeriksaan gratis, tidak hanya pemeriksaan kesehatan secara general ya, tapi bisa periksa mata, periksa gigi, seperti itu. General check up lah kalau bisa saya katakan, dan juga ada pembagian sembako gratis. Jadi akhir pekan bisa datang ke Monas sekaligus juga melihat bagaimana komitmen semua elemen masyarakat. 11.000 orang berkumpul di satu tempat itu luar biasa sekali dalam satu waktu untuk mau berkomitmen mewujudkan bagaimana Jakarta ini bisa kondusif, stabil, apalagi kita mau 17-an juga bagian dari jelang perayaan 17 Agustus, tentu saja ini menjadi euforia atau bagian dari kemeriahan 17 Agustus nanti. Jadi memang sebagai orang yang tinggal di Jakarta, tidak perlu untuk berKTP Jakarta, tapi kita harus memiliki komitmen untuk jaga Jakarta bersama-sama sesuai dengan tema dari apel kebangsaan ini. Dea dan Freddy.
3: Baik Iren, ini salah satu kegiatan yang inspiratif ya. Betul. Dea, dan bisa memberikan semangat untuk kita semua untuk menjaga Jakarta menjadi lebih aman dan juga kondusif ke depannya. Terima kasih Iren Wardani, produser lapangan, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jaga kesehatan Anda dan tim di sana.
0: Kita ke informasi lain, dan juga informasi ini tentunya inspiratif ya. Ini seorang pemuda di Situbondo, Jawa Timur, sukses membudidayakan kepiting soka skala rumahan. Dalam sehari, ia mampu meraup omset hingga jutaan rupiah.
3: Sementara di Serang, Banten, usaha pengupasan rajungan terus berupaya memenuhi permintaan rajungan untuk pasar ekspor yang masih tinggi.
15: 1 kilo kurang. Sepintas tak ada yang istimewa dari kolam-kolam di rumah Jaka di Kelurahan Ardirejo, Situbondo, Jawa Timur ini. Namun siapa sangka kolam bekas ikan hias air tawar yang sudah lama terbengkalai ini disulap menjadi kolam budidaya air payau atau air laut. Di setiap kolam berisi 200 ekor kepiting soka yang bertekstur cangkang lembut dan empuk. Kepiting yang dibudidayakan diberi wadah satu persatu menggunakan besek nasi plastik yang tersusun seperti keramba. Dari upaya ini, Jaka pun memilih jenis kepiting soka yang nilai ekonominya tinggi. Budidaya pun hanya membutuhkan 3 minggu hingga 35 hari. Dari usaha ini, Jaka bisa memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun dari Banyuwangi dan Surabaya.
16: Karena saya milih kepiting ini untuk hasilnya itu lebih menjanjikan. Karena tingkat kematian itu sedikit. Dan untuk pakan, kita bisa alternatif juga ke pakan yang bisa cari di lapangan.
15: 1 kilogram kepiting dijual dengan harga Rp130.000 per kilogram. Dalam sehari, Jaka meraup omset jutaan rupiah. Selain kepiting soka, Jaka pun juga melakukan budidaya penggemukan kepiting bakau jumbo dengan bobot hingga 600 gram per ekornya. Puluhan pekerja didominasi ibu rumah tangga telaten memisahkan daging rajungan dari cangkangnya di sentra usaha mandiri Karangantu, Serang, Banten. Pengelola usaha pengupasan rajungan Philips Mandiri, Markani, menyebut jumlah rajungan yang diolah mengalami penurunan cukup signifikan. Penurunan pasokan dari nelayan membuat kapasitas produksi tidak maksimal. Meski demikian, pabrik pengolahan masih meminta pasokan dalam jumlah besar. Pada saat musim tangkap normal, usaha ini mampu mengolah 5 hingga 7 kuintal rajungan setiap hari. Namun memasuki musim angin timur, jumlah itu menurun drastis menjadi hanya sekitar 2 kuintal per hari.
17: Untuk bulan ini udah 2 bulan, meledak juga harga. Kalau untuk harga, nggak ngarusin istilahnya banyak barang. Enggak, kalau bingung juga kalau untuk rajungan.
15: Rajungan yang telah dikupas kemudian dikirim ke pabrik pengolahan di Bogor, Rembang, dan Pemalang. Dari pabrik tersebut, produk rajungan selanjutnya diproses untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor ke berbagai negara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Semarak peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia membawa berkah bagi perajin piala di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka kebanjiran pesanan hingga 200% dibandingkan hari biasa.
3: Ya, kalau di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pemirsa, seorang warga berhasil bangkit dari keterpurukan ekonomi melalui budidaya tanaman bonsai. Harga bonsai yang dikembangkan pun bisa mencapai ratusan juta rupiah.

sebuah produksi piala yang berada di Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sibuk merakit berbagai jenis piala. Pasalnya, memasuki bulan Agustus tahun ini, pesanan melonjak hingga 200% dibanding hari-hari biasa. Pada bulan biasa, tempat ini mampu memproduksi piala sekitar 500 sampai 1000 piala per hari. Namun,

0: memasuki bulan kemerdekaan Indonesia, pesanan bisa tembus 1.500 hingga 2.500 piala. Piala ini dipesan untuk memenuhi kebutuhan berbagai macam perlombaan yang biasa diadakan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Untuk di tahun ini peminatnya itu di piala yang kecil-kecil dan di piala marmer. Untuk piala kecil-kecil itu biasanya dipakai untuk di tingkat RT RW sampai kelurahan, untuk piala yang besar-besar itu di tingkat kecamatan sampai kabupaten.
0: Untuk memenuhi lonjakan permintaan tersebut, usaha ini kini mampu memproduksi 3.000 hingga 5.000 piala setiap hari. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp10.000 hingga Rp1.500.000 untuk piala berukuran 2 meter. Pesanan tak hanya datang dari Kabupaten Jombang saja, tapi dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Berawal dari keterpurukan ekonomi dan terlilit hutang, seorang warga Dusun Karangbenda, Kecamatan Cikembulan, Kecamatan Pakuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, berhasil bangkit melalui budidaya tanaman bonsai. Beragam jenis bonsai mulai dari kimang, sancang, hingga black olive menjadi koleksi sekaligus sumber penghasilan bagi Kasrohi. Sebelumnya, Kasrohi sempat mengalami keterpurukan ekonomi. Ia pernah mencoba berbagai usaha namun gagal. Titik balik terjadi saat wabah pandemi COVID-19 yang melanda. Kasrohi mulai menekuni budidaya bonsai di pekarangan rumah. Berkat ketekunan dan kesabarannya, usaha ini kini malah menjadi penyelamat.
2: COVID-19, saya nggak boleh kemana-mana, akhirnya saya terjun ke kebun. Lah terus berkebun sekalian. Saya jadi petani bonsai gitu loh.
3: Ini kalau laku setiap harinya atau setiap bulan menghasilkan berapa?
2: Ya, enggak tentu sih, cuman kadang sebulan sekali, kadang setengah bulan sekali, kadang dua bulan sekali. Ya ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 500, ada yang 200, ada yang 100.000 gitu loh. Ya kalau untuk makan sih insyaallah ya cukup, biaya hidup cukup.
0: Salah satu koleksi andalannya adalah bonsai jenis kimang yang telah ia rawat selama sekitar 14 tahun. Pohon tersebut masih terus dibentuk melalui berbagai tahapan, mulai dari penataan akar, pembentukan batang, pencabangan, hingga pembentukan ranting agar memiliki nilai seni yang tinggi. Selain bonsai bernilai ratusan juta rupiah, Kasrohi juga menjual bonsai dengan harga yang bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Meski penjualannya tidak menentu, usaha tersebut dinilainya mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Jika sedang di Surabaya, Jawa Timur, jangan lupa nih mampir ke Kampung Ampel. Di sana ada kuliner turun-temurun nasi kebuli. Tak hanya lauknya yang bervariasi, berasnya pun juga bervariasi.
5: Aduh, jadi penasaran ya ini ya. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di Good Morning Weekend.

0: Siapa bilang modal ngomong cuma bikin capek? Di tangan yang tepat, cuap-cuap justru bisa jadi jalan menuju cuan. Seperti Indra Herlambang, host yang memandu berbagai panggung bergengsi.
1: Jadi pembawa acara untuk acara-acara K-pop, toke drama, risetlah sedalam-dalamnya gitu.
0: Dan Sahil dari Duo Bahlul yang berhasil mengubah obrolan spontan jadi hiburan.
2: Paling penting adalah bisa bertutur dan bercerita memainkan theater of mind orang.
0: Apa saja keseruan dan tantangan di balik profesi MC? Temukan jawabannya di Talk It's Fun. Minggu 9 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning Weekend. Menu ayam bakar atau ayam goreng sudah umum ditemukan. Nah kali ini ada referensi kuliner ayam yang unik, tepatnya di Tasikmalaya, Jawa Barat, namanya ayam batu.
1: Oh gimana tuh, ayamnya keras nggak? Nah ayam berbumbu rempah dimasak dalam kuali dengan batu atau arang ini, dengan batu juga.
0: Betul.
1: Jadi bukan ayamnya yang keras tapi batunya. Tapi ayamnya, maksudnya batunya yang keras dicampur dengan arang, jadi pasti istimewa rasanya. Dan berikut informasinya untuk Anda.

0: Ini dia, menu ayam batu yang disajikan di salah satu rumah makan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sesuai namanya, kuliner ini dimasak dengan cara tradisional yang unik. Ayam yang digunakan adalah ayam kampung yang dagingnya empuk. Setelah dimarinasi, ayam dimasukkan ke dalam tembikar atau kuali dari tanah liat, lalu dilumuri dengan adonan bumbu rempah. Kuali yang berisi ayam kemudian dipanggang di atas arang. Kuali juga ditutup dengan daun pisang dan dilapisi lembaran aluminium foil. Kemudian, batu kali yang sudah dipanaskan diletakkan di atas kuali. Pengelola rumah makan menuturkan, ide menu ayam batu ini terinspirasi dari cara memasak tradisional di beberapa daerah di Indonesia.
1: Kepikiran, wah di Irian tuh ada tuh yang masak pakai batu panas gitu kan. Wah, terus mikir lagi nih, kan kita bolehnya ikan sama ayam gitu kan. Nah, dipikir-pikir kita dicoba yang cocok ayam, memang ayam batu. Karena memang biar empuk, bawahnya dikasih arang katanya, terus atasnya dikasih batu panas.
0: Selain cara memasaknya yang unik, menu ayam batu juga menghadirkan sensasi berbeda bagi penikmat kuliner ayam. Selain daging ayamnya yang empuk, bumbu rempah yang meresap dan daun kemangi menciptakan aroma khas yang menggugah selera.
2: Ayam batu, benar-benar wangi dari kemangi, dari rempah-rempah, lembut, dan khas kalau di masaknya di tungku tradisional. Kalau di sini hawu ya namanya, emang khas, jadi khas gitu rasanya. Ada smoky-smokinya.
0: Menu ayam batu ini menjadi salah satu yang paling diminati. Untuk menikmati kelezatan kuliner ayam batu, pengunjung cukup merogoh kocek Rp25.000, pisang dan dilapisi lembaran aluminium foil. Kemudian, batu kali yang sudah dipanaskan diletakkan di atas kuali. Pengelola rumah makan menuturkan, ide menu ayam batu ini terinspirasi dari cara memasak tradisional di beberapa daerah di Indonesia.
1: Kepikiran, wah di Irian tuh ada tuh yang masak pakai batu panas gitu kan. Wah, terus
3: ya, ke Surabaya, Jawa Timur belum lengkap kalau nggak mampir ke Kampung Ampel. Jadi pusat kuliner nasi kebuli di Surabaya, di sini menyajikan olahan lauk kambing dan beras yang bervariasi.
4: Dan ini bisnis kuliner yang dilanjutkan turun-temurun oleh keluarga.

Di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, deretan penjual nasi kebuli keturunan Jawa hingga Timur Tengah menyuguhkan cita rasa masing-masing, termasuk dalam hal harga makanan. Adalah Haja Umayyah yang berjualan nasi kebuli sejak 1997. Ia meneruskan usaha sang bapak yang berjualan di warung tenda pada tahun 1972. Ketika penjual nasi kebuli tak melanjutkan dagangannya, sang bapak pun banting setir berjualan nasi kebuli. Resep nasi kebuli itu pun diteruskan Umayyah hingga saat ini. Di antara banyaknya persaingan, nasi kebuli yang satu ini masih tetap menggunakan beras lokal yang dicampur bumbu kering dan bumbu basah. Buka mulai jam 8 pagi hingga 1 dini hari.

0: Beras yang dihabiskan setiap hari mencapai 25 kg.
1: Lah itu, soalnya kita ini jualnya udah lama. Jadi kan kebanyakan orang-orang, ya zaman dulu kan masih belum ada beras mati, belum ada itu kan ya. Jadi kita tetap pakai itu, pakai beras lokal terus, sampai sekarang. Jadi sampai sekarang kita nggak bisa berubah gitu loh. Jadi kita nggak merubah prinsipnya bapak gitu loh.
0: Bumbu nasi kebuli dan lauknya yang memadukan aneka rempah-rempah dibuat dengan tangan Umayyah selama 10 hari sekali. Nasi kebuli dan lauk tinggal diolah setiap hari dibantu oleh pegawai. Sementara di depot, anak-anaknya bergantian menjaga dibantu oleh dua orang tunawicara. Seporsi nasi kebuli disajikan dengan pilihan lauk ayam opor dan goreng, krengsengan dan gulai kambing atau kambing goreng. Kemudian ditambah dengan bawang goreng, acar dan sambal terasi. Sepiring nasi kebuli dengan lauk kambing dibanderol Rp37.000, sementara lauk ayam dibanderol Rp35.000.
2: Berasnya beras biasa, tetapi cita rasanya mirip. Jadi kan ini hanya sekedar olahan saja. Makanya tadi sempat bilang kan sama saja. Jadi walaupun berasnya bukan beras yang biasa dipakai untuk kebuli, ternyata khas itu tidak hilang.
0: Berjarak sekitar 650 meter dari nasi kebuli Hajah Umayyah, nasi kebuli disajikan berbeda menggunakan beras basmati. Restoran kambing bakar Mansur disesuaikan dengan nama jalan Kiai Haji Mas Mansur. Meski sudah banyak pesaing, Abdul yang baru membuka restorannya pada Februari 2026 ini tetap menyuguhkan nasi kebuli dengan lauk spesial kambing bakar. Setiap hari sekitar 10 kg beras basmati yang dipadukan aneka rempah-rempah Timur Tengah. Nasi kebuli pun disajikan dengan pilihan lauk ayam atau kambing yang dipanggang di dapur terbuka.
3: Dagingnya dicelupkan ke bumbu madu, terus dibakar lagi, asapnya mengepul. Open kitchen seperti ini yang menjadi daya tarik. Jadi pembeli bisa melihat langsung ya proses pembuatannya, gitu ya Bang. Nah yang udah matang boleh aku bawa satu Bang, daging kambingnya. Masih hangat, terus kita sajikan bersama nasi kebuli. Ngambil satu porsi seperti ini, dimasukkan ke piring. Nah ini terbuat dari beras basmati yang dicampur dengan rempah-rempah dan bumbu Kairo atau bumbu kebuli ya. Nah, seperti ini. Terus ditambah daging kambingnya. Dimasukin Bang dagingnya.
0: Nasi kebuli kemudian ditambah acar dan sambal bawang. Menu ini bisa dinikmati mulai dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Nasi kebuli dengan lauk ayam di piring dan loyang dibanderol mulai dari Rp40 hingga Rp350.000. Sementara untuk lauk kambing dibanderol mulai dari Rp95 hingga Rp950.000. Nasi kebuli sepertinya menjadi menu wajib bagi warga lokal. Seperti Muhammad yang mengatakan tak pernah merasa bosan. Makan nasi kebuli di rumah atau di luar sering dilakukan usai sholat Jumat. Menu nasi kebuli pun juga ada saat acara besar.
4: Makan di luar pernah sering, cukup sering juga, terutama di sini dan di tempat-tempat yang lain biasanya kita pilih menu nasi kebuli. Karena rasa enak satu dan juga mungkin udah dari orang tua kita ya, makannya nasi kebuli itu kayak satu wajib gitu lah.
0: Kawasan Sunan Ampel disebut menjadi simpul penting dalam jaringan perdagangan internasional pada masanya. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah sekitarnya berkembang menjadi kampung Arab, di mana komunitas Arab menetap dan berbaur dengan komunitas lokal seperti Jawa dan Madura. Ganza Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Kasus dugaan pelibatan anak di bawah umur dalam promosi produk vape saat siaran langsung memasuki babak baru. YouTuber Big Mo dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pekan depan.
6: Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Good Morning Weekend.
7: Hybrid training bukan sekadar soal kuat. Jangan cuma siapkan tenaga, tapi kenali juga batas kemampuan.

0: kebiasaan pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport, live di CNN Indonesia.
4: YouTuber Big Mo dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada pekan depan terkait dugaan pelibatan anak di bawah umur dalam promosi produk vape saat siaran langsung di YouTube.
5: Saat ini penyidik masih mendalami dugaan pelanggaran dengan memeriksa saksi, menganalisis barang bukti digital, serta menelusuri kerjasama promosi yang dilakukan.
6: Kasus dugaan YouTuber Muhammad Jannah atau Big Mo yang memanfaatkan anak-anak di bawah umur untuk mempromosikan produk rokok elektrik atau vape dalam siaran langsungnya memasuki babak baru. Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap YouTuber Muhammad Jannah atau Big Mo pada Senin 10 Agustus 2026. Sebelumnya penyidik telah meminta klarifikasi dari pihak pelapor, orang tua anak yang diduga dilibatkan, serta perusahaan liquid vape yang disebut memiliki kerjasama promosi.
7: Penyidik telah meminta keterangan dari orang tua dan 4 anak yang muncul dalam video dengan pendampingan dari pihak keluarga, serta mendatangi PT PLI untuk mendalami hubungan kerja dengan pihak yang dilaporkan. Hari ini pada Jumat 7 Agustus, penyelidik Direktorat Reserse PPA dan PPO mengundang F untuk meminta klarifikasi sebagai saksi yang melihat dan menyimpan materi video yang dilaporkan. Sementara itu pihak terlapor ataupun pihak yang dilaporkan dijadwalkan menjalani klarifikasi pada Senin 10 Agustus.
6: Kasus ini mencuat setelah beredar potongan siaran langsung yang menampilkan Big Mo mendatangi penjual liquid vape. Dalam rekaman tersebut, sejumlah anak kecil terlihat diajak berinteraksi dan masuk ke dalam bingkai kamera untuk mempromosikan salah satu merek liquid vape. Konten yang dibuat oleh Big Mo juga sebelumnya mendapatkan respons negatif dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Menkomdigi Muti Hafid pada Senin lalu telah melayangkan surat peringatan sekaligus pemanggilan kepada pihak YouTube.
8: Kalau itu nanti ada tindak lanjut secara hukum, penegak hukum yang akan menangani dari kami di Komdigi adalah melihat pelanggaran yang dilakukan oleh platformnya. Jadi yang kita akan panggil adalah platformnya.
6: Sementara dalam akun resminya, Big Mo telah menyatakan permintaan maaf atas perbuatannya.
9: Saya mengakui bahwa apa yang saya lakukan adalah sebuah kesalahan dan tidak dapat dibenarkan.
6: Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Pemirsa, seorang petugas keamanan di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ditangkap polisi setelah diduga menganiaya seorang staf KPU menggunakan senjata tajam jenis badik.
4: Sementara itu, seorang TKW asal Tulungagung, Jawa Timur selama 6 tahun menjadi korban penipuan dengan modus janji nikah oleh seorang pelaku asal Blitar. Korban pun tertipu hingga 600 juta rupiah lebih.
10: Seorang petugas keamanan di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ditangkap polisi setelah diduga menganiaya seorang staf KPU menggunakan senjata tajam. Diketahui peristiwa tersebut terjadi pada 5 Agustus 2026 lalu. Berdasarkan keterangan awal polisi yang dikonfirmasi pada Jumat, peristiwa berawal saat pelaku mendatangi korban untuk meminta penjelasan terkait kopi yang diduga

0: telah diludahi oleh korban. Korban yang menyangkal dan pelaku pun tersulut emosi hingga menyerang korban dengan senjata tajam. Korban yang mengalami luka di sejumlah bagian dada dibawa ke RSUD Labadu Keleng Sengkang Wajo untuk mendapatkan penanganan medis. Kini pelaku bersama barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis badik telah diamankan di Mapolsek Tempe guna proses penyelidikan lebih lanjut. Atas kasus ini pelaku terancam penjara maksimal 2 tahun 6 bulan. Pasangan suami istri di Mojokerto, Jawa Timur menipu puluhan korban melalui informasi lowongan kerja yang diunggah di media sosial. Tak hanya itu, pasutri tersebut juga menjamin para pelamar bisa masuk dan bekerja di perusahaan yang diminati. Karena tergiur, para korban bersedia membayar uang 50 juta hingga 250 juta rupiah ke tersangka. Dari hasil penyelidikan polisi yang disampaikan dalam rilis pada Jumat, total kerugian para korban hampir mencapai 1 miliar rupiah. Polisi juga mengamankan seorang rekan wanita asal Sumatera Barat. Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Seorang TKW asal Tulungagung, Jawa Timur selama 6 tahun menjadi korban penipuan dengan modus janji nikah oleh seorang pelaku asal Blitar. Pelaku yang merupakan pria beristri itu mengaku masih lajang dan menjalin hubungan dengan korban melalui media sosial sejak 2020. Kasih Humas Polres Tulungagung dikonfirmasi pada Jumat mengatakan korban kemudian diminta mengirim uang dengan alasan untuk tabungan, modal usaha, hingga membeli kendaraan sebagai aset bersama. Korban melakukan transfer uang bertahap sejak 2020 dengan total 622 juta rupiah. Namun saat korban pulang dan hendak mengambil uangnya, pelaku terus menghindar hingga tidak bisa dihubungi. Kini pelaku diamankan Polsek Tulungagung Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tujuh orang tewas dalam sebuah tragedi penembakan di sekolah, tepatnya di Nonta Buri, Thailand.
2: Diduga pelaku merupakan seorang siswa laki-laki berusia 14 tahun. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Di Kabupaten Bogor, ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Fakaharika yang membawa desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
1: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata. Begitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
0: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Anda masih di Good Morning, kita ke informasi mancanegara. Tragedi penembakan di sekolah menewaskan sedikitnya 7 orang di Nonthaburi, Thailand pada Jumat. Pelakunya diduga seorang siswa laki-laki berusia 14 tahun yang kemudian mengakhiri hidupnya.
1: Masih dari Thailand, sebuah mobil menabrak pusat penitipan anak di Kanchanaburi pada hari Jumat. Dan peristiwa ini melukai 15 anak-anak yang tengah tidur siang.

0: Sedikitnya 7 orang tewas dalam penembakan di sebuah sekolah di Nonthaburi, Thailand pada Jumat. Pelaku penembakan diduga merupakan seorang siswa laki-laki berusia 14 tahun yang kemudian mengakhiri hidupnya. Otoritas menyebut sebelum menyerang sekolah, remaja itu diduga membunuh kakek dan neneknya di rumah. Keduanya diduga menjadi korban awal dalam rangkaian penembakan ini. Senjata pistol kaliber 9 mm yang digunakan pelaku juga diduga milik kakeknya. Setibanya di sekolah di Apsiri Nonthaburi, pelaku melepaskan tembakan ke arah guru dan siswa. 15 orang terluka dan 2 di antaranya dalam kondisi kritis. Rekaman dari lokasi memperlihatkan para siswa berlindung di dalam kelas saat suara tembakan terdengar. Petugas kemudian menemukan pelaku dalam kondisi terluka parah sebelum dinyatakan meninggal dunia. Perdana Menteri Thailand menyebut insiden ini mengerikan. Ia mengatakan pelaku masih memiliki sekitar 30 butir peluru saat memutuskan mengakhiri hidupnya sehingga korban bisa saja bertambah. Masih dari Thailand, sedikitnya 15 anak terluka setelah sebuah mobil menabrak pusat penitipan anak di Kanchanaburi pada Jumat. Kecelakaan terjadi di tengah hari saat anak-anak tengah tidur siang. Mobil berwarna hitam tiba-tiba menerobos dan menabrak bagian dalam gedung. Puing-puing berserakan di lantai, termasuk selimut dan perlengkapan anak-anak yang sebelumnya digunakan untuk tidur. Sejumlah anak kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Seluruh korban dilaporkan mengalami luka ringan dan sebelum dibawa ke rumah sakit, mereka mendapat pertolongan pertama. Polisi menyebut mobil itu ditumpangi 2 orang. Penyelidikan awal menduga pengemudi berusia 54 tahun mengalami gangguan jantung dan diduga kehilangan kesadaran sebelum mobil menyimpang dan menabrak pusat penitipan anak tersebut.
1: Kita ke informasi lain. Ratusan pengunjung festival di Hua Chon, Korea Selatan berebut mencari cincin yang bisa ditukarkan dengan emas asli di tengah 44 ton tomat yang sudah diremas dan juga dihancurkan.
2: Ya, ini ada juga yang seru. Para anabul tampil menggemaskan dalam balutan kostum dan dekorasi bertemakan cowboy di Hong Kong Cat Expo. Namun informasi ini sekaligus mengakhiri Good Morning Weekend edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Freddy Cahya.
1: Dan saya Dea Kartika. Have a great weekend. Stay happy and healthy.
2: Sampai jumpa.
3: Siap-siap nyebur ke lautan tomat. Ratusan pengunjung festival di Hua Chon, Korea Selatan berebut mencari cincin emas di tengah 44 ton tomat yang sudah diremas dan dihancurkan. Para peserta tak ragu menyelam, mengaduk hingga berlumuran tomat demi menemukan 10 cincin emas yang disembunyikan di dalam lautan tomat. Mereka yang berhasil menemukan cincin bisa menukarnya dengan emas asli. Tak heran ya, suasana langsung berubah jadi ajang perburuan yang riuh dan penuh tawa. Tahun ini, Festival Tomat Hua Chon memasuki penyelenggaraan ke-22. Sekitar 44 ton tomat digunakan, ditambah emas seberat 36 don atau setara lebih dari 130 gram. Festival yang digelar hingga 9 Agustus ini juga diisi berbagai aktivitas, pertunjukan, dan permainan bertema tomat. Kucing-kucing lucu ini mendadak jadi cowboy. Bergaya ala dunia Wild West, para anabul tampil menggemaskan dalam balutan kostum dan dekorasi bertema cowboy di Hong Kong Cat Expo. Ada yang tampil dengan gaya santai, ada pula yang didandani lengkap dengan aksesori khas cowboy. Sebagian lainnya ya seperti majikan pada umumnya deh, santai-santai sambil duduk manis di dalam kereta dorong. Bukan cuma bergaya, para kucing ini juga ikut unjuk kemampuan dalam Championship Cat Show. Di sini para juri menilai penampilan, kondisi fisik, serta cara mereka berinteraksi. Kucing juara tak cukup hanya cantik atau ganteng. Mereka juga harus sehat, aktif, dan percaya diri saat berhadapan dengan juri. Pameran ini juga diramaikan demonstrasi perawatan, talk show ahli, dan ratusan stand perlengkapan kucing.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi mendalam terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.

0: Kebakaran melanda gedung dinas teknis di Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Api diduga berasal dari lantai 11 yang menyebar ke lantai lain.
1: Ya, petugas damkar bahkan harus mengerahkan 3 unit Bronto Skylift untuk menjangkau titik api di gedung berlantai 16 itu.
2: Kobaran api melumat bagian sisi luar Bapenda DKI Jakarta yang berlokasi di Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Lapisan luar gedung yang terbuat dari material bahan mudah terbakar membuat amukan si jago merah kian mengganas. Api diduga berasal dari lantai 11 gedung yang kemudian menyebar ke lantai lain. Gedung yang memiliki tinggi 16 lantai itu membuat petugas damkar bahkan harus mengerahkan 3 unit Bronto Skylift untuk menjangkau titik api. Petugas damkar sempat kesulitan melakukan proses pemadaman karena banyaknya serpihan material yang terbakar dan ikut menyulitkan proses pemadaman. Proses pemadaman berlangsung hingga Sabtu dini hari. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal Tri Hairawan memasuki babak baru. Sejumlah orang yang diduga melayangkan komentar nir empati akan mendapatkan sanksi.
1: Selain itu, Konsul Kesehatan Indonesia juga sudah mengantongi sedikitnya 10 nama tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan lewat media sosial.
3: Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal Tri Hairawan memasuki babak baru.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Setelah ramai-ramai meminta maaf, satu persatu instansi tempat pegawai yang diduga berkomentar nir empati kepada pasien BPJS Kesehatan Yurizal buka suara. Salah satunya datang dari RSUD Dr. Soekardjo Tasikmalaya yang salah satu pegawainya menulis komentar merendahkan kepada Yurizal Tri Hairawan. Staf administrasi paruh waktu tersebut kini mengundurkan diri dan akan mendapatkan sanksi.
5: Nah, hari ini yang bersangkutan sudah mengajukan surat pengunduran diri ya. Jadi per hari ini juga kami dari rumah sakit akan membuatkan surat ke kepala bidang SDM terkait dengan surat pengunduran diri yang bersangkutan.
3: Sementara Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI telah mengantongi 10 nama tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan melalui media sosial. Jumlah tersebut berpotensi bertambah karena proses penelusuran dan investigasi masih berlangsung. Tenaga kesehatan yang teridentifikasi berasal dari berbagai latar belakang mulai dari ASN, tenaga kesehatan di rumah sakit swasta, hingga dokter gigi.
6: Yang jelas, rumah sakit yang melakukan kekerasan virtual sudah. Ini ada 10, sudah ada di rumah sakit mana, rumah sakit mana, rumah sakit mana, gitu ya. Bahkan statusnya ada yang PNS, ada yang PPDS, ya, ada yang dokter umum, yang swasta, perawat juga di swasta, dokter gigi juga di swasta.
3: Kasus dugaan perundungan bermula dari pasien BPJS Kesehatan Yurizal Tri Hairawan yang mengunggah keluhannya menunggu 8 jam di IGD namun belum mendapatkan ruang perawatan pada 22 Juli 2026. Menurut sepupu korban, Yurizal meninggal dunia seminggu kemudian, tepatnya pada 31 Juli lalu karena terlambat ditangani. Namun sayangnya, keluhan Yurizal tak sedikit yang mengomentari dengan nada nir empati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Informasi berikutnya, dua kelompok pelajar terlibat tawuran di Jalan Raya Bogor, Keramat Jati, Jakarta Timur pada Jumat siang. Satu orang pelajar mengalami luka pada bagian kepala setelah terkena lemparan batu.
0: Sementara itu, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah tiba di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan pada Jumat siang. Selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan.

0: Jakarta Timur Jumat siang. Aksi tawuran yang terjadi saat waktu sholat Jumat ini membuat warga dan pedagang resah. Tawuran akhirnya dibubarkan warga yang geram dan khawatir aksi serupa kembali terjadi. Menurut warga, tawuran antar pelajar di lokasi ini bukan pertama kali terjadi.
1: Tawurannya memang secepat banget ya terjadinya begitu aja. Kayak saya juga lagi dagang, tiba-tiba ramai-ramaian saya keluar, ternyata sudah terjadi ributan gitu ya. Antara sekolah yang suka nongkrong di sini sama sekolah yang baru lewat pakai motor ramai-ramai gitu.
0: Akibat peristiwa ini, seorang pelajar bahkan terluka di bagian kepala, diduga akibat terkena lemparan batu. Petugas Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap peredaran ganja jaringan lintas provinsi. Pengungkapan dilakukan di 3 lokasi, yakni Gunung Putri Bogor, Kramajati Jakarta Timur, dan Duri Kepa Jakarta Barat. Dari 3 lokasi tersebut, polisi menyita total 132 kg ganja yang dikemas dalam peti kayu. 3 tersangka, 2 pria dan 1 perempuan ditangkap dengan peran sebagai kurir dan penerima. Ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah tiba di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada Jumat siang. Febri tiba pukul 13.37 waktu Indonesia Barat menggunakan kendaraan tahanan kejaksaan setelah keluar dari rutan cabang Merah Putih KPK. Mengenakan rompi tahanan dan tangan diborgol, Febri kemudian dikiring menuju kendaraan untuk menjalani pemeriksaan tim 9. Pemeriksaan dilakukan dalam kapasitas Febri sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang TKW tertipu hingga 600 juta rupiah bertahun-tahun termakan janji manis akan dinikahi.
3: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan. Sesaat lagi.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai AloPayLater aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan AloPayLater. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. AloPayLater, pas buat kamu.
1: Video dugaan perundungan anak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur viral di media sosial. Dalam video, seorang anak melakukan perundungan terhadap sesama pelajar.
2: Ya, video viral lainnya, perkelahian antar emak-emak terjadi di area pasar di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Pemicunya, masalah utang piutang yang berujung penganiayaan.
3: Perkelahian antar emak-emak terjadi di Pasar Sentral, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dalam video yang kemudian viral tersebut, pedagang wanita berinisial JM berkelahi dengan wanita berinisial JR dan anaknya. Kasih Humas Polres Sinjai, Ibtu Agus Santoso menyebut JR singgah di lapak JM untuk menanyakan hutang suami JM. Namun diduga JM mengeluarkan kata-kata kasar hingga membuat JR tersinggung. Kedua pihak kini saling melaporkan terjadinya dugaan penganiayaan. Video terjadinya dugaan perundungan anak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur juga viral di media sosial. Dalam video, seorang anak mengandang motor anak berkaus hijau dan direkam oleh sejumlah anak lainnya. Terduga pelaku kemudian melakukan perundungan kepada korban. Kasat Reskrim Polres Blitar, Jawa Timur, AKP Margono Suhendra mengakui pihaknya masih menyelidiki motif terjadinya perundungan terhadap anak yang masih berstatus pelajar ini. Lahan tebu seluas 2 hektar di Kabupaten Ponorogo terbakar pada Kamis malam. Lahan yang mengalami kebakaran adalah lahan tebu di jalur penghubung Kecamatan Pulung dengan Kota Ponorogo, Jawa Timur. Api terlihat membesar pada pukul 7:30 malam. Lahan tebu ini merupakan tanah bengkok kepala desa Pelunturan yang disewakan kepada petani tebu asal desa Tanjung Sari, Ponorogo.
4: Lahan tebu?
5: Lahan tebu.
4: Itu memang biasa dibakar kayak gini atau bagaimana Pak, kalau sebelum-sebelumnya itu?
5: Ya kalau sebelum-sebelumnya sih sering mas kebakaran kayak gini, tapi itu unsur kesengajaan atau enggak saya enggak tahu.
3: Pasca terjadinya kebakaran, polisi dan warga sekitar berupaya melakukan pemadaman. Kebakaran yang meluas juga sempat mengancam tanaman jagung milik warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ribuan warga Boyolali, Jawa Tengah berebut kue apem keong mas dalam tradisi saparan. Tradisi turun-menurun ini digelar sebagai ungkapan syukur atas panen sekaligus doa agar tanaman padi terhindar dari hama keong mas.
2: Ya, sementara itu sebuah kapal penangkap cumi dibakar seorang ABK karena emosi usai dimarahi setelah membawa kapal ugal-ugalan di perairan Aru, Maluku. ABK pembakar sementara dinyatakan hilang. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
6: Suasana alun-alun Pengging Boyolali, Jawa Tengah berubah riuh saat ribuan warga berebut 30.000 kue apem keong mas Jumat sore. Dalam hitungan menit, seluruh apem yang disebarkan dari atas panggung ludes menjadi rebutan. Tradisi sebaran apem keong mas merupakan bagian dari rangkaian saparan yang digelar setiap bulan safar dalam penanggalan Jawa. Tradisi turun-temurun ini menjadi ungkapan syukur atas hasil panen, sekaligus doa agar sawah warga terhindar dari serangan hama keong mas. Sebelum disebarkan, dua gunungan apem lebih dulu dikirap dari kantor Kecamatan Banyudono menuju alun-alun Pengging. Kobaran api membakar sebuah kapal penangkap cumi di perairan Aru, Maluku. Kebakaran dipicu seorang ABK yang emosi setelah dimarahi nakoda karena membawa kapal dalam kondisi oleng. ABK tersebut diduga membakar kasur di kamar nakoda sebelum melompat ke laut. Api cepat membesar karena kapal didominasi bahan kayu dan angin kencang. Sementara pelaku pembakaran masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian. Kecemasan warga Tembilahan Indragiri Hilir Riau yang berlangsung 2 pekan berangsur mereda. Seekor monyet liar yang diduga meneror warga dan menyebabkan 18 orang menjadi korban berhasil ditangkap petugas gabungan. Satwa tersebut terperangkap dalam kandang besi yang dipasang di semak belakang rumah warga dengan umpan buah beraroma menyengat. Petugas akan menyerahkan monyet tersebut ke BBKSDA Riau untuk diobservasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ya, kalau Anda sedang mencari ide untuk sarapan enak di Jakarta, Glodok bisa menjadi pilihan. Kawasan pecinan tertua di ibu kota ini tidak hanya menyimpan sejarah, tetapi juga beragam kuliner legendaris hingga kreasi baru yang menarik untuk kita coba.
2: Ya, di sini ada Anda bisa ngopi cantik di dalam gang, bisa juga mencicipi lamian sapi halal dengan resep langsung dari Lancu, hingga makan bakpao yang dimasak di dalam tungku. Nah, jadi penasaran ya seperti apa rasanya dan juga suasana di sana. Ini dia liputan Gita Meningrum di Glodok, Jakarta Barat.

0: jangan sampai tersentuh ya. Wow, panas banget.
1: Kawasan Glodok mulai berkembang sejak abad 17. Kawasan ini berbatasan langsung dengan tembok Batavia kala itu dan menjadi permukiman komunitas Tionghoa. Karena ini masih pagi, perjalanan saya akan dimulai dari Kopi Jauh yang berada di Gang Kemenangan. Meski kopi shop ini baru buka pada 2021, begitu memasuki kedai, pengunjung akan merasakan seperti berada di kopi tiam tempo dulu. Dinding berlapiskan tegel, foto-foto lawas, hingga pernak-pernik tahun 1900-an semakin menguatkan nuansa heritage yang jadi ciri khas di tempat ini. Tak hanya menawarkan suasana, makanan dan kopi di sini memiliki karakter yang berbeda. Dari depan kedai, pengunjung bisa melihat tungku berisi pasir panas. Dengan metode seduh khas Turki inilah, secangkir kopi beraroma harum dan bercita rasa kuat disajikan pada pelanggan. Karena penasaran, saya pun ikut mencoba membuat kopi nih.
0: Jadi kalau kata Mas Mulia, ini tinggal diputar-putar aja karena pasirnya ini panas. Jadi kopinya harus diputar sampai dia mendidih. Kalau dia sudah mendidih berarti sudah ready. Mas ya?
2: Iya betul. Jangan terlalu lama juga.
0: Jangan terlalu lama juga, ya, oke.
2: Kalau udah mendidih itu udah. Soalnya kalau terlalu lama itu kopinya tuh kayak berasa gosong gitu.
0: Oke.
1: Kopi yang sudah mendidih harus disaring terlebih dahulu agar ampasnya tidak ikut terminum. Saya memesan kopi pancoran, salah satu menu andalan mereka. Untuk camilannya, saya memesan gabin tape dan roti kaya. Menu yang disajikan di sini memang merupakan menu kopi tiam style.
0: Nah, ini dia pesanan saya. Ini adalah makanan pertama saya di Glodok hari ini. Saya akan langsung coba kopi karena kita harus mengawali hari dengan kopi ya. Ini enak. Jadi dia aromanya itu keluar, berasa banget kopinya, ada rasa-rasa smoky dan yang bikin unik itu karena ada rasa kayu manis. Ini saya belum campur gula, gulanya terpisah, jadi kalau memang suka manis bisa pakai campuran gula aren. Nah selain itu juga ada makanan sarapannya, ini ada roti kaya dan juga salah satu yang favorit adalah tape gabinnya ini. Di sini yang berbeda adalah kalau biasanya gabin tape ini digoreng, kalau di sini tuh dipanggang. Coba ya.
1: Gabin yang dipanggang membuat rasa tapenya lebih keluar dan jadinya bebas minyak. Sementara itu, jenis roti yang digunakan untuk kaya toast di sini adalah roti yang lembut dan empuk, bukan garing dan tipis seperti kopi tiam pada umumnya.
3: Tadi saya makan lontong ya. Lontong di sini enak sekali, makan roti bakar ya, pakai srikaya, wangi, lezat ya. Terus kopinya tadi kita minum kopi aren, kopinya wangi. Karena dia pakai pasir ya, pembuatannya menggunakan pasir. Aromanya lebih keluar, enak, wangi.
1: Kalau dari segi harga, makanan di sini termasuk murah. Untuk segelas kopi pancoran yang saya pesan, harganya Rp25.000 saja. Gabin tapenya Rp26.000 dan roti kaya Rp32.000. Cukup terjangkau kan?

0: Puas dengan kopi, saya pun kembali menjajal gelodok. Selanjutnya saya akan makan berat nih. Di dekat gerbang gelodok, saya menemukan makanan khas Tionghoa yang ada cap halalnya. Namanya Lanzhou Lamian. Ternyata restoran ini sudah hadir sejak akhir 2023 lalu. Yang unik, pengunjung bisa langsung melihat proses pembuatan lamiannya karena restoran ini punya konsep dapur terbuka. Wah, keren!
1: Dulu aku baru datang di Indonesia sama lihat di sini ada banyak orang Indonesia di jalan-jalan, orang Muslim yang lihat itu gelodok yang Chinatown ya. Chinatown lihat di sini belum ada di Chinese food. Ya, aku juga di Muslim sama yang buka di sini baru apanya Chinese food mau di sini jalan-jalan Indonesia mau coba. Bisa lihat itu minyak bikin sendiri yang baru sama masanya yang semua bisa lihat.
0: Di sini saya memesan mie goreng kucai, lamian sup, rojamu, sate sapi, daging sapi tumis paprika, dan sayur pakcoy. Wah, lengkap sekali kan menunya.
2: Tadi saya sudah cobain semua makanannya, jadi ini satu-satu ya kita review. Yang ini tuh lamian satinya, kalau mau cari yang aman, pengen yang clear, rasanya nggak terlalu banyak campur-campurnya. Lamian sapi paling mantep karena dia kuahnya itu kan clear dan hanya terasa kaldu sapi, jadi memang paling netral di antara semuanya. Nah, kalau dari semuanya ini favorit saya adalah yang ini. Ini adalah mie goreng kucai, tapi dia rasa kucainya ada, rasa malanya juga terasa banget, jadi gurih dan tercampur jadi satu tuh sangat umami. Kalau yang lainnya juga enak, ini ada kondimen-kondimennya.
0: Sate sapi di sini juga wajib dicoba. Bumbu khas Sichuan dengan sentuhan paprika memberikan rasa gurih, sedikit pedas, dan punya aroma smoky yang berbeda dari sate pada umumnya. Meskipun menggunakan resep Tiongkok, ternyata makanan ini cocok dengan lidah Indonesia.
3: Beef lamiannya sebenarnya enak banget, kayak kaldunya berasa, cuman emang dia rada light ya kak, jadi kayak mungkin kalau misalnya dikasih kondimen kayak chili oil atau ini soyunya agak jadi lebih keluar rasanya. Jujur kaget dan seneng juga karena kan kita sebagai muslim juga nyari halal food rada susah kalau misalnya untuk makanan timur kayak gini ya, cuman memang dengan adanya restoran ini buat kita yang muslim jadi merasa lebih aman untuk makannya gitu.
4: Aku sama sih yang lamian beef ini, menurutku yang karena signature juga di sini jadi sangat enak, jadi aku suka banget ini. Kalau menurut aku rasanya tuh kaldunya kerasa banget beefnya, tapi bener kalau misalnya ditambahin sama chili oil tuh rasanya lebih keluar. Rojamunya sendiri menurutku rasa beef sama paprikanya kerasa banget ya, karena isinya juga lumayan banyak, jadi sampai tumpah-tumpah kalau dipotong. Jadi menurut aku ini juga enak, tapi favorit aku tetap yang
0: sudah terisi, tapi petualangan rasa di gelodok belum selesai. Saya pun melangkah ke petak 6. Petak 6 jadi salah satu pusat kuliner modern di gelodok yang dipenuhi beragam tenan makanan. Tapi sih pilihan saya jatuh pada Wo Ai Pao. Berbeda dari bakpao yang dikukus, di sini bakpaonya dipanggang di dalam tungku. Setelah diizinkan, saya pun diperbolehkan ikut memanggang bakpao. Pertama-tama, tungkunya dicek dulu suhunya. Suhu yang tepat untuk memanggang adalah minimal 250 hingga 280 derajat. Karena tungkunya panas sekali, saya harus pakai 3 lapis sarung tangan agar terlindungi.
2: Ini saya akan coba untuk langsung memasaknya di kendi ya mas ya, namanya tungku.
5: Bisa orang-orang biasa.
2: Tungku atau kendi, nah ini bisa ditempelkan langsung ke dalam. Kalau yang red bean tadi sudah disemprotkan cairan air agar bisa nempel di bagian tungkunya. Aduh mas, ini deg-degan. Gimana nih?
5: Hati-hati panas ya kan. Sorry.
2: Jangan sampai tersentuh ya.
5: Iya, jangan sampai kulit kan.
2: Oke.
5: Tempel aja.
2: Tempel, oke. Okay. Wow, panas banget ini. Udah kayak gitu?
5: Ya, ini saya bantu.
2: Oke. Okay. Oh, harus diratakan.
5: Iya.
2: Masih pemula.
0: Proses pemanggangannya membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Hasilnya, bagian luar bakpao menjadi lebih garing, sementara isiannya tetap lembut dan juicy. Bentuknya pun jadi pipih, bukan bulat ya. Di sini varian favorit pengunjung adalah ayam black pepper, chicken honey, dan red bean. Harganya juga cukup terjangkau, yaitu Rp23.000 untuk satu buah bakpao.
2: Ini sudah setengah nih saya menghabiskan pao-nya. Dan sebagai pencinta bakpao, ini unik banget rasanya. Biasanya bakpao itu lembut kan, ini tetap lembut tapi ada garing-garingnya. Apalagi yang di ujung-ujungnya gitu ya, ini wajib coba kalau kesini. Dan di Glodok, wisata kuliner sudah menjadi suatu hal yang pasti dilakukan oleh setiap orang yang berkunjung ke sini karena banyak sekali jenis makanan maupun juga minuman yang unik-unik dan menarik untuk dicicipi. Jadi tunggu apa lagi? Kalau mau wisata kuliner bisa langsung datang ke Glodok. Gita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
0: Hidangan bakakak ayam berbalut rempah menyimpan filosofi mendalam, mulai dari ritual pernikahan hingga wujud syukur hasil bumi.
6: Ya, dan informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi akhir pekan segera kembali.

0: Bagi Anda masyarakat Tatar Sunda tentu sudah tidak asing dengan hidangan bakakak ayam. Lebih dari sekedar sajian ayam bakar berbalut rempah, ayam jantan utuh yang dibelah mekar ini ternyata menyimpan jejak sejarah dan filosofi mendalam. Mulai dari ritual pernikahan hingga wujud syukur hasil bumi.
1: Lalu bagaimana eksistensinya di tengah gempuran kuliner modern saat ini? Kita simak liputan koresponden Yogi Prayoga dan jurnalis foto Rizky Rahadian dari Bandung berikut ini.

0: pasti pernah dan sering, karena kan itu kayak karena aku asli Sunda gitu ya, jadi pasti selalu ada di rumah kalau ada acara-acara besar, atau bahkan kita kayak sengaja datang ke resto untuk makan ayam bakakak itu gitu.
1: Dibilang sering sih satu bulan sekali ada, di resto-resto di hajatan juga memang ada.
2: Ya agak sering sih, kalau dulu kan susah ya, adanya cuma di kalau mau syukuran kayak gitu, kalau sekarang kan banyak dijual ya. Jadi saya mengkonsumsinya agak lumayan sering. Untuk makan aja, makan sama keluarga, iya.
3: Bakakak ayam adalah simbol keutuhan dan rasa syukur yang wajib hadir dalam ritual penting masyarakat Sunda. Mulai dari upacara hitanan, syukuran hasil bumi, hingga tradisi tarik bakakak pada prosesi pernikahan. Jauh sebelum dikenal sebagai hidangan komersial, rekam jejak bakakak ayam di Tatar Sunda telah ada sejak era masyarakat agraris kuno 200 tahun silam. Pada masa itu, ayam jantan dianggap sebagai hewan ternak bernilai tinggi yang kerap dihadirkan dalam ritual syukuran bumi atau panen raya. Seiring masuknya pengaruh agama Islam di Tanah Pasundan, nilai ritual ini bergeser menjadi simbol sedekah dan wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4: Pada dasarnya kan ini kembali kepada makna filosofis dari si ayam bekakak sendiri. Karena ayam bekakak itu kenapa ada di acara pernikahan? Karena itu representasi dari keutuhan, loyalitas, kesetiaan, kemudian juga kerjasama, dan juga menunjukkan representasi rezeki.
3: Seiring perkembangan zaman, bakakak ayam bertransformasi dari hidangan sakral di atas nampan ritual adat, kini menjadi destinasi kuliner legendaris yang diburu para pelancong. Salah satu penjaga tradisi ini adalah di warung bakakak Sampurasun Nusa Sari. Rumah makan legendaris yang menghadirkan kembali kelezatan resep warisan keluarga asli Tanah Pasundan dari Cimanggu Subang sejak tahun 1994 ini, kini semakin berkembang.
5: Jadi nggak mudah banget nih untuk melakukan proses pembakaran dari si bakakak ayam ini. Karena ini tuh hawa dari baranya tuh panas banget dan memang membutuhkan ketelitian yang sempurna. Karena jangan sampai nanti ayamnya jadi gosong. Bakarnya tuh harus selalu diliatin biar matangnya pas gitu ya. Kipas lagi.
3: Namun ada yang unik. Jika ayam bakar pada umumnya identik dengan warna coklat gelap, bakakak di sini justru tampil menggoda dengan warna kuning keemasan. Ada trik khusus agar bumbu meresap sempurna ke dalam ayam tanpa diungkep dan ayam dapat matang dengan sempurna.
5: Nah, Kak Sandi, katanya di sini tuh resepnya istimewa karena tidak pakai kecap. Kenapa itu tidak pakai kecap, Kang?
6: Ya, memang karena itu udah resep turun-temurun kita ya. Kan kalau pakai kecap ya mungkin ayam goreng yang lain, apa ayam bakar yang lain lah ya. Nah, kalau kita nggak pakai kecap, makanya rasanya di kita tuh gurih.
5: Gurih. Gitu,
6: cenderung ke gurih.
5: Oke. Terus katanya pakai 3 tahap pembakaran. Itu fungsinya untuk apa, Kang?
6: Ya, fungsinya biar lebih meresap gitu ya, rasa di bumbunya. Karena kan emang kita nggak ada proses ungkep.
3: Keputusan mempertahankan resep tanpa kecap ini justru menjadi magnet utama. Ayam kampung yang terkenal alot diolah hingga bertekstur empuk. Menikmati sajian kuliner khas Sunda tentu belum sempurna jika melewatkan sambal. Di tempat ini, sambal khas disajikan secara dadakan menggunakan bahan-bahan segar.

0: Tidak hanya warga lokal, kelezatan bekakak ayam di tempat ini juga banyak memikat hati para pelancong. Cita rasa bumbu rahasia yang konsisten sejak dulu menjadi kunci utama mengapa para pelanggan ini selalu kembali.
1: Kalau cinta, saya tidak begitu cinta dalam konteks mengkhususkan. Tapi saya memang suka ayam bakar, suka ayam goreng dan sebagainya. Saya lihat ayam bakakak, karena saya baru pertama kali di sini. Ini ayam bakaknya termasuk enak. Artinya rasanya juga bumbunya terasa, asinnya juga terasa karena saya suka gurih ya, dan juga dagingnya empuk. Nah, itu.
0: Soal harga menu yang ditawarkan sangat bervariasi, di mana aneka menu pendamping ditawarkan mulai dari belasan ribu rupiah, sementara menu utama bekakak ayam kampung harganya menyesuaikan dengan pilihan paket. Namun, tetap ramah di kantong untuk dinikmati bersama keluarga. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
2: Jelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang pernak-pernik merah putih mulai ramai di berbagai daerah. Di Polewali Mandar, seorang pedagang asal Garut sudah 10 tahun menjajakan bendera dan aksesoris kemerdekaan.
3: Sementara itu di Jakarta, penjual batang pohon pinang juga mulai terlihat di sejumlah titik. Mereka mengaku gelombang pesanan sudah mulai berdatangan sejak awal Agustus.
2: Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
2: sampai jumpa.
4: Jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pedagang berbagai pernak-pernik dan dekorasi bernuansa merah putih mulai menjamur di kawasan alun-alun Lampa, Kelurahan Mapili, Polewali Mandar. Salah satunya adalah Jena Arifin, pemuda asal Kabupaten Garut, Jawa Barat ini sudah 10 tahun menjual bendera dan berbagai aksesori kemerdekaan di kawasan ini. Seluruh produk yang dijual didatangkan langsung dari Garut, salah satu sentra produksi bendera dan perlengkapan kemerdekaan. Pernak-pernik yang dijual harganya mulai dari Rp10.000 hingga Rp300.000 tergantung ukuran dan jenisnya.
5: Tahun ini gimana kan penjualan?
6: Sepi. Tahun kemarin. Sekarang sepi.
5: Ini sudah dapat setengah dari modal tidak?
6: Belum
5: ya?
6: Modal 20, sekarang dapat 4,5 juta. Jauh.
4: Jena mengaku penjualan pada tahun ini mengalami penurunan. 2 pekan berjualan, omset yang diperoleh masih jauh di bawah pendapatan yang biasa diraih pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Di Jakarta, permintaan batang pohon pinang mulai mengalami peningkatan. Salah seorang penjual batang pohon pinang mengaku gelombang pesanan sudah mulai berdatangan sejak awal Agustus. Hingga saat ini, lebih dari 15 batang pohon pinang siap dikirim ke berbagai titik, mulai dari kawasan pusat kota sekitar Monas hingga merambah ke area Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Harga batang pohon pinang pun dibanderol bervariasi mulai dari Rp700.000.
7: Sudah ada sekitar 15-an lah.
8: Ya. Itu yang dari mana, Pak?
7: Ada yang dari sekitaran Monas sama Gunung Putri.
8: Gunung Putri? Iya. Nah, ini untuk berarti untuk penjualan sendiri tahun ini gimana?
7: Ya lumayan bagus bang tahun ini mah.
8: Lumayan bagus ya?
7: Iya bagus tahun ini.
4: Permintaan batang pohon pinang diprediksi akan mengalami peningkatan memasuki tanggal 10 Agustus atau seiring dimulainya berbagai lomba dan kegiatan peringatan HUT kemerdekaan di berbagai daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Rekaman video menunjukkan sebuah sepeda motor terbakar di Jalan Urip Sumiharjo, Kota Makassar pada Sabtu malam, 1 Agustus 2026. Kejadian ini sempat dikaitkan dengan dugaan bentrokan antara warga dan kelompok geng motor. Hasil penyelidikan Polrestabes Makassar mengarah pada dua remaja berinisial AL17 dan AF. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda pada Rabu malam. Hasil penyelidikan sementara, kedua remaja diduga terlibat dalam perampasan sepeda motor di kawasan Metro Tanjung Bunga. Sepeda motor itu kemudian diduga dibawa ke Jalan Urip Sumiharjo dan dibakar. Polisi juga menyebut salah satu remaja yang sebelumnya mengaku menjadi korban pemanahan di lokasi ternyata merupakan salah satu dari dua remaja yang ditangkap. Untuk keperluan penyidikan, kedua remaja beserta barang bukti diserahkan kepada Polsek Tamalate. Untuk motif pastinya masih dalam penyelidikan polisi.
1: Motor apa ngambil?
2: Vino.
0: Tim Resmob Polsek Biringkanaya menangkap pria berinisial GL 32 tahun di sebuah wisma di Jalan Katimbang, Kota Makassar pada hari Selasa malam. Kasus ini berawal saat pelaku berkenalan dengan korban wanita berinisial ST melalui media sosial. Setelah menjalin hubungan asmara secara daring, pelaku akhirnya datang menemui korban di tempat kosnya.

0: bertemu, pelaku meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan hendak membeli perlengkapan mandi dan kebutuhan lainnya. Namun pelaku justru membawa kabur kendaraan tersebut. Hasil pemeriksaan awal, pelaku merupakan warga Sulawesi Selatan. Pelaku juga mengakui telah dua kali beraksi dan menjual sepeda motor curian melalui media sosial. Saat ini pelaku telah diserahkan kepada penyidik Polsek Biringkanaya untuk proses hukum selanjutnya.
1: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Rudi Kurniawan.

0: Diduga hendak mencuri kabel di sebuah gardu listrik di Tanjung Priok, Jakarta Utara, seorang pria mengalami luka bakar serius akibat ledakan. Terduga pelaku yang dipergoki warga di dalam gardu diamankan polisi setelah dihakimi warga. Sementara diduga dipicu persoalan hutang piutang, seorang warga negara asing asal Kamerun tewas usai terlibat perkelahian dengan WNA asal Nigeria di sebuah kafe di Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat.
1: Seorang pria diduga pelaku pencurian kabel diamankan warga saat berada di dalam gardu listrik di Jalan Agung Utara Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis sore. Sebelum diamankan warga, pria tersebut mengalami luka bakar serius setelah tersengat listrik di dalam gardu. Menurut warga, terduga pelaku diduga hendak memotong kabel menggunakan gunting besar. Warga menyebut aksi pencurian kabel di lokasi ini sudah terjadi untuk kedua kalinya.
2: Orang-orang saya dengar di dalam. Begitu petugas datang, emang ada orang yang masuk. Saya tarik keluar. Dia ketakutan dia. Gak mau, saya tarik aja, gerentin. Yang ketangkap satu, misalnya sih ada dua lagi yang kabur.
1: Sementara itu, Kapolsek Tanjung Priok, Kompol Sigit Kumono menyebut akibat ledakan itu, terduga pelaku mengalami luka bakar hingga 70% di tubuhnya. Korban kini dirawat di rumah sakit terdekat dan akan dirujuk ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Keributan antar warga negara asing terjadi di depan sebuah kafe di Jalan Krekot 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu malam lalu. Keributan bermula saat seorang WNA asal Kamerun berinisial FY berselisih paham dengan warga Nigeria berinisial CC. Keributan pun dipicu masalah hutang piutang. Sejumlah WNA lain sempat berusaha melerai, namun korban mengalami luka serius hingga tak sadarkan diri. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong saat perjalanan ke rumah sakit. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa 5 saksi dan mengamankan rekaman CCTV. Terduga pelaku kini menjalani proses hukum di Polsek Sawah Besar.
0: Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta menangkap pelaku pembunuhan terhadap seorang marbot masjid di Desa Cibodas, Purwakarta, Jawa Barat. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati atas perkataan korban yang menyinggung terkait kondisi ekonominya. Sementara sempat buron, pelaku pembunuhan supir taksi online di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, akhirnya diringkus polisi. Dari hasil penyelidikan sementara, aksi pembunuhan sadis itu diduga dilatar belakangi persoalan dendam dan motif asmara.
1: Warga perumahan Metro Cikopo Desa Cibodas, Kecamatan Bungusari, Purwakarta, digegerkan dengan peristiwa pembunuhan sadis terhadap seorang marbot masjid berinisial AS, berusia 65 tahun. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di area gerbang Masjid Al-Muhajirin pada Kamis siang. Berdasarkan rekaman CCTV, peristiwa berdarah ini terjadi saat korban sedang bersiap mengumandangkan azan zuhur. Tiba-tiba pelaku datang membawa samurai di tangan kanan dan celurit di tangan kiri, lalu langsung menyerang korban tanpa ampun. Tak butuh waktu lama, tim Satreskrim Polres Purwakarta bersama Polsek Bungusari berhasil menangkap pelaku berinisial FS di kediamannya yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Pelaku ditangkap saat sedang beristirahat di dalam rumahnya. Dari rumah pelaku, polisi mengamankan barang bukti sebilah pedang, celurit serta pakaian yang digunakan saat beraksi.
3: Tidak ada perlawanan dari pelaku.
4: Motifnya apa sih?
3: Untuk motif sakit hati terkait dengan perkataan korban yang menyinggung terkait dengan kondisi ekonomi.
4: Pak, untuk barang bukti sendiri ditemukan saat berada di rumah pelaku atau?
3: Barang bukti ditemukan di rumah pelaku.
4: Dua-duanya?
3: Ya, dua-duanya.
5: Berarti sudah niat dilakukan ini?
3: Ya, mungkin sudah niat dilakukan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kita akan dalami.
1: Saat ini jenazah korban masih jalani autopsi di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung. Sementara atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

0: sempat buron pelaku pembunuhan supir taksi online di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada 7 Juni lalu, akhirnya diringkus oleh polisi. Pelaku berinisial SD ditangkap di kediamannya di Kota Makassar saat sedang tidur. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku diketahui merupakan rekan kerja korban. Pelaku diduga menyimpan dendam karena merasa tidak pernah menerima upah atas pekerjaan yang dilakukannya atas permintaan korban. Selain itu, polisi juga mengungkap adanya hubungan terlarang antar pelaku dengan istri korban yang disebut berlangsung sejak tahun 2022 hingga 2025.
1: Nah, dari berdasarkan penyelidikan juga diungkap bahwa pelaku sendiri mempunyai hubungan asmara dengan istrinya korban sekitar 2 tahun lalu, dari 2022 sampai dengan 2025, tapi saat ini sudah berakhir. Di mana yang bonceng motor ini rekannya pelaku mempunyai peran, yaitu untuk menghentikan korban dan berpura-pura menanyakan alamat. Nah, ketika lengah si korban ini, pelaku memeluk korban dari belakang, kemudian menjayat pisau yang dipegang di bagian lehernya.
0: Saat ini polisi juga masih memburu seorang pelaku lainnya yang membantu pelaku utama menjalankan aksinya. Sementara atas perbuatannya, pelaku terancam maksimal hukuman mati. Peristiwa menggemparkan terjadi di lingkungan Cikadu, Banjar, Jawa Barat, Jumat pagi. Seorang pria berinisial AK ditemukan tewas bersimbah darah di luar warung miliknya. Korban mengalami beberapa luka tusuk di bagian perut. Menurut keterangan saksi, peristiwa ini pertama kali diketahui oleh istri korban yang akan mengantar anaknya sekolah. Korban diketahui tinggal di warung sepanjang malam tanpa ditemani sang istri.
2: Istrinya mau sini ke warung, ternyata bapaknya udah terkapar.
3: Di sebelah mana?
2: Sebelah itu warung.
3: Pinggir warung?
2: Pinggir warung.
0: Dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kasat Reskrim Polres Banjar Ibtu Pramono membenarkan kejadian ini. Polisi mendalami penyebab kematian korban hingga dugaan pembunuhan. Korban sehari-hari diketahui bekerja sebagai pengatur lalu lintas di sekitar lokasi serta juru parkir. Pihak kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian dan menerjunkan tim Inavis untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Puluhan senjata api, peluru tajam, softgun hingga dua jenis narkoba ditemukan di dalam ruangan mantan ketua yayasan sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Di lokasi lain, Polda Maluku Utara berhasil mengungkap penjualan senjata api laras panjang dan ratusan amunisi yang dipasok dari Filipina melalui jalur laut Halmahera Utara untuk dikirim ke Papua.
0: Puluhan senjata api, peluru tajam, softgun hingga dua jenis narkoba ditemukan di dalam ruangan mantan ketua yayasan sebuah sekolah swasta di Jakarta Selatan. Selanjutnya, dalam pembukaan ruangan lain, pihak yayasan juga menemukan dua jenis narkotika, yaitu sabu dan dua linting ganja, VCD dewasa, serta kartu izin kepemilikan senjata api. Pihak yayasan meminta kepolisian mengusut tuntas temuan tersebut karena membahayakan keselamatan lingkungan sekolah.
5: Ketua yayasan yang sudah kami pecat. Jadi lokasinya begitu. Ini ketua yayasan sudah kami pecat. Jadi ketika mereka mau bongkar-bongkar

apa barang-barang mereka yang itu kemudian ditemukanlah pada tanggal 10-11 yang lalu. Kemudian sekarang ini ruangan dia yang masih terkunci, yang kuncinya dibawa oleh dia, kemudian kita minta pendamping.

0: Sumatera Utara untuk dikirim ke Papua. Dari pengungkapan perkara ini, polisi menangkap 3 orang pelaku berinisial BS, ZS, dan SC di lokasi berbeda. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti berupa 3 pucuk senjata api serta 1 buah magasin dan 206 butir amunisi berbagai kaliber. Saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk asal-usul senjata api dan kemungkinan keterkaitannya dengan jaringan kejahatan terorganisir lainnya.
1: Setelah situasi atau barang sudah kira-kira terkumpul cukup banyak, baru mereka akan tawarkan ke pembeli yang akan dikirim ke wilayah Papua. Tentunya harganya jauh lebih tinggi, ya. Jadi ada sindikat-sindikat ini yang bisa membeli dengan harga yang bahkan 3-4 kali lipat, ya, yang akan bisa memasukkan barang ke wilayah Papua ini.
0: Tim gabungan Ditreskrim Sus Polda Bangka Belitung menggagalkan upaya dugaan penyeludupan pasir timah di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung pada Selasa 4 Agustus 2026. Polisi menangkap 4 orang pelaku berinisial HA, YO, AC, dan ES setelah menggerebek rumah di Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung yang disulap jadi gudang penimbun sebelum pasir timah diselundupkan. Ketika digeledah, polisi menemukan ratusan karung berisi pasir timah seberat 52,5 ton. Polisi menduga kuat puluhan ton timah tersebut akan diselundupkan keluar Pulau Belitung. Berdasarkan hasil pemeriksaan terungkap, pasir timah tersebut dibeli dari para penambang pasir timah ilegal. Polisi kemudian menetapkan 4 orang sebagai tersangka di kasus tersebut.
2: Penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam perkara 52,5 ton pasir timah ilegal di Kabupaten Belitung. Terkait modus tersangka yaitu dengan cara membeli pasir timah dari luar IUP PT Timah. Untuk motif saat ini masih dilakukan pendalaman oleh penyidik, namun dilihat dari kemasan pasir timah ini, dugaan sementara akan diselundupkan keluar Pulau Belitung.
0: Keempat tersangka langsung dilakukan penahanan di Polda Bangka Belitung. Sementara untuk barang bukti diamankan di Kompi Brimob Polda Bangka Belitung. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ratusan senjata api, narkoba, dan VCD porno ditemukan di salah satu sekolah swasta yang berada di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Siapa pemilik dari senjata-senjata ini dan bagaimana perkembangan terbaru dari temuan ini? Berikut laporan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama dan fotojurnalis Sony Sulistio.
4: Baru-baru ini publik dihebohkan dengan adanya temuan 995 pucuk airsoft gun dan juga sejumlah pucuk senjata api serta adanya temuan narkoba dan VCD porno di sebuah ruangan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Temuan ini sudah dilaporkan oleh pihak yayasan sekolah ke kepolisian sejak 15 Juli lalu. Lantas, siapakah pemilik dari senjata-senjata itu dan apa tujuannya menyimpan senjata di lingkungan sekolah? Berdasarkan keterangan kuasa hukum pihak sekolah yang kami temui Jumat pagi, senjata dan narkoba diklaim milik ex-ketua yayasan sekolah bernama Indra Warga Dalem alias IWD yang sudah diberhentikan sejak bulan April 2026. Senjata-senjata itu ditemukan di ruangan milik ex-ketua yayasan yang sebelumnya diketahui memiliki sengketa dengan pengurus baru. Berikut keterangan.
5: Ya, karena tanpa ada sengketa itu kami nggak bisa masuk. Justru karena sengketa itu, kami kemudian memberhentikan dia, ketua, lalu kemudian kami punya akses untuk masuk ke dalam ruangan, ruangan sekolah kan. Akhirnya kami coba buka-buka, nggak taunya ketika kami buka ruangan itu menjadi, kita temukan barang terlarang. Seandainya tidak ada sengketa, mungkin senjata itu masih ada di sini. Posisi bunker memang jauh dari lokasi, tidak terlalu jauh ya, masih dalam satu lokasi, tapi tidak dekat dengan ruangan kelas. Hanya saja, tentu bukan kewenangan kami kan sebenarnya untuk membuka. Karena sudah ada pelaporan kami atas dugaan penyalahgunaan senjata, kami khawatir.

0: di ruangan itu juga ada senjata. Kami sudah meminta kepada aparat untuk menindaklanjuti. Tapi teman-teman sudah tahu, temuan tanggal 10 bulan Juli baru ada tindak lanjut pada tanggal 6 bulan Agustus. Waktu yang sudah cukup lama sebenarnya tindakan dari aparat Jaksel ya, Polres Jaksel.
1: Hermawanto menyebut bahwa IWD menjabat sebagai ketua yayasan di sekolah ini selama 15 tahun. Berdasarkan penelusuran kami, IWD juga berprofesi sebagai pengusaha dan seorang pengacara senior. Jumat pagi tadi, pengacara dari IWD yang bernama Al Hadid memberikan keterangan melalui sambungan telepon yang pada intinya tidak membantah bahwa temuan senjata di sekolah ini adalah milik kliennya. Namun, ia juga menegaskan bahwa senjata-senjata yang ada memiliki izin resmi dari Perbakin. Ratusan airsoft gun yang ada di sekolah disebut juga adalah untuk keperluan ekstrakurikuler menembak. Sementara terkait dengan adanya temuan narkoba serta visi di porno, ia menilai tidak tahu menahu. Berikut keterangan selengkapnya.
2: Pak, tapi kemarin juga katanya ada temuan SNP juga, Pak, selain yang airsoft gun. Lalu kemudian ada dugaan narkotika juga dan ada visi di porno. Nah, itu gimana, Pak?
3: Pertama yang senpi ya, yang pokoknya yang saya jawab dari Rokta ya. Kalau senpi itu, senjata api itu satu pucuk itu yang sudah ada izinnya juga. Jadi ini kan semuanya nggak ada milik di sana, aman, nggak ada pelurunya untuk senpi, dan semua dipisahkan. Itu KTA-nya ada izinnya juga, kan, ke Polres, dan pemiliknya juga ada. Jadi itu ini semua, dan yang senpi itu nggak ada problem juga sebetulnya, karena itu disimpan di tempat yang betul-betul aman, dan juga magazin semua nggak ada di sana.
2: Oke.
3: Pelurunya. Nah, terus untuk yang narkoba sama si Cipono itu.
2: Iya. Yeah. Gimana tuh, Pak?
3: Nah, itu kalau narkoba sama si Cipono itu saya bisa tegaskan itu bukan barang kita maupun barangnya IWD juga bukan.
2: Untuk yang eskul menembak itu memang ada ya, Pak, di sekolah?
3: Iya, betul. Dulu ada rencana itu dan itu dilanjutkan sampai tahun 2024 sepeninggal Pak Suryo. 2024-2025 kalau nggak salah itu. Nah, itu habis itu udah nggak ada lagi ya sekolahnya. Menembak itu olahraga ya, karena yeah, semua senjata airsoft gun itu senjata olahraga.
1: Di sisi lain, kuasa hukum dari pihak sekolah membantah bahwa ada ekstrakurikuler menembak di sekolah ini.
0: Berdasarkan informasi dari para guru-guru yang sudah lama di sini, bahwa di sekolah ini tidak pernah ada ekstrakurikuler menembak.
1: Dari pantauan kami sepanjang Jumat pagi, situasi belajar-mengajar di sekolah ini masih berlangsung normal. Dan kuasa hukum dari pihak sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang juga menegaskan bahwa temuan senjata di sekolah ini tidak mempengaruhi kegiatan sekolah. Sementara itu pihak kepolisian sejauh ini masih melakukan penyelidikan dan belum ada penetapan tersangka. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
4: Warga Desa Trisari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan mayat seorang laki-laki di dalam bagasi mobil dalam kondisi kaki terikat dan wajah tertutup plastik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: Aksi nekat mencuri sepeda motor di tengah keramaian terjadi di Karawang, Jawa Barat. Korban yang juga emak-emak ini sempat mencoba mengejar namun usahanya gagal.
1: Kamera pengawas merekam pencurian sepeda motor di Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada hari Senin. Aksi ini terbilang nekat karena dilakukan di tengah keramaian dan menyasar sebuah sepeda motor milik seorang emak-emak yang sedang membeli kue. Memanfaatkan kunci motor yang masih menancap dengan cepat, seorang pria berjaket hitam dan mengenakan topi membawa kabur motor milik korban. Sempat terjadi tarik-menarik, korban yang mencoba mengejar pelaku akhirnya terjatuh. Pelaku melarikan diri dengan motor curian. Pedagang yang berada di lokasi menuturkan ia tidak menaruh curiga saat melihat pelaku duduk di atas sepeda motor karena mengira pelaku adalah kerabat korban.
2: Saya juga nggak curiga. Itu ya nengok mau pulang, dia kaget. Spontan dia bilang, maling, ujar. Sama dia pegang belakangnya, jatuh, muter di situ. Jatuh ke sana lagi di pertigaan itu.
1: Usai kejadian, korban melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Tariana, Karawang, Jawa Barat.
0: Informasi terakhir, aksi pilot asal Malaysia menyelundupkan lebih dari 25 kg narkoba ke Indonesia terekam CCTV. Saya Ruli Kurniawan pamit, sampai jumpa.

0: Inilah rekaman CCTV detik-detik kedatangan pilot maskapai Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH727 di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai terbang dari Kuala Lumpur. Pelaku MS dengan santai mengambil koper berwarna silver, selanjutnya melintas channel jalur merah kedatangan. Namun petugas bea cukai menaruh curiga dengan hasil pemeriksaan X-ray dari koper MS, hingga petugas melakukan pemeriksaan dan ditemukan 14 bungkus pil ekstasi serta 4 gram bubuk bening menyerupai sabu. Dengan temuan itu, petugas membawa pilot ke kantor untuk pemeriksaan lanjutan. Hasilnya, petugas memastikan 14 bungkus pil yang dibawa merupakan narkoba jenis ekstasi dan 4 gram sabu. Dari hasil tes urin MS menunjukkan positif metamfetamin, kokain, dan MDMA atau ekstasi.
1: Nah, di sana akhirnya kedapatan membawa narkotika jenis MDMA atau kita kenal dengan ekstasi di Indonesia sebanyak kurang lebih 25 kg. Kalau butirnya itu sebanyak 70 ribu butir kurang lebih.
0: Diketahui kasus ini sudah diserahkan ke Ditipit Narkoba Bareskrim Polri guna membongkar jaringan narkoba internasional yang mulai memanfaatkan kru maskapai demi kenyamanan dan keselamatan para penumpang. Atas perbuatan tersebut, pelaku MS terancam hukuman mati. Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak terus menggempur peredaran narkotika di Surabaya. Dalam 3 pengungkapan berbeda, 4 tersangka berhasil dibekuk dari 3 jaringan pengedar sabu. Tersangka YI ditangkap di rumahnya di Dinoyolor dengan barang bukti 3,26 gram sabu. Pelaku mengaku baru 2 bulan menjadi perantara jual-beli sabu dari bandar yang kini masih buron. Pengungkapan berikutnya, polisi menangkap ZAM dan NAP di Dukuh Setro, Surabaya. Dari keduanya, petugas...

0: Halo, selamat pagi. CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Freddy Cahya. Kita buka informasi dari kebakaran melanda gedung dinas teknis di Jalan Abdul Muiz, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Api diduga berasal dari lantai 11 yang merembet ke lantai lain. Sebanyak 32 mobil damkar dan 3 unit Bronto Skylift serta ratusan personel dikerahkan untuk menjangkau titik api di gedung berlantai 16 tersebut.
1: Kebakaran melanda gedung Bapenda DKI Jakarta yang berlokasi di Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sisi luar gedung yang terbuat dari material mudah terbakar membuat amukan si jago merah kian mengganas dan merembet ke lantai lain. Api diduga berasal dari lantai 11 gedung. Sebanyak 3 unit Bronto Skylift dan 37 unit mobil pemadam kebakaran serta ratusan personil dikerahkan untuk memadamkan api yang melumat gedung 16 lantai itu. Kencangnya angin dan banyaknya serpihan material kebakaran membuat petugas damkar sempat kesulitan melakukan proses pemadaman.
2: Hari ini kita menerjunkan 30 unit dengan 185 personil dan masih standby memastikan tidak ada lagi titik api. Entah sampai pukul berapa kami bisa melakukan pendinginan sampai dengan selesai.
3: Yang terbaik.

0: bakar itu dari mulai lantai 11 sampai dengan lantai 16.
1: Ini gedung Bapenda aja atau ada ruangan lain sih Pak yang terbakar Pak?
0: Ada sepertinya multi ya, teman, ada Bapenda, ada BPAD ya, setahu saya itu.
2: Petugas pemadam kebakaran berhasil mengevakuasi seorang pria yang sempat terjebak di lantai 15. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara itu pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sekitar 10 orang saksi telah diperiksa di lokasi kejadian.
3: Tentu kurang lebih saat ini baik dari interview langsung di lapangan sejumlah 10 orang. Namun hal ini kami masih mengutamakan keterangan-keterangan dan pelaksanaan untuk pemadaman di lapangan.
2: Sementara itu proses pemadaman masih dilakukan oleh petugas damkar hingga Sabtu dini hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Direktorat Samapta Polda Metro Jaya mengerahkan personel untuk membantu penanganan dan pengamanan kebakaran gedung Badan Pendapatan Daerah Bapenda DKI Jakarta di Jakarta Pusat pada Jumat malam. Direktur Samapta Polda Metro Jaya Kombes Pol Wahyu Dwi Ari Wibowo mengatakan 72 personel dikerahkan ke lokasi untuk melakukan sterilisasi, membuat perimeter pengamanan, serta membantu petugas pemadam kebakaran. Kebakaran berdampak pada sebagian bangunan hingga lantai atas. Sejumlah kaca pecah dan material bangunan berjatuhan. Hingga proses pemadaman dan pendinginan berlangsung tidak ditemukan korban jiwa. Sementara kerugian serta dampak serta aset yang ada dan juga dokumen masih dalam pendataan oleh pihak petugas. Personel Dit Samapta Polda Metro Jaya tetap disiagakan di lokasi untuk membantu proses penanganan serta memastikan situasi sekitar tetap aman dan kondusif. Selanjutnya, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kembali meluas dengan munculnya titik api baru di wilayah Kabupaten Probolinggo. Upaya pemadaman terus dilakukan secara masif menggunakan jalur udara. Sementara itu, kebakaran juga melanda kawasan lahan gambut di Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur.
2: Tugas gabungan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BPBD, TNI Polri, Manggala, Agni, dan relawan terus berjibaku memadamkan kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Bromo Tengger Semeru dan merembet ke kawasan Desa Sariwani, Sukapura, Probolinggo pada Jumat sore. Cuaca panas dan vegetasi kering membuat api cepat meluas hingga mencapai 127 hektar. Petugas juga melakukan upaya pemadaman dengan menggunakan sistem gebyok menggunakan ranting pohon. Selain pemadaman manual dan armada darat, BPBD Jatim mengerahkan drone water spray serta menyiagakan helikopter waterbombing untuk menjangkau titik api yang berada di tebing jurang. Pemadaman melalui udara melalui drone water spray dan waterbombing dengan 2 unit helikopter pada Jumat sore dilakukan dengan mengambil air dengan kapasitas 1 ton dari kawasan Danau Ranupani yang berada di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Lumajang. Pemadaman melalui udara difokuskan pada area tebing yang sulit dijangkau tim darat, yakni di area tebing Blok Jantur. Helikopter beroperasi sejak pukul 2:30 hingga pukul 3:30 sore sesuai batas izin operasional dari Bandara Abdul Rahman Saleh di Malang. Pada hari pertama, helikopter beroperasi sebanyak 4 sorti dengan estimasi waktu tempuh 15 menit dari tampungan air Ranupani ke Bromo.
5: Alhamdulillah, sore tadi mulai jam 2:30, heli BNPB yang sudah tiba di Abdi Saleh dan sudah mendapatkan verifikasi sudah bisa langsung beroperasi di sini dengan mengambil air di Ranupane dengan bobot 1000 liter dan bisa dilakukan waterbombing. Tadi kita lihat sama, alhamdulillah 4 kali waterbombing.
2: Kondisi cuaca yang mudah berubah, angin kencang serta kabut tebal di sore hari menjadi tantangan utama bagi regu gabungan dalam operasi pemadaman dari udara. Sabtu ini, rencananya operasi akan dilanjutkan sejak pukul 7 pagi dengan target lebih dari 50 sorti. Kebakaran hebat melanda sebuah kawasan lahan gambut di kilometer 4 Jalan Jenderal Sudirman Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur pada Kamis malam. Kebakaran lahan yang tidak diketahui penyebabnya ini sempat menimbulkan kepanikan warga perumahan Pandawa yang lokasinya tidak jauh dari lokasi lahan yang terbakar. Petugas tim pengendalian Karhutla berupaya memadamkan api karena api terus merembet mendekat ke permukiman warga. Upaya pemadaman sulit akibat kondisi lahan gambut yang kering sehingga sangat mudah terbakar dan pasokan sumber air yang sangat minim. Setelah berjibaku selama kurang lebih 4 jam, api akhirnya bisa dipadamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke informasi lain, ratusan airsoft gun dan beberapa pucuk senjata api ditemukan di salah satu sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Lantas siapa pemilik dari senjata-senjata itu dan bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini? Berikut laporan selengkapnya untuk Anda.
6: Senjata ada soft gun putih. SMP itu senjata api itu satu pucuk itu yang sudah ada izinnya juga.
7: Baru-baru ini publik dihebohkan dengan adanya temuan 995 pucuk airsoft gun dan juga sejumlah pucuk senjata api serta adanya temuan narkoba dan VCD porno di sebuah ruangan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Temuan ini sudah dilaporkan oleh pihak yayasan sekolah ke kepolisian sejak 15 Juli lalu.
8: Kuasa hukum Yayasan Hermawanto menyebut, temuan awal terjadi pada tanggal 10 dan 11 Juli lalu saat pihak sekolah membuka ruangan yang terkunci untuk digunakan kembali bagi keperluan belajar mengajar. Ruangan itu sebelumnya ditempati oleh mantan ketua yayasan sekolah bernama Indra Wargadalem alias IWD yang bersengketa dengan pengurus baru. Hermawanto menyebut IWD menjabat sebagai ketua yayasan selama 15 tahun dan telah diberhentikan pada April 2026.
9: Ya, karena tanpa ada sengketa itu kami nggak bisa masuk. Justru karena sengketa itu, kami kemudian memberhentikan dia, ketua, lalu kemudian kami punya akses untuk masuk ke dalam ruangan. Ruangan sekolah kan. Akhirnya kami coba buka-buka. Nggak taunya ketika kami buka, ruangan itu menjadi kita temukan barang terlarang. Seandainya tidak ada sengketa, mungkin senjata itu masih ada di sini.
8: Melalui sambungan telepon Jumat pagi, kuasa hukum IWD Al-Hadid tak menampik bahwa senjata api itu memang milik IWD. Sedangkan ratusan airsoft gun diklaim untuk keperluan ekstrakurikuler menembak.
6: Kalau SMP itu senjata api itu satu pucuk itu yang sudah ada izinnya juga. Jadi ini kan semuanya nggak ada di sana aman, nggak ada pelurunya untuk SMP dan semua dipisahkan itu. KTA-nya ada izinnya juga ke Polres dan pemiliknya juga ada, jadi itu ini semua dan yang senpi itu nggak ada problem juga sebetulnya karena itu disimpan di tempat yang betul-betul aman dan juga magazin semua nggak ada di sana.
7: Oke.
6: Pelurunya. Nah terus untuk yang narkoba sama CD porno itu.
7: Iya. Yeah. Gimana tuh Pak?
6: Nah itu. Kalau narkoba sama CD porno itu saya bisa tegaskan, itu bukan barang kita maupun barangnya IWD juga bukan.
8: Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendesak pengusutan tuntas kasus ini. Ia menegaskan keberadaan senjata di sekolah tidak bisa dibenarkan dan mencoreng dunia pendidikan.
10: Maka pemerintah DKI memberikan support sepenuhnya untuk diambil tindakan yang setegas-tegasnya untuk persoalan ini. Karena apapun di dunia pendidikan yang seperti ini tidak boleh terjadi.
8: Saat ini seluruh barang bukti telah diamankan ke Polda Metro Jaya untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Kawanan begal sadis beraksi di wilayah hukum Polres Probolinggo, Jawa Timur. Motor seorang perempuan buruh pabrik yang baru dibeli dirampas kawanan begal bersenjata tajam. Sementara di Pekanbaru, Riau, seorang pria diringkus polisi karena diduga telah membunuh istrinya sendiri.
2: Seorang perempuan bernama Hidayati, warga desa Klenang Lor, Kabupaten Probolinggo, menjadi korban pembegalan saat hendak berangkat kerja pada Jumat dini hari. Peristiwa terjadi di Jalan Desa Pikatan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Korban kehilangan sepeda motor bebek yang baru dibeli, serta tas berisi uang tunai, telepon genggam, serta dokumen penting yang juga dibawa kabur oleh kawanan pelaku begal. Ditemui di Polsek Gending, Hidayati menceritakan bahwa dirinya sudah merasa dibuntuti sejak melintas di kawasan Jalan Klenang Tengah.
11: Ada orang itu udah kayak buntutin, terus lewat sini saya.
12: Sini langsung dua orang mukul kepala.
13: Mukul kepala.
12: Iya.
13: Jatuh. Naik apa itu pelaku?
12: Vario.
13: Oh, naik motor. Dua boncengan ya berarti ya?
12: Iya, boncengan yang satu tidak pakai sepeda sendiri, dua sepedanya.
2: Pada hari yang sama terjadi juga aksi begal di wilayah Kota Probolinggo. Seorang pengendara yang hendak menuju Surabaya dilaporkan menjadi korban perampasan sepeda motor di Jalan IR Sutami, Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasi, Kota Probolinggo. Korban diketahui bernama Kartika Dewi Ningtyas, warga Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. Warga berharap polisi segera mengungkap pelaku begal sadis dan meningkatkan pengamanan di jalur yang rawan tindak kriminal. Warga Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru, Riau, digegerkan dengan penemuan mayat perempuan bernama Rose dengan kondisi bersimbah darah di rumahnya pada Jumat siang. Di TKP ditemukan juga sebilah parang yang diduga digunakan untuk membunuh korban. Dugaan awal, korban tewas dibunuh oleh suaminya sendiri yang dipicu pertengkaran rumah tangga.
14: Yang mana tersangkanya suaminya dan istrinya sebagai korban. Masih awal di dalam rumahnya, kami lagi menunggu diotopsi. Yang informasi terakhir, keluarga korban tidak mau diotopsi.
2: Pelaku kini sudah ditahan dan motif pembunuhan masih didalami polisi. Sementara jasad korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Riau. Tim Liputan CNN Indonesia.
15: Pemirsa, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
1: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Hybrid training bukan sekadar soal kuat. Jangan cuma siapkan tenaga, tapi kenali juga batas kemampuan tubuh.
2: Karena latihannya ya butuh berapa bulan. Kalau ototnya bagus, cadangan karbohidratnya bagus, pas race pun jadinya sustain.
1: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health, episode spesial Wellness Festival Volume 2, Sabtu 8 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Hari ini, Polda Metro Jaya bersama dengan Pangdam Jaya menggelar apel kebangsaan dalam rangka memperkuat persatuan, menjaga ibu kota, dan mewujudkan Jakarta yang aman. Untuk mengetahui seperti apa suasana pasca apel kebangsaan, sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia, Iren Wardani dari Monas, Jakarta. Halo, selamat pagi Iren. Iren, bagaimanakah jalannya apel kebangsaan di Monas yang sudah berlangsung pagi ini? Apa saja sorotan menarik di sana, Iren?
5: Ya, selamat siang Freddy. Tadi apel kebangsaan sudah selesai dan sekarang saya berada di tenda khusus untuk pemeriksaan atau cek kesehatan gratis yang penuh sekali dengan warga-warga yang tadi ikut serta dalam apel kebangsaan dan juga ada warga umum juga tadi saya lihat. Jadi mereka datang karena mendapatkan informasi mengenai adanya pemeriksaan atau cek kesehatan gratis. Selain itu juga ada bansos. Nah, kalau cek kesehatan gratis ini infonya ini tidak abal-abal loh Freddy, ini juga ada tes laboratoriumnya juga dan juga ada nantinya ada fisioterapis juga yang kalau saya lihat rata-rata bagian fisioterapis itu dipenuhi oleh para pengemudi ojek online seperti itu. Nah, tes kesehatan gratis seperti biasanya harus ada pengecekan data awal dulu ya. Nah, untuk berbicara mengenai tes kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis ini, saya sudah bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan juga ada Bapak Kapendam Jaya yang akan bercerita mengenai kenapa sih harus ada tes kesehatan gratis. Emang warga Jakarta penyakitan ya Pak ya Kabid?
6: Ya enggak, ini kan melihat bahwa kondisi kesehatan itu sangat penting ya di dalam, apalagi ini ada rangkaian Hari Kemerdekaan RI. Mungkin di kampung-kampung banyak perlombaan-perlombaan. Nah, kita melihat bagaimana wujud TNI dan Polri memberikan rasa aman itu bukan hanya secara batin, tetapi secara fisik juga menyiapkan sarana dan pemeriksaan gigi, mata, lab, dan secara umum.
5: Oke, baru kali ini ada tes kesehatan gratis, ada labnya. Itu sangat out of the box ya, Pak ya?
6: Terus termasuk dari Kabid Dokes, juga dari Kesdam, bahwa masyarakat yang ada penyakit bawaan ataupun yang dianggap harus penanganan lebih lanjut, ini akan dirujuk ke rumah sakit yang dirujuk oleh Kabid Dokes.
5: Oh, nanti akan ada rujukan dari Kabid Dokes. Sebelum saya ke Kabid Dokes, Bapak sudah tes kesehatan belum?
6: Sudah.
5: Hasilnya?
6: Tensi saya bagus, 130/80.
5: Oke. Kalau Pak Kapendam sendiri, Pak Nur Iskak, melihat ada tes kesehatan gratis ini, gimana?
7: Ini salah satu program dari pemerintah ya, untuk kita mendukung dari kegiatan program dari Bapak Presiden, bahwa ini diizinkan oleh Polda Jaya dan kan Polda Metro Jaya. Ini sangat bagus untuk membantu masyarakat turunnya kelas bawah yang selama ini mungkin akses ke kesehatan sangat minim, sehingga dengan adanya ini kegiatan pengecekan kesehatan gratis ini sangat membantu bagi masyarakat ya.
5: Memang kesehatan itu adalah hal pondasi paling penting ya Pak?
7: Iya betul sekali.
5: Okay. Sangat penting ya. Sangat Oke, penting. Nah ini suasananya seperti itu. Nah di samping saya, tadi sesuai arahan Pak Kabid Humas, Kabid Dokes harus ngomong. Nah penjelasannya, penyakit apa yang sering diderita oleh warga Jakarta yang cek kesehatan gratis kali ini?
8: Tadi kita sudah melihat data, jadi penyakit yang lumayan banyak tadi kita dapatkan, ada kencing manis, ada dispepsia, batuk, pilek, bahkan ada juga yang lumayan parah tadi ya, yang ada patah tulang tadi ada.
5: Oh, ya. Ada patah tulang juga?
8: Ada.
5: Dan itu tidak diobati oleh warga Jakarta yang ngecek ke sini?
8: Enggak, kebetulan tadi kejadiannya baru, jadi kita langsung merujuk rumah sakit.
5: Oke, nah karena rata-rata penyakitnya adalah kencing manis, berarti konsumsi gula warga Jakarta tinggi ya Pak?
8: Manis-manis juga kebetulan orang-orangnya.
5: Oh, kebetulannya manis-manis seperti itu. Jadi pesan buat warga Jakarta khususnya seperti apa? Bukan tentu saja bukan cuma warga Jakarta yang kata PDKI ya Pak ya, tapi juga yang tempat tinggal di Jakarta atau bekerja di Jakarta. Pesannya?
8: Kalau untuk kesehatan ya atur pola hidup, jaga makan, olahraga teratur, ya itu aja paling. Jangan stres.
5: Pak, itu kayaknya tidak mungkin. Warga Jakarta itu stres dengan macet, tapi dengan apel kebangsaan tadi, memang salah satu komitmennya menjaga Jakarta tetap kondusif dan semoga macet tidak ada lagi supaya kita tidak stres. Jadi bisa jadi tes kesehatan gratis ini akan sepi karena warga Jakartanya ini sehat-sehat terus seperti itu, Freddy.
4: Kiren Wardani, terima kasih untuk laporannya. Tentunya ini bisa menjadi pesan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan juga meningkatkan keamanan di wilayah Jakarta. Karena jaga Jakarta adalah tugas kita bersama. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Salam sehat. Dan pemirsa, 7 orang tewas dalam tragedi penembakan sekolah di Nonthaburi, Thailand. Pelaku diduga merupakan seorang siswa laki-laki berusia 14 tahun. Informasinya sesaat lagi usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Hybrid training bukan sekadar soal kuat. Jangan cuma siapkan tenaga, tapi kenali juga batas kemampuan tubuh.
1: Karena latihannya ya butuh berapa bulan. Kalau ototnya bagus, cadangan karbohidratnya bagus, pas race pun jadinya sustain.
0: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health, episode spesial Wellness Festival Volume 2, Sabtu 8 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Tragedi penembakan di sekolah menewaskan sedikitnya 7 orang di Nong Thaburi, Thailand pada Jumat. Pelakunya diduga seorang siswa laki-laki berusia 14 tahun yang kemudian mengakhiri hidupnya. Dan masih dari Thailand, pemirsa, sebuah mobil menabrak pusat penitipan anak di Kanchanaburi pada Jumat dan melukai 15 anak-anak yang tengah tidur siang.
1: Sedikitnya 7 orang tewas dalam penembakan di sebuah sekolah di Nong Thaburi, Thailand pada Jumat. Pelaku penembakan diduga merupakan seorang siswa laki-laki berusia 14 tahun yang kemudian mengakhiri hidupnya. Otoritas menyebut sebelum menyerang sekolah, remaja itu diduga membunuh kakek dan neneknya di rumah. Keduanya diduga menjadi korban awal dalam rangkaian penembakan ini. Senjata pistol kaliber 9 mm yang digunakan pelaku juga diduga milik kakeknya. Setibanya di sekolah Dep Sirin Nong Thaburi, pelaku melepaskan tembakan ke arah guru dan siswa. 15 orang terluka dan 2 di antaranya dalam kondisi kritis. Rekaman dari lokasi memperlihatkan para siswa berlindung di dalam kelas saat suara tembakan terdengar. Petugas kemudian menemukan pelaku dalam kondisi terluka parah sebelum dinyatakan meninggal dunia. Perdana Menteri Thailand menyebut insiden ini mengerikan. Ia mengatakan pelaku masih memiliki sekitar 30 butir peluru saat memutuskan mengakhiri hidupnya sehingga korban bisa saja bertambah. Masih dari Thailand, sedikitnya 15 anak terluka setelah sebuah mobil menabrak pusat penitipan anak di Kanchanaburi pada Jumat. Kecelakaan terjadi di tengah hari saat anak-anak tengah tidur siang. Mobil berwarna hitam tiba-tiba menerobos dan menabrak bagian dalam gedung. Puing-puing berserakan di lantai, termasuk selimut dan perlengkapan anak-anak yang sebelumnya digunakan untuk tidur. Sejumlah anak kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Seluruh korban dilaporkan mengalami luka ringan dan sebelum dibawa ke rumah sakit, mereka mendapat pertolongan pertama. Polisi menyebut mobil itu ditumpangi 2 orang. Penyelidikan awal menduga pengemudi berusia 54 tahun mengalami gangguan jantung dan diduga kehilangan kesadaran sebelum mobil menyimpang dan menabrak pusat penitipan anak tersebut.
0: Sebuah taman hiburan bernama Jam Siri hadir di kota Gaza untuk mengembalikan senyum dan keceriaan anak-anak di sana. Sementara seorang perajin gerabah di kota Gaza berjuang menjaga warisan kerajinan tradisional Palestina.
2: Taman hiburan yang terletak di Jalan Yasin, kota Gaza ini menyediakan berbagai wahana. Seperti trampolin, permainan realistis virtual, hingga kreasi melukis wajah. Pemilik taman hiburan, Mahmud Khalil Sahid, memulai proyek ini dari nol atas dasar kebutuhan anak-anaknya akan permainan. Usai bertahun-tahun berada dalam kondisi perang. Antusiasme warga sangat tinggi, bahkan pengunjung datang dari berbagai wilayah seperti Han Yunis dan Dir Al-Balah. Harga tiket dibanderol sangat ekonomis mulai dari 5 shekel atau sekitar Rp22.000, bahkan digratiskan bagi keluarga yang tidak mampu.
3: رغم انه ما في مش موجوده الامكانيات كل شيء غالي غير متوفر والحمد لله تيسرت يعني الامور يعني اوجدت المشروع هذا حرفيا من العدم يعني من العدم.
2: Bahyat Sabri Atalah dan timnya tetap berinisiatif mengelola tanah liat dengan metode tradisional di antara puing-puing pabrik mereka yang rusak. Tidak hanya masalah kerusakan bangunan, Bahyat harus beradaptasi dengan biaya produksi yang melambung tinggi. Kelangkaan tanah liat akibat keberadaan pasukan Israel di wilayah

0: harga satu pengiriman tanah liat meroket dari 200 shekel menjadi 4 hingga 5000 shekel.
1: في العديد من الاشكال اكثر الاشكال اللي احنا بيتم استخدامها تمام في الاوائل الفقاريه اللي هو زير الميه البريق الشربه الزبديه باشكالها وانواعها المختلفه القدره لاستخدامها للرز تمام باشكالها وانواعها المختلفه.
0: Meski kondisi pabrik sudah hancur dan daya beli masyarakat menurun, produksi gerabah terus berjalan karena menjaga kebutuhan masyarakat akan pengganti wadah dan peralatan makan.
2: Ratusan pengunjung festival di Hwacheon, Korea Selatan berebut mencari cincin yang bisa ditukarkan dengan emas asli di tengah 44 ton tomat yang sudah diremas dan dihancurkan. Ada juga aksi para anabul pemirsa yang tampil menggemaskan dalam balutan kostum dan dekorasi bertemakan koboi di Hong Kong Cat Expo. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today edisi kali ini. Saya Freddy Cahya pamit, salam sehat dan sampai jumpa.
0: Siap nyebur ke lautan tomat. Ratusan pengunjung festival di Hwacheon, Korea Selatan berebut mencari cincin emas di tengah 44 ton tomat yang sudah diremas dan dihancurkan. Para peserta tak ragu menyelam, mengaduk hingga berlumuran tomat demi menemukan 10 cincin emas yang disembunyikan di dalam lautan tomat. Mereka yang berhasil menemukan cincin bisa menukarnya dengan emas asli. Tak heran ya, suasana langsung berubah jadi ajang perburuan yang riuh dan penuh tawa. Tahun ini, Festival Tomat Hwacheon memasuki penyelenggaraan ke-22. Sekitar 44 ton tomat digunakan, ditambah emas seberat 36 don atau setara lebih dari 130 gram. Festival yang digelar hingga 9 Agustus ini juga diisi berbagai aktivitas, pertunjukan, dan permainan bertema tomat. Kucing-kucing lucu ini mendadak jadi koboi. Bergaya ala dunia Wild West, para anabul tampil menggemaskan dalam balutan kostum dan dekorasi bertema koboi di Hong Kong Cat Expo. Ada yang tampil dengan gaya santai, ada pula yang didandani lengkap dengan aksesori khas koboi. Sebagian lainnya ya seperti majikan pada umumnya deh, santai-santai sambil duduk manis di dalam kereta dorong. Bukan cuma bergaya, para kucing ini juga ikut unjuk kemampuan dalam Championship Cat Show. Di sini para juri menilai penampilan, kondisi fisik, serta cara mereka berinteraksi. Kucing juara tak cukup hanya cantik atau ganteng. Mereka juga harus sehat, aktif, dan percaya diri saat berhadapan dengan juri. Pameran ini juga diramaikan demonstrasi perawatan, talk show ahli, dan ratusan stand perlengkapan kucing.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Sabtu 8 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Ratusan senjata api, narkoba yang ditemukan di salah satu sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan adalah milik mantan ketua yayasan. Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan memasuki babak baru. Sejumlah orang yang diduga melontarkan komentar nirempati terancam mendapat sanksi. Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terbakar, petugas gabungan terus berjibaku untuk memadamkan api.

Polda Maluku Utara berhasil mengungkap penjualan senjata api laras panjang dan ratusan amunisi. Senjata diduga dipasok dari Filipina melalui jalur laut Halmahera Utara untuk dikirim ke Papua.

0: Aparat Polda Maluku Utara mengungkap tindak pidana peredaran senjata api ilegal yang diduga merupakan bagian dari jaringan kejahatan lintas negara. Dari kasus ini, polisi mengamankan 3 tersangka, yaitu BS, ZS, dan SC. BS alias UB ditangkap pada 17 Juli di desa Soasio, Galela, Halmahera Utara. Di hari yang sama, ZS ditangkap di desa Gorua, Tobelo Utara, Halmahera Utara. Dari pelaku, aparat menyita sejumlah barang bukti senjata api, terdiri atas 1 pucuk SS-1 rakitan, 1 pucuk SS-2 semi rakitan, dan 1 pucuk senjata api laras panjang jenis SMR. Polisi juga mengamankan 1 buah magasin dan 206 butir amunisi berbagai kaliber. Dalam konferensi pers Rabu siang, polisi menyebut barang bukti senjata dan amunisi ini dipasok dari Filipina melalui jalur laut ke Halmahera Utara untuk dikirim ke Papua.
1: Setelah situasi atau barang sudah kira-kira terkumpul cukup banyak, baru mereka akan tawarkan ke pembeli yang akan dikirim ke wilayah Papua. Tentunya harganya jauh lebih tinggi, ya. Jadi ada sindikat-sindikat ini yang bisa membeli dengan harga yang bahkan 3-4 kali lipat, ya, yang akan bisa memasukkan barang ke wilayah Papua ini.
0: Saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, serta kemungkinan keterkaitannya dengan jaringan kejahatan terorganisir lainnya. Rusdi Samsi, Kota Ternate, Maluku Utara.
2: Ratusan senjata api dan juga narkoba ditemukan di salah satu sekolah swasta kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Siapa pemilik dari senjata-senjata tersebut dan bagaimana perkembangan terbaru dari temuan ini? Berikut ini laporan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama dan fotojurnalis Sony Sulistiono.
3: Baru-baru ini publik dihebohkan dengan adanya temuan 995 pucuk airsoft gun dan juga sejumlah pucuk senjata api serta adanya temuan narkoba dan VCD porno di sebuah ruangan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Temuan ini sudah dilaporkan oleh pihak yayasan sekolah ke kepolisian sejak 15 Juli lalu. Lantas, siapakah pemilik dari senjata-senjata itu dan apa tujuannya menyimpan senjata di lingkungan sekolah? Berdasarkan keterangan kuasa hukum pihak sekolah yang kami temui Jumat pagi, senjata dan narkoba diklaim milik ex-ketua yayasan sekolah bernama Indra Warga Dalem alias IWD yang sudah diberhentikan sejak bulan April 2026. Senjata-senjata itu ditemukan di ruangan milik ex-ketua yayasan yang sebelumnya diketahui memiliki sengketa dengan pengurus baru. Berikut keterangan.
4: Ya, karena tanpa ada sengketa itu kami nggak bisa masuk. Justru karena sengketa itu, kami kemudian memberhentikan dia, ketua, lalu kemudian kami punya akses untuk masuk ke dalam ruangan. Ruangan sekolah kan. Akhirnya kami coba buka-buka. Nggak taunya ketika kami buka, ruangan itu menjadi kita temukan barang terlarang. Seandainya tidak ada sengketa, mungkin senjata itu masih ada di sini. Posisi bunker memang jauh dari lokasi, tidak terlalu jauh ya. Masih dalam satu lokasi, tapi tidak dekat dengan ruangan kelas. Hanya saja, tentu bukan kewenangan kami kan sebenarnya untuk membuka. Karena sudah ada pelaporan kami atas dugaan penyalahgunaan senjata, kami khawatir di ruangan itu juga ada senjata. Kami sudah meminta kepada aparat untuk menindaklanjuti, tapi teman-teman sudah tahu, temuan tanggal 10 bulan Juli baru ada tindak lanjut pada tanggal 6 bulan Agustus. Waktu yang sudah cukup lama sebenarnya tindakan dari aparat Jaksel ya, Polres Jaksel.
3: Hermawanto menyebut bahwa IWD menjabat sebagai ketua yayasan di sekolah ini selama 15 tahun. Berdasarkan penelusuran kami, IWD juga berprofesi sebagai pengusaha dan seorang pengacara senior. Jumat pagi tadi, pengacara dari IWD yang bernama Al Hadid memberikan keterangan melalui sambungan telepon yang pada intinya tidak membantah bahwa temuan senjata di sekolah ini adalah milik kliennya. Namun, ia juga menegaskan bahwa senjata-senjata yang ada memiliki izin resmi dari Perbakin. Ratusan airsoft gun yang ada di sekolah disebut juga adalah untuk keperluan ekstrakurikuler menembak. Sementara terkait dengan adanya temuan narkoba serta VCD porno, ia menilai tidak tahu menahu. Berikut keterangan selengkapnya.
5: Pak, tapi kemarin juga katanya ada temuan senpi juga, Pak, selain yang airsoft gun. Lalu kemudian ada dugaan narkotika juga, dan ada VCD porno. Nah, itu gimana, Pak?
6: jadi pertama yang senpi ya, yang pokoknya yang saya jawab dari Rokta ya. Kalau senpi itu senjata api itu satu pucuk itu yang sudah ada izinnya juga. Jadi ini kan semuanya nggak ada di sana, aman, nggak ada pelurunya untuk senpi, dan semua dipisahkan. Itu KTA-nya ada izinnya juga kan ke Polres, dan pemiliknya juga ada. Jadi itu ini semua, dan yang senpi itu nggak ada problem juga sebetulnya, karena itu disimpan di tempat yang betul-betul aman, dan juga magazin semua nggak ada di sana.
5: Oke.
6: Pelurunya. Nah terus untuk yang narkoba sama si Cipono itu,
5: gimana tuh Pak?
6: Nah itu kalau narkoba sama si Cipono itu saya bisa tegaskan itu bukan barang kita maupun barangnya IWD juga bukan.
5: Untuk yang eskul menembak itu memang ada ya Pak di sekolah?
6: Iya betul, dulu ada rencana itu dan itu dilanjutkan sampai tahun 2024 sepeninggal Pak Suryo, 2024-2025 kalau nggak salah itu. Nah itu habis itu udah nggak ada lagi eskulnya. Menembak itu olahraga ya, karena semua senjata airsoft gun itu senjata olahraga.
3: Di sisi lain, kuasa hukum dari pihak sekolah membantah bahwa ada ekstra kulikuler menembak di sekolah ini.
4: Berdasarkan informasi dari para guru-guru yang sudah lama di sini, bahwa di sekolah ini tidak pernah ada ekstrakurikuler menembak.
3: Dari pantauan kami sepanjang Jumat pagi, situasi belajar mengajar di sekolah ini masih berlangsung normal, dan kuasa hukum dari pihak sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang juga menegaskan bahwa temuan senjata di sekolah ini tidak mempengaruhi kegiatan sekolah. Sementara itu pihak kepolisian sejauh ini masih melakukan penyelidikan dan belum ada penetapan tersangka. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
2: Wali Kota Bandung siap pasang badan terkait sengketa lahan SDN 26 Bojongloa, Kota Bandung, Jawa Barat. Pernyataan tersebut terlontar setelah Pemkot Bandung kalah dalam gugatan di pengadilan serta adanya penolakan dari warga untuk membangun sekolah baru.
7: Video viral di media sosial saat pintu gerbang SDN Negeri 26 Bojongloa, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, digembok ahli waris pemilik lahan Kamis 6 Agustus. Para siswa yang akan masuk sekolah hanya bisa berdiri di luar. Pasca penggembokan tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, pada Jumat pagi mendatangi sekolah dasar ini untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan lancar. Pemerintah Kota Bandung mengakui jika lahan seluas 1.500 meter persegi ini milik Hamid yang kini dikuasai ahli waris setelah memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung. Untuk kelancaran pendidikan, Farhan akan pasang badan. Dirinya akan meminta tenggang waktu kepada ahli waris serta akan bicara kepada warga yang menolak pembangunan sekolah baru.
8: Hak anak-anak mendapatkan pendidikan harus di atas semua ketentuan legal formal.
9: Ya.
8: Ya, jadi kepentingannya jauh di atas kepentingan legal formal. Legal formal memang pemerintah kota sudah dinyatakan kalah atas hak tanah ini oleh pengadilan dan kita akan hormati itu. Yeah. Namun bagaimanapun juga, memindahkan 900 siswa langsung ke tempat baru tidak semudah itu. Kami sudah punya lahan penggantinya, namun ternyata ada penolakan dari warga sekitar lahan pengganti tersebut.
7: Jika pengosongan lahan ini terjadi, pihak Dinas Pendidikan akan memindahkan 900 siswa ke sekolah dasar negeri lain secara bertahap. Sementara itu, warga RW 02 Perumahan Cibaduyut Permai dengan tegas menolak pembangunan SDN Bojongloa 26. Sebagai bentuk protes, warga memasang spanduk penolakan di akses masuk proyek sekolah.
10: Ini udah lama kan, kita ini pengen ketenangan. Hidup ini 13 tua-tua pengen ketenangan. Kedua, di sini kan udah banyak sekolah nih. Pak, lihat di sini SMP. Di tengah komplek kami ada SD, ada TK. Di sini ada SMP 13, SMP swasta ada. Keliling ada lengkap SD. Hal lainnya bahwa ini tanpa ada kami diajak bicara, ya, bahwa di sini akan dibangun sekolah dan sebagainya. Kami sama sekali tidak diajak bicara.
7: Hingga saat ini pemerintah Kota Bandung masih melakukan negosiasi kepada warga dan menginginkan kegiatan belajar mengajar bagi 900 siswa tetap berjalan. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.
2: Polda Metro Jaya bersama Pangdam Jaya akan menggelar apel kebangsaan pada pagi ini dalam rangka memperkuat persatuan menjaga ibu kota. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Hybrid training bukan sekadar soal kuat. Jangan cuma siapkan tenaga, tapi kenali juga batas kemampuan tubuh.
1: Karena latihannya ya butuh berapa bulan. Kalau ototnya bagus, cadangan karbohidratnya bagus, pas race pun jadinya sustain.
0: Simak pembahasan selengkapnya dalam CNN Indonesia Health, episode spesial Wellness Festival Volume 2, Sabtu 8 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Ya, ke informasi berikutnya, kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo, Tengger Semeru masih belum bisa dipadamkan. Sementara itu, kebakaran hebat melanda kawasan lahan gambut di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur.
3: Mentikir enteng ini besar, nah, terlihat.
4: Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Lumajang, TNI, Polri, serta masyarakat berusaha keras untuk memadamkan kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Bromo, Tengger Semeru. Api hingga kini masih belum bisa dipadamkan oleh petugas gabungan. Banyaknya vegetasi yang kering akibat musim kemarau membuat api dengan cepat terus menjalar. Petugas berusaha agar api tidak terus menjalar hingga ke Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, yang berdekatan dengan kawasan Gunung Bromo. Dengan menggunakan alat jet shooter, petugas berusaha memadamkan api. Petugas juga melakukan upaya pemadaman dengan menggunakan sistem gebyok menggunakan ranting pohon. Kebakaran hebat melanda sebuah kawasan lahan gambut di kilometer 4 Jalan Jenderal Sudirman, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kamis malam. Kebakaran lahan yang tidak diketahui penyebabnya ini sempat menimbulkan kepanikan warga perumahan Pandawa yang lokasinya tidak jauh dari lokasi lahan yang terbakar. Petugas tim pengendalian Karhutla pun berusaha memadamkan api karena api terus merembet mendekat ke permukiman warga. Upaya pemadaman ini sulit akibat kondisi lahan gambut yang kering sehingga sangat mudah terbakar dan pasokan sumber air yang sangat minim. Setelah berjibaku kurang lebih selama 4 jam, api akhirnya bisa dipadamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jelang perayaan 17 Agustus, beragam pernak-pernik dengan nuansa merah putih banyak diperjualbelikan, termasuk di pasar ASMK Jakarta Barat. Harga yang murah menjadi pertimbangan untuk pembeli.
5: Nuansa merah putih kini mewarnai pasar ASMK. Pasar yang dikenal sebagai pusat grosir peralatan sekolah dan mainan, kini juga menjajakan pernak-pernik 17-an. Tidak hanya bendera, tapi stiker, hiasan dinding, bahkan baju anak-anak dengan nuansa merah putih.
6: Bang, ini harganya berapa? Rp10.000 aja, dapat bando buat 17-an. Jadi di pasar ASMK ini tidak hanya bendera-bendera saja yang dijual, tapi ada bando lucu bentuknya kelinci, ada rumbai-rumbai, dan juga beberapa kebutuhan-kebutuhan kayak lampion untuk memeriahkan suasana 17-an di rumah masing-masing atau di wilayah masing-masing. Bahkan tadi saya lihat ada beberapa pegawai kantoran yang sudah mulai berburu nih hiasan-hiasan 17-an. Seru sekali!
5: Harga yang murah dan lengkap jadi daya tarik pembeli, seperti Dayu dan Burhan yang ke pasar ASMK untuk membeli hiasan 17-an.
7: Aduh, banyak banget. Ada apa ya tadi ya? Ada bando, bendera.
8: Bendera, umbul-umbul, pokoknya lah balon. Balon.
7: Ya, di kantor nanti kita adakan lomba. Kita mau cari mainan sebenarnya. Ya, buat hadiah teman-teman.
9: ASMK lebih murah sih dari tempat-tempat lain menurut saya. Sebetulnya yang penting meriah aja sih.
5: Tips berbelanja pernak-pernik, jangan ragu untuk menawar, karena serunya belanja di pasar adalah tawar-menawar, dan barang yang didapat pun makin variatif. Irina Wardani, Aryo Asmoro, Jakarta.
2: Rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun pedestrian deck Duku Atas menjadi kabar baik bagi

0: di atas persimpangan Jalan Jenderal Sudirman dan Sungai Ciliwung. Dibuat melayang dengan ketinggian tiang panjang 8 meter dan diameter 100 meter, proyek ini akan dimulai November tahun ini. Pasalnya, hingga kini salah satu simpul tersibuk ini belum terhubung satu sama lain.
1: Di persimpangan jalan ini ada berbagai macam moda transportasi yang bertemu. Ada KRL, kereta bandara, Transjakarta, MRT, LRT Jabodetabek, dan juga nantinya LRT Jakarta stasiunnya akan ada di sini juga. Tapi sayangnya dari antara satu kuadran ke kuadran yang lainnya, ini masih belum ada pedestrian yang mampu menghubungkan satu sama lain. Jadi kalau pejalan kaki nih harus turun ke dalam lorong, kemudian naik turun JPO, kepanasan, dan juga kehujanan.
0: Jika menengok negara tetangga dari ibu kota dengan tingkat mobilisasi yang tinggi, ada pula tempat bagi pejalan kaki melayang yang bentuknya serupa. Salah satunya Skywalk di Victory Monument, Bangkok, Thailand.
1: Salah satu pedestrian melayang atau skywalk yang cukup penting di kota Bangkok adalah tempat saya saat ini, yaitu Anusawari Chai Samorapum atau Victory Monument. Monumennya ada di belakang sana. Dan skywalk ini mengapa penting? Karena menghubungkan dua moda transportasi umum sekaligus, yaitu dari BTS atau kereta layang yang stasiunnya ada di ujung selatan sana, dan kemudian bisa menghubungkan para pejalan kaki untuk mengakses halte bus. Ada 4 titik yang ada di ujung-ujung dari setiap lingkaran ini. Dan kemudian selain dari moda transportasi, skywalk ini juga menghubungkan dengan kawasan komersil. Bisa dilihat ini jembatannya langsung mengarah ke satu plaza. Ini plaza kedua dan ada plaza ketiga di ujung selatan sana dekat dengan stasiun BTS. Dan selain itu, dari skywalk yang sudah terbangun ini panjangnya 800 meter kira-kira. Dan nanti akan dilanjutkan, proyeknya sedang berjalan di ujung sana. Nanti bentuknya akan melingkar, jadi para pejalan kaki ini tidak perlu naik turun, kemudian mengakses zebra cross biasa ataupun juga jembatan penyeberangan orang yang lainnya begitu ya, untuk bisa mengakses dari seluruh sudut di lingkaran Victory Monument ini.
0: Skywalk di Victory Monument ini menjadi penghubung antara wilayah suburban dengan distrik wilayah rumah sakit dan niaga. Skywalk ini telah berhasil membuktikan desain jembatan penghubung antar moda hingga area-area milik pemerintah dan privat, baik fasilitas publik maupun komersil. Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia sekaligus Akademisi Universitas Sugiyapranata Joko Setiawarna menyebut, Jakarta dan Bangkok memiliki banyak kemiripan dari segi sistem transportasi metropolitan. Jakarta dinilai telah berhasil mengembangkan transportasi umum, namun kini harus lebih fokus pada kawasan berorientasi transit.
2: Ya, Indonesia sama kalau bandingkan sama Bangkok, Jakarta Bangkok itu 11-12, artinya saling mengejar. Karena Bangkok itu tahun 2000-an, dia tuh belajar dari KRL, bagaimana membangun kereta perkotaannya. Dia lebih cepat dulu, sementara KRL kita baru ada pembenahan itu 10 tahun berikutnya, mulai 2011 lah itu ya. Ya Alhamdulillah sekarang sudah lebih baik gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan. Jadi mereka tuh belajar sama Jakarta ya, yang sebenarnya Jakarta sudah punya, tapi mereka lebih dulu.
0: Pendapat yang sama juga disampaikan Akademisi Urban dan Regional Planning asal Universitas Chulalongkorn, Thailand. Ia menyebut, meski tingkat kompleksitas proyek Bangkok dan Jakarta berbeda, namun ada sejumlah hal yang bisa menjadi pembelajaran bagi proyek pedestrian Dek Dukuh Atas.
3: The first major lesson from Bangkok is managing broadening capacity to spatial segregation. With Victory Monument, simply building a circular walk was not enough. Operational success came from splitting bus stops into inner and outer bays, so transit vehicles didn't block one another. At Dukuh Atas, connecting 6 transportation modes mean processing drastically different commuter flows from fast-moving intercity rail passengers to high-frequency local BRT commuters. Jakarta must avoid creating bottleneck pinch point on the pedestrian deck.
0: Selain itu, Panit juga menggarisbawahi inklusivitas antar bangunan yang harus tetap berjalan sesuai fungsinya dan pengguna

0: disabilitas serta lansia dan anak-anak juga harus diterapkan di proyek pedestrian dek Duku Atas. PT MRT Jakarta menyebut proyek ini sebagai bagian dari komitmen mempermudah aksesibilitas warga Jakarta.
1: Ke depan akan kita fokuskan ke konektivitas-konektivitas yang akan tersambung gitu dengan MRT. Juga mungkin ke depan akan dilakukan pengembangan mixed use dan pengembangan terminal yang nanti juga mudah-mudahan bisa manfaatnya bisa terasa, bisa jadi ruang publik baru, bisa jadi tambahan hunian baru gitu untuk masyarakat, juga bisa jadi fasilitas terminal yang lebih nyaman dan optimal untuk masyarakat.
0: Pedestrian dek Duku Atas ditargetkan akan selesai dibangun pada akhir tahun 2028. Putri Demes, Jakarta.
2: Seorang pemain sepak bola di Thailand tewas tersambar petir saat bertanding di tengah hujan deras. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Satu orang tewas dan 14 lainnya terluka saat sebuah gedung apartemen di kawasan Bronx, New York terbakar, sementara sebuah pasar di Santa Cruz, Bolivia terbakar. Belum ada laporan korban jiwa dalam insiden tersebut.
1: Sebuah pasar di Santa Cruz, Bolivia terbakar hebat pada Kamis pagi. Api membakar sebagian besar wilayah pasar. Kebakaran memicu kepanikan. Sejumlah pedagang mencoba menyelamatkan barang dagangan mereka. Media setempat mengabarkan kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa. Sedikitnya 50 petugas pemadam kebakaran dan sukarelawan dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Satu orang dilaporkan tewas dan 14 lainnya terluka setelah ledakan yang diduga berasal dari dalam sebuah gedung apartemen memicu kebakaran besar di kawasan Bronx, kota New York, Amerika Serikat pada Rabu waktu setempat. Kebakaran yang cepat membesar memaksa Dinas Pemadam Kebakaran New York meningkatkan status penanganan dengan tanda kondisi darurat berskala besar. Lebih dari 300 personel pemadam kebakaran dan layanan medis darurat diterjunkan ke lokasi. Api terlihat menyembur dari sejumlah jendela di lantai 2 dan 3 saat petugas berjibaku menyemprotkan air untuk menahan perambatan api yang melalap bangunan. Pihak pemadam kebakaran memastikan terjadi sebuah ledakan sebelum api berkobar. Namun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan oleh otoritas tempat. Pemerintah kota menghimbau warga yang dekat dengan lokasi kebakaran untuk menjauhi paparan asap, menutup jendela rumah, serta mengantisipasi kemacetan.
0: Seorang pemain sepak bola di Thailand tewas tersambar petir saat bertanding di tengah hujan deras. Sementara itu banjir dan tanah longsor melanda La Union, Filipina. 6 orang tewas dan lebih dari 15.000 warga terkena dampak bencana.
2: Seorang pesepak bola asal Thailand tewas setelah tersambar petir saat bertanding di ajang FA Kolo Cup di Stadion Santipap, Distrik Suaikolot, Provinsi Naratiwa, Thailand pada Selasa. Insiden yang terjadi saat hujan deras mengguyur lapangan itu juga menyebabkan 8 orang lain mengalami luka-luka. Korban meninggal diketahui bernama Sofwan Awae, pemain Yala FC berusia 24 tahun. Ia mengalami luka bakar parah akibat sambaran petir dan dinyatakan meninggal dunia. Kabar duka ini langsung mendapat perhatian dunia sepak bola Thailand. Melalui akun media sosial resminya, Yala FC menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada keluarga Sofwan Awae. Ucapan duka juga berdatangan dari para penggemar sepak bola dan warganet yang kehilangan sosok pemain muda tersebut. Sedikitnya 6 orang tewas akibat banjir dan tanah longsor yang dipicu hujan deras di Provinsi La Union, Filipina pada Selasa lalu. Cuaca ekstrim ini dipengaruhi angin muson barat daya serta siklon tropis Maimai dan Louis. Banjir merendam sejumlah wilayah pesisir termasuk Bauang. Dalam sebuah rekaman video, seorang warga menerobos banjir sementara kendaraan bergerak perlahan di jalan yang terendam. Akibat terjangan banjir, 7 rumah di Bauang mengalami kerusakan parah sementara ribuan keluarga ditempatkan di posko evakuasi. Hingga kini lebih dari 15.000 warga terdampak bencana ini. Operasi penyaluran bantuan masih berlangsung sementara petugas terus memulihkan pasokan listrik ke wilayah yang masih terdampak.
0: Di zaman modern ini, mencari jodoh tidak melulu lewat aplikasi kencan, seperti foto booth di New York yang diklaim bisa mempertemukan dengan pasangan. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Di zaman modern ini, ternyata mencari jodoh kini tidak melulu lewat aplikasi kencan loh. Di New York, Amerika Serikat misalnya, ribuan orang justru mengantri mencoba sebuah foto booth yang diklaim bisa mempertemukan mereka dengan pasangan yang paling cocok. Peserta cukup memindai kode QR, menjawab 26 pertanyaan tentang kepribadian dan nilai hidup, membayar $10 atau sekitar Rp180.000, lalu mulai berfoto di dalam bilik. Beberapa saat kemudian, mesin akan mencetak foto beserta identitas singkat orang yang dianggap paling kompatibel.
4: The way it works is you come to the booth and you answer a questionnaire about who you are deep down. It asks about your values and your worldview and beliefs. And then you go into the booth and it matches you with the best person of all the people who've sat in the booth before you.
3: Usai mendapatkan hasilnya, para peserta bebas menentukan langkah berikutnya. Mereka hanya menerima nama dan foto pasangan yang dipilihkan tanpa nomor telepon ataupun kontak lain. Pertemuan selanjutnya sepenuhnya bergantung pada usaha masing-masing.
5: I heard about it on TikTok and I was like, why not try it out, see if I meet someone, like see who my soulmate is, I should say.
3: Hingga awal Agustus, hampir 4.000 orang sudah mencoba pengalaman unik ini. Di tengah kejenuhan, banyak anak muda terhadap aplikasi kencan, tampaknya foto booth ini menawarkan cara baru yang lebih seru, sederhana, serta penuh kejutan.

0: Selamat datang di CNN Indonesia Health Special episode dari Wellness Festival Volume 2 di South Quarter. Pada hari ini yang terselenggara bekas kerjasama CNN Indonesia dengan Daria Faria, Powerade, dan juga Brawijaya Hospital. Dan pada hari ini kita akan membahas terkait fenomena tren Hyrox yang memang lagi hangat-hangatnya di kalangan fitness entusias. Nah, kombinasi lari dan juga gerakan functional strength yang juga intensif bikin banyak orang penasaran nih buat nyobain bagaimana Hyrox ini. Tapi tentunya di balik keseruannya, pernah nggak sih kita berpikir gimana ya kondisi organ dalam tubuh kita saat dipaksa untuk rest seberat saat kita melakukan Hyrox? Nah, kita bakal mengupas tuntas dari kacamata ilmu penyakit dalam, mulai dari sinyal bahaya yang dikeluarkan oleh organ tubuh, strategi hidrasi dan juga nutrisi yang pas, sampai tips untuk menjaga daya tahan tubuhnya supaya tetap fit sebelum dan juga sesudah bertanding. Kita akan membahas dengan dokter spesialis penyakit dalam. Langsung saya undang saja Dr. Jessica Marsigit, spesialis penyakit dalam dari Brawijaya Hospital Duren 3, Jakarta Selatan.
1: Terima kasih. Okay.
0: Selamat datang, silakan duduk Dr. Jessica. Apa kabar, baik ya?
1: Baik.
0: Oh, fit banget dong. Kita mau ngomongin Hyrox, dokternya juga fit banget. Dokter, sebelum kita ngomongin Hyrox, ya, kalau dokter ini olahraganya apa dok biasanya sehari-hari?
1: Kalau aku sendiri lari utamanya, tapi kadang aku campur juga sama strength training, yang salah satu dari Hyrox juga sebetulnya, Pilates sama Muay Thai.
0: Wah, lengkap ya, jadi ada yang larinya juga, ada Pilatesnya juga. Tapi yang kita mau bahas hari ini soal Hyrox. Soalnya banyak yang kepo, banyak yang FOMO juga. Kalau yang udah atlet-atlet kita gak usah omongin lah ya. Karena mereka udah pro ya.
1: Baru juga kan ya Hyrox Indonesia yang sebulan yang lalu.
0: Betul, itu kayak semua orang ikut dari sana.
1: Iya, rame banget.
0: Itu dia. Tapi kalau misalnya kita Hyrox, ada di beberapa orang kagetnya tubuh Hyrox ini gabungan dari lari, ada angkat bebannya.

0: juga. Itu kadang-kadang langsung bikin ngos-ngosan. Nah, sebenarnya dokter Jessica, apa sih yang terjadi dalam tubuh atau organ kita kalau kita melakukan olahraga fisik seberat ini?
1: Sebetulnya kan kalau Hyrox itu awalnya sedikit sejarahnya tentang Hyrox dulu kali ya. Hyrox tuh sebetulnya kayak nama paten gitu. Kayak kita mau beli air putih, kita ngomongnya mau beli Aqua. Nah, Hyrox tuh sebetulnya Aqua.
0: Brandnya.
1: Kenapa? Dan ini tuh olahraga baru dari 2018. Awalnya tuh dari Jerman. Kenapa? Karena kok lari ada maraton, olahraga lain ada olimpiadenya. Kok kalau kita orang gym kok gak ada lombanya yang terstandarisasi. Akhirnya dibuatlah si Hyrox ini. Jadi gabungan lari sama angkat berat, istilahnya strength training gitu. Yang terjadi adalah kalau misalnya lari tentu saja bakar kalori, bakar glukosa, otot-otot kita dipaksa bekerja. Apalagi yang kalau misalnya di Hyrox itu kan ada 8 station ya. Dan semua otot kita kan bekerja gitu. Jadi istilahnya kayak otot nya dipaksa bekerja, pembakaran lemak, pembakaran gula, semuanya dilakukan gitu. Jadinya darah-darah kita itu terfokusnya di otot gitu. Jadi sumber darah ke organ lain itu berkurang gitu.
0: Jadi itu yang bikin ya kalau misalnya kita paksain diri untuk Hyrox dalam kondisi tubuh kita enggak siap, betul, itu akan lebih cepat ngos-ngosannya.
1: Betul. Dan gitu risiko ya, cedera juga sebetulnya kalau enggak siap.
0: Iya. Gitu ya. Jadi memang harus ada persiapannya.
1: Betul.
0: Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Kira-kira untuk kita supaya bisa melakukan olahraga ini dengan maksimal, kemudian hasilnya juga maksimal. Terus juga apa katanya orang zaman sekarang itu si time-nya itu bisa selesai di waktu yang diinginkan. Betul. Juga apa namanya
1: personal best katanya.
0: PB.
1: PB ya
0: benar. PB-nya sesuai yang diinginkan juga. Apa ada enggak tuh dokter Jessica tes yang harus kita lakukan dari dalam tubuh kita atau organ-organ kita sebelum melakukan olahraga ini? Apa tesnya?
1: Sebetulnya kalau kita usia produktif 20-30 tidak ada kelainan yang kita ketahui gitu selama ini, sebetulnya ada namanya kuesioner PARQ, PAR-Q, itu bisa di Google aja.
0: PARQ
1: ya. Namanya. Itu cuma ada sekitar 7-8 pertanyaan sederhana aja, apakah kayak pernah mengalami cedera sendi, pernah berdebar saat olahraga gitu, kayak pertanyaan-pertanyaan simpel. Tapi kalau misalnya udah di atas 40 atau 50 itu biasanya kita harus medical check up dulu gitu sebelum kita melakukan olahraga Hyrox, karena ini olahraga yang cukup berat ya, cukup ekstrim sebetulnya gitu.
0: Jadi kalau misalnya olahraga apa namanya untuk melakukan olahraga yang berat itu tetap ada tesnya tadi, PARQ
1: ada,
0: tadi ya.
1: Ya, PARQ.
0: Apa aja yang bisa dijabarin di situ yang harus kita persiapkan untuk bisa lolos di tes itu gitu, Dok. Jangan sampai kita tes enggak lolos jadi enggak boleh kan, jadi kesel ya gitu.
1: Sebetulnya pertanyaan sederhana kayak pernah pingsan atau enggak waktu olahraga, ada gangguan sendi atau enggak, kan ya kita tahu ya mau Hyrox, mau lari atau olahraga apapun kan pasti menggunakan sendi ya gitu. Terus ada riwayat sakit jantung atau enggak sebelumnya, ada minum obat-obatan rutin atau enggak. Nah, itu yang biasa pertanyaan-pertanyaan sederhana sebetulnya. Tapi itu majority buat orang sehat ya gitu. Kalau yang buat ada comorbid misalnya kayak kencing manis atau gula, ada darah tinggi, baiknya tetap dilanjutkan sama medical check up gitu untuk menilai readiness-nya lah gitu.
0: Oke. Ya. Kondisi seperti apa yang buat kita harus sabar dulu enggak ikutan tren dari Hyrox ini?
1: Mungkin jangan ikutan dulu kalau misalnya sel darah merahnya rendah, HB-nya rendah. Kan sebetulnya kan sel darah merah untuk mengedarkan oksigen juga tuh. Sementara Hyrox ketika kita latihan ini itu butuh oksigen yang cukup gitu. Kalau enggak nanti risikonya pingsan, berdebar, ngos-ngosan ya karena mungkin sel darah merahnya kurang gitu. Atau misalnya ternyata gula darahnya lagi tinggi.
0: Oh gitu. Itu gak boleh juga.
1: Baiknya konsul dulu, bukan. Jadi bukan gak boleh sebetulnya, tapi konsul dulu. Kayak misalnya pasien-pasien yang memang udah tahu ada sakit gula gitu. Gula itu kan bisa ke organ mana-mana ya gitu kan yang infonya selama ini gitu. Termasuk juga bisa menyerang saraf gitu. Bisa kebas, kesemutan, itu juga bisa. Nah, kebas kesemutan di kaki atau tangan kan bahaya ya. Kalau misalnya kita lagi angkat berat, lagi lari, malah risiko jatuh, ankle gitu kan. Bukannya malah sehat, malah tambah sakit. Gitu.
0: Yang punya problem sama jantung gimana? Masih boleh tetap lanjut enggak, Dok?
1: Nah, balik lagi jantungnya jantung apa dulu, Kak? Kalau misalnya memang ada riwayat serangan jantung, memang sebetulnya disarankan boleh nantinya mungkin olahraga yang intensitasnya naik bertahap gitu. Tapi nanti harus konsultasi sama dokter jantung sama dokter

0: rehabilitasi medik biasanya. Nanti dibuatin programnya khusus gitu. Jadi bukan kita kan sekarang apa-apa ChatGPT ya kakak. Saya mau Hyrox 3 bulan lagi buatkan programnya gitu kan sebetulnya bisa.
1: Jangan
0: ya.
1: Jangan pakai AI ya.
0: Iya apalagi yang kalau memang udah tahu nih ada kelainan jantung, pernah serangan jantung, dibilang ada sumbatan jantung gitu. Karena Hyrox ya beban oksigennya kan cukup besar gitu. Kalau misalnya ada sumbatan jantung takutnya pas lagi kita paksa lari beban oksigennya naik. Nah itu yang biasanya bisa tiba-tiba pingsan, jatuh, atau bahkan bisa sampai meninggal gitu karena serangan jantung.
1: Oke, tapi gitu. Dengan catatan masih bisa tetap dilanjutkan betul. Dalam pengawasan Masan. Dokter betul. Dan juga latihannya ditingkatkan yeah. sedikit demi sedikit.
0: Betul.
1: Oke, masih ada harapan lah ya untuk kita lanjut ikutan tren Hyrox ini.
0: Soalnya jadi malah takut nanti kalau misalnya dilarang ini itu, oh kata dokter saya gak usah olahraga nih karena jantung gitu, salah gitu. Tetap aja kalau misalnya kita pun punya komorbid ya tetap harus olahraga ya, tapi harus dalam pengawasan dokter lah.
1: Oke, jadi gitu. Jangan banyak alasan tetap olahraga walaupun dipilih olahraganya betul. Apa.

0: Oke, kalau tadi sudah bahas terkait dengan rentetan check up sebelum kita ikut tren olahraganya. Nah, kalau misalnya dari segi hidrasi, kita ketahui bersama bahwa kalau misalnya kita mau olahraga nih dok, katanya hidrasi itu adalah satu hal yang paling penting.
1: Betul.
0: Jangan kayak misalnya nunggu haus dulu kalau mau minum, kemudian juga jenis cairannya seperti apa. Nah ini mumpung ada dokter spesialis penyakit dalam, saya penasaran nih, kalau soal minum, kalau kita lagi capek-capeknya, kadang-kadang bingung dok, ini minum air putih dulu atau kita tambahin sama elektrolit atau isotonik atau gimana, atau mungkin ada yang minum, suka kalau di gym-gym atau di tempat padel nyediainnya air kelapa muda gitu. Kalau dari POV dokter, sebenarnya dari kondisi medis, kalau kita lagi capek-capeknya, itu sebenarnya minumannya menghidrasinya harusnya seperti apa dok?
1: Kalau misalnya memang kita tahu nih misalnya ada race ya, mau high rocks atau mau lari, sebetulnya hidrasi itu harus dari minimal 2-3 hari sebelumnya itu hidrasi, nutrisi, tidur itu harus cukup sebetulnya. Okay. Jadi bukan fokus di hari H aja. Terus ketika di hari H kan memang kita pasti akan pol-polan tuh mengejar personal best.
0: Betul.
1: Gitu. Keringetan keluar.
0: Ambinya keluar semua.
1: Ambinya keluar semua gitu kan. Sekali-sekalinya nih race gitu kan. Nah keringet yang keluar itu kan sebetulnya air bercampur garam. Makanya sebetulnya yang disarankan itu minumnya isotonik. Gitu, karena isotonik bukan hanya mengandung air, tapi mengandung kadar elektrolit juga, kayak misalnya natrium atau garam, magnesium, itu kan butuh untuk yang garam yang kita keluar kita ganti, otot yang bekerja kita bantu dengan magnesium, gitu. Jadi sebetulnya yang paling bagus memang isotonik, tapi ada juga sih yang misalnya selang-seling 2 km pertama kalau misalnya dilari ya gitu, kayak dilari sih udah banyak nih studinya gitu, kayak misalnya di setiap 2 km minum air putih, setiap 5 km minum misalnya isotonik atau energi gel, itu bisa kayak gitu, jadi selang-seling.
0: Bagaimana menentukan satu orang cukupnya satu orang gimana?
1: Sebetulnya kalau misalnya hidrasi per hari itu minimal 30 cc atau 30 mili per kilogram berat badan, yang paling gampang gitu. Jadi kita biasanya ya kira-kira kan berat badan berkisar 50 kilo ya lah ya. Jadi 1,5 sampai 2 liter air per hari dari ya tadi yang aku bilang ya 3 sampai 4 hari sebelum race gitu harus sudah dipersiapkan gitu. Bukan dari hari H atau H-1. Tidur yang cukup gitu dari seminggu sebelumnya bahkan gitu. Karena kita akan jor-joran tuh di hari H. Terus soal makan. Makan juga karbohidrat, protein, lemak itu penting. Tapi terutama untuk 1-2 hari sebelum race berat itu biasanya kita tambahin karbohidrat. Nah kenapa kita tambahin karbohidrat? Karena karbohidrat itu nantinya akan jadi energi buat si otot. Otot yang dipakai lari, otot yang dipakai angkat berat gitu. Jadi kita menyimpan cadangan sebelum kita race.
0: Oke. Gitu. Kalau di hari H race-nya, gimana kita memenuhi kebutuhan tubuh kita?
1: Sebetulnya kalau panduannya sendiri kayak misalnya buat Hyrox ya, itu 3-4 jam sebelum race itu idealnya makan dulu. Makannya pun karbohidrat yang rendah lemak sama rendah serat. Biar gampang dicerna sebetulnya. Kalau kita makan kayak nasi padang itu kan santannya banyak ya. Nah santan yang banyak kan susah dicerna dari lambung. Jadi malah kembung, mau res malah kembung kan salah gitu. Terus apakah harus setiap 2-3 km minum itu kembali lagi balik ke orangnya masing-masing gitu. Tapi bukan berarti dipaksa sampai haus baru minum. Tapi justru kita mencegah jangan sampai haus, jangan sampai kita capek, jangan sampai otot kita capek baru kita minum gitu.
0: Oke, jadi ternyata panduannya cukup simpel. Kita mendengarkan dari alarm tubuh kita sendiri.
1: Dan itu juga kayak trial juga gitu ya. Makanya kenapa kayak misalnya persiapan lari, maraton ataupun Hyrox itu kayak belajar minum, belajar konsumsi isotoniknya kapan, energi gelnya kapan, itu bisa dari 2-3 bulan sebelumnya gitu. Jadi jangan pas hari H baru nyoba deh minum 2 km pertama, taunya malah kembung, malah sakit, malah karena gak kebiasa.
0: Lalu dok, kalau misalnya kita lihat nih ya, banyak banget cerita-cerita, apalagi di sosmed gitu ya, yang cerita pengalaman-pengalamannya soal lari atau Hyrox gitu ya. Ada kejadian peserta mendadak lemes, terus pusing, atau bahkan pingsan waktu itu ya. Kayak kehabisan energi gitu ya di tengah rest. Itu sebenarnya kenapa? Dan gimana caranya supaya energi kita ini tetap apa namanya sustain gitu yeah. Seperti tadi kan kalau saya masih bisa selesai tapi kemudian lapar tapi kalau
1: lapar banget gitu kan.
0: Di tengah-tengah terus tiba-tiba drop gitu itu apa yang terjadi dan gimana caranya supaya gak kayak gitu.
1: Nah itu balik lagi, jadi jangan ikut-ikutan race itu sekedar FOMO doang sebetulnya Kak.
0: Itu kuncinya sih ya.
1: Iya, karena latihannya ya butuh berapa bulan gitu untuk membentuk ototnya agar si cadangan karbohidratnya itu, kalau ototnya bagus, cadangan karbohidratnya bagus, pas race pun jadinya sustain gitu, dibantu sama minum, isotonik, sama mungkin pisang atau energi gel, itu jadinya sustain gitu. Kenapa bisa pingsan, kenapa bisa sampai cedera, ya itu mungkin karena persiapannya gak bagus, makan pola makan minumnya gak bagus, gak tahu kapan harus makan, kapan harus minum waktu race, jadinya keburu ngedrop tuh. Karena metabolisme tubuh juga lagi meningkat banget, suhu tubuh juga meningkat banget, makanya kan ada tuh yang hipertermia waktu di Paris, kalau gak salah waktu di High Rocks Paris gitu. Ya karena minumnya kurang gitu, nunggu haus banget baru minum misalnya, dengan cuacanya juga mungkin di sana kurang mendukung, lagi panas banget gitu. Jadi memang persiapannya harus optimal, jangan sekedar FOMO terus pengen lari aja gitu.
0: Oh, berarti ada faktor eksternal juga gitu yang berpengaruh terhadap tubuh kita ya.
1: Bisa, bisa jadi kayak misalnya pun kalau lari ya kayak air quality index, terus kelembapan itu juga berpengaruh gitu. Karena semakin lembab, semakin humid, keringat yang keluar semakin banyak. Ya mungkin tadinya kita bisa minum isotoniknya mungkin 3-4 km ya mungkin harus dipercepat gitu, karena tubuh kehilangan keringatnya lebih cepat.
0: Itu berarti kalau misalnya kita udah persiapan, tapi tetap ya siap-siap dengan tadi cuaca dan juga kondisi yang lainnya yang bisa mempengaruhi dari hasil latihan kita.
1: Kan nggak tahu juga ya kapan kita kena flu gitu kan, sekarang kan mungkin lagi mau musim hujan misalnya, gampang kena batuk pilek, demam, itu kan juga. Iya tadinya pas latihan bagus gitu, tapi karena kena batuk, pilek, demam jadinya kan turun. Nah itu juga pentingnya gak maksa juga gitu. Kalau tahu memang lagi gak fit, memang lagi sakit, lagi lemes, ya udah mendingan gak usah start. Atau ya kalau di tengah-tengah kerasa udah gak enak nih badan, mendingan ya tadi ya Kak, do not finish gitu, DNF gitu, dibanding kalaupun harus dipaksa malah jadinya cedera dan penyakitnya tambah parah.
0: Oke, jadi gitu. Kembali lagi ke kenali diri sendiri sebelum memaksakan untuk apapun itu. Kalau misalnya peserta High Rocks yang punya riwayat otot sangat pegal gitu ya. Terus udah gitu kalau misalnya abis latihan berat, urinnya gitu atau pipisnya gitu ya dok ya. Suka berubah warna jadi kayak warna teh apa warna lebih gelap gitu ya. Itu ada tanda-tanda tertentu atau apakah itu sinyal bahaya? Dan kalau itu bahaya seperti apa dok?
1: Sebetulnya sama kayak kalau kita kurang minum. Kalau kita kurang minum aja paling simpel pasti pipis kita pekat. Makin kuning pekat kan.
0: Rubah warna.
1: Itu aja kalau kurang minum dan kita aktivitasnya biasa. Bayangin kalau misalnya yang gak terlatih ataupun gak biasa minum gitu saat race, kita paksa race dengan aliran darah ke ginjal juga berkurang. Bukan hanya pipis yang pekat, tapi ototnya juga bisa breakdown.
0: Oke, gitu. Jadi ada hubungannya juga ada.
1: Nah itu yang bahaya sebetulnya, namanya itu rhabdomyolisis. Nah itu adalah lisis, itu kerusakan si otot. Nah si ototnya ini dibuangnya di ginjal, makanya pipisnya bisa warna hitam atau pekat. Apalagi kalau ditambah udah cuacanya panas banget, humid, terus mulai ada keluhan pegel hebat di seluruh tubuh, sebetulnya itu udah kegawat daruratan. Gitu, kayak waktu di maraton kemarin ya kalau gak salah, itu salah satu event maraton kemarin, ada tuh salah satu peserta yang mungkin gak kuat ya tubuhnya, akhirnya pegel hebat di seluruh tubuh, bahkan udah gak keluar pipisnya, ototnya hancur semua sampai harus masuk ICU dan harus cuci darah.
0: Oke, berarti gitu. Itu pengaruh awal dari hidrasi.
1: Betul, ya.

0: Ya, sepenting itu ya. Betul, hidrasi. Jadi mungkin dokter mungkin bisa ulangin lagi kalau misalnya kita persiapan mau olahraga yang cukup berat seperti salah satunya Hyrox dan juga olahraga-olahraga lainnya tentunya ya. Itu makannya harus seperti apa? Boleh di breakdown gak dok? Makannya seperti apa? Minumnya seperti apa? Mungkin kurang lebih seminggu sebelum atau sehari sebelumnya boleh gak dok di breakdown lagi karena sampai sebahaya itu ya karena menyebabkan tadi air pipisnya jadi keruh dan juga ototnya rusak gitu.
1: Untuk makan sebetulnya seminggu sebelumnya makan yang seimbang ya, sekarang itu balance diet namanya. Jadi karbohidratnya ada, proteinnya ada, sayur mayurnya juga harus ada gitu, buah serat. Tapi terutama di mungkin hamin 1 atau hamin 2 gitu sorenya gitu, kita bisa tambah porsi karbohidrat kita dengan karbohidrat yang pastinya gampang dicerna dan kurangi yang lemak sama serat di 1-2 hari gitu, agar gak kembung aja sih sebetulnya. Terus istirahat cukup sama minum tadi ya, minum air putih aja gitu sambil tetap persiapan buat hari H-nya ya, tetap harus ada isotoniknya.
0: Tapi dok ini gitu, kalau misalnya persiapan hari H ya biasanya nih kan tidur harus cukup.
1: Iya.
0: Tapi kadang-kadang itu apa namanya energi atau
1: kayak hormon, anak SD mau tamasya jadi gak bisa tidur katanya.
0: Hormon apa namanya?
1: Adrenalin.
0: Adrenalinnya tuh lagi memuncak-muncaknya gitu. Jadi aduh kepikiran nih. Kalau bisa pakai apa namanya dari sekarang dipakai tuh bajunya.
1: Sambil tidur sambil pakai baju. Tidur.
0: Karena biasanya kalau mau rest kan udah dijembreng-jembreng gitu, apa yang mau dipakai udah dipersiapin untuk bajunya, sepatunya, semua bahkan kalau perempuan suka hairdo-hairdo.
1: Betul, hairdo dulu jam 2 pagi biasanya.
0: Jam 2 pagi loh. Sementara tadi kata dokter
1: kalau mulai maraton soalnya bisa jam 3 pagi.
0: Iya.
1: Jadi jam 2 hairdo dulu.
0: Jam 2 harus hairdo. Sementara tadi kata dokter harus istirahat yang cukup. Nah, gimana tuh caranya dok supaya tubuh kita ini mau shutdown dulu deh. Kita besok mau rest nih, shutdown dulu deh, sekarang tidur dulu deh gitu. Karena susah banget loh biasanya pengalaman untuk kalau mau rest itu apalagi harus pertama kali lagi.
1: Iya, yang kayak wah
0: itu deg-degannya. Bukan deg-degan sih, adrenalin bener-bener kayak
1: ya, lagi naik banget gitu kan. Ya.
0: Gimana caranya dok?
1: Benerin pola tidur itu makanya butuh 1-2 minggu sebetulnya. Jadi tidur cukup itu ya, kalau misalnya nanti race-nya nih, misalnya mungkin half marathon dulu. Mulainya aku mau bangun jam 3 pagi, minimal 7 jam lah tidur gitu. Jadi seminggu sebelumnya ya dari jam 8 malam, jam 9 malam udah usahain, udah di kamar. Di kamar bukan main HP, tapi tidur. Tapi sleep hygiene-nya gitu loh, kayak benar-benar matiin lampu, rileks gitu. Terus ya berusaha tidur gitu, bukannya di kamar malah jadi main HP, ya sama aja gak tidur juga gitu. Jadi biasain memang tidur cukup itu ya dari seminggu sampai dua minggu sebelumnya gitu. Bahkan kalaupun misalnya kayak atlet gitu ya, jam tidurnya udah strict nih. Misalnya jam 8 tidur, ya jam 3, jam 4 pagi tuh udah biasanya udah pada bangun untuk latihan lari pagi.
0: Oke, gitu. Jadi biasanya itu kuncinya tidurnya lebih dipercepat.
1: Betul.
0: Agar bisa bangun lebih pagi lagi.
1: Betul.
0: Ya untuk persiapannya ya. Aduh, tipsnya sih mungkin sangat berguna ya. Tapi mungkin tetap susah ya melakukannya.
1: Gak apa-apa kok, Kak, saya juga pernah kurang tidur waktu race pertama.
0: Oke, nah kalau misalnya kita biasanya nih dok, tadi kan awal-awal dari kita baru mulai. Tapi setelah kita melaksanakan pertandingan gitu kayak misalnya contohnya Hyrox atau pertandingan-pertandingan olahraga lainnya. Kalau di

0: lari misalnya habis yeah. lagi 10 kilo,
1: half marathon
0: atau bahkan marathon yeah. gitu. Nah ini ada kecenderungan, ada banyak cerita-cerita juga dari para peserta yang ikut-ikutan olahraga berat ini. Jadi katanya jadi abis olahraga itu, bukan olahraga ya, race gitu kan, itu katanya lebih cepat gampang sakit. Padahal kan sebelumnya fit banget tuh, abis dari situ udah selesai besok malah flu. Atau mungkin diare, atau mungkin apa penyakit-penyakit yang seperti itu tiba-tiba datang. Padahal kayaknya gak kenapa-napa nih, tiba-tiba datang aja. Itu ada sebabnya gak sih dok?
1: Sebetulnya waktu kita race ya tadi kan adrenalinnya lagi tinggi. Selain dari itu hormon kortisol itu yang hormon agar memacu kita tetap alert, tetap pokoknya tetap on lah gitu juga akan naik. Nah si hormon kortisol ini sebetulnya akan menekan imunitas tubuh kita gitu. Jadi makanya abis race itu recovery penting gitu. Bukan berarti abis race besokannya gue mau lagi 10 kilo lagi gitu. Jangan gitu kalau memang disuruh. Apalagi kalau memang udah konsultasi ke dokter ya. Kalau abis race itu biasanya memang 1-2 hari bahkan. Bahkan atau misalnya yang race perdana itu ada yang biasa recovery-nya itu bisa 3-4 hari atau bahkan seminggu. Itu yang kayak kalaupun mau olahraga ya kayak yoga atau pilates yang simple-simple dulu lah kayak gitu. Jangan, gak usah maksain diri karena memang tubuh lagi proses recovery nih gitu. Imunitasnya lagi dibangun lagi. Dan itu juga bukan cuma imunitasnya ya, tapi dari kita makan dan minum abis race-nya pun harus dilihat.
0: Itu biasanya untuk persiapan medisnya ada perbedaan gak untuk kita yang melakukan olahraga cukup berat tapi disertai dengan perjalanan gitu karena tempatnya jauh gitu dari tempat kita tinggal.
1: Kalau mungkin kalau misalnya untuk daerah yang masih Indonesia ya mungkin 3-4 hari sebelumnya udah di kota itu gitu mungkin. Dari hari Kamis atau dari hari Jumat misalnya udah di Bali atau udah di Jogja gitu dilihat
0: lagi.
1: 3
0: hari?
1: Ya karena kita mau menyesuaikan lagi sama kan ya beda ya kelembapan di Jakarta sama di Bali kan beda.
0: Cuacanya
1: beda.
0: Mataharinya juga beda ya.
1: Biasanya tuh bahkan kalau misalnya Hyrox ataupun lari ya kayak Hamin satu acaranya tuh suka ada lari lucu-lucuan 5K namanya Shake Out Run.
0: Oh Shake Out Run.
1: Ya jadi buat ngelihat lagi gitu termasuk yang misalnya maraton di luar negeri juga sama, itu bahkan ada yang kayak udah tiba di kotanya atau di Jepang, di London, itu bisa 1 minggu sebelumnya. Kenapa? Karena takutnya ada perbedaan waktu, jet lag, nyesuaiin pola tidur lagi, kan tadi pola tidur kan penting sebetulnya. Jadi nyesuaiin lagi sinyal tubuh lagi agar bisa fit gitu sampai hari race-nya.
0: Oke, jadi gitu. Kalau misalnya di dalam negeri kira-kira 3-4 hari. Kalau misalnya perbedaan waktu yang bikin jet lag-nya itu misalnya perbedaan waktunya di atas 6 jam itu sebaiknya berapa?
1: Biasanya mungkin ya lebih ya 5-7 hari lah gitu.
0: 5-7 hari.
1: Apalagi kalau yang jauh banget ya kayak di Amerika atau di London itu
0: sampai
1: kan benar-benar
0: kebalikan.
1: Jam ya? Iya, itu kan benar-benar kebalikan kan. Biasanya mungkin semingguan lah.
0: Semingguan gitu. Dulu di sana menyesuaikan untuk waktu tidurnya dulu, sesuaikan dari kayak cuacanya, suhunya gitu-gitu.
1: Sama makannya juga kan ya gitu. Iya, sama yang mungkin yang penting adalah seminggu sebelumnya jangan kayak misalnya kalau tahu nih suka GERD, suka mah atau gampang diare, ya jangan makan yang pedas, jangan makan yang asam gitu. Taunya nah takutnya hari H malah sakit gitu. Udah latihannya bagus 3 bulan malah sakit karena diare, sakit mah gitu.
0: Oke. Berarti kita utamakan comfort food-nya yang benar-benar emang dijaga dulu. Betul. Nanti kalau macam-macam setelaris aja. Tapi kan gak boleh macam-macam juga, nanti cepet sakit.
1: Iya, yang tetap dijaga sesuai porsinya lah.
0: Okay, tapi kalau udah selesai race-nya apakah aman gak sih kalau langsung melakukan perjalanan pulang untuk yang jauh atau seperti apa harus untuk recovery-nya?
1: Kadang tuntutan kerjaan ya kak, Senin udah masuk kerja gitu, ada yang langsung pulang ya gak apa-apa gitu. Tapi ya maksudnya Senin Selasa ya jangan dipakai olahraga dulu gitu, misalnya ya benar-benar istirahat gitu. Karena sekarang tuh kadang orang juga ngejar Strava kali ya, minta Stravanya penuh gitu. Pengennya Senin sampai Minggu Stravanya keisi gitu ya, jangan sampai gitu juga gitu. Kalau memang harus recovery, rest total ya rest gitu.
0: Oke, kalau dengan outfit, kan sekarang juga kalau untuk olahraga outfitnya harus yang paling nih siapa kalau misalnya olahraga lebih heboh nyiapin outfitnya daripada nyiapin fisiknya ya kan udah
1: seperti itu. Iya, kayak celananya warna apa?
0: Nah untuk outfitnya itu Bagaimana menyesuaikannya, Dok? Ada ini tertentu nggak pengaruhnya sama kesehatan untuk outfit?
1: Untuk outfit sih usahain yang nyaman. Kalau misalnya pun sekarang itu ada misalnya kayak pelari-pelari itu biasanya

0: ya kan kita dikasih jersey ya kalau mau lari atau mau high rocks kan dikasih jersey gitu misalnya. Ada yang tetap pakai jersey lamanya yang biasa dibuat dia lari gitu. Karena ada juga yang dikasih jersey baru malah alergi.
1: Oke. Okay.
0: Nah, gitu. Ada juga
1: ngaruhnya di situ
0: kayak
1: ya.
0: Gitu, ngaruhnya di situ.
1: Oke. Okay, jadi pakai boleh yang senyamannya betul. Aja itu berpengaruh pada kesehatan ya. Juga ya. Oke. Okay. Sebelum kita menutup nih dok, ini penjelasannya udah panjang lebar semuanya, luar biasa. Sebelum kita tutup mungkin dokter Jessica bisa kasih pesan yang paling simpel supaya di tengah apa namanya?
0: Kefomoan ini.
1: Di tengah pada kefomoan dan juga ini justru bagus ya, FOMO
0: bagus
1: yang
0: sih.
1: Bagus ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Membuat warga jadi lebih bergerak. Apa tips simpelnya supaya kita bisa tetap fit tapi juga tidak merusak kesehatan jangka panjang?
0: Sebetulnya yang tadi ya Kalia bilang FOMO buat olahraga tuh sekarang bagus banget gitu. Tapi balik lagi kalau yang memang tadinya belum sering olahraga mulailah pelan-pelan terlebih dahulu. Jangan langsung half marathon, langsung mau minta high rocks gitu. Karena cuma sekedar diajak teman, medalinya lucu, goodie bagnya banyak isinya gitu. Dan sebelum maupun mau olahraga atau melakukan latihan fisik, baiknya yang tadi ya, kuesioner parkyu, coba di Google aja, bisa diisi sendiri. Ataupun kalau memang udah ada penyakit tapi pengen olahraga, pengen tetap aktif, atau bahkan kayak, dok olahraga apa sih yang cocok buat saya, jangan ragu untuk konsultasi dulu ke dokter penyakit dalam ataupun ke dokter kedokteran olahraga. Gitu, karena nanti programnya akan disesuaikan.
1: Oke, gitu. Baik, terima kasih dok atas inputnya. Baru kasih tepuk tangannya teman-teman yang ada di sini, luar biasa. Oke, nanti kita lanjutkan ya pertanyaannya setelah ini. Tapi sekarang kita mau tutup dulu. Demikian CNN Indonesia Health episode spesial kali ini dari Wellness Festival volume 2 di South Quarter. Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama CNN Indonesia dengan Daria Faria, Powered, dan juga Brawijaya Hospital. Saya Lianita Royat, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kantor Bapenda Jakarta terbakar hebat pada Jumat malam. Hingga Sabtu pagi, petugas pemadam kebakaran masih melakukan pendinginan di gedung yang terletak di Jalan Abdul Muiz, Gambir, Jakarta Pusat. Ratusan airsoft gun dan beberapa pucuk senjata api ditemukan di ruangan salah satu sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Tragedi penembakan di sekolah menewaskan sedikitnya 7 orang di Thailand. Pelakunya diduga seorang siswa laki-laki berusia 14 tahun. Selamat siang, selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya. Bersama saya Clarissa Aradia, inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Kebakaran melanda gedung dinas teknis di Jalan Abdul Muiz, Gambir, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Api diduga berasal dari lantai 11 yang merembet ke lantai lain. Petugas damkar mengerahkan 3 unit Bronto Skylift untuk menjangkau titik api di gedung berlantai 16 tersebut.
1: Kebakaran melanda gedung Bapenda DKI Jakarta yang berlokasi di Jalan Abdul Muiz, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sisi luar gedung yang terbuat dari material mudah terbakar membuat amukan si jago merah kian mengganas dan merembet ke lantai lain. Api diduga berasal dari lantai 11 gedung, sebanyak 3 unit Bronto Skylift dan 37 unit mobil pemadam kebakaran, serta ratusan personil dikerahkan untuk memadamkan api yang melumat gedung 16 lantai itu. Kencangnya angin dan banyaknya serpihan material kebakaran membuat petugas damkar sempat kesulitan melakukan proses pemadaman.
2: Hari ini kita menerjunkan 30 unit dengan 185 personil dan masih standby memastikan tidak ada lagi titik api. Entah sampai pukul berapa kami bisa melakukan pendinginan sampai dengan selesai. Yang terbakar itu dari mulai lantai 11 sampai

0: Dermaga 16.
1: Gedung Bapenda aja atau ada ruangan lain supaya terbakar, Pak?
0: Ada sepertinya multi ya, teman, ada Bapenda, ada BPAD ya, setahu saya itu.
2: Petugas pemadam kebakaran berhasil mengevakuasi seorang pria yang sempat terjebak di lantai 15. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara itu pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sekitar 10 orang saksi telah diperiksa di lokasi kejadian.
3: Tentu kurang lebih saat ini baik dari interview langsung di lapangan sejumlah 10 orang. Namun hal ini kami masih mengutamakan keterangan-keterangan dan pelaksanaan untuk pemadaman di lapangan.
2: Sementara itu proses pemadaman masih dilakukan oleh petugas damkar hingga Sabtu dini hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Hingga Sabtu pagi, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat masih melakukan pendinginan di Gedung Bapenda di Jalan Abdul Muiz, Gambir, Jakarta Pusat. Puing-puing sisa kebakaran masih terlihat di halaman gedung pasca kebakaran hebat yang melanda pada Jumat malam kemarin. Sebanyak 24 unit mobil pemadam kebakaran masih disiagakan di lokasi untuk melakukan proses pendinginan sekaligus memastikan api benar-benar padam. Sebelumnya gedung 16 lantai yang salah satunya difungsikan sebagai kantor Badan Pendapatan Daerah Jakarta terbakar hebat hingga harus memakan waktu pemadaman lebih dari 4 jam. Satu orang yang sempat terjebak di lantai atas harus dievakuasi dan dilarikan ke RSUD Tarakan.
5: Di pagi hari ini proses pendinginan. Ini dilakukan overhaul, penyisiran sisi-sisi bawah panas dan masyarakat. Jangan sampai terlewat, nanti timbul-timbulan kembali. Untuk unit yang ada sekarang ini kurang lebih 24. Dari awal 39 unit, sekarang tinggal 24. Untuk yang sisanya itu sudah kembali ke wilayah masing-masing, karena kita ini melibatkan 5 wilayah kota. Korban itu tidak bertambah, hanya satu yang selamat. Satu, walaupun dia harus satu orang, tapi selamat. Tidak ada korban yang meninggal dunia.
6: Profesinya, Pak?
5: Itu sebagai pekerja, Pak.
4: Bagaimana kondisi pasca kebakaran yang melanda Gedung Bapenda semalam? Kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Rizky Ihtiar Yahya. Rizky, selamat siang. Api sudah berhasil dipadamkan. Tapi kalau kita melihat saat ini situasinya di siang hari, apakah proses penyisiran masih dilakukan? Dan apakah ditemukan korban lainnya di dalam area gedung, Rizky?
7: Ya baik, selamat siang Ara dan juga pemirsa. Memang betul kata Ara tadi, memang api memang sudah sekitar sejak pukul 5 pagi tadi sudah dilakukan pendinginan oleh petugas dari Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat. Namun walaupun api sudah dinyatakan pendinginan, namun petugas masih melakukan penyisiran di sekitar lokasi, terutama di area-area lantai 11, lantai 12 sampai dengan lantai 16. Kenapa itu harus dilakukan Ara? Karena memang proses penyisiran ini dilakukan agar petugas bisa memastikan api yang sempat membakar hebat gedung dinas teknis ini bisa benar-benar dinyatakan padam dan juga bisa dinyatakan aman. Memang tadi kami juga sempat mewawancarai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra juga yang mengatakan bahwa pihaknya bersama pihak dari tim Puslapor Mabes Polri juga sudah standby di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Namun begitu petugas belum bisa masuk ke dalam gedung dinas teknis ini lantaran petugas damkar masih melakukan penyisiran di sekitaran lokasi. Nantinya petugas akan masuk ke dalam untuk menyelidiki penyebab pasti terjadinya kebakaran setelah memang petugas damkar memberikan informasi kepada petugas kepolisian jika area ini benar-benar steril dan sudah bisa dimasuki oleh petugas kepolisian. Begitu Ara.
4: Baik Rizky, kalau kita ketahui bahwa gedung yang terbakar adalah satu gedung begitu ya Rizky di lantai 11 ini. Namun apakah ada upaya mitigasi untuk gedung-gedung di area sekitar yang terdampak juga Rizky?
7: Ya betul sekali Ara, memang gedung ini merupakan adalah gedung teknis di mana salah satunya adalah di dalam gedung teknis ini merupakan kantor dari Bapenda DKI Jakarta. Memang kalau kita lihat di samping sebelah sisi kiri dan sisi kanan, di sisi sebelah kiri ada gedung lain juga yang memang sampai sejauh ini tidak terdampak. Dan juga ada di sebelah kanan ini, sebelah kanan saya ini ada sebuah SPBU juga memang tidak terdampak. Namun serpihan-serpihan sisa material kebakaran sempat masuk ke area SPBU. Namun kondisi itu tidak membuat SPBU ikut terdampak juga, hanya saja mereka memang hari ini tutup

0: operasionalnya, selain karena memang jalan di sekitaran depan Jalan Abdul Muiz ini ditutup, namun juga karena mereka lagi proses pembersihan serpihan-serpihan sisa kebakaran yang memang tempat berterbangan dan jatuh ke area SPBU, begitu Ara.
1: Baik, apakah ada informasi terkait dengan waktu operasional kembali dari SPBU tersebut, Rizky, dan apakah area luar ataupun juga Jalan Abdul Muiz ini akan segera dibuka pasca penyisiran dan juga pembersihan selesai dilakukan, atau memang akan menanti sampai olah TKP ini selesai dilakukan?
0: Ya, memang tadi kami sempat mewawancarai juga petugas damkar yang menyatakan bahwa memang proses penyisiran masih dilakukan, dan banyaknya mobil damkar yang parkir di area jalan sepanjang Abdul Muiz ini membuat memang arus lalu lintas belum bisa dilintasi untuk sementara waktu, begitu Ara. Namun begitu, ketika nanti proses penyisiran sudah selesai dilakukan dan petugas damkar juga sudah mulai kembali ke markas mereka, mungkin Jalan Abdul Muiz ini akan segera bisa dibuka. Karena memang kalau melihat dari olah TKP sendiri, nantinya petugas kepolisian juga akan melakukan olah tempat kejadian perkara di area yang memang menjadi titik dugaan pertama api muncul, yakni di lantai 11 gedung dinas teknis ini, Ara.
1: Baik, berarti sejauh ini baru ditemukan ada satu korban luka yang sudah dibawa ke RSUD Tarakan ya. Apakah ada korban lainnya juga yang luka-luka sehingga harus ditangani lebih serius di rumah sakit, Rizky?
0: Ya betul, hingga pagi tadi kami konfirmasi kepada pihak petugas juga menjelaskan bahwa hanya satu korban yang dievakuasi petugas. Pada saat itu yang bersangkutan memang sempat terjebak di lantai atas, namun berhasil dievakuasi dengan selamat. Dan saat ini yang bersangkutan tengah menjalani perawatan intensif di RSUD Tarakan, Gambir, Jakarta Pusat, begitu Ara.
1: Baik, apakah tadi Rizky juga sempat bertemu dengan sejumlah saksi mata? Apakah juga ada tambahan saksi yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian? Karena kalau berdasarkan update terakhir pada pagi hari tadi, ada 10 orang. Apakah di siang ini juga ada penambahan jumlah saksi begitu?
0: Ya, tadi pagi kami juga sempat mewawancarai Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra. Memang hingga saat ini petugas masih fokus memeriksa sebanyak 10 orang saksi, masih sama seperti malam hari, 10 orang saksi termasuk satu yang menjadi korban yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit RSUD Tarakan. Namun begitu, selain memeriksa saksi, juga petugas juga akan melakukan olah tempat kejadian perkara. Seperti yang tadi saya sampaikan, memang petugas juga harus benar-benar ekstra hati-hati dan waspada, karena memang beberapa kali juga banyak serpihan-serpihan puing-puing sisa kebakaran yang berjatuhan ke bawah, yang kondisi itu memang cukup membahayakan apabila petugas kepolisian memaksakan untuk masuk ke dalam untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Oleh karena itu, petugas masih menunggu rekomendasi dari pihak damkar agar benar-benar gedung ini dinyatakan aman dan bisa dimasuki untuk dilakukan olah tempat kejadian perkara, begitu Ara.
1: Baik, terima kasih banyak Rizky untuk laporan yang begitu komprehensif untuk pada siang hari ini. Tentunya kita doakan olah TKP bisa dilakukan secara cepat dan juga maksimal tentunya. Terima kasih banyak Rizky. Puluhan tiang milik PLN mendadak roboh ke Jalan Raya Pantura Dendels di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Akibatnya sejumlah kendaraan pun tertimpa. Sementara itu diduga mengalami depresi, seorang ibu rumah tangga di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, nekat memanjat tower pemancar TVRI.
2: Jembatan juga roboh semua.
3: Puluhan tiang milik PLN mendadak roboh ke Jalan Raya Pantura Dendels, tepatnya di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Jumat siang. Akibatnya kemacetan panjang pun terjadi dan sejumlah kendaraan roda 4 tertimpa tiang hingga mengalami kerusakan. Insiden ini juga mengakibatkan seorang pengemudi kendaraan terluka hingga dilarikan ke Rumah Sakit Fatma Medika Manyar. Selain itu, dilaporkan aliran listrik wilayah Gresik sempat putus saat proses evakuasi. Penyebab robohnya tiang PLN ini diduga akibat pengerukan saluran air dengan alat berat yang dilakukan petugas proyek pelebaran jalan nasional menuju kawasan JIIPE Manyar Gresik.
4: Di mana pada saat penggalian itu dilaksanakan atau dilakukan terlalu mepet atau mendekati kepada tiang listrik, sehingga mengakibatkan satu tiang listrik roboh dan mengakibatkan atau menarik 9 tiang listrik lainnya juga ikut terjatuh dan menimpa 3 kendaraan yang sedang terparkir di lokasi kejadian.
3: Untuk menghindari kemacetan yang lebih parah, petugas proyek bersama petugas PLN mengevakuasi puluhan tiang PLN yang roboh ke tempat yang lebih aman. Ibu rumah tangga yang diketahui berinisial SA berusia 39 tahun warga Jalan Hasan Mansur, Kecamatan Baamang memanjat menara transmisi TVRI di Jalan Haji Imran Sampit dengan ketinggian sekitar 10 meter pada Jumat pagi. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh pegawai transmisi TVRI usai melaksanakan sholat subuh. Kejadian ini kemudian langsung dilaporkan kepada Ketua RT yang kemudian mendatangi TKP bersama sejumlah warga. Setelah sekitar 1 jam dibujuk, IRT tersebut akhirnya bersedia turun dari tower. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, warga juga mengikatkan tali pengaman ke tubuh IRT ini.
5: Jadi kita ajak ngobrol, barang-barang kita ajak ngobrol, apa segala macam, dirayu segala macam, akhirnya mau. Ya tapi kurang lebih 1 jaman lah, aduh kita yang ajak ngobrolnya di atas.
3: Korban selanjutnya diserahkan kepada petugas Polsek Ketapang untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Video dugaan perundungan anak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur viral di media sosial. Dalam video, seorang anak melakukan perundungan terhadap sesama pelajar. Video viral lainnya, perkelahian antar emak-emak terjadi di area pasar di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Pemicunya, masalah utang-piutang yang berujung penganiayaan.
6: Perkelahian antara emak-emak terjadi di Pasar Sentral, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dalam video yang kemudian viral tersebut, pedagang wanita berinisial JM berkelahi dengan wanita berinisial JR dan anaknya. Kasih Humas Polres Sinjai, Ibtu Agus Santoso menyebut JR singgah di lapak JM untuk menanyakan hutang suami JM. Namun, diduga JM mengeluarkan kata-kata kasar hingga membuat JR tersinggung. Kedua pihak kini saling melaporkan terjadinya dugaan penganiayaan. Video terjadinya dugaan perundungan anak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur juga viral di media sosial. Dalam video, seorang anak mengandang motor anak berkaus hijau dan direkam oleh sejumlah anak lainnya. Terduga pelaku kemudian melakukan perundungan kepada korban. Kasat Reskrim Polres Blitar, Jawa Timur, AKP Margono Suhendra mengakui pihaknya masih menyelidiki motif terjadinya perundungan terhadap anak yang masih berstatus pelajar ini. Lahan tebus seluas 2 hektar di Kabupaten Ponorogo terbakar pada Kamis malam. Lahan yang mengalami kebakaran adalah lahan tebu di jalur penghubung Kecamatan Pulung dengan Kota Ponorogo, Jawa Timur. Api terlihat membesar pada pukul 7:30 malam. Lahan tebu ini merupakan tanah bengkok kepala desa Plunturan yang disewakan kepada petani tebu asal desa Tanjung Sari, Ponorogo.
7: Lahan tebu.
8: Itu memang biasa dibakar kayak gini atau bagaimana Pak, kalau sebelum-sebelumnya itu?
7: Ya kalau sebelum-sebelumnya sih sering mas kebakaran kayak gini, tapi itu unsur kesengajaan atau enggak saya enggak tahu.
6: Pasca terjadinya kebakaran, polisi dan warga sekitar berupaya melakukan pemadaman. Kebakaran yang meluas juga sempat mengancam tanaman jagung milik warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kawanan begal sadis beraksi di wilayah hukum Polres Probolinggo, Jawa Timur. Motor seorang perempuan buruh pabrik yang baru dibeli dirampas kawanan begal bersenjata tajam. Sementara di Pekanbaru Riau, seorang pria diringkus polisi karena diduga telah membunuh istrinya sendiri.
9: Seorang perempuan bernama Hidayati, warga desa Klenang Lor, Kabupaten Probolinggo, menjadi korban pembegalan saat hendak berangkat kerja pada Jumat dini hari. Peristiwa terjadi di Jalan Desa Pikatan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Korban kehilangan sepeda motor bebek yang baru dibeli, serta tas berisi uang tunai, telepon genggam, serta dokumen penting yang juga dibawa kabur oleh kawanan pelaku begal. Ditemui di Polsek Gending, Hidayati menceritakan bahwa dirinya sudah merasa dibuntuti sejak melintas di kawasan Jalan Klenang Tengah.
10: Ada orang itu dah kayak ngikutin terus lewat sini saya. Lewat sini langsung ano dua orang mukul kepala.
7: Oh, mukul kepala.
10: Iya.
7: Naik apa itu pelaku?
10: Vario.
7: Oh, naik motor. Dua boncengan ya berarti ya?
10: Iya, boncengan yang satu enggak pakai sepeda sendiri, dua sepedanya.
9: Pada hari yang sama terjadi juga aksi begal di wilayah Kota Probolinggo. Seorang pengendara yang hendak menuju Surabaya dilaporkan menjadi korban perampasan sepeda motor di Jalan IR Sutami, Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasi, Kota Probolinggo. Korban diketahui bernama Kartika Dewi Ningtyas, warga Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. Warga berharap polisi segera mengungkap pelaku begal sadis dan meningkatkan pengamanan di jalur yang rawan tindak kriminal.

0: sebagai korban. Informasi awal di dalam rumahnya, kami lagi menunggu di otopsi. Yang informasi terakhir, keluarga korban tidak mau di otopsi.
1: Pelaku kini sudah ditahan dan motif pembunuhan masih didalami polisi. Sementara jasad korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: krim coklat.
1: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
2: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
3: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
4: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
5: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis. Dia selalu high call.
6: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
3: kalau begini.
4: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
7: Ini luar biasa. Menurut Anda tidak perlu melibatkan legislatif?
4: Agar publik mendapat kejelasan.
8: Enggak. Menurut saya,
6: memang cara berpikir abang terbalik-balik saja.
8: Tapi kalau hari ini
6: bagaimana
8: dia
6: mungkin
8: gubernur, kemudian wakil gubernur untuk kepentingan Universitas Republik Indonesia.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
9: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG.
9: Itu
6: tapi faktor-faktor yang saya sebutkan
9: tidak
6: tadi.
9: Tidak hanya
6: kan begitu.
7: Baik.
4: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
4: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
10: Menikmati Jakarta tak selalu harus dengan kendaraan pribadi atau bepergian jauh. Dengan MRT, warga bisa berpindah dari satu kawasan ke kawasan lain sekaligus menikmati ruang publik, kuliner, hingga kawasan kreatif.
11: Bagi sejumlah warga, perjalanan dengan MRT bukan sekedar soal berpindah tempat. Kemudahan akses dan waktu tempuh membuat transportasi publik ini juga menjadi pilihan untuk menjelajahi ibu kota.
12: Karena satu, memang kantor saya pun dekat dari stasiun MRT. Kalau misalkan weekend atau misalkan mau pergi kemana, itu memang paling mudah, paling cepat tuh memang biasanya kita saya naik MRT sih.
11: Pengalaman ini didukung pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development TOD. Hingga kini MRT Jakarta mengembangkan 9 kawasan TOD dengan karakter yang disesuaikan dengan masing-masing kawasan.
13: Jadi kan masing-masing punya karakteristik yang berbeda gitu. Misalnya Lebak Bulus yang lebih ke area downtown gitu kan. Untuk si Blok M kita arahkan ke area kreatif, green creative hub gitu. Makanya konsepnya adalah green creative hub. Kemudian untuk Duku Atas, karena di sini cukup banyak public transportasi, makanya memang konsep TOD-nya adalah kolaborasi gerak gitu.
11: Menjelajahi setiap stasiun juga bisa menjadi pengalaman tersendiri. Salah satunya dengan mengumpulkan stempel yang tersedia di sejumlah stasiun MRT.
14: Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menikmati perjalanan dengan MRT adalah dengan mengumpulkan stempel seperti yang saya lakukan ini. Stempel ini bisa diperoleh di stasiun Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Duku Atas, dan Transport Hub. Stempel-stempel ini bisa diperoleh ketika kita melakukan tap out di area loket. Nah, setelah kita mendapatkan stempel-stempel ini, kita bisa melanjutkan perjalanan atau berjalan kaki di sekitar ruang publik yang tersedia di stasiun.
11: Setiap stempel menjadi penanda perjalanan, sekaligus alasan untuk turun, berjalan kaki, dan mengeksplorasi.

0: eksplorasi kawasan di sekitar stasiun. Apabila terasa penat, kita juga bisa menikmati layanan kursi pijat yang tersedia di sekitar stasiun, seperti yang saya lakukan ini. Di duku atas, konektivitas antar moda menjadi salah satu kekuatan kawasan TOD. 5 moda transportasi publik terhubung di kawasan ini. Kedepan, konektivitas pejalan kaki akan diperkuat melalui pengembangan pedestrian dek duku atas. Proyek yang sedang dalam proses tender ini direncanakan mulai November 2026 dan ditargetkan selesai pada 2028. Pengembangan ini diharapkan tak hanya mempermudah mobilitas, tetapi juga meningkatkan kenyamanan warga dalam menikmati ruang kota. Dengan tarif MRT mulai Rp3.000 hingga Rp14.000, menjelajahi Jakarta bisa menjadi pilihan wisata dalam kota yang relatif terjangkau.
1: Menaiki MRT bisa menjadi salah satu pilihan wisata di Jakarta. Dapat menikmati taman, wisata kuliner, ruang publik, hingga kawasan kreatif tanpa perlu jauh keluar kota. Dan dengan pengembangan kawasan berorientasi transit ini, diharapkan memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk masyarakat. Fajar Bolivia, Jakarta.
2: Kemacetan yang menjadi persoalan di kawasan Cekungan Bandung mulai diatasi pemerintah dengan dibangunnya bus rapid transit. Tersebar dengan jumlah rute dan halte, BRT ditargetkan beroperasi pada 2027 mendatang.
3: Pembangunan bus rapid transit atau BRT Cekungan Bandung terus bergulir. Nilai investasi pembangunan BRT mencapai Rp1,3 triliun. Proyek ini dirancang sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan di Bandung Raya. Pada akhir Juli, pemerintah telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan infrastruktur Indonesia Mass Transit Project atau MASTRAN di Terminal Lewi Panjang. Menteri Perhubungan menyampaikan pelaksanaan program harus berjalan tepat waktu yang ditargetkan beroperasi pada 2027.
4: Pak Gubernur, kemudian juga para bupati dan wali kota di sekitar Bandung Raya melakukan groundbreaking Mass Rapid Transit Project untuk pembangunan BRT di wilayah Cekungan Bandung. Harapannya bahwa pembangunan ini dapat semakin memudahkan masyarakat, khususnya masyarakat Bandung, Bandung Raya. Bandung akan semakin akan menjadi kota metropolitan.
3: Dalam proyek ini, pemerintah akan membangun 719 halte off corridor, 34 halte on corridor, termasuk depo. Pada tahap awal, depo Cicahem mulai disiapkan untuk dibangun dengan pemindahan rute ke Terminal Lewi Panjang. Selanjutnya, pembangunan halte akan dilakukan di sejumlah titik, diantaranya Alun-Alun Bandung, Tegallega, dan titik lainnya. Total panjang lintasan mencapai 21 km. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut, cakupan BRT juga mencapai Sumedang, Jawa Barat.
5: Ini adalah kegembiraan bagi masyarakat Bandung Raya, termasuk di dalamnya ada Sumedang. Karena Bandung, Cimahi, Bandung itu Sumedang. Tapi ada tambahannya Sumedang. Sumedang memiliki wilayah namanya Jatinangor yang sangat dekat dengan Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Itu merupakan bagian dari wilayah kerja BRT. Selanjutnya kita berharap penyelenggaraan kegiatan membangunnya berjalan aman, lancar, tidak ada gangguan, dan bisa melahirkan kualitas pembangunan yang bermutu tinggi.
3: Diklaim sebagai langkah dalam mengurangi kemacetan di Cekungan Bandung, pembangunan BRT ini direspons beragam oleh masyarakat Bandung Raya.
6: Ya menurut saya lebih bagus lah gitu, makin ada kemajuan di Bandung ini, karena kan untuk transportasi umum di kita itu masih kurang, makanya perlu ada lah supaya masyarakat itu lebih mudah.
7: Jujur lah, sebagai masyarakat yang tinggal di Bandung dan kemacetan yang luar biasa, apalagi aku dari Cibiru sebenarnya kak, mendengar isu ini sangat membantu ya, terutama untuk mengatasi kemacetan yang ada di Bandung. Karena kalau misalkan transportasi pribadi itu semakin berkurang, otomatis kan berarti tingkat kemacetan di Kota Bandung bisa lebih berkurang gitu ya.
3: Ahli transportasi ITB, Sony Sulaksono Wibowo menyebut, jika ditargetkan rampung pada 2027, ia menilai hingga kini progres pembangunannya belum signifikan. Menurutnya pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan. Ia juga

0: juga menekankan pentingnya perhitungan anggaran yang matang serta memastikan angkutan kota yang sudah beroperasi dilibatkan dan terintegrasi saat proyek ini mulai berjalan.
1: Ya kan, karena pengelolaan itu membutuhkan biaya sekitar 900 miliar misalnya. Nah, nanti dari Bandung berapa seperti itu. Ada pembagian sharing. Nah, untuk Bandung ya, pada saat yang memberikan sharing kepada pengelolaan BRT, artinya Bandung pun harus bisa ada kelebihan uang, ada uang yang juga dia lakukan untuk menata angkutan umumnya. Jangan sampai ada bahasa dari Kota Bandung, uang kami, anggaran kami sudah habis kesedot buat sharing pengelolaan BRT. Untuk pengelola angkot jadi nggak ada lagi, nah nggak bisa seperti itu. Itu yang kita harapkan, jadi ini adalah momentum bagus ya, adanya bantuan dari World Bank dan Kementerian Perhubungan untuk pengembangan angkutan massal berbasis bis di Kota Bandung, di Bandung Raya. Ini harus dimanfaatkan oleh semua kota kabupaten di Bandung Raya, terutama untuk Kota Bandung. Ini momentum bagus untuk menunjukkan bahwa Bandung pun bisa bertransformasi.
0: Pembangunan BRT Cekungan Bandung didukung pemerintah Indonesia serta World Bank. Adapun nilai pembiayaan keseluruhan mencapai 3,8 triliun rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
2: Tren dan taktik perang terkini adalah penggunaan wahana tempur tanpa awak, baik di udara dan laut. TNI Angkatan Laut juga sudah mulai beradaptasi dan mengoperasikan wahana tempur tanpa awak seperti terlihat pada latihan perang terintegrasi TNI Rabu lalu.
3: Ada yang menarik dalam latihan perang terintegrasi TNI di Dabo Singkep Rabu 5 Agustus lalu. Sebuah kapal mirip speedboat kecil melaju dari kapal perang TNI Angkatan Laut. Kapal tersebut melaju cepat dan bermanuver membelah lautan menuju sasaran. Kapal tersebut kemudian menabrak sasaran dan menimbulkan ledakan hebat. Itulah Unmanned Surface Vehicle atau USV atau drone laut terbaru TNI Angkatan Laut buatan BUMN Industri Pertahanan PT PAL. Menurut informasi dari PT PAL, drone laut ini memiliki kecepatan maksimum 55 knot dan berhulu ledak 150 kg. Kapal ini bahkan bisa dikendalikan secara otonomus menggunakan kecerdasan buatan. Selain drone laut, TNI Angkatan Laut juga memamerkan drone kamikaze udara. Drone bernama AKM KI-50 ini mampu mengudara selama 40 menit dan menjangkau sasaran sejauh 50 km. Drone ini diluncurkan dari kapal perang untuk menghantam sasaran di laut maupun di daratan.
4: Yang menarik dari latihan kali ini adalah skenario perang non-kinetik dan asimetris, yaitu simulasi perang siber serta pelibatan drone udara dan laut untuk menghancurkan sasaran musuh. Dengan demikian, TNI pun sudah beradaptasi dengan strategi dan taktik peperangan terbaru.
3: Sesuai dengan tren dan strategi perang terkini, TNI Angkatan Laut juga mulai mengadopsi berbagai persenjataan tanpa awak. Persenjataan ini dinilai efektif, murah, dan cocok untuk mengamankan selat-selat strategis di lautan Nusantara.
5: Kita mempunyai Unmanned Survival Vehicle yang kata pergaulannya disebut pesawat kamikaze, dan ini akan kita operasionalkan di lapangan.
3: Teknologi wahana tempur tanpa awak ini juga semakin dikuasai anak bangsa. Karena itu, sebaiknya peralatan tempur semacam ini dibeli dari dalam negeri.
6: Kalau hemat saya yang harus digarisbawahi, alutsista kita juga harus sebanyak-banyaknya menggunakan industri pertahanan kita. Ini kan juga jadi lapangan kerja, menggerakkan ekonomi.
3: Pak, ini sebelumnya pada Oktober tahun lalu TNI Angkatan Laut bersama Kementerian Pertahanan dan PT PAL juga menguji kapal selam tanpa awak atau KSOT. Dengan demikian, TNI Angkatan Laut kini telah mengoperasikan wahana tempur tanpa awak di bawah permukaan laut, di permukaan laut, dan di udara. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Dabo Singkep, Kepulauan Riau.
2: Badan Pusat Statistik mencatat sensus ekonomi 2026 Kota Semarang sudah mencapai 81%. Meski demikian, Wakil Gubernur Jawa Tengah Cita Yasin Maimun tetap mendorong agar kegiatan sensus ekonomi 2026 di wilayahnya bisa dilakukan percepatan.

0: Dalam rapat koordinasi daerah pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang pada Kamis 6 Agustus 2026, Badan Pusat Statistik mencatat sensus ekonomi 2026 Kota Semarang sudah mencapai 81%. Wakil Kepala BPS Pusat, Sony Haribudi Utomo Harmadi mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi kuat antara BPS, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta pemerintah kabupaten dan kota.
1: Mencapai angka 81% bukan hal yang mudah. Meskipun sudah tinggi, kita masih berupaya untuk mendata lebih baik lagi, terutama bagi usaha besar. Usaha besar sudah mendekati 40% yang terdata. Ini juga capaian yang luar biasa. Tetapi kami ingin semuanya bisa terdata 100% karena ini menentukan potret ekonomi Indonesia secara lengkap.
0: Meski sudah mencapai angka 81%, namun Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun mendorong agar kegiatan sensus ekonomi 2026 di wilayahnya bisa dilakukan percepatan. Pihaknya siap memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemerintah kabupaten, kota, agar target pendataan dapat diselesaikan sebelum masa sensus berakhir.
2: Tadi sudah saya sampaikan, kekurangannya itu berarti kan ada gap nih, pencapaian di Jawa Tengah 80%. Sementara capaian yang usaha besar baru 40%, artinya di sisa waktu ini kami juga kita pahamkan lagi kepada pengusahanya, kepada masyarakatnya, kita petakan lagi supaya pendataan sensus ekonomi 2026 di Jawa Tengah benar-benar bisa tuntas di sisa waktu 3 minggu ini.
0: Taj Yassin menambahkan pemerintah daerah akan memetakan kembali perusahaan maupun kawasan industri yang belum seluruhnya terdata agar dapat dilakukan pendekatan secara lebih intensif.

Ribuan warga di Boyolali, Jawa Tengah berebut mendapatkan 30.000 kue apem keongmas dalam tradisi saparan. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Di Kabupaten Bogor ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Fakah Harika yang membawa desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
5: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata. Begitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
0: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
6: Jelang perayaan 17 Agustus, beragam pernak-pernik dengan nuansa merah putih banyak diperjualbelikan termasuk di Pasar Asmk Jakarta Barat. Harga yang murah jadi pertimbangan untuk pembeli.
7: Nuansa merah putih kini mewarnai Pasar Asmk. Pasar yang dikenal sebagai pusat grosir peralatan sekolah dan mainan, kini juga menjajakan pernak-pernik 17-an. Tidak hanya bendera, tapi stiker, hiasan dinding, bahkan baju anak-anak dengan nuansa merah putih.
8: Bang, ini harganya berapa?
9: Rp10.000 aja, dapat bando buat 17-an. Jadi di Pasar Asmk ini tidak hanya bendera-bendera saja yang dijual, tapi ada bando lucu bentuknya kelinci, ada rumbai-rumbai, dan juga beberapa kebutuhan-kebutuhan kayak lampion untuk memeriahkan suasana 17-an di rumah masing-masing atau di wilayah masing-masing. Bahkan tadi saya lihat ada beberapa pegawai kantoran yang sudah mulai berburu nih hiasan-hiasan 17-an. Seru sekali!
7: Harga yang murah dan lengkap jadi daya tarik pembeli. Seperti Dayu dan Burhan yang ke Pasar Asmk untuk membeli hiasan 17-an.
10: Aduh, banyak banget. Ada apa ya tadi
11: ada
10: ya?
11: Nih, ada
10: bando, bendera,
11: umbul-umbul, pokoknya lah balon.
10: Ya, di kantor nanti kita adakan lomba. Kita mau cari mainan sebenarnya. Ya, buat hadiah teman-teman.
12: Asmk lebih murah sih dari tempat-tempat lain menurut saya. Sebetulnya yang penting meriah aja sih.
7: Tips berbelanja pernak-pernik, jangan ragu untuk menawar. Karena serunya belanja di pasar adalah tawar-menawar. Dan barang yang didapat pun makin variatif. Irene Wardani, Aryo Asmoro, Jakarta.
6: Ribuan warga di Boyolali, Jawa Tengah berebut mendapatkan 30.000 kue apem keong mas dalam tradisi saparan. Tradisi turun-temurun ini menjadi wujud rasa syukur atas panen yang melimpah, sekaligus doa agar tanaman padi terhindar dari serangan hama keong mas.
13: Suasana alun-alun Pengging, Kecamatan Banyudono, Boyolali pada Jumat sore berubah riuh saat ribuan warga berebut mengambil kue apem yang disebarkan dari atas panggung. Dalam hitungan menit, 30.000 apem ludes menjadi rebutan masyarakat. Tradisi sebaran apem keong mas merupakan bagian dari rangkaian saparan yang rutin digelar setiap bulan safar dalam penanggalan Jawa. Tradisi ini menjadi ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus harapan agar sawah warga terbebas dari gangguan hama khususnya keong mas. Antusiasme warga terlihat sejak awal acara. Beragam cara dilakukan untuk mendapatkan apem, mulai dari membawa payung, kardus, loyang, kain kerudung, hingga menangkapnya dengan tangan kosong. Tak hanya warga Boyolali, pengunjung juga datang dari berbagai daerah untuk mengikuti tradisi ngalap berkah ini.
14: Aku pendatang, aku dari Jogja loh, jauh-jauh dari Jogja ke sini cuma mau nyari kayak gini.
15: Mau lihat ini aja?
14: Iya.
15: Oke, gimana? Senang gak?
14: Ya, senang sih, di Jogja tuh gak ada. Kayak gini gak ada.
15: Tapi senang dapat ini?
14: Senang dong, ini kan ntar, apa, kalau kata orang ditaruh di mana tuh? Sawah biar panennya banyak.
13: Sebelum disebarkan kepada masyarakat, dua gunungan apem keong mas lebih dulu dikirap dari kantor Kecamatan Banyudono menuju alun-alun Pengging dengan jarak sekitar 1 km. Kirap dikawal prajurit Pakoso dari Keraton Surakarta Hadiningrat dan menjadi bagian sakral dari rangkaian tradisi. Menurut cerita turun-temurun, tradisi ini berawal saat wilayah Pengging dilanda serangan hama keong mas. Saat itu Ki Ageng Yosodipuro memerintahkan para petani mengumpulkan keong mas, mengukusnya, lalu menyebarkannya di sawah sebagai simbol penolak hama. Namun seiring berjalannya waktu, tradisi tersebut berubah menjadi sebaran kue apem.
16: Lambang sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan dan tentunya untuk sedekah kepada warga, seluruh warga.
13: Tradisi sebaran apem keong mas kini juga berkembang menjadi daya tarik wisata budaya yang menyedot ribuan pengunjung setiap tahunnya. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
6: Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus merayakan hari jadinya yang keempat, Trans Snow World di Trans Icon Mall Surabaya menghadirkan pertunjukan spesial atraksi ski salju. Sensasi dingin dengan keseruan atraksi dari para instruktur profesional sukses memukau ratusan pengunjung.
17: Cuaca Surabaya yang panas terik seringkali membuat akhir pekan terasa melelahkan. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati cuaca dingin, Trans Snow World Surabaya bisa menjadi solusinya. Berlokasi di Trans Icon Mall, destinasi ini menjadi satu-satunya wisata salju indoor di Jawa Timur. Dengan tema pegunungan Jepang dan Swiss, pengunjung dapat mencoba berbagai wahana, diantaranya permainan snow tube dan snow slide. Sensasi meluncur dari ketinggian menggunakan ban khusus memberikan adrenalin yang menyenangkan. Selain itu, pengunjung juga bisa mencoba wahana kereta gantung atau chairlift. Wahana santai yang sekaligus bisa menikmati panorama hamparan salju dari atas ketinggian secara gratis.
18: Senang hari ini, banyak promonya. Kapan lagi cuma 44.000 satu orang. Barusan tadi coba ini mainan di belakang, terus naik kereta yang di atas itu, kereta gantung.
19: Seru banget, terus dingin ya di sini. Surabaya kan panas ya, di sini dingin, seru.
20: Tentunya gimana nih wahananya?
19: Wahananya asik semuanya.
17: Spesial di hari jadinya yang keempat, Trans Snow World juga menghadirkan atraksi ski salju yang dilakukan instruktur profesional. Mereka memamerkan kelihaian menyelusur dan bermanuver di atas hamparan salju.
21: Betul, Surabaya panas sekali. Untuk itu kalau yang merasa sumuk sekali di Surabaya boleh merapat ke Trans Surabaya. Dalam satu bulan ini kita ada banyak spesial promo sampai hari kemerdekaan sampai akhir Agustus nanti.
17: Momen Agustusan ini makin terjangkau lewat promo Hari Kemerdekaan. Hanya dengan membeli 3 tiket dalam satu transaksi, harga per orang menjadi jauh lebih murah, yaitu Rp58.000. Promo ini berlaku selama bulan Agustus. Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur.
6: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
22: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Tragedi penembakan di sekolah menewaskan sedikitnya 7 orang di Nonthaburi, Thailand pada Jumat. Pelakunya diduga seorang siswa laki-laki berusia 14 tahun yang kemudian mengakhiri hidupnya. Masih dari Thailand, sebuah mobil menabrak pusat penitipan anak di Kanchanaburi dan melukai 15 anak-anak yang tengah tidur siang.
1: Sedikitnya 7 orang tewas dalam penembakan di sebuah sekolah di Nonthaburi, Thailand pada Jumat. Pelaku penembakan diduga merupakan seorang siswa laki-laki berusia 14 tahun yang kemudian mengakhiri hidupnya. Otoritas menyebut sebelum menyerang sekolah, remaja itu diduga membunuh kakek dan neneknya di rumah. Keduanya diduga menjadi korban awal dalam rangkaian penembakan ini. Senjata pistol kaliber 9 mm yang digunakan pelaku juga diduga milik kakeknya. Setibanya di sekolah di Apsiri Nonthaburi, pelaku melepaskan tembakan ke arah guru dan siswa. 15 orang terluka dan 2 di antaranya dalam kondisi kritis. Rekaman dari lokasi memperlihatkan para siswa berlindung di dalam kelas saat suara tembakan terdengar. Petugas kemudian menemukan pelaku dalam kondisi terluka parah sebelum dinyatakan meninggal dunia. Perdana Menteri Thailand menyebut insiden ini mengerikan. Ia mengatakan pelaku masih memiliki sekitar 30 butir peluru saat memutuskan mengakhiri hidupnya sehingga korban bisa saja bertambah. Masih dari Thailand, sedikitnya 15 anak terluka setelah sebuah mobil menabrak pusat penitipan anak di Kanchanaburi pada Jumat. Kecelakaan terjadi di tengah hari saat anak-anak tengah tidur siang. Mobil berwarna hitam tiba-tiba menerobos dan menabrak bagian dalam gedung. Puing-puing berserakan di lantai, termasuk selimut dan perlengkapan anak-anak yang sebelumnya digunakan untuk tidur. Sejumlah anak kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Seluruh korban dilaporkan mengalami luka ringan dan sebelum dibawa ke rumah sakit, mereka mendapat pertolongan pertama. Polisi menyebut mobil itu ditumpangi 2 orang. Penyelidikan awal menduga pengemudi berusia 54 tahun mengalami gangguan jantung dan diduga kehilangan kesadaran sebelum mobil menyimpang dan menabrak pusat penitipan anak tersebut.
0: Penembakan massal terjadi di sebuah sekolah di Thailand, di mana pihak berwenang menyatakan seorang remaja 14 tahun membunuh kakek dan neneknya lalu melepaskan tembakan di sekolahnya. Menewaskan 5 guru, melukai setidaknya 30 orang sebelum akhirnya menembak dirinya sendiri. Reporter CNN Ivan Watson melaporkan langsung dari Bangkok, Thailand.
2: These are the gates of the Dipsirin Nonthaburi High School. It's a large compound where some 3,000 boys and girls study and where authorities say a 14-year-old student on Friday morning unleashed carnage in here, opening fire on teachers and students. The authorities say that the student then used the weapon on himself. The Prime Minister of Thailand, who came here in the hours after the rampage, he says that the violence could have in fact been even worse because the suspect was found with 30 rounds of unused ammunition. Now the police, when they went to the suspect's home, they made a grisly discovery that the boy's grandparents had been shot and killed apparently hours before the violence was unleashed here on the campus. They have seized computers and electronic devices that suggest that the 14-year-old, the suspect, was researching other mass murder incidents and that he'd actually had access to the weapon used here. It was a registered firearm registered to his grandfather. There was an Instagram photo where the boy appeared to have access to that very weapon. Now, we have spoken with the father of the suspect, who was understandably in quite a bit of shock because in one extremely deadly morning, both his parents and his son are now dead. He described his son as being guilty, also said he'd never exhibited violent behavior and that he had liked to play with pet birds, but the son had not been living with his parents. They were separated, and thus he'd been living with his grandparents. The Prime Minister says that the boy had been under a fair amount of stress and that his grandmother was a teacher who was pushing for academic excellence. There are questions about mental health as well as gun safety in the aftermath of this massacre. families, students, of course, traumatized, and this hits very close to home because CNN's own producer, Carla Cripps, her 17-year-old son goes to school here. He was fortunately okay at an athletic event, but he described his favorite teacher being a victim of this violence. The prime minister says there will be compensation paid to the families of victims as well as to those who've been injured. There is some precedent to this violence. 4 years ago, a police officer attacked a daycare center in the northeast of the country with guns and a knife, killing at least 36 people, most of them children.
0: Dua orang tewas dan belasan lainnya terluka saat ledakan di sebuah kendaraan terjadi di wilayah Jaramana, Damaskus, Suriah. Diduga kendaraan itu dipasang bahan peledak hingga menghancurkan sejumlah kendaraan lain di sekitar.
3: Sebuah ledakan kendaraan terjadi di Jaramana, kawasan pinggiran Damaskus, Suriah pada Kamis malam. Akibat ledakan itu, dua orang dilaporkan tewas, sementara 13 orang lainnya terluka. Sejumlah korban luka kemudian dibawa ke rumah sakit Damaskus untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut keterangan seorang sumber kepada saluran televisi pemerintah, Ekbaria, ledakan diduga disebabkan oleh bahan peledak yang dipasang di sebuah taksi minibus. Wilayah Jaramana merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya penganut Druze di sebelah tenggara Damaskus. Wilayah ini beberapa kali mengalami ketegangan keamanan dalam beberapa tahun terakhir akibat bentrokan bersenjata, aksi kriminal, maupun serangan bom. Setelah perubahan pemerintahan di Suriah pada akhir 2025, pemerintah transisi berupaya memperkuat kontrol keamanan di berbagai wilayah, termasuk Damaskus dan sekitarnya.
0: Di tengah puing dan trauma perang yang panjang, sebuah taman hiburan bernama Jam City hadir di kota Gaza untuk mengembalikan senyum dan keceriaan anak-anak. Sementara seorang perajin gerabah di kota Gaza berjuang menjaga warisan kerajinan tradisional Palestina.
1: Taman hiburan yang terletak di Jalan Yasin, kota Gaza ini menyediakan berbagai wahana. Seperti trampolin, permainan realistis virtual, hingga kreasi melukis wajah. Pemilik taman hiburan Mahmud Khalil Sahid memulai proyek ini dari nol atas dasar kebutuhan anak-anaknya akan permainan, usai bertahun-tahun berada dalam kondisi perang. Antusiasme warga sangat tinggi, bahkan pengunjung datang dari berbagai wilayah seperti Han Yunis dan Dir Al-Balah. Harga tiket dibanderol sangat ekonomis mulai dari 5 shekel atau sekitar Rp22.000, bahkan digratiskan bagi keluarga yang tidak mampu.
4: رغم انه ما في مش موجوده الامكانيات كل شيء غالي غير متوفر والحمد لله تيسرت يعني الامور يعني اوجدت المشروع هذا حرفيا من العدم يعني من العدم.
1: Bahyat Sabri Atallah dan timnya tetap berinisiatif mengelola tanah liat dengan metode tradisional di antara puing-puing pabrik mereka yang rusak. Tidak hanya masalah kerusakan bangunan, Bahyat harus beradaptasi dengan biaya produksi yang melambung tinggi. Kelangkaan tanah liat akibat keberadaan pasukan Israel di wilayah timur membuat harga satu pengiriman tanah liat meroket dari 200 shekel menjadi 4 hingga 5.000 shekel.
5: في العديد من الأشكال أكثر الأشكال اللي إحنا بتم استخدامها تمام في الأوائل الفقرية اللي هو الزير المية البريق الشربة الزبدية بأشكالها وأنواعها المختلفة القدرة لاستخدامها للرز تمام بأشكالها وأنواعها المختلفة.
1: Meski kondisi pabrik sudah hancur dan daya beli masyarakat menurun, produksi gerabah terus berjalan karena menjaga kebutuhan masyarakat akan pengganti wadah dan peralatan makan.
0: Selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya, Tiffany Raitama. Saya, Clarissa Aradia, pamit undur diri. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.
6: Siapa bilang modal ngomong cuma bikin capek? Di tangan yang tepat, cuap-cuap justru bisa jadi jalan menuju cuan. seperti Indra Herlambang, host yang memandu berbagai panggung bergengsi.
7: Jadi pembawa acara untuk acara-acara K-pop, toke drama, risetlah sedalam-dalamnya gitu.
6: Dan Sahil dari Duo Bahlul yang berhasil mengubah obrolan spontan jadi hiburan.
8: Paling penting adalah bisa bertutur dan bercerita memainkan theater of mind orang.
6: Apa saja keseruan dan tantangan di balik profesi MC? Temukan jawabannya di Talk It's Fun. Minggu 9 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
9: Ah, iya, ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
10: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.
9: Pakai ini.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan News Hour. Siang ini bersama saya Tiffany Raitama. Ratusan airsoft gun dan juga beberapa pucuk senjata api ditemukan di salah satu sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Siapakah pemilik dari senjata-senjata itu dan bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini? Berikut laporan selengkapnya.
4: Senjata ada sawgan putih. Per senti itu senjata api itu ada satu pucuk itu. Sudah ada izinnya juga.
5: Baru-baru ini publik dihebohkan dengan adanya temuan 995 pucuk airsoft gun dan juga sejumlah pucuk senjata api serta adanya temuan narkoba dan VCD porno di sebuah ruangan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Temuan ini sudah dilaporkan oleh pihak yayasan sekolah ke kepolisian sejak 15 Juli lalu.
6: Kuasa hukum yayasan Hermawanto menyebut temuan awal terjadi pada tanggal 10 dan 11 Juli lalu saat pihak sekolah membuka ruangan yang terkunci untuk digunakan kembali bagi keperluan belajar mengajar. Ruangan itu sebelumnya ditempati oleh mantan ketua yayasan sekolah bernama Indra Wargadalem alias IWD yang bersengketa dengan pengurus baru. Hermawanto menyebut IWD menjabat sebagai ketua yayasan selama 15 tahun dan telah diberhentikan pada April 2026.
7: Ya, karena tanpa ada sengketa itu kami nggak bisa masuk. Justru karena sengketa itu, kami kemudian memberhentikan dia, ketua, lalu kemudian kami punya akses itu masuk ke dalam ruangan sekolah kan. Akhirnya kami coba buka-buka, nggak taunya ketika kami buka ruangan itu menjadi kita temukan barang terlarang. Seandainya tidak ada sengketa, mungkin senjata itu masih ada di sini.
6: Melalui sambungan telepon Jumat pagi, kuasa hukum IWD Al-Hadid tak menampik bahwa senjata api itu memang milik IWD. Sedangkan ratusan airsoft gun diklaim untuk keperluan ekstrakurikuler menembak.
4: Kalau SNP itu senjata api itu ada satu pucuk itu yang sudah ada izinnya juga. Jadi ini kan semuanya nggak ada milik di sana, aman, nggak ada pelurunya untuk SNP dan semua dipisahkan itu. KTA-nya ada izinnya juga kan ke Polres dan pemiliknya juga ada, jadi itu resmi semua dan yang senpi itu nggak ada problem juga sebetulnya karena itu disimpan di tempat yang betul-betul aman dan juga magazin semua nggak ada di sana.
5: Oke.
4: Pelurunya. Nah terus untuk yang narkoba sama si Cipono itu.
5: Iya. Yeah. Gimana tuh Pak?
4: Nah itu. Kalau narkoba sama si Dipono itu saya bisa tegaskan, itu bukan barang kita maupun barangnya IWD juga bukan.
6: Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendesak pengusutan tuntas kasus ini. Ia menegaskan keberadaan senjata di sekolah tidak bisa dibenarkan dan mencoreng dunia pendidikan.
8: Maka pemerintah DKI memberikan support sepenuhnya untuk diambil tindakan yang setegas-tegasnya untuk persoalan ini. Karena apapun di dunia pendidikan yang seperti ini tidak boleh terjadi.
6: Saat ini seluruh barang bukti telah diamankan ke Polda Metro Jaya untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Wali Kota Bandung siap pasang badan terkait sengketa lahan SDN 26 Bojongloa Kota Bandung, Jawa Barat. Pernyataan tersebut terlontar setelah Pemkot Bandung kalah dalam gugatan di pengadilan serta adanya penolakan dari warga untuk membangun sekolah baru.
9: Juga bingung ini teh.
10: Video viral di media sosial
9: saat pintu gerbang SD Negeri 26 Bojongloa, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, digembok ahli waris pemilik lahan, Kamis 6 Agustus. Para siswa yang akan masuk sekolah hanya bisa berdiri di luar. Pasca penggembokan tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, pada Jumat pagi mendatangi sekolah dasar ini untuk memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan lancar. Pemerintah Kota Bandung mengakui jika lahan seluas 1.500 meter persegi ini milik Hamid yang kini dikuasai ahli waris setelah memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung. Untuk kelancaran pendidikan, Farhan akan pasang badan. Dirinya akan meminta tenggang waktu kepada ahli waris serta akan bicara kepada warga yang menolak pembangunan sekolah baru.
10: Hak anak-anak mendapatkan pendidikan harus di atas semua ketentuan legal formal.
11: Ya.
10: Ya, jadi kepentingannya jauh di atas kepentingan legal formal. Legal formal memang pemerintah kota sudah dinyatakan kalah atas hak tanah ini oleh pengadilan dan kita akan hormati itu. Yeah. Namun bagaimanapun juga, memindahkan 900 siswa langsung ke tempat baru tidak semudah itu. Kami sudah punya lahan penggantinya, namun ternyata ada penolakan dari warga sekitar lahan pengganti tersebut.
9: Jika pengosongan lahan ini terjadi, pihak Dinas Pendidikan akan memindahkan 900 siswa ke sekolah dasar negeri lain secara bertahap. Sementara itu, warga RW 02 Perumahan Cibaduyut Permai dengan tegas menolak pembangunan SDN Bojongloa 26. Sebagai bentuk protes, warga memasang spanduk penolakan di akses masuk proyek sekolah.
12: Ini udah lama kan, kita ini pengen ketenangan. Hidup ini 3222 pengen ketenangan. Kedua, di sini kan udah banyak sekolah nih. Pak, lihat di sini SMP. Di tengah komplek kami ada SD, ada TK. Di sini ada SMP 13, SMP swasta ada. Kelilingnya ada lengkap SD. Hal lainnya bahwa ini tanpa ada kami diajak bicara, ya, bahwa di sini akan dibangun sekolah dan sebagainya. Kami sama sekali tidak diajak bicara.
9: Hingga saat ini pemerintah Kota Bandung masih melakukan negosiasi kepada warga dan menginginkan kegiatan belajar mengajar bagi 900 siswa tetap berjalan. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.
3: Berikutnya, YouTuber Big Mo dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pekan depan terkait dugaan pelibatan anak di bawah umur dalam promosi produk vape saat siaran langsung di YouTube. Saat ini penyidik masih mendalami dugaan pelanggaran dengan memeriksa saksi, menganalisis barang bukti digital, serta menelusuri kerjasama promosi yang dilakukan.
13: Kasus dugaan YouTuber Muhammad Jannah atau Big Mo yang memanfaatkan anak-anak di bawah umur untuk mempromosikan produk rokok elektrik atau vape dalam siaran langsungnya memasuki babak baru. Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap YouTuber Muhammad Jannah atau Big Mo pada Senin 10 Agustus 2026. Sebelumnya penyidik telah meminta klarifikasi dari pihak pelapor, orang tua anak yang diduga dilibatkan, serta perusahaan liquid vape yang disebut memiliki kerjasama promosi.
14: Penyidik telah meminta keterangan dari orang tua dan empat anak yang muncul dalam video dengan pendampingan dari pihak keluarga, serta mendatangi PT TLI untuk mendalami hubungan kerja dengan pihak yang dilaporkan. Hari ini pada Jumat 7 Agustus, penyelidik Direktorat Reserse PPA dan PPO mengundang F untuk meminta klarifikasi sebagai saksi yang melihat dan menyimpan materi video yang dilaporkan. Sementara itu pihak terlapor ataupun pihak yang dilaporkan dijadwalkan menjalani klarifikasi pada Senin 10 Agustus.
13: Kasus ini mencuat setelah beredar potongan siaran langsung yang menampilkan Big Mo mendatangi penjual liquid vape. Dalam rekaman tersebut, sejumlah anak kecil terlihat diajak berinteraksi dan masuk ke dalam bingkai kamera untuk mempromosikan salah satu merek liquid vape. Konten yang dibuat oleh Big Mo juga sebelumnya mendapatkan respons negatif dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Menkomdigi Muti Hafid pada Senin lalu telah melayangkan surat peringatan sekaligus pemanggilan kepada pihak YouTube.
15: Kalau itu nanti ada tindak lanjut secara hukum, penegak hukum yang akan menangani dari kami di Komdigi adalah melihat pelanggaran yang dilakukan oleh platformnya. Jadi yang kita akan panggil adalah platformnya.
13: Sementara dalam akun resminya, Big Mo telah menyatakan permintaan maaf atas perbuatannya.
16: Saya mengakui bahwa apa yang saya lakukan adalah sebuah kesalahan dan tidak dapat dibenarkan.
13: Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal Tri Khairawan memasuki babak baru. Sejumlah orang ini diduga melayangkan komentar nir empati akan mendapatkan sanksi. Selain itu, Konsul Kesehatan Indonesia juga sudah mengantongi sedikitnya 10 nama tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan melalui media sosial.
11: Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal Tri Khairawan memasuki babak baru.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Setelah ramai-ramai meminta maaf, satu persatu instansi tempat pegawai yang diduga berkomentar nir empati kepada pasien BPJS Kesehatan Yurizal buka suara. Salah satunya datang dari RSUD Dr. Soekardjo Tasikmalaya yang salah satu pegawainya menulis komentar merendahkan kepada Yurizal Tri Khairawan. Staf administrasi paruh waktu tersebut kini mengundurkan diri dan akan mendapatkan sanksi.
18: Nah, hari ini yang bersangkutan sudah mengajukan surat pengunduran diri ya. Jadi per hari ini juga kami dari rumah sakit akan membuatkan surat ke kepala pejabat SDM terkait dengan surat pengunduran diri yang bersangkutan.
11: Sementara Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI telah mengantongi 10 nama tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan melalui media sosial. Jumlah tersebut berpotensi bertambah karena proses penelusuran dan investigasi masih berlangsung. Tenaga kesehatan yang teridentifikasi berasal dari berbagai latar belakang mulai dari ASN, tenaga kesehatan di rumah sakit swasta, hingga dokter gigi.
19: Yang jelas, rumah sakit yang melakukan kekerasan virtual sudah. Ini ada 10, sudah ada di rumah sakit mana, gitu ya. Bahkan statusnya ada yang PNS, ada yang PPJS, ya, ada yang dokter umum, yang swasta, perawat juga di swasta, dokter gigi juga di swasta.
11: Kasus dugaan perundungan bermula dari pasien BPJS Kesehatan Yurizal Tri Khairawan yang mengunggah keluhannya menunggu 8 jam di IGD namun belum mendapatkan ruang perawatan pada 22 Juli 2026. Menurut sepupu korban, Yurizal meninggal dunia seminggu kemudian, tepatnya pada 31 Juli lalu karena terlambat ditangani. Namun sayangnya, keluhan Yurizal tak sedikit yang mengomentari dengan nada nir empati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Kebakaran melanda gedung dinas teknis di Jalan Abdul Muiz, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Api diduga berasal dari lantai 11 yang merembet ke lantai lainnya. Petugas damkar mengerahkan 3 unit Bronto Skylift untuk menjangkau titik api di gedung berlantai 16 tersebut.
20: Kebakaran melanda gedung Bapenda DKI Jakarta yang berlokasi di Jalan Abdul Muiz, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat malam. Sisi luar gedung yang terbuat dari material mudah terbakar membuat amukan si jago merah kian mengganas dan merembet ke lantai lain. Api diduga berasal dari lantai 11 gedung. Sebanyak 3 unit Bronto Skylift dan 37 unit mobil pemadam kebakaran serta ratusan personil dikerahkan untuk memadamkan api yang melumat gedung 16 lantai itu. Kencangnya angin dan banyaknya serpian material kebakaran membuat petugas damkar sempat kesulitan melakukan proses pemadaman.
21: Hari ini kita menerjunkan 30 unit dengan 185 personil dan masih standby memastikan tidak ada lagi titik api. Entah sampai pukul berapa kami bisa melakukan pendinginan sampai dengan selesai. Itu. Yang terbakar itu dari mulai lantai 11 sampai dengan lantai 16.
22: Kalau ini bisa dijelaskan Pak, ini gedung Bapenda aja atau ada ruangan lain sih Pak yang terbakar Pak?
21: Ada sepertinya multi ya, ada Bapenda, ada BPAD ya setahu saya itu.
20: Petugas pemadam kebakaran berhasil mengevakuasi seorang pria yang sempat terjebak di lantai 15. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara itu pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sekitar 10 orang saksi telah diperiksa di lokasi kejadian.
23: Tentu kurang lebih saat ini baik dari interview langsung di lapangan sejumlah 10 orang. Namun hal ini kami masih mengutamakan keterangan-keterangan dan pelaksanaan untuk pemadaman di lapangan.
20: Sementara itu proses pemadaman masih dilakukan oleh petugas damkar hingga Sabtu dini hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Hingga Sabtu pagi petugas Udin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat masih melakukan pendinginan di gedung Bapenda di Jalan Abdul Muiz, Gambir, Jakarta Pusat. Puing-puing sisa kebakaran masih terlihat di halaman gedung pasca kebakaran hebat yang melanda Jumat malam kemarin. Sebanyak 24 unit mobil pemadam kebakaran

0: masih disiagakan di lokasi untuk melakukan proses pendinginan sekaligus memastikan api benar-benar padam. Sebelumnya, gedung 16 lantai yang salah satunya difungsikan sebagai kantor Badan Pendapatan Daerah Jakarta terbakar hebat hingga harus memakan waktu pemadaman lebih dari 4 jam.
1: Di pagi hari ini proses pendinginan. Ini kita pun overhaul, penyisiran titik-titik awan panas yang masih ada. Jangan sampai terlewat, nanti tinggi penyelenggaraan kembali. Untuk unit yang ada sekarang ini kurang lebih 24. Dari awal 39 unit, sekarang sudah 24. Untuk yang sisanya itu sudah kembali ke wilayah masing-masing, karena kita ini yang dibaca 5 wilayah kota. Korban itu tidak bertambah, hanya satu yang selamat. Satu, walaupun dia harus satu orang, tapi selamat. Tidak ada korban yang meninggal dunia.
2: Profesinya, Pak?
1: Profesi sebagai pekerja, Pak.
0: Hidangan bakakak ayam khas Sunda tidak hanya sekedar sajian ayam bakar berbalut rempah, namun juga menyimpan jejak sejarah serta filosofi mendalam. Apa saja informasinya sesaat lagi di News Hour.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Anda kembali bersama Yes Hour. Berawal dari memanfaatkan lahan bekas banjir, seorang petani di Kota Situbondo sukses budidaya alpukat hingga diburu pasar Timur Tengah. Sementara itu di Mojokerto, para petani juga memanfaatkan bantaran sungai Brantas untuk menanam jeruk. Saat panen, buah jeruk disalurkan untuk kebutuhan makan bergizi gratis.
1: Ide brilian datang dari seorang petani di Situbondo. Dengan memanfaatkan lahan sekitar 1 hektar bekas sapuan banjir bandang tahun 2002 silam, ia sukses menanam alpukat beragam jenis. Menggunakan racikan khusus untuk pembuahan, ia menyemprotkannya ke 450 tanaman. Dengan perawatan yang teliti dan penuh kesabaran ini, ia berhasil mendapatkan alpukat yang berbuah lebat dan berukuran besar. Iseng-iseng promosi via media sosial, alpukat Mickey jenis menteganya kini diburu perusahaan eksportir buah untuk dipasarkan di Timur Tengah. Ia pun harus menjaga kualitas buahnya agar bisa mencapai bobot 8 ons per buah. Dalam satu pohon, alpukatnya bisa mencapai 10 hingga 100 buah.
2: Tanam, terus sudah berbuah 1 tahun, mulai sudah berbuah semua, kita posting di media sosial. Di media sosial ternyata banyak yang tertarik. Bahkan dilirik sama perusahaan besar yang ada di Sidoarjo.
1: Alpukat yang ia tanam ini merupakan hasil tanam 3 tahun silam. Setiap panen 2 pekan sekali, ia mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah. Kini, selain alpukat, ia juga mengembangkan buah jambu air Delhi dan mangga Mahathir yang super jumbo, serta bibit alpukat aneka jenis. Sementara, para petani yang tergabung dalam kelompok tani Bangun Jaya

0: kita siap menampung harga yang lebih tinggi ya, sama sesuai pasar. Jadinya para tani, kelompok tani ini semangat lagi.
1: Kini kebun jeruk mampu memenuhi 3,5 kuintal jeruk untuk kebutuhan MBG di SPPG Jabon, Kecamatan Mojoanyar. Jeruk hasil tani dibeli seharga Rp15.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Bagi Anda masyarakat Tatar Sunda, tentu sudah tidak asing dengan hidangan bakakak ayam. Lebih dari sekedar sajian ayam bakar berbalut rempah, ayam jantan utuh yang dibelah mekar ini ternyata menyimpan jejak sejarah serta filosofi mendalam, mulai dari ritual pernikahan hingga wujud syukur hasil bumi. Lalu bagaimana eksistensinya di tengah gempuran kuliner modern saat ini? Kita simak liputan koresponden Yogi Prayoga dan jurnalis foto Rizky Rahadian dari Bandung berikut ini.

0: pasti pernah dan sering, karena kan itu kayak karena aku asli Sunda gitu ya, jadi pasti selalu ada di rumah kalau ada acara-acara besar, atau bahkan kita kayak sengaja datang ke resto untuk makan ayam bakakak itu gitu.
1: Dibilang sering sih satu bulan sekali ada, di resto-resto di hajatan juga memang ada.
2: Ya agak sering sih, kalau dulu kan susah ya, adanya cuma di kalau mau syukuran kayak gitu, kalau sekarang kan banyak dijual ya. Jadi saya mengkonsumsinya agak lumayan sering. Untuk makan aja, makan sama keluarga, iya.
3: Bakakak ayam adalah simbol keutuhan dan rasa syukur yang wajib hadir dalam ritual penting masyarakat Sunda. Mulai dari upacara hitanan, syukuran hasil bumi, hingga tradisi tarik bakakak pada prosesi pernikahan. Jauh sebelum dikenal sebagai hidangan komersial, rekam jejak bakakak ayam di Tatar Sunda telah ada sejak era masyarakat agraris kuno 200 tahun silam. Pada masa itu, ayam jantan dianggap sebagai hewan ternak bernilai tinggi yang kerap dihadirkan dalam ritual syukuran bumi atau panen raya. Seiring masuknya pengaruh agama Islam di Tanah Pasundan, nilai ritual ini bergeser menjadi simbol sedekah dan wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4: Pada dasarnya kan ini kembali kepada makna filosofis dari si ayam bakakak sendiri. Karena ayam bakakak itu kenapa ada di acara pernikahan? Karena itu representasi dari keutuhan, loyalitas, kesetiaan, kemudian juga kerjasama, dan juga menunjukkan representasi rezeki.
3: Seiring perkembangan zaman, bakakak ayam bertransformasi dari hidangan sakral di atas nampan ritual adat, kini menjadi destinasi kuliner legendaris yang diburu para pelancong. Salah satu penjaga tradisi ini adalah di warung bakakak Sampurasun Nusa Sari. Rumah makan legendaris yang menghadirkan kembali kelezatan resep warisan keluarga asli Tanah Pasundan dari Cimanggu, Subang sejak tahun 1994 ini, kini semakin berkembang.
5: Jadi nggak mudah banget nih untuk melakukan proses pembakaran dari si bakakak ayam ini. Karena ini tuh hawa dari baranya tuh panas banget dan memang membutuhkan ketelitian yang sempurna. Karena jangan sampai nanti ayamnya jadi gosong. Bakarnya tuh harus selalu diliatin biar matangnya pas gitu ya. Kipas lagi.
3: Namun ada yang unik. Jika ayam bakar pada umumnya identik dengan warna coklat gelap, bakakak di sini justru tampil menggoda dengan warna kuning keemasan. Ada trik khusus agar bumbu meresap sempurna ke dalam ayam tanpa diungkep dan ayam dapat matang dengan sempurna.
5: Nah, Kak Sandi, katanya di sini tuh resepnya istimewa karena tidak pakai kecap. Kenapa itu kan tidak pakai kecap, Kang?
6: Ya, memang karena itu udah resep turun-temurun kita ya. Kan kalau pakai kecap ya mungkin ayam goreng yang lain, apa ayam bakar yang lain lah ya. Nah, kalau kita nggak pakai kecap, makanya rasanya di kita tuh gurih.
5: Gurih.
6: Gitu, cenderung ke gurih.
5: Oke. Terus katanya pakai 3 tahap pembakaran. Itu fungsinya untuk apa, Kang?
6: Ya, fungsinya biar lebih resap gitu ya, merasa rasa di bumbunya. Karena kan emang kita nggak ada proses ungkep.
3: Keputusan mempertahankan resep tanpa kecap ini justru menjadi magnet utama. Ayam kampung yang terkenal alot diolah hingga bertekstur empuk. Menikmati sajian kuliner khas Sunda tentu belum sempurna jika melewatkan sambal.

0: Tidak hanya warga lokal, kelezatan bekakak ayam di tempat ini juga banyak memikat hati para pelancong. Cita rasa bumbu rahasia yang konsisten sejak dulu menjadi kunci utama mengapa para pelanggan ini selalu kembali.
1: Kalau cinta, saya tidak begitu cinta dalam konteks mengkhususkan. Tapi saya memang suka ayam bakar, suka ayam goreng dan sebagainya. Saya lihat ayam bakakak, karena saya baru pertama kali di sini. Ini ayam bakaknya termasuk enak. Artinya rasanya juga bumbunya terasa, asinnya juga terasa karena saya suka gurih ya, dan juga dagingnya empuk. Nah, itu.
0: Soal harga menu yang ditawarkan sangat bervariasi, di mana aneka menu pendamping ditawarkan mulai dari belasan ribu rupiah, sementara menu utama bekakak ayam kampung harganya menyesuaikan dengan pilihan paket. Namun, tetap ramah di kantong untuk dinikmati bersama keluarga. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
2: Selanjutnya ada Kampung Ampel, yaitu pusat kuliner nasi kebuli di Surabaya yang menyajikan pengolahan lauk kambing dan beras yang bervariasi. Bisnis kuliner ini bahkan dilanjutkan turun-temurun oleh keluarga. Berikut potretnya dalam ragam kuliner

0: Di Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, deretan penjual nasi kebuli keturunan Jawa hingga Timur Tengah menyuguhkan cita rasa masing-masing, termasuk dalam hal harga makanan. Adalah Haja Umayyah yang berjualan nasi kebuli sejak 1997. Ia meneruskan usaha sang bapak yang berjualan di warung tenda pada tahun 1972. Ketika penjual nasi kebuli tak melanjutkan dagangannya, sang bapak pun banting setir berjualan nasi kebuli. Resep nasi kebuli itu pun diteruskan Umayyah hingga saat ini. Di antara banyaknya persaingan, nasi kebuli yang satu ini masih tetap menggunakan beras lokal yang dicampur bumbu kering dan bumbu basah. Buka mulai jam 8 pagi hingga 1 dini hari, beras yang dihabiskan setiap hari mencapai 25 kg.
1: Lah itu, soalnya kita ini jualnya udah lama, jadi kan kebanyakan orang-orang, ya zaman dulu kan masih belum ada beras mati, belum ada itu kan ya. Jadi kita tetap pakai itu, pakai beras lokal terus, sampai sekarang. Jadi sampai sekarang kita nggak bisa merubah gitu loh. Jadi kita nggak merubah prinsipnya bapak gitu loh.
0: Bumbu nasi kebuli dan lauknya yang memadukan aneka rempah-rempah dibuat dengan tangan Umayyah selama 10 hari sekali. Nasi kebuli dan lauk tinggal diolah setiap hari dibantu oleh pegawai. Sementara di depot, anak-anaknya bergantian menjaga dibantu oleh 2 orang tunawicara. Seporsi nasi kebuli disajikan dengan pilihan lauk ayam opor dan goreng, krengsengan dan gulai kambing atau kambing goreng. Kemudian ditambah dengan bawang goreng, acar dan sambal terasi. Sepiring nasi kebuli dengan lauk kambing dibanderol Rp37.000, sementara lauk ayam dibanderol Rp35.000.
2: Berasnya beras biasa, tetapi cita rasanya mirip. Jadi kan ini hanya sekedar olahan saja. Makanya tadi sempat bilang kan sama saja. Jadi walaupun berasnya bukan beras yang biasa dipakai untuk kebuli, ternyata khas itu tidak hilang.
0: Berjarak sekitar 650 meter dari nasi kebuli Haja Umayyah, nasi kebuli disajikan berbeda menggunakan beras basmati. Restoran kambing bakar Mansur disesuaikan dengan nama jalan Kiai Haji Mas Mansyur. Meski sudah banyak pesaing, Abdul yang baru membuka restorannya pada Februari 2026 ini tetap menyuguhkan nasi kebuli dengan lauk spesial kambing bakar. Setiap hari, sekitar 10 kg beras basmati yang dipadukan aneka rempah-rempah Timur Tengah. Nasi kebuli pun disajikan dengan pilihan lauk ayam atau kambing yang dipanggang di dapur terbuka.
3: Dagingnya dicelupkan ke bumbu madu, terus dibakar lagi, asapnya mengepul. Open kitchen seperti ini yang menjadi daya tarik. Jadi pembeli bisa melihat langsung ya proses pembuatannya, gitu ya Bang. Nah yang udah matang boleh aku bawa satu Bang, boleh. Daging kambingnya. Masih hangat, terus kita sajikan bersama nasi kebuli. Ngambil satu porsi seperti ini, dimasukkan ke piring. Nah ini terbuat dari beras basmati yang dicampur dengan rempah-rempah dan bumbu Kairo atau bumbu kebuli ya. Nah, seperti ini. Terus ditambah daging kambingnya. Dimasukin Bang dagingnya.
0: Nasi kebuli kemudian ditambah acar dan sambal bawang. Menu ini bisa dinikmati mulai dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Nasi kebuli dengan lauk ayam di piring dan loyang dibanderol mulai dari Rp40 hingga Rp350.000. Sementara untuk lauk kambing dibanderol mulai dari Rp95 hingga Rp950.000. Nasi kebuli sepertinya menjadi menu wajib bagi warga lokal. Seperti Muhammad yang mengatakan tak pernah merasa bosan. Makan nasi kebuli di rumah atau di luar sering dilakukan usai sholat Jumat. Menu nasi kebuli pun juga ada saat acara besar.
4: Makan di luar pernah sering, cukup sering juga, terutama di sini dan di tempat-tempat yang lain biasanya kita pilih menu nasi kebuli. Karena rasa enak satu dan juga mungkin udah dari orang tua kita ya makannya nasi kebuli itu kayak satu wajib gitu lah.
0: Kawasan Sunan Ampel disebut menjadi simpul penting dalam jaringan perdagangan internasional pada masanya. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah sekitarnya berkembang menjadi kampung Arab, di mana komunitas Arab menetap dan berbaur dengan komunitas lokal seperti Jawa dan Madura. Ganza Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour masih akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Di Kabupaten Bogor, ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Faka Harika yang membawa Desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
1: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa Desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata. Gitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
0: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

Terima kasih Anda kembali bersama kami di News Hour. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Ziva Magnolia merilis single terbaru bertajuk Pelindungmu yang menjadi original soundtrack film Ayah Aku Mau Cerita. Sementara penyanyi serta penulis lagu Putri Aryani kembali mengejutkan penggemarnya melalui perilisan single terbaru bertajuk Wake My Soul berkolaborasi dengan Abraham Miko.

0: Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Ziva Magnolia resmi merilis single terbarunya bertajuk Pelindungmu. Diciptakan Enmes Kamaleng, dalam liriknya mengangkat tema kisah sayang, pengorbanan dan ketulusan seorang ayah kepada anaknya. Single ini dirilis sebagai original soundtrack film Ayah Aku Mau Cerita yang direncanakan akan tayang di bioskop pada 20 Agustus mendatang. Penyanyi serta penulis lagu Putri Aryani kembali mengejutkan para penggemarnya melalui perilisan single terbaru bertajuk Wake My Soul. Single ini menjadi salah satu karya paling berbeda sepanjang perjalanan karirnya karena menghadirkan nuansa musik rock. Wake My Soul menjadi pembuka dari album terbaru bertajuk Putri Journey yang akan dirilis secara bertahap dengan total 10 lagu. Tak sendiri dalam proyeknya, kali ini ia menggandeng Abraham Misho. Dalam liriknya, Wake My Soul menggambarkan pergulatan seseorang yang berada di titik terendah dalam hidupnya.
1: Grup K-pop Baby Monster resmi merilis video musik terbarunya bertajuk Boon. Single ini merupakan salah satu B-side dari mini album ketiga Chum. Sementara itu Stray Kids comeback dalam mini album ke-10 mereka bertajuk This and That. So bright in the gloom, I'm the moon, I'm the moon, I'm the moon. Fuck the games,
2: night vision, where we gonna end up, it's a written. Grup K-pop Baby Monster resmi merilis video musik terbarunya bertajuk Moon. Single ini merupakan salah satu B-side dari mini album ketiga Shum. Moon merupakan lagu bergaya R&B hip hop dan single ini menghadirkan nuansa yang lebih gelap dibandingkan lagu-lagu Baby Monster sebelumnya. Sekaligus memperlihatkan eksplorasi musikal baru dari ketujuh anggotanya. Dalam liriknya, single ini menggambarkan kekuatan, rasa percaya diri yang tinggi, serta keberanian untuk tetap bersinar terang di tengah kegelapan atau masa-masa sulit. Setelah cukup lama menantikan comeback, Stray Kids akhirnya merilis mini album ke-10 mereka bertajuk This and That. Berisi 8 lagu, mini album ini menjadi wadah bagi grup untuk kembali mengeksplorasi berbagai genre tanpa kehilangan identitas musikal mereka. Rilisan tersebut mengikuti kompilasi Do It yang hadir tahun lalu dan mencatatkan pencapaian bersejarah dengan menjadikan Stray Kids sebagai artis pertama yang berhasil menempatkan 8 rilisan secara beruntun di posisi nomor 1 Billboard 200. Dalam liriknya, This and That berisi pesan tentang rasa percaya diri yang tinggi dan ambisi untuk menunjukkan berbagai macam sisi pesona diri dalam menjalani pilihan hidup.
1: Kita ke informasi lainnya, ribuan warga di Boyolali, Jawa Tengah berebut mendapatkan 30.000 kue apem keong mas dalam tradisi Saparan. Tradisi turun-temurun ini menjadi wujud rasa syukur atas panen berlimpah sekaligus doa agar tanaman padi terhindar dari serangan hama keong mas.
2: Suasana alun-alun Pengging, Kecamatan Banyudono, Boyolali pada Jumat sore berubah riuh saat ribuan warga berebut mengambil kue apem yang disebarkan dari atas panggung. Dalam hitungan menit, 30.000 apem ludes menjadi rebutan masyarakat. Tradisi sebaran apem keong mas merupakan bagian dari rangkaian Saparan yang rutin digelar setiap bulan Safar dalam penanggalan Jawa. Tradisi ini menjadi ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus harapan agar sawah warga terbebas dari gangguan hama khususnya keong mas. Antusiasme warga terlihat sejak awal acara. Beragam cara dilakukan untuk mendapatkan apem, mulai dari membawa payung, kardus, loyang, kain kerudung hingga menangkapnya dengan tangan kosong. Tak hanya warga Boyolali, pengunjung juga datang dari berbagai daerah untuk mengikuti tradisi ngalap berkah ini.
3: Aku pendatang, aku dari Jogja loh, jauh-jauh dari Jogja ke sini cuma mau nyari kayak gini.
4: Mau lihat ini aja?
3: Iya.
4: Oke, gimana? Senang gak?
3: Ya senang sih, di Jogja tuh nggak ada kayak gini, nggak ada.
4: Tapi senang nih dapat ini.
3: Senang dong, ini kan ntar apa? Kalau kata orang ditaruh di mana tuh sawah biar panennya banyak.
2: Sebelum disebarkan kepada masyarakat, dua gunungan apem keong mas lebih dulu dikirap dari kantor kecamatan Banyudono menuju alun-alun Pengging dengan jarak sekitar 1 km. Kirap dikawal prajurit Pakoso dari Keraton Surakarta Hadiningrat dan menjadi bagian sakral dari rangkaian tradisi. Menurut cerita turun-temurun, tradisi ini berawal saat wilayah Pengging dilanda serangan hama keong mas. Saat itu Ki Ageng Yosodipuro memerintahkan para petani mengumpulkan keong mas, mengukusnya, lalu menyebarkannya di sawah sebagai simbol penolak hama. Namun seiring berjalannya waktu, tradisi tersebut berubah menjadi sebaran kue apem.
5: Lambang sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan dan tentunya untuk sedekah kepada warga, seluruh warga.
2: Tradisi sebaran apem keong mas kini juga berkembang menjadi daya tarik wisata budaya yang menyedot ribuan pengunjung setiap tahunnya. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
1: Ratusan pengunjung festival di Hwacheon, Korea Selatan berebut mencari cincin yang bisa ditukarkan dengan emas asli di tengah 44 ton tomat yang sudah diremas dan dihancurkan. Ada juga yang seru, para anabul tampil menggemaskan dalam balutan kostum dan dekorasi bertema koboi di Hong Kong Cat Expo.
6: Siap-siap nyebur ke lautan tomat. Ratusan pengunjung festival di Hwacheon, Korea Selatan berebut mencari cincin emas di tengah 44 ton tomat yang sudah diremas dan dihancurkan. Para peserta tak ragu menyelam, mengaduk hingga berlumuran tomat demi menemukan 10 cincin emas yang disembunyikan di dalam lautan tomat. Mereka yang berhasil menemukan cincin bisa menukarnya dengan emas asli. Tak heran ya, suasana langsung berubah jadi ajang perburuan yang riuh dan penuh tawa. Tahun ini Festival Tomat Hwacheon memasuki penyelenggaraan ke-22. Sekitar 44 ton tomat digunakan ditambah emas seberat 36 don atau setara lebih dari 130 gram. Festival yang digelar hingga 9 Agustus ini juga diisi berbagai aktivitas, pertunjukan dan permainan bertema tomat. Kucing-kucing lucu ini mendadak jadi koboi. Bergaya ala dunia Wild West, para anabul tampil menggemaskan dalam balutan kostum dan dekorasi bertema koboi di Hong Kong Cat Expo. Ada yang tampil dengan gaya santai, ada pula yang didandani lengkap dengan aksesori khas koboi. Sebagian lainnya ya seperti majikan pada umumnya deh, santai-santai sambil duduk manis di dalam kereta dorong. Bukan cuma bergaya, para kucing ini juga ikut unjuk kemampuan dalam Championship Cat Show. Di sini para juri menilai penampilan, kondisi fisik, serta cara mereka berinteraksi. Kucing juara tak cukup hanya cantik atau ganteng. Mereka juga harus sehat, aktif, dan percaya diri saat berhadapan dengan juri. Pameran ini juga diramaikan demonstrasi perawatan, talk show ahli, dan ratusan stand perlengkapan kucing.
1: Dan informasi tadi sekaligus menutup News Hour hari ini. Saya Tiffany Raitama, pamit. Selamat siang, sampai jumpa.

Setiap tahun ribuan pelari mengikuti ultra marathon di berbagai belahan dunia. Namun hanya sedikit yang berani menghadapi tantangan paling ekstrim, yaitu berlari ratusan kilometer di kawasan Kutub Utara dengan suhu mencapai minus 35 derajat Celcius. Salah satu ajang paling berat adalah Lapland Arctic Ultra di Swedia bagian utara. Dalam kategori 500 km, peserta harus melintasi sungai dan danau beku, hutan salju, hingga badai Arktik sambil menarik perlengkapan bertahan hidup. Risiko hipotermia, frostbite, minim tidur, dan tekanan mental jadi tantangan nyata selama berhari-hari. Digelar sejak tahun 2022, Lapland Arctic Ultra dikenal sebagai salah satu ajang lari paling ekstrim di dunia. Pada edisi 2026, dari 24 peserta kategori 500 km, hanya 15 orang yang berhasil mencapai garis finish. Ajang ini bukan sekedar perlombaan lari, tapi juga ujian bertahan hidup, disiplin, dan ketahanan mental di lingkungan paling ekstrim di bumi. Di tengah tantangan itu, seorang pelari asal Indonesia berhasil mencatatkan namanya. Irjen Jayadi sukses menyelesaikan kategori 500 km Lapland Arctic Ultra 2026 di posisi ke-11 dalam waktu 222 jam 39 menit. Pencapaian ini membuatnya dikenal sebagai pelari Indonesia pertama yang berhasil melakukan Lapland Arctic Ultra 500 km.

0: Olahraga lari merupakan sesuatu yang makin digemari ya, dan bahkan ikut lomba lari khususnya maraton ini sekarang sepertinya sudah menjadi lifestyle ya, semakin banyak orang yang mengikutinya. Tapi yang ikut ultramarathon yaitu di atas 42 kilo itu juga semakin banyak, tapi jumlahnya tentu saja tidak sebanyak itu. Tapi yang ultramarathon yaitu yang lebih di atas ya ratusan kilometer lah, bahkan sampai 500 km. Nah, hanya segelintir orang di planet bumi ini yang berhasil melakukannya. Dan hari ini saya dengan sangat senang hati dan juga bangga ya berbicara dengan salah seorang atlet ultramarathon. Ini harus diingat ya, sebuah sport yang begitu ekstrim ya, sehingga tidak bisa dibayangkan bagaimana melakukannya, tapi ternyata sudah berhasil. Irjen Jayadi. Hai Irjen, apa kabar?
1: Halo, Desi.
0: Ini Irjen, ini namanya, bukan pangkatnya ya.
1: Betul. Ini nama dari lahir.
0: Nama dari lahir, tapi kayaknya cocok ya, karena wah gagah itu kelihatannya.
1: Terima kasih.
0: Nah, Irjen ini bulan Februari yang lalu berhasil ya menjadi finisher sebuah ultra marathon yang namanya itu Lapland Arctic Ultra, ini di Swedia, dan yang lebih menarik lagi itu di cuaca dan lingkungan yang sangat-sangat menantang. Oke, okay, Irjen, congratulations.
1: Terima kasih Mbak Desi.
0: Ikut bangga. Superhuman.

0: I see you as.
1: Thank you. Okay. Thank you.
0: Tapi sebelumnya, antara semua lomba lari, ya kita sudah familiar dengan maraton, terus ada ultramarathon, oceanman, ironman, dan lain sebagainya. Bisa nggak cerita apa yang membedakan Lapland Arctic Ultra ini?
1: Di dunia ini, Arctic Run yang paling terkenal cuma 3. Dan di Lapland salah satunya. Dan di kategori yang saya ikutin ini, tepatnya 515 km.
0: Wow.
1: Dan setiap tahun dia hanya menerima 25 peserta di kategori itu. Dan tahun ini 24 peserta yang diterima, salah satunya saya.
0: Tapi apa persisnya yang harus, istilahnya yang membedakan dan jarak jauhnya dan environment-nya itu seperti apa? Lapland ini kan di Kutub Utara ya?
1: Yang pasti cuacanya sangat dingin.
0: Dan Februari kan masih di tengah musim dingin kan?
1: Di pas saya sampai itu minus 35 derajat. Jadi kita harus menempuhi di cut off time dalam 10 hari. Dan kenapa 10 hari? Karena secara ilmiah di hari ke-11 kalau manusia tidak tidur, dia pasti ada permanent damage di otaknya. Jadi mereka bikin cut off time itu kita harus selesai dalam 10 hari.
0: Jadi selama hampir 10 hari ini tidak bisa tidur?
1: Saya pribadi tidur on average sehari sekitar 1 atau 2 jam. Jadi kita ada distance, jarak yang kita harus tempuhin atau yang kita namanya checkpoint. Kalau nggak salah kita ada 8 atau 9 checkpoint yang kita harus tempuhin. Dan checkpoint ini harus kita clock in dan kita harus charge GPS kita lagi untuk bisa go to the next checkpoint.
0: Dan ini hanya 25 orang yang
1: tiap tahun, yes.
0: Tiap tahun.
1: Yang diterima yang sama diterima. Organizer-nya, betul.
0: Nah, ini bagi Irjen untuk diterima itu coba bisa cerita nggak proses penseleksiannya itu seperti apa? Karena kan kalau ya bisa dikatakan kalau tidak berhasil dan banyak sekali resikonya yang bisa fatal kan kalau mengikuti lomba seperti ini.
1: Basically, sebelum hari H, 8 bulan sebelum hari H, kita ada proses interview dulu. Dan proses interview ini makan waktu sekitar 2 jam. Jadi dia ada a set of pertanyaan yang kita harus jawab, dan tentunya kita harus kasih credential kita yang sudah ngalamin yang kita namain ke multi-stage race.
0: Jadi apa-apa saja?
1: Jadi mungkin yang terakhir dan paling baru sebelum di Arctic ini saya sudah ikut Marathon des Alpes.
0: Itu di Gurun Sahara.
1: Gurun Sahara,
0: betul. Itu kalau nggak salah 250
1: kilo. Betul.
0: Jadi setengah ya dari
1: setengah,
0: 515 di Lapland.
1: Dan mungkin itu salah satu kriteria yang mereka okein. Dan selain itu ada lagi asuransi.
0: Nah ini, asuransinya besar ya pasti ya?
1: Asuransinya lebih sulit.
0: Lebih sulit.
1: Lebih sulit untuk perusahaan asuransi menerima spot seperti ini. Lebih sulit, betul.
0: Dan, tapi bunyi asuransinya itu sebenarnya apa sih yang diasuransikan?
1: Dua sih. Hipotermia dan frostbite. Itu dua yang harus di cover. Karena kalau kita sudah lari di cuaca yang ekstrim dan kita kadang tidak tinggal di checkpoint. Kita bisa tinggal di mana saja, di tenda. Dan ini resiko hipotermia dan frostbite ini sangat-sangat tinggi. Jadi perusahaan asuransi ini harus bisa paham dan mau cover spot seperti ini.
0: Terus apa lagi pertanyaan yang harus dijawab dan harus dibuktikan sebelum diterima? Karena ini kan 25 orang dari seluruh dunia kan?
1: Betul, betul.
0: Jaya, Irjen saatnya satu-satunya dari
1: mungkin secara Indonesia. Mental dan mindset juga kali ya. Itu salah satu, itu penting. Karena dulu saya juga kebetulan lulusan militer ya. Jadi itu saya juga diterima. Dan saya sudah berapa kali lari di trail run. Jadi itu semua saya masukin aja.
0: Paling jauh berapa yang di Gurun Sahara itu yang 250 atau pernah lebih dari itu?
1: Sebelum ini 250 km di Gurun Sahara.
0: Wow.
1: Itu yang paling jauh. Tapi organisernya menyatakan kalau kita memang belum pernah ada pengalaman lari di

0: di minus 35, kita harus mengikuti kursus tertentu. Jadi ini namanya survival course. Jadi semua peserta yang belum pernah lari di musim dingin harus ikut kursus itu dulu 1 minggu.
1: Irjen, bagaimana? Harus ikut?
0: Harus ikut.
1: Karena sebelumnya belum pernah lari.
0: Betul.
1: Karena di Gurun Sahara beda sekali, itu panas.
0: Betul.
1: Kan. Jadi ikut training?
0: Ikut training dan sudah
1: persiapan.
0: Ikut bayar masuk juga. Karena kan saya tidak bisa melakukan sesuatu kalau di rumah tiap hari mereka mikirin saya. Ini kamu bisa nggak? Kamu kenapa-napa nggak gitu? Jadi kan kita yang sedang lari pun kita juga bisa kepikiran gitu. Jadi itu mungkin challenge terutama tuh meyakinkan keluarga saya kalau saya bisa.

0: Oke, jadi seperti apa coba persiapannya? Karena kalau Gurun Sahara kan berbeda kan, itu di pasir ya, namanya maraton pasir. Yang khusus di Atik ini, di Kutub Utara ini seperti apa?
1: Yang benar-benar kita dites itu kita harus bisa masak air dari salju. Itu penting sekali. Itu pertama. Dan kita nggak bisa masak air di malam hari. Dan
0: Kenapa?
1: karena
0: Nanti ada mungkin binatang.
1: bukan bukan
0: Ada serigala.
1: mungkin maaf kata kalau di malam hari kita lebih bodoh. Kita lebih males. Karena masak air itu sesuatu yang butuh kepintaran manusia. Kita harus awareness-nya lebih, karena setiap kali kita buka gas, kalau gasnya kena jari-jari kita sedikit pun aja, jari-jari kita langsung putus. Langsung putus, auto putus. Ini namanya frostbite. Gitu. Jadi kita harus selalu masak air di siang hari, karena kita lebih bisa kelihatan gasnya. Kalau malam hari kadang kita sudah capek, kita nggak bisa mikir. Jadi ini penting sekali, masak air dari salju.
0: Dan ini kan masih musim dingin kan, berarti malamnya kan lebih banyak daripada siangnya kan ya?
1: Betul.
0: Berapa betul. Jam itu siangnya? Nggak sampai 12 jam kan kalau di
1: betul.
0: Musim dingin?
1: Kalau saya nggak salah ingat, dia jam 3, jam itu 4, udah. Dia sudah ada, udah terang.
0: Nah, proses masak air ini kenapa penting dan apa sulit?
1: Karena kita minuman yang kita dapat dari checkpoint sampai checkpoint berikutnya pasti kurang. Jadi kita harus masak lagi. Di tengah jalan kita harus masak lagi. Kadang untuk makan, untuk minum, jadi kita harus masak.
0: Dan
1: terus.
0: Ini harus dibawa semua peralatan.
1: Kita harus tarik yang namanya sled atau pok ya, kita harus tarik.
0: Jadi masak air itu diambil dari salju gitu, kemudian dimasukin ke
1: termos.
0: Termosnya.
1: Okay. Jadi kita ada termos, jadi kita masak, kita taruh lagi, masak, taruh lagi.
0: Terus kalau makan dan lain sebagainya gimana caranya?
1: Kita bawa makanan expedition meal. Itu makanan seperti kita naik gunung atau dehydrated. Jadi kita buka, kita isi air panas, habis itu kita taruh lagi 5 menit, kita aduk-aduk, kita makan.
0: Terus apa lagi 8 hari persiapan ini sehingga Irjen akhirnya lulus dan dinyatakan boleh ikut lombanya?
1: Basically untuk di sekolahan yang kita masuk dan di kita ngambil examination-nya ini, kita dites kesadaran kita. Jadi kita dikasih a set of activities seperti apakah kita bisa bikin api, kalau nggak bisa diajarin. Tiap kali kita keringetan, kita harus ganti baju dengan cepat. Apakah kita bisa bikin serap tenda sendiri di malam hari, masak air, dan ada apa lagi nih? Satu lagi yang lebih penting, kalau nggak salah, masak juga.
0: Jadi tapi yang jelas kan endurance dong.
1: Betul, ya. Endurance. Tapi kita dites selama satu minggu itu, kita dites terus. Jadi apakah kita bisa ganti kaos kaki sendiri? Soalnya kaos kaki kita tuh kita harus ganti tiap 4-5 jam.
0: Kenapa?
1: Karena basah.
0: Dan kalau basah?
1: Kalau basah kita keluarin beku, kaki kita juga
0: frostbite. Nah ini kan dingin ya. Jadi dari segi pakaiannya seperti apa?
1: Pakaian kita harus gonta-ganti terus, karena tiap kali kita lari
0: keringetan
1: kita nggak boleh pakai yang puffer-puffer tebel. Tapi tiap kali berhenti kita harus pakai puffer-puffer tebel. Jadi kerjaan kita gonta-ganti baju terus. Itu
0: tapi
1: capek.
0: Dari segi peralatan itu harus bawa sendiri.
1: Bawa sendiri.
0: Itu di henteng atau?
1: Ditarik.
0: Oh, ditarik.
1: Ditarik.
0: Jadi waktu selama 9 hari ini juga harus narik gitu.
1: Narik.
0: Nah, itu berapa bebannya? Itu semacam sled itu kalau
1: betul,
0: saya lihat.
1: Betul, betul. Di hari pertama, mungkin karena kekurangan pengalaman, saya bawa sekitar hampir 20 kilo lebih lah. Hampir 20 kilo lebih ya.
0: Kenapa itu menjadi masalah? Terlalu berat?
1: Terlalu berat. Terlalu berat. Karena kita takut semuanya dibawa. Jadi setelah 2-3 hari selanjutnya saya langsung berpikir ini kayaknya nggak perlu itu. Jadi saya kayak ya udahlah, saya tinggalin di checkpoint. Jadi saya travel lebih light.
0: Terus dinyatakan lulus? Sudah, all the checklist. Yes. Itu dari jumlah orang yang mendaftar itu berapa orang sih yang lulus sampai akhirnya bisa ikut ke Ultra?
1: 24 lulus sih.
0: 24 lulus?
1: Tahun ini 24 orang yang masuk, 24 lulus examination-nya. Cuman yang kategori saya yang selesai,
0: yang selesai 500.
1: Cuma 15.
0: Hanya 15?
1: Hanya 15.
0: Yang lain?
1: Yang lain?
0: Drop out atau cut off point atau?
1: Iya. Lebih drop out kali ya. Lebih drop out kali.
0: Dari mana-mana saja lari-lari?
1: Yang Asia, saya ada kenal kolonel dari militer India. Cuman di hari kedua, amat disayangkan dia tidak selesai. Itu jujur buat saya sedih banget ya. Soalnya saya sama dia lumayan dekat.
0: Jadi teman.
1: Soalnya saya sama dia, kita berdua tuh udah boleh dibilang the Asian brothers lah. Jadi kita mau selesaikan bareng. Cuman akhirnya dia pas tidak selesai, saya juga lumayan sedih sih.
0: Yang lain dari mana rata-rata?
1: UK.
0: UK.
1: UK.
0: Itu latar belakangnya dari mana ya? Mereka secara...
1: Kebanyakan
0: profesi.
1: Kalau
0: atau mereka punya latihan militer juga atau memang
1: kebanyakan dari militer sih mereka. Dari militer ada dokter dan profesor ada juga.
0: Yeah. Dan dari segi usia masih relatif muda-muda ya.
1: Ada yang lebih muda dari saya 24 sampai 50 ke atas juga ada.
0: Nah, kalau perempuan enggak?
1: Ada.
0: Ada.
1: Perempuan ada juga.
0: Berapa?
1: Kalau enggak salah yang saya ingat yang selesai 2 ya. Cuman total saya lupa.
0: Tapi 15 yang berhasil ya,
1: betul,
0: selesai ya.
1: Betul.
0: Itu kalau berhasil itu dapat apa? Dapat
1: harga diri. Harga diri.
0: Ya kalau ini ada finisher.
1: Betul, harga diri.
0: Sama ini bragging rights ya.
1: Yes.
0: for the lifetime ya. Jadi tapi perasaannya waktu pas itu seperti apa? Irjen is like, yes.
1: When I finished it?
0: Enggak, waktu pas untuk bisa ikut ke masuk lomba.
1: Ya tentunya. Yeah.
0: Karena that's the real homework starts ya, waktu yang 10 hari ini.
1: Ya, the first thing probably it's my family yang saya harus convince kali ya. Yang saya harus, keluarga saya yang saya harus
0: yakinkan.
1: Kalau saya bisa, saya bakal aman. Mungkin itu lebih susah daripada fisiknya sendiri. Karena kan saya tidak bisa melakukan sesuatu kalau di rumah tiap hari mereka mikirin saya. Ini kamu bisa nggak? Kamu kenapa-napa nggak? Gitu. Jadi kan kita yang sedang lari pun kita juga bisa kepikiran gitu. Jadi itu mungkin challenge terutama tuh meyakinkan keluarga saya kalau saya bisa. Gitu. Itu lebih susah dari fisiknya sendiri ya. Gitu.
0: Ini pertanyaan saya berikutnya yaitu kenapa gitu? Karena kalau ada apa-apa, ini kan saya ingat waktu teman saya dia lari di yang Gurun Sahara itu dia harus tanda tangan.
1: Yes,
0: nanti
1: yes.
0: Kalau ada apa-apa, kantong mayatnya itu body bagnya itu dikirim kemana gitu? Yeah. Ini kan ada resiko itu ya.
1: Yes.
0: So. Kenapa penting melakukan ini? Selain tentu saja, nggak tahu ya. It's just an incredible accomplishment ya. Yeah. The big why-nya itu.
1: The big why-nya ya. Oh well, it's mungkin terdengar sangat nggak relevan ya kepada teman-teman yang mendengar ya. Cuma kalau saya pribadi, mungkin kehadiran, Mbak. Jadi what I meant by kehadiran is that tiap hari kalau kita ketemu istri sama anak, mereka akan menganggap kalau kita akan selalu ada di sana gitu. Dan I don't like that feeling. Jadi saya selalu berpikir kalau sometimes kalau saya keluar, saya nggak ada di sana, saya akan lebih bisa appreciate kehadirannya istri saya dan anak saya juga dan vice versa gitu. Dan tentunya ini sesuatu yang saya cari ya, to be able to be more appreciative of what I have. Gitu.
0: By taking risks?
1: I don't see that as a risk.
0: Okay. Apa gitu. Dong kalau begitu?
1: I see that as lebih mengenal what God has created for human. And it is just not right kalau saya sekarang ada fisiknya, cuman saya nggak bisa enjoy atau ngelihat what God has created for us. Because itu sesuatu yang even punya uang pun belum tentu orang bisa ke sana dan ngeliat gitu. Tapi kalau saya bisa, I have that gift. Pas saya sampai di checkpoint di hari ketujuh, mereka nggak kasih saya lanjut karena saya sudah halusinasi. Mereka suruh saya, kamu kayaknya tidur dulu deh di sini. Kalau nggak kuat nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia bilang nggak usah malu kok, banyak yang quit juga, nggak apa-apa. You can come back again tahun depan.
2: Ketika panggilan jiwa itu datang, apakah kamu siap menjawabnya? Menjadi bagian dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut bukan sekadar pilihan. Ini tentang keberanian, disiplin, dan tekad baja untuk menjadi yang terbaik. Wujudkan mimpi, jadilah prajurit Jalasena. Mengabdi, menjaga lautan, dan hadir untuk rakyat, bangsa, dan negara.
3: Siapa bilang modal ngomong cuma bikin capek? Di tangan yang tepat, cuap-cuap justru bisa jadi jalan menuju cuan. Seperti Indra Herlambang, host yang memandu berbagai panggung bergengsi.
4: Jadi pembawa acara untuk acara-acara K-pop, toke drama, risetlah sedalam-dalamnya gitu.
3: Dan Sahil dari Duo Bahlul yang berhasil mengubah obrolan spontan jadi hiburan.
5: Paling penting adalah bisa bertutur dan bercerita memainkan theater of mind orang.
3: Apa saja keseruan dan tantangan di balik profesi MC? Temukan jawabannya di Talk It's Fun. Minggu 9 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Coba share with us apa yang dinikmati. Di yang minus berapa, paling dingin berapa?
1: Minus 35. Apa yang saya nikmati?
0: Apa yang, coba kita...
1: Gak ada yang dinikmati sih.
0: Gak ada yang dinikmati. Ini kan pasti... terus terang kan kalau, apalagi kalau orang yang pelari atau gak biasa. Yes. Lari 1-2 kilo aja kan, kalau gak biasa kan it's painful. Ini bayangkan 515 kilo dan... Berapa jam tidurnya rata-rata per hari?
1: Ya, 2 jam maksimal.
0: 2 jam per hari, ya. Dan kemudian dari satu checkpoint ke checkpoint lagi berapa kilo?
1: Paling jauh 72 kali.
0: 72 ada. Kilo, okay. Dan banyak sekali.
1: Ya, up and down, elevasi.
0: Up and down, ini kan dari apa-apa saja. Coba dari hari ke hari, saya tuh ingin tahu bagaimana bisa meletakkan one foot in front of the other tanpa giving up.
1: Maybe hari pertama jujur aja saya agak menganggap remeh karena saya selalu mikir apapun yang saya kerjakan itu pasti selesai, jujur. Tapi setelah hari pertama masuk hari kedua, ini sesuatu yang mengagetkan buat saya karena saya nggak kayak lari tuh. Buat saya tuh it's a simple mathematics. Oke, distance-nya segini ya. Jadi saya lari sehari segini cukup ya. Pokoknya ya bisa lah, pokoknya lah. Jadi hari pertama saya dengan PD-nya saya jalankan. Pas masuk hari kedua ternyata lari di es tuh sangat berbeda. Karena esnya minus 35, salju lagi turun, kita nggak bisa injek. Setiap kali injek masuk langsung ke dengkul. Jadi kayak kita langsung stres banget gitu. Jadi kayak loh, kok sama matematika yang kita planning dari awal kok nggak masuk akal gitu. Jadi kita harus korbankan tidur kita untuk tunggu sampai jam 2, jam 3 subuh, esnya udah keras, baru kita bisa lari lagi. Baru sampailah ke destinasi checkpointnya.
0: Per hari bisa berapa kilo ditempuh?
1: Nggak tentu. Karena kalau lagi salju turun, kita sama sekali nggak bisa lari. Kita pokoknya turun satu, kakinya jeblos satu. Jadi kayak tiap hari begini aja, jadi kita stres.
0: Jadi nggak ada kenikmatan?
1: Tidak ada kenikmatan sama sekali. Sampai ke checkpoint, saya ingat ada checkpoint yang ada wifi, ada listrik. Saya telepon istri saya. Di saat saya telepon istri saya nggak sedih. Saya nggak breakdown. Tapi air mata saya keluar. Air mata saya keluar aja. Pas air mata saya keluar, saya juga bingung.
0: Why am I here? What am I doing?
1: Oh enggak, karena saya seumur hidup enggak pernah merasakan feeling seperti itu. Kayak saya ngobrol tapi air mata tiba-tiba keluar. Saya nggak pernah ngerasain kayak gitu.
0: Kenapa kira-kira itu?
1: Saya bingung juga. Saya sendiri bingung itu perasaan apa. Karena tidak pernah saya merasakan perasaan itu. Tidak sedih, ya air mata keluar aja.
0: Tapi secara fisik apa yang dirasakan? Capek?
1: Lelah.
0: Lelahnya itu seperti apa ini?
1: Lelahnya seperti apa? Saya makan bisa tiba-tiba tidur, bangun lagi makanannya masih ada di sini. Capeknya sampai situ. Tapi saya kasih tahu istri saya bilang kayaknya kamu bikin aku lemah. Saya bakal matiin handphone dulu ya. I will call you setelah hari saya selesai. Because I don't like this feeling. Kamu bikin saya lemah. So, saya matiin handphone-nya. Saya matiin. And then I continue the race.
0: Tapi waktu itu pernah merasa ingin give up? Ada nggak poin yang, ini udah
1: Ini kan hari kedua kan.
0: Baru hari kedua.
1: Ini baru masuk hari kedua.
0: Dan ini karena lebih ke tantangan. Yang tidak diperhitungkan.
1: Dan di hari kelima.
0: Ini tidak diajarin waktu 8 hari survival skill. Nggak ada keluar bahwa wah akan seperti ini.
1: Itu di otak saya ini semua sudah kayak, nah itu yang diajarin semua sampah deh itu deh. Itu udah kayak, aduh. Jadi di hari kelima, saya udah berpikir, okay, saya mau quit. Karena saya lihat banyak orang juga udah take off kan. Ini udah gugur. Di hari kelima saya juga mau ikutan. Akhirnya saya nyalain lagi handphone.
0: Telepon istri lagi.
1: Untuk mau kasih tahu kalau kayaknya nggak selesai, saya balik Indonesia juga kayaknya nggak ada yang ketawain saya juga ya.
0: Iya.
1: Kayak nobody will judge me.
0: Of course not. Because no one's doing it. No one's that crazy.
1: Yes. So di hari kelima pas saya telepon istri saya sambungkan ke anak saya. Mereka baru pulang dari sekolah. Tapi pas istri saya sambungkan ke anak saya, yang saya lihat bukan anak saya. Yang saya lihat teman-temannya anak saya. Anak saya langsung bilang, my daddy is going to finish 500 kilometers run. Dan pas saya lagi mau cerita, saya nggak mau ikutan lagi. Saya tiba-tiba kayak, yes, I'm going to finish the run. Abis itu saya langsung kayak, dalam diri saya, ini di hari kelima ya. Saya bilang sama, okay, ya mungkin saya perlu cool down dulu. Saya perlu cool down. Akhirnya saya bilang, okay, mungkin saya kurang tidur. Ya udahlah, saya nggak ngomong dulu tentang saya mau quit. Padahal itu saya telepon karena saya bilang saya mau quit. Tapi pas disambungkan, anak saya kasih lihat temen-temennya kalau papanya lagi mau selesaikan. Jadi ini sesuatu dorongan lagi. Sampai hari ke-7.
0: Ini tinggal itu, berapa orang? Tinggal 15 orang ya saat ini? Udah pada
1: ya, ini udah the last 15 ya. Sampai hari ke-7, itu saya benar-benar udah gak tahan lagi itu.
0: Tahan fisik atau
1: secara mental saya udah
0: atau
1: nangis.
0: Psiko?
1: Saya udah nangis. Saya udah sampai ke checkpoint, saya udah nangis, sampai organizer, orang-orang yang volunteer di situ udah saya marah-marahin. Saya udah bilang kayak, wah, you're inhuman, wah, saya udah, mungkin udah stres. Itu saya udah halusinasi itu. Saya udah halusinasi. Saya tengah jalan dari pas mau ke checkpoint di hari ke-7, saya udah ngeliat orang pakai ski mobil tawarin saya bir. Mau minum bir.
0: Ini terjadi kalau orang kurang tidur ya. Tapi sudah dikasih tahu kan bakal ada resiko
1: betul.
0: Kekurangan tidur ini bisa.
1: Yes, betul. Dan organisernya juga udah pas saya sampai di checkpoint di hari ke-7, mereka nggak kasih saya lanjut karena saya udah halusinasi. Mereka suruh saya, kamu kayaknya tidur dulu deh di sini. Kalau nggak kuat nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia bilang nggak usah malu kok, banyak yang quit juga, nggak apa-apa. You can come back again tahun depan. Saya lagi mikir, okay, tunggu. I need to cool down. So I called my wife again. Saya telepon lagi istri saya. Istri saya kalau nggak salah hari itu hari Minggu ya, hari Minggu dia juga lagi mau ke gereja, dia bilang mau aku temenin, selama ada signal aku temenin nggak mau ngobrol sambil lari. Dan di situ dapat lagi a new fresh energy. Gitu.
0: Justru itu memperkuatkan. Kalau awal kan di complain, you are making me weak. Tapi sekarang justru merasa.
1: Yes. I think pengalaman dari lari ini ngajarin saya hubungan yang lebih dekat dengan keluarga dan dengan Sang Kuasa.
0: Terus dua hari terakhir sampai selesai gimana? Apa yang dirasakan? Ini kaki ini semua masih berfungsi dengan...
1: Oh, kaki saya sudah hancur di bawah. Ya. Jadi udah mental game gitu. Jadi udah sangat emosional. Jadi udah hari ke-8 udah gak tahu kenapa sambil lari sambil nangis. Udah gak ada happy-happy-nya. Udah download lagu. Jadi udah berantakan. Jadi it's just you sama alam.
0: Dan alamnya itu seperti apa? Apa yang dilihat? Ini
1: nothing.
0: Kan nothing kan, putih.
1: Just white, putih, nothing, endless. Kayak GPS-nya tulisnya 1 km lagi, tapi 1 km lagi gak kelihatan apa-apa. Jadi it's just a whole mental game.
0: But did you feel it was beautiful? Did you appreciate the beauty? Atau yang apa-apaan sih ini? It's like nothing to see gitu. At any point, kan ini juga ingin... Katanya tadi mengapresiasi alam dan apa yang diberikan oleh Tuhan. Did you feel that atau justru malahan?
1: Do I think it was beautiful? I think it was beautiful, yes.
0: While doing it, did it help push you to finish?
1: No.
0: Enggak.
1: I think it was beautiful. Tapi kalau jujur aja, it was traumatic.
0: How?
1: Ya karena a lot of people has congratulated me finishing this this race, tapi I don't feel proud karena jujur aja kalau if I have a choice knowing that how difficult perjuangan ini, I would have said no. Atau kalau ada pertanyaan mau lagi nggak ikutan, I would have said no karena it was traumatic. Jadi karena itu saya nggak merasa bangga kalau saya sudah selesai gitu. And yes, saya selesai. Cuman saya nggak ada perasaan kayak ya saya selesai tahun depan lagi ah, nggak ada.
0: Kenapa?
1: Karena susah, traumatik.
0: Tapi kan kerjaan selesai.
1: Itu dia. Jadi mungkin salah satu mindset that I have is that I do not want, saya nggak mau jadi, saya nggak mau dikenal sebagai orang Indonesia pertama yang gagal di Arctic itu.
0: Lebih ke itunya.
1: Yeah.
0: Lebih ke your ego.
1: Maybe. Yeah. Saya gak mau dikenal. Mungkin kalau ada orang di depan saya seperti si yang your friend who finished the MDS, ya kan? Ya, if I didn't finish the MDS gak apa-apa. Paling gak ada orang di depan saya yang sudah selesai. Dia orang Indonesia.
0: Yeah.
1: Cuman karena ini, saya ada tanggung jawab kayak, oke, saya orang Indonesia pertama nih, tapi saya juga

0: And he gave me a lot of information about jam berapa harus makan, kapan harus minum, di checkpoint mana harus ini. And he was there waiting for me. Gitu.
1: Oh, dia dari mana soalnya?
0: Dia dari UK.
1: Okay.
0: So dia atlet UK. Ya. Dia atlet UK. Dan he was there nungguin saya. So I was very relieved kalau ada satu orang nih lagi nungguin saya untuk selesai. And then abis itu saya nanya, kenapa kamu di sini? Saya nanya dia deh, di bahasa Inggris, kenapa kamu di sini? Kayak dia kan selesai nomor 2 kalau nggak salah, atau nomor 3.
1: Kamu nomor berapa?
0: Aku nomor 11 kalau nggak salah.
1: Dari 15?
0: Iya, 10 atau 11. Iya, I think 11 kalau nggak salah. So, saya nanya dia, kenapa kamu di sini? And then dia reply, because I know you will make it. That's why I make time to see you finish. And that really meant a lot for me karena having someone to believe in you can make you cross that line. Yeah, having someone to believe in you, it's very important.
1: But you didn't stop believing in yourself, kan?
0: Oh, I did.
1: Wait, berapa kali?
0: Oh, berkali-kali. Jadi saya nggak pernah ikut race, saya nggak pernah ikut lomba lari yang udah waktunya lari, tapi saya masih trauma dengan hari kemarin.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi saya sering lari. Jadi tiap kali saya lari, saya sangat sangat look forward dengan perjalanan baru. Tapi di Lapland ini, tiap kali saya mau lari, saya masih mimpi buruk kemarin tuh masih ada di kepala. Jadi kayak, wah, hari ini ada apa lagi ya? Apa nggak usah lari lagi deh? Atau lebih susah dari kemarin nggak nih? Jadi pemikiran saya down.
1: Biasanya kata orang lari, ada poin yang hit the wall kan ya?
0: Yes.
1: Kira-kira berapa kali hit the wall itu?
0: Wah, 3 kali ada. 3 kali. Saya nangis 2 kali. ya maksudnya, I'm not being embarrassed gitu.
1: No, this is like...
0: Yeah. Itu saya nangis.
1: Memang superhuman.
0: Saya nangis 2 kali ada. Yes, saya breakdown 2 kali. Our teacher, our instructor teach us, ajarin kita. Okay. Just remember, ingat aja 2 hal. Don't be lazy, don't be stupid.
1: Okay.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Dingin, capek, dan lain sebagainya itu antara yang paling pedih itu lebih ke pikiran, lebih ke fisik, lebih ke mental, atau lebih ke merasa
4: mungkin lebih
3: endurance, jarak atau kekurangan
4: fisik energy. Definitely no. Soalnya pas sebelum kita join the race
3: udah bagus ya ini.
4: Enggak, maksudnya our instructor teach us, ajarin kita, okay, just remember, ingat aja dua hal, don't be lazy, don't be stupid.
3: Okay.
4: Dia bilang pokoknya kalau mau lari di Arctic, cuman ingat dua hal, don't be lazy, don't be stupid.
3: Lazy. Why? Dalam hati.
4: Lazy itu malas, jadi ada beberapa hal yang kita harus kerjakan, kita gak boleh abaikan, jadi kayak contoh, tiap 4 jam kita harus makan. Tapi kita gak lapar. Kita masih kenyang. Harus paksain masuk. Jadi kan sehari kita harus makan.

0: Makan sekitar 10.000 kalori ya.
1: 10.000 per hari.
0: 10.000 itu banyak banget. Jadi di Indonesia saya makan paling cuma 2.500
1: lah. 10.000.
0: Ini harus makan 4 kali lipat.
1: Dan ini makan makanan yang
0: yes. Kacang, khusus. Coklat, apa kita harus paksain makan terus tiap 4 jam. Nah, ini sangat susah. Soalnya kan kita udah mau muntah. Tapi kita kan enggak bisa lari untuk generate the heat. Kita harus bantu organ tubuh kita untuk ngunyah makanan ini to generate the heat. Jadi di hari keempat, being lazy, saya udah sangat malas. Being stupid, saya udah, karena udah capek, mungkin saya udah agak bodoh ya. Saya mau langsung, di hari keempat menjelang di hari lima, saya udah capek banget, saya pengen tidur. Saya gelontarkan aja tenda, saya mau tidur.
1: Itu stupid.
0: Itu very stupid, karena saya lupa makan. Dan di saat itu juga gak sampai 10 menit, badan saya langsung gemeteran, sampai kepala semua gemeteran, saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya cepet-cepet bangun, ambil air panas, masukin, langsung makan lagi. Paksain makan, padahal saya udah kenyang banget, paksain makan. Dan paksain untuk diri saya tidak muntah. Paksain aja makan. Akhirnya udah. Habis itu karena nggak bisa tidur, lanjut lagi lari. Jadi di hari keempat saya sama sekali nggak tidur 24 jam.
1: Dampak yang gak tidur itu seperti apa? What goes through your mind dan kapan? Dan sadar gak kalau berhalusinasi?
0: Di hari ketujuh sadar halusinasi. Di hari ketujuh. Sadar.
1: Hari ketujuh. Tapi sebelum-sebelumnya apa yang dipikirkan?
0: Mungkin nyerah kali ya. Ngapain saya di sini?
1: Ada mantra gak yang ini dengar musik atau apa yang untuk membuat kamu terus?
0: Di hari ke-5 dan ke-6 ke atas saya baru mulai dengerin musik.
1: Tapi sebelumnya apa yang dipikirkan? What is the your background sound itu? Atau sama sekali enggak?
0: Hening aja.
1: Hening.
0: Hening. Cuman
1: enggak ada like why am I here? What
0: ada,
1: am I doing?
0: Cuman ya kayak atau mungkin suara tarikan kita ya. Jadi kita merasa kayak ada yang manggil dari belakang. Pas kita lihat ke belakang, oh ternyata the sled that we're pulling ya. Yeah. Soalnya kan itu benar-benar hening banget, nggak ada apa-apa.
1: Biasanya kan dalam keheningan kan justru pikiran.
0: Ya. Yeah. Itu.
1: Ini kayak meditasi juga.
0: Kayak ya? Meditasi ya. Yeah. Cuman kita lawan diri kita sendiri aja. Dan setiap kali kita coba mikir, ya pikiran itu cuman ngapain kamu di sini? Udahlah, pulang aja. Sekarang pulang juga gak ada yang nyinyirin kamu. Habis itu, setelah itu fase kedua, kita mulai mikir, sekarang saya pulang. Jawaban nyinyir apa nih yang saya harus kasih tahu teman-teman saya nih kalau mereka nyinyir saya balik. Jadi saya mulai mikir nih, saya harus jawabannya gimana kalau mereka saya nyinyir balik. Jadi udah mulai ke fase visualisasi kalau saya nggak selesai. Dan sampailah checkpoint. Dan di checkpoint saya selalu tanya sama diri sendiri. Kalau masa depannya urgent, berhenti, apakah masa depan urgent akan bangga? Dan saya bilang, nggak bakal bangga. Yaudah mulai lagi deh. Pas mulai, otak itu lagi. Jadi kayak otak itu kayak.
1: Jadi kalau tahun depan mau ikut lagi? Dengan trauma dan
0: mungkin di detik ini belum pulih kali ya.
1: Masih.
0: Mungkin 2028.
1: Masih ada PTSD.
0: mungkin sampai sekarang jawaban saya belum. Tapi mungkin 2028 mungkin.
1: Tapi ini kan 515 kilo ya, it's a long way. Banyak yang drop out, tapi kalau waktu lari itu memang sendiri-sendiri atau bersama? Atau orang pokoknya it's masing-masing lah, gitu. Istilahnya nasib di tangan sendiri lah gitu.
0: Dua hari pertama kita masih lihat orang, karena speednya kan udah di hari ketiga baru kelihatan kekuatan masing-masing tuh sampai mana. Jadi itu udah sendiri.
1: Tapi waktu checkpoint ini kan ada hubnya kan? Atau bisa tidur gitu?
0: Oh iya. pas checkpoint ini kita masih ketemu orang. Maksudnya atlet ya?
1: Iya, yang partisipan gitu.
0: Kita paling bedanya 3 jam lah. Mm-hmm. Jadi setiap kali saya masuk, orang itu udah 3 jam di
1: itu
0: situ.
1: Itu biasanya apa yang diomongin? Like, hey, how are you? Oh, masih bisa atau gimana?
0: Apa yang diomongin ya?
1: Itu membantu ya, maksudnya?
0: Membantu, sangat membantu.
1: Saling menguatkan untuk...
0: Sangat membantu, sangat membantu. Ya kita saling... I'll see you at the next checkpoint ya. Mm-hmm. Yeah, I'll see you at the next checkpoint ya. Kayak kita saling... Yeah.
1: Jadi maksudnya ini kan bukan yeah. harus I have to be there first, enggak kan?
0: Enggak, gitu. Enggak.
1: Yang penting sampai gitu ya.
0: Yes, dan bedanya yang saya dapat di race ini.
1: Berapa jam?
0: Di lomba ini. Bedanya itu kalau di race yang lain, kalau saya dengar orang drop out.
1: Dikira, ya, yay at this one.
0: Yes, yeah, benar. Jahat banget ya, cuman. Kayak, ya, berarti saya ada one less enemy that I have to kill, kan?
1: Jadi ada gitu-gitunya, ya?
0: Ada, kalau di lomba, ya pasti lah, kan kita jiwa kompetitif, kita pasti ada lah. Hmm. Cuman, entah kenapa di race ini, kalau saya dengar ada orang yang drop out, emosional, sedih aja. Sangat-sangat sedih.
1: Like, oh, maybe I should join him.
0: Oh, ya, no.
1: Mungkin maybe I should drop out, too.
0: Ya, kayak... Aduh.
1: Ya. Tapi sedih aja. Ya, Irjan, karena ini kan sudah hampir 10 hari, 515 kilo, terus nggak ada yeay, itu. Kenapa ya kira-kira? Dan kalau ada pelajaran, ini kan semua kan like your journey juga
0: ya,
1: kan?
0: Mungkin gini kali ya, if I have to guess, mungkin semua prajurit yang menang perang, itu pasti bakal bilang mereka gak mau perang lagi. Mungkin I have that kind of feeling.
1: Trauma gitu.
0: Yes. Mungkin semua prajurit negaranya menang nih. Cuma kalau disuruh mau perang lagi gak? Belum terlalu, tentu mereka mau.
1: Terlalu banyak ininya ya. Yes. Suffering-nya.
0: Iya. Yeah. Once you found your talent and kita benar-benar lakukan itu tiap hari, then it'll be easier to live your life tanpa comparison. That's how I live my life. Yes. Ya tentunya ada banyak banget orang yang di atas saya, yang pasti ya, yang udah naik private jet atau apa.
1: Tapi you don't, no need to compare. You just work on yourself.
0: Yes. Yeah.

0: Tapi tell me a little bit about yourself, latar belakang kenapa bisa menjadi seorang irjen yang akhirnya melakukan hal yang di seluruh dunia pun hanya segelintir orang yang bukan saja bisa ya, tapi mau. Ini maunya kan lebih lebih menjadi kenapanya ini yang menurut saya. What made you
1: in a
0: who you are?
1: the why in a nutshell.
0: The why, tapi juga the how you get to where you are sampai ingin dan merasa perlu melakukan ini selama masih hidup di
1: Saya mau suatu
0: bahan.
1: hari udah tua, atau my funeral, I want to be known as bakat saya, bukan perusahaan atau what I have. I want to be known as what I have conquered. So that's my very big main reason kenapa I do this gitu. I want to be known as bakat saya yang saya dilahirkan, saya ada bakat ini gitu.
0: Jadi apa kira-kira bunyinya? Here lies Irjen Jayadi,
1: I can run,
0: who completed the lap plan.
1: Yeah, I want to be known as that person.
0: Okay.
1: Yeah. I want to be known sebagai orang yang ada bakat di situ. Bukan seseorang yang in my professional, itu enggak, no. That is important, but I don't think I want to be known sebagai orang itu. Yeah.
0: Which means that you have to continue doing this.
1: Oh yes.
0: Apa next step? Setelah traumanya mungkin berlalu, time
1: memudar,
0: heals everything.
1: Memudar ya. Well, I have a few things that I want to visit ya. Saya ada beberapa
0: apa-apa
1: tempat yang saya mau pergi sebelum inilah, sebelum saya nggak bisa lah. Dan salah
0: kamu
1: satu,
0: masih muda nih bicaranya, you're talking as if you're like
1: oh yes, cuman gini, I'm 44, setahun ini saya 44, tapi di umur 70 kalau saya masih jalankan apa yang saya jalankan sekarang, mungkin ini bisa gak tahu diri terhadap anak saya, mungkin mereka akan worry. Jadi dari 44 ke 70 tahun ini, itu paling cuma sisa 26 kali lagi kan.
0: Mana-mana aja, jadi your bucket list.
1: My bucket list salah satunya Nepal.
0: Oke. Okay.
1: Gunung. Itu gunung 8000 ke atas.
0: Mm-hmm.
1: Itu salah satu
0: Everest.
1: No, not Everest.
0: Okay.
1: Everest enggak ada panggilan.
0: Enggak ada panggilan.
1: Enggak ada panggilan.
0: Oh, harus tunggu panggilan dulu mungkin one day maybe.
1: Karena mungkin
0: okay,
1: Everest
0: Nepal
1: sudah terlalu
0: udah jadi ini
1: man,
0: ya.
1: Man-made.
0: Mm-hmm. Yeah. Nepal di mana deh? Trek apa?
1: Mungkin Makalu, okay. Gunung Makalu.
0: Itu berapa?
1: Itu 8000 berapa ada. It's the fifth highest mountain. Yes.
0: Terus apa lagi?
1: Terus 2028 kalau visanya keluar sama istri, diizin, kalau diizinkan, I want to join the Arctic 600 kilometers race. Itu minus 60.
0: Ini di mana?
1: Ini di Alaska.
0: Di Alaska ya.
1: Betul.
0: Lebih dingin lagi dari Lapland.
1: Lebih dingin lagi. Ini minus 60.
0: 600.
1: 600 kilo.
0: Wow. Good luck with that.
1: Ya. Tapi kita udah ada komunitas. Jadi I'm not doing this alone. Kita saya ada komunitas sama orang-orang Jerman segala. Jadi we're doing this together with them. Ya. Yeah.
0: Oke. Okay. Coba mungkin untuk menginspirasi teman-teman yang ingin mengikuti jejak langkah Rang Irjen, apa tiga hal yang harus dimiliki?
1: Tiga hal?
0: Ya, tiga hal aja, gak usah banyak-banyak, tapi menjadi ingredients yang paling penting untuk melakukan dan mencapai dan menyelesaikan.
1: Well, pertama saya selalu bilang, find your talent. And you have to find your talent. And once you found it, pasti a lot of people will think that talent manusia tuh beda-beda. Bisa di dansa, nyanyi, bisnis, apapun itu, talent kita tuh banyak sekali. Dan seiring hidup, banyak orang pasti mau menutupi talent itu. Karena pasti orang bakal bilang, ngapain sih kamu? Ah, jelek ah. Ah, nggak guna ah. Ah, habisin waktu ah. So, ini penting sekali. Find your talent. And once you found it,
0: stick to it.
1: You have to stick to it. Dan yang kedua, in a world full of digital media, you have to really choose apa yang kamu lihat and stay off friends yang try to bring you down in their level. Ini penting sekali. Soalnya di dunia digital ini kita kebanyakan distraction. We have so many distraction.
0: Time wasting. Yeah?
1: Yes. And this distraction kadang kayak tanpa mereka tahu, mereka nonton sesuatu cuman kayak terpaku aja di sana. Tapi ini sebenarnya tidak ada gunanya untuk diri mereka atau talent mereka. Tapi mereka terpaku aja di sana. Dan setelah selesai, swipe lagi, dan ini hilanglah 2 jam.
0: Like a zombie.
1: Yeah, it's like a zombie. Jadi kalau menurut saya, make full use of the digital ini ya. Find your talent and perfect it through your Instagram, YouTube, atau apapun itu. Jadi, you have to watch, perbaiki your talent through that. Dan tentunya yang ketiga, consistent. You have to be consistent. Jangan perfect your talent sehari sejam, gak usah lah. Sehari 10 menit mendingan. Tapi you can do it forever.

0: Tapi kan yang dilakukan Irjen kan memerlukan fisik ya dan kesehatan yang luar biasa ya. Yang dilakukan ini hobi atau profesi? Dan kalau what's your real job jadi sebenarnya? Kalau mungkin bagi orang merasa bahwa wah ini kan istilahnya hobi dengan cost yang lumayan besar dan harus punya waktu, belum lagi harus nge-gym, harus dan lain sebagainya. Bagaimana untuk akhirnya bisa melakukan ini semua sehingga menjadi, you know, talent for a lot of people is a luxury. Yeah.
1: Yes.
0: If they have to still go to work and work in the bank. Gitu.
1: Yeah.
0: Gak ada waktu biasanya. Oh, gak ada waktu untuk itu karena sibukan kerja.
1: Right.
0: Bagaimana menyiasatinya?
1: Well, I have to say, yes, I do have that privilege to be able to find the balance from it, to do what I like to do while being able to afford it, gitu. But again, tentunya I've been doing what I do in my professional years for many, many years, and the physique that I have, itu juga udah go through many, many years. But what I can say is, saya nggak bisa kasih tahu bagaimana cara tercepat atau cara menjadi seorang Irjen. Tapi saya cuma bisa kasih tahu satu cerita deh, kayak gini. Di 15-16 tahun lalu, saya mau mengajukan diri untuk ngeposting di Instagram. Cuman istri saya bilang, kamu belum waktunya. Karena kalau kamu posting hari ini, ya kan, kamu bakal mengadakan kontroversi. So, saya tunggu 15 tahun untuk memberanikan diri memposting di Instagram. Dan sampai hari ini pun, istri saya selalu ingetin saya, make sure yang kamu posting, you're trying to impress people, not trying to impress people. So, you have to inspire, not impress. Gitu. Jadi saya selalu ingat, apapun yang saya posting itu sebisa mungkin saya bisa inspire people, tapi bukan impress. Gitu. And as untuk pertanyaannya tadi, once you found your talent, I think it'll be easier for you to live your life without comparison. Yes. Once you found your talent and kita benar-benar lakukan itu tiap hari, then it'll be easier to live your life tanpa comparison. That's how I live my life. Yes. Ya tentunya ada banyak banget orang yang di atas saya lah. Yang pasti ya, yang udah naik private jet atau apa. Yeah. Cuma
0: you don't need to compare. You just work on yourself.
1: Yes.
0: Yeah. What makes you happy?
1: Mungkin number one sekarang ini, I stop comparing. Yes.
0: And that makes you happy. Peaceful.
1: Peaceful. Mm. Peaceful. Yes.
0: Okay, stop comparing.
1: I stop comparing. Yeah, jadi I make peace with what I have, which is I know my talent. I make peace with it. I focus and I stop comparing.
0: It's a very good insight and a very good sehat ya. Stop comparing, karena membanding-bandingkan ini justru menjadi sumber macam-macam ya. Iri hati, yang nggak puas, selalu merasa lacking, ya, tidak bisa mengapresiasi yang sudah kita miliki.
1: Betul.
0: Irjen, sekali lagi terima kasih.
1: Saya terima kasih juga.
0: Dan kita juga menunggu ya kira-kira mimpi apa yang akan diimplementasi, dilaksanakan, dan diselesaikan oleh seorang Irjen Jayadi.
1: Terima kasih.
0: Ya. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe,

0: ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports. Informasi seputar dunia olahraga akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Clarissa Aradia, inilah CNN Indonesia Sports. Kita awali CNN Indonesia Sports Weekend hari ini dari bursa transfer sepak bola Eropa. Real Madrid akhirnya memastikan masa depan Vinicius Junior dengan memperpanjang kontraknya dengan durasi 6 tahun hingga 2032. Sementara itu Leeds United membuat gerbrakan di bursa transfer dengan merekrut kiper muda James Trafford dari Manchester City.
1: Pemain sepak bola profesional asal Brasil, Vinicius Junior, resmi memperpanjang kontrak di Real Madrid. Pemain asal Brasil itu diikat hingga 2032 mendatang. Kabar ini jelas melegakan bagi Madrid dan pendukungnya. Pasalnya, Vinicius Junior yang kontraknya habis di 2027, sempat dirumorkan diminati sejumlah klub elit lainnya di bursa transfer musim ini. Nilai kontrak baru tersebut bernilai sekitar 22 juta hingga 24 juta euro atau sekitar 418 miliar hingga 420 miliar rupiah per musimnya. Vinicius Junior datang ke Real Madrid saat berusia 18 tahun. Ia direkrut sebagai bagian dari proyek regenerasi Madrid yang berjaya di era 2010-an. Setelah 8 tahun berkostum Los Blancos, Vinicius Junior membuktikan bahwa ia layak jadi andalan di Madrid saat ini. Pemain sepak bola profesional asal Inggris, James Trafford, tidak akan melanjutkan karirnya bersama Manchester City. Kini, ia resmi pindah ke Leeds United. Melansir situs resmi klub, Trafford dibeli Leeds seharga 40 juta pound atau lebih dari 800 miliar rupiah. Nominal ini sekaligus memecahkan rekor transfer klub saat membeli Jorginho Rutter pada Januari 2023 sebesar 35,5 juta pound. Dengan kehadiran Trafford, Leeds bisa menuntaskan masalah di sektor kiper setelah performa kurang meyakinkan Cardarlo serta Lucas Perry musim lalu.
0: Manchester City menolak tawaran Barcelona sebesar 38 juta pounds untuk memboyong kapten timnas Spanyol Rodri. Sementara Arsenal kian dekat untuk menggait gelandang timnas Brasil Bruno Guimarães dari Newcastle United.
2: Manchester City siap lepas kapten tim Rodri pada bursa transfer musim panas ini. Gelandang 30 tahun itu dikabarkan belum perpanjang kontraknya yang akan habis akhir musim depan. Sejumlah klub pun berminat mendatangkan kapten timnas Spanyol yang meraih juara Piala Dunia 2026 itu. Dua klub raksasa Spanyol, Real Madrid dan Barcelona, dikabarkan tertarik memboyong ex pemain Villarreal itu. Kabar terbaru, Manchester City menolak proposal yang diajukan Barcelona sebesar 38 juta pounds atau sekitar 912 miliar rupiah untuk memboyong Rodri. The Citizens mematok harga sebesar 60 juta pounds atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Proses negosiasi kedua klub dikabarkan masih berlangsung. Arsenal dikabarkan telah menjalin kesepakatan dengan Newcastle United untuk mendatangkan gelandang timnas Brazil, Bruno Guimarães. Juara Premier League musim lalu itu dikabarkan harus mengeluarkan uang sebesar 75 pound sterling atau setara 1,8 triliun rupiah. Kontrak Bruno Guimarães sebenarnya masih tersisa 2 tahun, namun pemain 28 tahun itu secara langsung meminta manajemen Newcastle untuk menjual dirinya. Guimarães didatangkan Newcastle dari Olympique Lyon pada Januari 2022 lalu. Selama berseragam The Toon Army, Guimarães telah mencatatkan 195 penampilan di semua kompetisi dengan mengoleksi 31 gol. Guimarães juga turut menyumbang trofi Piala Liga 2025. Kedatangan Guimarães akan menambah kekuatan lini tengah Arsenal yang sudah diisi nama-nama seperti Declan Rice, Michael Merino, Martin Odegaard, Martin Zubimendi, Ethan Nwaneri, hingga Miles Lewis-Skelly.
0: Sambutan meriah mewarnai kedatangan Mohamed Salah ke klub Turki Trabzonspor. Tak hanya bintang timnas Mesir itu, kiper yang tampil cemerlang di Piala Dunia 2026 Fozinha juga mendapat sambutan meriah saat bergabung dengan klub legendaris Chile, Colo-Colo.
1: Mohamed Salah resmi memulai babak baru dalam karirnya setelah bergabung dengan Trabzonspor. Klub asal Turki itu mengumumkan penandatanganan kontrak berdurasi 2 tahun. Mo Salah datang dengan status bebas transfer setelah mengakhiri kebersamaannya bersama Liverpool. Kepindahan itu sekaligus menutup perjalanan panjangnya di Anfield. Penyerang timnas Mesir itu tiba di Istanbul pada Rabu waktu setempat untuk menyelesaikan proses transfer. Kehadirannya disambut antusias oleh ribuan pendukung Trabzonspor. Setelah seluruh proses rampung, pemain 34 tahun itu langsung diperkenalkan kepada publik di Stadion Papara Park.
3: The last couple of days, it's an experience I never had in my life. I just want to thank every one of you for being here today and yesterday. You showed me so much love and I never expect that reception. I'm here to win. I want to win something with this club. Because you guys show me so much love and I really, really appreciate that.
1: Selama membela Liverpool, Salah menjelma sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah klub. Ia membantu The Reds meraih 2 gelar Premier League dan 1 trofi Liga Champions sebagai bagian dari total 8 gelar utama. Salah mengakhiri kiprahnya di Anfield dengan catatan 257 gol dari 442 pertandingan. Penampilan impresif bersama timnas Cape Verde di Piala Dunia 2026 mengubah karir Josimar Evoras Dias atau yang lebih dikenal sebagai Fozinha. Kiper berusia 40 tahun itu kini resmi bergabung dengan klub raksasa Chile Colo-Colo setelah sebelumnya lebih banyak menghabiskan karir di klub-klub kecil termasuk terakhir membela Chaves di kasta kedua Liga Portugal. Fozinha diperkenalkan secara resmi sebagai pemain baru Colo-Colo pada Selasa waktu setempat.
4: Para mí es un placer y un orgullo estar acá y antes de más agradecer al presidente, al Colo Colo, por la oportunidad de jugar en un equipo tan grande y en un campeonato competitivo y estoy muy feliz de estar en Chile.
1: Sebelumnya, proses administrasi pendaftaran Fozinha sempat terkendala aturan sepak bola Chile yang mengharuskan pemain menggunakan nama resmi keluarga di bagian belakang jersey. Namun Federasi Sepak Bola Chile akhirnya memberikan pengecualian sehingga ia tetap dapat mengenakan nama Fozinha di seragamnya. Kapten timnas Cape Verde itu juga akan menggunakan nomor punggung 29, nomor yang diberikan oleh seorang penerjun payung bernama Sebastian Ardila Alvarez yang mendarat di tengah lapangan.
0: Presiden Federasi Sepak Bola Norwegia atau NFF Lise Klaveness menyerukan Presiden FIFA Gianni Infantino untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Klaveness menilai Infantino sudah kehilangan kepercayaan dari komunitas sepak bola internasional di tengah meningkatnya konflik antara sejumlah badan sepak bola dunia. Pernyataan Klaveness disampaikan pada Jumat 7 Agustus di tengah konflik berkepanjangan antara badan-badan sepak bola dunia. Perselisihan tersebut antara lain dipicu oleh proposal FIFA yang kemudian dibatalkan terkait rencana menjual sebagian hak komersial Piala Dunia di masa depan. Federasi Sepak Bola Norwegia berharap sejumlah negara anggota UEFA lainnya ikut mendukung seruan agar Infantino meninggalkan jabatannya sebagai Presiden FIFA.
5: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi i nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig spesielt.

0: Siapa bilang modal ngomong cuma bikin capek? Di tangan yang tepat, cuap-cuap justru bisa jadi jalan menuju cuan. Seperti Indra Herlambang, host yang memandu berbagai panggung bergengsi.
1: Jadi pembawa acara untuk acara-acara K-pop, toke drama, risetlah sedalam-dalamnya gitu.
0: Dan Sahil dari Duo Bahlul yang berhasil mengubah obrolan spontan jadi hiburan.
2: Paling penting adalah bisa bertutur dan bercerita memainkan theater of mind orang.
0: Apa saja keseruan dan tantangan di balik profesi MC? Temukan jawabannya di Talk It's Fun. Minggu 9 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

0: Timnas Indonesia melakoni laga hidup mati melawan Singapura pada laga terakhir Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadion Jalan Besar Jumat malam. Timnas Garuda yang membutuhkan kemenangan untuk lolos ke semifinal kesulitan membongkar lini pertahanan tim tuan rumah. Hingga akhir babak pertama, pasukan John Hartman tidak mampu mencetak gol. Selepas turun minum, Timnas Indonesia bermain lebih menyerang. Hasilnya, 2 menit babak kedua berjalan, Ragnar Oratmangun sukses membawa Timnas Garuda unggul 1-0. Singapura yang tidak mau malu di depan pendukungnya tampil lebih agresif. Berawal dari kesalahan koordinasi lini belakang, Ilhan Fandi sukses mencetak gol penyama kedudukan. Meski terus mencoba menggempur pertahanan Singapura di waktu tersisa, Rizky Ridho dan kawan-kawan tak mampu mencetak gol tambahan. Skor imbang 1-1 bertahan hingga wasit meniupkan peluit panjang. Hasil ini membuat Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal dan hanya menempati peringkat ketiga Grup A. Sementara Singapura akan menemani Vietnam untuk melangkah ke babak empat besar.
1: Timnas Indonesia kembali gagal meraih trofi Piala AFF. Ironisnya, skuad Garuda resmi tidak bisa menjuarai turnamen tersebut selama 30 tahun sejak kompetisi Piala AFF dimulai. Dan untuk membahasnya telah bersama kami Juprianto Alexander, penulis CNNIndonesia.com. Bung Jupri, selamat siang.
2: Selamat siang, Ara.
1: Nah, Bung Jupri, kita sama-sama tahu ya, menyaksikan juga semalam bahwa Indonesia ini sempat unggul 1-0 melawan Singapura begitu ya. Namun, ini tidak bisa bertahan lama. Apa sebenarnya masalah utamanya, Bung?
2: Ya, tentunya ini saya kira menjadi kabar yang mengecewakan ya. Kabar yang mengecewakan buat kita pecinta sepak bola di tanah air. Karena ekspektasinya begitu tinggi di Piala AFF kali ini. Harapannya tadi seperti dikatakan Ara di awal juga, harapannya kita bisa akhirnya meraih gelar gitu setelah 30 tahun penantian. Tapi ya lagi-lagi kalau kita lihat secara permainan, memang kita tadi sempat unggul juga, yang seperti dikatakan oleh Ara, kita sempat unggul lewat gol dari Ragnar Oratmangun. Tapi secara keseluruhan ya, secara keseluruhan saya lihat memang penampilan dari Timnas Indonesia asuhan John Hartman bisa dikatakan memang tidak menawan gitu, tidak menawan karena terlihat monoton, terlihat juga minim variasi. Itu yang saya kira memang tergambar ya, tergambar dengan jelas di lapangan. Bahkan saat skor kemudian menjadi imbang 1-1, ada kepanikan di sana, kemudian juga terlalu banyak long ball, long passing yang akhirnya memang sangat-sangat mudah dipatahkan oleh para pemain dari Singapura. Karena dari segi postur di pertahanan Singapura juga sangat-sangat memadai juga, sangat-sangat mereka punya pemain-pemain yang tinggi juga. Saya kira juga itu yang akhirnya memudahkan mereka untuk bisa membaca ya, membaca situasi dan kemudian akhirnya deadlock. Ada rasa frustasi juga di sana, kemudian juga bagaimana kalau saya menyoroti ya, ada faktor juga dari kepemimpinan wasit. Saya kira meskipun bukan hal yang dominan di pertandingan ini, tapi saya kira ada keputusan wasit yang bisa dikatakan kontroversial yang kemudian mencabut kartu merah untuk Son Yuyong di kubu dari Singapura. Jadi itu saya kira memang menjadi situasi yang pada akhirnya ya membuat kita harus menerima kenyataan gagal. Dan saya kira ini benar-benar di luar dugaan karena kita datang dengan skuad yang bisa dikatakan dalam tanda kutip mewah, karena banyak pemain-pemain kita yang bisa dikatakan berada di level yang atas, di level atas. Ada Tom Haye, kita tahu di sana ada Ragnar yang juga baru bergabung bermain di Super League. Tapi ya itu tadi hasilnya, kita lihat dengan skuad yang saya katakan terbaik lah untuk kita, tapi lagi-lagi hasilnya masih sangat-sangat nihil.
1: Skuadnya sudah mewah tapi hasilnya masih belum
2: betul
1: bisa memuaskan sejumlah pihak tentunya ya, apalagi para pecinta sepak bola begitu ya. Kalau untuk hasil imbang ini juga kan membuat Indonesia ini gagal untuk masuk ke semifinal juga gitu ya, Bung. Untuk kegagalan ini juga lebih disebabkan kepada apa? Lebih kepada persoalan taktika, kualitas pemain, atau mentalitas dari timnya?
2: Ya kalau kualitas pemain saya kira enggak ya, karena ya itu tadi, meskipun memang pemain-pemain yang dipanggil hanya pemain-pemain yang main di kompetisi lokal ya, tapi kita tahu nama-nama seperti Tom Haye tadi, Ragnar, ada juga Sandy Walsh, dan Sandy Walsh bahkan di dua pertandingan terakhir enggak main. Jadi saya bingung juga sebenarnya ada apa gitu. Beckham bahkan baru dimainkan di 5 menit terakhir di pertandingan melawan Singapura. Jadi sebenarnya Coach John Hartman ini apa yang dia mau gitu, karena kalau kita bicara 4 pertandingan itu line up-nya beda-beda gitu. Jadi tidak ada pakem 11 pemain pertama yang akhirnya membuat kita percaya diri gitu. Supporter percaya diri karena memang hasilnya di pertandingan pertama kita bagus, meraih kemenangan lawan Kamboja dan kemudian susah payah mengalahkan Timor Leste. Dan saya kira yang pada akhirnya membuat kita gagal adalah kekalahan yang telak ya. Kekalahan telak dari Vietnam di fase grup, di mana kita bermain di kandang dengan format main dua kali kandang dan dua kali tandang. Kekalahan di kandang ini akhirnya membuat memukul kita gitu. Itu yang membuat kita sulit. Dan kemudian lawan Singapura, harapannya kita bisa bounce back, bisa bangkit. Tapi lagi-lagi ya ini kenyataan yang harus dapat. Dan saya kira ini juga menjadi apa ya, pelajaran yang sangat berharga buat Jo Herman, yang kita tahu pelatih yang dikatakan level dunia karena memang bisa mengantarkan Kanada juga tampil di Piala Dunia. Tapi lagi-lagi dia harus melihat bahwa sepak bola Asia Tenggara itu nggak mudah-mudah amat juga gitu. Itu yang saya kira memang harus juga dilihat secara utuh ya oleh Jo Herman, bahwa pemain-pemain yang ada dengan ekspektasi yang ada, harapannya kita bisa meraih gelar, justru kita justru anti klimaksnya. Bahkan tidak lolos ke fase knockout, semifinal, tersingkir di fase grup.
1: Kalau yang Bung Jupri baca, apakah ini artinya Jo Herman ini sedang menggodok formula dan strategi begitu ya? Atau lebih kepada harus ada pembenahan lebih cepat nih di sejumlah sektor?
2: Ya, saya kira ini memang bagian dari adaptasi ya. Adaptasi juga dari Coach Jo Herman, tapi hasil ini juga nggak bisa diterima gitu. Karena kita di level ASEAN ini sudah 6 kali runner up, dan saya kira ini menjadi hasil yang sangat-sangat buruk ya menurut saya. Karena dengan tadi seperti saya katakan, bahwa dengan skuad yang ada sekarang, kemudian juga bagaimana peta kekuatan lawan juga, saya kira juga bisa dikatakan ya harusnya berimbang gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan adalah kita kesulitan untuk bisa meraih hasil yang diinginkan. Itu yang saya kira tentu juga harus jadi evaluasi buat Coach Jo Herman, karena gagal memenuhi target gitu. Kalau kita bicara di edisi sebelumnya ya, di era pelatih Sintayong ya, timnas Indonesia kan gagal memang lolos fase grup, tapi skuadnya U23 gitu, para pemain muda, ini pemain-pemain terbaik yang ada di liga lokal, tapi tidak bisa berbicara banyak. Jadi saya kira memang sorotan mengarah kepada Jo Herman tentu, dengan ekspektasi yang seperti saya katakan di awal, bahwa ini adalah pelatih kelas dunia dengan hasil yang diraih juga di FIFA Series cukup baik. Tapi kemudian kita harus berpijak kembali ke bumi, karena setelah euforia yang luar biasa kemarin, kita hampir lolos ke Piala Dunia, kita tampil di Piala Asia, tapi lagi-lagi kalau bisa dikatakan, kalau netizen bilang, di Piala Ciki pun kita gagal.
1: Oke. Nah, catatan buruk yang sudah ditorehkan ini, ini artinya menjadi tanggung jawab siapa nih, Bung? Apakah dari pemain, pelatih, atau PSSI juga?
2: Ya, saya yang pasti ya, kalau kita bicara situasi kemarin ya di Stadion Jalan Besar ya di Kalang. Kemarin kan ada protes juga dari supporter yang kita tahu viral juga di media sosial. Jadi pertanggung jawabannya jelas, pemain bertanggung jawab, pelatih bertanggung jawab, federasi juga harus gitu. Karena federasi kan yang menunjuk Coach Jo Herman gitu. Jadi saya kira federasi juga harus bicara bahwa ya inilah gitu realitas yang harus kita hadapi. Kita berpikir bahwa kita sudah ada di level Asia, di level atau mungkin bisa bersaing ke Piala Dunia. Tapi nyatanya ya kita di Piala AFF pun belum bisa berbicara banyak gitu sejauh ini. Masih nol gelar kita. Dan lagi-lagi kita kalah. Yang sangat menyesakan adalah kita kalah dari Vietnam dengan skor yang juga sangat besar, 0-3 di kandang sendiri. Itu saya kira memang menjadi pukulan ganda buat kita, karena kita tersingkir, kemudian kita kalah dari Vietnam yang menjadi rival kita. Kemudian juga bagaimana pola taktikal yang dijalankan Jo Herman juga tidak begitu berjalan di turnamen ini. Dan kemudian ya tentunya Ketua Umum Erick Thohir juga ya harus juga saya kira juga bersuara ya, mempertanggungjawabkan hasil yang diraih oleh timnas Indonesia.
1: Oke, nah hasil kemarin itu memang sudah termasuk kegagalan ya, atau apakah memang karena ekspektasinya sudah terlalu tinggi terhadap timnas Indonesia nih, Bu?
2: Ya, saya kira ekspektasi tinggi wajar ya, karena ya seperti yang saya katakan, kita sudah hampir lolos ke Piala Dunia, lolos ke babak keempat kemarin di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita juga tampil di Piala Asia, nanti juga di 2007 kita akan tampil di Piala Asia juga. Jadi ekspektasi wajar, apalagi ini tampil di Piala AFF gitu, turnamen yang saya kira juga harusnya idealnya dengan pemain-pemain yang ada kita bisa berbicara lebih banyak. Seburuk-buruknya harusnya bisa semifinal gitu, tapi ini jauh di bawah itu. Itu yang saya kira memang menjadi pertanyaan besar gitu, terutama bagaimana soal kapasitas kemampuan dari Jo Herman dalam hal meracik taktik gitu. Karena kita tidak main dengan pemain-pemain terbaik kita. Kita tahu ada JHS yang biasa juga jadi pilar di tim inti, ada juga Calvin Perdong. Tapi kalau kita bicara FIFA Series kemarin kan kita main dengan tim terbaik, tidak ada masalah gitu. Tapi begitu pemain-pemain ini tidak tampil, ini yang terlihat gitu, wajah sepak bola kita, wajah timnas kita yang ternyata memang kalau kita bicara persaingan di level regional juga belum bisa berbicara banyak. Jadi saya kira penting buat Jo Herman melihat lagi ya, artinya mengevaluasi kira-kira apa yang perlu diperbaiki karena ke depan masih ada FIFA Asian Cup bulan September. Harapannya tentu dengan pemain-pemain yang ada, karena ini adalah masuk dalam kalender FIFA, artinya pemain-pemain terbaik bisa tampil. Dan tentunya saya kira tidak ada pilihan lain buat Jude Bellingham, kita main di kandang, ya kita harus bisa jadi juara.
1: Ya benar sekali, dan yang paling dekat di September nanti ada adalah FIFA Asian Cup ya. Itu ya Bang. Evaluasinya seperti apa Bung, agar nantinya tentunya bisa menorehkan prestasi yang jauh lebih gemilang ketimbang yang semalam?
2: Ya yang pastinya pilihan pemain ya, karena saya kira kemarin di Piala AFF kita agak terkejut juga gitu dengan pilihan-pilihan pemain. Kita tahu ada nama-nama seperti Ricky Kambua yang tidak dipanggil. Asnawi juga nggak masuk juga. Pratama Arahan juga nggak masuk juga. Jadi ya itulah pilihan-pilihan yang kemudian diambil oleh Jude Bellingham dan hasilnya seperti ini gitu. Itu yang saya kira mungkin Bellingham juga pasti sudah cepat belajar lah. Dia pelatih kelas dunia yang saya harapkan juga bisa cepat beradaptasi dengan situasi yang ada, bahwa di level Asia Tenggara itu persaingannya tidak mudah gitu. Orang mungkin memperkirakan Jude Bellingham dengan CV-nya dia, dengan prestasinya yang luar biasa akan mudah menaklukkan sepak bola Asia Tenggara. Tapi ya inilah hasilnya. Jadi saya kira dia harus cepat belajar, cepat beradaptasi. Harapannya kita di bulan September bisa tampil lebih baik, dan saya yakin kalau saya melihat bagaimana nanti kita akan tampil dengan pemain-pemain terbaik kita, ada Emil Audero, ada Martin Paes gitu, dan ada juga Ole nanti. Ya jadi secara level permainan saya kira akan meningkat, pemain-pemainnya juga akan memberikan, yaitu tadi, memberikan nilai lebih dalam permainan kita. Dan saya kira ke depan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik bersama Coach Jude Bellingham.
1: Baik, terima kasih banyak Bung Jupri sudah bergabung bersama dengan CNN Indonesia Sports Weekend pada hari ini. Dan jangan kemana-mana, CNN Indonesia Sports akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan Persib Bandung melalui drama adu penalti.
1: Dalam hal defense sangat menonjol kedua tim ini, pemirsa.
2: Laga final Piala Presiden 2026 yang mempertemukan Persebaya Surabaya dan Persib Bandung digelar di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Persebaya unggul di menit ke-20 melalui Ramadan Sananta yang menuntaskan umpan silang Rahmat Irianto. Persib membalas 4 menit kemudian melalui gol Patricio Matricardi. Di akhir babak tambahan, Persib Bandung harus bermain dengan 10 pemain setelah wasit mengganjar Mariano Peralta dengan kartu merah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga akhir waktu normal dan babak tambahan. Pemenang laga pun ditentukan adu penalti. Persib kehilangan peluang setelah penendang ketujuh Alhamra Hehanusa gagal mencetak gol. Sementara gol Gladson pastikan Persebaya meraih trofi Piala Presiden 2026.
3: But today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think we have the best chances. We have more opportunities than opponent team. The game don't have too much intensity, but it's normal because the two teams don't have too much time to recover. And Persib play afternoon, we play at night, so means that our time to recover comparing with Persib is less.
2: Peringkat 3 Piala Presiden 2026 diraih Persija Jakarta setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, selain turnamen pramusim, akan ada tambahan Piala Liga.
4: Pertandingan Liga tahun ini sangat seru, ya, karena banyak klub juga sudah mulai membangun tim, apalagi Liga sekarang tidak hanya secara kompetisi Liga 1, tetapi juga akan ada tambahan Piala Liga. Jadi hal ini yang sangat positif yang saya lihat, mudah-mudahan ini jadi turnamen yang penyejuk untuk sebelum awal Liga.
2: Turnamen Piala Presiden ini menjadi ajang persiapan bagi klub dan para pemain menjelang dimulainya Liga Utama Indonesia musim 2026-2027 pada 4 September mendatang. Kartika Widowati, Gianyar, Bali.
0: Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Sports hari ini. Saya Clarissa Aradia pamit, salam sehat dan sampai jumpa.

0: seorang pasien.
1: Akses jalan ibu. Rusak, seorang warga lanjut usia yang sedang sakit harus ditandu sejauh 10 km menuju mobil ambulans yang menunggunya di ujung jalan.
0: Jangan menempuh jarak sekitar kurang lebih
2: bingung ini teh.
1: Sejumlah orang yang mengaku sebagai ahli waris menggembok pintu masuk SD Negeri 026 Bojongloa, Kota Bandung. Akibatnya ratusan siswa tidak bisa menggunakan ruang belajar. Di segmen Sehari Menjadi, kami akan mengajak Anda nyemplung langsung ke dapur rumah makan Padang, menyiapkan segala hidangan hingga siap disantap. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan. Inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Seorang warga lanjut usia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat harus ditandu karena akses jalan rusak dan kendaraan roda empatnya tidak bisa melintas. Warga yang menderita sakit stroke ini ditandu sejauh 10 km menuju mobil ambulans. Siti, warga desa PU, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, harus ditandu selama 1,5 jam menggunakan kain sarung menuju mobil ambulans yang sudah menunggunya pada Jumat. Dengan bergotong royong, sejumlah warga bergantian menandu perempuan berusia 73 tahun ini sejauh 10 km melintasi jalan rusak, dua anak sungai hingga hutan karena ambulans tidak dapat menjangkau lokasi tempat tinggalnya. Siti yang sedang menderita sakit stroke kemudian dibawa ambulans menuju puskesmas Tabulahan untuk mendapat penanganan medis lebih lanjut. Salah seorang warga desa PU menyebut penandu pasien ini harus mereka tempuh agar bisa mengakses layanan kesehatan akibat buruknya infrastruktur jalan. Warga pun berharap Pemkab Mamasa lekas memperbaiki akses jalan menuju desa PU.
3: Nah, memang jadi hal ini bukan yang pertama kali kami lakukan sebagai warga masyarakat, tetapi setiap kali ada orang sakit, maka kami selaku masyarakat setempat hanya bisa melakukan dengan cara menandu pasien untuk diantarkan ke PKM atau diantarkan ke rumah sakit.
1: Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang pria yang sempat terjebak di lantai atas gedung Dinas Teknis Jakarta Pusat yang terbakar pada Jumat malam. Sabtu pagi, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat masih melakukan pendinginan di gedung Dinas Teknis.
4: Petugas Dinas Pemadam Kebakaran berhasil mengevakuasi seorang pria yang sempat terjebak di lantai gedung Dinas Teknis di Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat yang terbakar pada Jumat malam. Petugas Dinas Kesehatan yang bersiaga di lokasi langsung memberikan pertolongan pertama kepada korban. Setelah dipasang selang oksigen, pria ini langsung dievakuasi ke RSUD Tarakan untuk mendapatkan pertolongan medis. Hingga Sabtu pagi, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat masih melakukan pendinginan di gedung Dinas Teknis. Sebanyak 24 unit mobil damkar masih disiagakan di lokasi untuk melakukan proses pendinginan, sekaligus memastikan api benar-benar sudah padam. Puing-puing sisa kebakaran masih berserakan di halaman gedung.
5: Untuk unit yang ada sekarang ini kurang lebih 24. Dari awalnya 39 unit, sekarang sudah 24. Untuk yang sisanya itu sudah kembali ke wilayah masing-masing karena kita ini dibatasi 5 wilayah kota.
4: Sebelumnya, gedung 16 lantai yang salah satunya difungsikan sebagai kantor Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jakarta terbakar pada Jumat malam. Butuh waktu lebih dari 4 jam untuk memadamkan api. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
1: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jawa Timur, ada puluhan tiang listrik di Jalan Raya Pantura,

0: sekitar lokasi kejadian. Menurut pihak kepolisian, tiang listrik roboh diduga akibat pekerja proyek pelebaran jalan nasional menggunakan alat berat untuk mengeruk saluran air. Untuk mengurai kemacetan, pekerja proyek bersama petugas PLN memindahkan tiang listrik yang roboh dari tengah jalan. Berikutnya, kita ke Jawa Timur. Api yang menghanguskan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih belum bisa dipadamkan. Petugas gabungan masih berjibaku memadamkan api menggunakan drone dari 2 unit helikopter. Petugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, TNI, Polri dibantu masyarakat masih berupaya memadamkan api yang membakar kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada Jumat sore. Pemadaman dilakukan melalui jalur darat dengan sistem gebyok hingga menggunakan jet shooter, serta jalur udara dengan bantuan drone water spray dan 2 unit helikopter. Air untuk memadamkan kebakaran dengan sistem water bombing ini diambil dari Danau Ranupani. Akibat kejadian ini, lebih dari 100 hektar kawasan vegetasi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru hangus terbakar. Kita bergeser ke Jawa Tengah. Dari ribuan warga di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah berebut puluhan ribu kue apem keong mas dalam tradisi Saparan. Tradisi ini sudah turun-temurun menjadi wujud rasa syukur atas panen yang melimpah sekaligus doa agar terhindar dari serangan hama keong mas. Suasana di alun-alun Pengging, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali berubah meriah saat ribuan warga berebut 20 ribu apem yang disebarkan dari atas panggung pada Jumat sore. Tidak hanya warga Boyolali, pengunjung juga datang dari berbagai daerah untuk mengikuti tradisi ngalap berkah ini. Tradisi sebaran apem merupakan bagian dari rangkaian Saparan yang rutin digelar setiap bulan Sapar dalam penanggalan Jawa. Tradisi ini menjadi ungkapan syukur atas melimpahnya hasil panen sekaligus harapan agar sawah warga terbebas dari gangguan hama keong mas. Sebelum dibagikan kepada masyarakat, 2 gunungan apem keong mas dikirap dari kantor Kecamatan Banyudono menuju alun-alun Pengging. Wali Kota Bandung siap pasang badan terkait sengketa lahan SDN 26 Bojongloa, Kota Bandung, Jawa Barat. Pernyataan ini terlontar setelah Pemkot Bandung ini kalah dalam gugatan di pengadilan serta adanya penolakan dari warga untuk membangun sekolah baru.
1: Video viral di media sosial saat pintu gerbang SDN Negeri 26 Bojongloa, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, digembok ahli waris pemilik lahan Kamis 6 Agustus. Para siswa yang akan masuk sekolah hanya bisa berdiri di luar. Pasca penggembokan tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, pada Jumat pagi mendatangi sekolah dasar ini untuk memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan lancar. Pemerintah Kota Bandung mengakui jika lahan seluas 1.500 meter persegi ini milik Hamid yang kini dikuasai ahli waris setelah memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung. Untuk kelancaran pendidikan, Farhan akan pasang badan. Dirinya akan meminta tenggang waktu pada ahli waris serta akan bicara kepada warga yang menolak pembangunan sekolah baru.
2: Hak anak-anak mendapatkan pendidikan harus di atas semua ketentuan legal formal. Ya. Ya, jadi kepentingannya jauh di atas kepentingan legal formal. Legal formal memang pemerintah kota sudah dinyatakan kalah atas hak tanah ini oleh pengadilan dan kita akan hormati itu. Ya. Namun bagaimanapun juga, memindahkan 900 siswa langsung ke tempat baru tidak semudah itu. Kami sudah punya lahan penggantinya, namun ternyata ada penolakan dari warga sekitar lahan pengganti tersebut.
1: Jika pengosongan lahan ini terjadi, pihak Dinas Pendidikan akan memindahkan 900 siswa ke sekolah dasar negeri lain secara bertahap. Sementara itu, warga RW 02 Perumahan Cibaduyut Permai dengan tegas menolak pembangunan SDN Bojongloa 26. Sebagai bentuk protes, warga memasang spanduk penolakan di akses masuk proyek sekolah.
3: Ini udah lama kan, kita ini pengen ketenangan. Hidup ini 3222 pengen ketenangan. Kedua, di sini kan udah banyak sekolah nih. Pak, lihat di sini SMP. Di tengah komplek kami ada SD, ada TK. Di sini ada SMP 13, SMP swasta ada. Keliling ada lengkap SD. Hal lainnya bahwa ini tanpa ada kami diajak bicara, ya, bahwa di sini akan dibangun sekolah dan sebagainya. Kami sama sekali

0: tidak dapat bicara.
1: Hingga saat ini pemerintah Kota Bandung masih melakukan negosiasi kepada warga dan menginginkan kegiatan belajar mengajar bagi 900 siswa tetap berjalan. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.
2: Kawasan Transit Duku Atas kini jadi wajah baru transportasi publik Jakarta. Berbagai moda terintegrasi dalam satu kawasan dengan pergerakan ribuan penumpang setiap harinya. Untuk menunjang mobilitas yang terus meningkat, Pemprov DKI Jakarta bersama PT MRT Jakarta berencana membangun pedestrian deck. Berikut liputannya.

0: Setiap hari ribuan orang hilir mudik memenuhi kawasan transit Dukuh Atas. Dari pagi hingga malam, langkah para pekerja, pelajar, hingga wisatawan seakan tak pernah berhenti. Mereka berpindah dari satu moda ke moda lain. Ada MRT, KRL, LRT, Transjakarta, dan kereta bandara. Di tengah padatnya aktivitas itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PT MRT Jakarta berencana membangun pedestrian deck Dukuh Atas. Nantinya pedestrian deck akan menghubungkan sejumlah titik penting di kawasan Dukuh Atas sekaligus mempermudah akses menuju stasiun, halte, dan berbagai fasilitas publik di sekitarnya. Dengan segala tantangan ketersediaan lahan dan relokasi utilitas fasilitas, kehadiran pedestrian deck juga diharapkan mampu mengurangi kepadatan pejalan kaki di terowongan Kendal yang saat ini menjadi satu-satunya akses menuju 4 kuadran di kawasan Dukuh Atas.
1: Semoga ini bisa mendorong nih teman-teman KAI, KCI, Railing, Jakpro, PJ gitu ya. Jadi bisa lebih pergerakan atau lebih seamless. Terus diameter ini sendiri rencananya 100 meter ya, diameter 100 meter. Dengan tinggi bottom decknya itu dari Jalan Sudirman itu sekitar 8 meter dari level Sudirman. Jadi cukup tinggi ya, cukup free lah untuk akses pemadam kebakaran atau apa masih aman. Terus kita punya 3 entrance eskalator, 1, 2, 3, dan 3 elevator. Jadi di area sini memang kita buat elevator dan eskalator terpisah karena sudah ada kendala ya. Jadi kalau ada 2 takutnya terlalu queuing space-nya nanti bakal jadi terlalu banyak.
0: Lebih dari sekedar jalur penyeberangan, pedestrian deck ini digadang-gadang menjadi ruang publik baru yang ramah bagi masyarakat. Dengan desain yang modern dan terintegrasi, kawasan Dukuh Atas diharapkan semakin nyaman bagi siapa saja yang beraktivitas maupun sekadar melintas. Bagi para pengguna transportasi umum, harapannya sederhana. Perjalanan menjadi lebih mudah, hemat waktu dan uang, lebih aman dan nyaman di tengah dinamika kota yang terus bergerak.
2: Kalau saya dari sini ke LRT kurang lebih 6-7 menit.
3: Lelah nggak, Pak?
2: Lumayan. Lumayan, tapi ya dia dibikin enjoy karena sekalian olahraga sore lah. Mudah-mudahan sih lebih cepat ya. Kan tujuannya kan pedestrian itu dibangun untuk membantu masyarakat ya. Ya mudah-mudahan sih lebih cepat ya harapan kita masyarakat.
4: Mungkin lebih ke dari MRT ke TJ ya. Jadi karena kan kalau dari MRT keluar harus ke Dukuh Atas agak jauh jalannya. Jadi kalau atau ke Tosari jauh jalannya, harapannya kalau ada pedestrian deck dia 5 menit kepotong lumayan sih.
5: Cepet sih, karena kan pasti kita kayak turun KRL, turun LRT, turun MRT aja semuanya udah di sini gitu. Even kayak stasiun bandara juga udah di sini. Jadi sekali one stop shopping gitu loh.
3: Ya sekarang aja udah enak ya.
5: Enak sih.
3: Apalagi kalau ntar ada pedestrian deck gitu.
5: Bisa jajan-jajan, bisa nongkrong bentar nungguin waktu kayak kecepetan gitu. Yaudah nunggu aja di pedestrian.
0: Sustainable Urban Development Indonesia atau Surben ID memperkirakan kehadiran pedestrian deck akan memiliki dampak yang lebih luas. Mulai dari mendorong masyarakat lebih aktif berjalan kaki, meningkatkan minat menggunakan transportasi publik, hingga mendukung terciptanya kota yang lebih berkelanjutan.
6: Jadi dengan masyarakat didorong untuk menggunakan public transportation dengan aksesibilitas yang sangat baik, otomatis carbon footprint-nya akan semakin rendah. Lalu dari sisi lain, dari aspek kesehatan, itu juga membuat masyarakat menjadi lebih sehat juga. Karena dari aktivitas berjalan kaki dan sebagainya itu juga akan lebih membuat kesehatan dari masyarakat lebih fit gitu ya. Namun juga tadi beberapa hal yang perlu dipastikan bahwa itu tetap humanis gitu ya, secara fungsi, lalu juga tadi tidak hanya sebagai infrastruktur fisik.
7: Rasanya nggak sabar deh menantikan pedestrian deck itu selesai dibangun pada akhir tahun 2028. Semoga dengan kehadiran jembatan donat ini akan membuat warganya tidak lagi mager berjalan kaki seperti saya, karena sudah ada tempat yang nyaman dan juga estetik. Pedestrian deck Dukuh Atas tidak lagi sekedar jembatan nantinya, tapi akan menjadi ruang sosial baru bagi warga yang menggunakannya. Desi Aritonang, Jakarta.
8: Rumah makan Padang ada di berbagai wilayah. Nah, di segmen Sehari Menjadi, kami akan ajak Anda nyemplung langsung ke dapur rumah makan Padang untuk menyiapkan segala hidangan yang siap disantap. Redaksi segera kembali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Siapa bilang modal ngomong cuma bikin capek? Di tangan yang tepat, cuap-cuap justru bisa jadi jalan menuju cuan. Seperti Indra Herlambang, host yang memandu berbagai panggung bergengsi.
4: Jadi pembawa acara untuk acara-acara K-pop, toke drama, risetlah sedalam-dalamnya gitu.
0: Dan Sahil dari Duo Bahlul yang berhasil mengubah obrolan spontan jadi hiburan.
5: Paling penting adalah bisa bertutur dan bercerita memainkan theater of mind orang.
0: Apa saja keseruan dan tantangan di balik profesi MC? Temukan jawabannya di Talk It's Fun. Minggu 9 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan

0: informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

Kalau biasanya kita datang ke rumah makan Padang untuk menikmati lauk favorit seperti rendang, gulai, atau lainnya, pernahkah terpikir gimana proses panjang yang harus dilakukan di balik dapurnya sebelum etalase ini penuh dengan beragam hidangan? Di Sehari Menjadi kali ini, produser lapangan Mihaira Ammar akan mengajak kita merasakan kesibukan sebuah rumah makan Padang legendaris di kawasan Jakarta Pusat yang telah bertahan sejak era 1960-an dan kini diteruskan oleh generasi ketiga.

0: Sat, sat, sat, sat. Beginilah ritme yang terasa begitu memasuki rumah makan Padang. Dari nasi yang terus mengepul, lauk yang tak henti ditata, hingga pelayan yang bergerak lincah melayani pelanggan, semuanya berjalan dalam tempo cepat tanpa hampir memberi ruang untuk berhenti. Di balik sepiring nasi Padang yang tersaji hanya dalam hitungan menit, ternyata ada kerjasama, ketepatan, dan kecepatan yang menjadi kunci agar setiap pelanggan dapat menikmati hidangan dengan hangat dan tepat waktu.
1: Sebuah kata pepatah, di mana bumi dipijak, di sana ada rumah makan Padang. Karena dari Sabang sampai Merauke tersebar rumah makan Padang yang menjadi favorit banyak orang karena pastinya rasanya yang kaya dan juga bikin kenyang. Nah, di Sehari Menjadi kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengintip sat-satnya dapur rumah makan Padang.
2: Ini cepetan dong.
1: Iya, sabar ya, Pak.
2: Ini dapur sama ini daging rendang.
1: Oke,
2: ya.
1: Oke, sabar ya, Pak ya.
0: Namun, ritme cepat itu tidak hadir begitu saja. Saat sebagian besar orang masih terlelap, dapur rumah makan Padang sudah lebih dulu berdenyut sejak pukul 3:30 pagi. Api mulai menyala dan bumbu pun mulai diracik. Inilah awal dari rantai kerja yang membuat kelezatan dan kecepatan penyajian menjadi ciri khas rumah makan Padang. Deru mesin penggiling pun memecah suasana dapur. Satu persatu bahan yang telah disiapkan seperti bawang putih, bawang merah, lengkuas, cabai merah, dan beragam rempah pilihan lainnya dihaluskan hingga memiliki tekstur yang sesuai dan merata. Hasil gilingan ini kemudian siap diolah menjadi berbagai menu masakan. Selain racikan bumbu, ada satu bahan yang turut menentukan kelezatan makanan Padang. Jika bumbu menjadi jiwa masakan Padang, maka santan adalah elemen yang menyatukan seluruh cita rasanya. Di dapur inilah kelapa segar diolah menjadi santan yang kemudian akan menemani hampir setiap masakan di atas tungku.
1: Santan-santan di sini diproduksi dari awal ya, udah ya.
2: Iya.
1: Dari kelapanya sampai parutnya pun juga manual seperti ini. Udah, boleh mencoba nggak, udah?
2: Boleh.
1: Oke. Wah, ini memang sedikit ekstrim, tapi saya nggak bisa ya.
0: Di antara puluhan menu yang akan dibuat, rendang selalu memiliki tempat istimewa. Bukan hanya karena cita rasanya, melainkan juga karena proses panjang yang harus dilalui. Tak hanya menjadi favorit pembeli, rendang juga pernah dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia dalam jejak pendapat CNN Travel's World 50 Best Foods pada tahun 2011. Di balik cita rasanya yang kaya, rendang juga jadi salah satu menu dengan proses pembuatan yang paling kompleks. Pembuatan rendang diawali dengan menuangkan santan segar ke dalam kuali berukuran besar. Setelahnya, racikan bumbu halus yang telah dimasukkan satu persatu, lalu diaduk perlahan hingga menyatu sempurna. Campuran ini kemudian menjadi dasar dari kuah rendang. Kuah tersebut harus sering diaduk agar santannya tidak pecah. Ditunggu hingga teksturnya jadi lebih mengental dan berubah warna hingga masuk ke fase yang disebut galio. Sementara racikan santan dan bumbu dimasak, proses lainnya berjalan secara bersamaan. Daging sapi turut dipersiapkan sebagai bahan utama pembuatan rendang dan beberapa kebutuhan lauk lainnya. Setelah dipotong sesuai ukuran, daging sapi juga diklasifikasikan berdasarkan lama kematangannya. Dalam pembuatan rendang, daging yang tergolong dalam rentang matang yang lama akan mendapatkan perlakuan khusus. Daging tersebut dicelupkan selama 5 menit di dalam kuah rendang yang belum berubah menjadi kalio, kemudian diangkat dan dibiarkan kembali ke suhu ruang. Bikin rendang itu cuma buat YSSA alias yang sabar-sabar aja ya. Lamanya proses pembuatan dan harus diimbangi dengan frekuensi mengaduk yang sering menjadi tantangan tersendiri dalam pembuatan hidangan yang satu ini.
1: Setelah menunggu lebih dari 2 jam, akhirnya adonan rendang ini sudah menunjukkan hilalnya ya. Ini adonannya sudah berubah menjadi kalio. Salah satu tanda kalio itu adalah nih, minyak-minyaknya udah mulai keluar. Ya udah, dan juga sudah mengental ya udah ya. Sudah mengental ini dan juga keluar minyak. Nah udah, setelah adonan berubah jadi kalio ini apa lagi udah?
2: Nanti daging ini dimasukin ke kuali.
1: Oh, baru dimasukin daging. Oke, nah dari masukin daging menjadi
0: kalio, daging dimasukkan kembali untuk dimatangkan secara sempurna sampai menjadi rendang. Jangan harap ini akan sebentar ya, prosesnya juga tidak kalah menguji kesabaran. Kesabaran saya pun berbuah manis. Kalio sudah berubah wujud menjadi rendang yang sesungguhnya. Ditandai dengan perubahan warna yang menjadi lebih gelap dan teksturnya yang lebih mengental.
1: Akhirnya, setelah 4 jam, akhirnya rendang jadi juga. Nah, rendang tuh yang kayak gini nih, warnanya tuh coklat ya. Bukan coklat tua maksud saya ya. Bukan coklat muda kayak tadi. Nah, ini baru namanya rendang.
0: Primadona lain yang gak boleh ketinggalan adalah dendeng sapi. Di sini menyediakan 3 jenis dendeng, mulai dari dendeng lambok, dendeng batoko, hingga dendeng kering. Meskipun sama-sama dendeng, proses pembuatannya berbeda. Dendeng lambok diolah dengan cara dikukus, di mana daging sapi yang sudah diiris tipis dikukus di dalam panci. Setelah itu dikeluarkan dan dipukul beberapa kali, lalu lanjut dikukus kembali. Dendeng lambok disajikan bersama dengan cabai merah yang sudah digoreng dengan bumbu-bumbu. Berbeda dengan dendeng lambok, dendeng batoko diolah dengan cara dipanggang. Setelah direbus, irisan tipis daging sapi dipukul beberapa kali terlebih dulu. Setelah itu dipanggang beberapa waktu sampai menunjukkan tanda khas hasil panggangan. Menu ini disajikan bersama cabai hijau.
1: Padang tanpa nasi ya kan. Nah uniknya di sini nasinya ditanak menggunakan wadah yang sangat besar ini ya. Dan yang uniknya lagi ini memakai daun pandan sebagai aromatik.
0: Nasi dikering menggunakan kayu khusus agar tidak menempel dan mudah diambil saat proses penyajiannya. Selain mempercepat proses penyajian, cara ini membantu menjaga tekstur nasi agar tetap pulen.
1: Kenapa sih harus ditutup pakai daun pisang muda?
3: Karena bau, biar
1: ya. Oh, berarti menjaga kualitas nasinya agar tetap bagus sampai sore nanti ya udah. Wah, oke. Okay. Yaudah, kita angkat bau udah. Wah.
0: Bukan rumah makan Padang namanya, kalau menunya sedikit. Di tempat yang sama juga diolah masakan khas Minang lainnya seperti gulai ikan, ayam panggang, ikan panggang, ayam goreng, perkedel, telur dadar Padang, hingga berbagai macam sambal. Gak ketinggalan, makanan khas lainnya seperti soto Padang sampai minuman khasnya pun ada loh di sini.
1: Nah, salah satu menu yang ada di rumah makan Padang, selain nasi Padang ya, pasti ada minum-minumannya. Dan yang satu yang otentik ada namanya teh talua, benar udah?
4: Iya, teh talua.
1: Oke, nah kita mau bikin teh talua, nah udah.
0: Membuat teh talua terbilang cukup mudah. 2 kuning telur ayam kampung dikocok bersama 2 sendok gula pasir menggunakan mixer. Setelah berubah warna jadi pucat, artinya adonan sudah mengembang. Lanjut teh diseduh dengan teh hitam yang pahit. Untuk menambahkan sensasi segar, bisa ditambahkan jeruk nipis seperlunya. Voila, teh talua siap disajikan. Meskipun menjadi makanan kesukaan sejuta umat dan berdiri selama puluhan tahun, nyatanya rumah makan Padang legendaris ini juga mengalami dinamika yang berarti dalam perjalanannya.
5: Ya, kalau tantangan sekarang itu pasti kan persaingannya dengan banyaknya sekarang munculnya rumah makan Padang yang baru dengan konsep yang terkini juga. Yang pasti sih kita konsistensi rasa ya. Jadi rasa itu wajib kita pertahankan, tidak berubah-berubah dari mungkin dari sekarang udah 65 tahun kita, dari 65 tahun yang lalu ya sampai sekarang masih terus seperti itu rasanya.
0: Di balik proses yang dijalani dengan teliti, terdapat komitmen untuk menjaga cita rasa yang tetap konsisten dari waktu ke waktu. Kualitas yang terus dipertahankan ini yang membuat rumah makan Padang selalu memiliki tempat di hati para pelanggannya dan mengundang mereka untuk kembali menikmatinya berulang kali.
6: Ya mungkin rempah-rempahnya ya Mbak, cukup menarik, lezat untuk di lidah gitu Mbak, nikmat. Lain kita rasanya kita bisa banyak beraneka ragam makanannya, kita coba seperti gulainya, ayam bakar dan ya bumbu ini sambal hijaunya juga lumayan Mbak.
7: Habis lengkap semua, ada ayam, ada ini daging, ikan gitu. Ini mah dari bapak saya muda udah ada, saya belum lahir udah ada ini di rumah Padang ini.
1: Wah. Wow. akhirnya saat yang dinanti-nantikan tiba juga ya. Setelah tadi berpanas-panasan di dapur dan juga capek-capek ngaduk masakannya, akhirnya serpihan surga dunia ini ada nih di hadapan kita. Selain yang kita masak tadi, ada dendeng, rendang, dan juga kita bikin talu. Di sini juga masih banyak lauk-lauk lainnya yang menjadi identik dari masakan Padang. Jadi lapar banget ya. Yuk, langsung makan aja.

0: bener ya, rendang Minang atau rendang Padang itu nggak ada yang ngalahin nih. Ini rendang yang kita bikin tadi, dari bumbunya pekat coklat dan juga rempahnya medok banget, dan juga ini dagingnya super empuk, enak banget.
1: Tampilannya yang menggoda membuat irisan dendeng ini sulit untuk dilewatkan. Mantap! Perpaduan tekstur dan rempah dari menu satu ini rasanya bikin pingin nambah nasi lagi deh.
0: Makan siang kita ditutup pakai teh talua yang kita bikin tadi. Karena aku tahu selain aku yang ngiler ya, lihat makan ini pasti penonton di rumah juga pasti langsung pengen beli nasi Padang kan. Nah, sebelum beli aku mau tutup dulu. Mekai Romar, Dwi Agung, Jakarta.
2: Puluhan anak-anak penyandang disabilitas dan terlantar di Surabaya, Jawa Timur ikuti beragam lomba untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan Indonesia. Redaksi segera kembali.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Di Kabupaten Bogor, ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Faka Harika yang membawa desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
4: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata. Begitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
0: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
5: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi, setiap argumen harus diuji.
6: Ya, lupa itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
7: Iya.
6: Dia selalu high call.
7: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
6: Bisa, kalau begini. Ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
8: Ini luar biasa, menurut Anda tidak perlu melibatkan legislatif?
0: Agar publik mendapat kejelasan.
9: Enggak. Menurut saya,
7: memang cara berpikir abang terbalik-balik saja.
9: Tapi kalau hari ini
7: bagaimana
9: dia melantik gubernur, kemudian wakil gubernur untuk kepentingan Universitas Republik Indonesia.
10: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat hari ini.
11: Dari BPS, spillover effect-nya
10: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG.
11: Itu
10: tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
11: tidak
10: tadi.
11: Tidak hanya
10: kan begitu.
1: Baik.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siapa bilang modal ngomong cuma bikin capek? Di tangan yang tepat, cuap-cuap justru bisa jadi jalan menuju cuan. Seperti Indra Herlambang, host yang memandu berbagai panggung bergengsi.
11: Jadi pembawa acara untuk acara-acara K-pop, toke drama, risetlah sedalam-dalamnya.
0: Dan Sahil dari Duo Bahlul yang berhasil mengubah obrolan spontan jadi hiburan.
12: Paling penting adalah bisa bertutur dan bercerita memainkan theater of mind orang.
0: Apa saja keseruan dan tantangan di balik profesi MC? Temukan jawabannya di Talk It's Fun. Minggu 9 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
13: Puluhan anak penyandang disabilitas dan terlantar di Surabaya, Jawa Timur seru-seruan ikut beragam lomba untuk memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu beragam pernak-pernik serba merah putih sudah mulai dijual di berbagai tempat termasuk di pasar SMK Jakarta Barat. Harganya yang murah jadi pertimbangan pembeli untuk berbelanja.
14: Sekitar 60 anak ikut serta di beragam lomba untuk memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudin, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat siang. Ada lomba makan kerupuk, lomba memindahkan bendera ke dalam botol, dan masih banyak lagi. Pemenangnya tentu saja akan mendapatkan hadiah. Tak hanya perlombaan, suasana semakin meriah saat anak-anak diajak berjoget bersama.
15: Lomba kelereng.
16: Oh, juara berapa?
15: Juara 1.
16: Seneng gak ikut lomba artis?
15: Senang.
14: Rangkaian kegiatan ini sekaligus menjadi sarana edukasi untuk mengenalkan makna kemerdekaan dan menghargai jasa para pahlawan. Perayaan kemerdekaan Indonesia juga identik dengan atribut serba merah putih. Selain bendera, pernak-pernik lain juga banyak diburu masyarakat untuk memeriahkan HUT kemerdekaan. Salah satu tempat untuk berbelanja hiasan serba merah putih adalah Pasar SMK Jakarta Barat. Tak hanya bendera, ada hiasan dinding, bahkan baju anak-anak dengan nuansa merah putih.
17: Bang, ini harganya berapa? Rp10.000 aja, dapat bando buat 17-an. Jadi di Pasar SMK ini tidak hanya bendera-bendera saja yang dijual, tapi ada bando lucu bentuknya kelinci, ada rumbai-rumbai, dan juga beberapa kebutuhan-kebutuhan kayak lampion untuk memeriahkan suasana 17-an di rumah masing-masing atau di wilayah masing-masing. Bahkan tadi saya lihat ada beberapa pegawai kantoran yang sudah mulai berburu nih hiasan-hiasan 17-an. Seru sekali!
14: Harga yang murah dan lengkap jadi daya tarik pembeli.
18: Ada apa ya tadi ya?
19: Ada nih, ada
18: bando, bendera,
19: umbul-umbul, pokoknya lah balon.
18: Balon.
20: Kayaknya ini buat ikut lomba ya?
18: Iya, di kantor nanti kita adakan lomba.
20: Nah, kalau tiap tahun selalu gini ya?
18: Setiap tahun.
20: Selalu ke SMK.
18: Oh, SMK.
20: Nah, yang menarik dari bendera SMK apa sih?
18: Murah sih yang penting. Murah dan banyak pilihan.
14: Tips berbelanja pernak-pernik, jangan ragu untuk menawar harga karena itulah serunya belanja di pasar. Dan barang yang diperoleh pun semakin variatif. Tim Liputan CNN Indonesia.
13: Berawal dari sekedar memanfaatkan lahan bekas banjir, seorang petani di Situ Bondo, Jawa Timur sukses membudidayakan alpukat hingga diburu di pasar Timur Tengah. Kalau di Mojokerto, para petani memanfaatkan bantaran sungai Berantas untuk menanam jeruk. Saat panen, buah jeruk disalurkan untuk kebutuhan makan bergizi gratis.
21: Ide brilian datang dari seorang petani di Situ Bondo. Dengan memanfaatkan lahan sekitar 1 hektar bekas sapuan banjir bandang tahun 2002 silam, ia sukses menanam alpukat beragam jenis. Menggunakan racikan khusus untuk pembuahan, ia menyemprotkannya ke 450 tanaman. Dengan perawatan yang teliti dan penuh kesabaran ini, ia berhasil mendapatkan alpukat yang berbuah lebat dan berukuran besar. Iseng-iseng promosi via media sosial, alpukat Mickey jenis menteganya kini diburu perusahaan eksportir buah untuk dipasarkan di Timur Tengah. Ia pun harus menjaga kualitas buahnya agar bisa mencapai bobot 8 ons per buah. Dalam satu pohon, alpukatnya bisa mencapai 10 hingga 100 buah.
2: Tanam, sudah berbuah 1 tahun, mulai sudah berbuah semua, kita posting di media sosial. Di media sosial ternyata banyak yang tertarik. Bahkan dilirik sama perusahaan besar yang ada di Sidoarjo.
21: Alpukat yang ia tanam ini merupakan hasil tanam 3 tahun silam. Setiap panen 2 pekan sekali, ia mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah. Kini, selain alpukat, ia juga mengembangkan buah jambu air Delhi dan mangga Mahathira yang super jumbo, serta bibit alpukat aneka jenis. Sementara, para petani yang tergabung dalam kelompok tani Bangun Jaya di Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, memanfaatkan bantaran sungai Brantas untuk menanam jeruk. Lahan seluas 10 hektar itu ditanami jeruk jenis siam madu. Jeruk siam madu memiliki rasa yang manis dan segar, meski saat masak buah tidak terlalu besar. Hasil dari panen jeruk ini dikirim ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Dalam setahun, petani bisa panen 3-4 kali.
3: Pas kita awal-awal panen dulu itu, kita kesulitan pasar, jadinya agak patah semangat ya. Nah, terus ada SPBG Jabon Mojoanyar ke kita, siap menampung harga yang lebih tinggi ya, sama sesuai pasar, jadinya para tani, kelompok tani ini semangat lagi.
21: Kini kebun jeruk mampu memenuhi 3,5 kuintal jeruk untuk kebutuhan MBG di SPPG Jabon, Kecamatan Mojoanyar. Jeruk hasil tani dibeli seharga Rp15.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
13: Memelihara kepiting ternyata tidak harus di tambak atau dekat pantai. Memanfaatkan kolam ikan hias yang terbengkalai, seorang pemuda di situ Bondo sukses beternak kepiting soka skala rumahan. Sementara itu pelaku usaha pengupasan ranjungan di sentra usaha mandiri Karangantu, Serang, Banten berupaya memenuhi tingginya permintaan ranjungan untuk pasar ekspor.
22: 1 kilo kurang.
23: Sepintas tak ada yang istimewa dari kolam-kolam di rumah Jaka di Kelurahan Ardirejo, Situbondo, Jawa Timur ini. Namun siapa sangka kolam bekas ikan hias air tawar yang sudah lama terbengkalai ini disulap menjadi kolam budidaya air payau atau air laut. Di setiap kolam berisi 200 ekor kepiting soka yang bertekstur cangkang lembut dan empuk. Pola budidaya yang Jaka terapkan pun sederhana. Ia menggunakan manajemen air laut model RAS, yaitu dengan mengambil air laut lalu difilterisasi sehingga bisa dipakai berkali-kali siklus tanpa perlu membuangnya dan menambahkan air laut lagi. Kepiting yang dibudidayakan diberi wadah satu persatu menggunakan besek nasi plastik yang tersusun seperti keramba. Dari upaya ini, Jaka pun memilih jenis kepiting soka yang nilai ekonominya tinggi. Budidaya pun hanya membutuhkan 3 minggu hingga 35 hari. Dari usaha ini, Jaka bisa memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun dari Banyuwangi dan Surabaya.
3: Karena saya milih kepiting ini untuk hasilnya itu lebih menjanjikan. Karena tingkat kematian itu sedikit dan untuk pakan kita bisa alternatif juga ke pakan yang bisa cari di lapangan ini.
23: 1 kilogram kepiting dijual dengan harga Rp130.000 per kilogram. Dalam sehari, Jaka meraup omset jutaan rupiah. Selain kepiting soka, Jaka pun juga melakukan budidaya penggemukan kepiting bakau jumbo dengan bobot hingga 600 gram per ekornya. Puluhan pekerja didominasi ibu rumah tangga telaten memisahkan daging rajungan dari cangkangnya di sentra usaha mandiri Karangantu, Serang, Banten. Pengelola usaha pengupasan rajungan Philips Mandiri, Markani, menyebut jumlah rajungan yang diolah mengalami penurunan cukup signifikan. Penurunan pasokan dari nelayan membuat kapasitas produksi tidak maksimal. Meski demikian, pabrik pengolahan masih meminta pasokan dalam jumlah besar. Pada saat musim tangkap normal, usaha ini mampu mengolah 5 hingga 7 kuintal rajungan setiap hari. Namun memasuki musim angin timur, jumlah itu menurun drastis menjadi hanya sekitar 2 kuintal per hari. Rajungan yang telah dikupas kemudian dikirim ke pabrik pengolahan di Bogor, Rembang, dan Pemalang. Dari pabrik tersebut, produk rajungan selanjutnya diproses untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor ke berbagai negara.
4: Untuk bulan ini udah 12.

0: bulan meledak juga harga. Kalau untuk harga enggak ngarusin istilahnya banyak barang, enggak. Kalau bingung juga kalau untuk rajungan itu paling yang kalau mas banyak barang saya yang enggak ketampung baru nurunin dari nelayan. Saya dikirim ke sana di sana udah banyak baru nurunin. Itu kalau untuk pabrik yang penting ke proses ke kupas. Untuk harga begitu.
1: Pelaku usaha berharap kondisi cuaca segera membaik dan musim angin timur berakhir agar hasil tangkapan nelayan kembali meningkat. Dengan pasokan yang normal, kebutuhan pasar ekspor dapat terpenuhi sekaligus menjaga pendapatan nelayan dan keberlangsungan usaha pengupasan rajungan di pesisir Karangantu. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berawal dari keinginan menyediakan tempat bermain bagi anaknya di tengah perang, seorang warga membuat taman hiburan Gaza City demi menghadirkan senyum dan keceriaan anak-anak. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Di Kabupaten Bogor, ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Fakah Harika yang membawa desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
2: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata. Begitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
0: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Siapa bilang modal ngomong cuma bikin capek? Di tangan yang tepat, cuap-cuap justru bisa jadi jalan menuju cuan. Seperti Indra Herlambang, host yang memandu berbagai panggung bergengsi.
7: Jadi pembawa acara untuk acara-acara K-pop, toke drama, risetlah sedalam-dalamnya gitu.
0: Dan Sahil dari Duo Bahlul yang berhasil mengubah obrolan spontan jadi hiburan.
8: Paling penting adalah bisa bertutur dan bercerita memainkan theater of mind orang.
0: Apa saja keseruan dan tantangan di balik profesi MC? Temukan jawabannya di Talk It's Fun. Minggu 9 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Sebagai penutup di tengah puing dan trauma perang yang panjang, sebuah taman hiburan bernama Jam City hadir di kota Gaza untuk mengembalikan senyum dan keceriaan anak-anak. Sementara seorang perajin gerabah di kota Gaza berjuang menjaga warisan kerajinan tradisional Palestina. Saya Bini Dermawan, pamit, selalu jaga kesehatan, sampai jumpa.
3: Taman hiburan yang terletak di Jalan Yasin, Kota Gaza ini menyediakan berbagai wahana. Seperti trampolin, permainan realistis virtual, hingga kreasi melukis wajah. Pemilik taman hiburan, Mahmud Khalil Sahid, memulai proyek ini dari nol atas dasar kebutuhan anak-anaknya akan permainan. Usai bertahun-tahun berada dalam kondisi perang. Antusiasme warga sangat tinggi, bahkan pengunjung datang dari berbagai wilayah seperti Han Yunis dan Dir Al-Balah. Harga tiket dibanderol sangat ekonomis mulai dari 5 shekel atau sekitar Rp22.000, bahkan digratiskan bagi keluarga yang tidak mampu. Bahyat Sabri Atala dan timnya tetap berinisiatif mengelola tanah liat dengan metode tradisional di antara puing-puing pabrik mereka yang rusak. Tidak hanya masalah kerusakan bangunan, Bahjat harus beradaptasi dengan biaya produksi yang melambung tinggi. Kelangkaan tanah liat akibat keberadaan pasukan Israel di wilayah timur membuat harga satu pengiriman tanah liat meroket dari 200 shekel menjadi 4 hingga 5.000 shekel. Meski kondisi pabrik sudah hancur dan daya beli masyarakat menurun, produksi gerabah terus berjalan karena menjaga kebutuhan masyarakat akan pengganti wadah dan peralatan makan.

0: Rekaman CCTV memperlihatkan sejumlah remaja asyik nongkrong di Jalan Anwar Musadat, Kecamatan Tarogong, Kaler, Garut beberapa waktu lalu. Tak berapa lama, kawanan berandal motor tiba-tiba datang dan langsung menyerang mereka. Meski berhasil melarikan diri, namun sebagian korban jadi sasaran penganiayaan. Sepeda motor korban pun digulingkan dan dirusak. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap para pelaku yang berjumlah 23 orang. Ironisnya, mayoritas pelaku merupakan anak di bawah umur yang masih duduk di bangku SMP hingga SMA. Polisi juga menyita besi dan alat pukul yang digunakan para pelaku. Jumat siang, polisi sebut motif penyerangan karena para pelaku tak terima. Diteriaki berisik saat menggeber knalpot brong di jalanan. 18 pelaku di bawah umur masih jalani pembinaan, sementara pelaku dewasa dijerat pasal penganiayaan. Video amatir merekam bentrokan antar gangster yang terjadi di Jalan Arteri Mangkang, Kota Semarang, Minggu 2 Agustus jam 2 dini hari. Bentrokan ini melibatkan gabungan geng Berakit Child dan Anjay 165 asal Semarang yang berhadapan dengan kelompok Wartan Kendal. Mereka saling adu kekuatan dengan senjata tajam hingga petasan, lalu merekam aktivitas tawuran tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Kelompok Semarang sempat melemparkan bom molotov sebelum akhirnya membubarkan diri. Dari pengembangan, polisi mengamankan 12 orang dan menetapkan 4 tersangka yang terdiri dari 1 orang dewasa dan 3 anak di bawah umur. Dari tangan para pelaku, petugas turut menyita 14 celurit. Sementara itu, 17 orang lain kini masuk dalam daftar pencarian orang. CCTV merekam R datang bersama rekannya dengan motor untuk membeli rokok secara eceran di sebuah toko kelontong di Jalan Pintu Air, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Rabu dini hari lalu. Saat penjaga toko lengah melayani permintaannya, R lalu mencuri telepon genggam yang berada di etalase warung. Berbekal rekaman CCTV, polisi meringkus R di kediamannya di bilangan Pondok Bahar. Telepon genggam hasil pencurian diketahui disembunyikan R di dalam lemari. R mengaku baru sekali mencuri. Sementara rekannya dinyatakan tak terlibat di kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Coba lu buka. Merek apa?
2: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Saya, Victor Pangaribuan.

0: Aksi pencurian sepeda motor di Tasikmalaya, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Motor dicuri saat pemiliknya tengah memasang aksesori perayaan kemerdekaan. Di lokasi lain, seorang buruh pabrik rokok menjadi korban begal saat hendak berangkat kerja di jalan desa Pikatan Probolinggo. Akibatnya korban kehilangan sepeda motor yang baru dibelinya, serta tas berisi uang tunai, telepon genggam, serta dokumen penting.
1: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor di depan showroom mobil Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya, Jawa Barat. Seorang pria terlihat berdiri di dekat sepeda motor mengenakan jaket, celana panjang, dan tas ransel. Kurang dari satu menit, pria tersebut membawa kabur sepeda motor milik korban. Saat kejadian, korban tengah memasang aksesoris perayaan kemerdekaan di sekitar lokasi dengan jaraknya beberapa meter dari sepeda motor. Korban mengaku meninggalkan sepeda motor selama kurang dari 2 menit dengan kunci masih tergantung di motor. Korban kemudian menyadari sepeda motornya sudah tidak ada. Berdasarkan rekaman CCTV, pria tersebut kemudian membawa sepeda motor menuju arah Pase. Korban sempat berupaya mengejar namun gagal. Kasus pencurian sepeda motor tersebut kini ditangani pihak kepolisian.
2: Parkir di sini, pasang-pasang bender ini. Lalu udah beres bender ini, parabotnya belum diberesin di atas tank motor. Joknya belum ke bawah, semua, belum dikuncikan. Udah beres ini, saya kesana ke belakang, ngaliin dia mainan anak-anak. Kedengaran begitu kejadiannya, setengah satu.
3: Pak, kalau kuncinya waktu itu?
2: Masih nempel, kan nempel. Ada perabot, belum dicepretin itunya.
4: Ya, lukuh.
1: Anggota dari Polres Malang menangkap 3 pelaku spesialis pencurian baterai tower berinisial AF, MA, dan RP. Selain itu, polisi juga menyita 2 unit.

0: Modusnya yaitu mencari tower yang berada di lokasi sepi dan minim pengawasan. Memutus kabel alarm, kemudian mengambil baterai lithium yang digunakan sebagai cadangan daya BTS. Para pelaku kemudian menjual baterai tersebut sekitar 1 juta rupiah per unit kepada pembeli di luar daerah melalui jasa ekspedisi. Total kerugian dari 17 TKP diperkirakan mencapai 432 juta rupiah.
1: Tindak pidana pencurian berupa baterai lithium. Baterai lithium ini adalah baterai untuk cadangan listrik sebuah tower untuk penguat sinyal. Yang dapat rekan-rekan lihat sekarang, di sini adalah beberapa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas. Para pelaku berjumlah 4 orang. Satu di antaranya masih dalam proses pencarian. Nanti apabila ada update, akan kita sampaikan lebih lanjut.
0: Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman penjara paling lama 7 tahun. Seorang perempuan bernama Hidayati, warga desa Kleneng Lor, Kabupaten Probolinggo, menjadi korban pembegalan saat hendak berangkat kerja pada Jumat dini hari. Peristiwa terjadi di Jalan Desa Pikatan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Korban kehilangan sepeda motor bebek yang baru dibelinya, serta tas berisi uang tunai, telepon genggam, serta dokumen penting yang juga dibawa oleh kawanan pelaku begal. Ditemui di Polsek Gending, Hidayati menceritakan bahwa dirinya sudah merasa dibuntuti sejak melintas di kawasan Jalan Klenang Tengah.
2: Ada orang itu udah kayak buntutin, terus lewat sini saya. Lewat sini langsung ngano, dua orang, mukul-mukul bala.
3: Oh, mukul bala.
2: Iya,
3: jatuh. Naik apa itu pelaku?
2: Vario.
3: Oh, naik motor. Dua boncengan ya berarti ya?
2: Iya, boncengan yang satu tidak pakai sepeda sendiri, dua sepedanya.
0: Pada hari yang sama juga terjadi aksi begal di wilayah kota Probolinggo. Seorang pengendara yang hendak menuju Surabaya dilaporkan menjadi korban perampasan sepeda motor di Jalan IR Sutami, Kelurahan Pakis Taji, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Korban diketahui bernama Kartika Dewi Ningtyas, warga Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. Warga berharap polisi segera mengungkap pelaku begal sadis dan meningkatkan pengamanan di jalur-jalur yang rawan tindak kriminal. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Menggunakan modus menukar uang sambil membuat penjaga toko bingung, seorang pria menggasak uang sebesar Rp500.000 dari laci toko bahan bumbu di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di lokasi lain, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur membongkar sindikat penipuan online modus jual-beli emas murah yang dikendalikan dari dalam lapas. Tak tanggung-tanggung, nilai kerugian korban mencapai Rp587 juta rupiah.
0: Aksi pencurian terjadi di sebuah toko bahan bumbu di Dusun Kebotohan Selatan, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis petang. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku yang berpenampilan seperti orang Timur Tengah dan mengaku orang Dubai sempat bertanya-tanya kepada penjaga toko. Pelaku kemudian membeli air mineral. Namun setelah melakukan pembayaran, pelaku berinisiatif menukarkan dua lembar uang Rp50.000 menjadi satu lembar uang Rp100.000. Saat proses penukaran uang berlangsung, pelaku terus bertanya dan mengalihkan perhatian penjaga toko. Kondisi ini diduga dimanfaatkan pelaku untuk mengambil uang yang tersimpan di dalam laci. Total uang yang diduga dibawa pelaku mencapai Rp500.000.
5: Aneh. Nah, setelah itu dia arahnya balik tukar uang 50-an dua. Dengan itu 100, oke lah karena mungkin uangnya cuma tukar 50-an dua, dengan 100 saya terima. Karena bukan receh, gitu kan. Nah, setelah saya kasih, dia tidak mau nolak. Setelah itu, tuker yang lain, nolak lagi yang lain. Tidak mau yang ini, terus. Akhirnya, tiba-tiba orangnya itu lama-lama ini apa, kayak tidak sesuai gitu loh, mau ngambil sendiri. Saya tidak bolehin. Setelah itu orangnya pergi. Dan uangnya yang keambil tuh ya aku tidak sadar. Pokoknya tangannya cepet banget.
0: Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus penipuan jual beli logam mulia online. Mirisnya, 4 tersangka diantaranya merupakan narapidana yang masih aktif menjalani masa hukuman di dalam lapas Sumatera Utara dan lapas Nusa Kambangan. 5 tersangka ini masing-masing berinisial IR, MAH.

0: SYR, IJS, serta seorang perempuan berinisial RML. Sindikat ini berhasil memperdaya korban berinisial LT warga Surabaya pada 13 Mei 2026 lalu. Dalam aksinya, tersangka IJS dan MAH menggunakan aplikasi WhatsApp Sniper Pro dan Get Contact Premium dari dalam lapas untuk menganalisis dan menyasar kontak korban. Pelaku kemudian menyamar sebagai anak korban dengan dalih berganti nomor telepon, lalu menawarkan emas murah seharga 2,3 juta rupiah per gram, di saat harga pasaran emas 2,8 juta rupiah per gram. Untuk meyakinkan korban, pelaku mengirimkan foto promo dan foto butik emas dari Instagram yang sudah diedit. Korban akhirnya tergiur dan mentransfer uang sebesar Rp587.500.000 ke rekening tersangka RML.
1: Adapun kronologis dari kejadian, pelapor mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dikenal yang mengaku anaknya. Dengan serta merta pelapor akhirnya percaya dan pelapor ini ditawari oleh anaknya yang mengaku sebagai anaknya itu promosi emas dengan harga yang sangat murah, yaitu harga Rp2.350.000 per gram.
0: Polisi menduga sindikat ini telah menyasar korban lain di wilayah Surabaya, Jawa Tengah, dan Bali dengan estimasi total kerugian mencapai Rp3.7 miliar. Polisi kini juga terus berkoordinasi dengan pihak lapas untuk proses hukum lebih lanjut, serta mengusut tuntas aliran dana hasil kejahatan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan upaya penyelundupan ganja dari Sumatera Utara ke Jakarta. Dalam operasi itu, petugas menyita lebih dari 3 kg ganja dan menangkap 2 orang pelaku. Sementara Polda Jawa Barat mengungkap 352 kasus pencurian, pemberatan dan kejahatan jalanan, serta memusnahkan barang bukti narkoba dan obat keras senilai lebih dari Rp20 miliar dalam operasi gabungan yang digelar sejak Juni hingga Agustus 2026.
3: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis ganja yang diduga dikirim dari Panyabungan, Sumatera Utara menuju Jakarta menggunakan bus antar kota. Pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya pengiriman ganja yang akan tiba di pul bus ALS Jalan Dan Mogot, Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Setelah memastikan ciri-ciri target, petugas langsung mengamankan 2 pelaku berinisial S dan R. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan tas ransel yang berisi 7 paket ganja dengan total berat 3,4 kg, 1 paket kecil ganja seberat 42 gram, serta 1 unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkotika. Saat ini kedua pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
4: Dan kami lakukan penyisiran di PO Bus di daerah Dan Mogot, didapat 2 orang bersinyal S dan R yang diduga membawa ganja tersebut dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan ganja seberat 3,4 kg serta 1 alat komunikasi berupa handphone. Pada saat dilakukan penggeledahan, satunya anak di bawah umur.
3: Mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di kawasan Cengkareng, Kepolisian Unit Reserse Narkoba Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang dihuni seorang pengedar berinisial RRF di kawasan Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Selain menangkap pelaku, petugas menyita 1.000 gram lebih narkoba jenis sabu, 57 vape etomidate, alat pengemasan, timbangan digital, serta sejumlah telepon genggam. Dari pengungkapan ini, polisi kemudian mengembangkan kepada pelaku lainnya berinisial MS di wilayah Jelambar, Grogol, Petamburan. Dari lokasi, polisi kembali mendapati barang bukti 13 vape etomidate, 75 butir obat keras berbagai jenis, berbagai buku catatan penjualan serta telepon genggam.
5: Berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka berinisial MS, 24 tahun, di wilayah Jelambar, Grogol, Petamburan. Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan 13 vape etomidate, 8.400 butir tramadol, 34.500 butir

0: T-Rex peridil, 31.000 butir heximer, 980 butir.
1: Jumat malam, petugas kepolisian dari sektor Pamengpek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat menggerebek sebuah bangunan di Jalan Raya Balai Endah, Banjaran yang beroperasi sebagai gudang penyimpanan ribuan botol minuman keras berbagai jenis dan merek milik salah seorang pria berinisial EM. Meski sempat terkecoh karena ruko di bagian depan gudang miras beroperasi sebagai bengkel las, namun karena ketelitian petugas akhirnya lebih dari 200 dus miras berbagai jenis dan merek yang disimpan di tiga gudang berbeda bisa ditemukan. Bahkan untuk mengelabui petugas, salah satu gudang dikamuflasekan dengan cara ditutup memakai papan triplek. Dari pengakuan pelaku EM, dirinya tidak menjual miras secara eceran, namun menjual per dus dan mendistribusikannya ke sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, hingga Kota Bandung. Selain menyimpan ribuan botol miras, pelaku juga diduga melakukan tindak pidana lain, yaitu pemalsuan pita cukai dan merek.
2: Di Pamengpek, kebetulan kami mendapatkan informasi bahwa ada gudang yang memang tidak jual eceran, tapi dijual keluar daerah Pamengpek. Hari ini kami sudah mendapatkan kurang lebih 400 dus minuman keras, berbagai macam jenis, terus beberapa makanan merek, dan memang ada pemalsuan cukai.
1: Petugas jajaran Polda Jawa Barat menggelar operasi gabungan dalam pemberantasan kejahatan jalanan dan peredaran ilegal narkotika. Dari 352 kasus yang telah diungkap, sebanyak 413 pelaku telah berhasil ditangkap. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa 1016 unit sepeda motor, 12 unit kendaraan roda 4, 3 pucuk senjata api, serta ratusan senjata tajam berbagai jenis. Dari hasil operasi gabungan sejak Juni hingga Agustus 2026, petugas juga menyita 1,7 kg sabu, 2,9 kg ganja, 812 butir pil ekstasi, serta 25 ribu botol minuman keras nilai total lebih dari 20 miliar rupiah.
3: Insya Allah bahwa kami terus akan melakukan upaya-upaya pengungkapan, bukan hanya sekedar para pengedarnya, tapi pada otak-otak pelaku yang mendistribusikan dari manapun, walaupun itu lintas provinsi. Ini juga hadir di sini dari BNN juga, BNNP, tentunya kita harus memperkuat kolaborasi kepada semua pihak.
1: Sebagai langkah preventif, Polda Jawa Barat juga meluncurkan tim unit reaksi cepat gabungan yang melibatkan personel TNI, Polri, dan Satpol PP yang secara rutin mempatroli kawasan permukiman warga serta jam-jam rawan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang TKW asal Tulung Agung, Jawa Timur selama 6 tahun menjadi korban penipuan dengan modus janji nikah oleh seorang pelaku asal Blitar. Korban pun tertipu hingga 600 juta rupiah lebih. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau pernah jadi aktivis. Ya. Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
0: kalau begini
3: saya melamar.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ini luar biasa. Menurut Anda tidak perlu melibatkan legislatif?
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Enggak. Menurut saya,
3: memang cara berpikir abang terbalik-balik saja.
5: Tapi kalau hari ini
3: bagaimana
5: dia gubernur, kemudian wakil gubernur untuk kepentingan Universitas Republik Indonesia.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG.
7: Itu
6: tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
6: tadi.
7: Tidak hanya
6: kan begitu.
4: Baik.
1: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
8: Dua kelompok pelajar terlibat tawuran di Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat siang. Satu orang pelajar mengalami luka pada bagian kepala setelah terkena lemparan batu. Sementara itu mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah tiba di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan pada Jumat siang.

0: Video amatir merekam aksi puluhan pelajar yang terlibat tawuran di Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat siang. Aksi tawuran yang terjadi saat waktu sholat Jumat ini membuat warga dan pedagang resah. Tawuran akhirnya dibubarkan warga yang geram dan khawatir aksi serupa kembali terjadi. Menurut warga, tawuran antar pelajar di lokasi ini bukan pertama kali terjadi.
1: Tawurannya memang secepat banget ya terjadinya, begitu aja. Kayak saya juga lagi dagang, tiba-tiba ramai-ramaian saya keluar, ternyata sudah terjadi ributan gitu ya, antara sekolah di yang suka nongkrong di sini sama sekolah yang baru lewat pakai motor rame-rame gitu.
0: Akibat peristiwa ini, seorang pelajar bahkan terluka di bagian kepala, diduga akibat terkena lemparan batu. Petugas Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap peredaran ganja jaringan lintas provinsi. Pengungkapan dilakukan di tiga lokasi, yakni Gunung Putri Bogor, Kramat Jati Jakarta Timur, dan Duri Kepa Jakarta Barat. Dari tiga lokasi tersebut, polisi menyita total 132 kg ganja yang dikemas dalam peti kayu. Tiga tersangka, dua pria dan satu perempuan ditangkap dengan peran sebagai kurir dan penerima. Ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah tiba di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada Jumat siang. Febri tiba pukul 13.37 waktu Indonesia Barat menggunakan kendaraan tahanan kejaksaan setelah keluar dari rutan cabang Merah Putih KPK. Mengenakan rompi tahanan dan tangan di borgol, Febri kemudian digiring menuju kendaraan untuk menjalani pemeriksaan tim 9. Pemeriksaan dilakukan dalam kapasitas Febri sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Video dugaan perundungan anak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur viral di media sosial. Dalam video, seorang anak melakukan perundungan terhadap sesama pelajar. Video viral lainnya, perkelahian antar emak-emak terjadi di area pasar Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Pemicunya masalah utang piutang yang berujung penganiayaan.
0: Perkelahian antar emak-emak terjadi di pasar sentral Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dalam video yang kemudian viral tersebut, pedagang wanita berinisial JM berkelahi dengan wanita berinisial JR dan anaknya. Kasih Humas Polres Sinjai, Ibtu Agus Santoso menyebut JR singgah di lapak JM untuk menanyakan hutang suami JM. Namun, diduga JM mengeluarkan kata-kata kasar hingga membuat JR tersinggung. Kedua pihak kini saling melaporkan terjadinya dugaan penganiayaan. Video terjadinya dugaan perundungan anak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur juga viral di media sosial. Dalam video, seorang anak mengadang motor anak berkaus hijau dan direkam oleh sejumlah anak lainnya. Terduga pelaku kemudian melakukan perundungan kepada korban. Kasat Reskrim Polres Blitar, Jawa Timur, AKP Margono Suhendra mengakui pihaknya masih menyelidiki motif terjadinya perundungan terhadap anak yang masih berstatus pelajar ini.
2: Berikutnya, seorang petugas keamanan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ditangkap polisi setelah diduga menganiaya seorang staf KPU menggunakan senjata tajam jenis badik. Sementara itu, seorang TKW asal Tulung Agung, Jawa Timur selama 6 tahun menjadi korban penipuan dengan modus janji nikah oleh seorang pelaku asal Blitar. Korban pun tertipu hingga 600 juta rupiah lebih.
0: Seorang petugas keamanan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ditangkap polisi setelah diduga menganiaya seorang staf KPU menggunakan senjata tajam. Diketahui peristiwa tersebut terjadi pada 5 Agustus 2026 lalu. Berdasarkan keterangan awal polisi yang dikonfirmasi pada Jumat, peristiwa berawal saat pelaku mendatangi korban untuk meminta penjelasan terkait kopi yang diduga telah diludahi oleh korban. Korban yang menyangkal dan pelaku pun tersulut emosi hingga menyerang korban dengan senjata tajam. Korban yang mengalami luka di sejumlah bagian dada dibawa ke RSUD Laba Dukeling Sengkang Wajo untuk mendapatkan penanganan medis. Kini pelaku bersama barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis badik telah diamankan di Mapolsek Tempe guna proses penyelidikan lebih lanjut. Atas kasus ini pelaku terancam penjara maksimal 2 tahun 6 bulan. Pasangan suami istri di Mojokerto, Jawa Timur menipu puluhan korban melalui informasi lowongan kerja yang diunggah di media sosial. Tak hanya itu, Pak Sutri tersebut juga menjamin para pelamar bisa masuk dan bekerja di perusahaan yang diminati. Karena tergiur, para korban bersedia membayar uang 50 juta hingga 250 juta rupiah ke tersangka. Dari hasil penyelidikan polisi yang disampaikan dalam rilis pada Jumat, total kerugian para korban hampir mencapai 1 miliar rupiah. Polisi juga mengamankan seorang rekan wanita asal Sumatera Barat. Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Seorang TKW asal Tulungagung, Jawa Timur selama 6 tahun menjadi korban penipuan dengan modus janji nikah oleh seorang pelaku asal Blitar. Pelaku yang merupakan pria beristri itu mengaku masih lajang dan menjalin hubungan dengan korban melalui media sosial sejak 2020. Kasih Humas Polres Tulungagung dikonfirmasi pada Jumat mengatakan korban kemudian diminta mengirim uang dengan alasan untuk tabungan, modal usaha, hingga membeli kendaraan sebagai aset bersama. Korban melakukan transfer uang bertahap sejak 2020 dengan total 622 juta rupiah. Namun saat korban pulang dan hendak mengambil uangnya, pelaku terus menghindar hingga tidak bisa dihubungi. Kini pelaku diamankan Polsek Tulungagung Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Teka-teki kematian bocah perempuan di sebuah sumur di Tapanuli Selatan terungkap. Korban ternyata diperkosa lalu dihabisi nyawanya oleh kerabatnya sendiri yang tinggal tepat di sebelah TKP. Sementara di Pekanbaru Riau, seorang pria diringkus polisi karena diduga telah membunuh istrinya sendiri.
3: Misteri kematian seorang anak perempuan berusia 7 tahun yang jasadnya ditemukan dalam sumur sebuah rumah yang masih dalam proses pembangunan di Desa Huta Holbung, Kecamatan Angkola, Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, akhirnya terungkap. Tim opsional Satreskrim Polres Tapanuli Selatan menangkap seorang pria berinisial MH di rumahnya yang berada tepat di samping TKP. Sebelum dihabisi, korban ternyata sempat diperkosa oleh tersangka yang masih kerabat korban.
4: Kemudian dari pihak keluarga karena merasa ada kejanggalan, sepakat untuk dilakukan autopsi dan visum et repertum. Dari hasil tersebut ditemukanlah beberapa luka, yaitu di leher, kemudian di tangan, dan di kemaluan. Masih ada hubungan darah, tapi agak jauh hubungan darah. Masih kerabat.
5: Dengan tolong keluar itu ya.
3: Warga Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru Riau digegerkan dengan penemuan mayat perempuan bernama Ros dengan kondisi bersimbah darah di rumahnya pada Jumat siang. Di TKP ditemukan juga sebilah parang yang diduga digunakan untuk membunuh korban. Dugaan awal korban tewas dibunuh suaminya sendiri yang dipicu pertengkaran rumah tangga.
6: Yang mana tersangkanya suaminya dan istrinya sebagai korban. Masih awal di dalam rumahnya, kami lagi menunggu untuk diotopsi. Yang informasi terakhir, keluarga korban tidak mau diotopsi.
3: Pelaku saat ini sudah ditahan dan motif pembunuhan masih didalami polisi, sementara jasad korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pegawai klinik di Surabaya nekat menggunakan ambulans tempatnya bekerja untuk mengangkut 7 kursi besi milik pemerintah kota Surabaya yang dicuri dari sejumlah taman dan trotoar. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Di Kabupaten Bogor, ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Faka Harika yang membawa desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
2: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata. Begitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
0: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan, Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Seorang pegawai klinik di Surabaya nekat menggunakan ambulans tempatnya bekerja untuk mengangkut 7 kursi besi milik pemerintah kota Surabaya yang dicuri dari sejumlah taman dan trotoar.
1: Dengan badan penuh luka bakar, seorang pria diduga maling kabel ditangkap warga dari dalam gardu listrik di Jalan Agung Utara Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis sore. Menurut warga, terduga pelaku diduga hendak memotong kabel menggunakan gunting besar hingga akhirnya memicu ledakan gardu dan pelaku ikut tersengat listrik. Warga menyebut aksi pencurian kabel di lokasi ini sudah terjadi untuk kedua kalinya. Sementara itu, Kapolsek Tanjung Priok Kompol Sigit Kumono menyebut, akibat ledakan tersebut terduga pelaku mengalami luka bakar hingga 70% di tubuhnya. Korban kini dirawat di rumah sakit terdekat dan akan dirujuk ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Seorang pegawai laboratorium klinik di kawasan Gubeng, Surabaya, nekat menggunakan ambulans dari klinik tempatnya bekerja untuk mengangkut 7 kursi besi milik pemerintah kota Surabaya yang dicuri dari sejumlah taman dan trotoar. Aksi pencurian ini terungkap setelah petugas Satpol PP kota Surabaya menemukan 4 kursi besi di pedagang besi tua di kawasan Jalan Kali Kepiting, Kecamatan Gubeng. Pelaku beraksi seorang diri pada malam hari dengan cara mengambil kunci ambulans secara diam-diam. Dari 7 kursi yang dicuri, 3 diantaranya sudah dijual ke pengumpul besi tua seharga Rp500.000 per unit. Sementara 4 kursi lainnya berhasil diamankan sebagai barang bukti. Tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Keributan antar warga negara asing terjadi di depan sebuah kafe di Jalan Krekot 1 Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu malam 5 Agustus. Keributan bermula saat seorang WNA asal Kamerun berinisial FY berselisih paham dengan warga Nigeria berinisial CC. Keributan dipicu masalah utang piutang. Sejumlah WNA lain sempat berusaha melerai, namun korban mengalami luka serius hingga tak sadarkan diri. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong saat perjalanan ke rumah sakit. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa 5 saksi dan mengamankan rekaman CCTV. Terduga pelaku kini menjalani proses hukum di Polsek Sawah Besar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ratusan airsoft gun dan senjata api ditemukan di salah satu sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Siapa pemilik dari senjata-senjata itu dan bagaimana perkembangan terbaru dari kasus ini? Kita simak liputannya.
2: Tapi itu satu pucuk itu yang sudah ada izinnya juga.
3: Baru-baru ini publik dihebohkan dengan adanya temuan 995 pucuk airsoft gun dan juga sejumlah pucuk senjata api serta adanya temuan narkoba dan VCD porno di sebuah ruangan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Temuan ini sudah dilaporkan oleh pihak yayasan sekolah ke kepolisian sejak 15 Juli lalu.
4: Kuasa hukum Yayasan Hermawanto menyebut, temuan awal terjadi pada tanggal 10 dan 11 Juli lalu saat pihak sekolah membuka ruangan yang terkunci untuk digunakan kembali bagi keperluan belajar mengajar. Ruangan itu sebelumnya ditempati oleh mantan ketua yayasan sekolah bernama Indra Wargadalem alias IWD yang bersengketa dengan pengurus baru. Hermawanto menyebut IWD menjabat sebagai ketua yayasan selama 15 tahun dan telah diberhentikan pada April 2026.
5: Ya, karena tanpa ada sengketa itu kami nggak bisa masuk. Justru karena sengketa itu, kami kemudian memberhentikan dia, ketua, lalu kemudian kami punya akses untuk masuk ke dalam ruangan. Ruangan sekolah kan. Akhirnya kami coba buka-buka. Nggak taunya ketika kami buka, ruangan itu menjadi kita temukan barang terlarang. Seandainya tidak ada sengketa, mungkin senjata itu masih ada di sini.
4: Melalui sambungan telepon Jumat pagi, kuasa hukum IWD Al-Hadid tak menampik bahwa senjata api itu memang milik IWD. Sedangkan ratusan airsoft gun diklaim untuk keperluan ekstrakurikuler menembak.
2: Kalau SNP itu senjata api itu satu pucuk itu yang sudah ada izinnya juga. Jadi ini kan semuanya nggak ada milik di sana, aman, nggak ada pelurunya untuk SNP dan semua dipisahkan itu. KTA-nya ada izinnya juga ke Polres dan pemiliknya juga ada, jadi itu resmi semua. Dan yang senpi itu nggak ada problem juga sebetulnya, karena itu disimpan di tempat yang betul-betul aman dan juga magazin semua nggak ada di sana.
3: Oke.
2: Pelurunya. Nah terus untuk yang narkoba sama CD porno itu.
3: Iya. Gimana tuh Pak?
2: Nah itu. kalau narkoba sama Sidi Pono itu saya bisa tegaskan, itu bukan barang kita maupun barangnya IWD juga bukan.
4: Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendesak pengusutan tuntas kasus ini. Ia menegaskan keberadaan senjata di sekolah tidak bisa dibenarkan dan mencoreng dunia pendidikan.
6: Maka pemerintah DKI memberikan support sepenuhnya untuk diambil tindakan yang setegas-tegasnya untuk persoalan ini. Karena apapun di dunia pendidikan yang seperti ini tidak boleh terjadi.
4: Saat ini seluruh barang bukti telah diamankan ke Polda Metro Jaya untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Polda Metro Jaya meluluskan informasi temuan 996 bentuk senjata di sebuah yayasan di Jakarta Selatan. Hasil pendalaman menunjukkan hampir seluruh temuan merupakan senapan angin. Hanya satu pucuk yang teridentifikasi sebagai senjata api. Satu pucuk yang teridentifikasi sebagai senjata api jenis Francis Pass 15 kaliber 12 GA kini telah diamankan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk penelusuran lebih lanjut. Hasil pendalaman menunjukkan kepemilikan senjata api tersebut tercatat atas nama DS, namun yang bersangkutan diketahui telah meninggal pada 2020. Penyidik juga menemukan dokumen impor tahun 2008 yang berkaitan dengan airsoft gun dan senapan angin. Polisi masih mendalami alasan barang-barang tersebut disimpan di dalam gudang yayasan.
7: Rekan-rekan, kami akan menjawab. Saudara IW merupakan dulu pengurus dari suatu yayasan, sehingga mungkin melihat menempatkan barang-barang tadi dalam satu gudang. Tapi setelah 2026 yang bersangkutan sudah tidak menjadi pengurus kembali di dalam suatu yayasan, dan pihak pengelola yayasan yang baru meminta untuk seluruh barang dipindahkan ataupun dikeluarkan. Dan melihatlah ada dalam bentuk wujud-wujud senjata, diduga senjata api ataupun senjata lainnya, ini melaporkan kepada Polres Metro Jakarta Selatan dan dilakukan pendalaman dan penindakan. Kita akan melakukan mengundang saudara IW dalam hal ini untuk memberikan keterangan.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal. Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
8: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
8: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Sarang narkoba dilengkapi CCTV dan HT digerebek aparat di Deli Serdang. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Sampai jumpa.
2: Pengedaran obat-obat tramadol.
3: Sambil berlari, anggota Satres Narkoba Polrestabes Medan menembakkan tembakan peringatan ke udara saat menggerebek sarang narkoba yang berada di tengah permukiman penduduk di kawasan Semenciring, Kabupaten Deli Serdang. Seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba sempat melarikan diri, namun berhasil diringkus petugas. Sebelumnya kedatangan petugas sempat diketahui para pelaku, lantaran di sepanjang akses masuk menuju sarang narkoba ini dilengkapi CCTV yang terpasang di sejumlah titik. Selain itu, para pelaku juga memiliki HT untuk berkomunikasi satu sama lain ketika ada penggerebekan. Di lokasi ini, petugas turut menyita sejumlah barang bukti seperti narkoba, puluhan alat hisap, timbangan elektrik, hingga dua mesin judi dingdong. Agar praktik serupa tidak terulang, petugas lalu menghancurkan dan membakar barak narkoba yang ada. Di hadapan anggota keluarganya, Beta berkutik saat rumah kontrakan yang dihuninya di Jalan Rawa Bebek Penjaringan Jakarta Utara digerebek petugas Kamis malam. Beta bisa mengelak saat petugas menemukan dua paket besar berisi cartridge mengandung cairan etomidate yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Saat kedua paket dibuka, petugas menemukan tiga jenis etomidate berbeda. Sekitar 111 bungkus yang ditaksir bernilai 500 juta rupiah. Selain etomidate, petugas juga menyita 4 klip sabu seberat 1 gram, timbangan digital dan HP yang digunakan untuk bertransaksi. Dari pemeriksaan, narkoba ini diakui B dibeli secara daring dari seseorang di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat dan akan diedarkan di sekitar rumah kontrakannya. Polisi kini menelusuri dugaan keterlibatan jaringan lain yang terkait dengan tersangka.
2: Ini edaran obat-obat tramadol. Tramadol ya?
3: Inilah video amatir saat unit reskrim Polsek Parung Panjang mengamankan 4 pelaku yang diduga terlibat dalam peredaran obat keras ilegal. Penangkapan berawal dari laporan warga yang mencurigai adanya aktivitas penjualan obat keras daftar G tanpa izin di wilayah Jalan Duku 1, Kecamatan Parung Panjang, Bogor. Dari pengembangan, polisi selanjutnya mengamankan 2 pelaku lain di kawasan Central Land, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Dari pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti, 4 butir tramadol, sekitar 350 butir eksimer, hingga uang tunai sebesar Rp500.000 yang diduga hasil penjualan. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Polda Metro Jaya menggelar apel kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Apel bertema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur ini diikuti sekitar 11.000 peserta yang terdiri dari unsur TNI, Polri, hingga berbagai elemen masyarakat seperti ormas, pelajar, dan pengemudi ojek online. Saya Mayfri Syari, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Inilah tiga topik utama di hari ini. Polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara kebakaran gedung dinas teknis di Jalan Abdul Muiz, Gambir, Jakarta Pusat. Olah TKP akan melibatkan tim Puslap 4 Polri untuk mengungkap penyebab dan sumber api.

Kebakaran lahan gambut di Kota Palangkaraya terjadi di kawasan permukiman. Cuaca panas akibat kemarau panjang dan angin kencang membuat api mudah menjalar dan mendekati rumah warga. Kondisi ini sempat membuat warga panik. Sedikitnya 7 orang tewas dalam penembakan di sebuah sekolah di Nonthaburi, Thailand pada Jumat. Pelaku penembakan diduga merupakan seorang siswa laki-laki berusia 14 tahun yang kemudian mengakhiri hidupnya.

0: Kita ke informasi pertama, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang pria yang sempat terjebak di lantai atas gedung Dinas Teknis Jakarta Pusat yang terbakar pada Jumat malam. Pada Sabtu pagi, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat masih melakukan pendinginan di gedung Dinas Teknis.
1: Petugas Dinas Pemadam Kebakaran berhasil mengevakuasi seorang pria yang sempat terjebak di lantai gedung Dinas Teknis di Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat yang terbakar pada Jumat malam. Petugas Dinas Kesehatan yang bersiaga di lokasi langsung memberikan pertolongan pertama kepada korban. Setelah dipasang selang oksigen, pria ini langsung dievakuasi ke RSUD Tarakan untuk mendapatkan pertolongan medis. Hingga Sabtu pagi, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat masih melakukan pendinginan di gedung Dinas Teknis. Sebanyak 24 unit mobil damkar masih disiagakan di lokasi untuk melakukan proses pendinginan, sekaligus memastikan api benar-benar sudah padam. Puing-puing sisa kebakaran masih berserakan di halaman gedung.
2: Untuk unit yang ada sekarang ini kurang lebih 24. Dari awal 39 unit, sekarang sudah 24. Untuk yang sisanya itu sudah kembali ke wilayah masing-masing karena kita ini melibatkan 5 wilayah kota.
1: Sebelumnya, gedung 16 lantai yang salah satunya difungsikan sebagai kantor Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jakarta terbakar pada Jumat malam. Butuh waktu lebih dari 4 jam untuk memadamkan api. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
0: Polisi pun akan melakukan olah tempat kejadian perkara kebakaran gedung Dinas Teknis di Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat. Olah TKP akan melibatkan tim Puslap Fort Polri untuk mengungkap penyebab dan sumber api. Polisi menyatakan masih menunggu proses penyisiran dan pendinginan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran. Setelah lokasi dinyatakan aman, tim Puslap Fort Polri akan masuk untuk melakukan olah TKP. Hingga Sabtu pagi, polisi telah memeriksa 10 saksi, termasuk seorang pekerja yang sempat terjebak di lantai 15 dan kini masih menjalani perawatan di rumah sakit.
3: Untuk penyebab nanti akan kita ketahui setelah dari pemeriksaan olah TKP dan TPTKP dari Puslapor Polri. Namun saat ini tim Puslapor masih menunggu hasil atau selesainya penyisiran dari damkar. Jadi nanti masih ada satu tim damkar yang di atas masih melakukan penyisiran. Nanti kalau sudah dinyatakan aman untuk polisi masuk dan melakukan TPTKP dan olah TKP oleh Lapor Polri, baru kita akan masuk untuk mencari sumber atau sebab dari kebakaran tersebut.
0: Kita ke informasi lainnya, kebakaran lahan gambut terjadi di kawasan permukiman Jalan Bumi Tegal Sari, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya pada Jumat sore. Cuaca panas akibat kemarau panjang dan angin kencang membuat api mudah menjalar dan mendekati rumah warga. Kondisi ini pun sempat membuat warga panik.
4: Petugas gabungan dari BPBD, Manggala Agni dan relawan berupaya memadamkan api dan mencegahnya meluas hingga ke permukiman. Kendala lain yang dihadapi petugas adalah keterbatasan sumber air. Petugas harus mengandalkan truk tangki untuk memadamkan karhutla yang terus muncul di sejumlah lokasi. Penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui, namun petugas menyelidiki dugaan kelalaian atau unsur kesengajaan.
5: Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat, sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat.
4: Berdasarkan data harian Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah, per 7 Agustus 2026 terdapat 42 hotspot dan 5 kejadian karhutla di Kota Palangkaraya. Luas lahan yang terbakar mencapai 262 hektar. Sementara di Kabupaten Kota Waringin Timur, sepanjang Jumat petugas memadamkan sedikitnya 13 titik api. Sebagian merupakan titik api baru, sementara lainnya merupakan titik api yang kembali terbakar. Pemadaman dilakukan sejak pagi hingga malam hari dengan prioritas karhutla yang berada di dekat permukiman warga. Salah satu lokasi karhutla berada di Simpang 4 Kandan, Sampit. Di lokasi ini terdapat menara listrik milik PLN. Pemadaman di lokasi ini belum dapat diselesaikan karena keterbatasan sumber air dan kondisi petugas yang kelelahan setelah melakukan pemadaman di lokasi lain. Hingga Jumat terdapat 62 hotspot dan 8 kejadian karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur. Luas lahan terbakar mencapai 473 hektare. Sementara di 14 kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar lebih dari 2.000 hektare, terhitung sejak bulan Januari hingga 7 Agustus 2026. Syamsuddin Nur, Kalimantan Tengah.
0: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Palangkaraya semakin mendekati ke permukiman warga. Kondisi ini pun tentu membuat warga panik dan BPBD Kota Palangkaraya bahkan membuka peluang pemerintah daerah memperpanjang status tanggap darurat. Lalu bagaimana penanganannya? Kita langsung terhubung bersama PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya, Hendrikus Satria Budi. Selamat sore, Pak Hendri.
6: Selamat sore, Ibu.
0: Baik. Pak Hendri, Bapak ini pasti berkali-kali kemudian menuju ke titik-titik api, berusaha untuk kemudian memadamkan api di sana. Bagaimana sebenarnya kondisi terkini yang ada di sana, Pak? Ada berapa titik api yang masih terdeteksi dan di mana saja?
6: Baik, terima kasih Ibu. Dari BPBD Kota Palangkaraya melaporkan terkait kondisi karhutla yang ada di wilayah Kota Palangkaraya. Saat ini sebarannya cukup banyak dan meluas, dan tentunya menjadi kendala kami adalah lahan yang terbakar itu merupakan lahan gambut yang memang sangat intens untuk penanganannya. Demikian, Bu.
0: Baik, ada berapa luasan dari lahan gambut yang terbakar ini, Pak? Apakah sudah diketahui penyebabnya?
6: Untuk luasan sendiri memang fluktuatif, Bu, ya. Jumlah luasannya memang saat ini kalau hitungannya itu lebih dari 100 hektar. Untuk luasan, kemudian untuk penyebabnya sendiri, kalau memang prediksi kita sendiri adalah unsur kesengajaan dari faktor kelalaian manusia yang memang sebenarnya perlu mendapatkan salah satu penekanan, pemahaman terkait dengan kondisi seperti ini. Kita selalu menghimbau ke masyarakat membuka lahan dengan tidak dengan cara membakar.
0: Baik, artinya apakah seluruh titik api ini sudah berhasil dipadamkan atau masih ada beberapa titik-titik yang terbakar ini, Pak?
6: Yang sifatnya insidentil, yang memang penanganannya cepat, tentunya akan mudah kami padamkan, Bu. Terutama yang posisinya di pinggir jalan, mobil damkar bisa masuk, itu lebih mudah penanganannya. Namun pada saat kita mendapatkan area yang memang jangkauannya jauh dari jalan yang bisa kita tempuh, itu otomatis akan memerlukan tenaga ekstra. Kita harus menempuh jangkauan yang cukup jauh, kemudian juga penanganan yang berat, karena posisinya pasti yang terbakar adalah lahan gambut. Ada beberapa wilayah yang sampai saat ini masih intens penanganannya, yaitu ada 3 wilayah, di Kelurahan Kamelo Baru, kemudian di Jalan Hiu Putih Ujung, dan di Gustaf Erang yang saat ini saya berada di lapangan, yang memang sampai saat ini yang kami antisipasi jangan sampai merambah ke permukiman.
0: Baik, kendalanya apa, Pak, untuk penanganan terutama di 3 wilayah yang tadi Bapak sebutkan?
6: Baik, terkait dengan kendala yang kami hadapi di lapangan, tentunya saat ini kemarau semakin panjang, mengakibatkan sumber air yang kami gunakan untuk pemadaman sangat sulit. Parit-parit, saluran, itu sudah nggak ada airnya semua, Ibu. Sudah kering semua. Jadi dengan cara estafet melalui embung yang dikirim melalui mobil tangki atau mobil damkar, kita estafet, kemudian bersama teman-teman relawan TNI Polri kita menuju ke sasaran mencari titik kepala apinya. Seperti itu, Ibu.
0: Baik, ini kita tahu bahwa musim kemarau masih akan berlangsung panjang begitu ya, Pak, ya. Di antaranya tadi juga Bapak sebutkan bagaimana angin kencang ini juga membuat api dengan mudah bisa menjalar. Terutama yang kita takutkan jangan sampai mendekati ke arah permukiman warga juga. Antisipasinya seperti apa yang dilakukan? Mengingat tadi sumber air juga semakin sedikit. Apakah ada koordinasi, Pak? Baik itu mungkin dengan pemerintah provinsi terkait penanganannya dan antisipasi ke depannya.
6: Baik Ibu, BPBD Kota Palangkaraya sendiri saat ini kami berterima kasih mendapatkan atensi dari BNPB Pusat, kemudian juga dari BPBD Provinsi yang memang sangat perannya sangat besar, di mana untuk peningkatan status Kota Palangkaraya sudah meningkatkan status dari siaga menjadi tanggap darurat dimulai tanggal 28 Juli kemarin sampai dengan 10 Agustus ini. Namun melihat perkiraan cuaca dan memang kondisi yang ada, mungkin kita akan memperpanjang status tanggap darurat ini, bahkan ditambah status tanggap darurat karhutla dan kekeringan. Karena ini atas saran dan pendampingan dari BNPB Pusat, sumber air yang tidak ada, otomatis kami harus memerlukan ekstra. Kami harus menerjunkan mobil-mobil damkar dan juga membuat sumur bor untuk mengantisipasi kelangkaan sumber air ini. Demikian Ibu.
0: Sampai kapan Pak rencananya tanggap darurat ini diperpanjang?
6: Kami perkirakan memang dari perkiraan BMKG kemarau ini cukup panjang untuk Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangkaraya, bahkan di September Oktober pun masih terjadi karhutla ini menurut data dari BMKG. Jadi antisipasi kita adalah memang penanganan secara cepat dan tuntas dalam penanganan karhutla ini, dan juga dari pihak Polri kami sangat terima kasih dengan Bapak Kapolda Kalimantan Tengah yang menginstruksikan jajarannya untuk menangkap pelaku terkait dengan pembakaran ini. Karena memang kami yakin kejadian ini dilakukan oleh manusia atau oknum yang tidak bertanggung jawab, Bu. Seperti itu. Demikian.
0: Ya, kita tahu bersama dan kita harapkan juga aksi tegas dan sanksi tegas bisa dijatuhkan begitu ya kepada pelaku pembakaran hutan yang diduga memang dilakukan untuk membuka lahan. Pak, terakhir ini Pak Hendrikus, gambarkan kepada kami bagaimana kemudian lokasi atau jarak antara lahan yang terbakar, area lahan yang terbakar dengan permukiman. Karena informasi yang kami dapatkan ini kebakaran sudah mulai mendekati ke arah permukiman. Seberapa dekat Pak jaraknya dan apa antisipasinya? Karena kita tahu juga asap-asapnya tentu ini juga akan mengganggu aktivitas warga Pak.
6: Betul. Kebetulan saat ini saya juga sudah berada di lokasi karhutla yang memang jarak karhutla yang berada di dekat permukiman ini sudah kurang lebih 10 meter Bu. Jadi kami intent di sini menggunakan partisipasi masyarakat dengan menggunakan sumur bor yang punya masyarakat untuk mengamankan perumahan yang ada di daerah ini, di daerah Gustaf Erang, di daerah Gustaf Erang ini. Tentunya kami tidak ingin kejadian 68 yaitu karhutla menjadi kejadian 65 menjadi kebakaran, jadi musibah permukiman. Ini yang kita antisipasi sampai saat ini. Bahkan Bapak Wali Kota, Bapak Wakil menginstruksikan kami untuk selalu menjaga jangan sampai karhutla ini meningkat menjadi bahaya kebakaran permukiman. Demikian Ibu.
0: Baik, upaya penanganan terus dilakukan oleh petugas terkait, aparat terkait dalam hal ini BPBD berkoordinasi dengan sejumlah pihak. Dan kita harapkan agar tidak terjadi kebakaran meluas ke area permukiman tentunya. Dan tadi yang paling penting adalah bagaimana tidak ada lagi oknum-oknum yang membuka lahan dengan membakar lahan tersebut ya, hingga menyebabkan kebakaran lahan dan hutan. Kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih banyak tentunya kepada Bapak PLT Kalaksa BPBD Kota Palangkaraya, Pak Hendrikus Satria Budi, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu Pak dan selamat kembali bertugas di sana. Ya, kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur juga makin meluas. Hingga Jumat sore, luas lahan terbakar bahkan mencapai 176 hektar. Ratusan petugas gabungan masih terus berupaya memadamkan api dengan teknik manual, drone spray, dan helikopter water bombing.
7: Kebakaran pertama terdeteksi pada Senin 3 Agustus 2026 di Blok Bantengan, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Api kemudian meluas ke Blok Batu Gede dan Jantur, serta Desa Sariwani, Kabupaten Probolinggo. Cuaca panas dan angin kencang menjadi kendala pemadaman karena membuat api mudah menjalar dan kembali menyala. Petugas menggunakan drone spray dan 3 helikopter waterbombing untuk memadamkan serta mencegah api meluas. Berdasarkan data BNPB Jawa Timur, luas lahan di lereng Gunung Bromo yang terbakar mencapai 176 hektar. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemerintah terus menambah dukungan untuk mempercepat pemadaman.
8: Kepala BNPB sudah ke sini 2 hari lalu. Hari ini satu armadanya heli waterbombing sudah melaksanakan tugas, tapi izin dari APD Saleh memang sampai 4:30. Kadang-kadang anginnya cukup kuat di sini, sehingga tidak bisa dihitung secara normal sehari. Kalau dari jam 7 bisa berapa kali.
7: Kebakaran ini juga dikhawatirkan berdampak terhadap habitat satwa termasuk lutung Jawa dan berbagai jenis burung termasuk elang Jawa. Kepala BBTNBTS Rujana Cahya Nugraha menduga api berawal dari perapian yang dibuat warga saat melintasi jalur tersebut. Vegetasi yang kering dan tiupan angin diduga membuat api cepat membesar. Rudianta menegaskan dugaan tersebut masih dalam penelusuran, namun faktor manusia dinilai menjadi salah satu dugaan kuat pemicu kebakaran.
9: Puncak tebing ini ada jalur jalur tradisional yang menghubungkan desa Arjosari dan Ranupane. Nah, kemungkinan kadang-kadang yang melintas itu kalau pas tengah-tengah dingin juga kemudian bikin perapian, mungkin lupa atau seperti apa, dengan cuaca seperti ini itu menjadi pemicu kebakaran. Seperti itu yang kita duga sampai saat ini.
7: Meski kebakaran mulai mengecil, namun titik api masih terlihat di atas tebing. Petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan pemantauan untuk mencegah api kembali merembet. Kebakaran juga berdampak terhadap aktivitas wisata dengan jumlah kunjungan wisatawan menurun sekitar 25%. BBTNBTS belum membuka seluruh akses masuk kawasan Bromo dari arah Malang dan Lumajang karena proses pemadaman dan pendinginan masih berlangsung. Tim Liputan CNN Indonesia, Probolinggo, Jawa Timur.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Polda Metro Jaya menggelar apel kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Apel bertema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur ini diikuti sekitar 11.000 peserta yang terdiri dari unsur TNI, Polri, hingga berbagai elemen masyarakat seperti ormas, pelajar, dan pengemudi ojek online. Kapolda Metro Jaya Komjen Polisi Asep Edi Suheri bersama Pangdam Jaya Letjen TNI Dedi Suryadi menekankan pentingnya kolaborasi untuk menjaga stabilitas dan keamanan Jakarta sebagai wajah Indonesia. Selain pembacaan deklarasi jaga Jakarta, acara ini juga dimeriahkan dengan pembagian sembako dan layanan kesehatan gratis bagi warga. Apel kebangsaan ini menjadi momentum memperkuat persatuan, sinergitas, dan kebersamaan lintas suku maupun agama. Untuk itu, seluruh masyarakat pun diajak untuk menjaga Jakarta tetap damai dan kondusif dan diimbau untuk terus merawat kerukunan serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Serangan monyet liar di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Riau meresahkan warga. Sedikitnya 17 orang dilaporkan terluka akibat serangan monyet liar ini. Informasinya usai jeda.

0: ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Penyerangan monyet liar di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Riau belum juga berakhir. Jumlah korban bertambah menjadi 17 orang dan warga merasa resah karena serangan monyet-monyet ini terjadi tanpa mengenal waktu dan tempat.
1: Kecemasan meliputi warga Parit 13, Parit 14, dan Parit 15, Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Dalam sehari, dua warga menjadi korban serangan monyet liar. Salah satu korban diserang ketika beristirahat di dalam rumah, sementara korban lain digigit ketika sedang berwudu. Akibat serangan ini, dua korban mengalami luka di punggung, tangan, dan kaki, sehingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dengan bertambahnya menjadi dua orang, total warga yang menjadi korban serangan monyet mencapai 17 orang. Hewan liar ini tidak hanya menyerang di luar rumah, tetapi juga masuk ke permukiman dan menyerang warga ketika sedang beristirahat.
2: Baru dia langsung merekam gitu. Ya. Saya menunggu anak saya, Pak. Waktu itu saya berempat.
3: Iya,
2: di dalam rumah. Berempat, jadi saya masuk sekolah. Jadi saya melindungi anak-anak saya yang lihat itu, Pak.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir memutuskan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan mengalihkan kegiatan belajar-mengajar menjadi daring demi menjamin keselamatan siswa dan tenaga pendidik. 11 satuan pendidikan terdampak kebijakan ini terdiri dari 1 sekolah menengah pertama, 5 sekolah dasar, dan 5 taman kanak-kanak sekaligus PAUD.
4: Dengan kondisi ini diharapkan siswa dapat tetap belajar dan tinggal di rumah dengan kondisi yang lebih nyaman. Kondisi ini akan kita berlakukan sampai ada informasi lebih lanjut dari aparat setempat, pemerintah setempat yang menyatakan kondisi yang aman, nyaman, dan kondusif untuk proses pembelajaran.
1: Petugas gabungan masih melakukan pencarian dan siaga 24 jam, sementara warga diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor jika melihat keberadaan hewan liar ini. Ujang Andrian, Indragiri Hilir, Riau.
0: Serangan monyet liar terjadi di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Hingga Sabtu siang ada 17 orang dilaporkan menjadi korban dari serangan monyet liar ini. Untuk membahasnya sudah terhubung bersama Kepala Bidang KSDA Wilayah 1 BBKSDA Riau, Sanggara Yuda. Selamat sore Pak Yuda.
5: Selamat sore Ibu.
0: Baik Pak Yuda, bisa dijelaskan kepada kami bagaimana saat ini kondisi sebaran dari serangan monyet-monyet liar ini? Ada berapa kemudian yang menjadi korban dan wilayah-wilayah mana saja yang menjadi target begitu dari serangannya?
5: Ya, terima kasih Bu. Jadi terkait dengan adanya kejadian interaksi negatif atau konflik monyet ekor panjang di Tembilahan ini lokasi konfliknya ini berada di Parit 12, 13, 14, dan Parit 15, yaitu di sekitar Malagas, Kelurahan Tembilahan Kota, sekitar Jalan Pangeran Hidayat, Lorong Tampomas. Jadi Tembilahan ini merupakan merupakan habitatnya monyet ekor panjang tadi. Jadi ini berdampingan dengan pemukiman tadi. Jadi seperti itu, ini di muara sungai Indragiri. Jadi untuk kejadiannya itu mulai tanggal 23 Juli hingga 5 Agustus. Jadi kalau untuk korbannya kurang lebih 17 orang. Seperti itu Ibu.
0: Oke, yang menjadi korban ini artinya mengalami luka atau seperti apa Pak?
5: Ya, jadi luka gigitan. Jadi seperti apa diberitakan, jadi monyet-monyet ini melakukan pola gangguan atau serangannya ini dia pada saat sendiri atau lengah dengan menyambar bagian kaki, menggigit dan melecehkan diri. Jadi ini sangat cepat sekali kejadiannya. Jadi ini di sekitar parit 12 sampai dengan 15 tadi. Jadi ini

0: diduga hanya satu monyet ekor panjang yang melakukan gangguan atau serangan tadi.
1: Baik, Pak Yuda, yang jadi pertanyaannya adalah sebenarnya mengapa monyet-monyet ekor panjang ini kemudian bisa melakukan serangan atau konflik dengan masyarakat yang ada di sana. Pertanyaannya, apakah memang permukiman warga yang ada di Kota Tembilahan ini memang awalnya merupakan habitat dari monyet atau seperti apa? Dari mana monyet-monyetnya ini berasal, Pak?
0: Ya, jadi ini tidak untuk kota kota alam Tembilahan kota ini dia berada di muara sungai. Jadi tidak ada namanya pembukaan atau apapun juga. Jadi posisinya pemukiman ini emang berada di tepi-tepi parit atau tepian sungai tadi. Jadi merupakan habitat yang berdampingan dengan habitat dari monyet ekor panjang tadi. Nah, dugaan-dugaan kami observasi di lapangan. Jadi kenapa diduga terjadinya penyerangan atau gangguan ini mungkin dimungkinkan ini adanya trauma terhadap monyet ekor panjang tadi. Tapi secara lebih rinci, secara lebih spesifik, emang kita terkait dengan perilaku dan kesehatan satwa ini masih tahap observasi dan pengamatan petugas dokter hewan di klinik satwa di PPS Balai Besar KSDA Riau ini. Seperti itu, Ibu.
1: Baik, mungkin boleh lebih digambarkan kepada kami, Pak. Artinya permukiman ini sudah lama berdiri ya, Pak ya? Sudah berapa tahun berdiri dan lokasinya seberapa jauh jaraknya dengan tadi habitat dari monyet ekor panjang ini hingga terjadinya gangguan yang dilakukan oleh para monyet?
0: Ya, jadi ini tidak seberapa jauh. Jadi berdampingan. Jadi muara sungai ini ditumbuhi oleh nipah-nipah atau tumbuhan muara sungai. Nah, di situ tempat habitatnya monyet ekor panjang tadi itu bersebelahan dengan pemukiman warga atau masyarakat di lokasi parit-parit tadi. Parit 12 sampai dengan 15 tadi. Jadi tidak ada namanya kerusakan ataupun terkait dengan habitat monyet ekor panjang tadi. Seperti itu.
1: Baik, artinya tadi Pak Yuda menegaskan bahwa apa yang sebenarnya menjadi penyebab terjadinya eskalasi ya hingga akhirnya monyet-monyet ekor panjang ini bisa melakukan gangguan kepada permukiman masyarakat masih terus didalami spesifiknya seperti apa. Tapi secara umum Pak, faktor apa sih Pak yang kemudian membuat monyet-monyet ini bisa agresif melakukan gangguan terutama kepada warga yang ada di sekitarnya? Karena kalau tadi disebutkan sudah lama berdampingan, tapi ini kasusnya apakah memang baru terblow up atau seperti apa?
0: Ya, jadi terkait dengan kejadian konflik atau interaksi negatif masyarakat dengan monyet ekor panjang ini merupakan kejadian yang pertama kali dilaporkan kepada Balai Besar KSDA Riau oleh Pemda Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi ini kejadian yang pertama kali gitu. Jadi yang dilaporkan ke kami, jadi diduga ini pendugaannya mungkin adanya trauma terhadap individu satu ekor monyet ekor panjang tadi gitu. Jadi ini tetap kita masih dalami terkait dengan hal ini dan jadi berdasarkan perilaku monyet ekor panjang ini tidak mungkin melakukan penyerangan atau menyerang kepada manusia. Jadi ini diduga oleh adanya trauma, tapi tetap kita mendalami oleh dokter hewan di PPS Balai Besar KSDA Riau tadi. Jadi ini supaya dapat diambil pendalaman terkait dengan perilaku maupun hipotesis terkait dengan kondisi maupun perilaku dari satwa monyet ekor panjang tadi.
1: Oke, artinya ada dugaan bahwa justru ada pihak atau oknum yang kemudian mendatangi habitat hingga membuat trauma begitu ya dari monyetnya hingga akhirnya para atau monyet-monyet ini melakukan serangan begitu, Pak?
0: Masih kita dalami terkait dengan kenapa terjadinya perubahan tadi. Jadi apakah ini monyet lepasan ataukah seperti apa sehingga agresif terkait dengan monyet ekor panjang ini? Hmm. Ini masih kita dalami terkait dengan perilaku maupun kesehatannya. Jadi kami di sini di pusat penyelapan satwa Balai Besar KSDA Riau ini melakukan beberapa pengamatan. Jadi saat tua monyet yang sudah tertangkap tadi di tanggal 6 Agustus kita lakukan observasi dan pengamatan di kandang karantina gitu. Hmm. Dari mulai kita mengambilkan sampel darah untuk pemeriksaan zoonosis tadi. Hmm. Dari herpes, hepatitis, tuberkulosis, lalu melakukan observasi terkait dengan perilaku awal ya.

0: pengamatan sesar awal tadi. Jadi dari apa? Nah, kalau dari laporan dari dokter hewan, ini nafsu makannya baik, perilakunya aktif dan agresif, dan kondisi feses atau kotorannya normal. Seperti itu yang dilaporkan.
1: Baik, sejauh ini ada berapa berarti Pak monyet yang sudah ditangkap dan bagaimana penanganannya?
0: Ya, jadi pendugaan awal dari tingkat tapak gitu. Jadi ini penanganannya secara komprehensif. Jadi tim terpadu dari Pemda Kabupaten Inhil, Indragiri Hilir, dari mulai Damkar, Inhil, lalu BPBD Kabupaten, lalu dari Polres, Kodim, lalu dan kita Balai Besar KSDA Riau ini melakukan upaya-upaya penanganan. Jadi kami di tanggal 6 Agustus kemarin melakukan pemasangan kandang jebak di lokasi yang diduga sebelumnya diindikasi muncul si monyet ekor panjang tadi, dan kita pasang di pagi hari. Nah, di sore hari sekitar jam 2.30 itu tertangkap. Monyet itu terjebak dalam kandang jebak kita. Nah, ini kita masih melakukan observasi terkait dengan monyet ekor panjang ini. Jadi diduga dari awal terkait dengan adanya konflik ini, diduga satu ekor.
1: Oke. Ibu. Baik. Apakah saat ini serangannya masih atau konfliknya masih terjadi, Pak, atau memang sudah tidak ada lagi eskalasi sama sekali terkait dengan konflik atau serangan yang dilakukan oleh monyet ekor panjang di permukiman warga?
0: Jadi berdasarkan informasi, kami terus melakukan pemantauan ataupun monitoring di Tambilahan tadi. Jadi di tingkat tapak atau di Kabupaten Tambilahan, kita bersama dengan Pemda dan masyarakat ini sudah membangun posko penanggulangan KERA sebagai pusat informasi koordinasi penanganan. Nah, kalau di kami aktif terkait dengan call centernya tadi di Balai Besar KSDA Riau tadi. Jadi ini berdasarkan informasi kita dari tanggal 6 setelah terjebak monyet tadi sampai dengan saat ini belum ada informasi terkait dengan gangguan ataupun hal lainnya dari monyet ekor panjang tadi.
1: Baik, masih terus didalami apa yang kemudian akhirnya membuat monyet ekor panjang ini bersikap agresif begitu ya, hingga akhirnya melakukan konflik atau serangan kepada warga yang di sana, tapi sedang dilakukan pendalaman. Selain itu juga antisipasi atau mitigasi terus dilakukan. Terima kasih banyak Pak Sanggara Yuda yang merupakan Kepala Bidang KSDA Wilayah 1 BBKSDA Riau atas informasi yang telah disampaikan kepada kami. Selamat sore, Pak. Terima kasih.
0: Ibu, terima kasih.
1: Dan tentunya informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Siapa bilang modal ngomong cuma bikin capek? Di tangan yang tepat, cuap-cuap justru bisa jadi jalan menuju cuan. Seperti Indra Herlambang, host yang memandu berbagai panggung bergengsi.
1: Jadi pembawa acara untuk acara-acara K-pop, toke drama, risetlah sedalam-dalamnya.
0: Dan Sahil dari Duo Bahlul yang berhasil mengubah obrolan spontan jadi hiburan.
2: Paling penting adalah bisa bertutur dan bercerita memainkan theater of mind orang.
0: Apa saja keseruan dan tantangan di balik profesi MC? Temukan jawabannya di Talk It's Fun. Minggu 9 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah resmi dibuka di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Pembukaan mengusung tema berakar tradisi menuju Tapak Suci modern, mandiri, dan mendunia. Kegiatan yang dihadiri ribuan peserta serta sejumlah tokoh nasional dan pimpinan Muhammadiyah ini. Dalam kesempatan ini pun Ketua Umum PP Tapak Suci Muhammad Afnan Hadikusumo menganugerahkan gelar keanggotaan kehormatan kepada Kapolri dan Wali Kota Semarang. Kapolri menyebut penghargaan ini sebagai amanah sekaligus memperkuat tali persaudaraan antara Polri dan keluarga besar Tapak Suci. Kapolri juga mendorong kader Tapak Suci untuk bersinergi dengan Polri menjadi cooling system di tengah masyarakat termasuk dalam mencegah konflik sosial, menangkal hoax serta membentengi generasi muda dari narkoba, judi online dan kekerasan. Muktamar resmi dibuka oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir dan dilanjutkan dengan penampilan seni pencak budaya Tapak Suci. Dari Jakarta ada apel kebangsaan Jaga Jakarta untuk Indonesia digelar di Silang Monas Jakarta Pusat pada Sabtu pagi. Tak hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, Kodam Jaya bersama Polda Metro Jaya juga menghadirkan berbagai layanan gratis bagi masyarakat.

0: Suasana apel kebangsaan Jaga Jakarta untuk Indonesia di Silang Monas, Jakarta Pusat diwarnai dengan berbagai kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Kodam Jaya bersama Polda Metro Jaya memberikan sejumlah pelayanan gratis. Salah satunya pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut. Tak hanya pelayanan kesehatan, masyarakat juga mendapatkan bantuan berupa ribuan paket sembako. Program ini menjadi salah satu wujud kepedulian TNI dan Polri dalam memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kebersamaan dan semangat gotong royong. Sejumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan ini mengaku senang dan terbantu dengan adanya pelayanan kesehatan gratis serta pembagian paket sembako. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan karena tidak hanya memberikan pelayanan, namun juga membantu meringankan kebutuhan masyarakat.
1: Waduh, alhamdulillah senang banget ya. Ini bagi kita sebagai ojol yang pendapatannya rendah dan sangat minim sekali. Ini beli kacamata ini sangat lumayan mahal. Dapat gratis, waduh alhamdulillah banget. Ini bisa meringankan saya kalau di jalan kan biar penglihatan lebih jelas dan lebih safety lagi.
2: Ibu periksa umum sama mau nanti mau mata.
3: Oh, emang ada keluhan apa Bu?
2: Biasa kan ngejek ya kan, apa namanya, batuk gitu kan, sama lutut mungkin nekuk melulu kali ya. Terus mata emang pernah operasi, jadi kalau yang kiri udah nggak berfungsi. Oh, alhamdulillah, apa namanya, manfaat banget buat, mungkin buat jalan, cuma buat ibu pribadi, alhamdulillah banget ya. Kebantu banget ya kan.
4: Oh, alhamdulillah Pak, seneng banget ya bisa bantu kita juga, meringankan ya kan.
3: Dapetnya apa sih Bu, sembako itu?
4: Itu kayaknya kayak ada beras, minyak, sama mie. Oh, perlu banget Pak. Itu kan membantu para ojol ya Pak ya.
5: Perlu, pasti. Pasti ya. Bantu sekali.
0: Melalui apel kebangsaan Jaga Jakarta untuk Indonesia, Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya menegaskan komitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam mewujudkan Jakarta yang aman, solid dan penuh kebersamaan.
6: Kita beralih ke informasi lainnya. Menikmati Jakarta tak selalu harus dengan kendaraan pribadi atau bepergian jauh. Karena dengan MRT, warga bahkan bisa berpindah dari satu kawasan ke kawasan lain. Sekaligus menikmati ruang publik, kuliner, hingga kawasan kreatif.
7: Bagi sejumlah warga, perjalanan dengan MRT bukan sekedar soal berpindah tempat. Kemudahan akses dan waktu tempuh membuat transportasi publik ini juga menjadi pilihan untuk menjelajahi ibu kota.
8: Karena satu, memang kantor saya pun dekat dari stasiun MRT. Kalau misalkan weekend atau misalkan mau pergi kemana, itu memang paling mudah, paling cepat tuh memang biasanya kita saya naik MRT sih.
7: Pengalaman ini didukung pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development, TOD. Hingga kini MRT Jakarta mengembangkan 9 kawasan TOD dengan karakter yang disesuaikan dengan masing-masing kawasan.
9: Jadi kan masing-masing punya karakteristik yang berbeda gitu. Misalnya Lebak Bulus yang lebih ke area downtown gitu kan. Untuk si Blok M kita arahkan ke area kreatif, green creative hub gitu. Makanya konsepnya adalah green creative hub. Kemudian untuk Duku Atas, karena di sini cukup banyak public transportasi, makanya memang konsep TOD-nya adalah kolaborasi gerak gitu.
7: Menjelajahi setiap stasiun juga bisa menjadi pengalaman tersendiri. Salah satunya dengan mengumpulkan stempel yang tersedia di sejumlah stasiun MRT.
10: Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menikmati perjalanan dengan MRT adalah dengan mengumpulkan stempel seperti yang saya lakukan ini. Stempel ini bisa diperoleh di stasiun Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Duku Atas, dan Transport Hub. Stempel-stempel ini bisa diperoleh ketika kita melakukan tap out di area loket. Nah, setelah kita mendapatkan stempel-stempel ini, kita bisa melanjutkan perjalanan atau berjalan kaki di sekitar ruang publik yang tersedia di stasiun.
7: Setiap stempel menjadi penanda perjalanan, sekaligus alasan untuk turun, berjalan kaki, dan mengeksplorasi kawasan di sekitar stasiun. Apabila terasa penat, kita juga bisa menikmati layanan kursi pijat yang tersedia di sekitar stasiun seperti yang saya lakukan ini. Di Duku Atas, konektivitas antar moda menjadi salah satu kekuatan kawasan TOD. 5 moda transportasi publik terhubung di kawasan ini. Kedepan, konektivitas pejalan kaki akan diperkuat melalui pengembangan pedestrian deck Duku Atas. Proyek yang sedang dalam proses tender ini direncanakan mulai November 2026 dan ditargetkan selesai pada 2028. Pengembangan ini diharapkan tak hanya mempermudah mobilitas, tetapi juga meningkatkan kenyamanan warga dalam menikmati ruang kota. Dengan tarif MRT mulai Rp3.000 hingga Rp14.000, menjelajahi Jakarta bisa menjadi pilihan wisata dalam kota yang relatif terjangkau.
10: Menaiki MRT bisa menjadi salah satu pilihan wisata di Jakarta. Dapat menikmati taman, wisata kuliner, ruang publik, hingga kawasan kreatif tanpa perlu jauh keluar kota. Dan dengan pengembangan kawasan berorientasi transit ini, diharapkan memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk masyarakat. Fajar Bolivia, Jakarta.
6: Tren dan taktik perang terkini adalah penggunaan wahana tempur tanpa awak baik di udara maupun di laut. TNI Angkatan Laut juga sudah mulai beradaptasi dan mengoperasikan wahana tempur tanpa awak seperti terlihat pada latihan perang terintegrasi TNI pada Rabu lalu.
11: Latihan perang terintegrasi TNI di Dabo Singkep Rabu 5 Agustus lalu. Sebuah kapal mirip speedboat kecil melaju dari kapal perang TNI Angkatan Laut. Kapal tersebut melaju cepat dan bermanuver membelah lautan menuju sasaran. Kapal tersebut kemudian menabrak sasaran dan menimbulkan ledakan hebat. Itulah Unmanned Surface Vehicle atau USV atau drone laut terbaru TNI Angkatan Laut buatan BUMN Industri Pertahanan PT PAL. Menurut informasi dari PT PAL, drone laut ini memiliki kecepatan maksimum 55 knot dan berhulu ledak 150 kg. Kapal ini bahkan bisa dikendalikan secara otonomus menggunakan kecerdasan buatan. Selain drone laut, TNI Angkatan Laut juga memamerkan drone kamikaze udara. Drone bernama AKM-KI-50 ini mampu mengudara selama 40 menit dan menjangkau sasaran sejauh 50 km. Drone ini diluncurkan dari kapal perang untuk menghantam sasaran di laut maupun di daratan.
10: Yang menarik dari latihan kali ini adalah skenario perang non-kinetik dan asimetris, yaitu simulasi perang siber serta pelibatan drone udara dan laut untuk menghancurkan sasaran musuh. Dengan demikian, TNI pun sudah beradaptasi dengan strategi dan taktik peperangan terbaru.
11: Sesuai dengan tren dan strategi perang terkini, TNI Angkatan Laut juga mulai mengadopsi berbagai persenjataan tanpa awak. Persenjataan ini dinilai efektif, murah, dan cocok untuk mengamankan selat-selat strategis di lautan Nusantara.
12: Kita mempunyai Unmanned Survival Vehicle yang kata pergaulannya disebut pesawat kamikaze, dan ini akan kita operasionalkan di lapangan.
11: Teknologi wahana tempur tanpa awak ini juga semakin dikuasai anak bangsa. Karena itu, sebaiknya peralatan tempur semacam ini dibeli dari dalam negeri.
13: Kalau hemat saya yang harus digarisbawahi, alutsista kita juga harus sebanyak-banyaknya menggunakan industri pertahanan kita. Ini kan juga jadi lapangan kerja, menggerakkan ekonomi.
11: Pak, ini sebelumnya pada Oktober tahun lalu TNI Angkatan Laut bersama Kementerian Pertahanan dan PT PAL juga menguji kapal selam tanpa awak atau KSOT. Dengan demikian, TNI Angkatan Laut kini telah mengoperasikan wahana tempur tanpa awak di bawah permukaan laut, di permukaan laut, dan di udara. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Dabo Singkep, Kepulauan Riau.
6: Dalam kondisi sedikitnya 7 orang tewas dalam penembakan di sebuah sekolah di Notaburi, Thailand pada Jumat. Informasinya usai jeda.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPayLater, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Tragedi penembakan di sekolah menewaskan sedikitnya 7 orang di Nonthaburi, Thailand pada Jumat. Pelakunya diduga seorang siswa laki-laki berusia 14 tahun yang kemudian mengakhiri hidupnya. Sementara itu masih dari Thailand, ada sebuah mobil menabrak pusat penitipan anak di Kanchanaburi dan melukai 15 anak yang tengah tidur siang.
1: Sedikitnya 7 orang tewas dalam penembakan di sebuah sekolah di Nonthaburi, Thailand pada Jumat. Pelaku penembakan diduga merupakan seorang siswa laki-laki berusia 14 tahun yang kemudian mengakhiri hidupnya. Otoritas menyebut sebelum menyerang sekolah, remaja itu diduga membunuh kakek dan neneknya di rumah. Keduanya diduga menjadi korban awal dalam rangkaian penembakan ini. Senjata pistol kaliber 9 mm yang digunakan pelaku juga diduga milik kakeknya. Setibanya di sekolah Depsiri Nonthaburi, pelaku melepaskan tembakan ke arah guru dan siswa. 15 orang terluka dan 2 diantaranya dalam kondisi kritis. Rekaman dari lokasi memperlihatkan para siswa berlindung di dalam kelas saat suara tembakan terdengar. Petugas kemudian menemukan pelaku dalam kondisi terluka parah sebelum dinyatakan meninggal dunia. Perdana Menteri Thailand menyebut insiden ini mengerikan. Ia mengatakan pelaku masih memiliki sekitar 30 butir peluru saat memutuskan mengakhiri hidupnya sehingga korban bisa saja bertambah. Masih dari Thailand, sedikitnya 15 anak terluka setelah sebuah mobil menabrak pusat penitipan anak di Kanchanaburi pada Jumat. Kecelakaan terjadi di tengah hari saat anak-anak tengah tidur siang. Mobil berwarna hitam tiba-tiba menerobos dan menabrak bagian dalam gedung. Puing-puing berserakan di lantai, termasuk selimut dan perlengkapan anak-anak yang sebelumnya digunakan untuk tidur. Sejumlah anak kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Seluruh korban dilaporkan mengalami luka ringan dan sebelum dibawa ke rumah sakit, mereka mendapat pertolongan pertama. Polisi menyebut mobil itu ditumpangi 2 orang. Penyelidikan awal menduga pengemudi berusia 54 tahun mengalami gangguan jantung dan diduga kehilangan kesadaran sebelum mobil menyimpang dan menabrak pusat penitipan anak tersebut.
0: Surutnya permukiman air atau permukaan air maksud kami di Sungai Danube akibat kekeringan ekstrim memunculkan bangkai kapal-kapal perang Jerman dari Perang Dunia Kedua hasil fosil mamut. Sementara itu ketinggian air sungai di Donau yang menyusut tajam memaksa pemerintah Hungaria untuk bisa mematikan sebagian besar operasional satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir di wilayah tersebut.
2: Gelombang panas dan kekeringan ekstrim yang melanda Eropa menyebabkan permukaan sejumlah sungai menyusut ke titik terendah dalam sejarah. Surutnya permukaan air sungai Danube akibat kekeringan ekstrim memunculkan bangkai kapal-kapal perang Jerman dari Perang Dunia Kedua hingga fosil mamut. Fosil mamut berbulu yang terkubur selama ribuan tahun di sungai tersebut ditemukan di dasar sungai yang mengering. Di dekat pelabuhan Prahovo Serbia yang berada di perbatasan Serbia dan Rumania, lambung kapal berkarat hingga tiang kapal yang dulu menjadi tempat berkibarnya bendera Nazi kini kembali terlihat dari permukaan air. Bangkai kapal perang dapat dilihat langsung dari tepi sungai. Sungai terpanjang kedua di Eropa itu kini mengalami penyusutan debit air hingga ke level terendah. Dampaknya tak hanya memunculkan peninggalan sejarah, tetapi juga mengganggu aktivitas pelayaran dan mengancam operasional pembangkit listrik di sejumlah negara Eropa Tengah dan Timur. Polandia kini menghadapi ancaman kekeringan yang semakin parah setelah permukaan sejumlah sungai utama mencapai titik terendah dalam sejarah. Gambar dari udara memperlihatkan hamparan pasir yang muncul di permukaan sungai Vistula di Warsawa, Polandia pada Selasa. Ini terjadi akibat surutnya debit air yang dipicu gelombang panas berkepanjangan. Musim kemarau yang berkepanjangan ini juga berdampak pada sektor energi di Polandia. Awal pekan ini, perusahaan utilitas Enea mengurangi produksi listrik di pembangkit listrik tenaga batu bara di Konyets dan Powanyets akibat penyusutan debit air sungai Vistula untuk sistem pendingin. Ketinggian air sungai Donau yang menyusut tajam memaksa Hungaria untuk mematikan sebagian besar operasional satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir di negara tersebut. Fasilitas yang sangat bergantung pada air sungai Donau sebagai pendingin tersebut kini menghadapi krisis energi. Pembangkit listrik yang menjadi tulang punggung energi di negara itu terpaksa beroperasi hanya sekitar 10% dari kapasitasnya. Hujan di Austria memang diperkirakan menaikkan permukaan air Danau sekitar 20 cm. Namun Perdana Menteri Peter Magyar menyebut kenaikan debit air diperkirakan hanya sementara.
3: Honfitársaim, ami Paksot illeti, a helyzet javult ugyan, de továbbra is nehéz. Mára már 13 cm-rel vagyunk a vasárnapi vízállás felett, és a következő napokban várható még bő 20 cm-re emelkedő vízszint. De mivel holnaptól hosszú ideig nem várható újabb csapadék, ez az emelkedés előreláthatólag átmeneti lesz, és jövő héttől újra számolgathatjuk a centiket. Az atomerőmű működését folyamatosan figyelemmel kísérjük, az egyetlen turbina stabilan termel. A védelmi munkacsoport tegnap ülésén utasítást adtam különböző átmeneti megoldások kidolgozására arra az esetre, ha Pakson tartóssá válik a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás.
2: Kini pemerintah Hungaria tengah menyiapkan investasi untuk memperkuat ketahanan pasokan energi dan air Hungaria di tengah cuaca ekstrem Eropa.
0: Masih dari mancanegara, gelombang panas dan kekeringan di Jerman membuat para petani melakukan panen jagung lebih awal akibat gagalnya pertumbuhan tanaman selama 2 bulan tanpa hujan. Sementara itu, pemerintah Korea Selatan menggunakan teknologi drone dengan kamera termal untuk melindungi para petani di tengah gelombang panas ekstrim. Petani di Bavaria, Jerman terpaksa memanen jagung lebih cepat dari jadwal biasanya setelah selama 2 bulan hujan tak kunjung turun. Salah satu petani yakni Michael Palmeyer menunjukkan banyaknya tanaman jagung yang gagal berkembang dengan sempurna akibat kekurangan air. Penurunan hasil panen ini juga memicu lembaga analisis Espanya memprediksi bahwa panen jagung Uni Eropa sebanyak 4,6 juta ton atau akan anjlok sebesar 19% dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir.
4: Aber dass da 2 Monate eigentlich auch kein Niederschlag bei uns in der Region war, das war katastrophal, vor allem fürs Getreide. Wir haben mit die schlechtesten Getreideerträge seit Aufzeichnung, haben dann durch die Unwetter auch noch mit Hagelschäden regional zu kämpfen.
0: Sementara itu, pemerintah Provinsi Gyeongsang menerbangkan drone dengan jangkauan 5 km untuk menjangkau wilayah pertanian di Andong. Kamera thermal dari drone ini memantau tingkat suhu secara real time sehingga dapat memberikan suara peringatan secara langsung. Ancaman suhu ekstrim yang mencapai 41,2 derajat Celcius ini juga membuat hasil panen cabai merah menurun hingga 20% dan 30%. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, juga telah menetapkan gelombang panas ini sebagai bencana nasional. Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama dengan Victor Pangaribuan. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri, pastikan Anda tetap bersama kami.
5: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
0: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
5: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
6: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Di Kabupaten Bogor, ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Fakah Harika, yang membawa Desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
7: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa Desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata begitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
5: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
8: Macet.
9: 12 triliun rupiah.
8: Ambil HP.
9: Ekspor Indonesia ke Arab Saudi dan Arab Saudi.
8: Paruh jalan.
9: Di antara tujuan ekspor utama Indonesia.
8: Jatuh semua listriknya.
9: Dengan Charles Griffith, Presiden dan CEO Motion.
8: Hati-hati.
10: Puluhan tiang listrik di Jalan Raya Pantura Kabupaten Gresik, Jawa Timur tiba-tiba roboh. Tiang listrik menimpa sejumlah kendaraan dan melukai seorang warga. Selain merusak kendaraan dan memicu kemacetan panjang, tiang listrik roboh ini juga memutus aliran listrik di sekitar lokasi kejadian. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Victor Pangaribuan, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Seorang warga lanjut usia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat harus ditandu karena akses jalan rusak dan kendaraan roda 4 tidak bisa melintas. Warga yang menderita sakit stroke ini ditandu sejauh 10 km menuju mobil ambulans.
11: Yang tengah mengalami sakit, kami akan antar ke PKM Tabulah. Akan berjalan kaki dengan menempuh jarak sekitar kurang lebih 10 km.
12: Jangan tutup mata,
10: Siti,
12: Pak.
10: Warga desa PU, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa harus ditandu selama 1,5 jam menggunakan kain sarung menuju mobil ambulans yang sudah menunggunya pada Jumat. Dengan bergotong royong, sejumlah warga bergantian menandu perempuan berusia 73 tahun itu. Sejauh 10 km melintasi jalan rusak, dua anak sungai hingga hutan karena ambulans tidak dapat menjangkau lokasi tempat tinggalnya. Siti yang sedang menderita sakit stroke kemudian dibawa ambulans menuju puskesmas Tabulahan untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Salah seorang warga desa PU menyebut menandu pasien harus mereka tempuh agar bisa mengakses layanan kesehatan akibat buruknya infrastruktur jalan. Warga pun berharap Pemkab Mamasa lekas memperbaiki akses jalan menuju desa PU.
13: Akses kami menuju ke desa kami itu. Jadi hal ini bukan yang pertama kali kami lakukan sebagai warga masyarakat, tetapi setiap kali ada orang sakit, maka kami selaku masyarakat setempat hanya bisa melakukan dengan cara menandu pasien untuk diantarkan ke PKM atau diantarkan ke rumah sakit.
10: Puluhan tiang listrik di Jalan Raya Pantura Kabupaten Gresik, Jawa Timur tiba-tiba roboh. Tiang listrik menimpa sejumlah kendaraan dan melukai seorang warga. Sejumlah kendaraan roda 4 rusak setelah tertimpa 10 tiang listrik milik perusahaan listrik negara di Jalan Raya Pantura, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik pada Jumat siang. Insiden ini juga mengakibatkan seorang pengendara mobil terluka dan telah dilarikan ke Rumah Sakit Fatma Medica. Selain merusak kendaraan dan memicu kemacetan panjang, tiang listrik roboh ini juga memutus aliran listrik di sekitar lokasi kejadian. Menurut pihak kepolisian, tiang listrik roboh diduga akibat pekerja proyek pelebaran jalan nasional menggunakan alat berat untuk mengeruk saluran air. Untuk mengurai kemacetan, pekerja proyek bersama petugas PLN memindahkan tiang listrik yang roboh dari tengah jalan. Hey. Kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur makin meluas. Hingga Jumat sore, luas lahan terbakar mencapai 176 hektar. Ratusan petugas gabungan masih berupaya memadamkan api dengan teknik manual, drone spray, dan helikopter waterbombing.
14: Kebakaran pertama terdeteksi pada Senin 3 Agustus 2026 di Blok Bantengan, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Api kemudian meluas ke Blok Batu Gede dan Jantur serta Desa Sariwani, Kabupaten Probolinggo. Cuaca panas dan angin kencang menjadi kendala pemadaman karena membuat api mudah menjalar dan kembali menyala. Petugas menggunakan drone spray dan 3 helikopter waterbombing untuk memadamkan serta mencegah api meluas. Berdasarkan data BNPB Jawa Timur, luas lahan di lereng Gunung Bromo yang terbakar mencapai 176 hektar. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemerintah terus menambah dukungan untuk mempercepat pemadaman.
15: Kepala BNPB sudah ke sini 2 hari lalu. Hari ini satu armadanya heli waterbombing sudah melaksanakan tugas, tapi izin dari APD Saleh memang sampai 4:30. Kadang-kadang anginnya cukup kuat di sini, sehingga tidak bisa dihitung secara normal sehari, kalau dari jam 7 bisa berapa kali.
14: Kebakaran ini juga dikhawatirkan berdampak terhadap habitat satwa termasuk lutung Jawa dan berbagai jenis burung termasuk elang Jawa. Kepala BBTNBTS Rujana Cahya Nugraha menduga api berawal dari perapian yang dibuat warga saat melintasi jalur tersebut. Vegetasi yang kering dan tiupan angin diduga membuat api cepat membesar. Rudianta menegaskan dugaan tersebut masih dalam penelusuran, namun faktor manusia dinilai menjadi salah satu dugaan kuat pemicu kebakaran.
16: Puncak tebing ini ada jalur jalur tradisional yang menghubungkan desa Arjosari dan Ranupane. Nah, kemungkinan kadang-kadang yang melintas itu kalau pas tengah-tengah dingin juga kemudian bikin perapian, mungkin lupa atau seperti apa, dengan cuaca seperti ini itu menjadi pemicu kebakaran. Seperti itu yang kita duga sampai saat ini.
14: Meski kebakaran mulai mengecil, namun titik api masih terlihat di atas tebing. Petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan pemantauan untuk mencegah api kembali merembet. Kebakaran juga berdampak terhadap aktivitas wisata dengan jumlah kunjungan wisatawan menurun sekitar 25%. BBTNBTS belum membuka seluruh akses masuk kawasan Bromo dari arah Malang dan Lumajang karena proses pemadaman dan pendinginan masih berlangsung. Tim Liputan CNN Indonesia, Probolinggo, Jawa Timur.
10: Hingga Jumat, api yang membakar lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru belum sepenuhnya padam. Bagaimana kondisi terkini di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru? Kita sapa langsung jurnalis Transmedia Irsya Priyongko. Halo Irsya, Irsya. Luas lahan yang terbakar di kawasan Bromo terus bertambah bahkan mencapai 176 hektar ya. Bagaimana upaya pemadaman yang dilakukan tim gabungan di hari ke-6 ini, Irsya?
17: Oke, selamat sore Bang Putor. Dapat kami laporkan bahwa hingga Jumat sore titik api masih terlihat di Desa Sarwani, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Di mana petugas hingga saat ini masih terus melakukan upaya pemadaman di sekitar lokasi. Namun karena medan yang cukup terjal hingga membuat petugas gabungan melakukan penyekatan agar api tidak merembet ke lahan yang lain. Begitu Bang Vito.
10: Irsya, dari informasi yang beredar, kebakaran tersebut diduga dipicu kelalaian warga ya, yang membuat perapian untuk menghangatkan tubuh di tengah suhu dingin. Begitu, apakah Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sudah melakukan penyelidikan untuk memastikan kenapa api bisa muncul? Kalau beberapa waktu lalu, tahun lalu kita tahu bahwa ada wisatawan yang menyalakan flare ketika berfoto, menyebabkan lereng Bromo ini terbakar. Apakah dapat dipastikan bahwa kebakaran ini akibat kelalaian manusia, Irsya?
17: Baik, seperti yang dikonfirmasi Balai Besar Taman Bromo Semeru Tengger, bahwa diduga penyebab kebakaran lahan hutan di kawasan Gunung Bromo ini disebabkan karena human error, di mana di daerah tersebut karena cuaca dingin diduga mungkin ada aktivitas perapian yang belum sempat dimatikan hingga api gampang menyebar. Selain itu, angin cuaca di sekitar Gunung Bromo sangat kencang, dapat memungkinkan bahwa api cepat menyebar ke area yang lain. Begitu, Bang Vitor.
10: Ya, Irsya, kalau memang helikopter spray ini sudah diturunkan, begitu ya, apakah proses pemadaman ini masih belum efektif dan berhasil memadamkan titik-titik api? Karena kalau Anda memantau, apakah hari ini banyak sekali titik api yang masih belum padam? Ada asap di sekitar Gunung Bromo, begitu. Apakah ini terkendala oleh karena cuaca yang panas atau seperti apa? Yang Anda lihat, Anda pantau di kawasan Bromo ini, apakah cuaca panas, tidak turun hujan atau seperti apa, Irsya?
17: Ya, Pak Vito, dapat kami laporkan bahwa sejak Kamis siang, dua helikopter dari BNPB sudah digerakkan untuk melakukan pemadaman di melalui udara. Namun karena kondisi cuaca di sekitar Kabupaten Bungoma sangat kencang anginnya, tidak memungkinkan helikopter melakukan pemadaman secara maksimal. Begitu Bang Vitor.
10: Oke, jika api belum padam begitu ya, bagaimana dengan aktivitas wisata di kawasan Gunung Bromo ini, Irsya?
17: Sudah dapat kami laporkan bahwa sejak Senin kemarin dua pintu area masuk ke kawasan Bromo, yakni Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang ditutup, praktis membuat wisatawan dari baik dari domestik maupun dari luar negeri masuk melalui pintu yang sampai saat ini masih dibuka, yakni pintu lewat Kabupaten Pasuruan atau via Tosari dan Probolinggo via Ngadisari, di mana aktivitas wisata masih cukup aman untuk berwisata ke Gunung Bromo. Namun beberapa dapat kemarin saya meliputan di lokasi itu, pengunjung mengeluhkan adanya asap yang berkeliaran di sekitar lautan pasir. Begitu, Bang Vito.
10: Ya, asap memang sangat mengganggu wisatawan begitu. Terakhir, Irsya, apakah proses pemadaman titik api ini dilakukan 24 jam dalam sehari atau hanya pada saat hari sedang terang benderang saja, tidak di malam hari, Irsya?
17: Siap, Bang Vito, petugas terus melakukan upaya pemadaman baik melalui drone spray maupun helikopter waterbombing maupun melalui manual. Namun karena kondisi di Gunung Bromo dan letak titik api yang sangat tinggi atau di daerah tebing membuat membuat pemadaman secara manual tidak bisa. Yang bisa dilakukan adalah helikopter waterbombing dan drone hanya dikerahkan hingga mulai pagi hingga siang hari aja. Begitu, Bang Vitor.
10: Baik, terima kasih Irsya Priyongko melaporkan langsung dari kawasan Bromo, Tengger Semeru. Terima kasih, selamat bertugas kembali Irsya. Kita ke informasi lain, menggunakan modus menukar uang sambil membuat penjaga toko bingung, seorang warga menggasak uang sebesar Rp500.000 dari laci toko bahan bumbu di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di lokasi lain, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur membongkar sindikat penipuan online, modus jual beli emas murah yang dikendalikan dari dalam lapas. Tak tanggung-tanggung, nilai kerugian korban mencapai Rp587 juta.
18: Aksi pencurian terjadi di sebuah toko bahan bumbu di Dusun Kebotohan Selatan, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis petang. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku yang berpenampilan seperti orang Timur Tengah dan mengaku orang Dubai sempat bertanya-tanya kepada penjaga toko. Pelaku kemudian membeli air mineral. Namun setelah melakukan pembayaran, pelaku berinisiatif menukarkan dua lembar uang Rp50.000 menjadi satu lembar uang Rp100.000. Saat proses penukaran uang berlangsung, pelaku terus bertanya dan mengalihkan perhatian penjaga toko. Kondisi ini diduga dimanfaatkan pelaku untuk mengambil uang yang tersimpan di dalam laci. Total uang yang diduga dibawa pelaku mencapai Rp500.000.
19: Aneh. Nah, setelah itu diarahnya balik tukar uang 50-an dua. Dengan itu 100, oke lah karena mungkin uangnya cuma tukar 50-an dua, dengan 100 saya terima. Karena bukan receh, gitu kan. Setelah saya kasih, dia tidak mau nolak. Setelah itu tuker yang lain, nolak lagi yang lain, tidak mau yang ini, yang ini, yang itu. Terus akhirnya tiba-tiba orangnya itu lama-lama ini apa, kayak tidak sesuai gitu loh, mau ngambil sendiri, saya tidak bolehin. Setelah itu orangnya pergi. Dan uangnya yang keambil tuh ya aku nggak sadar, pokoknya tangannya cepet banget.
18: Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus penipuan jual beli logam mulia online. Mirisnya, 4 tersangka diantaranya merupakan narapidana yang masih aktif menjalani masa hukuman di dalam lapas Sumatera Utara dan lapas Nusa Kambangan. 5 tersangka ini masing-masing berinisial IR, MAH, SYR, IJS, serta seorang perempuan berinisial RML. Sindikat ini berhasil memperdaya korban berinisial LT warga Surabaya pada 13 Mei 2026 lalu. Dalam aksinya, tersangka IJS dan MAH menggunakan aplikasi WhatsApp Sniper Pro dan Get Contact Premium dari dalam lapas untuk menganalisis dan menyasar kontak korban. Pelaku kemudian menyamar sebagai anak korban dengan dalih berganti nomor telepon, lalu menawarkan emas murah seharga 2,3 juta rupiah per gram, di saat harga pasaran emas 2,8 juta rupiah per gram. Untuk meyakinkan korban, pelaku mengirimkan foto promo dan foto butik emas dari Instagram yang sudah diedit. Korban akhirnya tergiur dan mentransfer uang sebesar Rp587.500.000 ke rekening tersangka RML.
20: Adapun kronologis dari kejadian, pelapor mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dikenal yang mengaku anaknya. Dengan serta-merta pelapor akhirnya percaya dan pelapor ini ditawari oleh anaknya yang mengaku sebagai anaknya itu promosi emas dengan harga yang sangat murah, yaitu harga Rp2.350.000 per gram.
18: Polisi menduga sindikat ini telah menyasar korban lain di wilayah Surabaya, Jawa Tengah, dan Bali dengan estimasi total kerugian mencapai Rp3.7 miliar. Polisi kini juga terus berkoordinasi dengan pihak lapas untuk proses hukum lebih lanjut, serta mengusut tuntas aliran dana hasil kejahatan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh korban dan keluarga atas insiden keracunan usai menyantap menu makan program Makan Bergizi Gratis. Simak informasi selengkapnya usai jeda, kami segera kembali.

0: Cup Goal.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
2: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri bersama Pangdam Jaya Letjen TNI Dedi Suryadi memimpin apel kebangsaan Jaga Jakarta untuk Indonesia di Monumen Nasional Jakarta Sabtu pagi. Apel itu melibatkan 11.000 peserta yang terdiri dari personel TNI Polri dan berbagai elemen masyarakat mulai dari organisasi kemasyarakatan, serikat buruh, komunitas ojek online, satpam, juga pelajar dan mahasiswa.
1: Dalam apel kebangsaan ini, Pangdam Jaya Letjen TNI Dedi Suryadi beserta Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri membacakan pernyataan kebangsaan yang menunjukkan semangat persatuan, soliditas dan komitmen bersama untuk menjaga Jakarta.
2: Dari Jakarta kita hadirkan semangat gotong royong dan kepedulian demi terciptanya situasi yang aman, damai dan kondusif. Bersama kita jaga Jakarta untuk Indonesia. Salam jaga Jakarta.
3: Jakarta adalah wajah Indonesia. Ketika Jakarta aman, Indonesia semakin kuat. Melalui apel kebangsaan dan kolaborasi, Pemprov DKI Jakarta, Kodam Jaya Jakarta bersama Polda Metro Jaya dan seluruh elemen masyarakat. Mari kita bersatu untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan bangsa.
1: Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Budi Hermanto, keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam apel kebangsaan ini sangat penting, menunjukkan komitmen menciptakan Jakarta yang aman dan nyaman.
4: Melibatkan ojek online, komunitas organisasi masyarakat, mahasiswa, pelajar, Saka Bayangkara, semua merupakan elemen, pilar-pilar kehidupan bangsa. Karena tanpa masyarakat, tanpa komunitas, TNI dan Polri tidak bisa bekerja secara parsial. Ini merupakan wujud kebersamaan dalam menjaga persatuan. Termasuk tadi disampaikan isu-isu, ini menyatakan bahwa komitmen moral TNI dan Polri solid, didukung dari pemerintah, Provinsi DKI, beserta seluruh elemen masyarakat.
1: Melalui apel ini, pesan yang ditekankan adalah menjaga keamanan dan persatuan sebagai bagian dari upaya menjaga Indonesia.

0: bisa berjalan sesuai target.
1: Dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh melaporkan progres pembangunan jembatan Krueng Tingkem telah mencapai 80,5%. Saat ini proyek memasuki tahap pemasangan struktur utama dengan target difungsikan di akhir tahun ini. Selain melihat perkembangan pembangunan, Wakil Presiden juga meninjau kondisi jembatan sementara yang digunakan masyarakat, serta rencana normalisasi alur sungai di sekitar lokasi. Peninjauan dilakukan untuk memastikan akses transportasi tetap berjalan selama proses pembangunan berlangsung. Dalam peninjauan tersebut, Wakil Presiden Gibran sempat berbincang singkat dengan sejumlah warga untuk mendengar langsung masukan aspirasi serta kebutuhan masyarakat terdampak. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke 129 Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah telah mencapai 90%. Satgas TMMD menargetkan dalam 5 hari ke depan seluruh pengerjaan bisa selesai 100%.
2: Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat yang juga menjabat Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD, Brigjen TNI Doni Pramono, melakukan monitoring pelaksanaan TMMD ke-129 di wilayah Kodim 0726 Sukoharjo, Jawa Tengah. Monitoring dilakukan untuk memastikan seluruh sasaran pembangunan TMMD berjalan sesuai target dan dapat diselesaikan tepat waktu. Pengawasan dan evaluasi dilakukan di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Acara diawali dengan pembagian sembako kepada puluhan warga. Selanjutnya dilakukan peninjauan sejumlah sasaran fisik yang dikerjakan Satgas TMMD. Di antaranya pembuatan talut, rehabilitasi masjid, pembangunan MCK, pos kamling, hingga pembuatan sumur bor.
3: Bahkan seyogianya memang pertengahan bulan, pada pertengahan bulan itu kita bisa melihat progres dari pembangunan-pembangunan, mulai dari sasaran fisik dan tambahan yang dilaksanakan oleh dan Satgas, yaitu Dandim, pelaksanaan kegiatan TMMD ini, di mana pengawasan dan evaluasi ini harus tetap dilaksanakan. Tujuannya apabila ada kekurangan, apabila mungkin sasarannya bisa ditingkatkan kembali, itu bisa disampaikan sebelum pelaksanaan penutupan.
2: Sementara itu, PLT Bupati Sukoharjo menyambut baik program TMMD ini karena selaras dengan program pembangunan Kabupaten Sukoharjo.
4: Artinya ketika terjadi kemanunggalan TNI dengan masyarakat, tantangan, hambatan, kendala, yang hal-hal yang sekiranya berat akan menjadi ringan, yang sekiranya mungkin tidak terbayangkan akhirnya bisa terwujud seperti lapangan yang ini kita injak bersama ini. Maka kami berterima kasih kehadiran dari Ketua Wasef, Pak Kadis Penar. Mudah-mudahan nanti akan ada rekomendasi-rekomendasi yang bisa lebih mempresisi lagi.
2: Dari hasil pemantauan, progres pembangunan TMMD di Kodim 0726 Sukoharjo telah mencapai 90%. Dengan sisa waktu 5 hari sebelum penutupan, Satgas TMMD ditargetkan dapat menuntaskan seluruh sasaran hingga 100%. Melalui program TMMD, TNI bersama pemerintah daerah dan masyarakat terus berupaya mempercepat pembangunan di pedesaan. Selain membangun infrastruktur, kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Desa Parangjoro. Sri Hartono, Sukoharjo, Jawa Tengah.
0: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh korban dan keluarga atas insiden keracunan usai menyantap menu makan program makan bergizi gratis. Sudaryono menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional berjanji akan terus meningkatkan tata kelola serta pengawasan kepada seluruh SPPG yang ada di Indonesia. Ia berharap agar kedepannya tidak ada lagi kasus serupa.
5: Di momen ini kami juga menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban di seluruh Indonesia, di beberapa kejadian, ada di Jepara, ada yang di Jogja, ada di kemudian di Jayapura, termasuk yang di Semarang dan lain-lain ya. Ini kami mohon maaf, barangkali kami akan terus tingkatkan ini. Selain itu juga kami minta izin untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini kami perbaiki dengan segera tata kelola untuk supaya kasus keracunan ini betul-betul kami bisa nolkan. Dan sekali lagi kami terus meminta masukan dari semua pihak, khususnya para ahli, pakar, dan orang-orang

0: siapapun itu yang kemudian bisa membantu kami untuk dan juknis, juklak, juknis, kemudian edaran dan lain-lain yang kemudian diperlukan untuk manual SOP di lapangan untuk dapur chef, kemudian masak, cara masak, jam-jam masak, sistem IT dan seterusnya, itu kami persiapkan dan alhamdulillah sebagian sudah jalan.
1: Kasus katarak di Indonesia diperkirakan lebih dari 600 ribu kasus. Wamenkes Dante Saxono Harbuwono menyebut angka tersebut baru kasus yang terdeteksi, sementara jumlah sebenarnya diperkirakan masih lebih besar. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono meninjau pelaksanaan operasi katarak gratis di Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat 7 Agustus. Operasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan mata. Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Nur Dubai Foundation dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau PERDAMI menargetkan operasi katarak bagi 500 pasien di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Dante menyebut katarak banyak terjadi pada usia lanjut, namun kondisi seperti diabetes dan gangguan mata juga dapat meningkatkan risiko katarak.
2: Jumlah penyakit katarak di Indonesia itu kurang lebih ada 600 ribu kasus. Dan angka itu masih lama, itu yang terdeteksi dan tersubsidi. Untuk ini kita dibantu oleh Nur Dubai Foundation yang akan menyelenggarakan operasi katarak di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Sampai Banjarnegara, sampai Cilacap, sehingga mudah-mudahan nanti bisa membantu masyarakat. Targetnya 500 orang yang akan dioperasi se-Jawa Tengah.
3: As you are aware that preventing blindness is not just treatment, it is also empowerment. So we are trying to empower people who need it to become more independent, to become more learning new skills and also working. We're also targeting the human resource development and empowerment.
1: Ya, katarak masih menjadi salah satu penyebab utama kebutaan di Indonesia. Meski demikian, kebutaan akibat katarak sebenarnya dapat disembuhkan melalui operasi. Untuk mempercepat penanganan bakti sosial, operasi katarak kembali digelar dengan menyasar ratusan pasien di sejumlah daerah.
4: Katarak merupakan kondisi yang menyebabkan lensa mata menjadi keruh sehingga penglihatan penderita semakin menurun. Bagi masyarakat dengan katarak yang sudah mengganggu aktivitas, operasi menjadi salah satu upaya utama untuk mengembalikan kemampuan melihat.
5: Saya awalnya karena burem aja, meripat kata burem gitu, alhamdulillah. Dulu sudah dikasih tahu untuk pakai kacamata, tapi saya belum gitu. Terus akhirnya setelah dicek seperti ini, ternyata harus katarak, sudah siap katarak. Karena mata yang sebelah kanan itu kalau naik mobil, kita perpasan itu malam hari sangat-sangat mengganggu, tidak jelas kita bawa kendaraannya. Harapan kedepannya semoga aja pelaksanaan operasi seperti ini akan lebih sering.
4: Operasi katarak tidak hanya berdampak pada kualitas hidup pasien. Kemampuan melihat yang kembali baik diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pasien dan keluarganya. Penanganan katarak juga dinilai dapat mengurangi resiko kecelakaan dan secara tidak langsung membantu menurunkan angka kemiskinan.
6: Turunnya produktivitas tentunya akan berimbas kepada ekonomi, mulai dari ekonomi di keluarga sampai ke ekonomi di masyarakat, kan begitu. Nah, dengan kita bisa membantu operasi katarak satu mata saja, maka insya Allah produktivitas akan kembali.
4: Meski dapat disembuhkan, jumlah penderita katarak yang belum menjalani operasi di Indonesia masih tinggi. Kondisi ini dikenal sebagai backlog katarak. Kasus katarak di Indonesia diperkirakan lebih dari 600 ribu kasus. Wamenkes Dante Saxono Harbuwono menyebut angka tersebut baru kasus yang terdeteksi. Sementara jumlah sebenarnya diperkirakan masih lebih besar. Karena itu kegiatan bakti sosial operasi katarak diharapkan dapat mempercepat pengurangan backlog.
2: Jumlah penyakit katarak di Indonesia itu kurang lebih ada 600 ribu kasus. Dan angka itu masih lama, itu yang terdeteksi dan tersubsidi. Jadi langkah konkret yang kita lakukan adalah melakukan pembiayaan terhadap penyakit katarak yang operasi pada penyakit katarak tersebut. Ini akan pasti terjadi, jumlahnya makin lama akan makin besar sesuai dengan angka harapan hidup yang makin lama makin lanjut. Sehingga ini menjadi satu faktor penting.
4: Pelaksanaan bakti sosial ini melibatkan peran Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau PERDAMI Nur Dubai Foundation, serta dukungan dari Duta Besar Uni Emirat Arab dan Kementerian Kesehatan. Pemerintah berharap kolaborasi ini dapat terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat dengan katarak yang mendapatkan akses operasi. Dengan penglihatan yang kembali pulih, pasien diharapkan dapat kembali beraktivitas, produktif, dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Imam Muhairib, Purwokerto, Jawa Tengah.
1: Ribuan warga di Boyolali, Jawa Tengah berebut mendapatkan 30 ribu kue apem keong mas dalam tradisi saparan. Informasi selengkapnya usai jeda.
7: Siapa bilang modal ngomong cuma bikin capek? Di tangan yang tepat, cuap-cuap justru bisa jadi jalan menuju cuan. Seperti Indra Herlambang, host yang memandu berbagai panggung bergengsi.
8: Jadi pembawa acara untuk acara-acara K-pop, toke drama, risetlah sedalam-dalamnya gitu.
7: Dan Sahil dari Duo Bahlul yang berhasil mengubah obrolan spontan jadi hiburan.
9: Paling penting adalah bisa bertutur dan bercerita memainkan theater of mind orang.
7: Apa saja keseruan dan tantangan di balik profesi MC? Temukan jawabannya di Talk It's Fun. Minggu 9 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
10: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
7: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
11: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.

0: Jawa Tengah berebut mendapatkan 30 ribu kue apem keong emas dalam tradisi Saparan. Tradisi turun-temurun itu menjadi wujud rasa syukur atas panen yang melimpah sekaligus doa agar tanaman padi terhindar dari serangan hama keong emas.
1: Suasana alun-alun Pengging, Kecamatan Banyudono, Boyolali pada Jumat sore berubah riuh saat ribuan warga berebut mengambil kue apem yang disebarkan dari atas panggung. Dalam hitungan menit, 30 ribu apem ludes menjadi rebutan masyarakat. Tradisi sebaran apem keong mas merupakan bagian dari rangkaian Saparan yang rutin digelar setiap bulan Safar dalam penanggalan Jawa. Tradisi ini menjadi ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus harapan agar sawah warga terbebas dari gangguan hama khususnya keong mas. Antusiasme warga terlihat sejak awal acara. Beragam cara dilakukan untuk mendapatkan apem, mulai dari membawa payung, kardus, loyang, kain kerudung hingga menangkapnya dengan tangan kosong. Tak hanya warga Boyolali, pengunjung juga datang dari berbagai daerah untuk mengikuti tradisi ngalap berkah ini.
2: Aku pendatang, aku dari Jogja loh, jauh-jauh dari Jogja ke sini cuma mau nyari kayak gini.
3: Mau lihat ini aja?
2: Iya.
3: Oke, gimana? Senang nggak?
2: Ya, senang sih, di Jogja tuh nggak ada. Kayak gini nggak ada.
3: Tapi senang ya dapat ini?
2: Senang dong, ini kan ntar, apa, kalau kata orang ditaruh di mana tuh, sawah biar panennya banyak.
1: Sebelum disebarkan kepada masyarakat, dua gunungan apem keong mas lebih dulu dikirap dari kantor Kecamatan Banyudono menuju alun-alun Pengging dengan jarak sekitar 1 km. Kirap dikawal prajurit Pakoso dari Keraton Surakarta Hadiningrat dan menjadi bagian sakral dari rangkaian tradisi. Menurut cerita turun-temurun, tradisi ini berawal saat wilayah Pengging dilanda serangan hama keong

0: emas. Saat itu Ki Ageng Yosodipuro memerintahkan para petani mengumpulkan keong mas, mengukusnya, lalu menyebarkannya di sawah sebagai simbol penolak hama. Namun seiring berjalannya waktu, tradisi tersebut berubah menjadi sebaran kue apem.
1: Lambang sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan dan tentunya untuk sedekah kepada warga, seluruh warga.
0: Tradisi sebaran apem keong mas kini juga berkembang menjadi daya tarik wisata budaya yang menyedot ribuan pengunjung setiap tahunnya. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
2: Bagi Anda masyarakat Tatar Sunda tentu sudah tidak asing dengan hidangan bakakak ayam. Lebih dari sekadar sajian ayam bakar berbalut rempah, ayam jantan utuh yang dibelah mekar ini ternyata menyimpan jejak sejarah dan filosofi mendalam, mulai dari ritual pernikahan hingga wujud syukur hasil bumi. Lalu bagaimana eksistensinya di tengah gempuran kuliner modern saat ini? Kita simak liputan koresponden CNN Indonesia Yogi Prayoga dan jurnalis foto Rizky Radian dari Bandung berikut.

0: pasti pernah dan sering, karena kan itu kayak karena aku asli Sunda gitu ya, jadi pasti selalu ada di rumah kalau ada acara-acara besar, atau bahkan kita kayak sengaja datang ke resto untuk makan ayam bakakak itu gitu.
1: Dibilang sering sih satu bulan sekali ada, di resto-resto di hajatan juga memang ada.
2: Ya agak sering sih, kalau dulu kan susah ya, adanya cuma di kalau mau syukuran kayak gitu, kalau sekarang kan banyak dijual ya. Jadi saya mengkonsumsinya agak lumayan sering. Untuk makan aja, makan sama keluarga, iya.
3: Bakakak ayam adalah simbol keutuhan dan rasa syukur yang wajib hadir dalam ritual penting masyarakat Sunda. Mulai dari upacara hitanan, syukuran hasil bumi, hingga tradisi tarik bakakak pada prosesi pernikahan. Jauh sebelum dikenal sebagai hidangan komersial, rekam jejak bakakak ayam di Tatar Sunda telah ada sejak era masyarakat agraris kuno 200 tahun silam. Pada masa itu, ayam jantan dianggap sebagai hewan ternak bernilai tinggi yang kerap dihadirkan dalam ritual syukuran bumi atau panen raya. Seiring masuknya pengaruh agama Islam di tanah Pasundan, nilai ritual ini bergeser menjadi simbol sedekah dan wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4: Pada dasarnya kan ini kembali kepada makna filosofis dari si ayam bekakak sendiri. Karena ayam bekakak itu kenapa ada di acara pernikahan? Karena itu representasi dari keutuhan, loyalitas, kesetiaan, kemudian juga kerjasama, dan juga menunjukkan representasi rezeki.
3: Seiring perkembangan zaman, bekakak ayam bertransformasi dari hidangan sakral di atas nampan ritual adat, kini menjadi destinasi kuliner legendaris yang diburu para pelancong. Salah satu penjaga tradisi ini adalah di warung bekakak Sampurasun Nusa Sari. Rumah makan legendaris yang menghadirkan kembali kelezatan resep warisan keluarga asli Tanah Pasundan dari Cimanggu Subang sejak tahun 1994 ini, kini semakin berkembang.
5: Jadi nggak mudah banget nih untuk melakukan proses pembakaran dari si bakakak ayam ini. Karena ini tuh hawa dari baranya tuh panas banget dan memang membutuhkan ketelitian yang sempurna. Karena jangan sampai nanti ayamnya jadi gosong. Bakarnya tuh harus selalu diliatin biar matangnya pas gitu ya. Kipas lagi.
3: Namun ada yang unik. Jika ayam bakar pada umumnya identik dengan warna coklat gelap, bakakak di sini justru tampil menggoda dengan warna kuning keemasan. Ada trik khusus agar bumbu meresap sempurna ke dalam ayam tanpa diungkep dan ayam dapat matang dengan sempurna.
5: Nah, Kak Sandi, katanya di sini tuh resepnya istimewa karena tidak pakai kecap. Kenapa itu kan tidak pakai kecap, Kang?
6: Ya, memang karena itu udah resep turun-temurun kita ya. Kan kalau pakai kecap ya mungkin ayam goreng yang lain, apa ayam bakar yang lain lah ya. Mm-hmm. Nah, kalau kita nggak pakai kecap, makanya rasanya di kita tuh gurih.
5: Gurih.
6: Gitu, cenderung ke gurih.
5: Oke. Terus katanya pakai 3 tahap pembakaran. Itu fungsinya untuk apa, Kang?
6: Ya, fungsinya biar lebih meresap gitu ya, rasa di bumbunya. Karena kan emang kita nggak ada proses ungkep.
3: Keputusan mempertahankan resep tanpa kecap ini justru menjadi magnet utama. Ayam kampung yang terkenal alot diolah hingga bertekstur empuk. Menikmati sajian kuliner khas Sunda tentu belum sempurna jika melewatkan sambal. Di tempat ini, sambal khas disajikan secara dadakan menggunakan bahan-bahan segar.

0: Tidak hanya warga lokal, kelezatan bekakak ayam di tempat ini juga banyak memikat hati para pelancong. Cita rasa bumbu rahasia yang konsisten sejak dulu menjadi kunci utama mengapa para pelanggan ini selalu kembali.
1: Kalau cinta, saya tidak begitu cinta dalam konteks mengkhususkan. Tapi saya memang suka ayam bakar, suka ayam goreng dan sebagainya. Saya lihat ayam bakakak, karena saya baru pertama kali di sini. Ini ayam bakaknya termasuk enak. Artinya rasanya juga bumbunya terasa, asinnya juga terasa karena saya suka gurih, ya. Dan juga dagingnya empuk. Nah, itu.
0: Soal harga menu yang ditawarkan sangat bervariasi, di mana aneka menu pendamping ditawarkan mulai dari belasan ribu rupiah, sementara menu utama bekakak ayam kampung harganya menyesuaikan dengan pilihan paket. Namun, tetap ramah di kantong untuk dinikmati bersama keluarga. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
2: Jelang perayaan 17 Agustus, Pasar Asemka ramai pembeli yang berburu beragam pernak-pernik dengan nuansa merah putih. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Jelang perayaan 17 Agustus, beragam pernak-pernik dengan nuansa merah putih banyak diperjualbelikan, termasuk di Pasar Asmk Jakarta Barat. Harga yang murah jadi pertimbangan untuk pembeli.
1: Nuansa merah putih kini mewarnai Pasar Asmk. Pasar yang dikenal sebagai pusat grosir peralatan sekolah dan mainan, kini juga menjajakan pernak-pernik 17-an. Tidak hanya bendera, tapi stiker, hiasan dinding, bahkan baju anak-anak dengan nuansa merah putih.
2: Bang, ini harganya berapa?
3: Rp10.000 aja dapat bando buat 17-an. Jadi di Pasar Asmk ini tidak hanya bendera-bendera saja yang dijual, tapi ada bando lucu bentuknya kelinci, ada rumbai-rumbai, dan juga beberapa kebutuhan-kebutuhan kayak lampion untuk memeriahkan suasana 17-an di rumah masing-masing atau di wilayah masing-masing. Bahkan tadi saya lihat ada beberapa pegawai kantoran yang sudah mulai berburu nih hiasan-hiasan 17-an. Seru sekali!
1: Harga yang murah dan lengkap jadi daya tarik pembeli, seperti Dayu dan Burhan yang ke Pasar Asmk untuk membeli hiasan 17-an.
4: Aduh, banyak banget. Ada apa ya tadi
5: ada
4: ya?
5: Nih, ada
4: bando,
5: bendera, umbul-umbul, pokoknya lah balon.
4: Ya, di kantor nanti kita adakan lomba. Kita mau cari mainan sebenarnya. Ya, buat hadiah teman-teman.
6: Asmk lebih murah sih dari tempat-tempat lain menurut saya. Sebetulnya yang penting meriah aja sih.
1: Tips berbelanja pernak-pernik, jangan ragu untuk menawar, karena serunya belanja di pasar adalah tawar-menawar, dan barang yang didapat pun makin variatif. Irene Wardani, Aryo Asmoro, Jakarta.
0: Rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun pedestrian deck Dukuh Atas menjadi kabar baik bagi kemudahan akses pejalan kaki dan integrasi antar moda transportasi. Namun tantangan dalam pembangunannya tak mudah. Dari negara tetangga Thailand, proyek ini juga bisa mengambil pelajaran untuk memaksimalkan inklusivitas dan keberhasilannya.
7: Pedestrian deck jadi warisan masa depan menyongsong usia 500 tahun Jakarta.
8: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT MRT Jakarta berencana membangun pedestrian deck Dukuh Atas. Sebuah proyek jembatan pejalan kaki yang dibuat dengan bentuk lingkaran di atas persimpangan Jalan Jenderal Sudirman dan Sungai Ciliwung. Dibuat melayang dengan ketinggian tiang panjang 8 meter dan diameter 100 meter, proyek ini akan dimulai November tahun ini. Pasalnya, hingga kini salah satu simpul tersibuk ini belum terhubung satu sama lain.
9: Di persimpangan jalan ini ada berbagai macam moda transportasi yang bertemu. Ada KRL, kereta bandara, Transjakarta, MRT, LRT Jabodetabek, dan juga nantinya LRT Jakarta stasiunnya akan ada di sini juga. Tapi sayangnya dari antara satu kuadran ke kuadran yang lainnya, ini masih belum ada pedestrian yang mampu menghubungkan satu sama lain. Jadi kalau pejalan kaki ini harus turun ke dalam lorong, kemudian naik turun JPO, kepanasan, dan juga kehujanan.
8: Jika menengok negara tetangga dari ibu kota dengan tingkat mobilisasi yang tinggi, ada pula tempat bagi pejalan kaki melayang yang bentuknya serupa. Salah satunya Skywalk di Victory Monument, Bangkok, Thailand.
9: Salah satu pedestrian melayang atau skywalk yang cukup penting di kota Bangkok adalah tempat saya saat ini, yaitu Anusawari Chai Samorapom atau Victory Monument. Monumennya ada di belakang sana. Dan skywalk ini mengapa penting? Karena menghubungkan dua moda transportasi umum sekaligus, yaitu dari BTS atau kereta layang yang stasiunnya ada di ujung selatan sana, dan kemudian bisa menghubungkan para pejalan kaki untuk mengakses halte bus. Ada 4 titik yang ada di ujung-ujung dari setiap lingkaran ini. Dan kemudian selain dari moda transportasi, skywalk ini juga menghubungkan dengan kawasan komersil. Bisa dilihat ini jembatannya langsung mengarah ke satu plaza. Ini plaza kedua dan ada plaza ketiga di ujung selatan sana dekat dengan stasiun BTS. Dan selain itu, dari skywalk yang sudah terbangun ini panjangnya 800 meter kira-kira. Dan nanti akan dilanjutkan, proyeknya sedang berjalan di ujung sana. Nanti bentuknya akan melingkar, jadi para pejalan kaki ini tidak perlu naik turun kemudian mengakses zebra cross biasa ataupun juga jembatan penyeberangan orang yang lainnya begitu ya, untuk bisa mengakses dari seluruh sudut di lingkaran Victory Monument ini.
8: Skywalk di Victory Monument ini menjadi penghubung antara wilayah suburban dengan distrik wilayah rumah sakit dan niaga. Skywalk ini telah berhasil membuktikan desain jembatan penghubung antar moda hingga area-area milik pemerintah dan privat, baik fasilitas publik maupun komersil. Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia sekaligus Akademisi Universitas Sugiyapranata Joko Setiawarna menyebut, Jakarta dan Bangkok memiliki banyak kemiripan dari segi sistem transportasi metropolitan. Jakarta dinilai telah berhasil mengembangkan transportasi umum, namun kini harus lebih fokus pada kawasan berorientasi transit.
10: Ya, Indonesia sama kalau bandingkan sama Bangkok, Jakarta Bangkok itu 11-12, artinya saling mengejar. Karena Bangkok itu tahun 2000-an, dia tuh belajar dari KRL, bagaimana membangun kereta perkotaannya. Dia lebih cepat dulu, sementara KRL kita baru ada pembenahan itu 10 tahun berikutnya, mulai 2011 lah itu ya. Ya Alhamdulillah sekarang sudah lebih baik gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan. Jadi mereka tuh belajar sama Jakarta ya, yang sebenarnya Jakarta sudah punya, tapi mereka lebih dulu.
8: Pendapat yang sama juga disampaikan Akademisi Urban dan Regional Planning asal Universitas Chulalongkorn, Thailand. Ia menyebut, meski tingkat kompleksitas proyek Bangkok dan Jakarta berbeda, namun ada sejumlah hal yang bisa menjadi pembelajaran bagi proyek pedestrian Dek Dukuh Atas.
11: The first major lesson from Bangkok is managing broadening capacity to spatial segregation. With Victory Monument, simply building a circular walk was not enough. Operational success came from splitting bus stops into inner and outer bays, so transit vehicles didn't block one another. At Duku Atas, connecting six transportation modes mean processing drastically different commuter flows from fast-moving intercity rail passengers to high-frequency local BRT commuters. Jakarta must avoid creating bottleneck pinch point on the pedestrian deck.
8: Selain itu, Panit juga menggarisbawahi inklusivitas antar bangunan yang harus tetap berjalan sesuai fungsinya, dan pengguna disabilitas serta lansia dan anak-anak juga harus diterapkan di proyek pedestrian Dek Dukuh Atas. PT MRT Jakarta menyebut proyek ini sebagai bagian dari komitmen mempermudah aksesibilitas warga Jakarta.
12: Ke depan akan kita fokuskan ke konektivitas-konektivitas yang akan tersambung gitu dengan MRT, juga mungkin ke depan akan dilakukan pengembangan mixed use dan pengembangan terminal yang nanti juga mudah-mudahan bisa manfaatnya bisa terasa, bisa jadi ruang publik baru, bisa jadi tambahan hunian baru gitu untuk masyarakat, juga bisa jadi fasilitas terminal yang lebih nyaman dan optimal untuk masyarakat.
8: Pedestrian Dek Dukuh Atas ditargetkan akan selesai dibangun pada akhir tahun 2028. Putri Demas, Jakarta.
0: Kita ke mancanegara, ratusan pengunjung festival di Hwacheon, Korea Selatan berebut mencari cincin yang bisa ditukarkan dengan emas asli di tengah 44 ton tomat yang sudah diremas dan dihancurkan. Ada juga nih yang seru, para anabul tampil menggemaskan dalam balutan kostum dan dekorasi bertema koboi di Hong Kong Cat Expo.
13: Siap-siap nyebur ke lautan tomat. Ratusan pengunjung festival di Hwacheon, Korea Selatan berebut mencari cincin emas di tengah 44 ton tomat yang sudah diremas dan dihancurkan. Para peserta tak ragu menyelam, mengaduk hingga berlumuran tomat demi menemukan 10 cincin emas yang disembunyikan di dalam lautan tomat. Mereka yang berhasil menemukan cincin bisa menukarnya dengan emas asli. Tak heran ya, suasana langsung berubah jadi ajang perburuan yang riuh dan penuh tawa. Tahun ini, Festival Tomat Hwacheon memasuki penyelenggaraan ke-22. Sekitar 44 ton tomat digunakan, ditambah emas seberat 36 don atau setara lebih dari 130 gram. Festival yang digelar hingga 9 Agustus ini juga diisi berbagai aktivitas, pertunjukan, dan permainan bertema tomat. Kucing-kucing lucu ini mendadak jadi koboi. Bergaya ala dunia Wild West, para anabul tampil menggemaskan dalam balutan kostum dan dekorasi bertema koboi di Hong Kong Cat Expo. Ada yang tampil dengan gaya santai, ada pula yang didandani lengkap dengan aksesori khas koboi. Sebagian lainnya ya seperti majikan pada umumnya deh, santai-santai sambil duduk manis di dalam kereta dorong. Bukan cuma bergaya, para kucing ini juga ikut unjuk kemampuan dalam Championship Cat Show. Di sini para juri menilai penampilan, kondisi fisik, serta cara mereka berinteraksi. Kucing juara tak cukup hanya cantik atau ganteng. Mereka juga harus sehat, aktif, dan percaya diri saat berhadapan dengan juri. Pameran ini juga diramaikan demonstrasi perawatan, talk show ahli, dan ratusan stand perlengkapan kucing.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Di Kabupaten Bogor, ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Faka Harika yang membawa Desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
1: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa Desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
0: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Bartłomiej Kubkowski mencetak sejarah sebagai orang pertama yang berenang sendirian melintasi Laut Baltik dari Swedia ke Polandia dengan jarak 160 km dalam waktu sekitar 55 jam tanpa henti. Prestasi luar biasa ini bukan sekadar soal memecahkan batas kemampuan manusia. Setelah 4 kali gagal sejak 2022, Kubkowski akhirnya menuntaskan misi yang selama ini diimpikannya. Dalam melakukan aksi ini, Kubkowski didampingi oleh sejumlah perahu yang menyediakan makanan dan perawatan medis untuknya. Selama lebih dari 2 hari di laut lepas, Kubkowski tidak tidur dan hanya menerima makanan serta minuman dari kapal pendamping tanpa boleh menyentuh kapal tersebut. Ia melakukan aksi untuk menggalang dana senilai 1 juta zloty Polandia atau sekitar 4,8 miliar rupiah untuk membantu pengobatan anak-anak penderita kanker. Masih dari dunia olahraga, 2 kabar besar datang dari bursa transfer sepak bola Eropa. Real Madrid akhirnya memastikan masa depan Vinicius Junior dengan memperpanjang kontraknya dengan durasi 6 tahun hingga 2032. Sementara itu, Leeds United membuat gebrakan di bursa transfer dengan merekrut kiper muda James Trafford dari Manchester City.
1: Pemain sepak bola profesional asal Brasil, Vinicius Junior, resmi memperpanjang kontrak di Real Madrid. Pemain asal Brasil itu diikat hingga 2032 mendatang. Kabar ini jelas melegakan bagi Madrid dan pendukungnya. Pasalnya, Vinicius Junior yang kontraknya habis di 2027 sempat dirumorkan diminati sejumlah klub elit lainnya di bursa transfer musim ini. Nilai kontrak baru tersebut bernilai sekitar 22 juta hingga 24 juta euro atau sekitar 418 miliar hingga 420 miliar rupiah per musimnya. Vinicius Junior datang ke Real Madrid saat berusia 18 tahun. Ia direkrut sebagai bagian dari proyek regenerasi Madrid yang berjaya di era 2010-an. Setelah 8 tahun berkostum Los Blancos, Vinicius Junior membuktikan bahwa ia layak jadi andalan di Madrid saat ini. Pemain sepak bola profesional asal Inggris, James Trafford, tidak akan melanjutkan karirnya bersama Manchester City. Kini, ia resmi pindah ke Leeds United. Melansir situs resmi klub, Trafford dibeli Leeds seharga 40 juta pound atau lebih dari 800 miliar rupiah. Nominal ini sekaligus memecahkan rekor transfer klub saat membeli Jorginho Rutter pada Januari 2023 sebesar 35,5 juta pound. Dengan kehadiran Trafford, Leeds bisa menuntaskan masalah di sektor kiper setelah performa kurang meyakinkan Cardarlo serta Lucas Perry musim lalu.
0: Manchester City menolak tawaran Barcelona sebesar 38 juta pounds untuk memboyong kapten timnas Spanyol Rodri. Sementara Arsenal kian dekat untuk menggait gelandang timnas Brasil Bruno Guimarães dari Newcastle United.
2: Manchester City siap lepas kapten tim Rodri pada bursa transfer musim panas ini. Gelandang 30 tahun itu dikabarkan belum berpanjang kontraknya yang akan habis akhir musim depan. Sejumlah klub pun berminat mendatangkan kapten timnas Spanyol yang meraih juara Piala Dunia 2026 itu. 2 klub raksasa Spanyol, Real Madrid dan Barcelona, dikabarkan tertarik memboyong ex-pemain Villarreal itu. Kabar terbaru, Manchester City menolak proposal yang diajukan Barcelona sebesar 38 juta pounds atau sekitar 912 miliar rupiah untuk memboyong Rodri. The Citizens mematok harga sebesar 60 juta pounds atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Proses negosiasi kedua klub dikabarkan masih berlangsung. Arsenal dikabarkan telah menjalin kesepakatan dengan Newcastle United untuk mendatangkan gelandang timnas Brazil, Bruno Guimarães. Juara Premier League musim lalu itu dikabarkan harus mengeluarkan uang sebesar 75 pound sterling atau setara 1,8 triliun rupiah. Kontrak Bruno Guimarães sebenarnya masih tersisa 2 tahun, namun pemain 28 tahun itu secara langsung meminta manajemen Newcastle untuk menjual dirinya. Guimarães didatangkan Newcastle dari Olympique Lyon pada Januari 2022 lalu. Selama berseragam The Toon Army, Guimarães telah mencatatkan 195 penampilan di semua kompetisi dengan mengoleksi 31 gol. Guimarães juga turut menyumbang trofi Piala Liga 2025. Kedatangan Guimaraes akan menambah kekuatan lini tengah Arsenal yang sudah diisi nama-nama seperti Declan Rice, Michael Merino, Martin Odegaard, Martin Zubimendi, Ethan Nwaneri, hingga Miles Lewis-Skelly.
0: Sambutan meriah mewarnai kedatangan Mohamed Salah ke klub Turki, Trabzonspor. Tak hanya bintang timnas Mesir itu, kiper yang tampil cemerlang di Piala Dunia 2026, Pozinha, juga mendapat sambutan meriah saat bergabung dengan klub legendaris Chile, Cholo Cholo.
1: Mohamed Salah resmi memulai babak baru dalam karirnya setelah bergabung dengan Trabzonspor. Klub asal Turki itu mengumumkan penandatanganan kontrak berdurasi 2 tahun. Mo Salah datang dengan status bebas transfer setelah mengakhiri kebersamaannya bersama Liverpool. Kepindahan itu sekaligus menutup perjalanan panjangnya di Anfield. Penyerang timnas Mesir itu tiba di Istanbul pada Rabu waktu setempat untuk menyelesaikan proses transfer. Kehadirannya disambut antusias oleh ribuan pendukung Trabzonspor. Setelah seluruh

0: proses rampung, pemain 34 tahun itu langsung diperkenalkan kepada publik di Stadion Papara Park.
1: The last couple of days, it's an experience I never had in my life. I just want to thank every one of you for being here today and yesterday. You showed me so much love and I never expect that reception. I'm here to win. I want to win something with this club because you guys show me so much love and I really, really appreciate that.
0: Selama membela Liverpool, Salah menjelma sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah klub. Ia membantu The Reds meraih 2 gelar Premier League dan 1 trofi Liga Champions sebagai bagian dari total 8 gelar utama. Salah mengakhiri kiprahnya di Anfield dengan catatan 257 gol dari 442 pertandingan. Penampilan impresif bersama timnas Cape Verde di Piala Dunia 2026 mengubah karir Josimar Evoras Dias atau yang lebih dikenal sebagai Fozinha. Kiper berusia 40 tahun itu kini resmi bergabung dengan klub raksasa Chile, Colo-Colo, setelah sebelumnya lebih banyak menghabiskan karir di klub-klub kecil, termasuk terakhir membela Chaves di kasta kedua Liga Portugal. Fozinha diperkenalkan secara resmi sebagai pemain baru Colo-Colo pada Selasa waktu setempat.
2: Para mí es un placer y un orgullo estar acá. Y antes de más, agradecer al presidente, al Colo Colo, por la oportunidad de jugar en un equipo tan grande y en un campeonato competitivo. Y estoy muy feliz de estar en Chile.
0: Sebelumnya, proses administrasi pendaftaran Fozinha sempat terkendala aturan sepak bola Chile yang mengharuskan pemain menggunakan nama resmi keluarga di bagian belakang jersey. Namun Federasi Sepak Bola Chile akhirnya memberikan pengecualian sehingga ia tetap dapat mengenakan nama Fozinha di seragamnya. Kapten timnas Cape Verde itu juga akan menggunakan nomor punggung 29, nomor yang diberikan oleh seorang penerjun payung bernama Sebastian Ardila Alvarez yang mendarat di tengah lapangan.
3: Presiden Federasi Sepak Bola Norwegia atau NFF, Lise Klaveness, menyerukan Presiden FIFA, Gianni Infantino, untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Klaveness menilai Infantino sudah kehilangan kepercayaan dari komunitas sepak bola internasional di tengah meningkatnya konflik antara sejumlah badan sepak bola dunia. Pernyataan Klaveness disampaikan pada Jumat 7 Agustus di tengah konflik berkepanjangan antara badan-badan sepak bola dunia. Perselisihan tersebut antara lain dipicu oleh proposal FIFA yang kemudian dibatalkan terkait rencana menjual sebagian hak komersial Piala Dunia di masa depan. Federasi Sepak Bola Norwegia berharap sejumlah negara anggota UEFA lainnya ikut mendukung seruan agar Infantino meninggalkan jabatannya sebagai Presiden FIFA.
4: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi i nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
3: Pada zaman modern ini ternyata mencari jodoh kini tak melulu lewat aplikasi kencan. Ini contohnya, ribuan warga di New York antre mencoba foto booth yang diklaim bisa mempertemukan mereka dengan pasangan paling cocok. Seperti apa ya? Kita simak liputannya.
5: Di zaman modern ini ternyata mencari jodoh kini tidak melulu lewat aplikasi kencan loh. Di New York, Amerika Serikat misalnya, ribuan orang justru mengantri mencoba sebuah foto booth yang diklaim bisa mempertemukan mereka dengan pasangan yang paling cocok. Peserta cukup memindai kode QR, menjawab 26 pertanyaan tentang kepribadian dan nilai hidup, membayar $10 atau sekitar Rp180.000, lalu mulai berfoto di dalam bilik. Beberapa saat kemudian, mesin akan mencetak foto beserta identitas singkat orang yang dianggap paling kompatibel.
6: The way it works is you come to the booth and you answer a questionnaire about who you are deep down. It asks about your values and your worldview and beliefs. And then you go into the booth and it matches you with the best person of all the people who've sat in the booth before you.
5: Usai mendapatkan hasilnya, para peserta bebas menentukan langkah berikutnya. Mereka hanya menerima nama dan foto pasangan yang dipilihkan tanpa nomor telepon ataupun kontak lain. Pertemuan selanjutnya sepenuhnya bergantung pada usaha masing-masing.
7: I heard about it on TikTok and I was like, why not try it out, see if I meet someone, like see who my soulmate is, I should say.
5: Hingga awal Agustus, hampir 4.000 orang sudah mencoba pengalaman unik ini. Di tengah kejenuhan, banyak anak muda terhadap aplikasi kencan, tampaknya foto booth ini menawarkan cara baru yang lebih seru, sederhana, serta penuh kejutan.
3: Kita ke dunia hiburan, grup K-pop Baby Monster resmi merilis video musik terbarunya bertajuk Moon. Single ini merupakan salah satu B-side dari mini album ketiga Chum. Sementara Stray Kids comeback dalam mini album ke-10 mereka bertajuk This and That. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
0: Grup K-pop Baby Monster resmi merilis video musik terbarunya bertajuk Moon. Single ini merupakan salah satu B-side dari mini album ketiga Shum. Moon merupakan lagu bergaya R&B hip hop dan single ini menghadirkan nuansa yang lebih gelap dibandingkan lagu-lagu Baby Monster sebelumnya. Sekaligus memperlihatkan eksplorasi musikal baru dari ketujuh anggotanya. Dalam liriknya, single ini menggambarkan kekuatan, rasa percaya diri yang tinggi, serta keberanian untuk tetap bersinar terang di tengah kegelapan atau masa-masa sulit. Setelah cukup lama menantikan comeback, Stray Kids akhirnya merilis mini album ke-10 mereka bertajuk This and That. Berisi 8 lagu, mini album ini menjadi wadah bagi grup untuk kembali mengeksplorasi berbagai genre tanpa kehilangan identitas musikal mereka. Rilisan tersebut mengikuti kompilasi Do It yang hadir tahun lalu dan mencatatkan pencapaian bersejarah dengan menjadikan Stray Kids sebagai artis pertama yang berhasil menempatkan 8 rilisan secara beruntun di posisi nomor 1 Billboard 200. Dalam liriknya, This and That berisi pesan tentang rasa percaya diri yang tinggi dan ambisi untuk menunjukkan berbagai macam sisi pesona diri dalam menjalani pilihan hidup.

0: pasien.
1: Akses jalan rusak, seorang warga lanjut usia yang sedang sakit harus ditandu sejauh 10 km menuju mobil ambulans yang menunggunya di ujung jalan.
2: Jangan menempuh jarak sekitar kurang lebih
3: 10. Bingung ini teh.
1: Sejumlah orang yang mengaku sebagai ahli waris menggembok pintu masuk SD Negeri 026 Bojongloa, Kota Bandung. Akibatnya ratusan siswa tidak bisa menggunakan ruang belajar. Di segmen Sehari Menjadi, kami akan mengajak Anda nyemplung langsung ke dapur rumah makan Padang, menyiapkan segala hidangan hingga siap disantap. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan. Inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Seorang warga lanjut usia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat harus ditandu karena akses jalan rusak dan kendaraan roda empatnya tidak bisa melintas. Warga yang menderita sakit stroke ini ditandu sejauh 10 km menuju mobil ambulans. Siti, warga desa PU, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, harus ditandu selama 1,5 jam menggunakan kain sarung menuju mobil ambulans yang sudah menunggunya pada Jumat. Dengan bergotong royong, sejumlah warga bergantian menandu perempuan berusia 73 tahun ini sejauh 10 km melintasi jalan rusak, dua anak sungai hingga hutan karena ambulans tidak dapat menjangkau lokasi tempat tinggalnya. Siti yang sedang menderita sakit stroke kemudian dibawa ambulans menuju puskesmas Tabulahan untuk mendapat penanganan medis lebih lanjut. Salah seorang warga desa PU menyebut penandu pasien ini harus mereka tempuh agar bisa mengakses layanan kesehatan akibat buruknya infrastruktur jalan. Warga pun berharap Pemkab Mamasa lekas memperbaiki akses jalan menuju desa PU.
4: Nah, memang jadi hal ini bukan yang pertama kali kami lakukan sebagai warga masyarakat, tetapi setiap kali ada orang sakit, maka kami selaku masyarakat setempat hanya bisa melakukan dengan cara menandu pasien untuk diantarkan ke PKM atau diantarkan ke rumah sakit.
1: Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang pria yang sempat terjebak di lantai atas gedung Dinas Teknis Jakarta Pusat yang terbakar pada Jumat malam. Sabtu pagi, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat masih melakukan pendinginan di gedung Dinas Teknis.
5: Petugas Dinas Pemadam Kebakaran berhasil mengevakuasi seorang pria yang sempat terjebak di lantai gedung Dinas Teknis di Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat yang terbakar pada Jumat malam. Petugas Dinas Kesehatan yang bersiaga di lokasi langsung memberikan pertolongan pertama kepada korban. Setelah dipasang selang oksigen, pria ini langsung dievakuasi ke RSUD Tarakan untuk mendapatkan pertolongan medis. Hingga Sabtu pagi, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat masih melakukan pendinginan di gedung Dinas Teknis. Sebanyak 24 unit mobil damkar masih disiagakan di lokasi untuk melakukan proses pendinginan, sekaligus memastikan api benar-benar sudah padam. Puing-puing sisa kebakaran masih berserakan di halaman gedung.
6: 10 unit yang ada sekarang ini kurang lebih 24. Dari awalnya 39 unit, sekarang sudah 24. Untuk yang sisanya itu sudah kembali ke wilayah masing-masing karena kita ini diwajar 5 wilayah kota.
5: Sebelumnya, gedung 16 lantai yang salah satunya difungsikan sebagai kantor Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jakarta terbakar pada Jumat malam. Butuh waktu lebih dari 4 jam untuk memadamkan api. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
1: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jawa Timur, ada puluhan tiang listrik di Jalan Raya Pantura, Kabupaten Gresik tiba-tiba roboh. Tiang listrik menimpa sejumlah kendaraan dan melukai seorang warga. Sejumlah kendaraan roda 4 rusak setelah tertimpa 10 tiang listrik milik perusahaan listrik negara di Jalan Raya Pantura, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik pada Jumat siang. Insiden ini juga mengakibatkan seorang pengendara mobil terluka dan telah dilarikan ke Rumah Sakit Fatma Medika. Selain merusak kendaraan dan memicu kemacetan panjang, tiang listrik roboh ini juga memutus aliran listrik di sekitar lokasi kejadian. Menurut pihak kepolisian, tiang listrik roboh diduga akibat pekerja proyek pelebaran jalan nasional menggunakan alat berat untuk mengeruk saluran air. Untuk mengurai kemacetan, pekerja proyek bersama petugas PLN memindahkan tiang listrik yang roboh dari tengah jalan. Berikutnya, kita ke Jawa Timur. Api yang menghanguskan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih belum bisa dipadamkan. Petugas gabungan masih berjibaku memadamkan api menggunakan drone dari 2 unit helikopter. Petugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, TNI, Polri dibantu masyarakat masih berupaya memadamkan api yang membakar kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada Jumat sore. Pemadaman dilakukan melalui jalur darat dengan sistem gebyok hingga menggunakan jet shooter, serta jalur udara dengan bantuan drone water spray dan 2 unit helikopter. Air untuk memadamkan kebakaran dengan sistem water bombing ini diambil dari Danau Ranupani. Akibat kejadian ini, lebih dari 100 hektar kawasan vegetasi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru hangus terbakar. Kita bergeser ke Jawa Tengah. Dari ribuan warga di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah berebut puluhan ribu kue apem keong mas dalam tradisi Saparan. Tradisi ini sudah turun-temurun menjadi

0: pengunjung juga datang dari berbagai daerah untuk mengikuti tradisi ngalap berkah ini. Tradisi sebaran apem merupakan bagian dari rangkaian saparan yang rutin digelar setiap bulan Sapar dalam penanggalan Jawa. Tradisi ini menjadi ungkapan syukur atas melimpahnya hasil panen sekaligus harapan agar sawah warga terbebas dari gangguan hama keong mas. Sebelum dibagikan kepada masyarakat, dua gunungan apem keong mas dikirap dari kantor kecamatan Banyudono menuju alun-alun Pengging. Wali Kota Bandung siap pasang badan terkait sengketa lahan SDN 26 Bojongloa, Kota Bandung, Jawa Barat. Pernyataan ini terlontar setelah Pemkot Bandung ini kalah dalam gugatan di pengadilan serta adanya penolakan dari warga untuk membangun sekolah baru.
1: Video viral di media sosial saat pintu gerbang SDN Negeri 26 Bojongloa, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, digembok ahli waris pemilik lahan Kamis 6 Agustus. Para siswa yang akan masuk sekolah hanya bisa berdiri di luar. Pasca penggembokan tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, pada Jumat pagi mendatangi sekolah dasar ini untuk memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan lancar. Pemerintah Kota Bandung mengakui jika lahan seluas 1.500 meter persegi ini milik Hamid yang kini dikuasai ahli waris setelah memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung. Untuk kelancaran pendidikan, Farhan akan pasang badan. Dirinya akan meminta tenggang waktu kepada ahli waris serta akan bicara kepada warga yang menolak pembangunan sekolah baru.
2: Hak anak-anak mendapatkan pendidikan harus di atas semua ketentuan legal formal. Ya. Ya, jadi kepentingannya jauh di atas kepentingan legal formal. Legal formal memang pemerintah kota sudah dinyatakan kalah atas hak tanah ini oleh pengadilan dan kita akan hormati itu. Yeah. Namun bagaimanapun juga, memindahkan 900 siswa langsung ke tempat baru tidak semudah itu. Kami sudah punya lahan penggantinya, namun ternyata ada penolakan dari warga sekitar lahan pengganti tersebut.
1: Jika pengosongan lahan ini terjadi, pihak Dinas Pendidikan akan memindahkan 900 siswa ke sekolah dasar negeri lain secara bertahap. Sementara itu, warga RW 02 Perumahan Cibaduyut Permai dengan tegas menolak pembangunan SDN Bojongloa 26. Sebagai bentuk protes, warga memasang spanduk penolakan di akses masuk proyek sekolah.
3: Ini udah lama kan, kita ini pengen ketenangan. Hidup ini 3222 pengen ketenangan. Kedua, di sini kan udah banyak sekolah nih. Pak, lihat di sini SMP. Di tengah komplek kami ada SD, ada TK. Di sini ada SMP 13, SMP swasta ada. Keliling ada lengkap SD. Hal lainnya bahwa ini tanpa ada kami diajak bicara, ya, bahwa di sini akan dibangun sekolah dan sebagainya. Kami sama sekali tidak diajak bicara.
1: Hingga saat ini pemerintah Kota Bandung masih melakukan negosiasi kepada warga dan menginginkan kegiatan belajar mengajar bagi 900 siswa tetap berjalan. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.
0: Kawasan Transit Duku Atas kini jadi wajah baru transportasi publik Jakarta. Berbagai moda terintegrasi dalam satu kawasan dengan pergerakan ribuan penumpang setiap harinya. Untuk menunjang mobilitas yang terus meningkat, Pemprov DKI Jakarta bersama PT MRT Jakarta berencana membangun pedestrian deck. Dan berikut liputannya.
4: Setiap hari ribuan orang hilir mudik memenuhi kawasan transit Dukuh Atas. Dari pagi hingga malam, langkah para pekerja, pelajar, hingga wisatawan seakan tak pernah berhenti. Mereka berpindah dari satu moda ke moda lain. Ada MRT, KRL, LRT, Transjakarta, dan kereta bandara. Di tengah padatnya aktivitas itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PT MRT Jakarta berencana membangun pedestrian deck Dukuh Atas. Nantinya pedestrian deck akan menghubungkan sejumlah titik penting di kawasan Dukuh Atas sekaligus mempermudah akses menuju stasiun, halte, dan berbagai fasilitas publik di sekitarnya. Dengan segala tantangan ketersediaan lahan dan relokasi utilitas fasilitas, kehadiran pedestrian deck juga diharapkan mampu mengurangi kepadatan pejalan kaki di terowongan Kendal yang saat ini menjadi satu-satunya akses menuju 4 kuadran di kawasan Dukuh Atas.
5: Semoga ini bisa mendorong nih teman-teman KAI, EKCI, Railing, Jakpro, PNJ gitu ya. Jadi bisa lebih pergerakan atau lebih seamless. Terus diameter ini sendiri rencananya 100 meter.

0: diameter 100 meter dengan tinggi bottom deck-nya itu dari jalan Sudirman itu sekitar 8 meter dari level Sudirman, jadi cukup tinggi ya, cukup free lah untuk akses pemadam kebakaran atau apa masih aman. Terus kita punya 3 entrance eskalator, 1, 2, 3 dan 3 elevator. Jadi di area sini memang kita buat elevator dan eskalator terpisah karena sudah ada kendal ya, jadi kalau ada 2 takutnya terlalu apa queuing space-nya nanti bakal jadi terlalu banyak.
1: Lebih dari sekedar jalur penyeberangan, pedestrian deck ini digadang-gadang menjadi ruang publik baru yang ramah bagi masyarakat. Dengan desain yang modern dan terintegrasi, kawasan Duku Atas diharapkan semakin nyaman bagi siapa saja yang beraktivitas maupun sekadar melintas. Bagi para pengguna transportasi umum, harapannya sederhana. Perjalanan menjadi lebih mudah, hemat waktu dan uang, lebih aman dan nyaman di tengah dinamika kota yang terus bergerak.
2: Kalau saya dari sini ke LRT kurang lebih 6-7 menit.
3: Lelah nggak, Pak?
2: Lumayan. Lumayan, tapi ya dia dibikin enjoy karena sekalian olahraga sore lah. Mudah-mudahan sih lebih cepat ya. Kan tujuannya kan pedestrian itu dibangun untuk membantu masyarakat ya. Ya mudah-mudahan sih lebih cepat ya harapan kita masyarakat.
4: Mungkin lebih ke dari MRT ke TJ ya. Jadi karena kan kalau dari MRT keluar harus ke Duku Atas agak jauh jalannya. Jadi kalau atau ke Tosari jauh jalannya, harapannya kalau ada pedestrian deck dia 5 menit kepotong lumayan sih.
5: Cepet sih, karena kan pasti kita kayak turun KRL, turun LRT, turun MRT aja semuanya udah di sini gitu. Even kayak stasiun bandara juga udah di sini, jadi sekali one stop shopping gitu loh.
3: Ya sekarang aja udah enak ya?
5: Enak sih.
3: Apalagi kalau ntar ada pedestrian deh gitu.
5: Ada lagi bisa jajan-jajan. Bisa nongkrong bentar nungguin waktu kayak kecepetan gitu. Yaudah nunggu aja di pedestrian.
1: Sustainable Urban Development Indonesia atau Surben ID memperkirakan kehadiran pedestrian deck akan memiliki dampak yang lebih luas. Mulai dari mendorong masyarakat lebih aktif berjalan kaki, meningkatkan minat menggunakan transportasi publik, hingga mendukung terciptanya kota yang lebih berkelanjutan.
6: Jadi dengan masyarakat didorong untuk menggunakan public transportation dengan aksesibilitas yang sangat baik, otomatis carbon footprint-nya akan semakin rendah. Lalu dari sisi lain, dari aspek kesehatan, itu juga membuat masyarakat menjadi lebih sehat juga. Karena dari aktivitas berjalan kaki dan sebagainya itu juga akan lebih membuat kesehatan dari masyarakat lebih fit gitu ya. Namun juga tadi beberapa hal yang perlu dipastikan bahwa itu tetap humanis gitu ya, secara fungsi. Lalu juga tadi tidak hanya sebagai infrastruktur fisik.
7: Rasanya nggak sabar deh menantikan pedestrian deck itu selesai dibangun pada akhir tahun 2028. Semoga dengan kehadiran jembatan donat ini akan membuat warganya tidak lagi mager berjalan kaki seperti saya. Karena sudah ada tempat yang nyaman dan juga estetik. Pedestrian deck Duku Atas tidak lagi sekedar jembatan nantinya, tapi akan menjadi ruang sosial baru bagi warga yang menggunakannya. Desi Aritonang, Jakarta.
8: Rumah makan Padang ada di berbagai wilayah. Nah, di segmen Sehari Menjadi, kami akan ajak Anda nyemplung langsung ke dapur rumah makan Padang untuk menyiapkan segala hidangan yang siap disantap. Redaksi segera kembali.
9: Siapa bilang modal ngomong cuma bikin capek? Di tangan yang tepat, cuap-cuap justru bisa jadi jalan menuju cuan. Seperti Indra Herlambang, host yang memandu berbagai panggung bergengsi.
10: Jadi pembawa acara untuk acara-acara K-pop, toke drama, risetlah sedalam-dalamnya gitu.
9: Dan Sahil dari Duo Bahlul yang berhasil mengubah obrolan spontan jadi hiburan.
11: Paling penting adalah bisa bertutur dan bercerita memainkan theater of mind orang.
9: Apa saja keseruan dan tantangan di balik profesi MC? Temukan jawabannya di Talk It's Fun. Minggu 9 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
12: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
13: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
14: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
9: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
8: Kalau biasanya kita datang ke rumah makan Padang untuk menikmati lauk favorit seperti rendang, gulai, atau lainnya, pernahkah terpikir gimana proses panjang yang harus dilakukan di balik dapurnya sebelum etalase ini penuh dengan beragam hidangan? Di Sehari Menjadi kali ini, produser lapangan Mihaira Amar akan mengajak kita merasakan kesibukan sebuah rumah makan Padang legendaris di kawasan Jakarta Pusat yang telah bertahan sejak era 1960-an dan kini diteruskan oleh generasi ketiga.

0: Cepat. Beginilah ritme yang terasa begitu memasuki rumah makan Padang. Dari nasi yang terus mengepul, lauk yang tak henti ditata, hingga pelayan yang bergerak lincah melayani pelanggan, semuanya berjalan dalam tempo cepat tanpa hampir memberi ruang untuk berhenti. Di balik sepiring nasi Padang yang tersaji hanya dalam hitungan menit, ternyata ada kerjasama, ketepatan, dan kecepatan yang menjadi kunci agar setiap pelanggan dapat menikmati hidangan dengan hangat dan tepat waktu.
1: Kata pepatah, di mana bumi dipijak, di sana ada rumah makan Padang. Karena dari Sabang sampai Merauke tersebar rumah makan Padang yang menjadi favorit banyak orang karena pastinya rasanya yang kaya dan juga bikin kenyang. Nah, di Sehari Menjadi kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengintip sat-satnya dapur rumah makan Padang.
2: Ini cepetan dong.
1: Iya, sabar ya, Pak. Ini
2: dapur sama ini daging rendang.
1: Oke,
2: ya.
1: Oke, sabar ya, Pak ya.
0: Namun, ritme cepat itu tidak hadir begitu saja. Saat sebagian besar orang masih terlelap, dapur rumah makan Padang sudah lebih dulu berdenyut sejak pukul 3:30 pagi. Api mulai menyala dan bumbu pun mulai diracik. Inilah awal dari rantai kerja yang membuat kelezatan dan kecepatan penyajian menjadi ciri khas rumah makan Padang. Deru mesin penggiling pun memecah suasana dapur. Satu persatu bahan yang telah disiapkan seperti bawang putih, bawang merah, lengkuas, cabai merah, dan beragam rempah pilihan lainnya dihaluskan hingga memiliki tekstur yang sesuai dan merata. Hasil gilingan ini kemudian siap diolah menjadi berbagai menu masakan. Selain racikan bumbu, ada satu bahan yang turut menentukan kelezatan makanan Padang. Jika bumbu menjadi jiwa masakan Padang, maka santan adalah elemen yang menyatukan seluruh cita rasanya. Di dapur inilah kelapa segar diolah menjadi santan yang kemudian akan menemani hampir setiap masakan di atas tungku.
1: Santan-santan di sini diproduksi dari awal ya, udah ya.
2: Iya.
1: Dari kelapanya sampai parutnya pun juga manual seperti ini. Udah, boleh mencoba nggak, udah?
2: Boleh.
1: Oke. Wah, ini memang sedikit ekstrim, tapi saya nggak bisa ya.
0: Di antara puluhan menu yang akan dibuat, rendang selalu memiliki tempat istimewa. Bukan hanya karena cita rasanya, melainkan juga karena proses panjang yang harus dilalui. Tak hanya menjadi favorit pembeli, rendang juga pernah dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia dalam jejak pendapat CNN Travel's World 50 Best Foods pada tahun 2011. Di balik cita rasanya yang kaya, rendang juga jadi salah satu menu dengan proses pembuatan yang paling kompleks. Pembuatan rendang diawali dengan menuangkan santan segar ke dalam kuali berukuran besar. Setelahnya, racikan bumbu halus yang telah dimasukkan satu persatu, lalu diaduk perlahan hingga menyatu sempurna. Campuran ini kemudian menjadi dasar dari kuah rendang. Kuah tersebut harus sering diaduk agar santannya tidak pecah, ditunggu hingga teksturnya jadi lebih mengental dan berubah warna, hingga masuk ke fase yang disebut galio. Sementara racikan santan dan bumbu dimasak, proses lainnya berjalan secara bersamaan. Daging sapi turut dipersiapkan sebagai bahan utama pembuatan rendang dan beberapa kebutuhan lauk lainnya. Setelah dipotong sesuai ukuran, daging sapi juga diklasifikasikan berdasarkan lama kematangannya. Dalam pembuatan rendang, daging yang tergolong dalam rentang matang yang lama akan mendapatkan perlakuan khusus. Daging tersebut dicelupkan selama 5 menit di dalam kuah rendang yang belum berubah menjadi kalio, kemudian diangkat dan dibiarkan kembali ke suhu ruang. Bikin rendang itu cuma buat YSSA alias yang sabar-sabar aja ya. Lamanya proses pembuatan dan harus diimbangi dengan frekuensi mengaduk yang sering menjadi tantangan tersendiri dalam pembuatan hidangan yang satu ini.
1: Setelah menunggu lebih dari 2 jam, akhirnya adonan rendang ini sudah menunjukkan hilalnya ya. Ini adonannya sudah berubah menjadi kalio. Salah satu tanda kalio itu adalah nih, minyak-minyaknya udah mulai keluar. Ya udah, dan juga sudah mengental ya udah ya. Sudah mengental ini dan juga keluar minyak. Nah, udah setelah adonan berubah jadi kalio ini apalagi udah?
2: Nanti daging ini dimasukin ke kuali.
1: Oh, baru dimasukin daging. Oke, nah dari masukin daging menjadi rendang yang hitam ini
2: Ya kurang lebihnya 1 jam lebih lah ya.
1: Ya. 1 jam lagi. Ya Allah.
0: Setelah memasuki fase menjadi kalio, daging dimasukkan kembali untuk dimatangkan secara sempurna sampai menjadi rendang. Jangan harap ini akan sebentar ya, prosesnya juga tidak kalah menguji kesabaran. Kesabaran saya pun berbuah manis. Kalio sudah berubah wujud menjadi rendang yang sesungguhnya. Ditandai dengan perubahan warna yang menjadi lebih gelap dan teksturnya yang lebih mengental.
1: Akhirnya, setelah 4 jam, akhirnya rendang jadi juga. Nah, rendang tuh yang kayak gini nih, warnanya tuh coklat ya, bukan coklat tua maksud saya ya. Bukan coklat muda kayak tadi. Nah, ini baru namanya rendang.
0: Primadona lain yang gak boleh ketinggalan adalah dendeng sapi. Di sini menyediakan 3 jenis dendeng, mulai dari dendeng lambok, dendeng batoko, hingga dendeng kering. Meskipun sama-sama dendeng, proses pembuatannya berbeda. Dendeng lambok diolah dengan cara dikukus, di mana daging sapi yang sudah diiris tipis dikukus di dalam panci. Setelah itu dikeluarkan dan dipukul beberapa kali, lalu lanjut dikukus kembali. Dendeng lambok disajikan bersama dengan cabai merah yang sudah digoreng dengan bumbu-bumbu. Berbeda dengan dendeng lambok, dendeng batoko diolah dengan cara dipanggang. Setelah direbus, irisan tipis daging sapi dipukul beberapa kali terlebih dulu. Setelah itu dipanggang beberapa waktu sampai menunjukkan tanda khas hasil panggangan. Menu ini disajikan bersama cabai hijau.
1: Padang tanpa nasi ya kan. Nah uniknya di sini nasinya ditanak menggunakan wadah yang sangat besar ini ya. Dan yang uniknya lagi ini memakai daun pandan sebagai aromatik.
0: Nasi dikering menggunakan kayu khusus agar tidak menempel dan mudah diambil saat proses penyajiannya. Selain mempercepat proses penyajian, cara ini membantu menjaga tekstur nasi agar tetap pulen.
1: Kenapa sih harus ditutup pakai daun pisang muda?
3: Karena bau, biar
1: ya. Oh, berarti menjaga kualitas ya, nasinya iya. Agar tetap bagus sampai sore bagus. Nanti ya udah. Wah, oke. Okay. Yaudah, kita angkat bau udah.
0: Wah. Bukan rumah makan Padang namanya, kalau menunya sedikit. Di tempat yang sama juga diolah masakan khas Minang lainnya seperti gulai ikan, ayam panggang, ikan panggang, ayam goreng, perkedel, telur dadar Padang, hingga berbagai macam sambal. Gak ketinggalan, makanan khas lainnya seperti soto Padang sampai minuman khasnya pun ada loh di sini.
1: Nah, salah satu menu yang ada di rumah makan Padang, selain nasi Padang ya, pasti ada minum-minumannya. Dan yang satu yang otentik ada namanya teh talua, benar udah?
4: Iya, teh talua.
1: Oke, nah kita mau bikin teh talua, nah udah.
0: Membuat teh talua terbilang cukup mudah. 2 kuning telur ayam kampung dikocok bersama 2 sendok gula pasir menggunakan mixer. Setelah berubah warna jadi pucat, artinya adonan sudah mengembang. Lanjut teh diseduh dengan teh hitam yang pahit. Untuk menambahkan sensasi segar, bisa ditambahkan jeruk nipis seperlunya. Voila, teh talua siap disajikan. Meskipun menjadi makanan kesukaan sejuta umat dan berdiri selama puluhan tahun, nyatanya rumah makan Padang legendaris ini juga mengalami dinamika yang berarti dalam perjalanannya.
5: Ya, kalau tantangan sekarang itu pasti kan persaingannya dengan banyaknya sekarang munculnya rumah makan Padang yang baru dengan konsep yang terkini juga. Yang pasti sih kita konsistensi rasa ya. Jadi rasa itu wajib kita pertahankan, tidak berubah-berubah dari mungkin dari sekarang udah 65 tahun kita dari 65 tahun yang lalu ya sampai sekarang masih terus seperti itu rasanya.
0: Di balik proses yang dijalani dengan teliti, terdapat komitmen untuk menjaga cita rasa yang tetap konsisten dari waktu ke waktu. Kualitas yang terus dipertahankan ini yang membuat rumah makan Padang selalu memiliki tempat di hati para pelanggannya dan mengundang mereka untuk kembali menikmatinya berulang kali.
6: Ya mungkin rempah-rempahnya ya Mbak cukup menarik, lezat untuk di lidah gitu Mbak, nikmat. Lain kita rasanya kita bisa banyak beraneka ragam makanannya, kita coba seperti gulainya, ayam bakar dan ya bumbu ini sambal hijaunya juga lumayan Mbak.
7: Habis lengkap semua, ada ayam, ada ini daging, ikan gitu. Ini mah dari bapak saya muda udah ada, saya belum lahir udah ada ini di rumah Padang ini.
1: Wah. Wow. akhirnya saat yang dinanti-nantikan tiba juga ya. Setelah tadi berpanas-panasan di dapur dan juga capek-capek ngaduk masakannya, akhirnya serpihan surga dunia ini ada nih di hadapan kita. Selain yang kita masak tadi, ada dendeng, rendang, dan juga kita bikin talu. Di sini juga masih banyak lauk-lauk lainnya yang menjadi identik dari masakan Padang. Jadi lapar banget ya. Yuk, langsung makan aja.

0: benar ya, rendang Minang atau rendang Padang itu nggak ada yang ngalahin nih. Ini rendang yang kita bikin tadi, dari bumbunya pekat coklat dan juga rempahnya medok banget, dan juga ini dagingnya super empuk, enak banget.
1: Tampilannya yang menggoda membuat irisan dendeng ini sulit untuk dilewatkan. Mantap! Perpaduan tekstur dan rempah dari menu satu ini rasanya bikin pingin nambah nasi lagi deh.
0: Makan siang kita ditutup pakai teh talu yang kita bikin tadi. Karena aku tahu selain aku yang ngiler ya, lihat makan ini pasti penonton di rumah juga pasti langsung pengen beli nasi Padang kan. Nah, sebelum beli aku mau tutup dulu. Mika Romar, Dwi Agung, Jakarta.
2: Puluhan anak-anak penyandang disabilitas dan terlantar di Surabaya, Jawa Timur ikuti beragam lomba untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan Indonesia. Redaksi segera kembali.

0: Di Kabupaten Bogor, ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Faka Harika yang membawa Desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
1: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa Desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata begitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
0: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Puluhan anak penyandang disabilitas dan terlantar di Surabaya, Jawa Timur, seru-seruan ikut beragam lomba untuk memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu beragam pernak-pernik serba merah putih sudah mulai dijual di berbagai tempat, termasuk di pasar SMK Jakarta Barat. Harganya yang murah jadi pertimbangan pembeli untuk berbelanja.
3: Sekitar 60 anak ikut serta di beragam lomba untuk memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudin, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat siang. Ada lomba makan kerupuk, lomba memindahkan bendera ke dalam botol, dan masih banyak lagi. Pemenangnya tentu saja akan mendapatkan hadiah. Tak hanya perlombaan, suasana semakin meriah saat anak-anak diajak berjoget bersama.
4: Lomba kelereng.
5: Juara berapa?
4: Juara 1.
5: Seneng gak ikut lomba atlet?
4: Senang.
3: Rangkaian kegiatan ini sekaligus menjadi sarana edukasi untuk mengenalkan makna kemerdekaan dan menghargai jasa para pahlawan. Perayaan kemerdekaan Indonesia juga identik dengan atribut serba merah putih. Selain bendera, pernak-pernik lain juga banyak diburu masyarakat untuk memeriahkan HUT kemerdekaan. Salah satu tempat untuk berbelanja hiasan serba merah putih adalah Pasar SMK Jakarta Barat. Tak hanya bendera, ada hiasan dinding, bahkan baju anak-anak dengan nuansa merah putih.
6: Bang, ini harganya berapa? Rp10.000 aja, dapat bando buat 17-an. Jadi di Pasar SMK ini tidak hanya bendera-bendera saja yang dijual, tapi ada bando lucu bentuknya kelinci, ada rumbai-rumbai, dan juga beberapa kebutuhan-kebutuhan kayak lampion untuk memeriahkan suasana 17-an di rumah masing-masing atau di wilayah masing-masing. Bahkan tadi saya lihat ada beberapa pegawai kantoran yang sudah mulai berburu nih hiasan-hiasan 17-an. Seru sekali!
3: Harga yang murah dan lengkap jadi daya tarik pembeli.
7: Ada apa ya tadi ya?
8: Ada bando,
7: bendera,
8: umbul-umbul, pokoknya lah balon.
7: Balon.
9: Kayak ini buat ikut lomba ya?
7: Iya, di kantor nanti kita adakan lomba.
9: Nah, kalau setiap tahun selalu gini ya?
7: Setiap tahun.
9: Selalu ke SMK.
7: Oh, SMK.
9: Nah, yang menarik dari bendera SMK apa sih?
7: Murah sih yang penting. Murah dan banyak pilihan.
3: Tips berbelanja pernak-pernik, jangan ragu untuk menawar harga karena itulah serunya belanja di pasar. Dan barang yang diperoleh pun semakin variatif. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berawal dari sekedar memanfaatkan lahan bekas banjir, seorang petani di Situ Bondo, Jawa Timur sukses membudidayakan alpukat hingga diburu di pasar Timur Tengah. Kalau di Mojokerto, para petani memanfaatkan bantaran sungai Berantas untuk menanam jeruk. Saat panen, buah jeruk disalurkan untuk kebutuhan makan bergizi gratis.
10: Ide brilian datang dari seorang petani di Situ Bondo. Dengan memanfaatkan lahan sekitar 1 hektar bekas sapuan banjir bandang tahun 2002 silam, ia sukses menanam alpukat beragam jenis. Menggunakan racikan khusus untuk pembuahan, ia menyemprotkannya ke 450 tanaman. Dengan perawatan yang teliti dan penuh kesabaran ini, ia berhasil mendapatkan alpukat yang berbuah lebat dan berukuran besar. Iseng-iseng promosi via media sosial, alpukat Mickey jenis menteganya kini diburu perusahaan eksportir buah untuk dipasarkan di Timur Tengah. Ia pun harus menjaga kualitas buahnya agar bisa mencapai bobot 8 ons per buah. Dalam satu pohon, alpukatnya bisa mencapai 10 hingga 100 buah.
11: Tanam, terus sudah berbuah 1 tahun, mulai sudah berbuah semua, kita posting di media sosial. Di media sosial ternyata banyak yang tertarik. bahkan dilirik sama perusahaan besar yang ada di Sidoarjo.
10: Avokat yang ia tanam ini merupakan hasil tanam 3 tahun silam. Setiap panen 2 pekan sekali, ia mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah. Kini, selain alpukat, ia juga mengembangkan buah jambu air Delhi dan mangga mahathir yang super jumbo, serta bibit alpukat aneka jenis. Sementara, para petani yang tergabung dalam kelompok tani Bangun Jaya di Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, memanfaatkan bantaran sungai Brantas untuk menanam jeruk. Lahan seluas 10 hektar itu ditanami jeruk jenis Siamadu. Jeruk Siamadu memiliki rasa yang manis dan segar, meski saat masak buah tidak terlalu besar. Hasil dari panen jeruk ini dikirim ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Jabon, Kecamatan Mojokerto.

0: Banyar Kabupaten Mojokerto. Dalam setahun, petani bisa panen 3-4 kali.
1: Pas kita awal-awal panen dulu itu, kita kesulitan pasar. Jadinya agak patah semangat ya. Nah, terus ada SPPG, Japon Mojokanyar, ke kita siap menampung harga yang lebih tinggi ya, sama sesuai pasar. Jadinya para tani, kelompok tani ini semangat lagi.
0: Kini kebun jeruk mampu memenuhi 3,5 kuintal jeruk untuk kebutuhan MBG di SPPG Jabon, Kecamatan Mojokanyar. Jeruk hasil tani dibeli seharga Rp15.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Memelihara kepiting ternyata tidak harus ditambak atau dekat pantai. Memanfaatkan kolam ikan hias yang terbengkalai, seorang pemuda di Situ Bondo sukses beternak kepiting soka skala rumahan. Sementara itu pelaku usaha pengupasan ranjungan di sentra usaha mandiri Karangan Tu, Serang, Banten berupaya memenuhi tingginya permintaan ranjungan untuk pasar ekspor.
3: 1 kilo kurang.
4: Sepintas tak ada yang istimewa dari kolam-kolam di rumah Jaka di Kelurahan Ardirejo, Situbondo, Jawa Timur ini. Namun siapa sangka kolam bekas ikan hias air tawar yang sudah lama terbengkalai ini disulap menjadi kolam budidaya air payau atau air laut. Di setiap kolam berisi 200 ekor kepiting soka yang bertekstur cangkang lembut dan empuk. Pola budidaya yang Jaka terapkan pun sederhana. Ia menggunakan manajemen air laut model RAS, yaitu dengan mengambil air laut lalu difilterisasi sehingga bisa dipakai berkali-kali siklus tanpa perlu membuangnya dan menambahkan air laut lagi. Kepiting yang dibudidayakan diberi wadah satu persatu menggunakan besek nasi plastik yang tersusun seperti keramba. Dari upaya ini, Jaka pun memilih jenis kepiting soka yang nilai ekonominya tinggi. Budidaya pun hanya membutuhkan 3 minggu hingga 35 hari. Dari usaha ini, Jaka bisa memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun dari Banyuwangi dan Surabaya.
5: Karena saya milik kepiting ini untuk

0: juga ke pakan yang bisa cari di lapangan gitu.
1: 1 kg kepiting dijual dengan harga Rp130.000 per kilogram. Dalam sehari, Jaka meraup omset jutaan rupiah. Selain kepiting soka, Jaka pun juga melakukan budidaya penggemukan kepiting bakau jumbo dengan bobot hingga 600 gram per ekornya. Puluhan pekerja didominasi ibu rumah tangga telaten memisahkan daging rajungan dari cangkangnya di sentra usaha mandiri Karangantu, Serang, Banten. Pengelola usaha pengupasan rajungan Philips Mandiri, Markani, menyebut jumlah rajungan yang diolah mengalami penurunan cukup signifikan. Penurunan pasokan dari nelayan membuat kapasitas produksi tidak maksimal. Meski demikian, pabrik pengolahan masih meminta pasokan dalam jumlah besar. Pada saat musim tangkap normal, usaha ini mampu mengolah 5 hingga 7 kuintal rajungan setiap hari. Namun memasuki musim angin timur, jumlah itu menurun drastis menjadi hanya sekitar 2 kuintal per hari. Rajungan yang telah dikupas kemudian dikirim ke pabrik pengolahan di Bogor, Rembang, dan Pemalang. Dari pabrik tersebut, produk rajungan selanjutnya diproses untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor ke berbagai negara.
2: Untuk bulan ini udah 2 bulan, meledak juga harga. Kalau untuk harga, nggak ngarusin istilahnya banyak barang. Enggak, kalau bingung juga kalau untuk rajungan. Gitu. Paling yang kalau masuk banyak barang, saya yang nggak ketampung, baru nurunin dari nelayan. Saya dikirim ke sana, di sana udah banyak, baru nurunin. Itu kalau untuk pabrik, yang penting proses kekupas. Nah, untuk harga begitu.
1: Pelaku usaha berharap kondisi cuaca segera membaik dan musim angin timur berakhir, agar hasil tangkapan nelayan kembali meningkat. Dengan pasokan yang normal, kebutuhan pasar ekspor dapat terpenuhi, sekaligus menjaga pendapatan nelayan dan keberlangsungan usaha pengupasan rajungan di pesisir Karangantu. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berawal dari keinginan menyediakan tempat bermain bagi anaknya di tengah perang, seorang warga membuat taman hiburan Gaza City demi menghadirkan senyum dan keceriaan anak-anak. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: Sebagai penutup di tengah puing dan trauma perang yang panjang, sebuah taman hiburan bernama Jam City hadir di kota Gaza untuk mengembalikan senyum dan keceriaan anak-anak. Sementara seorang perajin gerabah di kota Gaza berjuang menjaga warisan kerajinan tradisional Palestina. Saya Bini Dermawan pamit, selalu jaga kesehatan, sampai jumpa.
1: Taman hiburan yang terletak di Jalan Yasin, Kota Gaza ini menyediakan berbagai wahana. Seperti trampolin, permainan realistis virtual, hingga kreasi melukis wajah. Pemilik taman hiburan, Mahmud Khalil Sahid, memulai proyek ini dari nol atas dasar kebutuhan anak-anaknya akan permainan. Usai bertahun-tahun berada dalam kondisi perang. Antusiasme warga sangat tinggi, bahkan pengunjung datang dari berbagai wilayah seperti Han Yunis dan Dir Al-Bala. Harga tiket dibanderol sangat ekonomis mulai dari 5 shekel atau sekitar Rp22.000, bahkan digratiskan bagi keluarga yang tidak mampu. Bahyat Sabri Atallah dan timnya tetap berinisiatif mengelola tanah liat dengan metode tradisional di antara puing-puing pabrik mereka yang rusak. Tidak hanya masalah kerusakan bangunan, Bahjat harus beradaptasi dengan biaya produksi yang melambung tinggi. Kelangkaan tanah liat akibat keberadaan pasukan Israel di wilayah timur membuat harga satu pengiriman tanah liat meroket dari 200 shekel menjadi 4 hingga 5.000 shekel. Meski kondisi pabrik sudah hancur dan daya beli masyarakat menurun, produksi gerabah terus berjalan karena menjaga kebutuhan masyarakat akan pengganti wadah dan peralatan makan.

0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis ganja yang diduga dikirim dari Panyabungan, Sumatera Utara menuju Jakarta menggunakan bus antar kota. Pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya pengiriman ganja yang akan tiba di pul bus ALS Jalan Daan Mogot, Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Setelah memastikan ciri-ciri target, petugas langsung mengamankan dua pelaku berinisial S dan R. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan tas ransel yang berisi 7 paket ganja dengan total berat 3,4 kg, 1 paket kecil ganja seberat 42 gram, serta 1 unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkotika. Saat ini kedua pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
1: Dan kami lakukan penyisiran di PO Bus di daerah Daan Mogot, didapat dua orang bersinyal S dan R yang diduga membawa ganja tersebut dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan ganja seberat 3,4 kg serta satu alat komunikasi berupa handphone. Pada saat dilakukan penggeledahan, satunya anak di bawah umur.
0: Mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di kawasan Cengkareng, Kepolisian Unit Reserse Narkoba Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang dihuni seorang pengedar berinisial RRF di kawasan Cengkareng Timur Jakarta Barat. Selain menangkap pelaku, petugas menyita 1000 gram lebih narkoba jenis sabu, 57 vape etomidate, alat pengemasan, timbangan digital, serta sejumlah telepon genggam. Dari pengungkapan ini, polisi kemudian mengembangkan kepada pelaku lainnya berinisial MS di wilayah Jelambar, Grogol, Petamburan. Dari lokasi, polisi kembali mendapati barang bukti 13 vape etomidate, 75 butir obat keras berbagai jenis, berbagai buku catatan penjualan, serta telepon genggam.
2: Berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka berinisial MS, 24 tahun, di wilayah Jelambar, Grogol, Petamburan. Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan 13 vape etomidate, 8.400 butir tramadol, 34.500 butir tirek peridil, 31.000 butir heksimer, 980 butir.
0: Jumat malam, petugas kepolisian dari sektor Pamengpek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat menggerebek sebuah bangunan di Jalan Raya Balai Endah, Banjaran yang beroperasi sebagai gudang penyimpanan ribuan botol minuman keras berbagai jenis dan merek milik salah seorang pria berinisial EM. Meski sempat terkecoh karena ruko di bagian depan gudang miras beroperasi sebagai bengkel las, namun karena ketelitian petugas akhirnya lebih dari 200 dus miras berbagai jenis dan merek yang disimpan di tiga gudang berbeda bisa ditemukan. Bahkan untuk mengelabui petugas, salah satu gudang dikamuflasekan dengan cara ditutup memakai papan triplek. Dari pengakuan pelaku EM, dirinya tidak menjual miras secara eceran, namun menjual per dus dan mendistribusikannya ke sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, hingga Kota Bandung. Selain menyimpan ribuan botol miras, pelaku juga diduga melakukan tindak pidana lain, yaitu pemalsuan pita cukai dan merek.
3: Di Pamengpek, kebetulan kami mendapatkan informasi bahwa ada gudang yang memang tidak jual eceran, tapi dijual keluar daerah Pamengpek. Hari ini kami sudah mendapatkan kurang lebih 400 dus minuman keras, berbagai macam jenis, terus beberapa makanan merek, dan memang ada pemalsuan cukai.
0: Petugas jajaran Polda Jawa Barat menggelar operasi gabungan dalam pemberantasan kejahatan jalanan dan peredaran ilegal narkotika. Dari 352 kasus yang telah diungkap, sebanyak 413 pelaku telah berhasil ditangkap. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa 1016 unit sepeda motor, 12 unit kendaraan roda 4, 3 pucuk senjata api, serta ratusan senjata tajam berbagai jenis. Dari hasil operasi gabungan sejak Juni hingga Agustus 2026, petugas juga menyita 1,7 kg sabu, 2,9 kg ganja, 812 butir pil ekstasi, serta 25 ribu botol minuman keras nilai total lebih dari 20 miliar rupiah.
4: Insya Allah bahwa kami terus akan melakukan upaya-upaya pengungkapan, bukan hanya sekedar para pengedarnya, tapi pada otak-otak pelaku yang mendistribusikan dari manapun, walaupun itu lintas provinsi. Ini juga hadir di sini dari BNN juga, BNNP, tentunya kita harus memperkuat kolaborasi kepada semua pihak.
0: Sebagai langkah preventif, Polda Jawa Barat juga meluncurkan tim unit reaksi cepat gabungan yang melibatkan personel TNI, Polri, dan Satpol PP yang secara rutin mempatroli kawasan permukiman warga serta jam-jam rawan. Tim Liputan CNN Indonesia.

Halo, selamat malam CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Publik menyoroti komentar dari sejumlah tenaga kesehatan yang dinilai tak berempati terhadap keluhan pasien BPJS Kesehatan. Ada 10 nakes dan tenaga medis yang diduga menghina pasien ini di media sosial. Dan kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang pria yang sempat terjebak di lantai atas gedung Dinas Teknis Jakarta Pusat yang terbakar pada Jumat malam. Sabtu pagi, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan juga Penyelamatan Kota Jakarta Pusat masih melakukan pendinginan di gedung Dinas Teknis.
1: Petugas Dinas Pemadam Kebakaran berhasil mengevakuasi seorang pria yang sempat terjebak di lantai gedung Dinas Teknis di Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat yang terbakar pada Jumat malam. Petugas Dinas Kesehatan yang bersiaga di lokasi langsung memberikan pertolongan pertama kepada korban. Setelah dipasang selang oksigen, pria ini langsung dievakuasi ke RSUD Tarakan untuk mendapatkan pertolongan medis. Hingga Sabtu pagi, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat masih melakukan pendinginan di gedung Dinas Teknis. Sebanyak 24 unit mobil damkar masih disiagakan di lokasi untuk melakukan proses pendinginan, sekaligus memastikan api benar-benar sudah padam. Puing-puing sisa kebakaran masih berserakan di halaman gedung.
2: 10 unit yang ada sekarang ini kurang lebih 24. Dari awalnya 39 unit, sekarang 94, untuk yang sisanya itu sudah kembali ke wilayah masing-masing karena kita ini dibaca 5 wilayah kota.
1: Sebelumnya, gedung 16 lantai yang salah satunya difungsikan sebagai kantor Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jakarta terbakar pada Jumat malam. Butuh waktu lebih dari 4 jam untuk memadamkan api. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
0: Polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara kebakaran gedung Dinas Teknis di Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat. Olah TKP ini akan melibatkan tim Puslapfor Polri untuk mengungkap penyebab dan sumber api. Polisi masih menunggu proses penyisiran dan pendinginan yang dilakukan petugas pemadam kebakaran. Setelah lokasi dinyatakan aman, lalu tim Puslapfor Polri akan masuk untuk melakukan olah TKP. Dan hingga Sabtu pagi, polisi telah memeriksa 10 saksi, termasuk seorang pekerja yang sempat terjebak di lantai 15 dan kini masih menjalani perawatan di rumah sakit.
3: Untuk penyebab nanti akan kita ketahui setelah dari pemeriksaan olah TKP dan TKP dari Puslapfor Polri. Namun saat ini tim Puslapfor masih menunggu hasil atau selesainya penyisiran dari damkar. Jadi nanti masih ada satu tim damkar yang di atas masih melakukan penyisiran. Nanti kalau sudah dinyatakan aman untuk polisi masuk dan melakukan TKP dan olah TKP oleh Lapor Polri, baru kita akan masuk untuk mencari sumber atau sebab dari kebakaran.
0: Ke informasi lainnya, kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur makin meluas. Hingga Jumat sore, luas lahan terbakar mencapai 176 hektar. Ratusan petugas gabungan pun masih berupaya memadamkan api dengan teknik manual, drone spray, dan juga helikopter waterbombing.
4: Kebakaran pertama terdeteksi pada Senin 3 Agustus 2026 di Blok Bantengan, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Api kemudian meluas ke Blok Batu Gede dan Jantur serta Desa Sariwani, Kabupaten Probolinggo. Cuaca panas dan angin kencang menjadi kendala pemadaman karena membuat api mudah menjalar dan kembali menyala. Petugas menggunakan drone spray dan 3 helikopter waterbombing untuk memadamkan serta mencegah api meluas. Berdasarkan data BNPB Jawa Timur, luas lahan di lereng Gunung Bromo yang terbakar mencapai 176 hektar. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemerintah terus menambah dukungan untuk mempercepat pemadaman.
5: Kepala BNPB sudah ke sini 2 hari lalu. Hari ini satu armadanya heli waterbombing sudah melaksanakan tugas, tapi izin dari APD Saleh memang sampai 4:30. Kadang-kadang anginnya cukup kuat di sini, sehingga tidak bisa dihitung secara normal sehari. Kalau dari jam 7 bisa berapa kali.
4: Kebakaran ini juga dikhawatirkan berdampak terhadap habitat satwa termasuk lutung Jawa dan berbagai jenis burung termasuk elang Jawa. Kepala BBTNBTS Rujana Cahya Nugraha menduga api berawal dari perapian yang dibuat warga saat melintasi jalur tersebut. Vegetasi yang kering dan tiupan angin diduga membuat api cepat membesar. Rudianta menegaskan dugaan tersebut masih dalam penelusuran, namun faktor manusia dinilai menjadi salah satu dugaan kuat pemicu kebakaran.
6: Puncak tebing ini ada jalur jalur tradisional yang menghubungkan desa Arjosari dan Ranupane. Nah, kemungkinan kadang-kadang yang melintas itu kalau pas tengah-tengah dingin juga kemudian bikin perapian, mungkin lupa atau seperti apa, dengan cuaca seperti ini itu menjadi pemicu kebakaran. Seperti itu yang kita duga sampai saat ini.
4: Meski kebakaran mulai mengecil, namun titik api masih terlihat di atas tebing. Petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan pemantauan untuk mencegah api kembali merembet. Kebakaran juga berdampak terhadap aktivitas wisata dengan jumlah kunjungan wisatawan menurun sekitar 25%. BBTN-BTS belum membuka seluruh akses masuk kawasan Bromo dari arah Malang dan Lumajang karena proses pemadaman dan pendinginan masih berlangsung. Tim Liputan CNN Indonesia, Probolinggo, Jawa Timur.
0: Kebakaran lahan gambut terjadi di kawasan permukiman Jalan Bumi Tegal Sari, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya pada Jumat sore. Cuaca panas akibat kemarau panjang dan juga angin kencang membuat api mudah menjalar dan mendekati rumah warga. Kondisi ini pun sempat membuat warga panik.
7: Petugas gabungan dari BPBD, Manggala Agni, dan relawan berupaya memadamkan api dan mencegahnya meluas hingga ke permukiman. Kendala lain yang dihadapi petugas adalah keterbatasan sumber air. Petugas harus mengandalkan truk tangki untuk memadamkan karhutla yang terus muncul di sejumlah lokasi. Penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui, namun petugas menyelidiki dugaan kelalaian atau unsur kesengajaan.
8: Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat, sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat.
7: Berdasarkan data harian Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah, per 7 Agustus 2026 terdapat 42 hotspot dan 5 kejadian karhutla di Kota Palangkaraya. Luas lahan yang terbakar mencapai 262 hektar. Sementara di Kabupaten Kota Waringin Timur, sepanjang Jumat petugas memadamkan sedikitnya 13 titik api. Sebagian merupakan titik api baru, sementara lainnya merupakan titik api yang kembali terbakar. Pemadaman dilakukan sejak pagi hingga malam hari dengan prioritas karhutla yang berada di dekat permukiman warga. Salah satu lokasi karhutla berada di Simpang 4 Kandan, Sampit. Di lokasi ini terdapat menara listrik milik PLN. Pemadaman di lokasi ini belum dapat diselesaikan karena keterbatasan sumber air dan kondisi petugas yang kelelahan setelah melakukan pemadaman di lokasi lain. Hingga Jumat terdapat 62 hotspot dan 8 kejadian karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur. Luas lahan terbakar mencapai 473 hektare. Sementara di 14 kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar lebih dari 2.000 hektare, terhitung sejak bulan Januari hingga 7 Agustus 2026. Syamsudin Nur, Kalimantan Tengah.
0: Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik kayu lapis di Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas pada Sabtu pagi. Besarnya api mengakibatkan hampir seluruh bangunan pabrik ludes terbakar. Sementara di lokasi lain, dua rumah di Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Padang terbakar pada Sabtu pagi. Tiga kepala keluarga yang berisi 15 orang pun terdampak.
9: Kebakaran terjadi di sebuah pabrik kayu lapis yang berada di Desa Lesmana, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Api yang muncul dengan cepat membesar hingga melalap hampir seluruh bagian pabrik. Warga mengaku mendengar sedikitnya 4 kali ledakan keras yang bahkan menimbulkan getaran hingga ke permukaan tanah. Ledakan tersebut diduga berasal dari mesin boiler atau peralatan produksi di dalam pabrik. Hingga proses pemadaman berlangsung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka.
10: Katanya dari serbuk.
11: Oh, dari serbuk.
10: Ya, katanya.
11: Terus?
10: Ya, katanya udah dipadamkan, tapi kan...
11: Masih hidup?
10: Masih hidup.
11: Ya. Api, apinya masih ada ya?
10: Ya.
11: Ini berarti kebakar semua apa bagaimana, Pak?
10: Nggak tahu, nggak lihat depan. Depan kan kebakar.
11: Terus, pas lagi operasi tidak pabriknya itu?
10: Nggak, udah. Apa, udah dipulangkan karyawan.
11: Oh, dipulangkan karena ada kebakaran, dipulangkan karyawannya itu?
10: Pulang kasik lah.
11: Oh, pulang kasik.
9: Api dengan cepat melahap dua rumah kayu di Jalan Dr. Muhammad Hatta Dalam, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Padang, Sabtu pagi. Kobaran api membesar dari salah satu rumah yang merupakan bangunan kayu. Petugas kemudian berupaya memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain di sekitarnya. Meski rumah mengalami kerusakan berat, petugas memastikan tidak ada korban luka maupun korban meninggal dunia. Selain dua rumah, satu sepeda motor juga mengalami kerusakan ringan. Petugas sempat mengalami kesulitan mengakses lokasi karena kondisi jalan yang sempit.
12: Kesulitan sangat kesulitan sekali kami dari Dinas Kebakaran karena area masuk jalannya kecil. Sementara warga dengan kendaraan roda dua lebih dulu datang dari Dinas Kebakaran. Jadi agak menghambat akses pergerakan armada kami dan personil dalam melakukan pemadaman.
9: Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di Tulungagung, kecelakaan terjadi akibat sang pengemudi yang merupakan lansia 67 tahun kehilangan konsentrasi. Sementara di Kabupaten Blitar, warga dihebohkan dengan pembongkaran makam

0: yang dilakukan oleh orang tadi kenal. Video amatir warga merekam kondisi minibus yang dikemudikan oleh A, lansia berusia 67 tahun, pasca kecelakaan beruntun di Simpang Tiga Ngujang, Tulungagung, Sabtu siang. Minibus yang membawa dua penumpang itu menghantam motor, kemudian kembali melaju dan terlibat adu banteng dengan minibus berpenumpang 8 orang dari arah Kediri ke Tulungagung. Akibat kejadian, minibus berisi rombongan hajatan pengantin terbalik di jalur nasional Tulungagung-Kediri dan 8 penumpang yang mengalami luka ringan. Menurut polisi, pemicu kecelakaan diduga lantaran A kurang konsentrasi. Total ada 12 orang yang mengalami luka akibat kecelakaan beruntun ini. Kasus ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Tulungagung. Inilah makam S, warga Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Sabtu siang pasca dibongkar orang tak dikenal. Diduga peristiwa pembongkaran terjadi dini hari dan baru diketahui pagi harinya. Dalam video disebutkan, ada kain kafan yang diduga dicuri dari jenazah yang dimakamkan 29 Juli lalu. Warga juga menemukan serpihan foto perempuan yang dirobek. Pihak kepolisian sudah mendatangi TKP, namun mendapati makam telah dikembalikan seperti semula. Kasus tersebut kini ditangani Muspika setempat atas persetujuan keluarga pemilik makam. Warga Desa Tunjung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Jumat petang digegerkan penemuan sesosok mayat perempuan. Korban dalam kondisi mengapung di kolam koi milik warga. Warga langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek setempat. Petugas kemudian mengevakuasi jenazah ke RSUD Srengat. Hasil identifikasi korban adalah MLK, usia 40, asal Ringin Rejo, Kabupaten Kediri. Menurut keluarga, korban mengalami depresi dan sering mengancam bunuh diri. Dua hari sebelum ditemukan, korban kabur dari rumah. Polisi tidak menemukan tanda kekerasan di tubuh korban dan jenazah dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sempat kabur, pelaku pembunuhan seorang wanita di dalam kamar kos di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan berhasil ditangkap polisi. Sementara dua pelaku pembunuh milik konter HP di Ambarawa diringkus polisi.
0: Pelaku MB langsung dibawa ke Mapolres Pinrang, Sulawesi Selatan pada Sabtu 8 Agustus 2026. Pelaku diamankan di kampung halamannya, Kecamatan Batu Lapa. Pelaku dan korban, NR, diketahui merupakan tamu dan pelanggan yang telah 3 kali bertemu. Untuk motif awal, pelaku menghabisi korban karena kesal. Namun motif pastinya masih dalam pendalaman. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku kemudian membawa kabur HP dan perhiasan emas milik korban. Pelaku dan barang bukti kini diamankan di Mapolres Pinrang guna penyelidikan lebih lanjut. Kasus perampokan dan pembunuhan Chandra Waskito, pemilik konter HP di Desa Pojoksari, Ambarawa pada Kamis dini hari berhasil diungkap polisi. Jumat sore, polisi meringkus dua terduga tersangka pembunuhan, yakni DPP dan TI di Semarang dan Ambarawa. Menurut tersangka, mereka berpura-pura membeli HP. Saat kondisi sepi dan pemilik konter lengah, tersangka DPP dan TI memukul kepala korban dengan palu, masing-masing sebanyak 3 dan 5 kali hingga korban tewas. Mereka lalu menggasak HP di konter dan mengambil 3 CCTV. Keduanya lalu membuang jasad Chandra di daerah Gubuk, Kabupaten Grobogan, menggunakan mobil korban yang dicuri. Kedua tersangka menyebut melakukan aksi ini karena butuh uang untuk membayar hutang karena kalah judi online. Selain pelaku, polisi amankan barang bukti berupa mobil korban, motor pelaku, 53 HP, serta CCTV dibuang di daerah Rawapening.
2: Yang satu pernah, tersangka DPP, mengeluarkan palu dari dalam tas dan memukulkannya di bagian atas kepala bagian belakang hingga korban tersungkur ke lantai. Setelah korban tersungkur, tersangka TI kembali memukulkan, jadi tadi DPP sekarang yang tersangka TI memukulkan palu ke arah kepala korban sebanyak 5 kali. Disitulah waktu meninggal dunianya.
0: Pelarian UU pelaku pembunuhan Pak Ogah yang juga rekan seprofesinya ditangkap tim unit reaksi cepat Polres Kota Banjar Sabtu. UU

ditangkap di daerah Pasir Koja, Kota Bandung saat berusaha kabur setelah melakukan aksi pembunuhan terhadap Asep Komara. Kejadian berawal ketika polisi mendapatkan laporan penemuan mayat di

0: kembali mengejek. Pelaku lalu pulang mengambil pisau lalu menusuk korban.
1: Motif atau latar belakang tersangka S alias Uuf ini karena menaruh dendam. Si korban, Pak Asep Komara, dianggapnya sok berkuasa. Kemudian kalau dapat jatah uang tidak dibagi. Sering mengolok-olok kepada si tersangka.
0: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Puluhan tiang milik PLN mendadak roboh ke Jalan Raya Pantura Dendels di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Akibatnya sejumlah kendaraan pun tertimpa. Sementara itu diduga mengalami depresi seorang ibu rumah tangga di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, nekat memanjat tower pemancar TVRI.
3: Jembatan juga roboh semua.
4: Puluhan tiang milik PLN mendadak roboh ke Jalan Raya Pantura Dendels tepatnya di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Jumat siang. Akibatnya kemacetan panjang pun terjadi dan sejumlah kendaraan roda 4 tertimpa tiang hingga mengalami kerusakan. Insiden ini juga mengakibatkan seorang pengemudi kendaraan terluka hingga dilarikan ke Rumah Sakit Fatma Medika Manyar. Selain itu dilaporkan aliran listrik wilayah Gresik sempat putus saat proses evakuasi. Penyebab robohnya tiang PLN ini diduga akibat pengerukan saluran air dengan alat berat yang dilakukan petugas proyek pelebaran jalan nasional menuju kawasan JIIPE Manyar Gresik.
5: Di mana pada saat penggalian itu dilaksanakan atau dilakukan terlalu mepet atau mendekati kepada tiang listrik sehingga mengakibatkan satu tiang listrik roboh dan mengakibatkan atau menarik 9 tiang listrik lainnya juga ikut terjatuh dan menimpa 3 kendaraan yang sedang terparkir di lokasi kejadian.
4: Untuk menghindari kemacetan yang lebih parah, petugas proyek bersama petugas PLN mengevakuasi puluhan tiang PLN yang roboh ke tempat yang lebih aman. Ibu rumah tangga yang diketahui berinisial SA berusia 39 tahun warga Jalan Hasan Mansur, Kecamatan Baamang memanjat menara transmisi TVRI di Jalan Haji Imran Sampit dengan ketinggian sekitar 10 meter pada Jumat pagi. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh pegawai transmisi TVRI usai melaksanakan sholat subuh. Kejadian ini kemudian langsung dilaporkan kepada Ketua RT yang kemudian mendatangi TKP bersama sejumlah warga. Setelah sekitar 1 jam dibujuk, IRT tersebut akhirnya bersedia turun dari tower. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, warga juga mengikatkan tali pengaman ke tubuh IRT ini.
6: Jadi kita ajak ngobrol, barang-barang kita ajak ngobrol, apa segala macam, dirayu segala macam. Akhirnya mau. Ya tapi kurang lebih 1 jaman lah. Aduh, kita yang ajak ngobrolnya di atas.
4: Korban selanjutnya diserahkan kepada petugas Polsek Ketapang untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang warga lanjut usia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat harus ditandu karena akses jalan rusak dan kendaraan roda 4 tidak bisa melintas. Warga yang menderita sakit stroke ini ditandu sejauh 10 km menuju mobil ambulans. Siti, warga Desa Pu, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa harus ditandu selama 1,5 jam menggunakan kain sarung menuju mobil ambulans yang sudah menunggunya pada Jumat. Dengan bergotong royong, sejumlah warga bergantian menandu perempuan berusia 73 tahun ini sejauh 10 km melintasi jalan rusak, dua anak sungai hingga hutan karena ambulans tidak dapat menjangkau lokasi tempat tinggalnya. Siti yang sedang menderita sakit stroke kemudian dibawa ambulans menuju Puskesmas Tabulahan untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Salah seorang warga Desa Pu menyebut menandu pasien harus mereka tempuh agar bisa mengakses layanan kesehatan akibat buruknya infrastruktur jalan. Warga pun berharap Pemkab Mamasa lekas memperbaiki akses jalan menuju Desa Pu.
7: Jadi hal ini bukan yang pertama kali kami lakukan sebagai warga masyarakat, tetapi setiap kali ada orang sakit, maka kami selaku masyarakat setempat hanya bisa melakukan dengan cara menandu.

0: pasien untuk diantarkan ke PKM atau diantarkan ke rumah sakit.
1: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh korban dan keluarga atas insiden keracunan usai menyantap menu makan program bergizi gratis. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Ibu beli es krim coklat.
2: Es krim coklat? Pilih Halo Choco.
3: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
4: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
5: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
4: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Pasien BPJS Syurizal Trikerawan yang sebelumnya viral karena mengeluhkan layanan kesehatan dimakamkan di TPU Desa Kota Batu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, Konsil Kesehatan Indonesia sudah mengantongi sedikitnya 10 nama tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan lewat media sosial.
7: Jenazah Syurizal Trikerawan dimakamkan di TPU Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang berada tak jauh dari rumah keluarganya pada Sabtu siang 1 Agustus 2026. Hingga Sabtu siang 8 Agustus 2026, keluarga tidak bersedia diwawancara. Mereka masih berduka dan tidak ingin memperkeruh situasi. Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Syurizal Trikerawan memasuki babak baru. Setelah ramai-ramai meminta maaf, satu persatu instansi tempat pegawai yang diduga berkomentar nir empati kepada pasien BPJS Syurizal buka suara. Salah satunya datang dari RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya yang salah satu pegawainya menulis komentar merendahkan kepada Syurizal Trikerawan. Staf administrasi paruh waktu tersebut kini mengundurkan diri dan akan mendapatkan sanksi.
8: Ini yang bersangkutan sudah mengajukan surat pengunduran diri ya. Jadi per hari ini juga kami dari rumah sakit akan membuatkan surat ke kepala penjaga SDM terkait dengan surat pengunduran diri yang bersangkutan.
7: Sementara Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI telah mengantongi 10 nama tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan melalui media sosial. Jumlah tersebut berpotensi bertambah karena proses penelusuran dan investigasi masih berlangsung. Tenaga kesehatan yang teridentifikasi berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari ASN, tenaga kesehatan di rumah sakit swasta, hingga dokter gigi.
9: Rumah sakit yang melakukan kekerasan struktural sudah, ini ada 10, sudah ada di rumah sakit mana, rumah sakit mana, rumah sakit mana, gitu ya. Bahkan statusnya ada yang PNS, ada yang PBDS, ya, ada yang dokter umum, yang swasta, perawat juga di swasta, dokter gigi juga di swasta.
7: Kasus dugaan perundungan bermula dari pasien BPJS Kesehatan, Syurizal Trikerawan, yang mengunggah keluhan yang menunggu 8 jam di IGD, namun belum mendapatkan ruang perawatan pada 22 Juli 2026. Menurut sepupu korban, Syurizal meninggal dunia seminggu kemudian, tepatnya pada 31 Juli lalu karena terlambat ditangani. Namun sayangnya keluhan Syurizal tak sedikit yang mengomentari dengan nada nir empati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Unggahan pasien BPJS Kesehatan yang mengeluh soal lamanya waktu menunggu ruang rawat inap menuai komentar dari para tenaga kesehatan yang dinilai nir empati. Komentar nir empati ini menuai keprihatinan pasalnya nakes sebenarnya punya kewajiban menjunjung tinggi etika profesi termasuk di media sosial. Dan kita akan bahas bersama anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto. Dan sebelumnya kami sudah mencoba menghubungi pihak BPJS Kesehatan namun belum respons hingga dialog ini dilakukan. Selamat malam Pak Edi.
10: Selamat malam Mbak Diana, apa kabar?
6: Baik, semoga Pak Edi juga dalam kondisi yang sehat begitu ya. Pak Edi, kalau kita bicara soal fenomena kemarin, insiden kemarin, kondisi sakit ini kan sebenarnya kalau kita sampaikan begitu adalah masa di mana seseorang dalam kondisi rapuh. Tapi semakin sering sebenarnya orang berhadapan begitu ya dengan situasi serupa, bisa jadi menganggap hal itu biasa saja, termasuk tenaga medis dan juga tenaga kesehatan. Bagaimana ya Pak sebenarnya menurut Anda dari perspektif Komisi 9 DPR RI yang juga pernah berprofesi sebagai nakes dan juga dosen begitu ya, untuk para nakes dan tenaga medis tetap berempati kepada pasien sehingga komentar nir empati ini tidak terulang lagi?
10: Ya, pertama saya ikut duka cita ya atas meninggalnya saudara Yurisal ya. Apapun yang terjadi, memang hubungan antara tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan dengan pasien itu adalah hubungan kontrak sosial profesional ya. Pasien, masyarakat telah menyerahkan hidup matinya kepada tenaga kesehatan, maka mestinya tenaga kesehatan itu menjawab dengan bukan hanya standar kompetensi yang tinggi, tapi yang lebih penting adalah tanggung jawab moral yang baik. Nah, soal tanggung jawab moral yang baik ini kan mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi ketika semua tenaga kesehatan memilih profesinya. Nah, karena itu apa yang terjadi pada kasus bullying ini atau kasus nir empati ini pasti terkait dengan standar moral, standar etika, yang nanti pasti berdampak pada standar disiplin, bahkan pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi. Nah, ini menjadi perhatian serius semua pihak, bagi Kementerian Kesehatan, bagi konsil, bagi majelis disiplin, bagi kolegium, bagi organisasi profesi, bahkan bagi lembaga pendidikan, bahwa ada sesuatu yang luntur di dalam dunia profesi kesehatan yang namanya good moral responsibility, tanggung jawab moral yang baik. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Meskipun di sisi lain, saya juga harus menyadari bahwa tenaga kesehatan sekarang ini bekerja dalam tekanan yang tinggi, lingkungan kerja yang buruk, soal beban kerja yang tinggi, soal sarana prasarana yang tidak mendukung, menimbulkan tekanan psikologis yang tinggi bagi mereka selama bekerja, belum termasuk mereka soal kesehatan mereka yang mulai menurun, gaji yang menurun, jenjang karier, status pekerjaan mereka yang seringkali ada yang nasibnya masih honorer. Situasi lingkungan kerja, lingkungan praktik yang buruk ini pasti menimbulkan tekanan juga bagi para tenaga kesehatan yang seringkali mereka kelelahan, baik fisik maupun mental, emosinya labil, karena itu mungkin mereka frustasi, lalu ada kemarahan, lalu mungkin juga itu yang mendasari. Jadi kita harus fair juga, di satu sisi memang idealnya seperti itu, tetapi kondisi lingkungan praktik yang buruk ini bisa memicu semua orang lepas kontrol, lalu terjadi perlakuan nir empati seperti ini.
6: Oke, soal beban kerja ini poin menarik, tapi saya mungkin akan bahas nanti. Saya mau lebih fokus ke pasien Yurisal ini. Pasien Yurisal ini kan sebenarnya mengeluh begitu di media sosial, menyebutkan bahwa ini sudah 8 jam menunggu, belum dapat kamar, tapi rasa-rasanya mengeluhnya nilainya setengah karena merupakan pasien BPJS. Kalau Anda setuju tidak sih Pak Edi, kalau misalnya pasien BPJS adalah kelas kesekian yang harus dilayani rumah sakit dan ada pemakluman ketika BPJS, orang yang menggunakan BPJS itu ibarat kata harus mengalah dengan mereka yang menggunakan layanan umum misalnya?
10: Doktrin sumpra profesi tidak boleh membedakan pasien dari manapun mereka berasal. Apakah mereka kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau kelas BPJS yang PBI itu tidak boleh dibeda-bedakan, itu doktrin profesi. Jadi tidak boleh itu dibedakan, toh pasien dengan PBI, BPJS, meskipun yang bayar pemerintah, haknya kan pada orang kan, dan itu sumpah profesi, jadi itu tidak menjadi alasan. Oleh karena itu, di kondisi di lapangan, situasi apapun, kita disumpah tidak boleh membeda-bedakan. Nah, karena itu kan ini soal apa ya, soal empati, soal perlakuan atau soal tadi yang saya sebut soal standar moral kita, etik kita, ini yang jadi persoalan utama. Jadi apapun kondisinya di lapangan ya, semua harus bisa kontrol diri bahwa kita semua didoktrin, semua dokter, semua perawat dan lain-lain ini kan bagian dari tanggung jawab profesional ya. Jadi itu nggak bisa menjadi alasan.
6: Oke. berkaca lagi dari kasus Yurizal ini sebenarnya Pak Edi, kan disebutkan begitu ya, ada pernyataan dari Konsil Kesehatan Indonesia bahwa rumah sakit yang menangani itu memang dalam kondisi full begitu. Ini semakin menegaskan bahwa Indonesia itu punya level masalah fasilitas kesehatan yang berlapis, termasuk soal pemerataan fasilitas layanan kesehatan. Sehingga dalam tanda kutip ini orang berebut berobat ke beberapa rumah sakit pusat. Apa yang akan Anda dorong ke Kemenkes sebagai mitra kerja Anda untuk bisa mendorong pelayanan pemerataan fasilitas layanan kesehatan sehingga bisa jadi begitu orang tidak perlu berebut kamar lagi, berebut kasur lagi di rumah sakit?
10: Ya, jadi kalau kita lihat dari dimensi universal coverage ya, ketika kita sudah berhasil menjadikan seluruh penduduk menjadi peserta BPJS, lalu pembiayaan kesehatan kita juga semakin bagus. Yang terlambat adalah bagaimana negara kita ini menyediakan layanan kesehatan. Ini persoalan paling serius. Nah, mengapa rumah sakit kita masih terbatas, terutama yang tipe A, tipe B, atau rujukan-rujukan yang seperti RSCM, Karyadi, Sarjito, ini hampir setiap hari pasti keluhannya adalah rujukannya tempat tidurnya penuh. Nah, ini menunjukkan bahwa kita belum bisa menyediakan akses layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Jadi memang antara Komisi 9 dan Kemenkes sedang fokus bagaimana distribusi layanan kesehatan kita yang merata, jumlah tidurnya kita tambahi terus, sehingga antrian rujukan yang terjadi pada Yurizal ini yang sampai 8 jam, bahkan ada yang lebih dari 8 jam, mungkin 1 hari, 2 hari mereka belum bisa masuk, atau operasi yang antri sampai berminggu-minggu, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan, itu terjadi di hampir semua wilayah Indonesia. Karena itu kami, Menteri Kesehatan, itu selalu bagaimana mendorong pertumbuhan rumah sakit baru. Tetapi kita tahu bahwa masalah utama dari sisi SDM itu jumlah dokter spesialis kita yang terbatas. Banyak kita ingin mendirikan rumah sakit tapi dokternya tidak ada. Saya ambil contoh misalnya, saya baru saja dari Labuan Bajo, Manggarai Barat. Sudah ada layanan cath lab tapi di sana dokternya tidak ada sehingga kerjasamanya belum kerjasama dengan BPJS belum terjadi, dan itu hampir terjadi di semua rumah sakit. Sehingga yang kita lakukan adalah percepatan dokter spesialis ini agar mendukung para bupati, para gubernur, para wali kota yang ingin nambah layanan, ingin nambah rumah sakit, tidak terkendala lagi pada jumlah dokter spesialis. Nah, ini penyebab utamanya. Jadi saya bisa memahami bahwa ketersediaan tempat tidur rumah sakit belum bisa memenuhi harapan seluruh masyarakat Indonesia karena terbatasnya jumlah tempat tidur, dan itu penyebab utamanya adalah jumlah dokter spesialis di Indonesia yang sangat terbatas.
6: Karena fasilitas yang buruk, kemudian sistem layanan kesehatan yang buruk, ini menimbulkan frustrasi. Tidak hanya mungkin menghasilkan komentar nir empati dari nakes atau tenaga medis ke pasiennya, tapi kita juga ingat beberapa waktu lalu ya Pak Edi, ada kasus dokter Ica di NTT bahwa ada pasien yang merasa tidak puas dengan layanan kesehatan, kemudian mengintimidasi beberapa tenaga medis ataupun dokter. Ini kan artinya ketidakadaan empati satu sama lain antara pasien ke nakes, nakes ke pasien, ini juga bisa terjadi ketika sistemnya itu buruk. Menurut Anda, kalau dari sisi nakesnya terlebih dahulu, sanksi atau pembinaan seperti apa ya yang harus digembleng, yang harus ditekan, supaya latihan empati ini terus ada begitu Pak Edi?
10: Dalam ekosistem pembinaan tenaga kesehatan ya, itu sebetulnya undang-undang kesehatan kita sudah kita rubah. Maka untuk menjadi dokter atau tenaga kesehatan yang lain itu kan melalui serangkaian pendidikan uji kompetensi yang ketat. Bahkan ada beberapa yang sampai tidak lulus itu kan karena soal pencapaian kompetensi dan standar etik moral. Yang kedua, konsil, kolegium, lalu majelis disiplin tenaga kesehatan itu kita bentuk yang dulu di bawah organisasi profesi, kita naikkan di bawah negara agar ada independensi mereka di dalam bekerja. Maka konsil, kolegium, dan majelis tenaga kesehatan ini yang punya wewenang langsung terhadap pembinaan seluruh tenaga kesehatan kita yang ada. Nah, karena itu setiap pelanggaran moral setiap pelanggaran etika seperti yang terjadi pada kasus Yurizal ini harus ada penanganan etik moral. Siapa yang menangani itu memang majelis disiplin bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Karena itu hati-hati di dalam memberikan sanksi sebelum ada sidang majelis disiplin, dibuktikan dulu secara profesional sesuai dengan standar majelis disiplin apakah mereka betul-betul ada pelanggaran moral dan etika. Kalau memang ada pelanggaran disiplin tenaga kesehatan, sanksi diberikan, bahkan sanksi terberat adalah STR-nya dicabut, surat izinnya dicabut, mereka nggak bisa lagi praktek. Nah, kalau kemudian sampai pada pelanggaran hukum, ya APH yang berjalan, kita nggak bisa lagi mencampuri itu urusan hakim, urusan polisi, urusan jaksa, dan karena itu tenaga kesehatan itu punya resiko masuk penjara gara-gara pekerjaannya. Ini kan bagian dari ekosistem di dalam mencapai tenaga kesehatan di Indonesia yang memenuhi standar kompetensi yang tinggi dan tanggung jawab moral yang baik. Jadi mekanisme regulasi profesi di Indonesia itu sudah mulai berjalan dengan baik. Hanya sekarang kita dorong konsil, kolegium, majelis disiplin ini bekerja secara efisien dan efisien. Kemudian juga organisasi profesi, IDI, PPNI, IBI juga harus melakukan pembinaan terhadap anggotanya, jangan sampai mereka melanggar etik dan disiplin. Lalu istri pendidikan juga punya tanggung jawab moral yang tinggi juga untuk bagaimana mendidik anak-anaknya ini dibekali dengan tanggung jawab moral dan etik disiplin yang baik. Jadi saya kira ini bagian dari ekosistem dan undang-undang sudah mengatur itu, tinggal bagaimana implementasinya di lapangan.
6: Oke, kalau tadi dari segi nakes ataupun tenaga medis ke pasien, kemudian saya mau bahas selanjutnya atau sebaliknya begitu, Pak Edi, soal pasien ketika mau mengeluh begitu. Apakah menurut Anda keluhan Yurizal di media sosial ini karena absennya pusat aduan para pasien yang mungkin merasa tidak cukup puas begitu dengan layanan kesehatan di rumah sakit yang mereka alami?
10: Ya sekarang kan era keterbukaan apa namanya informasi di dalam
6: semua
10: dunia digital
6: ya. Pak.
10: Semua pegang akses sehingga setiap keluhan, setiap hal yang mungkin dirasakan tidak sebagaimana mestinya orang bebas saja menyampaikan secara media sosial. Tetapi sesungguhnya akan lebih baik kalau setiap dugaan pelanggaran moral, etika, disiplin tenaga kesehatan itu disampaikan melalui kanal yang baik, yaitu majelis disiplin tenaga kesehatan. Nah, majelis disiplin itu akan menangani semua laporan masyarakat terhadap tenaga kesehatan yang dikeluhkan itu. Dia akan memeriksa, memanggil, bahkan melakukan sidang, dibuktikan apakah yang dilaporkan oleh masyarakat itu memenuhi aspek pelanggaran etik, disiplin, moral. Setelah itu dia akan memutuskan sampai kemudian memberikan sanksi. Itu bagian dari mekanisme internal di Konsil Tenaga Kesehatan. Oleh karena itu saya kira kita harus fair juga. Kita semua menuntut semua dokter tenaga kesehatan itu memberikan pelayanan dengan standar kompetensi dan tanggung jawab moral yang baik. Tapi seringkali dengan berbagai situasi kondisi kita yang tidak memungkinkan mencapai kondisi ideal, seringkali pasien mengeluh, keluarga mengeluh, ya tentu harus disampaikan dengan cara yang baik, sehingga semuanya terkomunikasikan dengan baik. Kita harus pahami bahwa malpraktek atau tenaga kesehatan yang berurusan dengan hukum itu selalu diawali dari komunikasi yang buruk antara pasien dan tenaga kesehatan. Semua tenaga kesehatan pasti sudah dibekali bagaimana cara berkomunikasi yang terapeutik, karena itu tanggung jawab mereka, tetapi bahwa kita sadar masalah komunikasi antara pasien dan dokter tenaga kesehatan itu masih sering terjadi, yang itu menjadi penyebab utama persoalan layanan kesehatan di Indonesia.
6: Kita harapkan fasilitas layanan kesehatan membaik sehingga sistemnya itu mendorong dan membantu entah itu tenaga kesehatan, tenaga medis, baik itu juga pasiennya itu bisa menjalankan fungsi dan tugas mereka masing-masing. Pasien tidak mudah frustasi, begitu juga dengan nakes dan juga tenaga medis, seperti misalnya beban kerjanya bisa sedikit berkurang begitu seperti yang tadi Pak Edi sempat singgung. Terima kasih banyak Edi Wuryanto, anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan. Silakan Pak Edi.
10: Ya tapi apapun tenaga kesehatan adalah kuncinya. Kalau dia mampu menjalin komunikasi yang baik dengan klien, klien merasa memperoleh informasi yang utuh, itu akan mengurangi resiko gangguan komunikasi antara pasien dengan tenaga kesehatan. Jadi tetap kuncinya ada di tenaga kesehatan itu sendiri. Mari kita ciptakan komunikasi yang terapeutik antara dokter, tenaga kesehatan, dan pasien. Itu kata kuncinya itu.
6: Karena apapun sistemnya, kita tahu betul masih ada tantangan dan juga ada kekurangan, sehingga apapun kondisinya bisa mungkin dikomunikasikan dengan baik, sehingga tidak ada kesalahpahaman yang menimbulkan kekesalan ataupun frustrasi yang berujung misalnya keluhan di media sosial dan menimbulkan efek domino ataupun masalah-masalah baru. Terima kasih telah berbagi perspektif Anda, anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Edi Wuryanto malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih Pak Edi. Ke informasi lainnya, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh korban dan keluarga atas insiden keracunan usai menyantap menu makan program MBG ataupun makan bergizi gratis. Sudaryono menegaskan bahwa BGN berjanji akan terus meningkatkan tata kelola serta pengawasan kepada seluruh SPPG yang ada di Indonesia. Ia berharap agar kedepannya tak ada kasus serupa.
0: Di momen ini kami juga menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban di seluruh Indonesia, di beberapa kejadian, ada di Jepara, ada yang di Jogja, ada di kemudian di Jayapura, termasuk yang di Semarang dan lain-lain ya. Ini kami mohon maaf, barangkali kami akan terus tingkatkan ini. Selain itu juga kami minta izin untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini kami perbaiki dengan segera tata kelola untuk supaya kasus keracunan ini betul-betul kami bisa nolkan. Dan sekali lagi kami terus meminta masukan dari semua pihak, khususnya para ahli, pakar, dan orang-orang siapapun itu yang kemudian bisa membantu kami untuk. Dan juknis, juklak, juknis, kemudian edaran, dan lain-lain yang kemudian diperlukan untuk manual SOP di lapangan untuk dapur, chef, kemudian masak, cara masak, jam-jam masak, sistem IT, dan seterusnya, itu kami persiapkan dan alhamdulillah sebagian sudah jalan.
6: Sementara itu katarak masih jadi salah satu penyebab utama kebutaan di Indonesia. Meski demikian, kebutaan akibat katarak sebenarnya dapat disembuhkan melalui operasi. Dan untuk mempercepat penanganan, bakti sosial operasi katarak kembali digelar dengan menyasar ratusan pasien di sejumlah daerah.
7: Katarak merupakan kondisi yang menyebabkan lensa mata menjadi keruh sehingga penglihatan penderita semakin menurun. Bagi masyarakat dengan katarak yang sudah mengganggu aktivitas, operasi menjadi salah satu upaya utama untuk mengembalikan kemampuan melihat.
11: Saya awalnya karena burem aja, melihat kata burem gitu, alhamdulillah. Dulu sudah dikasih tahu untuk pakai kacamata, tapi saya belum gitu. Terus akhirnya setelah dicek seperti ini, ternyata harus katarak, sudah positif katarak. Karena mata yang sebelah kanan itu kalau naik mobil, kita perpasan itu malam hari sangat-sangat mengganggu, tidak jelas kita bawa kendaraannya. Harapan kedepannya semoga aja pelaksanaan operasi seperti ini akan lebih sering.
7: Operasi katarak tidak hanya berdampak pada kualitas hidup pasien. Kemampuan melihat yang kembali baik diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pasien dan keluarganya. Penanganan katarak juga dinilai dapat mengurangi resiko kecelakaan dan secara tidak langsung membantu menurunkan angka kemiskinan.
12: Turunnya produktivitas tentunya akan berimbas kepada ekonomi, mulai dari ekonomi di keluarga sampai ke ekonomi di masyarakat kan begitu. Nah, dengan kita bisa membantu operasi katarak satu mata saja, maka insya Allah produktivitas akan kembali.
7: Meski dapat disembuhkan, jumlah penderita katarak yang belum menjalani operasi di Indonesia masih tinggi. Kondisi ini dikenal sebagai backlog katarak. Kasus katarak di Indonesia diperkirakan lebih dari 600 ribu kasus. Wamenkes Dante Saxono Harbuwono menyebut angka tersebut baru kasus yang terdeteksi. Sementara jumlah sebenarnya diperkirakan masih lebih besar. Karena itu kegiatan bakti sosial operasi katarak diharapkan dapat mempercepat pengurangan backlog.
13: Jumlah penyakit katarak di Indonesia itu kurang lebih ada 600 ribu kasus. Dan angka itu masih lama, itu yang terdeteksi dan tersubsidi. Jadi langkah konkret yang kita lakukan adalah melakukan pembiayaan terhadap penyakit katarak yang operasi pada penyakit katarak tersebut. ini akan pasti akan terjadi, jumlahnya makin lama akan makin besar sesuai dengan angka harapan hidup yang makin lama makin lanjut, sehingga ini menjadi satu faktor penting.
7: Pelaksanaan bakti sosial ini melibatkan peran Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau PERDAMI, Nur Dubai Foundation, serta dukungan dari Duta Besar Uni Emirat Arab dan Kementerian Kesehatan. Pemerintah berharap kolaborasi ini dapat terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat dengan katarak yang mendapatkan akses operasi. Dengan penglihatan yang kembali pulih, pasien diharapkan dapat kembali beraktivitas, produktif, dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Imam Muhairib, Purwokerto, Jawa Tengah.
6: Informasi lainnya, tren dan taktik perang terkini adalah penggunaan wahana tempur tanpa awak baik di udara dan juga laut. TNI Angkatan Laut juga sudah mulai beradaptasi dan mengoperasikan wahana tempur tanpa awak seperti terlihat pada latihan perang terintegrasi TNI Rabu lalu.
14: Ada yang menarik dalam latihan perang terintegrasi TNI di Dabo Singkep Rabu 5 Agustus lalu. Sebuah kapal mirip speedboat kecil melaju dari kapal perang TNI Angkatan Laut. Kapal tersebut melaju cepat dan bermanuver membelah lautan menuju sasaran. Kapal tersebut kemudian menebur sasaran dan menimbulkan ledakan hebat. Itulah Unmanned Surface Vehicle atau USV atau drone laut terbaru TNI Angkatan Laut buatan BUMN Industri Pertahanan PT PAL. Menurut informasi dari PT PAL, drone laut ini memiliki kecepatan maksimum 55 knot dan berhulu ledak 150 kg. Kapal ini bahkan bisa dikendalikan secara otonomus menggunakan kecerdasan buatan. Selain drone laut, TNI Angkatan Laut juga memamerkan drone kamikaze udara. Drone bernama AKM-KI-50 ini mampu mengudara selama 40 menit dan menjangkau sasaran sejauh 50 km. Drone ini diluncurkan dari kapal perang untuk menghantam sasaran di laut maupun di daratan.
15: Yang menarik dari latihan kali ini adalah skenario perang non-kinetik dan asimetris, yaitu simulasi perang siber serta pelibatan drone udara dan laut untuk menghancurkan sasaran musuh. Dengan demikian, TNI pun sudah beradaptasi dengan strategi dan taktik peperangan terbaru.
14: Sesuai dengan tren dan strategi perang terkini, TNI Angkatan Laut juga mulai mengadopsi berbagai persenjataan tanpa awak. Persenjataan ini dinilai efektif, murah, dan cocok untuk mengamankan selat-selat strategis di lautan Nusantara.
16: Kita mempunyai Unmanned Survival Vehicle yang kata pergaulannya disebut pesawat kamikaze, dan ini akan kita operasionalkan di lapangan.
14: Teknologi wahana tempur tanpa awak ini juga semakin dikuasai anak bangsa. Karena itu, sebaiknya peralatan tempur semacam ini dibeli dari dalam negeri.
17: Kalau hemat saya yang harus digarisbawahi, alutsista kita juga harus sebanyak-banyaknya menggunakan industri pertahanan kita. Ini kan juga jadi lapangan kerja, menggerakkan ekonomi.
14: Pak, ini sebelumnya pada Oktober tahun lalu TNI Angkatan Laut bersama Kementerian Pertahanan dan PT PAL juga menguji kapal selam tanpa awak atau KSOT. Dengan demikian, TNI Angkatan Laut kini telah mengoperasikan wahana tempur tanpa awak di bawah permukaan laut, di permukaan laut, dan di udara. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Dabo Singkep, Kepulauan Riau.
6: Sebanyak 76 siswa-siswi paskibraka dari seluruh provinsi telah menjalani pelatihan intensif dan mulai tanggal 11 Agustus nanti mereka akan mulai berlatih di Istana Negara. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Siapa bilang modal ngomong cuma bikin capek? Di tangan yang tepat, cuap-cuap justru bisa jadi jalan menuju cuan. Seperti Indra Herlambang, host yang memandu berbagai panggung bergengsi.
2: Jadi pembawa acara untuk acara-acara K-pop, toke drama, risetlah sedalam-dalamnya gitu.
1: Dan Sahil dari Duo Bahlul yang berhasil mengubah obrolan spontan jadi hiburan.
3: Paling penting adalah bisa bertutur dan bercerita memainkan theater of mind orang.
1: Apa saja keseruan dan tantangan di balik profesi MC? Temukan jawabannya di Talk It's Fun. Minggu 9 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
5: Sebanyak 76 siswa-siswi paskibraka dari seluruh provinsi telah menjalani pelatihan intensif. Dan mulai tanggal 11 Agustus nanti, mereka akan mulai berlatih di Istana Negara.
6: Sudah lebih dari 3 minggu, WOD Bintang Adisya ditempa di Jakarta. Ia terpilih mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka untuk upacara 17 Agustus di Istana Negara. Kini, ia masih harus menjalani sejumlah latihan sebelum pengukuhan pada 15 Agustus nanti. Baginya, pengalaman menjalani hari-hari sebagai paskibraka sangat berkesan. Apalagi ia merupakan hanya anak seorang nelayan dari kampung.
7: Saya bisa ambil juga dari teman-teman saya. Kayak saya ini kan bukan orang berada. Kayak ternyata tidak harus orang yang punya jabatan atau orang yang harus punya uang bisa masuk paski nasional. Ternyata biar kita di masyarakat biasa juga bisa.
6: Demikian pula bagi Hilmi Tisna Yuwanda. Bagi siswa paskibraka perwakilan Jawa Tengah ini, selain fisik, ia juga harus siap secara mental.
8: Pastinya setiap daerah memiliki harapan lah bagi putra-putrinya untuk kalau bisa kamu jadi ini ya, tapi dari daerah saya tidak menuntut akan hal itu. Jadi yang penting kamu di sana jaga nama baik daerah, attitude kamu dijaga, dan ingat kamu bawa nama provinsi, jangan membuat malu lah di sana, intinya jaga sikap saja.
6: Total ada 76 siswa paskibraka yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia. Saat ini, mereka masih terus berlatih untuk tampil di Istana Negara pada 17 Agustus nanti. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
5: Informasi lainnya, Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah digelar di Semarang, Jawa Tengah. Acara pembukaan ini digelar di lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang pada Sabtu pagi. Lebih dari 11.000 anggota Tapak Suci hadir langsung di lokasi acara dan mereka berdatangan dari seluruh wilayah Indonesia, bahkan turut hadir beberapa perwakilan dari luar negeri.
9: Sabtu pagi, anggota Tapak Suci yang telah memenuhi lapangan memulai acara pembukaan dengan melakukan senam bersama. Muktamar kali ini mengambil tema berakar tradisi menuju tapak suci modern, mandiri, dan mendunia. Sejumlah tamu undangan yang hadir antara lain Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir, Kapolri Jenderal Listio Sigit, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, Mendikdasmen Abdul Mukti, dan sejumlah tamu undangan lain.
10: Kami ingin menekankan bahwa Tapak Suci Putra Muhammadiyah itu bukan saja sebagai persatuan atau perguruan bela diri, tetapi juga ajang untuk menebalkan integritas dan karakter bagi masyarakat. Ciri khusus tapak suci adalah olahraga pencak silat atau olahraga bela diri yang itu tidak diwarnai dengan perbuatan sirik. Jadi lebih kepada fisik.
9: Dalam acara ini juga diberikan gelar anggota kehormatan Tapak Suci kepada Kapolri Listio Sigit serta Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng. Penghargaan ini diharapkan menjadi amanah sekaligus pengikat tali persaudaraan antara Polri dan keluarga besar Tapak Suci untuk terus mengabdi kepada negara.
0: Anugerah kehormatan untuk Pak Kapolri dan Wali Kota Semarang itu didasarkan pada satu, bahwa ada kesamaan spirit atau jiwa dalam hal membela bangsa dan negara, di mana baik Polri maupun Tapak Suci ingin membela dan terus membela rakyat, membela masyarakat dengan menjunjung tinggi hal-hal yang benar, kemudian membela yang lemah.
9: Tapak Suci kini telah berkembang di 36 provinsi di Indonesia serta 24 negara di dunia. Perkembangan ini menjadi modal penting bagi organisasi untuk terus beradaptasi menghadapi tantangan zaman. Fajar Indrajaya, Semarang, Jawa Tengah.
5: Sementara itu, ribuan pengemudi ojek online turut meramaikan kegiatan apel kebangsaan Jaga Jakarta untuk Indonesia. Kegiatan yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur ini digelar di Silang Monas, Jakarta pada Sabtu 8 Agustus 2026.

0: Para pengemudi ojek online dari sejumlah wilayah di Jakarta hadir dalam kegiatan Apel Kebangsaan Jaga Jakarta untuk Indonesia. Kegiatan ini menjadi momentum bagi para pengemudi ojek online untuk menyampaikan komitmen menjaga kondusivitas ibu kota sekaligus mendorong terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selain menjadi bagian dari aktivitas komunitas, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi para pengemudi ojek online untuk memperkuat kebersamaan serta menyampaikan aspirasi terkait kehidupan dan kesejahteraan mereka. Melalui semangat kebersamaan, para pengemudi ojek online menegaskan peran mereka sebagai bagian dari masyarakat yang turut menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran aktivitas di Jakarta.
1: Sebagai perwakilan dari ojek online untuk Jaga Jakarta, kebetulan saya bekerja di jalan dan mempunyai beberapa komunitas. Jadi ketika menemukan sebuah kejadian di jalan yang bisa memicu keamanan di jalan, mungkin saya akan share ke komunitas saya untuk kemudian dari komunitas bisa membantu lagi untuk di-share kepada pihak kepolisian.
2: Dan itu ojek online selalu melihat kejadian-kejadian yang setidaknya dapat membantu pihak kepolisian dan pihak-pihak terkait dalam hal kejahatan dan juga dalam hal laka lantas. Seperti ini kita bisa tahu mana sih elemen-elemen masyarakat dan organisasi-organisasi yang siap berkontribusi untuk Polri.
3: Kontribusi kita intinya kita di sini kan sebagai ojol, kita harus benar-benar siap dan siaga, sigap untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kita kan sebagai ojol ini resiko lebih besar di jalan. Jadi kita bila mana ada laka atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, kita bisa kan menghubungi grup, karena kita punya grup itu luas sejabodetabek. Jadi biar kita share dan melanjutkan untuk ke pihak kepolisian.
0: Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Silang Monas ini diharapkan dapat memperkuat semangat persatuan serta mendorong kolaborasi antar elemen masyarakat menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Penyambutan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus merayakan hari jadinya yang keempat, Trans Snow World di Trans Icon Mall Surabaya menghadirkan pertunjukan spesial atraksi ski salju. Sensasi dingin dengan keseruan atraksi dari para instruktur profesional sukses memukau ratusan pengunjung.

0: Cuaca Surabaya yang panas terik seringkali membuat akhir pekan terasa melelahkan. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati cuaca dingin, Trans Snow World Surabaya bisa menjadi solusinya. Berlokasi di Trans Icon Mall, destinasi ini menjadi satu-satunya wisata salju indoor di Jawa Timur. Dengan tema pegunungan Jepang dan Swiss, pengunjung dapat mencoba berbagai wahana, diantaranya permainan snow tube dan snow slide. Sensasi meluncur dari ketinggian menggunakan ban khusus memberikan adrenalin yang menyenangkan. Selain itu, pengunjung juga bisa mencoba wahana kereta gantung atau chairlift. Wahana santai yang sekaligus bisa menikmati panorama hamparan salju dari atas ketinggian secara gratis.
1: Senang hari ini banyak promonya. Kapan lagi cuma 44.000 satu orang. Barusan tadi coba ini mainan di belakang, terus naik kereta yang di atas itu, kereta gantung.
2: Seru banget, terus dingin ya di sini. Surabaya kan panas ya. Di sini dingin, seru.
3: Serunya gimana nih wahananya?
2: Wahananya asik semuanya.
0: Spesial di hari jadinya yang keempat, Trans Snow World juga menghadirkan atraksi ski salju yang dilakukan instruktur profesional. Mereka memamerkan kelihaian menyelusur dan bermanuver di atas hamparan salju.
4: Betul, Surabaya panas sekali. Untuk itu kalau yang merasa sumuk sekali di Surabaya boleh merapat ke Trans Surabaya. Dalam satu bulan ini kita ada banyak spesial promo sampai hari kemerdekaan sampai akhir Agustus nanti.
0: Momen Agustusan ini makin terjangkau lewat promo Hari Kemerdekaan. Hanya dengan membeli 3 tiket dalam satu transaksi, harga per orang menjadi jauh lebih murah, yaitu Rp58.000. Promo ini berlaku selama bulan Agustus. Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur.
5: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Cakap Gol.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All-Stars 2026.
2: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
3: Tragedi penembakan di sekolah menewaskan sedikitnya 7 orang di Nonthaburi, Thailand pada Jumat. Pelakunya diduga seorang laki-laki berusia 14 tahun yang kemudian mengakhiri hidupnya. Masih dari Thailand, sebuah mobil menabrak pusat penitipan anak di Kanchanaburi dan melukai 15 anak-anak yang tengah tidur siang.
5: Sedikitnya 7 orang tewas dalam penembakan di sebuah sekolah di Nonthaburi, Thailand pada Jumat. Pelaku penembakan diduga merupakan seorang siswa laki-laki berusia 14 tahun yang kemudian mengakhiri hidupnya. Otoritas menyebut sebelum menyerang sekolah, remaja itu diduga membunuh kakek dan neneknya di rumah. Keduanya diduga menjadi korban awal dalam rangkaian penembakan ini. Senjata pistol kaliber 9 mm yang digunakan pelaku juga diduga milik kakeknya. Setibanya di sekolah Depsiri Nonthaburi, pelaku melepaskan tembakan ke arah guru dan siswa. 15 orang terluka dan 2 di antaranya dalam kondisi kritis. Rekaman dari lokasi memperlihatkan para siswa berlindung di dalam kelas saat suara tembakan terdengar. Petugas kemudian menemukan pelaku dalam kondisi terluka parah sebelum dinyatakan meninggal dunia. Perdana Menteri Thailand menyebut insiden ini mengerikan. Ia mengatakan pelaku masih memiliki sekitar 30 butir peluru saat memutuskan mengakhiri hidupnya sehingga korban bisa saja bertambah. Masih dari Thailand, sedikitnya 15 anak terluka setelah sebuah mobil menabrak pusat penitipan anak di Kanchanaburi pada Jumat. Kecelakaan terjadi di tengah hari saat anak-anak tengah tidur siang. Mobil berwarna hitam tiba-tiba menerobos dan menabrak bagian dalam gedung. Puing-puing berserakan di lantai, termasuk selimut dan perlengkapan anak-anak yang sebelumnya digunakan untuk tidur. Sejumlah anak kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Seluruh korban dilaporkan mengalami luka ringan dan sebelum dibawa ke rumah sakit, mereka mendapat pertolongan pertama. Polisi menyebut mobil itu ditumpangi 2 orang. Penyelidikan awal menduga pengemudi berusia 54 tahun mengalami gangguan jantung dan diduga kehilangan kesadaran sebelum mobil menyimpang dan menabrak pusat penitipan anak tersebut.
3: Penembakan massal terjadi di sebuah sekolah di Thailand di mana pihak berwenang menyatakan seorang remaja 14 tahun membunuh kakek dan neneknya lalu melepaskan tembakan di sekolahnya. Tembakan ini ataupun kejadian ini menewaskan 5 guru, melukai setidaknya 30 orang sebelum akhirnya menembak dirinya sendiri. Reporter CNN Ivan Watson melaporkan langsung dari Bangkok, Thailand.
6: These are the gates of the Depsirin Nonthaburi High School. It's a large compound where some 3,000 boys and girls study and where authorities say a 14-year-old student on Friday morning unleashed carnage in here, opening fire on teachers and students. The authorities say that the student then used the weapon on himself. The Prime Minister of Thailand, who came here in the hours after the rampage, he says that the violence could have in fact been even worse because the boy was found, the suspect was found with 30 rounds of unused ammunition. Now, the police, when they went to the suspect's home, they made a grisly discovery that the boy's grandparents had been shot and killed apparently hours before the violence was unleashed here on the campus. They have seized computers and electronic devices that suggest that the 14-year-old, the suspect, was researching other mass murder incidents and that he'd actually had access to the weapon used here. It was a registered firearm registered to his grandfather. There was an Instagram photo where the boy appeared to have access to that very weapon. Now, we have spoken with the father of the suspect, who was understandably in quite a bit of shock because in one extremely deadly morning, both his parents and his son are now dead. He described his son as being guilty, also said he'd never exhibited violent behavior and that he had liked to play with pet birds, but the son had not been living with his parents. They were separated, and thus he'd been living with his grandparents. The Prime Minister says that the boy had been under a fair amount of stress and that his grandmother was a teacher who was pushing for academic excellence. There are questions about mental health as well as gun safety in the aftermath of this massacre. Families, students, of course, traumatized, and this hits very close to home because CNN's own producer, Carla Cripps, her 17-year-old son goes to school here. He was fortunately okay at an athletic event, but he described his favorite teacher being a victim of this violence. The Prime Minister says there will be compensation paid to the families of victims as well as to those who've been injured. There is some precedent to this violence. 4 years ago, a police officer attacked a daycare center in the northeast of the country with guns and a knife, killing at least 36 people, most of them children.
3: Surutnya permukaan air Sungai Danube akibat kekeringan ekstrim memunculkan bangkai kapal-kapal perang Jerman dari Perang Dunia Kedua hingga fosil mamut. Sementara itu, ketinggian air Sungai Donau yang menyusut tajam memaksa pemerintah Hungaria untuk mematikan sebagian besar operasional satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir di negara.

0: negara tersebut.
1: Gelombang panas dan kekeringan ekstrim yang melanda Eropa menyebabkan permukaan sejumlah sungai menyusut ke titik terendah dalam sejarah. Surutnya permukaan air sungai Danube akibat kekeringan ekstrim memunculkan bangkai kapal-kapal perang Jerman dari Perang Dunia Kedua hingga fosil mamut. Fosil mamut berbulu yang terkubur selama ribuan tahun di sungai tersebut ditemukan di dasar sungai yang mengering.
2: Човеку цело ряко се обадил и заедно с кметиците всъщност казаха, че виждат може би кости на древни животни. Изпратихме специалист от екомузея и се разпознаха кости от мамути.
1: Di dekat pelabuhan Prahovo Serbia yang berada di perbatasan Serbia dan Rumania, lambung kapal berkarat hingga tiang kapal yang dulu menjadi tempat berkibarnya bendera Nazi kini kembali terlihat dari permukaan air. Bangkai kapal perang dapat dilihat langsung dari tepi sungai. Sungai terpanjang kedua di Eropa itu kini mengalami penyusutan debit air hingga ke level terendah. Dampaknya tak hanya memunculkan peninggalan sejarah, tetapi juga mengganggu aktivitas pelayaran dan mengancam operasional pembangkit listrik di sejumlah negara Eropa Tengah dan Timur. Polandia kini menghadapi ancaman kekeringan yang semakin parah setelah permukaan sejumlah sungai utama mencapai titik terendah dalam sejarah. Gambar dari udara memperlihatkan hamparan pasir yang muncul di permukaan sungai Vistula di Warsawa, Polandia pada Selasa. Ini terjadi akibat surutnya debit air yang dipicu gelombang panas berkepanjangan. Musim kemarau yang berkepanjangan ini juga berdampak pada sektor energi di Polandia. Awal pekan ini, perusahaan utilitas Enea mengurangi produksi listrik di pembangkit listrik tenaga batu bara di Konyets dan Powanyets akibat penyusutan debit air sungai Vistula untuk sistem pendingin. Ketinggian air sungai Donau yang menyusut tajam memaksa Hungaria untuk mematikan sebagian besar operasional satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir di negara tersebut. Fasilitas yang sangat bergantung pada air sungai Donau sebagai pendingin tersebut kini menghadapi krisis energi. Pembangkit listrik yang menjadi tulang punggung energi di negara itu terpaksa beroperasi hanya sekitar 10% dari kapasitasnya. Hujan di Austria memang diperkirakan menaikkan permukaan air Donau sekitar 20 cm. Namun Perdana Menteri Peter Magyar menyebut kenaikan debit air diperkirakan hanya sementara.
3: Honfitársaim, ami Paksot illeti, a helyzet javult ugyan, de továbbra is nehéz. Mára már 13 cm-rel vagyunk a vasárnapi vízállás felett, és a következő napokban várható még bő 20 cm-re emelkedő vízszint. De mivel holnaptól hosszú ideig nem várható újabb csapadék, ez az emelkedés előreláthatólag átmeneti lesz, és jövő héttől újra számolgathatjuk a centiket. Az atomerőmű működését folyamatosan figyelemmel kísérjük, az egyetlen turbina stabilan termel. A védelmi munkacsoport tegnap ülésén utasítást adtam különböző átmeneti megoldások kidolgozására arra az esetre, ha Pakson tartóssá válik a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás.
1: Kini pemerintah Hungaria tengah menyiapkan investasi untuk memperkuat ketahanan pasokan energi dan air Hungaria di tengah cuaca ekstrim Eropa.
0: Rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun pedestrian deck Dukuh Atas jadi kabar baik bagi kemudahan akses pejalan kaki dan integrasi antar moda transportasi. Namun tantangan dalam pembangunannya tak mudah. Dari negara tetangga, Bangkok, Thailand. Proyek ini juga bisa mengambil pelajaran untuk memaksimalkan inklusivitas dan keberhasilannya. Dan informasi ini kami pilih untuk menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.
4: Menyongsong usia 500 tahun Jakarta.
5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT MRT Jakarta berencana membangun pedestrian deck Dukuh Atas. Sebuah proyek jembatan pejalan kaki yang dibuat dengan bentuk lingkaran di atas persimpangan Jalan Jenderal Sudirman dan Sungai Ciliwung. Dibuat melayang dengan ketinggian tiang panjang 8 meter dan diameter 100 meter, proyek ini akan dimulai November tahun ini. Pasalnya, hingga kini salah satu simpul tersibuk ini belum terhubung satu sama lain.
6: Di persimpangan jalan ini ada berbagai macam moda transportasi yang bertemu. Ada KRL, kereta bandara, Transjakarta, MRT, LRT Jabodetabek, dan juga nantinya LRT Jakarta stasiunnya akan ada di sini juga. Tapi sayangnya dari antara satu kuadran ke kuadran yang lainnya, ini masih belum ada pedestrian yang mampu menghubungkan satu sama lain. Jadi kalau pejalan kaki nih harus turun ke dalam lorong, kemudian naik turun JPO, kepanasan, dan juga kehujanan.
5: Jika menengok negara tetangga dari ibu kota dengan tingkat mobilisasi yang tinggi, ada pula tempat bagi pejalan kaki.

0: express atau kereta layang yang stasiunnya ada di ujung selatan sana, dan kemudian bisa menghubungkan para pejalan kaki untuk mengakses halte bus. Ada 4 titik yang ada di ujung-ujung dari setiap lingkaran ini. Dan kemudian selain dari moda transportasi, Skywalk ini juga menghubungkan dengan kawasan komersil. Bisa dilihat ini jembatannya langsung mengarah ke satu plaza. Ini plaza kedua, dan ada plaza ketiga di ujung selatan sana dekat dengan stasiun BTS. Dan selain itu, dari Skywalk yang sudah terbangun ini panjangnya 800 meter kira-kira. Dan nanti akan dilanjutkan, proyeknya sedang berjalan di ujung sana. Nanti bentuknya akan melingkar, jadi para pejalan kaki ini tidak perlu naik turun kemudian mengakses zebra cross biasa ataupun juga jembatan penyeberangan orang yang lainnya begitu ya, untuk bisa mengakses dari seluruh sudut di lingkaran Victory Monument ini.
1: Skywalk di Victory Monument ini menjadi penghubung antara wilayah suburban dengan distrik wilayah rumah sakit dan niaga. Skywalk ini telah berhasil membuktikan desain jembatan penghubung antar moda hingga area-area milik pemerintah dan privat, baik fasilitas publik maupun komersil. Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia sekaligus Akademisi Universitas Sugiyapranata Joko Setiawarno menyebut, Jakarta dan Bangkok memiliki banyak kemiripan dari segi sistem transportasi metropolitan. Jakarta dinilai telah berhasil mengembangkan transportasi umum, namun kini harus lebih fokus pada kawasan berorientasi transit.
2: Ya, Indonesia sama perbandingkan sama Bangkok, Jakarta Bangkok itu 11-12, artinya saling mengejar. Karena Bangkok itu tahun 2000-an, dia tuh belajar dari KRL, bagaimana membangun kereta perkotaannya. Dia lebih cepat dulu, sementara KRL kita baru aja pembenahan itu 10 tahun berikutnya, mulai 2011 lah itu ya. Ya Alhamdulillah sekarang sudah lebih baik gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan. Jadi mereka tuh belajar sama Jakarta ya, yang sebenarnya Jakarta sudah punya, tapi mereka lebih dulu.
1: Pendapat yang sama juga disampaikan Akademisi Urban dan Regional Planning asal Universitas Chulalongkorn, Thailand. Ia menyebut, meski tingkat kompleksitas proyek Bangkok dan Jakarta berbeda, namun ada sejumlah hal yang bisa menjadi pembelajaran bagi proyek pedestrian Dek Dukuh Atas.
3: The first major lesson from Bangkok is managing broadening capacity to spatial segregation. With Victory Monument, simply building a circular walk was not enough. Operational success came from splitting bus stops into inner and outer bays, so transit vehicles didn't block one another. At Dukuh Atas, connecting 6 transportation modes mean processing drastically different commuter flows from fast-moving intercity rail passengers to high-frequency local BRT commuters. Jakarta must avoid creating bottleneck pinch point on the pedestrian deck.
1: Selain itu, Panit juga menggarisbawahi inklusivitas antar bangunan yang harus tetap berjalan sesuai fungsinya, dan pengguna disabilitas serta lansia dan anak-anak juga harus diterapkan di proyek pedestrian Dek Dukuh Atas. PT MRT Jakarta menyebut proyek ini sebagai bagian dari komitmen mempermudah aksesibilitas warga Jakarta.
4: Ke depan akan kita fokuskan ke konektivitas-konektivitas yang akan tersambung gitu dengan MRT. Juga mungkin ke depan akan dilakukan pengembangan mixed use dan pengembangan terminal yang nanti juga mudah-mudahan bisa manfaatnya bisa terasa, bisa jadi ruang publik baru, bisa jadi tambahan hunian baru gitu untuk masyarakat, juga bisa jadi fasilitas terminal yang lebih nyaman dan optimal untuk masyarakat.
1: Pedestrian Dek Dukuh Atas ditargetkan akan selesai dibangun pada akhir tahun 2028. Putri Demas, Jakarta.

0: Chandra Waskito, pemilik konter HP di Desa Pojoksari, Ambarawa pada Kamis dini hari berhasil diungkap polisi. Jumat sore, polisi meringkus dua terduga tersangka pembunuhan, yakni DPP dan TI di Semarang dan Ambarawa. Menurut tersangka, mereka berpura-pura membeli HP. Saat kondisi sepi dan pemilik konter lengah, tersangka DPP dan TI memukul kepala korban dengan palu, masing-masing sebanyak 3 dan 5 kali hingga korban tewas. Mereka lalu menggasak HP di konter dan mengambil 3 CCTV. Keduanya lalu membuang jasad Chandra di daerah Gubuk, Kabupaten Grobogan, menggunakan mobil korban yang dicuri. Kedua tersangka menyebut melakukan aksi ini karena butuh uang untuk membayar hutang karena kalah judi online. Selain pelaku, polisi amankan barang bukti berupa mobil korban, motor pelaku, 53 HP, serta CCTV dibuang di daerah Rawapening.
1: Pada saat pemerintah, tersangka DPP mengeluarkan palu dari dalam tas dan memukulkannya ke bagian atas kepala bagian belakang hingga korban tersungkur ke lantai. Setelah korban tersungkur, tersangka TI kembali memukulkan, jadi tadi DPP sekarang yang tersangka TI memukulkan palu ke arah kepala korban sebanyak 5 kali. Disitulah waktu meninggal dunianya.
0: Pelarian UU pelaku pembunuhan Pak Ogah yang juga rekan seprofesinya ditangkap tim unit reaksi cepat Polres Kota Banjar Sabtu. UU ditangkap di daerah Pasir Koja, Kota Bandung saat berusaha kabur setelah melakukan aksi pembunuhan terhadap Asep Komara. Kejadian berawal ketika polisi mendapatkan laporan penemuan mayat di sekitar lapangan golf Ciaren, Kelurahan Purwaharja, Kota Banjar yang diduga tewas akibat pembunuhan Jumat siang. Korban yang merupakan tukang pengatur lalu lintas di perempatan mengalami luka robek di bagian perut dan ulu hati. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku mengarah kepada UUP yang berprofesi sama dengan korban. Menurut pelaku, aksi penusukan karena dendam sering diejek saat bekerja. Pada malam Jumat, korban kembali mengejek. Pelaku lalu pulang mengambil pisau lalu menusuk korban.
2: Motif atau latar belakang tersangka S alias UUP ini karena menaruh dendam. Si korban, Pak Asep Komara, dianggapnya sok berkuasa. Kemudian kalau dapat jatah uang tidak dibagi. Sering mengolok-olok kepada si tersangka.
0: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Di Tulungagung, kecelakaan terjadi akibat sang pengemudi yang merupakan lansia 67 tahun kehilangan konsentrasi. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
0: Video amatir warga merekam kondisi minibus yang dikemudikan oleh A, lansia berusia 67 tahun, pasca kecelakaan beruntun di Simpang Tiga Ngujang, Tulungagung, Sabtu siang. Minibus yang membawa dua penumpang itu menghantam motor, kemudian kembali melaju dan terlibat adu banteng dengan minibus berpenumpang 8 orang dari arah Kediri ke Tulungagung. Akibat kejadian, minibus berisi rombongan hajatan pengantin terbalik di jalur nasional Tulungagung-Kediri dan 8 penumpang yang mengalami luka ringan. Menurut polisi, pemicu kecelakaan diduga lantaran A kurang konsentrasi. Total ada 12 orang yang mengalami luka akibat kecelakaan beruntun ini. Kasus ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Tulungagung. Inilah makam S, warga Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Sabtu siang pasca dibongkar orang tak dikenal. Diduga peristiwa pembongkaran terjadi dini hari dan baru diketahui pagi harinya. Dalam video disebutkan, ada kain kafan yang diduga dicuri dari jenazah yang dimakamkan 29 Juli lalu. Warga juga menemukan serpihan foto perempuan yang dirobek. Pihak kepolisian sudah mendatangi TKP, namun mendapati makam telah dikembalikan seperti semula. Kasus tersebut kini ditangani Muspika setempat atas persetujuan keluarga pemilik makam. Warga Desa Tunjung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Jumat petang digegerkan penemuan sesosok mayat perempuan. Korban dalam kondisi mengapung di kolam koi milik warga. Warga langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek setempat. Petugas kemudian mengevakuasi jenazah ke RSUD Srengat. Hasil identifikasi korban adalah MLK, usia 40, asal Ringin Rejo, Kabupaten Kediri. Menurut keluarga, korban mengalami depresi dan sering mengancam bunuh diri. Dua hari sebelum ditemukan, korban kabur dari rumah. Polisi tidak menemukan tanda kekerasan di tubuh korban dan jenazah dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi lainnya, kebakaran hebat melanda sebuah pabrik kayu lapis di Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas pada Sabtu pagi. Besarnya api mengakibatkan hampir seluruh bangunan pabrik ludes terbakar. Di lokasi lainnya, dua rubah di Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Padang terbakar pada Sabtu pagi. Tiga kepala keluarga yang berisi 15 orang terdampak.
0: Kebakaran terjadi di sebuah pabrik kayu lapis yang berada di Desa Lesmana, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Api yang muncul dengan cepat membesar hingga melalap hampir seluruh bagian pabrik. Warga mengaku mendengar sedikitnya 4 kali ledakan keras yang bahkan menimbulkan getaran hingga ke permukaan tanah. Ledakan tersebut diduga berasal dari mesin boiler atau peralatan produksi di dalam pabrik. Hingga proses pemadaman berlangsung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka.
4: Katanya ini dari serbuk.
5: Oh, dari serbuk.
4: Ya, katanya.
5: Terus?
4: Ya, katanya udah dipadamkan, tapi kan
5: masih hidup.
4: Masih hidup.
5: Oh, apinya masih ada ya?
4: Ya.
5: Ini berarti kebakar semua apa gimana, Pak?
4: Enggak tahu, enggak lihat depan. Depan kan kebakar.
5: Terus pas lagi operasi tidak pabriknya itu?
4: Enggak, udah. Apa udah dipulangkan karyawan?
5: Oh, dipulangkan karena ada kebakaran, dipulangkan karyawannya itu.
4: Pulang kasih lah.
5: Oh, pulang kasih.
0: Api dengan cepat melahap dua rumah kayu di Jalan Dr. Muhammad Hatta Dalam, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Padang, Sabtu pagi. Kobaran api membesar dari salah satu rumah yang merupakan bangunan kayu. Petugas kemudian berupaya memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain di sekitarnya. Meski rumah mengalami kerusakan berat, petugas memastikan tidak ada korban luka maupun korban meninggal dunia. Selain dua rumah, satu sepeda motor juga mengalami kerusakan ringan. Petugas sempat mengalami kesulitan mengakses lokasi karena kondisi jalan yang sempit.
6: Kesulitan, sangat kesulitan sekali kami dari Dinas Kebakaran karena area masuk jalannya kecil. Sementara warga dengan kendaraan roda dua lebih dulu datang dari Dinas Kebakaran. Jadi agak menghambat akses pergerakan armada kami dan personil dalam melakukan pemadaman.
0: Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Aksi pencurian sepeda motor di Tasikmalaya, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Motor dicuri saat pemiliknya tengah memasang aksesori perayaan kemerdekaan. Sementara di lokasi lain, seorang buruh pabrik rokok jadi korban begal saat hendak berangkat kerja di Jalan Desa Pikatan, Probolinggo. Akibatnya, korban kehilangan sepeda motor yang baru dibelinya, serta tas berisi uang tunai, telepon genggam, serta dokumen penting.
7: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor di depan showroom mobil Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya, Jawa Barat. Seorang pria terlihat berdiri di dekat sepeda motor mengenakan jaket, celana panjang, dan tas ransel. Kurang dari satu menit, pria tersebut membawa kabur sepeda motor milik korban. Saat kejadian, korban tengah memasang aksesoris perayaan kemerdekaan di sekitar lokasi dengan jaraknya beberapa meter dari sepeda motor. Korban mengaku meninggalkan sepeda motor selama kurang dari 2 menit dengan kunci masih tergantung di motor. Korban kemudian menyadari sepeda motornya sudah tidak ada. Berdasarkan rekaman CCTV, pria tersebut kemudian membawa sepeda motor menuju arah Pase. Korban sempat berupaya mengejar namun gagal. Kasus pencurian sepeda motor tersebut kini ditangani pihak kepolisian.
8: parkir di sini, pasang-pasang bender ini. Lalu udah beres bender ini, parapotnya belum diberesin di atas tank motor. Joknya belum ke bawah, belum ke bawah semua, belum dikuncikan. Udah beres ini, saya kesana ke belakang, nalin dia mainan anak-anak. Kedengaran begitu kejadiannya, setengah satu.
9: Pak, kalau kuncinya waktu itu
8: masih nempel, kan ada perabot, belum dicepretin itunya.
10: Iya, lu.
7: Anggota dari Polres Malang menangkap 3 pelaku spesialis pencurian baterai tower berinisial AF, MA, dan RP. Selain itu, polisi juga menyita 2 unit baterai litium serta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk membobol pengaman tower. Kasus ini terungkap berawal dari pencurian baterai tower di Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan pada Jumat ini hari. Dari hasil pengembangan, polisi mengungkap sedikitnya 17 TKP pencurian yang tersebar di 10 kecamatan sepanjang Mei hingga awal Agustus 2026. Modusnya yaitu mencari tower yang berada di lokasi sepi dan minim pengawasan. Memutus kabel alarm, kemudian mengambil baterai litium yang digunakan sebagai cadangan daya BTS. Para pelaku kemudian menjual baterai tersebut sekitar 1 juta rupiah per unit kepada pembeli di luar daerah melalui jasa ekspedisi. Total kerugian dari 17 TKP diperkirakan mencapai 432 juta rupiah.
11: Tindak pidana pencurian berupa baterai litium. Baterai litium ini adalah baterai untuk cadangan listrik sebuah tower untuk penguat sinyal. Yang dapat rekan-rekan lihat sekarang, di sini adalah beberapa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas. Para pelaku berjumlah 4 orang. Satu di antaranya masih dalam proses pencarian. Nanti apabila ada update, akan kita sampaikan lebih lanjut.
7: Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman penjara paling lama 7 tahun. Seorang perempuan bernama Hidayati, warga desa Kleneng Lor, Kabupaten Probolinggo, menjadi korban pembegalan saat hendak berangkat kerja pada Jumat dini hari. Peristiwa terjadi di Jalan Desa Pikatan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Korban kehilangan sepeda motor bebek yang baru dibelinya, serta tas berisi uang tunai, telepon genggam, serta dokumen penting yang juga dibawa oleh kawanan pelaku begal. Ditemui di Polsek Gending, Hidayati menceritakan bahwa dirinya sudah merasa dibuntuti sejak melintas di kawasan Jalan Kleneng Tengah.
12: Ada orang itu udah kayak buntutin, terus lewat sini saya. Lewat sini langsung nganu, 2 orang, mukul kepala.
13: Oh, mukul kepala.
12: Iya,
13: naik apa itu pelaku?
12: Vario.
13: Oh, naik motor. Dua boncengan ya berarti ya?
12: Iya, boncengan yang satu tidak pakai sepeda sendiri, 2 sepedanya.
7: Pada hari yang sama juga terjadi aksi begal di wilayah kota Probolinggo. Seorang pengendara yang hendak menuju Surabaya dilaporkan menjadi korban perampasan sepeda motor di Jalan IR Sutami, Kelurahan Pakis Taji, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Korban diketahui bernama Kartika Dewi Ningtyas, warga Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. Warga berharap polisi segera mengungkap pelaku begal sadis dan meningkatkan pengamanan di jalur-jalur yang rawan tindak kriminal. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Balita mengikuti Lomba Merangkak untuk memperingati Hari Anak dan HUT RI ke-81. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Di Kabupaten Bogor ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Fakah Harika yang membawa Desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
2: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa Desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata begitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
1: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Pemirsa, tahukah Anda jika kesehatan saluran cerna si kecil adalah hal krusial untuk mendukung tumbuh kembang optimal, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupannya. Para ahli kesehatan menegaskan bahwa saluran cerna tidak hanya berperan dalam proses pencernaan dan penyerapan nutrisi saja, namun juga memiliki kaitan erat dengan perkembangan sistem imun anak.
2: Upaya mewujudkan generasi emas Indonesia 2045 tak lepas dari pentingnya memastikan anak tumbuh sehat dan berkembang secara optimal sejak 1000 hari pertama kehidupan. Pesan ini mengemuka dalam diskusi media yang mengangkat pentingnya menjaga kesehatan saluran cerna anak sejak awal kehidupan. Dalam diskusi tersebut, para pakar menjelaskan bahwa saluran cerna tidak hanya berperan dalam proses pencernaan dan penyerapan nutrisi, tetapi juga mendukung perkembangan sistem imun melalui mikrobiota usus yang sehat. ASI disebut merupakan nutrisi terbaik bagi bayi.
3: The best feeding for infants is breastfeeding. So stimulate breastfeeding is, I think, the first thing to do to decrease the risk for malnutrition. And if breastfeeding is not possible, try to get a second choice infant feeding as close as possible to that breastfeeding.
2: Ahli kesehatan juga menyebut bahwa makanan dengan kandungan simbiotik, yaitu kombinasi probiotik dan prebiotik, dapat membantu menjaga kesehatan saluran cerna anak. Anak yang lahir melalui operasi sesar disebut memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan komposisi mikrobiota usus.
4: Prebiotik itu paling gampang dapat di makanan sehari-hari lewat asupan serat. Seratnya macam-macam. Ada penelitian bilang di pisang juga ada asupan serat yang bisa kasih prebiotik. Kemudian probiotik dapatnya dari mana? Dari makanan-makanan yang fermented, gitu kan? Tetapi prebiotik dan probiotik itu gampang banget rusak. Itu sebabnya penting sekali ini teknologi pangan ngatur supaya prebiotik dan probiotiknya itu dimasukkan sekaligus dalam komposisi simbiotik.
2: Pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan saluran cerna anak diharapkan semakin meningkat, sehingga dapat mendukung tumbuh kembang anak yang sehat dan optimal. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
1: Di tengah puing dan trauma perang yang panjang, sebuah taman hiburan bernama Jump City hadir di kota Gaza untuk mengembalikan senyum dan keceriaan anak-anak. Sementara seorang perajin gerabah di kota Gaza berjuang menjaga warisan kerajinan tradisional Palestina.
5: Taman hiburan yang terletak di Jalan Yasin, Kota Gaza ini menyediakan berbagai wahana, seperti trampolin, permainan realistis virtual, hingga kreasi melukis wajah. Pemilik taman hiburan, Mahmud Khalil Sahid, memulai proyek ini dari nol atas dasar kebutuhan anak-anaknya akan permainan, usai bertahun-tahun berada dalam kondisi perang. Antusiasme warga sangat tinggi, bahkan pengunjung datang dari berbagai wilayah seperti Han Yunis dan Dir al-Balah. Harga tiket dibanderol sangat ekonomis, mulai dari 5 shekel atau sekitar Rp22.000, bahkan digratiskan bagi keluarga yang tidak mampu. Bahyat Sabri Atala dan timnya tetap berinisiatif mengelola tanah liat dengan metode tradisional di antara puing-puing pabrik mereka yang rusak. Tidak hanya masalah kerusakan bangunan, Bahyat harus beradaptasi dengan biaya produksi yang melambung tinggi. Kelangkaan tanah liat akibat keberadaan pasukan Israel di wilayah timur membuat harga satu pengiriman tanah liat meroket dari 200 shekel menjadi 4 hingga 5.000 shekel. Meski kondisi pabrik sudah hancur dan daya beli masyarakat menurun, produksi gerabah terus berjalan karena menjaga kebutuhan masyarakat akan pengganti wadah dan peralatan makan.
1: Informasi lainnya, Lomba Merangkak untuk memperingati Hari Anak dan HUT RI ke-81 diselenggarakan di Bandung Barat. Sementara di Ambon, ratusan siswa dan guru mengikuti kegiatan Jalan Sehat untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia.
6: Siapa yang akan berperan kuat? Ayo, ayo.
1: Inilah perlombaan yang dilaksanakan di halaman parkir Rumah Sakit Cahaya Kawaluyan, Kota Baru, Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu pagi. Keseruan terlihat saat lomba merangkak untuk balita. Para orang tua heboh saat anaknya ikut serta dan berlomba lebih dulu sampai di garis finish. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai peringatan Hari Anak Nasional serta HUT RI ke-81. Selain lomba merangkak, juga diselenggarakan lomba menggambar dan mewarnai dengan tema jelajah rumah sakit. Setidaknya sebanyak 164 peserta anak ikut serta dalam berbagai kategori lomba yang ada. Peserta anak berkebutuhan khusus juga turut memeriahkan acara yang rencananya akan diselenggarakan tiap tahun ini.
0: Kami juga pameran anak-anak yang berkebutuhan khusus, tapi dia punya yang skill yang lain. Jadi ada yang merajut, ada yang membuat kain, jemputan, kemudian ada yang menggambar. Itu semua kami apresiasi, kami sediakan uang untuk mereka pameran. Dan hasilnya bisa dibeli oleh para orang tua yang hadir di sini.
1: Suasana ramai memadati kawasan Jembatan Merah Putih yang merupakan salah satu jembatan yang melintasi Teluk Ambon saat Jalan Sehat akan dimulai pada Sabtu pagi. Ratusan siswa madrasah dan guru antusias untuk mengikuti Jalan Sehat dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara Jalan Santai juga dimeriahkan dengan marching band. Acara ini sekaligus menandai rangkaian kegiatan Hari Kemerdekaan RI di Kota Ambon, Maluku. Rombongan peserta Jalan Sehat dimulai jalan pagi bersama dari garis start di kawasan Maluku City Mall dan finish di kantor Kementerian Haji dan Umroh. Usai Jalan Sehat, kegiatan dilanjutkan dengan dihadirkan berbagai perlombaan dan hiburan termasuk pidato perjuangan kebangsaan, balap karung, tarik tambang, gigit sendok, hingga makan kerupuk. Tim Liputan CNN Indonesia. Grup K-pop Baby Monster resmi merilis video musik terbarunya bertajuk Moon. Single ini merupakan salah satu B-side dari mini album ketiga Chum. Sementara Stray Kids comeback dalam mini album ke-10 mereka bertajuk This and That. So bright and the boom, I'm the moon, I'm the moon, I'm the moon. Fuck the games, night vision, where we gonna end up, it's a bit in. Grup K-pop Baby Monster resmi merilis video musik terbarunya bertajuk Moon. Single ini merupakan salah satu B-side dari mini album ketiga Shum. Moon merupakan lagu bergaya R&B hip hop dan single ini menghadirkan nuansa yang lebih gelap dibandingkan lagu-lagu Baby Monster sebelumnya. Sekaligus memperlihatkan eksplorasi musikal baru dari ketujuh anggotanya. Dalam liriknya, single ini menggambarkan kekuatan, rasa percaya diri yang tinggi, serta keberanian untuk tetap bersinar terang di tengah kegelapan atau masa-masa sulit. Setelah cukup lama menantikan comeback, Stray Kids akhirnya merilis mini album ke-10 mereka bertajuk This and That. Berisi 8 lagu, mini album ini menjadi wadah bagi grup untuk kembali mengeksplorasi berbagai genre tanpa kehilangan identitas musikal mereka. Rilisan tersebut mengikuti kompilasi Do It yang hadir tahun lalu dan mencatatkan pencapaian bersejarah dengan menjadikan Stray Kids sebagai artis pertama yang berhasil menempatkan 8 rilisan secara beruntun di posisi nomor 1 Billboard 200. Dalam liriknya, This and That berisi pesan tentang rasa percaya diri yang tinggi dan ambisi untuk menunjukkan berbagai macam sisi pesona diri dalam menjalani pilihan hidup. Ratusan pengunjung festival di Hwacheon, Korea Selatan berebut mencari cincin yang bisa ditukarkan dengan emas asli di tengah 44 ton tomat yang sudah diremas dan dihancurkan. Informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
5: Siap-siap nyebur ke lautan tomat. Ratusan pengunjung festival di Hwacheon, Korea Selatan berebut mencari cincin emas di tengah 44 ton tomat yang sudah diremas dan dihancurkan. Para peserta tak ragu menyelam, mengaduk hingga berlumuran tomat demi menemukan 10 cincin emas yang disembunyikan di dalam lautan tomat. Mereka yang berhasil menemukan cincin bisa menukarnya dengan emas asli. Tak heran ya, suasana langsung berubah jadi ajang perburuan yang riuh dan penuh tawa. Tahun ini, Festival Tomat Hwacheon memasuki penyelenggaraan ke-22. Sekitar 44 ton tomat digunakan, ditambah emas seberat 36 don atau setara lebih dari 130 gram. Festival yang digelar hingga 9 Agustus ini juga diisi berbagai aktivitas, pertunjukan, dan permainan bertema tomat. Kucing-kucing lucu ini mendadak jadi koboi. Bergaya ala dunia Wild West, para anabul tampil menggemaskan dalam balutan kostum dan dekorasi bertema koboi di Hong Kong Cat Expo. Ada yang tampil dengan gaya santai, ada pula yang didandani lengkap dengan aksesori khas koboi. Sebagian lainnya ya seperti majikan pada umumnya deh, santai-santai sambil duduk manis di dalam kereta dorong. Bukan cuma bergaya, para kucing ini juga ikut unjuk kemampuan dalam Championship Cat Show. Di sini para juri menilai penampilan, kondisi fisik, serta cara mereka berinteraksi. Kucing juara tak cukup hanya cantik atau ganteng. Mereka juga harus sehat, aktif, dan percaya diri saat berhadapan dengan juri. Pameran ini juga diramaikan demonstrasi perawatan, talk show ahli, dan ratusan stand perlengkapan kucing.

0: Rekaman CCTV memperlihatkan sejumlah remaja asyik nongkrong di Jalan Anwar Musadat, Kecamatan Tarogong, Kaler, Garut beberapa waktu lalu. Tak berapa lama, kawanan berandal motor tiba-tiba datang dan langsung menyerang mereka. Meski berhasil melarikan diri, namun sebagian korban jadi sasaran penganiayaan. Sepeda motor korban pun digulingkan dan dirusak. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap para pelaku yang berjumlah 23 orang. Ironisnya, mayoritas pelaku merupakan anak di bawah umur yang masih duduk di bangku SMP hingga SMA. Polisi juga menyita besi dan alat pukul yang digunakan para pelaku. Jumat siang, polisi sebut motif penyerangan karena para pelaku tak terima. Diteriaki berisik saat menggeber knalpot brong di jalanan. 18 pelaku di bawah umur masih jalani pembinaan, sementara pelaku dewasa dijerat pasal penganiayaan. Video amatir merekam bentrokan antar gangster yang terjadi di Jalan Arteri Mangkang, Kota Semarang, Minggu 2 Agustus jam 2 dini hari. Bentrokan ini melibatkan gabungan geng Berakit Child dan Anjay 165 asal Semarang yang berhadapan dengan kelompok Wartan Kendal. Mereka saling adu kekuatan dengan senjata tajam hingga petasan, lalu merekam aktivitas tawuran tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Kelompok Semarang sempat melemparkan bom molotov sebelum akhirnya membubarkan diri. Dari pengembangan, polisi mengamankan 12 orang dan menetapkan 4 tersangka yang terdiri dari 1 orang dewasa dan 3 anak di bawah umur. Dari tangan para pelaku, petugas turut menyita 14 celurit. Sementara itu, 17 orang lain kini masuk dalam daftar pencarian orang. CCTV merekam R datang bersama rekannya dengan motor untuk membeli rokok secara eceran di sebuah toko kelontong di Jalan Pintu Air, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang, Rabu dini hari lalu. Saat penjaga toko lengah melayani permintaannya, R lalu mencuri telepon genggam yang berada di etalase warung. Berbekal rekaman CCTV, polisi meringkus R di kediamannya di bilangan Pondok Bahar. Telepon genggam hasil pencurian diketahui disembunyikan R di dalam lemari. R mengaku baru sekali mencuri. Sementara rekannya dinyatakan tak terlibat di kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Coba lu buka. Merek apa?
2: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Saya, Victor Pangaribuan.

0: Aksi pencurian sepeda motor di Tasikmalaya, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Motor dicuri saat pemiliknya tengah memasang aksesori perayaan kemerdekaan. Di lokasi lain, seorang buruh pabrik rokok menjadi korban begal saat hendak berangkat kerja di jalan desa Pikatan Probolinggo. Akibatnya korban kehilangan sepeda motor yang baru dibelinya, serta tas berisi uang tunai, telepon genggam, serta dokumen penting.
1: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor di depan showroom mobil Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya, Jawa Barat. Seorang pria terlihat berdiri di dekat sepeda motor mengenakan jaket, celana panjang, dan tas ransel. Kurang dari satu menit, pria tersebut membawa kabur sepeda motor milik korban. Saat kejadian, korban tengah memasang aksesoris perayaan kemerdekaan di sekitar lokasi dengan jarak hanya beberapa meter dari sepeda motor. Korban mengaku meninggalkan sepeda motor selama kurang dari 2 menit dengan kunci masih tergantung di motor. Korban kemudian menyadari sepeda motornya sudah tidak ada. Berdasarkan rekaman CCTV, pria tersebut kemudian membawa sepeda motor menuju arah Pase. Korban sempat berupaya mengejar namun gagal. Kasus pencurian sepeda motor tersebut kini ditangani pihak kepolisian.
2: Akhir di sini, pasang-pasang bender ini. Lalu udah beres bender ini, parabotnya belum diberesin di atas tank motor. Joknya belum ke bawah semua, belum dikuncikan. Udah beres ini, saya kesana ke belakang, nalin dia mainan anak-anak. Kedengaran begitu kejadiannya, setengah satu.
3: Pak, kalau kuncinya waktu itu
2: masih nempel, kan ada perabot, belum dijepretin itunya.
4: Iya, lu.
1: Anggota dari Polres Malang menangkap 3 pelaku spesialis pencurian baterai tower berinisial AF, MA, dan RP. Selain itu, polisi juga menyita 2 unit baterai litium serta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk membobol pengaman tower. Kasus ini terungkap berawal dari pencurian baterai tower di desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan pada Jumat ini hari. Dari hasil pengembangan, polisi mengungkap sedikitnya 17 TKP pencurian yang tersebar di 10 kecamatan sepanjang Mei hingga awal Agustus 2026. Modusnya yaitu mencari tower yang berada di lokasi sepi dan minim pengawasan. Memutus kabel alarm, kemudian mengambil baterai litium yang digunakan sebagai cadangan daya BTS. Para pelaku kemudian menjual baterai tersebut sekitar 1 juta rupiah per unit kepada pembeli di luar daerah melalui jasa ekspedisi. Total kerugian dari 17 TKP diperkirakan mencapai 432 juta rupiah.
5: Tindak pidana pencurian berupa baterai litium. Baterai litium ini adalah baterai untuk cadangan listrik sebuah tower untuk penguat sinyal. Yang dapat rekan-rekan lihat sekarang, di sini adalah beberapa barang bukti yang berhasil diamankan oleh

0: petugas. Para pelaku berjumlah 4 orang. Satu diantaranya masih dalam proses pencarian. Nanti apabila ada update akan kita sampaikan lebih lanjut.
1: Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman penjara paling lama 7 tahun. Seorang perempuan bernama Hidayati, warga desa Klenenglor, Kabupaten Probolinggo, menjadi korban pembegalan saat hendak berangkat kerja pada Jumat dini hari. Peristiwa terjadi di Jalan Desa Pikatan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Korban kehilangan sepeda motor bebek yang baru dibelinya, serta tas berisi uang tunai, telepon genggam, serta dokumen penting yang juga dibawa oleh kawanan pelaku begal. Ditemui di Polsek Gending, Hidayati menceritakan bahwa dirinya sudah merasa dibuntuti sejak melintas di kawasan Jalan Klenang Tengah.
2: Ada orang itu udah kayak buntutin, terus lewat sini saya. Lewat sini langsung nganu, dua orang. Mukul bala.
3: Iya, naik apa itu pelaku?
2: Vario.
3: Oh, naik motor. Dua boncengan ya berarti ya?
2: Iya, boncengan yang satu enggak pakai sepeda sendiri, dua sepedanya.
1: Pada hari yang sama juga terjadi aksi begal di wilayah kota Probolinggo. Seorang pengendara yang hendak menuju Surabaya dilaporkan menjadi korban perampasan sepeda motor di Jalan IR Sutami, Kelurahan Pakistaji, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Korban diketahui bernama Kartika Dewi Ningtyas, warga Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. Warga berharap polisi segera mengungkap pelaku begal sadis dan meningkatkan pengamanan di jalur-jalur yang rawan tindak kriminal. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Menggunakan modus menukar uang sambil membuat penjaga toko bingung, seorang pria menggasak uang sebesar Rp500.000 dari laci toko bahan bumbu di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di lokasi lain, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur membongkar sindikat penipuan online modus jual-beli emas murah yang dikendalikan dari dalam lapas. Tak tanggung-tanggung, nilai kerugian korban mencapai Rp587 juta.
1: Aksi pencurian terjadi di sebuah toko bahan bumbu di Dusun Kebotohan Selatan, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis petang. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku yang berpenampilan seperti orang Timur Tengah dan mengaku orang Dubai sempat bertanya-tanya kepada penjaga toko. Pelaku kemudian membeli air mineral. Namun setelah melakukan pembayaran, pelaku berinisiatif menukarkan dua lembar uang Rp50.000 menjadi satu lembar uang Rp100.000. Saat proses penukaran uang berlangsung, pelaku terus bertanya dan mengalihkan perhatian penjaga toko. Kondisi ini diduga dimanfaatkan pelaku untuk mengambil uang yang tersimpan di dalam laci. Total uang yang diduga dibawa pelaku mencapai Rp500.000.
5: Nah, setelah itu diarahnya balik tukar uang 50-an dua. Dengan itu 100, okelah karena mungkin uangnya cuma tukar 50-an dua, dengan 100 saya terima, karena bukan receh, gitu kan. Setelah saya kasih, dia tidak mau nolak. Setelah itu, tuker yang lain, nolak lagi yang lain. Tidak mau yang ini, yang itu. Terus akhirnya, tiba-tiba orangnya itu lama-lama ini apa, kayak tidak sesuai gitu loh, mau ngambil sendiri. Saya tidak bolehin. Setelah itu orangnya pergi. Dan uangnya yang keambil itu aku tidak sadar. Pokoknya tangannya cepat banget.
1: Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus penipuan jual beli logam mulia online. Mirisnya, 4 tersangka diantaranya merupakan narapidana yang masih aktif menjalani masa hukuman di dalam lapas Sumatera Utara dan lapas Nusa Kambangan. 5 tersangka ini masing-masing berinisial IR, MAH, SYR, IJS, serta seorang perempuan berinisial RML. Sindikat ini berhasil memperdaya korban berinisial LT, warga Surabaya, pada 13 Mei 2026 lalu. Dalam aksinya, tersangka IJS dan MAH menggunakan aplikasi WhatsApp Sniper Pro dan Get Contact Premium dari dalam lapas untuk menganalisis dan menyasar kontak korban. Pelaku kemudian menyamar sebagai anak korban dengan dalih berganti nomor telepon, lalu menawarkan emas murah seharga Rp2.3 juta per gram, di saat harga pasaran emas Rp2.8 juta per gram. Untuk meyakinkan korban, pelaku mengirimkan foto promo dan foto butik emas dari Instagram yang sudah diedit. Korban akhirnya tergiur dan mentransfer uang sebesar Rp587.500.000 ke rekening tersangka RML.
6: Adapun kronologis dari kejadian, pelapor mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dikenal yang mengaku anaknya. Dengan serta merta pelapor akhirnya percaya dan pelapor ini ditawari oleh anaknya yang mengaku sebagai anaknya itu promosi emas dengan harga yang sangat murah, yaitu harga Rp2.350.000 per gram.
1: Polisi menduga sindikat ini telah menyasar korban lain di wilayah Surabaya, Jawa Tengah, dan Bali dengan estimasi total kerugian mencapai Rp3.7 miliar. Polisi kini juga terus berkoordinasi dengan pihak lapas untuk proses hukum lebih lanjut serta mengusut tuntas aliran dana hasil kejahatan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan upaya penyelundupan ganja dari Sumatera Utara ke Jakarta. Dalam operasi itu petugas menyita lebih dari 3 kg ganja dan menangkap 2 orang pelaku. Sementara Polda Jawa Barat mengungkap 352 kasus pencurian, pemberatan dan kejahatan jalanan serta memusnahkan barang bukti narkoba dan obat keras senilai lebih dari Rp20 miliar dalam operasi gabungan yang digelar sejak Juni hingga Agustus 2026.
7: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis ganja yang diduga dikirim dari Panyabungan, Sumatera Utara menuju Jakarta menggunakan bus antar kota. Pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya pengiriman ganja yang akan tiba di pul bus ALS Jalan Dan Mogot, Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Setelah memastikan ciri-ciri target, petugas langsung mengamankan dua pelaku berinisial S dan R. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan tas ransel yang berisi 7 paket ganja dengan total berat 3,4 kg, 1 paket kecil ganja seberat 42 gram, serta 1 unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkotika. Saat ini kedua pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
8: Dan kami lakukan penyisiran di PO Bus di daerah Dan Mogot, didapat dua orang bersinyal S dan R yang diduga membawa ganja tersebut dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan ganja seberat 3,4 kg serta satu alat komunikasi berupa handphone. Pada saat dilakukan penggeledahan, satunya anak di bawah umur.
7: Mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di kawasan Cengkareng, Kepolisian Unit Reserse Narkoba Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang dihuni seorang pengedar berinisial RRF di kawasan Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Selain menangkap pelaku, petugas menyita 1.000 gram lebih narkoba jenis sabu, 57 vape etomidate, alat pengemasan, timbangan digital, serta sejumlah telepon genggam. Dari pengungkapan ini, polisi kemudian mengembangkan kepada pelaku lainnya berinisial MS di wilayah Jelambar, Grogol, Petamburan. Dari lokasi, polisi kembali mendapati barang bukti 13 vape etomidan, 75 butir obat keras berbagai jenis, berbagai buku catatan penjualan serta telepon genggam.
9: Berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka berinisial MS, 24 tahun, di wilayah Jelambar, Grogol, Petamburan. Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan 13 vape etomidate, 8.400 butir tramadol, 34.500 butir tirek peridil, 31.000 butir heksimer, 980 butir.
7: Jumat malam, petugas kepolisian dari sektor Pamengpek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat menggerebek sebuah bangunan di Jalan Raya Balai Endah, Banjaran, yang beroperasi sebagai gudang penyimpanan ribuan botol minuman keras berbagai jenis dan merek milik salah seorang pria berinisial EM. Meski sempat terkecoh karena ruko di bagian depan gudang miras beroperasi sebagai bengkel las, namun karena ketelitian petugas akhirnya lebih dari 200 dus miras berbagai jenis dan merek yang disimpan di 3 gudang berbeda bisa ditemukan. Bahkan untuk mengelabui petugas, salah satu gudang dikamuflasekan dengan cara ditutup memakai papan triplek. Dari pengakuan pelaku EM, dirinya tidak menjual miras secara eceran, namun menjual per dus dan mendistribusikannya ke sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, hingga Kota Bandung. Selain menyimpan ribuan botol miras, pelaku juga diduga melakukan tindak pidana lain, yaitu pemalsuan pita cukai dan merek.
10: Di Pamengpek, kebetulan kami mendapatkan informasi bahwa ada gudang yang memang tidak jual eceran, tapi dijual keluar daerah Pamengpek. Hari ini kami sudah mendapatkan kurang lebih 400 dus minuman keras, berbagai makan jenis, terus beberapa makan merek, dan memang ada pemalsuan cukai.
7: Petugas jajaran Polda Jawa Barat menggelar operasi gabungan dalam pemberantasan kejahatan jalanan dan peredaran ilegal narkotika. Dari 352 kasus yang telah diungkap, sebanyak 413 pelaku telah berhasil ditangkap. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa 1016 unit sepeda motor, 12 unit kendaraan roda 4, 3 pucuk senjata api, serta ratusan senjata tajam berbagai jenis. Dari hasil operasi gabungan sejak Juni hingga Agustus 2026, petugas juga menyita 1,7 kg sabu, 2,9 kg ganja, 812 butir pil ekstasi, serta 25.000 botol minuman keras nilai total lebih dari 20 miliar rupiah.
11: Insya Allah bahwa kami terus akan melakukan upaya-upaya pengungkapan, bukan hanya sekedar para pengedarnya, tapi pada otak-otak pelaku yang mendistribusikan dari manapun, walaupun itu lintas provinsi. Ini juga hadir di sini dari BNN juga, BNNP, tentunya kita harus memperkuat kolaborasi kepada semua pihak.
7: Sebagai langkah preventif, Polda Jawa Barat juga meluncurkan tim unit reaksi cepat gabungan yang melibatkan personel TNI, Polri, dan Satpol PP yang secara rutin mempatroli kawasan permukiman warga serta jam-jam rawan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang TKW asal Tulung Agung, Jawa Timur selama 6 tahun menjadi korban penipuan dengan modus janji nikah oleh seorang pelaku asal Blitar. Korban pun tertipu hingga 600 juta rupiah lebih. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.

Dua kelompok pelajar terlibat tawuran di Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat siang. Satu orang pelajar mengalami luka pada bagian kepala setelah terkena lemparan batu. Sementara itu mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah tiba di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan pada Jumat siang.

0: Video amatir merekam aksi puluhan pelajar yang terlibat tawuran di Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat siang. Aksi tawuran yang terjadi saat waktu sholat Jumat ini membuat warga dan pedagang resah. Tawuran akhirnya dibubarkan warga yang geram dan khawatir aksi serupa kembali terjadi. Menurut warga, tawuran antar pelajar di lokasi ini bukan pertama kali terjadi.
1: Tawurannya memang secepat banget ya terjadinya begitu aja. Kayak saya juga lagi dagang, tiba-tiba ramai-ramaian saya keluar, ternyata sudah terjadi ributan gitu ya antara sekolah di yang suka nongkrong di sini sama sekolah yang baru lewat pakai motor ramai-ramai gitu.
0: Akibat peristiwa ini, seorang pelajar bahkan terluka di bagian kepala, diduga akibat terkena lemparan batu. Petugas Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap peredaran ganja jaringan lintas provinsi. Pengungkapan dilakukan di tiga lokasi, yakni Gunung Putri Bogor, Kramat Jati Jakarta Timur, dan Duri Kepan Jakarta Barat. Dari tiga lokasi tersebut, polisi menyita total 132 kg ganja yang dikemas dalam peti kayu. Tiga tersangka, dua pria dan satu perempuan ditangkap dengan peran sebagai kurir dan penerima. Ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah tiba di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada Jumat siang. Febri tiba pukul 13.37 waktu Indonesia Barat menggunakan kendaraan tahanan kejaksaan setelah keluar dari rutan cabang Merah Putih KPK. Mengenakan rompi tahanan dan tangan di borgol, Febri kemudian digiring menuju kendaraan untuk menjalani pemeriksaan tim 9. Pemeriksaan dilakukan dalam kapasitas Febri sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Video dugaan perundungan anak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur viral di media sosial. Dalam video, seorang anak melakukan perundungan terhadap sesama pelajar. Video viral lainnya, perkelahian antar emak-emak terjadi di area pasar Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Pemicunya masalah utang-piutang yang berujung penganiayaan.
0: Perkelahian antar emak-emak terjadi di pasar sentral Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dalam video yang kemudian viral tersebut, pedagang wanita berinisial JM berkelahi dengan wanita berinisial JR dan anaknya. Kasih Humas Polres Sinjai, Ibtu Agus Santoso menyebut JR singgah di lapak JM untuk menanyakan hutang suami JM. Namun, diduga JM mengeluarkan kata-kata kasar hingga membuat JR tersinggung. Kedua pihak kini saling melaporkan terjadinya dugaan penganiayaan. Video terjadinya dugaan perundungan anak di Kabupaten Blitar, Jawa Timur juga viral di media sosial. Dalam video, seorang anak mengadang motor anak berkaus hijau dan direkam oleh sejumlah anak lainnya. Terduga pelaku kemudian melakukan perundungan kepada korban. Kasat Reskrim Polres Blitar, Jawa Timur, AKP Margono Suhendra mengakui pihaknya masih menyelidiki motif terjadinya perundungan terhadap anak yang masih berstatus pelajar ini.
2: Berikutnya, seorang petugas keamanan di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ditangkap polisi setelah diduga menganiaya seorang staf KPU menggunakan senjata tajam jenis badik. Sementara itu, seorang TKW asal Tulung Agung, Jawa Timur selama 6 tahun menjadi korban penipuan dengan modus janji nikah oleh seorang pelaku asal Blitar. Korban pun tertipu hingga 600 juta rupiah lebih.
0: Seorang petugas keamanan di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ditangkap polisi setelah diduga menganiaya seorang staf KPU menggunakan senjata tajam. Diketahui peristiwa tersebut terjadi pada 5 Agustus 2026 lalu. Berdasarkan keterangan awal polisi yang dikonfirmasi pada Jumat, peristiwa berawal saat pelaku mendatangi korban untuk meminta penjelasan terkait kopi yang diduga telah diludahi oleh korban. Korban yang menyangkal dan pelaku pun tersulut emosi hingga menyerang korban dengan senjata tajam. Korban yang mengalami luka di sejumlah bagian dada dibawa ke RSUD Labadu Keleng Sengkang Wajo untuk mendapatkan penanganan medis. Kini pelaku bersama barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis badik telah diamankan di Mapolsek Tempe guna proses penyelidikan lebih lanjut. Atas kasus ini pelaku terancam penjara maksimal 2 tahun 6 bulan. Pasangan suami istri di Mojokerto, Jawa Timur menipu puluhan korban melalui informasi lowongan kerja yang diunggah di media sosial. Tak hanya itu, Pak Sutri tersebut juga menjamin para pelamar bisa masuk dan bekerja di perusahaan yang diminati. Karena tergiur, para korban bersedia membayar uang 50 juta hingga 250 juta rupiah ke tersangka. Dari hasil penyelidikan polisi yang disampaikan dalam rilis pada Jumat, total kerugian para korban hampir mencapai 1 miliar rupiah. Polisi juga mengamankan seorang rekan wanita asal Sumatera Barat. Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Seorang TKW asal Tulungagung, Jawa Timur selama 6 tahun menjadi korban penipuan dengan modus janji nikah oleh seorang pelaku asal Blitar. Pelaku yang merupakan pria beristri itu mengaku masih lajang dan menjalin hubungan dengan korban melalui media sosial sejak 2020. Kasih Humas Polres Tulungagung dikonfirmasi pada Jumat mengatakan korban kemudian diminta mengirim uang dengan alasan untuk tabungan, modal usaha, hingga membeli kendaraan sebagai

0: Sulawesi Selatan terungkap korban ternyata diperkosa lalu dihabisi nyawanya oleh kerabatnya sendiri yang tinggal tepat di sebelah TKP. Sementara di Pekanbaru, Riau, seorang pria diringkus polisi karena diduga telah membunuh istrinya sendiri.
1: Misteri kematian seorang anak perempuan berusia 7 tahun yang jasadnya ditemukan dalam sumur sebuah rumah yang masih dalam proses pembangunan di Desa Huta Holbung, Kecamatan Angkola, Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, akhirnya terungkap. Tim opsional Satreskrim Polres Tapanuli Selatan menangkap seorang pria berinisial MH di rumahnya yang berada tepat di samping TKP. Sebelum dihabisi, korban ternyata sempat diperkosa oleh tersangka yang masih kerabat korban.
2: Kemudian dari pihak keluarga karena merasa ada kejanggalan, sepakat untuk dilakukan autopsi dan visum et repertum. Dari hasil tersebut ditemukanlah beberapa luka, yaitu di leher, kemudian di tangan, dan di kemaluan. Masih ada hubungan darah, tapi agak jauh hubungan darah. Masih kerabat.
3: Tinggal dalam keluarga ya.
1: Warga Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru Riau digegerkan dengan penemuan mayat perempuan bernama Ros dengan kondisi bersimbah darah di rumahnya pada Jumat siang. Di TKP ditemukan juga sebilah parang yang diduga digunakan untuk membunuh korban. Dugaan awal korban tewas dibunuh suaminya sendiri yang dipicu pertengkaran rumah tangga.
4: Yang mana tersangkanya suaminya dan istrinya sebagai korban. Masih awal di dalam rumahnya, kami lagi menunggu untuk diotopsi. Yang informasi terakhir, keluarga korban tidak mau diotopsi.
1: Pelaku saat ini sudah ditahan dan motif pembunuhan masih didalami polisi, sementara jasad korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Seorang pegawai klinik di Surabaya nekat menggunakan ambulans tempatnya bekerja untuk mengangkut 7 kursi besi milik pemerintah kota Surabaya yang dicuri dari sejumlah taman dan trotoar. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
5: Siapa bilang modal ngomong cuma bikin capek? Di tangan yang tepat, cuap-cuap justru bisa jadi jalan menuju cuan. Seperti Indra Herlambang, host yang memandu berbagai panggung bergengsi.
6: Jadi pembawa acara untuk acara-acara K-pop, toke drama, risetlah sedalam-dalamnya gitu.
5: Dan Sahil dari Duo Bahlul yang berhasil mengubah obrolan spontan jadi hiburan.
7: Paling penting adalah bisa bertutur dan bercerita memainkan theater of mind orang.
5: Apa saja keseruan dan tantangan di balik profesi MC? Temukan jawabannya di Talk It's Fun. Minggu 9 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
8: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Sarang narkoba dilengkapi CCTV dan HT digerebek aparat di Deli Serdang. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Sampai jumpa.
1: Pengedaran obat-obat Ramadan.
2: Sambil berlari, anggota Satres Narkoba Polrestabes Medan menembakkan tembakan peringatan ke udara saat menggerebek sarang narkoba yang berada di tengah permukiman penduduk di kawasan Semencirim, Kabupaten Deli Serdang. Seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba sempat melarikan diri, namun berhasil diringkus petugas. Sebelumnya kedatangan petugas sempat diketahui para pelaku, lantaran di sepanjang akses masuk menuju sarang narkoba ini dilengkapi CCTV yang terpasang di sejumlah titik. Selain itu, para pelaku juga memiliki HT untuk berkomunikasi satu sama lain ketika ada penggerebekan. Di lokasi ini,

petugas turut menyita sejumlah barang bukti seperti narkoba, puluhan alat hisap, timbangan elektrik, hingga dua mesin judi dingdong. Agar praktik serupa tidak terulang, petugas lalu menghancurkan dan membakar barak narkoba yang ada. Di hadapan anggota keluarganya, B tak berkutik saat rumah kontrakan yang dihuninya di Jalan Rawa Bebek Penjaringan Jakarta Utara digerebek petugas Kamis malam. B tak bisa mengelak saat petugas menemukan dua paket besar berisi cartridge mengandung cairan etomidate yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Saat kedua paket dibuka, petugas menemukan tiga jenis etomidate berbeda. Sekitar 111 bungkus yang ditaksir bernilai 500 juta rupiah. Selain etomidate, petugas juga menyita 4 klip sabu seberat 1 gram, timbangan digital dan HP yang digunakan untuk bertransaksi. Dari pemeriksaan, narkoba ini diakui B dibeli secara daring dari seseorang di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat dan akan diedarkan di sekitar rumah kontrakannya. Polisi kini menelusuri dugaan keterlibatan jaringan lain yang terkait dengan tersangka. Inilah video amatir saat unit reskrim Polsek Parung Panjang mengamankan 4 pelaku yang diduga terlibat dalam peredaran obat keras ilegal. Penangkapan berawal dari laporan warga yang mencurigai adanya aktivitas penjualan obat keras daftar G tanpa izin di wilayah Jalan Duku 1, Kecamatan Parung Panjang, Bogor. Dari pengembangan, polisi selanjutnya mengamankan 2 pelaku lain di kawasan Central Land, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Dari pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti, 4 butir tramadol, sekitar 350 butir eksimer, hingga uang tunai sebesar Rp500.000 yang diduga hasil penjualan. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Halo, apa kabar? Balik lagi bersama saya Albi Pratama. Selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif dari beragam sisi. Mulai dari review mobil dan juga motor terbaru, teknologi mutakhir, sampai dengan hal yang lagi panas diperbincangkan oleh Anda, si paling otomotif. Kali ini kita lagi ada di pameran otomotif terbesar di Indonesia, apalagi kalau bukan GIAS 2026, dan kita akan melihat ada apa aja di sini. So, kalau gitu, start your engine and let's drive!

Yang namanya mobil sport atau supercar itu memang selalu menggoda serta menjadi pusat perhatian kalau dipajang di pameran-pameran auto show kayak Gias 2026 ini. Tak terkecuali MG Cyberster yang ada di belakang saya, tapi ini adalah mobil sport bertenaga listrik. Nah, di Gias 2026 kebetulan ada mobil-mobil sport dan juga supercar yang berperforma tinggi, punya nilai heritage di masa lalu yang juga cukup panjang, ada di sini. Dan karena kita sudah ada di Gias 2026, gimana kalau kita langsung lihat satu persatu mobil-mobil sport dan juga supercar berperforma tinggi yang ada di sini? Mari kita jalan dari hall ke hall, dari booth ke booth Gias 2026. Di Gias 2026, mobil sport pertama yang sangat-sangat ikonis adalah Honda Prelude. Nah, kalau teman-teman ini adalah seorang car entusias sejati atau penggemar JDM atau kepanjangannya Japanese Domestic Market, pasti udah gak asing dengan nama Honda Prelude. Setelah 24 tahun vakum sejak terakhir kali diproduksi di generasi kelimanya tahun 2001, akhirnya Honda Prelude ada lagi di tahun 2026. Awal tahun kemarin kita ngeliat mobil ini masih jadi pajangan aja ataupun showcase, dan sekarang udah dijual resmi. Harganya sekitar 950 juta, lebih dikit lah, sekitar segitu. Dan mobil ini masih mengusung desain sport yang benar-benar ciri khas mobil sport Jepang. Kita lihat ya sampingnya nih. Dia modelnya sedan, sampai ke tengah dia melandai. Nah, terus belakangnya tuh lift back ataupun fastback gitu ya, ala mobil sport Jepang kayak Honda Prelude masa lalu, Toyota Celica, Mitsubishi Eclipse dan lainnya. Jadi kalau misalnya kita buka bagasinya, ini kebuka sampai kaca-kacanya. Nah, biasanya di sini jadi tempat buat modifikasi audio system dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya kita bahas soal teknologinya, Honda Prelude terbaru ataupun generasi ke-6 ini udah dibekali dengan motor listrik. Yes, mobil ini udah berpenggerak hybrid. Mesinnya 2000 cc dan penggeraknya roda depan front wheel drive alias FWD. Tenaganya 203 PS dengan torsi 315 Nm. Dengan harga nggak nyampe 1 miliar, kira-kira mobil ini worth it apa nggak buat dibeli di Gias 2026? Sekarang kita udah ada di booth-nya Mini, dan di sebelah saya sudah ada Mini S-Man. Nah, Mini S-Man ini adalah varian mobil listrik. Kok bisa kita masukin ke mobil-mobil berperforma tinggi? Karena tenaga yang dihasilkan oleh sebuah Mini S-Man ini sama sekali nggak mini, nggak kayak namanya. Mobil ini dibekali baterai listrik sekitar 54,2 kWh yang bisa diajak jalan ataupun menempuh jarak sejauh 355 km WLTP satu kali cas. Tenaganya lebih gede dari Honda Prelude yang tadi udah kita review, yaitu 258 horsepower dengan torsi 350 Nm. 0 sampai dengan 100 km per jam tuntas dalam waktu sekitar 6,4 detik aja. Nah, ini juga adalah generasi pertama dari Mini S-Man yang dapat sentuhan dari John Cooper Works. Kalau lain-lainnya biasanya mobil-mobil mini yang pakai mesin bensin 2000 cc turbo, tapi ini adalah mobil listrik. Nama John Cooper sendiri bukan sembarang nama, itu adalah seorang legenda engineer yang bisa menyulap sebuah Mini di masa lalu dan bisa memenangkan ajang balap Rally Monte Carlo secara hampir 3 kali berturut-turut, mulai dari 1964, 65, sampai 67. Unitnya sekarang ada di sebelah saya, yang ukurannya masih sesuai dengan namanya, itu Mini berukuran Mini. Nah, mobil inilah yang disulap oleh John Cooper untuk bisa mengikuti ajang balap Rally Monte Carlo dan menang kejuaraan tersebut. Dan bisa kita lihat ada tulisan Rally Monte Carlo di sebelah sana tahun 1965. Kalau kita lihatin dimensinya, antara Mini yang sebelah kanan dengan Mini yang sebelah kiri benar-benar jomplang banget. Nah, di Gias 2026, John Cooper Works untuk Mini S-Man ini dibanderol dengan harga 1,341 miliar rupiah. Apakah menurut Anda mobil listrik kencang ini worth it untuk diboyong dari Gias 2026? Jawabannya ada di tangan Anda yang termasuk orang have. The most powerful letter in the world, M. Dan di sebelah kiri saya sudah ada BMW M4 Competition. Sebenarnya orang Jerman sendiri bilangnya BMW. Karena kalau BMW itu pelafalan orang-orang Inggris. Karena ini mobil Jerman, kita nyebutnya BMW ya. Bayeris Motoren Works. Nah, ini adalah BMW M4 untuk generasi G82, varian keduanya atau facelift. Dan mobil ini bisa dilihat masih menganut kidney grill ala BMW, tapi ukurannya gede banget. Nah, mobil ini punya mesin
3000cc twin power turbo inline 6 silinder atau 6 silinder yang punya output 530 horsepower dengan torsi 650 Newton meter. Tenaganya gede banget, asli ini mobil balap sesuai sama namanya M4 Competition. Untuk dari 0 sampai dengan 100 km per jam tuntas dalam waktu sekitar 3,5 detik aja. Itu kalau lagi ngebut pasti di dalam ada jengat kena gravitasi. Nah, mobil ini punya konsep dua pintu ataupun sedan coupe, bisa lihat di dalam sini, dan banyak banget part-part karbon yang tersemat di dalam sedan sport ini nih. Mulai dari setirnya udah pakai karbon, ada emblem M, terus juga konsol tengahnya karbon, dashboardnya karbon, terus juga pedal shiftnya karbon. Benar-benar banyak karbon melapisi mobil ini sampai bagian atapnya juga karbon yang bikin mobil ini punya bobot yang super ringan. Nah, mobil ini kalau misalnya ditanya berapa harganya, di sini kita tunjukin. 36 juta rupiah aja. Eits, jangan salah. Tapi ini adalah harga cicilan termurah per bulan. Karena mobil ini untuk harga on the road-nya sudah termasuk dengan luxury tax ataupun pajak barang mewah itu mencapai sekitar 3 miliar rupiah. Nah, kalau Anda pengen ngebut pakai mobil kayak gini tapi pengen ngajak keluarga, ada di sebelahnya. Ini adalah BMW M3 Touring Competition. Menggendong mesin yang sama kayak M4 tadi, tapi punya pintu yang bisa diakses oleh para penumpang di bagian belakang sini. Nah, jadi kalau Anda lebih suka ngebut berduaan atau ngebut ngajak keluarga, harganya sama-sama sekitar 3 miliar rupiah sudah termasuk dengan pajak barang mewah. Oke, sekarang kita sudah ada di booth-nya Nissan. Nissan ini jadi salah satu brand otomotif asal Jepang yang di Gias 2026 ini seolah ingin mengembalikan

0: marwah brand Jepang dengan menghadirkan mobil-mobil sport yang punya nilai heritage, karena ini adalah sebuah Nissan Fairlady Z yang sudah punya nama sangat panjang sejak pertama kali dibuat sekitar tahun 1960-an di Jepang sana, dan sudah masuk ke generasi ketujuhnya menggantikan peran Nissan 370Z. Nah, mobil ini dibekali mesin yang juga Jepang banget, yaitu 3000cc turbo, twin turbo malah ya, dengan total silindernya 6 berkonfigurasi V alias V6. Nah, tenaganya itu sebesar 400 horsepower dengan torsi 475 Newton meter. Dari 0 sampai dengan 100 km per jam tuntas dalam waktu sekitar 4,5 detik aja. Nah, mobil ini punya dua pilihan transmisi. Ada Matic 9 percepatan dan manual 6 percepatan yang seluruh tenaganya disalurkan ke dua roda belakang alias rear wheel drive. Jadi mobilnya bisa dibilang sudah drifting oriented. Apalagi yang manual, mobilnya bisa diajak buat kepot-kepotan ataupun kompetisi drifting. Nah, mobil ini berangkat dari sejarah panjang. Nama Fairlady Z sendiri itu langsung ditemukan oleh sang presiden Nissan pada saat dia lagi pergi ke Amerika Serikat mendatangi sebuah Broadway di sana yang judulnya My Fair Lady, yang menceritakan seorang perempuan berkelas, menawan, anggun, yang namanya itu langsung disukai terus juga dicitrakan ke sebuah mobil Fairlady sendiri. Dan mobil ini bisa merepresentasikan hal tersebut. Mobil ini cantik, anggun, menawan, dan juga berkelas. Nah, di Gias 2026 ini, warna yang diberikan adalah Unryu Green. Unryu itu artinya adalah naga awan. Jadi mobil ini benar-benar mencitrakan sebuah pesan ataupun aura yang begitu kuat berangkat dari sejarah. Kita lihat sampingnya. Bagian buritannya, mobil ini mirip sama kebanyakan mobil-mobil sport Jepang, yaitu model liftback ataupun sportback yang kalau kita buka dari logonya ini ada coakan. Nah, kita bisa langsung buka. Yang mana ini mobil ini benar-benar pure dua penumpang. Di belakang sini bisa dijadiin sebagai tempat naro barang ataupun kalau dimodifikasi untuk naro audio sistemnya. Mobil ini di Gias 2026 belum ada harganya. Tapi estimasinya kalau sudah dirilis resmi, ini ada di angka 1,5 sampai dengan 1,7 miliar rupiah on the road Jakarta. Sudah termasuk dengan luxury tax ataupun pajak barang mewah. Di sini juga ada logo Z yang sangat-sangat legendaris dan juga fenomenal. Jadi kalau misal disuruh milih, apakah milih Honda Prelude atau Nissan Fairlady Z ini? Terserah Anda, karena mobilnya sama-sama punya nilai sejarah yang begitu tinggi. Dan sekarang kita sudah ada di booth terakhir, dan kita akan review mobil terakhir di sini yang bisa dibilang menduduki puncak tertinggi rantai makanan mobil paling istimewa di Gias 2026. Ini adalah Mercedes AMG GT 63 atau 63 Pro 4MATIC Plus. Panjang banget namanya ya kan. Jadi mobil ini dibekali mesin yang sangat-sangat besar, 4000cc biturbo alias turbo ganda dengan 8 silinder V atau V8. Tenaga ataupun power output dari Mercedes AMG GT 63 ini adalah sebesar 612 PS dengan torsi 850 Nm. Dari 0 sampai dengan 100 km per jam tuntas dalam waktu 3,2 detikan aja. Ini benar-benar mobil yang sangat-sangat kencang. Kita bisa lihat desainnya ini bukan lagi sports car, melainkan sebuah supercar yang diboyong ke Gias 2026 ini. Nah, kalau kita ngomongin supercar, nggak afdol kalau kita nggak eksplorasi gimana desain bodinya. Bodinya benar-benar menganut desain aerodinamika yang bisa mereduksi hambatan udara dengan baik. Grillnya juga besar. Di sini banyak karbon-karbon juga di lip bumpernya. Masuk ke bagian samping, kita bisa lihat logo V8 biturbo 4MATIC Plus yang sangat-sangat bergengsi ini. Di samping juga sudah ada velg berukuran 21 inci dan juga side skirt karbon, spion karbon, dan juga rear spoiler karbon yang sangat-sangat lebar, bisa buat jadi meja makan. Kita ke belakang sini, diffusernya juga sudah pakai karbon, knalpotnya ada 4, dan ada tulisan AMG yang jadi identitas bahwa mobil ini sudah dituning secara engine oleh divisi AMG ataupun performa tingginya Mercedes. Ada tulisan GT 63 dengan checker flag yang menandakan mobil ini adalah mobil yang bisa dipakai balap. Menariknya, mobil ini sekarang ditugaskan dalam ajang balap Formula One sebagai safety cars. Nah, di GIAS 2026, mobil ini juga dinobatkan sebagai mobil dengan harga paling fantastik di sini, yaitu hampir 10 miliar rupiah, tepatnya 9,8 rupiah off the road. Jadi mobil dengan harga sekitar 10 miliar rupiah ini sudah menanti untuk dibeli oleh para sultan dan orang-orang super have yang ada di Indonesia. Dan itulah tadi mobil-mobil sport ataupun supercar yang ada di GIAS 2026. Dari kelima mobil yang ada, mana yang jadi favorit kalian ataupun yang paling kalian incar untuk dimiliki? Albi Pratama, Bara Maestro, Tangerang, Banten.
1: Pemerintah terus mendorong percepatan adopsi kendaraan ramah lingkungan melalui berbagai insentif bagi mobil listrik. Namun, di tengah pertumbuhan pasar kendaraan elektrifikasi, industri otomotif juga mulai mendorong pemerintah agar insentif juga diberikan bagi kendaraan berteknologi hybrid.

0: 20% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Di Kabupaten Bogor, ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Faka Harika yang membawa desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
1: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata. Gitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
0: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Pasar kendaraan hybrid atau dua sumber energi di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Data Gaikindo mencatat, penjualan wholesale mobil hybrid pada semester pertama 2026 mencapai 42.366 unit. Angka ini meningkat hampir 47% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebanyak 25.817 unit. Pertumbuhan ini menunjukkan kendaraan hybrid menjadi salah satu pilihan konsumen di tengah transisi menuju elektrifikasi. Meningkatnya permintaan juga diikuti semakin banyaknya produsen yang memasarkan kendaraan elektrifikasi di Indonesia. Jika sebelumnya pasar didominasi oleh Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, dan kini diikuti oleh Mitsubishi asal Jepang, brand otomotif asal China seperti Chery Group serta BYD juga turut menghadirkan mobil teknologi hybrid, plug-in hybrid, hingga REEV. Toyota Astra Motor sebagai pionir dari mobil hybrid di Indonesia menyatakan, jika pemerintah memutuskan memberikan insentif bagi mobil hybrid, kebijakan tersebut dinilai dapat memperluas akses masyarakat untuk mengenal dan menggunakan teknologi elektrifikasi. Meski demikian, keputusan akhir tetap menjadi kewenangan dari pemerintah.
1: Dan itu juga pastinya juga pasti akan membuka peluang buat teman-teman juga yang pastinya sekarang masih belum pernah merasakan untuk hybrid. Jika memang itu bisa, stimulan itu ya, ataupun insentif itu bisa membuka akses buat semua rakyat Indonesia untuk mencoba hybrid, ya pastinya kita akan dukung. Dan itu kita kembali kepada kebijakan pemerintah.
0: Dorongan pemberian insentif bagi hybrid, PHEV, dan REEV juga datang dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo. Menurut Gaikindo, ketiga teknologi tersebut tetap mampu menekan konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang, tidak bergantung pada ketersediaan stasiun pengisian daya, serta memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan mobil listrik murni. Yang tak kalah penting, kendaraan dengan teknologi ini masih menggunakan banyak komponen mesin konvensional, sehingga dapat menjaga keberlangsungan industri pemasok komponen otomotif dalam negeri.
2: Kita jangan sampai begitu dong. Maka dari itu, waktu itu kami mengusulkan, Pak, tolong diperhatikan. Ini mobil hybrid, plug-in hybrid, REEV, kalau nanti ada insentif, tolong dikasih deh. Nggak usah sama seperti BEV, tapi dikasih karena ini juga bagus dan membantu program pemerintah. Program pemerintah dengan Perpres 55 apa sih? Kan dua. Ingin akselerasi mobil-mobil BEV supaya dua hal. Yang pertama, subsidi BBM bisa dikurangi. Yang kedua, karena kita menandatangani Paris Agreement, polusi harus diturunkan.
0: Namun, hingga saat ini, pemerintah belum memberikan sinyal akan memberikan insentif bagi hybrid, PHEV maupun REEV. Pemerintah melalui Menteri Keuangannya, yakni Purbaya Yudi Sadewa, menegaskan fokus kebijakan masih ditujukan untuk mendorong pengembangan mobil listrik berbasis baterai murni.
3: Saya belum dengar rencana itu, yang saya dengar rencananya adalah EV aja. Yang baterai nickel base sama baterai lithium base agak beda sedikit.
0: Mobil berteknologi hybrid, plug-in hybrid atau PHEV dan REEV, hingga mobil listrik berbasis baterai merupakan bagian dari ekosistem New Energy Vehicle atau NEV. Masing-masing memiliki karakteristik berbeda, namun sama-sama bertujuan untuk menekan konsumsi bahan bakar dan emisi kendaraan. Bagi konsumen, teknologi ini juga memberikan pilihan yang lebih fleksibel karena tetap dapat mengandalkan bahan bakar maupun tenaga listrik untuk menempuh perjalanan jarak jauh. Kini, keputusan berada di tangan pemerintah. Apakah insentif akan tetap berfokus pada mobil listrik murni atau diperluas ke seluruh ekosistem kendaraan energi baru? Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemprov DKI Jakarta mulai mempercepat pembangunan ataupun penataan kawasan Duku Atas Jakarta Pusat dengan cara melakukan pembangunan pedestrian deck. Hal ini dilakukan guna bisa mempermudah antar moda, selain itu menimbulkan dampak positif lainnya seperti pertumbuhan ekonomi serta area bisnis di kawasan tersebut.
5: Kemacetan lalu lintas di Jakarta selama ini menjadi tantangan harian warga perkotaan. Meski transportasi umum menjadi solusi utama, buruknya konektivitas antar moda kerap menjadi kendala utama yang membuat masyarakat enggan beralih dari kendaraan pribadi. Untuk menjawab tantangan tersebut, proyek infrastruktur jembatan pejalan kaki atau pedestrian deck Dukuh Atas hadir sebagai upaya nyata mendorong warga beralih menggunakan transportasi publik, terutama MRT.
6: Dirancang sebagai jantung konektivitas yang baru di ibu kota, Proyek pedestrian deck Duku Atas milik PT MRT nantinya akan menghubungkan 6 moda transportasi sekaligus dalam satu simpul. Dengan target tender yang berjalan dan konstruksi fisik yang dimulai pada November mendatang, proyek bernilai ratusan miliar ini diharapkan selesai pada tahun 2028.
5: Fasilitas ini dirancang untuk menyambungkan 6 moda transportasi utama secara seamless atau tanpa hambatan bagi pengguna MRT Jakarta, KRL Commuter Line, LRT Jabodebek, LRT Jakarta, Transjakarta, hingga kereta bandara.
7: Jadi di sini yang sudah bisa dirasakan mungkin dengan adanya lebih banyak konektivitas pejalan kaki, terus juga revitalisasi Jalan Sudirman sepanjang Sudirman Tamrin ini yang dari dulu di fase 1 sudah kita lakukan, terus juga ke depan mungkin ada revitalisasi ruang publik seperti taman literasi gitu, juga ada taman bendera pusaka yang baru diresmikan. Kemudian ke depan akan kita fokuskan ke konektivitas-konektivitas yang akan tersambung gitu dengan MRT, juga mungkin ke depan akan dilakukan pengembangan mixed use.
5: Dengan investasi fisik mencapai 300 miliar rupiah yang bersumber dari kas internal perusahaan, kehadiran deck ini diharapkan dapat memberikan beragam manfaat bagi para pengguna transportasi umum.
8: Menurut saya pastinya memberikan manfaat ya, Kak. Soalnya kan itu kan pasti banyak masyarakat yang bakal terbantu nantinya. Terbantunya pasti kan karena akan lebih efisien aja, Kak. Waktu dari segi waktu, dari segi tenaga kita juga, jadi kan lebih cepat gitu, Kak.
9: Menurut saya memberikan manfaat.
5: Kenapa,
9: Kak? Karena kan kita butuh ya, maksudnya itu akan digunakan sehari-hari oleh masyarakat gitu. Kemudahannya tuh kayak kita nggak perlu keluar-keluar jauh lagi untuk mungkin ke kereta atau mungkin ke busway atau kemanapun. Jadi kayak di dalam satu area gitu.
10: Sangat memberikan manfaat yang sangat berguna bagi kita sebagai pengguna jalan kaki, yaitu kita bisa jadi transit ke jadi kemana-mana, Kak.
5: Proyek yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2028 ini memang diperuntukkan untuk memangkas waktu perjalanan pelaju secara signifikan.
11: Kalau dari titik antar moda ini sebenarnya yang ada penghematan sekitar 2-3 menit. Tapi yang paling signifikan adalah dari sisi Landmark mau ke Shangri-La. Sekarang ini yang paling kacau karena dia harus dari bawah naik ke atas, ke selatan, baru ke sini lagi, baru bisa ke sini kan. Dan itu saya sekitar bisa menghemat sekitar 4-5 menit.
5: Secara ekonomi, integrasi kawasan mixed use ini juga diproyeksikan menghidupkan sektor retail, perhotelan, dan area komersial di sekitar Dukuh Atas. Model bisnisnya juga dirancang mandiri dengan pemanfaatan ruang seperti titik iklan yang menghadap langsung ke jalan raya yang menjadi sumber pendapatan utama untuk biaya pemeliharaan infrastruktur tersebut.
6: Melingkar seluas ribuan meter persegi, pedestrian deck Dukuh Atas ditargetkan untuk menjadi infrastruktur publik yang diharapkan mampu bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Selain itu juga memberikan konektivitas matang bagi pengguna transportasi umum dengan efisiensi waktu melalui ekosistem urban yang terintegrasi di dalamnya. Sufiani Tanjung, CNN Indonesia, Jakarta.
0: Toyota mempertegas komitmennya di Afrika Selatan. Produsen otomotif asal Jepang itu memulai produksi perdana atau pilot production Hilux generasi terbaru setelah menggelontorkan investasi miliaran rupiah untuk memodernisasi fasilitas produksinya demi menghadapi gempuran produsen otomotif asal China.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Brand otomotif Volvo mencatatkan laba yang turun pada kuartal kedua tahun 2026. Namun, brand otomotif global asal Swedia ini tetap optimistis dengan meluncurkan SUV listrik terbaru mereka, yakni EX60. Sementara itu, Toyota resmi mempertegas komitmennya di pasar Afrika Selatan, di mana brand otomotif asal Jepang ini resmi memproduksi untuk pertama kalinya produk Toyota Hilux terbaru di negara tersebut setelah menggelontorkan dana miliaran rupiah yang juga menjadi strategi untuk melawan gempuran brand otomotif asal China.
1: Produsen otomotif asal Swedia Volvo Cars mencatat laba operasional sebesar 800 juta krona Swedia atau sekitar 1,5 triliun rupiah pada periode April hingga Juni 2026. Angka tersebut turun 1,6 miliar krona Swedia yang dibukukan pada kuartal pertama tahun ini. Volvo yang mayoritas sahamnya dimiliki Geely Holding dari China menyebut penurunan laba terjadi di tengah tekanan industri otomotif global. Margin laba kotor perusahaan juga turun menjadi 16,8% dari 18,5% pada kuartal sebelumnya. Meski demikian, Volvo optimis kinerjanya akan membaik pada paruh kedua tahun ini. Perusahaan mengandalkan peningkatan produksi SUV listrik terbaru EX60 sebagai motor pertumbuhan baru, didukung membaiknya permintaan di Eropa dan Amerika Serikat. Selain memperkuat lini kendaraan listrik, Volvo juga terus menjalankan program efisiensi. Dari target penghematan biaya sebesar 30,6 triliun rupiah, perusahaan mengklaim telah merealisasikan penghematan 8,5 triliun rupiah 6 bulan lebih cepat dari awal. Di tengah persaingan kendaraan listrik yang semakin ketat dan tekanan tarif perdagangan global, Volvo berharap peluncuran EX60 serta langkah efisiensi yang dilakukan mampu mengembalikan pertumbuhan penjualan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan pada sisa tahun 2026. Toyota Afrika Selatan resmi memulai pilot production atau produksi perdana Hilux generasi terbaru di pabrik Durban, Afrika Selatan. Hingga saat ini, lebih dari 77% dari program investasi senilai 10,4 miliar RAN atau sekitar 11,4 triliun rupiah telah terrealisasi.
2: Today is about much more than the launch of a new vehicle. It is about confidence in South Africa. It is about the enduring value of long-term investment. It is about the strength of South African workers, the engineers, the technicians, researchers, as well as entrepreneurs. It is about our shared determination to build an economy that produces, that innovates, that exports, and that creates jobs and creates value.
1: Investasi tersebut digunakan untuk meningkatkan kapasitas pabrik di kota Durban, termasuk pembangunan pusat logistik baru, fasilitas pelapis sasis, serta pemasangan peralatan produksi modern dan sistem robotik. Program investasi dijadwalkan rampung pada Juni 2027.
3: We've committed 10.4 billion rand to this project, making it the single largest product investment in the history of Toyota South Africa Motors. At a time when both the global and the South African automotive industries are undergoing profound change, this investment reflects Toyota Motor Corporation's confidence in South Africa, our people, and our manufacturing future.
1: Toyota menargetkan produksi hingga 140.000 unit Hilux generasi baru setiap tahun, termasuk untuk kebutuhan ekspor ke Eropa dan berbagai negara di Afrika. Model terbaru ini dibekali fitur keselamatan dan teknologi bantuan pengemudi yang lebih canggih. Langkah besar Toyota ini sekaligus menjadi upaya mempertahankan dominasinya di pasar pickup Afrika Selatan di tengah ekspansi agresif produsen otomotif asal China seperti GWM dan Chery yang semakin memperketat persaingan di kawasan tersebut.
0: Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Jangan lewatkan untuk terus menyaksikan CNN Indonesia Drive setiap Sabtu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Lengkapi juga informasi menarik lainnya melalui kanal sosial media Instagram @CNNIDAuto. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. See you until the next ride.

0: Saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports. Informasi seputar dunia olahraga akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Clarissa Aradia, inilah CNN Indonesia Sports. Kita awali CNN Indonesia Sports Weekend hari ini dari bursa transfer sepak bola Eropa. Real Madrid akhirnya memastikan masa depan Vinicius Junior dengan memperpanjang kontraknya dengan durasi 6 tahun hingga 2032. Sementara itu Leeds United membuat gerbrakan di bursa transfer dengan merekrut kiper muda James Trafford dari Manchester City.
1: Pemain sepak bola profesional asal Brasil, Vinicius Junior, resmi memperpanjang kontrak di Real Madrid. Pemain asal Brasil itu diikat hingga 2032 mendatang. Kabar ini jelas melegakan bagi Madrid dan pendukungnya. Pasalnya, Vinicius Junior yang kontraknya habis di 2027, sempat dirumorkan diminati sejumlah klub elit lainnya di bursa transfer musim ini. Nilai kontrak baru tersebut bernilai sekitar 22 juta hingga 24 juta euro atau sekitar 418 miliar hingga 420 miliar rupiah per musimnya. Vinicius Junior datang ke Real Madrid saat berusia 18 tahun. Ia direkrut sebagai bagian dari proyek regenerasi Madrid yang berjaya di era 2010-an. Setelah 8 tahun berkostum Los Blancos, Vinicius Junior membuktikan bahwa ia layak jadi andalan di Madrid saat ini. Pemain sepak bola profesional asal Inggris, James Trafford, tidak akan melanjutkan karirnya bersama Manchester City. Kini, ia resmi pindah ke Leeds United. Melansir situs resmi klub, Trafford dibeli Leeds seharga 40 juta pound atau lebih dari 800 miliar rupiah. Nominal ini sekaligus memecahkan rekor transfer klub saat membeli Jorginho Rutter pada Januari 2023 sebesar 35,5 juta pound. Dengan kehadiran Trafford, Leeds bisa menuntaskan masalah di sektor kiper setelah performa kurang meyakinkan Cardarlo serta Lucas Perry musim lalu.
0: Manchester City menolak tawaran Barcelona sebesar 38 juta pounds untuk memboyong kapten timnas Spanyol Rodri. Sementara Arsenal kian dekat untuk menggait gelandang timnas Brasil Bruno Guimarães dari Newcastle United.
2: Manchester City siap lepas kapten tim Rodri pada bursa transfer musim panas ini. Gelandang 30 tahun itu dikabarkan belum berpanjang kontraknya yang akan habis akhir musim depan. Sejumlah klub pun berminat mendatangkan kapten timnas Spanyol yang meraih juara Piala Dunia 2026 itu. Dua klub raksasa Spanyol, Real Madrid dan Barcelona, dikabarkan tertarik memboyong eks pemain Villarreal itu. Kabar terbaru, Manchester City menolak proposal yang diajukan Barcelona sebesar 38 juta pounds atau sekitar 912 miliar rupiah untuk memboyong Rodri. The Citizens mematok harga sebesar 60 juta pounds atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Proses negosiasi kedua klub dikabarkan masih berlangsung. Arsenal dikabarkan telah menjalin kesepakatan dengan Newcastle United untuk mendatangkan gelandang timnas Brazil, Bruno Guimarães. Juara Premier League musim lalu itu dikabarkan harus mengeluarkan uang sebesar 75 pound sterling atau setara 1,8 triliun rupiah. Kontrak Bruno Guimarães sebenarnya masih tersisa 2 tahun, namun pemain 28 tahun itu secara langsung meminta manajemen Newcastle untuk menjual dirinya. Guimarães didatangkan Newcastle dari Olympique Lyon pada Januari 2022 lalu. Selama berseragam The Toon Army, Guimarães telah mencatatkan 195 penampilan di semua kompetisi dengan mengoleksi 31 gol. Guimarães juga turut menyumbang trofi Piala Liga 2025. Kedatangan Guimarães akan menambah kekuatan lini tengah Arsenal yang sudah diisi nama-nama seperti Declan Rice, Michael Merino, Martin Odegaard, Martin Zubimendi, Ethan Nwaneri, hingga Miles Lewis-Skelly.
0: Sambutan meriah mewarnai kedatangan Mohamed Salah ke klub Turki Trabzonspor. Tak hanya bintang timnas Mesir itu, kiper yang tampil cemerlang di Piala Dunia 2026 Fozinha juga mendapat sambutan meriah saat bergabung dengan klub legendaris Chile, Colo-Colo.
1: Mohamed Salah resmi memulai babak baru dalam karirnya setelah bergabung dengan Trabzonspor. Klub asal Turki itu mengumumkan penandatanganan kontrak berdurasi 2 tahun. Mo Salah datang dengan status bebas transfer setelah mengakhiri kebersamaannya bersama Liverpool. Kepindahan itu sekaligus menutup perjalanan panjangnya di Anfield. Penyerang timnas Mesir itu tiba di Istanbul pada Rabu waktu setempat untuk menyelesaikan proses transfer. Kehadirannya disambut antusias oleh ribuan pendukung Trabzonspor. Setelah seluruh proses rampung, pemain 34 tahun itu langsung diperkenalkan kepada publik di Stadion Papara Park.
3: The last couple of days, it's an experience I never had in my life. I just want to thank every one of you for being here today and yesterday. You showed me so much love and I never expect that reception. I'm here to win. I want to win something with this club. Because you guys show me so much love and I really, really appreciate that.
1: Selama membela Liverpool, Salah menjelma sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah klub. Ia membantu The Reds meraih 2 gelar Premier League dan 1 trofi Liga Champions sebagai bagian dari total 8 gelar utama. Salah mengakhiri kiprahnya di Anfield dengan catatan 257 gol dari 442 pertandingan. Penampilan impresif bersama timnas Cape Verde di Piala Dunia 2026 mengubah karir Josimar Evoras Dias atau yang lebih dikenal sebagai Fozinha. Kiper berusia 40 tahun itu kini resmi bergabung dengan klub raksasa Chile, Colo-Colo, setelah sebelumnya lebih banyak menghabiskan karir di klub-klub kecil, termasuk terakhir membela Chaves di kasta kedua Liga Portugal. Fozinha diperkenalkan secara resmi sebagai pemain baru Colo-Colo pada Selasa waktu setempat.
4: Para mí es un placer y un orgullo estar acá y antes de más agradecer al presidente, al Colo Colo, por la oportunidad de jugar en un equipo tan grande y en un campeonato competitivo y estoy muy feliz de estar en Chile.
1: Sebelumnya, proses administrasi pendaftaran Fozinha sempat terkendala aturan sepak bola Chile yang mengharuskan pemain menggunakan nama resmi keluarga di bagian belakang jersey. Namun Federasi Sepak Bola Chile akhirnya memberikan pengecualian sehingga ia tetap dapat mengenakan nama Fozinha di seragamnya. Kapten timnas Cape Verde itu juga akan menggunakan nomor punggung 29, nomor yang diberikan oleh seorang penerjun payung bernama Sebastian Ardila Alvarez yang mendarat di tengah lapangan.
0: Presiden Federasi Sepak Bola Norwegia atau NFF Lise Klaveness menyerukan Presiden FIFA Gianni Infantino untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Klaveness menilai Infantino sudah kehilangan kepercayaan dari komunitas sepak bola internasional di tengah meningkatnya konflik antara sejumlah badan sepak bola dunia. Pernyataan Klaveness disampaikan pada Jumat 7 Agustus di tengah konflik berkepanjangan antara badan-badan sepak bola dunia. Perselisihan tersebut antara lain dipicu oleh proposal FIFA yang kemudian dibatalkan terkait rencana menjual sebagian hak komersial Piala Dunia di masa depan. Federasi Sepak Bola Norwegia berharap sejumlah negara anggota UEFA lainnya ikut mendukung seruan agar Infantino meninggalkan jabatannya sebagai Presiden FIFA.
5: Forbundsstyret mener at vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi i nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: Indonesia gagal melangkah ke semifinal Piala AFF setelah hanya bermain imbang 1-1 dengan Singapura. Sesaat lagi di CNN Indonesia Sports Weekend.

0: diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Siapa bilang modal ngomong cuma bikin capek? Di tangan yang tepat, cuap-cuap justru bisa jadi jalan menuju cuan. Seperti Indra Herlambang, host yang memandu berbagai panggung bergengsi.
1: Jadi pembawa acara untuk acara-acara K-pop atau K-drama, risetlah sedalam-dalamnya gitu.
0: Dan Sahil dari Duo Bahlul yang berhasil mengubah obrolan spontan jadi hiburan.
2: Paling penting adalah bisa bertutur dan bercerita memainkan theater of mind orang.
0: Apa saja keseruan dan tantangan di balik profesi MC? Temukan jawabannya di Talk It's Fun. Minggu 9 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Timnas Indonesia melakoni laga hidup mati melawan Singapura pada laga terakhir Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadion Jalan Besar Jumat malam. Timnas Garuda yang membutuhkan kemenangan untuk lolos ke semifinal kesulitan membongkar lini pertahanan tim tuan rumah. Hingga akhir babak pertama, pasukan John Hartman tidak mampu mencetak gol. Selepas turun minum, Timnas Indonesia bermain lebih menyerang. Hasilnya, 2 menit babak kedua berjalan, Ragnar Oratmangun sukses membawa Timnas Garuda unggul 1-0. Singapura yang tidak mau malu di depan pendukungnya tampil lebih agresif. Berawal dari kesalahan koordinasi lini belakang, Ilhan Fandi sukses mencetak gol penyama kedudukan. Meski terus mencoba menggempur pertahanan Singapura di waktu tersisa, Rizky Ridho dan kawan-kawan tak mampu mencetak gol tambahan. Skor imbang 1-1 bertahan hingga wasit meniupkan peluit panjang. Hasil ini membuat Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal dan hanya menempati peringkat ketiga Grup A. Sementara Singapura akan menemani Vietnam untuk melangkah ke babak 4 besar.
1: Timnas Indonesia kembali gagal meraih trofi Piala AFF. Ironisnya, skuad Garuda resmi tidak bisa menjuarai turnamen tersebut selama 30 tahun sejak kompetisi Piala AFF dimulai. Dan untuk membahasnya telah bersama kami Juprianto Alexander, penulis CNNIndonesia.com. Bung Jupri, selamat siang.
2: Selamat siang, Ara.
1: Nah, Bung Jupri, kita sama-sama tahu ya, menyaksikan juga semalam bahwa Indonesia ini sempat unggul 1-0 melawan Singapura, begitu ya. Namun ini tidak bisa bertahan lama. Apa sebenarnya masalah utamanya, Bung?
2: Ya, tentunya ini saya kira menjadi kabar yang mengecewakan ya, kabar yang mengecewakan buat kita pecinta sepak bola di tanah air, karena ekspektasinya begitu tinggi di Piala AFF kali ini. Harapannya tadi seperti dikatakan Ara di awal juga, harapannya kita bisa akhirnya meraih gelar gitu setelah 30 tahun penantian. Tapi ya lagi-lagi kalau kita lihat secara permainan, memang kita tadi sempat unggul juga, yang seperti dikatakan oleh Ara, kita sempat unggul lewat gol dari Ragnar Oratmangun. Tapi secara keseluruhan ya, secara keseluruhan saya lihat memang penampilan dari Timnas Indonesia asuhan John Hartman bisa dikatakan memang tidak menawan gitu, tidak menawan karena terlihat monoton, terlihat juga minim variasi. Itu yang saya kira memang tergambar ya, tergambar dengan jelas di lapangan. Bahkan saat skor kemudian menjadi imbang 1-1, ada kepanikan di sana, kemudian juga terlalu banyak long ball, long passing yang akhirnya memang sangat-sangat mudah dipatahkan oleh para pemain dari Singapura, karena dari segi postur di pertahanan Singapura juga sangat-sangat memadai juga, sangat-sangat mereka punya pemain-pemain yang tinggi juga. Saya kira juga itu yang akhirnya memudahkan mereka untuk bisa membaca ya, membaca situasi, dan kemudian akhirnya deadlock. Ada rasa frustasi juga di sana, kemudian juga bagaimana kalau saya menyoroti ya, ada faktor juga dari kepemimpinan wasit. Saya kira meskipun bukan hal yang dominan di pertandingan ini, tapi saya kira ada keputusan wasit yang bisa dikatakan kontroversial, yang kemudian mencabut kartu merah untuk Son Yuyong di kubu dari Singapura. Jadi itu saya kira memang menjadi situasi yang pada akhirnya ya membuat kita harus menerima kenyataan gagal. Dan saya kira ini benar-benar di luar dugaan, karena kita datang dengan skuad yang bisa dikatakan dalam tanda kutip mewah, karena banyak pemain-pemain kita yang bisa dikatakan berada di level yang atas, di level atas. Ada Tom Haye, kita tahu di sana ada Ragnar yang juga baru bergabung bermain di Super League. Tapi ya itu tadi hasilnya, kita lihat dengan skuad yang saya katakan terbaik lah untuk kita, tapi lagi-lagi hasilnya masih sangat-sangat nihil.
1: Skuadnya sudah mewah, tapi hasilnya masih belum
2: betul.
1: Bisa memuaskan sejumlah pihak tentunya ya, apalagi para pecinta sepak bola begitu ya. Kalau untuk hasil imbang ini juga kan membuat Indonesia ini gagal untuk masuk ke semifinal juga gitu ya. Bung, untuk kegagalan ini juga lebih disebabkan kepada apa? Lebih kepada persoalan taktika, kualitas pemain, atau mentalitas dari timnya?
2: Ya kalau kualitas pemain, saya kira enggak ya, karena ya itu tadi, meskipun memang pemain-pemain yang dipanggil hanya pemain-pemain yang main di kompetisi lokal ya, tapi kita tahu nama-nama seperti Tom Haye tadi, Ragnar, ada juga Sandy Walsh, dan Sandy Walsh bahkan di 2 pertandingan terakhir enggak main. Jadi saya bingung juga sebenarnya ada apa gitu. Beckham bahkan baru dimainkan di 5 menit terakhir di pertandingan melawan Singapura. Jadi sebenarnya Coach John Hartman ini apa yang dia mau gitu, karena kalau kita bicara 4 pertandingan itu line up-nya beda-beda gitu. Jadi tidak ada pakem 11 pemain pertama yang akhirnya membuat kita percaya diri gitu, supporter percaya diri, karena memang hasilnya di pertandingan pertama kita bagus, meraih kemenangan lawan Kamboja, dan kemudian susah payah mengalahkan Timor Leste. Dan saya kira yang pada akhirnya membuat kita gagal adalah kekalahan yang telak ya, kekalahan telak dari Vietnam di fase grup, di mana kita bermain di kandang dengan format main dua kali kandang dan dua kali tandang. Kekalahan di kandang ini akhirnya memukul kita gitu. Itu yang membuat kita sulit. Dan kemudian lawan Singapura, harapannya kita bisa bounce back, bisa bangkit. Tapi lagi-lagi ya ini kenyataan yang harus dapat. Dan saya kira ini juga menjadi apa ya, pelajaran yang sangat berharga buat Jude Herman, yang kita tahu pelatih yang dikatakan level dunia karena memang bisa mengantarkan Kanada juga tampil di Piala Dunia. Tapi lagi-lagi dia harus melihat bahwa sepak bola Asia Tenggara itu nggak mudah-mudah amat juga gitu. Itu yang saya kira memang harus juga dilihat secara utuh ya oleh Jude Herman, bahwa pemain-pemain yang ada dengan ekspektasi yang ada, harapannya kita bisa meraih gelar, justru kita anti klimaks ya, bahkan tidak lolos ke fase knockout, semifinal, tersingkir di fase grup.
1: Kalau yang Bung Jupri baca, apakah ini artinya Jude Herman ini sedang menggodok formula dan strategi begitu ya, atau lebih kepada harus ada pembenahan lebih cepat nih di sejumlah sektor?
2: Ya, saya kira ini memang bagian dari adaptasi ya, adaptasi juga dari Coach Jude Herman, tapi hasil ini juga nggak bisa diterima gitu, karena kita di level ASEAN ini sudah 6 kali runner up, dan saya kira ini menjadi hasil yang sangat-sangat buruk ya menurut saya, karena dengan tadi seperti saya katakan bahwa dengan skuad yang ada sekarang, kemudian juga bagaimana peta kekuatan lawan juga, saya kira juga bisa dikatakan ya harusnya berimbang gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan adalah kita kesulitan untuk bisa meraih hasil yang diinginkan. Itu yang saya kira tentu juga harus jadi evaluasi buat Coach Jude Herman, karena gagal memenuhi target gitu. Kalau kita bicara di edisi sebelumnya ya, di era pelatih Shin Tae-yong ya, timnas Indonesia kan gagal memang lolos fase grup, tapi skuadnya U23 gitu, para pemain muda, ini pemain-pemain terbaik yang ada di liga lokal, tapi tidak bisa berbicara banyak. Jadi saya kira memang sorotan mengarah kepada Jude Herman tentu, dengan ekspektasi yang seperti saya katakan di awal, bahwa ini adalah pelatih kelas dunia dengan hasil yang diraih juga di FIFA Series cukup baik, tapi kemudian kita harus berpijak kembali ke bumi, karena setelah euforia yang luar biasa kemarin, kita hampir lolos ke Piala Dunia, kita tampil di Piala Asia, tapi lagi-lagi kalau bisa dikatakan, kalau netizen bilang di Piala Ciki pun kita gagal.
1: Oke. Nah, catatan buruk yang sudah ditorehkan ini, ini artinya menjadi tanggung jawab siapa nih Bung? Apakah dari pemain, pelatih, atau PSSI juga?
2: Ya, saya yang pasti ya, kalau kita bicara situasi kemarin ya di Stadion Jalan Besar ya di Kalang. Kemarin kan ada protes juga dari supporter yang kita tahu viral juga di media sosial. Jadi pertanggung jawabnya jelas, pemain bertanggung jawab, pelatih bertanggung jawab, federasi juga harus gitu. Karena federasi kan yang menunjuk Coach Jude Herman gitu. Jadi saya kira federasi juga harus bicara bahwa ya inilah gitu realitas yang harus kita hadapi. Kita berpikir bahwa kita sudah ada di level Asia, di level atau mungkin bisa bersaing ke Piala Dunia. Tapi nyatanya ya kita di Piala AFF pun belum bisa berbicara banyak gitu sejauh ini. Masih 0 gelar kita. Dan lagi-lagi kita kalah. Yang sangat menyesakan adalah kita kalah dari Vietnam dengan skor yang juga sangat besar, 0-3 di kandang sendiri. Itu saya kira memang menjadi pukulan ganda buat kita, karena kita tersingkir, kemudian kita kalah dari Vietnam yang menjadi rival kita. Kemudian juga bagaimana pola taktikal yang dijalankan Jude Herman juga tidak begitu berjalan di turnamen ini. Dan kemudian ya tentunya Ketua Umum Erick Thohir juga ya harus juga saya kira juga bersuara ya, mempertanggungjawabkan hasil yang diraih oleh timnas Indonesia.
1: Oke, nah hasil kemarin itu memang sudah termasuk kegagalan ya, atau apakah memang karena ekspektasinya sudah terlalu tinggi terhadap timnas Indonesia nih, Bu?
2: Ya saya kira ekspektasi tinggi wajar ya, karena ya seperti yang saya katakan, kita sudah hampir lolos ke Piala Dunia, lolos ke babak keempat kemarin di kualifikasi Piala Dunia 2006, kita juga tampil di Piala Asia, nanti juga di 2007 kita

akan tampil di Piala Asia juga. Jadi ekspektasi wajar, apalagi ini tampil di Piala AFF gitu, turnamen yang saya kira juga harusnya ya, harusnya idealnya dengan pemain-pemain yang ada kita bisa berbicara lebih banyak.

0: ini yang terlihat gitu, wajah sepak bola kita, wajah timnas kita yang ternyata memang kalau kita bicara persaingan di level regional juga belum bisa berbicara banyak. Jadi saya kira penting buat George Tetman melihat lagi ya, artinya mengevaluasi kira-kira apa yang perlu diperbaiki, karena ke depan masih ada FIFA Asian Cup bulan September. Harapannya tentu dengan pemain-pemain yang ada, karena ini adalah masuk dalam kalender FIFA, artinya pemain-pemain terbaik bisa tampil, dan tentunya saya kira tidak ada pilihan lain buat George Tetman, kita main di kandang. Ya kita harus bisa jadi juara.
1: Ya benar sekali, dan yang paling dekat di September nanti ada adalah FIFA Asian Cup itu ya Bang. Evaluasinya seperti apa Bung, agar nantinya tentunya bisa menorehkan prestasi yang jauh lebih gemilang ketimbang yang semalam?
0: Ya yang pastinya pilihan pemain ya, karena saya kira kemarin di Piala AFF kita agak terkejut juga gitu dengan pilihan-pilihan pemain. Kita tahu ada nama-nama seperti Ricky Kambua yang tidak dipanggil. Asnawi juga nggak masuk juga. Pratama Arhan juga nggak masuk juga. Jadi ya itulah pilihan-pilihan yang kemudian diambil oleh George Tetman, dan hasilnya seperti ini gitu. Itu yang saya kira mungkin Tetman juga pasti sudah cepat belajar lah. Dia pelatih kelas dunia yang saya harapkan juga bisa cepat beradaptasi dengan situasi yang ada, bahwa di level Asia Tenggara itu persaingan tidak mudah gitu. Orang mungkin memperkirakan John Tetman dengan CV-nya dia, dengan prestasinya yang luar biasa akan mudah menaklukkan sepak bola Asia Tenggara. Tapi ya inilah hasilnya. Jadi saya kira dia harus cepat belajar, cepat beradaptasi. Harapannya kita di bulan September bisa tampil lebih baik, dan saya yakin kalau saya melihat bagaimana nanti kita akan tampil dengan pemain-pemain terbaik kita, ada Emil Audero, ada Martin Paes gitu, dan ada juga Ole nanti. Ya jadi secara level permainan saya kira akan meningkat, pemain-pemainnya juga akan memberikan, yaitu tadi, memberikan nilai lebih dalam permainan kita. Dan saya kira ke depan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik bersama Coach John Tetman.
1: Baik, terima kasih banyak Bung Jupri sudah bergabung bersama dengan CNN Indonesia Sports Weekend pada hari ini. Dan jangan kemana-mana, CNN Indonesia Sports akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan Persib Bandung melalui drama adu penalti.
1: Dalam hal defense sangat menonjol kedua tim ini, pemirsa.
2: Laga final Piala Presiden 2026 yang mempertemukan Persebaya Surabaya dan Persib Bandung digelar di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Persebaya unggul di menit ke-20 melalui Ramadan Sananta yang menuntaskan umpan silang Rahmat Irianto. Persib membalas 4 menit kemudian melalui gol Patricio Matricardi. Di akhir babak tambahan, Persib Bandung harus bermain dengan 10 pemain setelah wasit mengganjar Mariano Peralta dengan kartu merah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga akhir waktu normal dan babak tambahan. Pemenang laga pun ditentukan adu penalti. Persib

0: kehilangan peluang setelah penendang ketujuh Alhamra Hehanusa gagal mencetak gol. Sementara gol Gladson pastikan Persebaya meraih trofi Piala Presiden 2026.
1: But today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think we have the best chances. We have more opportunities than opponent team. The game don't have too much intensity, but it's normal because the two teams don't have too much time to recover and perceive. Play afternoon, we play at night, so means that our time to recover comparing with Persib is less.
0: Peringkat 3 Piala Presiden 2026 diraih Persija Jakarta setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, selain turnamen pramusim, akan ada tambahan Piala Liga.
2: Pertandingan Liga tahun ini sangat seru, ya. Karena banyak klub juga sudah mulai membangun tim, apalagi Liga sekarang tidak hanya secara kompetisi Liga 1, tetapi juga akan ada tambahan Piala Liga. Jadi hal ini yang sangat positif yang saya lihat, mudah-mudahan ini jadi turnamen yang penyejuk untuk sebelum awal Liga.
0: Turnamen Piala Presiden ini menjadi ajang persiapan bagi klub dan para pemain menjelang dimulainya Liga Utama Indonesia musim 2026-2027 pada 4 September mendatang. Kartika Widowati, Gianyar, Bali.
3: Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia Sports hari ini. Saya Clarissa Aradia pamit, salam sehat dan sampai jumpa.

0: seorang pasien.
1: Akses jalan rusak, seorang warga lanjut usia yang sedang sakit harus ditandu sejauh 10 km menuju mobil ambulans yang menunggunya di ujung jalan.
2: Jangan menempuh jarak sekitar kurang lebih 10
1: km. Sejumlah orang yang mengaku sebagai ahli waris menggembok pintu masuk SD Negeri 026 Bojongloa, Kota Bandung. Akibatnya ratusan siswa tidak bisa menggunakan ruang belajar. Di segmen Sehari Menjadi, kami akan mengajak Anda nyemplung langsung ke dapur rumah makan Padang, menyiapkan segala hidangan hingga siap disantap. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan. Inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Seorang warga lanjut usia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat harus ditandu karena akses jalan rusak dan kendaraan roda empatnya tidak bisa melintas. Warga yang menderita sakit stroke ini ditandu sejauh 10 km menuju mobil ambulans. Siti, warga desa PU, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, harus ditandu selama 1,5 jam menggunakan kain sarung menuju mobil ambulans yang sudah menunggunya pada Jumat. Dengan bergotong royong, sejumlah warga bergantian menandu perempuan berusia 73 tahun ini sejauh 10 km melintasi jalan rusak, dua anak sungai hingga hutan karena ambulans tidak dapat menjangkau lokasi tempat tinggalnya. Siti yang sedang menderita sakit stroke kemudian dibawa ambulans menuju puskesmas Tabulahan untuk mendapat penanganan medis lebih lanjut. Salah seorang warga desa PU menyebut penandu pasien ini harus mereka tempuh agar bisa mengakses layanan kesehatan akibat buruknya infrastruktur jalan. Warga pun berharap Pemkab Mamasa lekas memperbaiki akses jalan menuju desa PU.
3: Nah, memang jadi hal ini bukan yang pertama kali kami lakukan sebagai warga masyarakat, tetapi setiap kali ada orang sakit, maka kami selaku masyarakat setempat hanya bisa melakukan dengan cara menandu pasien untuk diantarkan ke PKM atau diantarkan ke rumah sakit.
1: Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang pria yang sempat terjebak di lantai atas gedung dinas teknis Jakarta Pusat yang terbakar pada Jumat malam. Sabtu pagi, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat masih melakukan pendinginan di gedung dinas teknis.
4: Petugas Dinas Pemadam Kebakaran berhasil mengevakuasi seorang pria yang sempat terjebak di lantai gedung dinas teknis di Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat yang terbakar pada Jumat malam. Petugas Dinas Kesehatan yang bersiaga di lokasi langsung memberikan pertolongan pertama kepada korban. Setelah dipasang selang oksigen, pria ini langsung dievakuasi ke RSUD Tarakan untuk mendapatkan pertolongan medis. Hingga Sabtu pagi, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat masih melakukan pendinginan di gedung dinas teknis. Sebanyak 24 unit mobil damkar masih disiagakan di lokasi untuk melakukan proses pendinginan, sekaligus memastikan api benar-benar sudah padam. Puing-puing sisa kebakaran masih berserakan di halaman gedung.
5: Untuk unit yang ada sekarang ini kurang lebih 24, dari awal 39 unit, sekarang sudah 24. Untuk yang sisanya itu sudah kembali ke wilayah masing-masing, karena kita ini melibatkan 5 wilayah kota.
4: Sebelumnya, gedung 16 lantai yang salah satunya difungsikan sebagai kantor Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jakarta terbakar pada Jumat malam. Butuh waktu lebih dari 4 jam untuk memadamkan api. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
1: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jawa Timur, ada puluhan tiang listrik di Jalan Raya Pantura, Kabupaten Gresik, tiba-tiba roboh. Tiang listrik menimpa sejumlah kendaraan dan melukai seorang warga. Sejumlah kendaraan roda 4 rusak setelah tertimpa 10 tiang listrik milik perusahaan listrik negara di Jalan Raya Pantura, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik pada Jumat siang. Insiden ini juga mengakibatkan seorang pengendara mobil terluka dan telah dilarikan ke Rumah Sakit Fatma Medika. Selain merusak kendaraan dan memicu kemacetan panjang, tiang listrik roboh ini juga memutus aliran listrik di sekitar lokasi kejadian. Menurut pihak kepolisian, tiang listrik roboh diduga akibat pekerja proyek pelebaran jalan nasional menggunakan alat berat untuk mengeruk saluran air. Untuk mengurai kemacetan, pekerja proyek bersama petugas PLN memindahkan tiang listrik yang roboh dari tengah jalan. Berikutnya, kita ke Jawa Timur. Api yang menghanguskan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih belum bisa dipadamkan. Petugas gabungan masih berjibaku memadamkan api menggunakan drone dari 2 unit helikopter. Tugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, TNI, Polri dibantu masyarakat masih berupaya memadamkan api yang membakar kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada Jumat sore. Pemadaman dilakukan melalui jalur darat dengan sistem gepyok hingga menggunakan jet shooter, serta jalur udara dengan bantuan drone water spray dan 2 unit helikopter. Air untuk memadamkan kebakaran dengan sistem water bombing ini diambil dari danau

0: Ranupani. Akibat kejadian ini, lebih dari 100 hektar kawasan vegetasi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru hangus terbakar. Kita bergeser ke Jawa Tengah, dari ribuan warga di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah berebut puluhan ribu kue apem keong mas dalam tradisi Saparan. Tradisi ini sudah turun-temurun menjadi wujud rasa syukur atas panen yang melimpah sekaligus doa agar terhindar dari serangan hama keong mas. Suasana di alun-alun Pengging, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali berubah meriah saat ribuan warga berebut 30 ribu apem yang disebarkan dari atas panggung pada Jumat sore. Tidak hanya warga Boyolali, pengunjung juga datang dari berbagai daerah untuk mengikuti tradisi ngalap berkah ini. Tradisi sebaran apem merupakan bagian dari rangkaian Saparan yang rutin digelar setiap bulan Sapar dalam penanggalan Jawa. Tradisi ini menjadi ungkapan syukur atas melimpahnya hasil panen sekaligus harapan agar sawah warga terbebas dari gangguan hama keong mas. Sebelum dibagikan kepada masyarakat, dua gunungan apem keong mas dikirap dari kantor Kecamatan Banyudono menuju alun-alun Pengging. Wali Kota Bandung siap pasang badan terkait sengketa lahan SDN 26 Bojongloa, Kota Bandung, Jawa Barat. Pernyataan ini terlontar setelah Pemkot Bandung ini kalah dalam gugatan di pengadilan serta adanya penolakan dari warga untuk membangun sekolah baru.
1: Video viral di media sosial saat pintu gerbang SDN Negeri 26 Bojongloa, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, digembok ahli waris pemilik lahan Kamis 6 Agustus. Para siswa yang akan masuk sekolah hanya bisa berdiri di luar. Pasca penggembokan tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, pada Jumat pagi mendatangi sekolah dasar ini untuk memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan lancar. Pemerintah Kota Bandung mengakui jika lahan seluas 1.500 meter persegi ini milik Hamid yang kini dikuasai ahli waris setelah memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung. Untuk kelancaran pendidikan, Farhan akan pasang badan. Dirinya akan meminta tenggang waktu kepada ahli waris serta akan bicara kepada warga yang menolak pembangunan sekolah baru.
2: Hak anak-anak mendapatkan pendidikan harus di atas semua ketentuan legal formal. Ya. Ya, jadi kepentingannya jauh di atas kepentingan legal formal. Legal formal memang pemerintah kota sudah dinyatakan kalah atas hak tanah ini oleh pengadilan dan kita akan hormati itu. Ya. Namun bagaimanapun juga, memindahkan 900 siswa langsung ke tempat baru tidak semudah itu. Kami sudah punya lahan penggantinya, namun ternyata ada penolakan dari warga sekitar lahan pengganti tersebut.
1: Jika pengosongan lahan ini terjadi, pihak Dinas Pendidikan akan memindahkan 900 siswa ke sekolah dasar negeri lain secara bertahap. Sementara itu, warga RW 02 Perumahan Cibaduyut Permai dengan tegas menolak pembangunan SDN Bojongloa 26. Sebagai bentuk protes, warga memasang spanduk penolakan di akses masuk proyek sekolah.
3: Ini udah lama kan, kita ini pengen ketenangan. Hidup ini 32-32 pengen ketenangan. Kedua, di sini kan udah banyak sekolah nih. Pak, lihat di sini SMP. Di tengah komplek kami ada SD, ada TK. Di sini ada SMP 13, SMP swasta ada. Keliling ada lengkap SD. Hal lainnya bahwa ini tanpa ada kami diajak bicara, ya, bahwa di sini akan dibangun sekolah dan sebagainya. Kami sama sekali tidak diajak bicara.
1: Hingga saat ini pemerintah Kota Bandung masih melakukan negosiasi kepada warga dan menginginkan kegiatan belajar mengajar bagi 900 siswa tetap berjalan. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.
0: Kawasan Transit Duku Atas kini jadi wajah baru transportasi publik Jakarta. Berbagai moda terintegrasi dalam satu kawasan dengan pergerakan ribuan penumpang setiap harinya. Untuk menunjang mobilitas yang terus meningkat, Pemprov DKI Jakarta bersama PT MRT Jakarta berencana membangun pedestrian deck. Dan berikut liputannya.
4: Setiap hari ribuan orang hilir mudik memenuhi kawasan transit Dukuh Atas. Dari pagi hingga malam, langkah para pekerja, pelajar, hingga wisatawan seakan tak pernah berhenti. Mereka berpindah dari satu moda ke moda lain. Ada MRT, KRL, LRT, Transjakarta, dan kereta bandara. Di tengah padatnya aktivitas itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PT MRT Jakarta

0: berencana membangun pedestrian deck Dukuh Atas. Nantinya pedestrian deck akan menghubungkan sejumlah titik penting di kawasan Dukuh Atas sekaligus mempermudah akses menuju stasiun, halte, dan berbagai fasilitas publik di sekitarnya. Dengan segala tantangan ketersediaan lahan dan relokasi utilitas fasilitas, kehadiran pedestrian deck juga diharapkan mampu mengurangi kepadatan pejalan kaki di terowongan Kendal yang saat ini menjadi satu-satunya akses menuju 4 kuadran di kawasan Dukuh Atas.
1: Semoga ini bisa mendorong nih teman-teman KAI, KCI, Railing, Jakpro, PJ gitu ya. Jadi bisa lebih pergerakan atau lebih seamless. Terus diameter ini sendiri rencananya 100 meter ya, diameter 100 meter. Dengan tinggi bottom decknya itu dari Jalan Sudirman itu sekitar 8 meter dari level Sudirman. Jadi cukup tinggi ya, cukup free lah untuk akses pemadam kebakaran atau apa masih aman. Terus kita punya 3 entrance eskalator, 1, 2, 3, dan 3 elevator. Jadi di area sini memang kita buat elevator dan eskalator terpisah karena sudah ada kendala ya. Jadi kalau ada 2 takutnya terlalu queuing space-nya nanti bakal jadi terlalu banyak.
0: Lebih dari sekedar jalur penyeberangan, pedestrian deck ini digadang-gadang menjadi ruang publik baru yang ramah bagi masyarakat. Dengan desain yang modern dan terintegrasi, kawasan Dukuh Atas diharapkan semakin nyaman bagi siapa saja yang beraktivitas maupun sekadar melintas. Bagi para pengguna transportasi umum, harapannya sederhana. Perjalanan menjadi lebih mudah, hemat waktu dan uang, lebih aman dan nyaman di tengah dinamika kota yang terus bergerak.
2: Kalau saya dari sini ke LRT kurang lebih 6-7 menit.
3: Lelah nggak, Pak?
2: Lumayan. Lumayan, tapi ya dia dibikin enjoy karena sekalian olahraga sore lah. Mudah-mudahan sih lebih cepat ya. Kan tujuannya kan pedestrian itu dibangun untuk membantu masyarakat ya. Ya mudah-mudahan sih lebih cepat ya harapan kita masyarakat.
4: Mungkin lebih ke dari MRT ke TJ ya. Jadi karena kan kalau dari MRT keluar harus ke Dukuh Atas agak jauh jalannya. Jadi kalau atau ke Tosari jauh jalannya, harapannya kalau ada pedestrian deck dia 5 menit kepotong lumayan sih.
5: Cepet sih, karena kan pasti kita kayak turun KRL, turun LRT, turun MRT aja semuanya udah di sini gitu. Even kayak stasiun bandara juga udah di sini. Jadi sekali one stop shopping gitu loh.
3: Ya sekarang aja udah enak ya.
5: Enak sih.
3: Apalagi kalau ntar ada pedestrian deh gitu.
5: Bisa jajan-jajan, bisa nongkrong bentar nungguin waktu kayak kecepetan gitu. Yaudah nunggu aja di pedestrian.
0: Sustainable Urban Development Indonesia atau Surben ID memperkirakan kehadiran pedestrian deck akan memiliki dampak yang lebih luas. Mulai dari mendorong masyarakat lebih aktif berjalan kaki, meningkatkan minat menggunakan transportasi publik, hingga mendukung terciptanya kota yang lebih berkelanjutan.
6: Jadi dengan masyarakat didorong untuk menggunakan public transportation dengan aksesibilitas yang sangat baik, otomatis carbon footprint-nya akan semakin rendah. Lalu dari sisi lain, dari aspek kesehatan, itu juga membuat masyarakat menjadi lebih sehat juga. Karena dari aktivitas berjalan kaki dan sebagainya itu juga akan lebih membuat kesehatan dari masyarakat lebih fit gitu ya. Namun juga tadi beberapa hal yang perlu dipastikan bahwa itu tetap humanis gitu ya, secara fungsi. Lalu juga tadi tidak hanya sebagai infrastruktur fisik.
7: Rasanya nggak sabar deh menantikan pedestrian deck itu selesai dibangun pada akhir tahun 2028. Semoga dengan kehadiran jembatan donat ini akan membuat warganya tidak lagi mager berjalan kaki seperti saya. Karena sudah ada tempat yang nyaman dan juga estetik. Pedestrian deck Dukuh Atas tidak lagi sekedar jembatan nantinya, tapi akan menjadi ruang sosial baru bagi warga yang menggunakannya. Desi Aritonang, Jakarta.
8: Rumah makan Padang ada di berbagai wilayah. Nah, di segmen Sehari Menjadi, kami akan ajak Anda nyemplung langsung ke dapur rumah makan Padang untuk menyiapkan segala hidangan yang siap disantap. Redaksi segera kembali.

0: Ini berkat tangan dingin dari visi Faka Harika yang membawa Desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
1: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa Desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata begitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
0: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia.
6: Kalau biasanya kita datang ke rumah makan Padang untuk menikmati lauk favorit seperti rendang, gulai, atau lainnya, pernahkah terpikir gimana proses panjang yang harus dilakukan di balik dapurnya sebelum etalase ini penuh dengan beragam hidangan? Di Sehari Menjadi kali ini, produser lapangan Mihaira Ammar akan mengajak kita merasakan kesibukan sebuah rumah makan Padang legendaris di kawasan Jakarta Pusat yang telah bertahan sejak era 1960-an dan kini diteruskan oleh generasi ketiga.

0: Buset, beginilah ritme yang terasa begitu memasuki rumah makan Padang. Dari nasi yang terus mengepul, lauk yang tak henti ditata, hingga pelayan yang bergerak lincah melayani pelanggan, semuanya berjalan dalam tempo cepat tanpa hampir memberi ruang untuk berhenti. Di balik sepiring nasi Padang yang tersaji hanya dalam hitungan menit, ternyata ada kerjasama, ketepatan, dan kecepatan yang menjadi kunci agar setiap pelanggan dapat menikmati hidangan dengan hangat dan tepat waktu.
1: Buat kata pepatah, di mana bumi dipijak, di sana ada rumah makan Padang. Karena dari Sabang sampai Merauke tersebar rumah makan Padang yang menjadi favorit banyak orang karena pastinya rasanya yang kaya dan juga bikin kenyang. Nah, di Sehari Menjadi kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengintip sat-satnya dapur rumah makan Padang.
2: Ini cepetan dong.
1: Iya, sabar ya, Pak. Ini
2: dapur sama ini daging rendang.
1: Oke,
2: ya.
1: Oke, sabar ya, Pak ya.
0: Ritme cepat itu tidak hadir begitu saja. Saat sebagian besar orang masih terlelap, dapur rumah makan Padang sudah lebih dulu berdenyut sejak pukul 3:30 pagi. Api mulai menyala dan bumbu pun mulai diracik. Inilah awal dari rantai kerja yang membuat kelezatan dan kecepatan penyajian menjadi ciri khas rumah

0: makan padang. Deru mesin penggiling pun memecah suasana dapur. Satu persatu bahan yang telah disiapkan seperti bawang putih, bawang merah, lengkuas, cabai merah, dan beragam rempah pilihan lainnya dihaluskan hingga memiliki tekstur yang sesuai dan merata. Hasil gilingan ini kemudian siap diolah menjadi berbagai menu masakan. Selain racikan bumbu, ada satu bahan yang turut menentukan kelezatan makanan Padang. Jika bumbu menjadi jiwa masakan Padang, maka santan adalah elemen yang menyatukan seluruh cita rasanya. Di dapur inilah kelapa segar diolah menjadi santan yang kemudian akan menemani hampir setiap masakan di atas tungku.
1: Santan-santan di sini diproduksi dari awal ya udah ya?
2: Iya.
1: Dari kelapanya sampai parunya pun juga manual seperti ini. Udah boleh mencoba nggak udah?
2: Boleh.
1: Oke. Wah, ini memang sedikit ekstrim ya, tapi saya nggak bisa ya.
0: Di antara puluhan menu yang akan dibuat, rendang selalu memiliki tempat istimewa. Bukan hanya karena cita rasanya, melainkan juga karena proses panjang yang harus dilalui. Tak hanya menjadi favorit pembeli, rendang juga pernah dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia dalam jejak pendapat CNN Travels World 50 Best Foods pada tahun 2011. Di balik cita rasanya yang kaya, rendang juga jadi salah satu menu dengan proses pembuatan yang paling kompleks. Pembuatan rendang diawali dengan menuangkan santan segar ke dalam kuali berukuran besar. Setelahnya, racikan bumbu halus yang telah dimasukkan satu persatu, lalu diaduk perlahan hingga menyatu sempurna. Campuran ini kemudian menjadi dasar dari kuah rendang. Kuah tersebut harus sering diaduk agar santannya tidak pecah. Ditunggu hingga teksturnya jadi lebih mengental dan berubah warna hingga masuk ke fase yang disebut galio. Sementara racikan santan dan bumbu dimasak, proses lainnya berjalan secara bersamaan. Daging sapi turut dipersiapkan sebagai bahan utama pembuatan rendang dan beberapa kebutuhan lauk lainnya. Setelah dipotong sesuai ukuran, daging sapi juga diklasifikasikan berdasarkan lama kematangannya. Dalam pembuatan rendang, daging yang tergolong dalam rentang matang yang lama akan mendapatkan perlakuan khusus. Daging tersebut dicelupkan selama 5 menit di dalam kuah rendang yang belum berubah menjadi kalio, kemudian diangkat dan dibiarkan kembali ke suhu ruang. Bikin rendang itu cuma buat YSSA alias yang sabar-sabar aja ya. Lamanya proses pembuatan dan harus diimbangi dengan frekuensi mengaduk yang sering menjadi tantangan tersendiri dalam pembuatan hidangan yang satu ini.
1: Setelah menunggu lebih dari 2 jam, akhirnya adonan rendang ini sudah menunjukkan hilalnya ya. Ini adonannya sudah berubah menjadi kalio. Salah satu tanda kalio itu adalah nih, minyak-minyaknya udah mulai keluar. Nah udah, dan juga sudah mengental ya udah ya?
2: Iya.
1: Sudah mengental ini, dan juga keluar minyak. Nah udah, setelah adonan berubah jadi kalio ini apalagi udah?
2: Nanti dagingnya ini dimasukin ke kuali.
1: Oh, baru dimasukin daging? Oke, nah dari masukin daging menjadi rendang yang hitam itu berapa lama lagi udah?
2: Ya kurang lebihnya 1 jam lebih lah ya.
1: Iya. 1 jam lagi? Ya Allah.
0: Setelah memasuki fase menjadi kalio, daging dimasukkan kembali untuk dimatangkan secara sempurna sampai menjadi rendang. Jangan harap ini akan sebentar ya, prosesnya juga tidak kalah menguji kesabaran. Kesabaran saya pun berbuah manis. Kalio sudah berubah wujud menjadi rendang yang sesungguhnya. Ditandai dengan perubahan warna yang menjadi lebih gelap dan teksturnya yang lebih mengental.
1: Akhirnya, setelah 4 jam, akhirnya rendang jadi juga.
0: Primadona lain yang gak boleh ketinggalan adalah dendeng sapi. Di sini menyediakan 3 jenis dendeng, mulai dari dendeng lambok, dendeng batoko, hingga dendeng kering. Meskipun sama-sama dendeng, proses pembuatannya berbeda. Dendeng lambok diolah dengan cara dikukus, di mana daging sapi yang sudah diiris tipis dikukus di dalam panci. Setelah itu dikeluarkan dan dipukul beberapa kali, lalu lanjut dikukus kembali. Dendeng lambok disajikan bersama dengan cabai merah yang sudah digoreng dengan bumbu-bumbu. Berbeda dengan dendeng Lombok, dendeng Batoko diolah dengan cara dipanggang. Setelah direbus, irisan tipis daging sapi dipukul beberapa kali terlebih dulu. Setelah itu dipanggang beberapa waktu sampai menunjukkan tanda khas hasil panggangan. Menu ini disajikan bersama cabai hijau.
1: Padang tanpa nasi ya kan. Nah uniknya di sini nasinya ditanak menggunakan wadah yang sangat besar ini ya. Dan yang uniknya lagi ini memakai daun pandan sebagai aromatik.
0: Nasi dikering menggunakan kayu khusus agar tidak menempel dan mudah diambil saat proses penyajiannya. Selain mempercepat proses penyajian, cara ini membantu menjaga tekstur nasi agar tetap pulen.
1: Harus ditutup pakai daun pisang muda?
3: Biar ada bau, biar
1: ya. Oh, berarti menjaga kualitas nasinya ya, agar tetap bagus sampai sore nanti ya muda. Wah, oke. Okay. Yaudah, kita angkat bau deh.
0: Wah. Bukan rumah makan Padang namanya, kalau menunya sedikit. Di tempat yang sama juga diolah masakan khas Minang lainnya seperti gulai ikan, ayam panggang, ikan panggang, ayam goreng, perkedel, telur dadar Padang, hingga berbagai macam sambal. Gak ketinggalan makanan khas lainnya seperti soto Padang sampai minuman khasnya pun ada loh di sini.
1: Nah, salah satu menu yang ada di rumah makan Padang selain nasi Padang ya pasti ada minum-minumannya. Dan yang satu yang otentik ada namanya teh talua, bener udah?
4: Iya, teh talua.
1: Oke, nah kita mau bikin teh talua, nah udah.
0: Membuat teh talua terbilang cukup mudah. 2 kuning telur ayam kampung dikocok bersama 2 sendok gula pasir menggunakan mixer. Setelah berubah warna jadi pucat, artinya adonan sudah mengembang. Lanjut teh diseduh dengan teh hitam yang pahit. Untuk menambahkan sensasi segar, bisa ditambahkan jeruk nipis seperlunya. Voila, teh talua siap disajikan. Meskipun menjadi makanan kesukaan sejuta umat dan berdiri selama puluhan tahun, nyatanya rumah makan Padang legendaris ini juga mengalami dinamika yang berarti dalam perjalanannya.
5: Ya, kalau tantangan sekarang itu pasti kan persaingannya dengan banyaknya sekarang munculnya rumah makan Padang yang baru dengan konsep yang terkini juga. Yang pasti sih kita konsistensi rasa ya. Jadi rasa itu wajib kita pertahankan, tidak berubah-berubah dari mungkin dari sekarang udah 65 tahun kita, dari 65 tahun yang lalu ya sampai sekarang masih terus seperti itu rasanya.
0: Di balik proses yang dijalani dengan teliti, terdapat komitmen untuk menjaga cita rasa yang tetap konsisten dari waktu ke waktu. Kualitas yang terus dipertahankan ini yang membuat rumah makan Padang selalu memiliki tempat di hati para pelanggannya dan mengundang mereka untuk kembali menikmatinya berulang kali.
6: Ya mungkin rempah-rempahnya ya Mbak cukup menarik, lezat untuk di lidah gitu Mbak, nikmat. Paling kita rasanya kita bisa banyak beraneka ragam makanannya, kita coba seperti gulainya, ayam bakar dan ya bumbu ini sambal hijaunya juga lumayan Mbak.
7: Habis lengkap semua, ada ayam, ada ini daging, ikan gitu. Ini mah dari bapak saya muda udah ada, saya belum lahir udah ada ini di rumah Padang ini.
1: Wah, akhirnya saat yang dinanti-nantikan tiba juga ya. Setelah tadi berpanas-panasan di dapur dan juga capek-capek ngaduk masakannya, akhirnya serpihan surga dunia ini ada nih di hadapan kita. Selain yang kita masak tadi, ada dendeng, rendang, dan juga kita bikinnya talu. Di sini juga masih banyak lauk-lauk lainnya yang menjadi identik dari masakan Padang. Jadi lapar banget ya. Yuk, langsung makan aja.

0: bener ya, rendang Minang atau rendang Padang itu nggak ada yang ngalahin nih. Ini rendang yang kita bikin tadi, dari bumbunya pekat coklat dan juga rempahnya medok banget, dan juga ini dagingnya super empuk, enak banget.
1: Tampilannya yang menggoda membuat irisan dendeng ini sulit untuk dilewatkan. Mantap! Perpaduan tekstur dan rempah dari menu satu ini rasanya bikin pingin nambah nasi lagi deh.
0: Makan siang kita ditutup pakai teh talua yang kita bikin tadi. Karena aku tahu, selain aku yang ngiler ya, lihat makan ini pasti penonton di rumah juga pasti langsung pengen beli nasi Padang kan. Nah, sebelum beli, aku mau tutup dulu. Mika Romar, Dwi Agung, Jakarta.
2: Puluhan anak-anak penyandang disabilitas dan terlantar di Surabaya, Jawa Timur ikuti beragam lomba untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan Indonesia. Redaksi segera kembali.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Puluhan anak penyandang disabilitas dan terlantar di Surabaya, Jawa Timur, seru-seruan ikut beragam lomba untuk memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu beragam pernak-pernik serba merah putih sudah mulai dijual di berbagai tempat, termasuk di pasar SMK Jakarta Barat. Harganya yang murah jadi pertimbangan pembeli untuk berbelanja.
3: Sekitar 60 anak ikut serta di beragam lomba untuk memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudin, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat siang. Ada lomba makan kerupuk, lomba memindahkan bendera ke dalam botol, dan masih banyak lagi. Pemenangnya tentu saja akan mendapatkan hadiah. Tak hanya perlombaan, suasana semakin meriah saat anak-anak diajak berjoget bersama.
4: Lomba kelereng.
5: Oh, juara berapa?
4: Juara 1.
5: Seneng gak ikut lomba atlet?
4: Senang.
3: Rangkaian kegiatan ini sekaligus menjadi sarana edukasi untuk mengenalkan makna kemerdekaan dan menghargai jasa para pahlawan. Perayaan kemerdekaan Indonesia juga identik dengan atribut serba merah putih. Selain bendera, pernak-pernik lain juga banyak diburu masyarakat untuk memeriahkan HUT kemerdekaan. Salah satu tempat untuk berbelanja hiasan serba merah putih adalah Pasar SMK Jakarta Barat. Tak hanya bendera, ada hiasan dinding, bahkan baju anak-anak dengan nuansa merah putih.
6: Bang, ini harganya berapa?
7: Rp10.000 aja dapat bando buat 17-an. Jadi di Pasar SMK ini tidak hanya bendera-bendera saja yang dijual, tapi ada bando lucu bentuknya kelinci, ada rumbai-rumbai, dan juga beberapa kebutuhan-kebutuhan kayak lampion untuk memeriahkan suasana 17-an di rumah masing-masing atau di wilayah masing-masing. Bahkan tadi saya lihat ada beberapa pegawai kantoran yang sudah mulai berburu nih hiasan-hiasan 17-an. Seru sekali!
3: Harga yang murah dan lengkap jadi daya tarik pembeli.
8: Ada apa ya tadi ya? Bando, bendera,
9: umbul-umbul, pokoknya lah balon.
8: Balon.
10: Kayak ini buat ikut lomba ya?
8: Iya, di kantor nanti kita adakan lomba.
10: Nah, kalau tiap tahun selalu gini ya?
8: Setiap tahun.
10: Selalu ke SMK.
8: SMK.
10: Nah, yang menarik dari bendera SMK apa sih?
8: Murah sih yang penting. Murah dan banyak pilihan.
3: Tips berbelanja pernak-pernik, jangan ragu untuk menawar harga karena itulah serunya belanja di pasar. Dan barang yang diperoleh pun semakin variatif. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berawal dari sekedar memanfaatkan lahan bekas banjir, seorang petani di Situ Bondo, Jawa Timur sukses membudidayakan alpukat hingga diburu di pasar Timur Tengah. Kalau di Mojokerto, para petani memanfaatkan bantaran sungai Berantas untuk menanam jeruk. Saat panen, buah jeruk disalurkan untuk kebutuhan makan bergizi gratis.
11: Ide brilian datang dari seorang petani di Situ Bondo. Dengan memanfaatkan lahan sekitar 1 hektar bekas sapuan banjir bandang tahun 2002 silam, ia sukses menanam alpukat beragam jenis. Menggunakan racikan khusus untuk pembuahan, ia menyemprotkannya ke 450 tanaman. Dengan perawatan yang teliti dan penuh kesabaran ini, ia berhasil mendapatkan alpukat yang berbuah lebat dan berukuran besar. Iseng-iseng promosi via media sosial, alpukat Mickey jenis mentiganya kini diburu perusahaan eksportir buah untuk dipasarkan di Timur Tengah. Ia pun harus menjaga kualitas buahnya agar bisa mencapai bobot 8 ons per buah. Dalam satu pohon, alpukatnya bisa mencapai 10 hingga 100 buah.
12: Tanam, terus sudah berbuah 1 tahun, mulai sudah berbuah semua, kita posting di media sosial. Di media sosial ternyata banyak yang tertarik. Bahkan dilirik sama perusahaan besar yang ada di Sidoarjo.
11: Alpukat yang ia tanam ini merupakan hasil tanam 3 tahun silam. Setiap panen 2 pekan sekali, ia mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah. Kini, selain alpukat, ia juga mengembangkan buah jambu air Delhi dan mangga Mahathira yang super jumbo, serta bibit alpukat aneka jenis. Sementara, para petani yang tergabung dalam kelompok tani Bangun Jaya di Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, memanfaatkan bantaran sungai Brantas untuk menanam jeruk. Lahan seluas 10 hektar itu ditanami jeruk jenis Siamadu. Jeruk Siamadu memiliki rasa yang manis dan segar, meski saat masak buah tidak terlalu besar. Hasil dari panen jeruk ini dikirim ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Dalam setahun, petani bisa panen 3-4 kali.
5: Pas kita awal-awal panen dulu itu, kita kesulitan pasar, jadinya agak patah semangat ya. Nah, terus ada SPPG Jabon Mojoanyar ke kita, siap menampung harga yang lebih tinggi ya, sama sesuai pasar, jadinya para tani, kelompok tani ini semangat lagi.
11: Kini kebun jeruk mampu memenuhi 3,5 kuintal jeruk untuk kebutuhan MBG di SPPG Jabon, Kecamatan Mojoanyar. Jeruk hasil tani dibeli seharga Rp15.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Memelihara kepiting ternyata tidak harus ditambak atau dekat pantai. Memanfaatkan kolam ikan hias yang terbengkalai, seorang pemuda di Situ Bondo sukses beternak kepiting soka skala rumahan. Sementara itu pelaku usaha pengupasan ranjungan di sentra usaha mandiri Karangantu, Serang, Banten berupaya memenuhi tingginya permintaan ranjungan untuk pasar ekspor.
13: 1 kilo kurang.
3: Sepintas tak ada yang istimewa dari kolam-kolam di rumah Jaka di Kelurahan Ardirejo, Situbondo, Jawa Timur ini. Namun siapa sangka kolam bekas ikan hias air tawar yang sudah lama terbengkalai ini disulap menjadi kolam budidaya air payau atau air laut. Di setiap kolam berisi 200 ekor kepiting soka yang bertekstur cangkang lembut dan empuk. Pola budidaya yang Jaka terapkan pun sederhana. Ia menggunakan manajemen air laut model RAS, yaitu dengan mengambil air laut lalu difilterisasi sehingga bisa dipakai berkali-kali siklus tanpa perlu membuangnya dan menambahkan air laut lagi. Kepiting yang dibudidayakan diberi wadah satu persatu menggunakan besek nasi plastik yang tersusun seperti keramba. Dari upaya ini, Jaka pun memilih jenis kepiting soka yang nilai ekonominya tinggi. Budidaya pun hanya membutuhkan 3 minggu hingga 35 hari. Dari usaha ini, Jaka bisa memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun dari Banyuwangi dan Surabaya.
13: Karena saya milih kepiting ini untuk hasil

0: ke pakan yang bisa cari di lapangan ini.
1: 1 kg kepiting dijual dengan harga Rp130.000 per kilogram. Dalam sehari, Jaka meraup omset jutaan rupiah. Selain kepiting soka, Jaka pun juga melakukan budidaya penggemukan kepiting bakau jumbo dengan bobot hingga 600 gram per ekornya. Puluhan pekerja didominasi ibu rumah tangga telaten memisahkan daging rajungan dari cangkangnya di sentra usaha mandiri Karangantu, Serang, Banten. Pengelola usaha pengupasan rajungan Philips Mandiri, Markani, menyebut jumlah rajungan yang diolah mengalami penurunan cukup signifikan. Penurunan pasokan dari nelayan membuat kapasitas produksi tidak maksimal. Meski demikian, pabrik pengolahan masih meminta pasokan dalam jumlah besar. Pada saat musim tangkap normal, usaha ini mampu mengolah 5 hingga 7 kuintal rajungan setiap hari. Namun memasuki musim angin timur, jumlah itu menurun drastis menjadi hanya sekitar 2 kuintal per hari. Rajungan yang telah dikupas kemudian dikirim ke pabrik pengolahan di Bogor, Rembang, dan Pemalang. Dari pabrik tersebut, produk rajungan selanjutnya diproses untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor ke berbagai negara.
2: Untuk bulan ini udah 2 bulan, meledak juga harga. Kalau untuk harga, nggak ngarusin istilahnya banyak barang. Enggak, kalau bingung juga kalau untuk rajungan. Itu. Paling yang kalau mas banyak barang, saya yang nggak ketampung, baru nurunin dari nelayan. Saya dikirim ke sana, di sana udah banyak, baru nurunin. Itu kalau untuk pabrik, yang penting ke proses, ke kupas. Nah, untuk harga begitu.
1: Pelaku usaha berharap kondisi cuaca segera membaik dan musim angin timur berakhir, agar hasil tangkapan nelayan kembali meningkat. Dengan pasokan yang normal, kebutuhan pasar ekspor dapat terpenuhi, sekaligus menjaga pendapatan nelayan dan keberlangsungan usaha pengupasan rajungan di pesisir Karangantu. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Berawal dari keinginan menyediakan tempat bermain bagi anaknya di tengah perang, seorang warga membuat taman hiburan Gaza City demi menghadirkan senyum dan keceriaan anak-anak. Redaksi Air Pekan segera kembali.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Sebagai penutup di tengah puing dan trauma perang yang panjang, sebuah taman hiburan bernama Jam City hadir di kota Gaza untuk mengembalikan senyum dan keceriaan anak-anak. Sementara seorang perajin gerabah di kota Gaza berjuang menjaga warisan kerajinan tradisional Palestina. Saya Bini Dermawan, pamit, selalu jaga kesehatan, sampai jumpa.
3: Taman hiburan yang terletak di Jalan Yasin, Kota Gaza ini menyediakan berbagai wahana. Seperti trampolin, permainan realistis virtual, hingga kreasi melukis wajah. Pemilik taman hiburan, Mahmud Khalil Sahid, memulai proyek ini dari nol atas dasar kebutuhan anak-anaknya akan permainan. Usai bertahun-tahun berada dalam kondisi perang. Antusiasme warga sangat tinggi, bahkan pengunjung datang dari berbagai wilayah seperti Han Yunis dan Dir Al-Balah. Harga tiket dibanderol sangat ekonomis mulai dari 5 shekel atau sekitar Rp22.000, bahkan digratiskan bagi keluarga yang tidak mampu. Bahyat Sabri Atallah dan timnya tetap berinisiatif mengelola tanah liat dengan metode tradisional di antara puing-puing pabrik mereka yang rusak. Tidak hanya masalah kerusakan bangunan, Bahjat harus beradaptasi dengan biaya produksi yang melambung tinggi. Kelangkaan tanah liat akibat keberadaan pasukan Israel di wilayah timur membuat harga satu pengiriman tanah liat meroket dari 200 shekel menjadi 4 hingga 5.000 shekel. Meski kondisi pabrik sudah hancur dan daya beli masyarakat menurun, produksi gerabah terus berjalan karena menjaga kebutuhan masyarakat akan pengganti wadah dan peralatan makan.

0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis ganja yang diduga dikirim dari Panyabungan, Sumatera Utara menuju Jakarta menggunakan bus antar kota. Pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya pengiriman ganja yang akan tiba di pul bus ALS Jalan Daan Mogot, Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Setelah memastikan ciri-ciri target, petugas langsung mengamankan dua pelaku berinisial S dan R. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan tas ransel yang berisi 7 paket ganja dengan total berat 3,4 kg, 1 paket kecil ganja seberat 42 gram, serta 1 unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkotika. Saat ini kedua pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
1: Dan kami lakukan penyisiran di PO Bus di daerah Daan Mogot, didapat dua orang bersinyal S dan R yang diduga membawa ganja tersebut dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan ganja seberat 3,4 kg serta satu alat komunikasi berupa handphone. Pada saat dilakukan penggeledahan, satunya anak di bawah umur.
0: Berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di kawasan Cengkareng, Kepolisian Unit Reserse Narkoba Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang dihuni seorang pengedar berinisial RRF di kawasan Cengkareng Timur Jakarta Barat. Selain menangkap pelaku, petugas menyita 1000 gram lebih narkoba jenis sabu, 57 vape etomidate, alat pengemasan, timbangan digital, serta sejumlah telepon genggam. Dari pengungkapan ini, polisi kemudian mengembangkan kepada pelaku lainnya berinisial MS di wilayah Jelambar, Grogol, Petamburan. Dari lokasi, polisi kembali mendapati barang bukti 13 vape etomidate, 75 butir obat keras berbagai jenis, berbagai buku catatan penjualan serta telepon genggam.
2: Berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka berinisial MS, 24 tahun, di wilayah Jelambar, Grogol, Petamburan. Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan 13 vape etomidate, 8.400 butir tramadol, 34.500 butir tirek peridil, 31.000 butir heksimer, 980 butir.
0: Jumat malam, petugas kepolisian dari sektor Pamengpek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat menggerebek sebuah bangunan di Jalan Raya Balai Endah, Banjaran yang beroperasi sebagai gudang penyimpanan ribuan botol minuman keras berbagai jenis dan merek milik salah seorang pria berinisial EM. Meski sempat terkecoh karena ruko di bagian depan gudang miras beroperasi sebagai bengkel las, namun karena ketelitian petugas akhirnya lebih dari 200 dus miras berbagai jenis dan merek yang disimpan di tiga gudang berbeda bisa ditemukan. Bahkan untuk mengelabui petugas, salah satu gudang dikamuflasekan dengan cara ditutup memakai papan triplek. Dari pengakuan pelaku EM, dirinya tidak menjual miras secara eceran, namun menjual per dus dan mendistribusikannya ke sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, hingga Kota Bandung. Selain menyimpan ribuan botol miras, pelaku juga diduga melakukan tindak pidana lain, yaitu pemalsuan pita cukai dan merek.
3: Di Pamengpek, kebetulan kami mendapatkan informasi bahwa ada gudang yang memang tidak jual eceran, tapi dijual keluar daerah Pamengpek. Hari ini kami sudah mendapatkan kurang lebih 400 dus minuman keras, berbagai macam jenis, terus beberapa kemasan merek, dan memang ada pemalsuan cukai.
0: Petugas jajaran Polda Jawa Barat menggelar operasi gabungan dalam pemberantasan kejahatan jalanan dan peredaran ilegal narkotika. Dari 352 kasus yang telah diungkap, sebanyak 413 pelaku telah berhasil ditangkap. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa 1016 unit sepeda motor, 12 unit kendaraan roda 4, 3 pucuk senjata api, serta ratusan senjata tajam berbagai jenis. Dari hasil operasi gabungan sejak Juni hingga Agustus 2026, petugas juga menyita 1,7 kg sabu, 2,9 kg ganja, 812 butir pil ekstasi, serta 25 ribu botol minuman keras nilai total lebih dari 20 miliar rupiah.
4: Insya Allah bahwa kami terus akan melakukan upaya-upaya pengungkapan, bukan hanya sekedar para pengedarnya, tapi pada otak-otak pelaku yang mendistribusikan dari manapun, walaupun itu lintas provinsi. Ini juga hadir di sini dari BNN juga, BNNP, tentunya kita harus memperkuat kolaborasi kepada semua pihak.
0: Sebagai langkah preventif, Polda Jawa Barat juga meluncurkan tim unit reaksi cepat gabungan yang melibatkan personel TNI, Polri, dan Satpol PP yang secara rutin mempatroli kawasan permukiman warga serta jam-jam rawan. Tim Liputan CNN Indonesia.

Halo, selamat malam CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Publik menyoroti komentar dari sejumlah tenaga kesehatan yang dinilai tak berempati terhadap keluhan pasien BPJS Kesehatan. Ada 10 nakes dan tenaga medis yang diduga menghina pasien ini di media.

0: Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang pria yang sempat terjebak di lantai atas gedung Dinas Teknis Jakarta Pusat yang terbakar pada Jumat malam. Sabtu pagi, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan juga Penyelamatan Kota Jakarta Pusat masih melakukan pendinginan di gedung Dinas Teknis.
1: Petugas Dinas Pemadam Kebakaran berhasil mengevakuasi seorang pria yang sempat terjebak di lantai gedung Dinas Teknis di Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat yang terbakar pada Jumat malam. Petugas Dinas Kesehatan yang bersiaga di lokasi langsung memberikan pertolongan pertama kepada korban. Setelah dipasang selang oksigen, pria ini langsung dievakuasi ke RSUD Tarakan untuk mendapatkan pertolongan medis. Hingga Sabtu pagi, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat masih melakukan pendinginan di gedung Dinas Teknis. Sebanyak 24 unit mobil damkar masih disiagakan di lokasi untuk melakukan proses pendinginan, sekaligus memastikan api benar-benar sudah padam. Puing-puing sisa kebakaran masih berserakan di halaman gedung.
2: Untuk unit yang ada sekarang ini kurang lebih 24. Dari awalnya 39 unit, sekarang sudah 24. Untuk yang sisanya itu sudah kembali ke wilayah masing-masing karena kita ini dibatasi 5 wilayah kota.
1: Sebelumnya, gedung 16 lantai yang salah satunya difungsikan sebagai kantor Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jakarta terbakar pada Jumat malam. Butuh waktu lebih dari 4 jam untuk memadamkan api. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
0: Polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara kebakaran gedung Dinas Teknis di Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat. Olah TKP ini akan melibatkan tim Puslapfor Polri untuk mengungkap penyebab dan sumber api. Polisi masih menunggu proses penyisiran dan pendinginan yang dilakukan petugas pemadam kebakaran. Setelah lokasi dinyatakan aman, lalu tim Puslapfor Polri akan masuk untuk melakukan olah TKP. Dan hingga Sabtu pagi, polisi telah memeriksa 10 saksi, termasuk seorang pekerja yang sempat terjebak di lantai 15 dan kini masih menjalani perawatan di rumah sakit.
3: Untuk penyebab nanti akan kita ketahui setelah dari pemeriksaan olah TKP dan TPTKP dari Puslapfor Polri. Namun saat ini tim Puslapfor masih menunggu hasil atau selesainya penyisiran dari damkar. Jadi nanti masih ada satu tim damkar yang di atas masih melakukan penyisiran. Nanti kalau sudah dinyatakan aman untuk polisi masuk dan melakukan TPTKP dan olah TKP oleh Lapor Polri, baru kita akan masuk untuk mencari sumber atau sebab dari kebakaran.
0: Ke informasi lainnya, kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur makin meluas. Hingga Jumat sore, luas lahan terbakar mencapai 176 hektar. Ratusan petugas gabungan pun masih berupaya memadamkan api dengan teknik manual, drone spray, dan juga helikopter waterbombing.
4: Kebakaran pertama terdeteksi pada Senin 3 Agustus 2026 di Blok Bantengan, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Api kemudian meluas ke Blok Batu Gede dan Jantur serta Desa Sariwani, Kabupaten Probolinggo. Cuaca panas dan angin kencang menjadi kendala pemadaman karena membuat api mudah menjalar dan kembali menyala. Petugas menggunakan drone spray dan 3 helikopter waterbombing untuk memadamkan serta mencegah api meluas. Berdasarkan data BNPB Jawa Timur, luas lahan di lereng Gunung Bromo yang terbakar mencapai 176 hektar. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemerintah terus menambah dukungan untuk mempercepat pemadaman.
5: Kepala BNPB sudah ke sini 2 hari lalu. Hari ini satu armadanya heli waterbombing sudah melaksanakan tugas, tapi izin dari APD Saleh memang sampai 4:30. Kadang-kadang anginnya cukup kuat di sini, sehingga tidak bisa dihitung secara normal sehari. Kalau dari jam 7 bisa berapa kali.
4: Kebakaran ini juga dikhawatirkan berdampak terhadap habitat satwa termasuk lutung Jawa dan berbagai jenis burung termasuk elang Jawa. Kepala BBTNBTS Rujana Cahya Nugraha menduga api berawal dari perapian yang dibuat warga saat melintasi jalur tersebut. Vegetasi yang kering dan tiupan angin diduga membuat api cepat membesar. Rudianta menegaskan dugaan tersebut masih dalam penelusuran, namun faktor manusia dinilai menjadi salah satu dugaan kuat pemicu kebakaran.
6: Puncak tebing ini ada jalur jalur tradisional yang menghubungkan desa Arjosari dan Ranupani.

0: Nah, kemungkinan kadang-kadang yang melintas itu kalau pas tengah-tengah dingin juga kemudian bikin perapian, mungkin lupa atau seperti apa, dengan cuaca seperti ini itu menjadi pemicu kebakaran. Seperti itu yang kita duga sampai saat ini.
1: Meski kebakaran mulai mengecil, namun titik api masih terlihat di atas tebing. Petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan pemantauan untuk mencegah api kembali merembet. Kebakaran juga berdampak terhadap aktivitas wisata, dengan jumlah kunjungan wisatawan menurun sekitar 25%. BBTN BTS belum membuka seluruh akses masuk kawasan Bromo dari arah Malang dan Lumajang karena proses pemadaman dan pendinginan masih berlangsung. Tim Liputan CNN Indonesia, Probolinggo, Jawa Timur.
2: Kebakaran lahan gambut terjadi di kawasan permukiman Jalan Bumi Tegal Sari, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya pada Jumat sore. Cuaca panas akibat kemarau panjang dan juga angin kencang membuat api mudah menjalar dan mendekati rumah warga. Kondisi ini pun sempat membuat warga panik.
3: Petugas gabungan dari BPBD, Manggala Agni dan relawan berupaya memadamkan api dan mencegahnya meluas hingga ke permukiman. Kendala lain yang dihadapi petugas adalah keterbatasan sumber air. Petugas harus mengandalkan truk tangki untuk memadamkan karhutla yang terus muncul di sejumlah lokasi. Penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui, namun petugas menyelidiki dugaan kelalaian atau unsur kesengajaan.
4: Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat, sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat.
3: Berdasarkan data harian Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah, per 7 Agustus 2026 terdapat 42 hotspot dan 5 kejadian karhutla di Kota Palangkaraya. Luas lahan yang terbakar mencapai 262 hektar. Sementara di Kabupaten Kota Waringin Timur, sepanjang Jumat petugas memadamkan sedikitnya 13 titik api. Sebagian merupakan titik api baru, sementara lainnya merupakan titik api yang kembali terbakar. Pemadaman dilakukan sejak pagi hingga malam hari dengan prioritas karhutla yang berada di dekat permukiman warga. Salah satu lokasi karhutla berada di Simpang 4 Kandan, Sampit. Di lokasi ini terdapat menara listrik milik PLN. Pemadaman di lokasi ini belum dapat diselesaikan karena keterbatasan sumber air dan kondisi petugas yang kelelahan setelah melakukan pemadaman di lokasi lain. Hingga Jumat terdapat 62 hotspot dan 8 kejadian karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur. Luas lahan terbakar mencapai 473 hektare. Sementara di 14 kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar lebih dari 2.000 hektare, terhitung sejak bulan Januari hingga 7 Agustus 2026. Syamsudin Nur, Kalimantan Tengah.
2: Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik kayu lapis di Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas pada Sabtu pagi. Besarnya api mengakibatkan hampir seluruh bangunan pabrik ludes terbakar. Sementara di lokasi lain, dua rumah di Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Padang terbakar pada Sabtu pagi. Tiga kepala keluarga yang berisi 15 orang pun terdampak.
5: Kebakaran terjadi di sebuah pabrik kayu lapis yang berada di Desa Lesmana, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Api yang muncul dengan cepat membesar hingga melalap hampir seluruh bagian pabrik. Warga mengaku mendengar sedikitnya 4 kali ledakan keras yang bahkan menimbulkan getaran hingga ke permukaan tanah. Ledakan tersebut diduga berasal dari mesin boiler atau peralatan produksi di dalam pabrik. Hingga proses pemadaman berlangsung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka.
6: Katanya dari serbuk.
7: Oh, dari serbuk.
6: Iya, katanya.
7: Terus?
6: Ya, katanya udah dipadamkan, tapi kan
7: masih hidup.
6: Masih hidup.
7: Ya. Waktu apinya masih ada ya?
6: Ya.
7: Ini berarti kebakar semua apa bagaimana, Pak?
6: Enggak tahu, enggak lihat depan. Depan kan kebakar.
7: Terus pas lagi operasi tidak pabriknya itu?
6: Enggak, udah. Apa udah dipulangkan karyawan.
7: Oh, dipulangkan karena ada kebakaran, dipulangkan karyawannya itu.
6: Pulang kasik lah.
7: Pulang kasik.
5: Api dengan cepat melahap dua rumah kayu di Jalan Dr. Muhammad Hatta Dalam, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Padang, Sabtu pagi. Kobaran api membesar dari salah satu rumah yang merupakan bangunan kayu. Petugas kemudian berupaya memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain di sekitarnya. Meski rumah mengalami kerusakan berat, petugas memastikan tidak ada korban luka maupun korban meninggal dunia. Selain dua rumah, satu sepeda motor juga mengalami kerusakan ringan. Petugas sempat mengalami kesulitan mengakses lokasi karena kondisi jalan yang sempit.
8: Kesulitan sekali kami dari dinas kebakaran karena area masuk jalannya kecil. Sementara warga dengan kendaraan roda dua lebih dulu datang dari dinas kebakaran. Jadi agak menghambat akses pergerakan armada kami dan personil dalam melakukan pemadaman.
5: Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di Tulungagung, kecelakaan terjadi akibat sang pengemudi yang merupakan lansia 67 tahun kehilangan konsentrasi. Sementara di Kabupaten Blitar, warga dihebohkan dengan pembongkaran makam yang dilakukan oleh orang tak dikenal.
5: Video amatir warga merekam kondisi minibus yang dikemudikan oleh A, lansia berusia 67 tahun, pasca kecelakaan beruntun di Simpang Tiga Ngujang, Tulungagung, Sabtu siang. Minibus yang membawa dua penumpang itu menghantam motor, kemudian kembali melaju dan terlibat adu banteng dengan minibus berpenumpang 8 orang dari arah Kediri ke Tulungagung. Akibat kejadian, minibus berisi rombongan hajatan pengantin terbalik di jalur nasional Tulungagung Kediri dan 8 penumpang yang mengalami luka ringan. Menurut polisi, pemicu kecelakaan diduga lantaran A kurang konsentrasi. Total ada 12 orang yang mengalami luka akibat kecelakaan beruntun ini. Kasus ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Tulungagung. Inilah makam S, warga Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Sabtu siang pasca dibongkar orang tak dikenal. Diduga peristiwa pembongkaran terjadi dini hari dan baru diketahui pagi harinya. Dalam video disebutkan, ada kain kafan yang diduga dicuri dari jenazah yang dimakamkan 29 Juli lalu. Warga juga menemukan serpihan foto perempuan yang dirobek. Pihak kepolisian sudah mendatangi TKP, namun mendapati makam telah dikembalikan seperti semula. Kasus tersebut kini ditangani Muspika setempat atas persetujuan keluarga pemilik makam. Warga Desa Tunjung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Jumat petang digegerkan penemuan sesosok mayat perempuan. Korban dalam kondisi mengapung di kolam koi milik warga. Warga langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek setempat. Petugas kemudian mengevakuasi jenazah ke RSUD Srengat. Hasil identifikasi korban adalah MLK, usia 40 asal Ringin Rejo, Kabupaten Kediri. Menurut keluarga, korban mengalami depresi dan sering mengancam bunuh diri. Dua hari sebelum ditemukan, korban kabur dari rumah. Polisi tidak menemukan tanda kekerasan di tubuh korban dan jenazah dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sempat kabur, pelaku pembunuhan seorang wanita di dalam kamar kos di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan berhasil ditangkap polisi. Sementara dua pelaku pembunuh milik konter HP di Ambarawa diringkus polisi.
5: Pelaku MB langsung dibawa ke Mapolres Pinrang, Sulawesi Selatan pada Sabtu 8 Agustus 2026. Pelaku diamankan di kampung halamannya, Kecamatan Batu Lapa. Pelaku dan korban, NR, diketahui merupakan tamu dan pelanggan yang telah 3 kali bertemu. Untuk motif awal, pelaku menghabisi korban karena kesal. Namun motif pastinya masih dalam pendalaman. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku kemudian membawa kabur HP dan perhiasan emas milik korban. Pelaku dan barang bukti kini diamankan di Mapolres Pinrang guna penyelidikan lebih lanjut. Kasus perampokan dan pembunuhan Chandra Waskito, pemilik konter HP di Desa Pojoksari, Ambarawa pada Kamis dini hari berhasil diungkap polisi. Jumat sore, polisi meringkus dua terduga tersangka pembunuhan, yakni DPP dan TI di Semarang dan Ambarawa. Menurut tersangka, mereka berpura-pura membeli HP. Saat kondisi sepi dan pemilik konter lengah, Tersangka DPP dan TI memukul kepala korban dengan palu, masing-masing sebanyak 3 dan 5 kali hingga korban tewas. Mereka lalu menggasak HP di konter dan mengambil 3 CCTV. Keduanya lalu membuang jasad Chandra di daerah Gubuk, Kabupaten Grobogan menggunakan mobil korban yang dicuri. Kedua tersangka menyebut melakukan aksi ini karena butuh uang untuk membayar hutang karena kalah judi online. Selain pelaku, polisi amankan barang bukti berupa mobil korban, motor pelaku, 53 HP, serta CCTV dibuang di daerah Rawapening.
9: Yang satu pernah tersangka DPP mengeluarkan palu dari dalam tas dan memukulkannya di bagian atas kepala bagian belakang hingga korban tersungkur ke lantai. Setelah korban tersungkur, tersangka TI kembali memukulkan, jadi tadi DPP sekarang yang tersangka TI memukulkan palu ke arah kepala korban sebanyak 5 kali. Disitulah waktu meninggal dunianya.
5: Pelarian UU pelaku pembunuhan Pak Ogah yang juga rekan seprofesinya ditangkap tim unit reaksi cepat Polres Kota Banjar Sabtu. UU ditangkap di daerah Pasir Koja, Kota Bandung saat berusaha kabur setelah melakukan aksi pembunuhan terhadap Asep Komara. Kejadian berawal ketika polisi mendapatkan laporan penemuan mayat di sekitar lapangan golf Ciaren, Kelurahan Purwaharja, Kota Banjar yang diduga tewas akibat pembunuhan Jumat siang. Korban yang merupakan tukang pengatur lalu lintas di perempatan mengalami luka robek di bagian perut dan ulu hati. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku mengarah kepada UUP yang berprofesi sama dengan korban. Menurut pelaku, aksi penusukan karena dendam sering diejek saat bekerja. Pada malam Jumat, korban kembali mengejek. Pelaku lalu pulang mengambil pisau lalu menusuk korban.
10: Motif atau latar belakang tersangka S alias Uuf ini karena menaruh dendam. Si korban, Pak Asep Komara, dianggapnya sok berkuasa. Kemudian kalau dapat jatah uang tidak dibagi. Sering mengolok-olok kepada si tersangka.
5: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Puluhan tiang milik PLN mendadak roboh ke Jalan Raya Pantura Dendels di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Akibatnya sejumlah kendaraan pun tertimpa. Sementara itu diduga mengalami depresi seorang ibu rumah tangga di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, nekat memanjat tower pemancar TVRI.
11: Jembatan juga roboh semua.
12: Puluhan tiang milik PLN mendadak roboh ke Jalan Raya Pantura Dendels tepatnya di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Jumat siang. Akibatnya kemacetan panjang pun terjadi dan sejumlah kendaraan roda 4 tertimpa tiang hingga mengalami kerusakan. Insiden ini juga mengakibatkan seorang pengemudi kendaraan terluka hingga dilarikan ke Rumah Sakit Fatma Medika Manyar. Selain itu dilaporkan aliran listrik wilayah Gresik sempat putus saat proses evakuasi. Penyebab robohnya tiang PLN ini diduga akibat pengerukan saluran air dengan alat berat yang dilakukan petugas proyek pelebaran jalan nasional menuju kawasan JIIPE Manyar Gresik.
13: Di mana pada saat penggalian itu dilaksanakan atau dilakukan terlalu mepet atau mendekati kepada tiang listrik sehingga mengakibatkan satu tiang listrik roboh dan mengakibatkan atau menarik 9 tiang listrik lainnya juga ikut terjatuh dan menimpa 3 kendaraan yang sedang terparkir di lokasi kejadian.
12: Untuk menghindari kemacetan yang lebih parah, petugas proyek bersama petugas PLN mengevakuasi puluhan tiang PLN yang roboh ke tempat yang lebih aman. Ibu rumah tangga yang diketahui berinisial SA berusia 39 tahun warga Jalan Hasan Mansur, Kecamatan Baamang memanjat menara transmisi TVRI di Jalan Haji Imran Sampit dengan ketinggian sekitar 10 meter pada Jumat pagi. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh pegawai transmisi TVRI usai melaksanakan sholat subuh. Kejadian ini kemudian langsung dilaporkan kepada Ketua RT yang kemudian mendatangi TKP bersama sejumlah warga. Setelah sekitar 1 jam dibujuk, IRT tersebut akhirnya bersedia turun dari tower. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, warga juga mengikatkan tali pengaman ke tubuh IRT ini.
14: Jadi kita ajak ngobrol, barang-barang kita ajak ngobrol, apa segala macam, dirayu segala macam. Akhirnya mau. Ya tapi kurang lebih satu jaman lah. Aduh, kita yang ajak ngobrolnya di atas.
12: Korban selanjutnya diserahkan kepada petugas Polsek Ketapang untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang warga lanjut usia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat harus ditandu karena akses jalan rusak dan kendaraan roda 4 tidak bisa melintas. Warga yang menderita sakit stroke ini ditandu sejauh 10 km menuju mobil ambulans. Siti, warga Desa Pu, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa harus ditandu selama 1,5 jam menggunakan kain sarung menuju mobil ambulans yang sudah menunggunya pada Jumat. Dengan bergotong royong, sejumlah warga bergantian menandu perempuan berusia 73 tahun ini sejauh 10 km melintasi jalan rusak, dua anak sungai hingga hutan karena ambulans tidak dapat menjangkau lokasi tempat tinggalnya. Siti yang sedang menderita sakit stroke kemudian dibawa ambulans menuju Puskesmas Tabulahan untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Salah seorang warga Desa Pu menyebut menandu pasien harus mereka tempuh agar bisa mengakses layanan kesehatan akibat buruknya infrastruktur jalan. Warga pun berharap Pemkab Mamasa lekas memperbaiki akses jalan menuju Desa Pu.
15: Jadi hal ini bukan yang pertama kali kami lakukan sebagai warga masyarakat, tetapi setiap kali ada orang sakit, maka kami selaku masyarakat setempat hanya bisa melakukan dengan cara menandu pasien untuk diantarkan ke PKM atau diantarkan ke rumah sakit.
2: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh korban dan keluarga atas insiden keracunan usai menyantap menu makan program bergizi gratis. Selengkapnya sesaat lagi.
16: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
17: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
16: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Siapa bilang modal ngomong cuma bikin capek? Di tangan yang tepat, cuap-cuap justru bisa jadi jalan menuju cuan. Seperti Indra Herlambang, host yang memandu berbagai panggung bergengsi.
18: Jadi pembawa acara untuk acara-acara K-pop, toke drama, risetlah sedalam-dalamnya gitu.
16: Dan Sahil dari Duo Bahlul yang berhasil mengubah obrolan spontan jadi hiburan.
19: Paling penting adalah bisa bertutur dan bercerita memainkan theater of mind orang.
16: Apa saja keseruan dan tantangan di balik profesi MC? Temukan jawabannya di Talk It's Fun. Minggu 9 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Pasien BPJS Yurizal Tri Kerawan yang sebelumnya viral karena mengeluhkan layanan kesehatan dimakamkan di TPU Desa Kota Batu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara itu Konsil Kesehatan Indonesia sudah mengantongi sedikitnya 10 nama tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan lewat media sosial.
20: Jenazah Yurizal Trihairawan dimakamkan di TPU Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang berada tak jauh dari rumah keluarganya pada Sabtu siang 1 Agustus 2026. Hingga Sabtu siang 8 Agustus 2026, keluarga tidak bersedia diwawancara. Mereka masih berduka dan tidak ingin memperkeruh situasi. Kasus dugaan perundungan terhadap pasien BPJS Yurizal Trihairawan memasuki babak baru. Setelah ramai-ramai meminta maaf, satu persatu instansi tempat pegawai yang diduga berkomentar nir empati kepada pasien BPJS Yurizal buka suara. Salah satunya datang dari RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya yang salah satu pegawainya menulis komentar merendahkan kepada Yurizal Trihairawan. Staf administrasi paruh waktu tersebut kini mengundurkan diri dan akan mendapatkan sanksi.
0: ini yang bersangkutan sudah mengajukan surat pengunduran diri ya. Jadi per hari ini juga kami dari rumah sakit akan membuatkan surat ke kepala pusat SDM terkait dengan surat pengunduran diri yang bersangkutan.
20: Sementara Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI telah mengantongi 10 nama tenaga kesehatan yang diduga menghina pasien BPJS Kesehatan melalui media sosial. Jumlah tersebut berpotensi bertambah karena proses penelusuran dan investigasi masih berlangsung. Tenaga kesehatan yang teridentifikasi berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari ASN, tenaga kesehatan di rumah sakit swasta, hingga dokter gigi.
21: Rumah sakit yang melakukan kekerasan virtual sudah. Ini ada 10, sudah ada di rumah sakit mana, gitu ya. Bahkan statusnya ada yang PNS, ada yang PBDS, ya, ada yang dokter umum, dan swasta, perawat juga di swasta, di tergigi juga di swasta.
20: Kasus dugaan perundungan bermula dari pasien BPJS Kesehatan, Yurizal Trihairawan, yang mengunggah keluhannya menunggu 8 jam di IGD, namun belum mendapatkan ruang perawatan pada 22 Juli 2026. Menurut sepupu korban, Yurizal meninggal dunia seminggu kemudian, tepatnya pada 31 Juli lalu karena terlambat ditangani. Namun sayangnya keluhan Yurizal tak sedikit yang mengomentari dengan nada nir empati. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Unggahan pasien BPJS Kesehatan yang mengeluh soal lamanya waktu menunggu ruang rawat inap menuai komentar dari para tenaga kesehatan yang dinilai nir empati. Komentar nir empati ini menuai keprihatinan pasalnya nakes sebenarnya punya kewajiban menjunjung tinggi etika profesi termasuk di media sosial. Dan kita akan bahas bersama anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto. Dan sebelumnya kami sudah mencoba menghubungi pihak BPJS Kesehatan namun belum respons hingga dialog ini dilakukan. Selamat malam Pak Edi.
22: Selamat malam Mbak Diana, apa kabar?
2: Baik, semoga Pak Edi juga dalam kondisi yang sehat begitu ya. Pak Edi, kalau kita bicara ya. Soal fenomena kemarin, insiden kemarin, kondisi sakit ini kan sebenarnya kalau kita sampaikan begitu adalah masa di mana seseorang dalam kondisi rapuh. Tapi semakin sering sebenarnya orang berhadapan begitu ya dengan situasi serupa, bisa jadi menganggap hal itu biasa saja termasuk tenaga medis dan juga tenaga kesehatan. Bagaimana ya Pak sebenarnya menurut Anda dari perspektif Komisi 9 DPR RI yang juga pernah berprofesi sebagai nakes dan juga dosen begitu ya, untuk para nakes dan tenaga medis tetap berempati kepada pasien sehingga komentar nir empati ini tidak terulang lagi.
22: Ya, pertama saya ikut duka cita ya atas meninggalnya saudara Yurizal ya. Apapun yang terjadi memang hubungan antara tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan dengan pasien itu adalah hubungan kontrak sosial profesional ya, pasien masyarakat telah menyerahkan hidup matinya kepada tenaga kesehatan, maka mestinya tenaga kesehatan itu menjawab dengan bukan hanya standar kompetensi yang tinggi, tapi yang lebih penting adalah tanggung jawab moral yang baik. Nah, soal tanggung jawab moral yang baik ini kan mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi ketika semua tenaga kesehatan memilih profesinya. Nah, karena itu apa yang terjadi pada kasus bullying ini atau kasus nir empati ini pasti terkait dengan standar moral, standar etika yang nanti pasti berdampak pada standar disiplin bahkan pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi. Nah, ini menjadi perhatian serius semua pihak bagi Kementerian Kesehatan, bagi Konsil, bagi Majelis Disiplin, bagi kolegium, bagi organisasi profesi, bahkan bagi lembaga pendidikan, bahwa ada sesuatu yang luntur di dalam dunia profesi kesehatan yang namanya good moral responsibility, tanggung jawab moral yang baik. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Meskipun di sisi lain, saya juga harus menyadari bahwa tenaga kesehatan sekarang ini bekerja dalam tekanan yang tinggi, lingkungan kerja yang buruk, soal beban kerja yang tinggi, soal sarana prasarana yang tidak mendukung, menimbulkan tekanan psikologis yang tinggi bagi mereka selama bekerja, belum termasuk mereka soal kesehatan mereka yang mulai menurun, gaji yang menurun, jenjang karier, status pekerjaan mereka yang seringkali ada yang nasibnya masih honorer. Situasi lingkungan kerja, lingkungan praktik yang buruk ini pasti menimbulkan tekanan juga bagi para tenaga kesehatan yang seringkali mereka kelelahan, baik fisik maupun mental, emosinya labil, karena itu mungkin mereka frustasi, lalu ada kemarahan, lalu mungkin juga itu yang mendasari. Jadi kita harus fair juga, di satu sisi memang idealnya seperti itu, tetapi kondisi lingkungan praktek yang buruk ini bisa memicu semua orang lepas kontrol, lalu terjadi perlakuan empati seperti ini.
2: Oke, soal beban kerja ini poin menarik, tapi saya mungkin akan bahas nanti. Saya mau lebih fokus ke pasien Yurizal ini. Pasien Yurizal ini kan sebenarnya mengeluh begitu di media sosial, menyebutkan bahwa ini sudah 8 jam menunggu, belum dapat kamar, tapi rasa-rasanya mengeluhnya nilainya setengah karena merupakan pasien BPJS. Kalau Anda setuju tidak sih, Pak Edi, kalau misalnya pasien BPJS adalah kelas kesekian yang harus dilayani rumah sakit dan ada pemakluman ketika BPJS, orang yang menggunakan BPJS itu ibarat kata harus mengalah dengan mereka yang menggunakan layanan umum misalnya?
22: Doktrin sumpra profesi tidak boleh membedakan pasien dari manapun mereka berasal. Apakah mereka kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas BPJS yang PBI itu tidak boleh dibeda-bedakan, itu doktrin profesi. Jadi tidak boleh itu dibedakan, toh pasien dengan PBI, BPJS, meskipun yang bayar pemerintah, haknya kan pada orang kan, dan itu sumpah profesi, jadi itu tidak menjadi alasan. Oleh karena itu, di kondisi di lapangan, situasi apapun, kita disumpah tidak boleh membeda-bedakan. Nah karena itu kan ini soal apa ya, soal empati, soal perlakuan atau soal tadi yang saya sebut soal standar moral kita, etik kita, ini yang jadi persoalan utama. Jadi apapun kondisinya di lapangan ya semua harus bisa kontrol diri bahwa kita semua didoktrin, semua dokter, semua perawat dan lain-lain ini kan bagian dari tanggung jawab profesional ya. Jadi itu nggak bisa menjadi alasan.
2: Oke. Berkaca lagi dari kasus Yurizal ini sebenarnya Pak Edi, kan disebutkan begitu ya, ada pernyataan dari Konsil Kesehatan Indonesia bahwa rumah sakit yang menangani itu memang dalam kondisi full begitu. Ini semakin menegaskan bahwa Indonesia itu punya level masalah fasilitas kesehatan yang berlapis, termasuk soal pemerataan fasilitas layanan kesehatan. Sehingga dalam tanda kutip ini orang berebut berobat ke beberapa rumah sakit pusat. Apa yang akan Anda dorong ke Kemenkes sebagai mitra kerja Anda untuk bisa mendorong pelayanan pemerataan fasilitas layanan kesehatan sehingga bisa jadi begitu orang tidak perlu berebut kamar lagi, berebut kasur lagi di rumah sakit?
22: Ya, jadi kalau kita lihat dari dimensi universal coverage ya, ketika kita sudah berhasil menjadikan seluruh penduduk menjadi peserta BPJS, lalu pembiayaan kesehatan kita juga semakin bagus. Yang terlambat adalah bagaimana negara kita ini menyediakan layanan kesehatan. Ini persoalan paling serius. Nah, mengapa rumah sakit kita masih terbatas, terutama yang tipe A, tipe B, atau rujukan-rujukan yang seperti RSCM, Karyadi, Sarjito, ini hampir setiap hari pasti keluhannya adalah rujukannya tempat tidurnya penuh. Nah, ini menunjukkan bahwa kita belum bisa menyediakan akses layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Jadi antara Komisi 9 dan Kemenkes sedang fokus bagaimana distribusi layanan kesehatan kita yang merata, jumlah tidurnya kita tambahi terus, sehingga antrian rujukan yang terjadi pada Yurizal ini yang sampai 8 jam, bahkan ada yang lebih dari 8 jam, mungkin 1 hari, 2 hari mereka belum bisa masuk, atau operasi yang antri sampai berminggu-minggu, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan, itu terjadi di hampir semua wilayah Indonesia. Karena itu kami, Menteri Kesehatan, itu selalu bagaimana mendorong pertumbuhan rumah sakit baru. Tetapi kita tahu bahwa masalah utama dari sisi SDM itu jumlah dokter spesialis kita yang terbatas. Banyak kita ingin mendirikan rumah sakit tapi dokternya tidak ada. Saya ambil contoh misalnya, saya baru saja dari Labuan Bajo, Manggarai Barat. Sudah ada layanan cath lab tapi di sana dokternya tidak ada sehingga kerjasamanya belum kerjasama dengan BPJS belum terjadi, dan itu hampir terjadi di semua rumah sakit. Sehingga yang kita lakukan adalah percepatan dokter spesialis ini agar mendukung para bupati, para gubernur, para wali kota yang ingin nambah layanan, ingin nambah rumah sakit, tidak terkendala lagi pada jumlah dokter spesialis. Nah ini penyebab utamanya. Jadi saya bisa memahami bahwa ketersediaan tempat tidur, rumah sakit belum bisa memenuhi harapan seluruh masyarakat Indonesia karena terbatasnya jumlah tempat tidur, dan itu penyebab utamanya adalah jumlah dokter spesialis di Indonesia yang sangat terbatas.
2: Karena fasilitas yang buruk, kemudian sistem layanan kesehatan yang buruk, ini menimbulkan frustrasi. Tidak hanya mungkin menghasilkan komentar nir empati dari nakes atau tenaga medis ke pasiennya, tapi kita juga ingat beberapa waktu lalu ya Pak Edi, ada kasus dokter Ica di NTT bahwa ada pasien yang merasa tidak puas dengan layanan kesehatan, kemudian mengintimidasi beberapa tenaga medis ataupun dokter. Ini kan artinya ketidakadaan empati satu sama lain antara pasien ke nakes, nakes ke pasien, ini juga bisa terjadi ketika sistemnya itu buruk. Menurut Anda, kalau dari sisi nakesnya terlebih dahulu, sanksi atau pembinaan seperti apa ya yang harus digembleng, yang harus ditekan supaya latihan empati ini terus ada begitu Pak Edi?
22: Dalam ekosistem pembinaan tenaga kesehatan ya, itu sebetulnya undang-undang kesehatan kita sudah kita rubah. Maka untuk menjadi dokter atau tenaga kesehatan yang lain itu kan melalui serangkaian pendidikan uji kompetensi yang ketat. Bahkan ada beberapa yang sampai tidak lulus itu kan karena soal pencapaian kompetensi dan standar etik moral. Yang kedua, konsil, kolegium, lalu majelis disiplin tenaga kesehatan itu kita bentuk yang dulu di bawah organisasi profesi, kita naikkan di bawah negara agar ada independensi mereka di dalam bekerja. Maka konsil, kolegium, dan majelis tenaga kesehatan ini yang punya wewenang langsung terhadap pembinaan seluruh tenaga kesehatan kita yang ada. Nah karena itu setiap pelanggaran moral, setiap pelanggaran etika seperti yang terjadi pada kasus Yurizal ini harus ada penanganan etik moral. Siapa yang menangani itu memang majelis disiplin bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Karena itu hati-hati di dalam memberikan sanksi, sebelum ada sidang majelis disiplin, dibuktikan dulu secara profesional sesuai dengan standar majelis disiplin apakah mereka betul-betul ada pelanggaran moral dan etika. Kalau memang ada pelanggaran disiplin tenaga kesehatan, sanksi diberikan, bahkan sanksi terberat adalah STR-nya dicabut, surat izinnya dicabut, mereka nggak bisa lagi praktek. Nah kalau kemudian sampai pada pelanggaran hukum, ya APH yang berjalan, kita nggak bisa lagi mencampuri itu urusan hakim, urusan polisi, urusan jaksa, dan karena itu tenaga kesehatan itu punya resiko masuk penjara gara-gara pekerjaannya. Ini kan bagian dari ekosistem di dalam mencapai tenaga kesehatan di Indonesia yang memenuhi standar kompetensi yang tinggi dan tanggung jawab moral yang baik. Jadi mekanisme regulasi profesi di Indonesia itu sudah mulai berjalan dengan baik. Hanya sekarang kita dorong konsil, kolegium, majelis disiplin ini bekerja secara efisien, kemudian juga organisasi profesi, IDI, PPNI, IBI juga harus melakukan pembinaan terhadap anggotanya, jangan sampai mereka melanggar etik dan disiplin. Lalu institusi pendidikan juga punya tanggung jawab moral yang tinggi juga untuk bagaimana mendidik anak-anaknya ini dibekali dengan tanggung jawab moral dan etik disiplin yang baik. Jadi saya kira ini bagian dari ekosistem dan undang-undang sudah mengatur itu, tinggal bagaimana implementasinya di lapangan.
2: Okay. Kalau tadi dari segi nakes ataupun tenaga medis ke pasien, kemudian saya mau bahas selanjutnya atau sebaliknya begitu Pak Edi, soal pasien ketika mau mengeluh begitu. Apakah menurut Anda keluhan Yurizal di media sosial ini karena absennya pusat aduan para pasien yang mungkin merasa tidak cukup puas begitu dengan layanan kesehatan di rumah sakit yang mereka alami?
22: Ya sekarang kan era keterbukaan informasi di dalam
2: semua
22: dunia digital.
2: Ya. Ya, Pak.
22: Semua pegang akses sehingga setiap keluhan, setiap hal yang mungkin dirasakan tidak sebagaimana mestinya, orang bebas saja menyampaikan secara media sosial. Tetapi sesungguhnya akan lebih baik kalau setiap dugaan pelanggaran moral, etika, disiplin tenaga kesehatan itu disampaikan melalui kanal yang baik, yaitu majelis disiplin tenaga kesehatan. Nah, majelis disiplin itu akan menangani semua laporan masyarakat terhadap tenaga kesehatan yang dikeluhkan itu. Dia akan memeriksa, memanggil, bahkan melakukan sidang, dibuktikan apakah yang dilaporkan oleh masyarakat itu memenuhi aspek pelanggaran etik, disiplin, moral. Setelah itu dia akan memutuskan sampai kemudian memberikan sanksi. Itu bagian dari mekanisme internal di Konsil Tenaga Kesehatan. Oleh karena itu saya kira kita harus fair juga. Kita semua menuntut semua dokter tenaga kesehatan itu memberikan pelayanan dengan standar kompetensi dan tanggung jawab moral yang baik. Tapi seringkali dengan berbagai situasi kondisi kita yang tidak memungkinkan mencapai kondisi ideal, seringkali pasien mengeluh, keluarga mengeluh, ya tentu harus disampaikan dengan cara yang baik, sehingga semuanya terkomunikasikan dengan baik. Kita harus pahami bahwa malpraktek atau tenaga kesehatan yang berurusan dengan hukum itu selalu diawali dari komunikasi yang buruk antara pasien dan tenaga kesehatan. Semua tenaga kesehatan pasti sudah dibekali bagaimana cara berkomunikasi yang terapeutik, karena itu tanggung jawab mereka, tetapi bahwa kita sadar masalah komunikasi antara pasien dan dokter tenaga kesehatan itu masih sering terjadi, yang itu menjadi penyebab utama persoalan layanan kesehatan di Indonesia.
2: Kita harapkan fasilitas layanan kesehatan membaik sehingga sistemnya itu mendorong dan membantu entah itu tenaga kesehatan, tenaga medis, baik itu juga pasiennya itu bisa menjalankan fungsi dan tugas mereka masing-masing. Pasien tidak mudah frustasi, begitu juga dengan nakes dan juga tenaga medis, seperti misalnya beban kerjanya bisa sedikit berkurang gitu, seperti yang tadi Pak Edi sempat singgung. Terima kasih banyak Edi Wuryanto, anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi PD Perjuangan. Silakan Pak Edi.
22: Ya tapi apapun, tenaga kesehatan adalah kuncinya. Kalau dia mampu menjalin komunikasi yang baik dengan klien, klien merasa memperoleh informasi yang utuh, itu akan mengurangi resiko gangguan komunikasi antara pasien dengan tenaga kesehatan. Jadi tetap kuncinya ada di tenaga kesehatan itu sendiri. Mari kita ciptakan komunikasi yang terapeutik antara dokter, tenaga kesehatan, dan pasien. Itu kata kuncinya itu.
2: Karena apapun sistemnya, kita tahu betul masih ada tantangan dan juga ada kekurangan, sehingga apapun kondisinya bisa mungkin dikomunikasikan dengan baik sehingga tidak ada kesalahpahaman yang menimbulkan kekesalan ataupun frustrasi yang berujung misalnya keluhan di media sosial dan menimbulkan efek domino ataupun masalah-masalah baru. Terima kasih telah berbagi perspektif Anda, anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PD Perjuangan Edi Wuryanto malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih Pak Edi. Ke informasi lainnya, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh korban dan keluarga atas insiden keracunan usai menyantap menu makan program MBG ataupun makan bergizi gratis. Sudaryono menegaskan bahwa BGN berjanji akan terus meningkatkan tata kelola serta pengawasan kepada seluruh SPPG yang ada di Indonesia. Ia berharap agar kedepannya tak ada kasus serupa.
1: Di momen ini kami juga menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban di seluruh Indonesia, di beberapa kejadian, ada di Jepara, ada yang di Jogja, ada di kemudian di Jayapura, termasuk yang di Semarang dan lain-lain ya. Ini kami mohon maaf, barangkali kami akan terus tingkatkan ini. Selain itu juga kami minta izin untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini kami perbaiki dengan segera tata kelola untuk supaya kasus keracunan ini betul-betul kami bisa nolkan. Dan sekali lagi kami terus meminta masukan dari semua pihak, khususnya para ahli, pakar, dan orang-orang siapapun itu yang kemudian bisa membantu kami untuk. Dan juknis, juklak, juknis, kemudian edaran dan lain-lain yang kemudian diperlukan untuk manual SOP di lapangan untuk dapur, chef, kemudian masak, cara masak, jam-jam masak, sistem IT, dan seterusnya, itu kami persiapkan dan alhamdulillah sebagian sudah jalan.
2: Sementara itu katarak masih jadi salah satu penyebab utama kebutaan di Indonesia. Meski demikian, kebutaan akibat katarak sebenarnya dapat disembuhkan melalui operasi. Dan untuk mempercepat penanganan, bakti sosial operasi katarak kembali digelar dengan menyasar ratusan pasien di sejumlah daerah.
12: Katarak merupakan kondisi yang menyebabkan lensa mata menjadi keruh sehingga penglihatan penderita semakin menurun. Bagi masyarakat dengan katarak yang sudah mengganggu aktivitas, operasi menjadi salah satu upaya utama untuk mengembalikan kemampuan melihat.
3: Saya awalnya karena burem aja, meripat kata burem gitu, alhamdulillah. Dulu sudah dikasih tahu untuk pakai kacamata, tapi saya belum gitu. Terus akhirnya setelah dicek seperti ini, ternyata harus katarak, sudah positif katarak. Karena mata yang sebelah kanan itu kalau naik mobil, kita perpasan itu malam hari sangat-sangat mengganggu, tidak jelas kita bawa kendaraannya. Harapan kedepannya semoga aja pelaksanaan operasi seperti ini akan lebih sering.
12: Operasi katarak tidak hanya berdampak pada kualitas hidup pasien. Kemampuan melihat yang kembali baik diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pasien dan keluarganya. Penanganan katarak juga dinilai dapat mengurangi resiko kecelakaan dan secara tidak langsung membantu menurunkan angka kemiskinan.
4: Turunnya produktivitas tentunya akan berimbas kepada ekonomi, mulai dari ekonomi di keluarga sampai ke ekonomi di masyarakat kan begitu. Nah, dengan kita bisa membantu operasi katarak satu mata saja, maka insya Allah produktivitas akan kembali.
12: Meski dapat disembuhkan, jumlah penderita katarak yang belum menjalani operasi di Indonesia masih tinggi. Kondisi ini dikenal sebagai backlog katarak. Kasus katarak di Indonesia diperkirakan lebih dari 600 ribu kasus. Wamenkes Dante Saxono Harbuwono menyebut angka tersebut baru kasus yang terdeteksi. Sementara jumlah sebenarnya diperkirakan masih lebih besar. Karena itu kegiatan bakti sosial operasi katarak diharapkan dapat mempercepat pengurangan backlog.
6: Jumlah penyakit katarak di Indonesia itu kurang lebih ada 600 ribu kasus. Dan angka itu masih lama, itu yang terdeteksi dan tersubsidi. Jadi langkah konkret yang kita lakukan adalah melakukan pembiayaan terhadap penyakit katarak yang operasi pada penyakit katarak tersebut. Ini akan pasti akan terjadi, jumlahnya makin lama akan makin besar sesuai dengan angka harapan hidup yang makin lama makin lanjut. Sehingga ini menjadi satu faktor penting.
12: Pelaksanaan bakti sosial ini melibatkan peran Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau PERDAMI, Nur Dubai Foundation, serta dukungan dari Duta Besar Uni Emirat Arab dan Kementerian Kesehatan. Pemerintah berharap kolaborasi ini dapat terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat dengan katarak yang mendapatkan akses operasi. Dengan penglihatan yang kembali pulih, pasien diharapkan dapat kembali beraktivitas, produktif, dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Imam Muhairib, Purwokerto, Jawa Tengah.
2: Ke informasi lainnya, tren dan taktik perang terkini adalah penggunaan wahana tempur tanpa awak baik di udara dan juga laut. TNI Angkatan Laut juga sudah mulai beradaptasi dan mengoperasikan wahana tempur tanpa awak seperti terlihat pada latihan perang terintegrasi TNI Rabu lalu.
23: Ada yang menarik dalam latihan perang terintegrasi TNI di Dabo Singkep Rabu 5 Agustus lalu. Sebuah kapal mirip speedboat kecil melaju dari kapal perang TNI Angkatan Laut. Kapal tersebut melaju cepat dan bermanuver membelah lautan menuju sasaran. Kapal tersebut kemudian menabrak sasaran dan menimbulkan ledakan hebat. Itulah Unmanned Surface Vehicle atau USV atau drone laut terbaru TNI Angkatan Laut buatan BUMN Industri Pertahanan PT PAL. Menurut informasi dari PT PAL, drone laut ini memiliki kecepatan maksimum 55 knot dan berhulu ledak 150 kg. Kapal ini bahkan bisa dikendalikan secara otonomus menggunakan kecerdasan buatan. Selain drone laut, TNI Angkatan Laut juga memamerkan drone kamikaze udara. Drone bernama AKM KI-50 ini mampu mengudara selama 40 menit dan menjangkau sasaran sejauh 50 km. Drone ini diluncurkan dari kapal perang untuk menghantam sasaran di laut maupun di daratan.
24: Yang menarik dari latihan kali ini adalah skenario perang non-kinetik dan asimetris, yaitu simulasi perang siber serta pelibatan drone udara dan laut untuk menghancurkan sasaran musuh. Dengan demikian, TNI pun sudah beradaptasi dengan strategi dan taktik peperangan terbaru.
23: Sesuai dengan tren dan strategi perang terkini, TNI Angkatan Laut juga mulai mengadopsi berbagai persenjataan tanpa awak. Persenjataan ini dinilai efektif, murah, dan cocok untuk mengamankan selat-selat strategis di lautan Nusantara.
25: Kita mempunyai Unmanned Survival Vehicle yang kata pergaulannya disebut pesawat kamikaze. dan ini akan kita operasionalkan di lapangan.
23: Teknologi wahana tempur tanpa awak ini juga semakin dikuasai anak bangsa. Karena itu, sebaiknya peralatan tempur semacam ini dibeli dari dalam negeri.
5: Kalau hemat saya yang harus digarisbawahi, alutsista kita juga harus sebanyak-banyaknya menggunakan industri pertahanan kita. Ini kan juga jadi lapangan kerja, menggerakkan ekonomi.
23: Pak, ini sebelumnya pada Oktober tahun lalu TNI Angkatan Laut bersama Kementerian Pertahanan dan PT PAL juga menguji kapal selam tanpa awak atau KSOT. Dengan demikian, TNI Angkatan Laut kini telah mengoperasikan wahana tempur tanpa awak di bawah permukaan laut, di permukaan laut, dan di udara. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Dabo Singkep, Kepulauan Riau.
2: Sebanyak 76 siswa-siswi paskibraka dari seluruh provinsi telah menjalani pelatihan intensif dan mulai tanggal 11 Agustus nanti mereka akan mulai berlatih di Istana Negara. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.
7: Di Kabupaten Bogor ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Fakah Harika yang membawa Desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
8: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa Desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata begitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
7: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Sebanyak 76 siswa-siswi paskibraka dari seluruh provinsi telah menjalani pelatihan intensif dan mulai tanggal 11 Agustus nanti mereka akan mulai berlatih di Istana Negara.
23: Sudah lebih dari 3 minggu, WOD Bintang Adisya ditempa di Jakarta. Ia terpilih mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka untuk upacara 17 Agustus di Istana Negara. Kini, ia masih harus menjalani sejumlah latihan sebelum pengukuhan pada 15 Agustus nanti. Baginya, pengalaman menjalani hari-hari sebagai paskibraka sangat berkesan. Apalagi ia merupakan hanya anak seorang nelayan dari kampung.
9: Saya bisa ambil juga dari teman-teman saya. Kayak saya ini kan bukan orang berada. Kayak ternyata tidak harus orang yang punya jabatan atau orang yang harus punya uang bisa masuk paski nasional. Ternyata biar kita di masyarakat biasa juga bisa.
23: Demikian pula bagi Hilmi Tisna Yuwanda. Bagi siswa paskibraka perwakilan Jawa Tengah ini, selain fisik, ia juga harus siap secara mental.
10: Pastinya setiap daerah memiliki harapan lah bagi putra-putrinya untuk kalau bisa kamu jadi ini ya, tapi dari daerah saya tidak menuntut akan hal itu. Jadi yang penting kamu di sana jaga nama baik daerah, attitude kamu dijaga, dan ingat kamu bawa nama provinsi, jangan membuat malu lah di sana, intinya jaga sikap saja.
23: Total ada 76 siswa paskibraka yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia. Saat ini, mereka masih terus berlatih untuk tampil di Istana Negara pada 17 Agustus nanti. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
2: Informasi lainnya, Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah digelar di Semarang, Jawa Tengah. Acara pembukaan ini digelar di lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang pada Sabtu pagi. Lebih dari 11.000 anggota Tapak Suci hadir langsung di lokasi acara dan mereka berdatangan dari seluruh wilayah Indonesia, bahkan turut hadir beberapa perwakilan dari luar negeri.
20: Sabtu pagi, anggota Tapak Suci yang telah memenuhi lapangan memulai acara pembukaan dengan melakukan senam bersama. Muktamar kali ini mengambil tema berakar tradisi menuju tapak suci modern, mandiri, dan mendunia. Sejumlah tamu undangan yang hadir antara lain Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir, Kapolri Jenderal Listio Sigit, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, Mendikdasmen Abdul Mukti, dan sejumlah tamu undangan lain.
11: Kami ingin menekankan bahwa tapak suci Putra Muhammadiyah itu
13: bukan saja sebagai persatuan atau perguruan bela diri, tetapi juga ajang untuk menebalkan integritas ya, karakter bagi masyarakat. Ciri khusus tapak suci adalah olahraga pencak silat atau olahraga bela diri yang itu tidak apa diwarnai dengan perbuatan sirik. Jadi lebih kepada fisik.
20: Dalam acara ini juga diberikan gelar anggota kehormatan tapak suci kepada Kapolri Listio Sigit serta Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng. Penghargaan ini diharapkan menjadi amanah sekaligus pengikat tali persaudaraan antara Polri dan keluarga besar Tapak Suci untuk terus mengabdi kepada negara.
14: Anugerah kehormatan untuk Pak Kapolri dan Wali Kota Semarang itu didasarkan pada satu, bahwa ada kesamaan spirit atau jiwa dalam hal membela bangsa dan negara, di mana baik Polri maupun Tapak Suci ingin membela dan terus membela rakyat, membela masyarakat dengan menjunjung tinggi hal-hal yang benar, kemudian membela yang lemah.
20: Tapak Suci kini telah berkembang di 36 provinsi di Indonesia serta 24 negara di dunia. Perkembangan ini menjadi modal penting bagi organisasi untuk terus beradaptasi menghadapi tantangan zaman. Fajar Indrajaya, Semarang, Jawa Tengah.
2: Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus merayakan hari jadinya yang keempat, Trans Snow World di Trans Icon Mall Surabaya menghadirkan pertunjukan spesial atraksi ski salju. Sensasi dingin dengan keseruan atraksi dari para instruktur profesional sukses memukau ratusan pengunjung.

0: Cuaca Surabaya yang panas terik seringkali membuat akhir pekan terasa melelahkan. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati cuaca dingin, Trans Snow World Surabaya bisa menjadi solusinya. Berlokasi di Trans Icon Mall, destinasi ini menjadi satu-satunya wisata salju indoor di Jawa Timur. Dengan tema pegunungan Jepang dan Swiss, pengunjung dapat mencoba berbagai wahana, diantaranya permainan snow tube dan snow slide. Sensasi meluncur dari ketinggian menggunakan ban khusus memberikan adrenalin yang menyenangkan. Selain itu, pengunjung juga bisa mencoba wahana kereta gantung atau chairlift. Wahana santai yang sekaligus bisa menikmati panorama hamparan salju dari atas ketinggian secara gratis.
1: Senang hari ini banyak promonya. Kapan lagi cuma 44.000 satu orang. Barusan tadi coba ini mainan di belakang, terus naik kereta yang di atas itu, kereta gantung.
2: Seru banget, terus dingin ya di sini. Surabaya kan panas ya. Di sini dingin, seru.
3: Serunya gimana nih wahananya?
2: Wahananya asik semuanya.
0: Spesial di hari jadinya yang keempat, Trans Snow World juga menghadirkan atraksi ski salju yang dilakukan instruktur profesional. Mereka memamerkan kelihaian menyelusur dan bermanuver di atas hamparan salju.
4: Betul, Surabaya panas sekali. Untuk itu kalau yang merasa sumuk sekali di Surabaya boleh merapat ke Trans Surabaya. Dalam satu bulan ini kita ada banyak spesial promo sampai hari kemerdekaan sampai akhir Agustus nanti.
0: Momen Agustusan ini makin terjangkau lewat promo Hari Kemerdekaan. Hanya dengan membeli 3 tiket dalam satu transaksi, harga per orang menjadi jauh lebih murah, yaitu Rp58.000. Promo ini berlaku selama bulan Agustus. Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur.
5: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
6: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
6: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
6: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
5: Tragedi penembakan di sekolah menewaskan sedikitnya 7 orang di Nonthaburi, Thailand pada Jumat. Pelakunya diduga seorang laki-laki berusia 14 tahun yang kemudian mengakhiri hidupnya. Masih dari Thailand, sebuah mobil menabrak pusat penitipan anak di Kanchanaburi dan melukai 15 anak-anak yang tengah tidur siang.
9: Sedikitnya 7 orang tewas dalam penembakan di sebuah sekolah di Nonthaburi, Thailand pada Jumat. Pelaku penembakan diduga merupakan seorang siswa laki-laki berusia 14 tahun.

0: Gelombang panas dan kekeringan ekstrim yang melanda Eropa menyebabkan permukaan sejumlah sungai menyusut ke titik terendah dalam sejarah. Surutnya permukaan air sungai Danube akibat kekeringan ekstrim memunculkan bangkai kapal-kapal perang Jerman dari Perang Dunia Kedua hingga fosil mamut. Fosil mamut berbulu yang terkubur selama ribuan tahun di sungai tersebut ditemukan di dasar sungai yang mengering.
1: Човек от цяло ряко се обадил и заедно и с кметиците всъщност казаха, че виждат може би кости на древни животни. Изпратихме специалист от екомузея и се разпознаха кости от мамути.
0: Di dekat pelabuhan Prahovo Serbia yang berada di perbatasan Serbia dan Rumania, lambung kapal berkarat hingga tiang kapal yang dulu menjadi tempat berkibarnya bendera Nazi kini kembali terlihat dari permukaan air. Bangkai kapal perang dapat dilihat langsung dari tepi sungai. Sungai terpanjang kedua di Eropa itu kini mengalami penyusutan debit air hingga ke level terendah. Dampaknya tak hanya memunculkan peninggalan sejarah, tetapi juga mengganggu aktivitas pelayaran dan mengancam operasional pembangkit listrik di sejumlah negara Eropa Tengah dan Timur. Polandia kini menghadapi ancaman kekeringan yang semakin parah setelah permukaan sejumlah sungai utama mencapai titik terendah dalam sejarah. Gambar dari udara memperlihatkan hamparan pasir yang muncul di permukaan sungai Vistula di Warsawa, Polandia pada Selasa. Ini terjadi akibat surutnya debit air yang dipicu gelombang panas berkepanjangan. Musim kemarau yang berkepanjangan ini juga berdampak pada sektor energi di Polandia. Awal pekan ini, perusahaan utilitas Enea mengurangi produksi listrik di pembangkit listrik tenaga batu bara di Konyets dan Powanyets akibat penyusutan debit air sungai Vistula untuk sistem pendingin. Ketinggian air sungai Donau yang menyusut tajam memaksa Hungaria untuk mematikan sebagian besar operasional satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir di negara tersebut. Fasilitas yang sangat bergantung pada air sungai Donau sebagai pendingin tersebut kini menghadapi krisis energi. Pembangkit listrik yang menjadi tulang punggung energi di negara itu terpaksa beroperasi hanya sekitar 10% dari kapasitasnya. Hujan di Austria memang diperkirakan menaikkan permukaan air Donau sekitar 20 cm. Namun Perdana Menteri Peter Magyar menyebut kenaikan debit air diperkirakan hanya sementara.
2: Honfitársaim, ami Paksot illeti, a helyzet javult ugyan, de továbbra is nehéz. Mára már 13 cm-rel vagyunk a vasárnapi vízállás felett, és a következő napokban várható még bő 20 cm-re emelkedő vízszint. De mivel holnaptól hosszú ideig nem várható újabb csapadék, ez az emelkedés előreláthatólag átmeneti lesz, és jövő héttől újra számolgathatjuk a centiket. Az atomerőmű működését folyamatosan figyelemmel kísérjük, az egyetlen turbina stabilan termel. A védelmi munkacsoport tegnap ülésén utasítást adtam különböző átmeneti megoldások kidolgozására arra az esetre, ha Pakson tartóssá válik a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás.
0: Kini pemerintah Hungaria tengah menyiapkan investasi untuk memperkuat ketahanan pasokan energi dan air Hungaria di tengah cuaca ekstrem Eropa.
3: Rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun pedestrian deck Dukuh Atas jadi kabar baik bagi kemudahan akses pejalan kaki dan integrasi antar moda transportasi. Namun tantangan dalam pembangunannya tak mudah. Dari negara tetangga, Bangkok, Thailand. Proyek ini juga bisa mengambil pelajaran untuk memaksimalkan inklusivitas dan keberhasilannya. Dan informasi ini kami pilih untuk menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.
4: Menyongsong usia 500 tahun Jakarta.
5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT MRT Jakarta berencana membangun pedestrian deck Dukuh Atas. Sebuah proyek jembatan pejalan kaki yang dibuat dengan bentuk lingkaran di atas persimpangan Jalan Jenderal Sudirman dan Sungai Ciliwung. Dibuat melayang dengan ketinggian tiang panjang 8 meter dan diameter 100 meter, proyek ini akan dimulai November tahun ini. Pasalnya, hingga kini salah satu simpul tersibuk ini belum terhubung satu sama lain.
6: Di persimpangan jalan ini ada berbagai macam moda transportasi yang bertemu. Ada KRL, kereta bandara, Transjakarta, MRT, LRT Jabodetabek, dan juga nantinya LRT Jakarta stasiunnya akan ada di sini juga. Tapi sayangnya dari antara satu kuadran ke kuadran yang lainnya, ini masih belum ada pedestrian yang mampu menghubungkan satu sama lain. Jadi kalau pejalan kaki nih harus turun ke dalam lorong, kemudian naik turun JPO, kepanasan, dan juga kehujanan.
5: Jika menengok negara tetangga dari ibu kota dengan tingkat mobilisasi yang tinggi, ada pula tempat bagi pejalan kaki melayang yang bentuknya serupa. Salah satunya Skywalk di Victory Monument, Bangkok, Thailand.
6: Salah satu pedestrian melayang atau skywalk yang cukup penting di kota Bangkok adalah tempat saya saat ini, yaitu Anusawari Chai Samorapom atau Victory Monument. Monumennya ada di belakang sana. Dan skywalk ini mengapa penting? Karena menghubungkan dua moda transportasi umum sekaligus, yaitu dari BTS atau kereta layang yang stasiunnya ada di ujung selatan sana, dan kemudian bisa menghubungkan para pejalan kaki untuk mengakses halte bus. Ada 4 titik yang ada di ujung-ujung dari setiap lingkaran ini. Dan kemudian selain dari moda transportasi, skywalk ini juga menghubungkan dengan kawasan komersil. Bisa dilihat ini jembatannya langsung mengarah ke satu plaza. Ini plaza kedua dan ada plaza ketiga di ujung selatan sana dekat dengan stasiun BTS. Dan selain itu, dari skywalk yang sudah terbangun ini panjangnya 800 meter kira-kira. Dan nanti akan dilanjutkan, proyeknya sedang berjalan di ujung sana. Nanti bentuknya akan melingkar, jadi para pejalan kaki ini tidak perlu naik turun kemudian mengakses zebra cross biasa ataupun juga jembatan penyeberangan orang yang lainnya begitu ya, untuk bisa mengakses dari seluruh sudut di lingkaran Victory Monument ini.
5: Skywalk di Victory Monument ini menjadi penghubung antara wilayah suburban dengan distrik wilayah rumah sakit dan niaga. Skywalk ini telah berhasil membuktikan desain jembatan penghubung antar moda hingga area-area milik pemerintah dan privat, baik fasilitas publik maupun komersil. Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia sekaligus Akademisi Universitas Sugiyapranata Joko Setiawarno menyebut, Jakarta dan Bangkok memiliki banyak kemiripan dari segi sistem transportasi metropolitan. Jakarta dinilai telah berhasil mengembangkan transportasi umum, namun kini harus lebih fokus pada kawasan berorientasi transit.
7: Ya, Indonesia sama kalau bandingkan sama Bangkok, Jakarta Bangkok itu 11-12, artinya saling mengejar. Karena Bangkok itu tahun 2000-an, dia tuh belajar dari KRL, bagaimana membangun kereta perkotaannya. Dia lebih cepat dulu, sementara KRL kita baru ada pembenahan itu 10 tahun berikutnya, mulai 2011 lah itu ya. Ya Alhamdulillah sekarang sudah lebih baik gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan. Jadi mereka tuh belajar sama Jakarta ya, yang sebenarnya Jakarta sudah punya, tapi mereka lebih dulu.
5: Pendapat yang sama juga disampaikan Akademisi Urban dan Regional Planning asal Universitas Chulalongkorn, Thailand. Ia menyebut, meski tingkat kompleksitas proyek Bangkok dan Jakarta berbeda, namun ada sejumlah hal yang bisa menjadi pembelajaran bagi proyek pedestrian Dek Dukuh Atas.
8: The first major lesson from Bangkok is managing broadening capacity to spatial segregation. With Victory Monument, simply building a circular walk was not enough. Operational success came from splitting bus stops into inner and outer bays, so transit vehicles didn't block one another. At Dukuh Atas, connecting 6 transportation modes mean processing drastically different commuter flows from fast-moving intercity rail passengers to high-frequency local BRT commuters. Jakarta must avoid creating bottleneck pinch point on the pedestrian deck.
5: Selain itu, Panit juga menggarisbawahi inklusivitas antar bangunan yang harus tetap berjalan sesuai fungsinya, dan pengguna disabilitas serta lansia dan anak-anak juga harus diterapkan di proyek pedestrian deck Dukuh Atas. PT MRT Jakarta menyebut proyek ini sebagai bagian dari komitmen mempermudah aksesibilitas warga Jakarta.
9: Ke depan akan kita fokuskan ke konektivitas-konektivitas yang akan tersambung gitu dengan MRT. Juga mungkin ke depan akan dilakukan pengembangan mixed use dan pengembangan terminal yang nanti juga mudah-mudahan bisa manfaatnya bisa terasa, bisa jadi ruang publik baru, bisa jadi tambahan hunian baru gitu untuk masyarakat, juga bisa jadi fasilitas terminal yang lebih nyaman dan optimal untuk masyarakat.

Pedestrian deck Duku Atas ditargetkan akan selesai dibangun pada akhir tahun 2028. Putri Demes, Jakarta.

0: Kasus perampokan dan pembunuhan Chandra Waskito, pemilik konter HP di Desa Pojoksari, Ambarawa pada Kamis dini hari berhasil diungkap polisi. Jumat sore, polisi meringkus dua terduga tersangka pembunuhan, yakni DPP dan TI di Semarang dan Ambarawa. Menurut tersangka, mereka berpura-pura membeli HP. Saat kondisi sepi dan pemilik konter lengah, tersangka DPP dan TI memukul kepala korban dengan palu, masing-masing sebanyak 3 dan 5 kali hingga korban tewas. Mereka lalu menggasak HP di konter dan mengambil 3 CCTV. Keduanya lalu membuang jasad Chandra di daerah Gubuk, Kabupaten Grobogan, menggunakan mobil korban yang dicuri. Kedua tersangka menyebut melakukan aksi ini karena butuh uang untuk membayar hutang karena kalah judi online. Selain pelaku, polisi amankan barang bukti berupa mobil korban, motor pelaku, 53 HP, serta CCTV dibuang di daerah Rawapening.
1: Jasad korban tersangka DPP mengeluarkan palu dari dalam tas dan memukulkannya ke bagian atas kepala bagian belakang hingga korban tersungkur ke lantai. Setelah korban tersungkur, tersangka TI kembali memukulkan, jadi tadi DPP sekarang yang tersangka TI memukulkan palu ke arah kepala korban sebanyak 5 kali. Disitulah waktu meninggal dunianya.
0: Pelarian UU pelaku pembunuhan

0: Ogah yang juga rekan seprofesinya ditangkap tim unit reaksi cepat Polres Kota Banjar Sabtu. Uup ditangkap di daerah Pasir Koja, Kota Bandung saat berusaha kabur setelah melakukan aksi pembunuhan terhadap Asep Komara. Kejadian berawal ketika polisi mendapatkan laporan penemuan mayat di sekitar lapangan golf Ciaren, Kelurahan Purwaharja, Kota Banjar yang diduga tewas akibat pembunuhan Jumat siang. Korban yang merupakan tukang pengatur lalu lintas di perempatan mengalami luka robek di bagian perut dan ulu hati. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku mengarah kepada UUP yang berprofesi sama dengan korban. Menurut pelaku, aksi penusukan karena dendam sering diejek saat bekerja. Pada malam Jumat, korban kembali mengejek. Pelaku lalu pulang mengambil pisau lalu menusuk korban.
1: Motif atau latar belakang tersangka S alias UUP ini karena menaruh dendam. Si korban, Pak Asep Komara, dianggapnya sok berkuasa. Kemudian kalau dapat jatah uang tidak dibagi. Sering mengolok-olok kepada si tersangka.
0: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Di Tulungagung, kecelakaan terjadi akibat sang pengemudi yang merupakan lansia 67 tahun kehilangan konsentrasi. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
0: Video amatir warga merekam kondisi minibus yang dikemudikan oleh A, lansia berusia 67 tahun, pasca kecelakaan beruntun di Simpang 3 Ngujang, Tulungagung, Sabtu siang. Minibus yang membawa dua penumpang itu menghantam motor, kemudian kembali melaju dan terlibat adu banteng dengan minibus berpenumpang 8 orang dari arah Kediri ke Tulungagung. Akibat kejadian, minibus berisi rombongan hajatan pengantin terbalik di jalur nasional Tulungagung Kediri dan 8 penumpang yang mengalami luka ringan. Menurut polisi, pemicu kecelakaan diduga lantaran A kurang konsentrasi. Total ada 12 orang yang mengalami luka akibat kecelakaan beruntun ini. Kasus ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Tulungagung. Inilah makam S, warga Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Sabtu siang pasca dibongkar orang tak dikenal. Diduga peristiwa pembongkaran terjadi dini hari dan baru diketahui pagi harinya. Dalam video disebutkan, ada kain kafan yang diduga dicuri dari jenazah yang dimakamkan 29 Juli lalu. Warga juga menemukan serpihan foto perempuan yang dirobek. Pihak kepolisian sudah mendatangi TKP, namun mendapati makam telah dikembalikan seperti semula. Kasus tersebut kini ditangani Muspika setempat atas persetujuan keluarga pemilik makam. Warga Desa Tunjung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Jumat petang digegerkan penemuan sesosok mayat perempuan. Korban dalam kondisi mengapung di kolam koi milik warga. Warga langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek setempat. Petugas kemudian mengevakuasi jenazah ke RSUD Srengat. Hasil identifikasi korban adalah MLK, usia 40, asal Ringin Rejo, Kabupaten Kediri. Menurut keluarga, korban mengalami depresi dan sering mengancam bunuh diri. Dua hari sebelum ditemukan, korban kabur dari rumah. Polisi tidak menemukan tanda kekerasan di tubuh korban dan jenazah dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi lainnya, kebakaran hebat melanda sebuah pabrik kayu lapis di Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas pada Sabtu pagi. Besarnya api mengakibatkan hampir seluruh bangunan pabrik ludes terbakar. Di lokasi lainnya, dua rubah di Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Padang terbakar pada Sabtu pagi. Tiga kepala keluarga yang berisi 15 orang terdampak.
0: Kebakaran terjadi di sebuah pabrik kayu lapis yang berada di Desa Lesmana, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Api yang muncul dengan cepat membesar hingga melalap hampir seluruh bagian pabrik. Warga mengaku mendengar sedikitnya 4 kali ledakan keras yang bahkan menimbulkan getaran hingga ke permukaan tanah. Ledakan tersebut diduga berasal dari mesin boiler atau peralatan produksi di dalam pabrik. Hingga proses pemadaman berlangsung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka.
3: Katanya ini dari serbuk.
4: Oh, dari serbuk?
3: Ya, katanya.
4: Terus?
3: Ya, katanya udah dipadamkan, tapi kan...
4: Masih hidup?
3: Masih hidup.
4: Apinya masih ada ya?
3: Ya.
4: Ini berarti kebakar semua apa gimana, Pak?
3: Nggak tahu, nggak lihat depan kan kebakar.
4: Terus? Pas lagi operasi tidak pabriknya itu?
3: Nah, udah. Apa udah dipulangkan karyawan?
4: Oh, dipulangkan karena ada kebakaran, dipulangkan karyawannya itu.
3: Pulang Gasik lah.
4: Oh, pulang Gasik.
0: Api dengan cepat melahap 2 rumah kayu di Jalan Dr. Muhammad Hatta Dalam, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Padang, Sabtu pagi. Kobaran api membesar dari salah satu rumah yang merupakan bangunan kayu. Petugas kemudian berupaya memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain di sekitarnya. Meski rumah mengalami kerusakan berat, petugas memastikan tidak ada korban luka maupun korban meninggal dunia. Selain 2 rumah, 1 sepeda motor juga mengalami kerusakan ringan. Petugas sempat mengalami kesulitan mengakses lokasi karena kondisi jalan yang sempit.
5: Kesulitan sekali kami dari Dinas Kebakaran karena area masuk jalannya kecil. Sementara warga dengan kendaraan roda 2 lebih dulu datang dari Dinas Kebakaran. Jadi agak menghambat akses pergerakan armada kami dan personil dalam melakukan pemadaman.
0: Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Aksi pencurian sepeda motor di Tasikmalaya, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Motor dicuri saat pemiliknya tengah memasang aksesori perayaan kemerdekaan. Sementara di lokasi lain, seorang buruh pabrik rokok jadi korban begal saat hendak berangkat kerja di Jalan Desa Pikatan, Probolinggo. Akibatnya, korban kehilangan sepeda motor yang baru dibelinya serta tas berisi uang tunai, telepon genggam, serta dokumen penting.
6: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor di depan showroom mobil Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya, Jawa Barat. Seorang pria terlihat berdiri di dekat sepeda motor mengenakan jaket, celana panjang, dan tas ransel. Kurang dari 1 menit, pria tersebut membawa kabur sepeda motor milik korban. Saat kejadian, korban tengah memasang aksesoris perayaan kemerdekaan di sekitar lokasi dengan jarak hanya beberapa meter dari sepeda motor. Korban mengaku meninggalkan sepeda motor selama kurang dari 2 menit dengan kunci masih tergantung di motor. Korban kemudian menyadari sepeda motornya sudah tidak ada. Berdasarkan rekaman CCTV, pria tersebut kemudian membawa sepeda motor menuju arah Pase. Korban sempat berupaya mengejar namun gagal. Kasus pencurian sepeda motor tersebut kini ditangani pihak kepolisian.
7: Akhir di sini, pasang-pasang bender ini. Lalu udah beres bender ini, parabotnya belum diberesin di atas tank motor. Joknya belum ke bawah semua, belum dikuncikan. Udah beres ini saya kesana ke belakang, nalin dia mainan anak-anak. Kedengaran begitu kejadiannya, setengah 1.
8: Pak, kalau kuncinya waktu itu?
7: Masih nempel, kan ada perabot, belum dicepretin itunya.
9: Iya, lukuh.
6: Anggota dari Polres Malang menangkap 3 pelaku spesialis pencurian baterai tower berinisial AF, MA, dan RP. Selain itu, polisi juga menyita 2 unit baterai litium serta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk membobol pengaman tower. Kasus ini terungkap berawal dari pencurian baterai tower di Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan pada Jumat ini hari. Dari hasil pengembangan, polisi mengungkap sedikitnya 17 TKP pencurian yang tersebar di 10 kecamatan sepanjang Mei hingga awal Agustus 2026. Modusnya yaitu mencari tower yang berada di lokasi sepi dan minim pengawasan. Memutus kabel alarm, kemudian mengambil baterai litium yang digunakan sebagai cadangan daya BTS. Para pelaku kemudian menjual baterai tersebut sekitar 1 juta rupiah per unit kepada pembeli di luar daerah melalui jasa ekspedisi. Total kerugian dari 17 TKP diperkirakan mencapai 432 juta rupiah.
10: Tindak pidana pencurian berupa baterai litium. Baterai litium ini adalah baterai untuk cadangan listrik sebuah tower untuk penguat sinyal. Yang dapat rekan-rekan lihat sekarang, di sini adalah beberapa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas. Para pelaku berjumlah 4 orang. Satu di antaranya masih dalam proses pencarian. Nanti apabila ada update, akan kita sampaikan lebih lanjut.
6: Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman penjara paling lama 7 tahun. Seorang perempuan bernama Hidayati warga desa Klenenglor, Kabupaten Probolinggo menjadi korban pembegalan saat hendak berangkat kerja pada Jumat dini hari. Peristiwa terjadi di Jalan Desa Pikatan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Korban kehilangan sepeda motor bebek yang baru dibelinya, serta tas berisi uang tunai, telepon genggam, serta dokumen penting yang juga dibawa oleh kawanan pelaku begal. Ditemui di Polsek Gending, Hidayati menceritakan bahwa dirinya sudah merasa dibuntuti sejak melintas di kawasan Jalan Klenang Tengah.
11: Ada orang itu udah kayak buntutin, terus lewat sini saya. Lewat sini langsung ngano, dua orang, mukul-mukul bala.
12: Oh, mukul bala.
11: Iya,
12: jatuh. Naik apa itu pelaku?
11: Vario.
12: Oh, naik motor. Dua boncengan ya berarti ya?
11: Iya, boncengan yang satu. Yang satu enggak pakai sepeda sendiri, dua sepedanya.
6: Pada hari yang sama juga terjadi aksi begal di wilayah kota Probolinggo. Seorang pengendara yang hendak menuju Surabaya dilaporkan menjadi korban perampasan sepeda motor di Jalan IR Sutami, Kelurahan Pakis Taji, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Korban diketahui bernama Kartika Dewi Ningtyas, warga Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. Warga berharap polisi segera mengungkap pelaku begal sadis dan meningkatkan pengamanan di jalur-jalur yang rawan tindak kriminal. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Balita mengikuti Lomba Merangkak untuk memperingati Hari Anak dan HUT RI ke-81. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.

0: Pemirsa, tahukah Anda jika kesehatan saluran cerna si kecil adalah hal krusial untuk mendukung tumbuh kembang optimal, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupannya. Para ahli kesehatan menegaskan bahwa saluran cerna tidak hanya berperan dalam proses pencernaan dan penyerapan nutrisi saja, namun juga memiliki kaitan erat dengan perkembangan sistem imun anak.
1: Upaya mewujudkan generasi emas Indonesia 2045 tak lepas dari pentingnya memastikan anak tumbuh sehat dan berkembang secara optimal sejak 1000 hari pertama kehidupan. Pesan ini mengemuka dalam diskusi media yang mengangkat pentingnya menjaga kesehatan saluran cerna anak sejak awal kehidupan. Dalam diskusi tersebut, para pakar menjelaskan bahwa saluran cerna tidak hanya berperan dalam proses pencernaan dan penyerapan nutrisi, tetapi juga mendukung perkembangan sistem imun melalui mikrobiota usus yang sehat. ASI disebut merupakan nutrisi terbaik bagi bayi.
2: The best feeding for infants is breastfeeding. So stimulate breastfeeding is, I think, the first thing to do to decrease the risk for malnutrition. And if breastfeeding is not possible, try to get a second choice infant feeding as close as possible to that breastfeeding.
1: Ahli kesehatan juga menyebut bahwa makanan dengan kandungan simbiotik, yaitu kombinasi probiotik dan prebiotik, dapat membantu menjaga kesehatan saluran cerna anak. Anak yang lahir melalui operasi sesar disebut memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan komposisi mikrobiota usus.
3: Prebiotik itu paling gampang dapat di makanan sehari-hari lewat asupan serat. Seratnya macam-macam, ada penelitian bilang di pisang juga ada asupan serat yang bisa kasih prebiotik. Kemudian probiotik dapatnya dari mana? Dari makanan-makanan yang fermented, gitu kan? Tetapi prebiotik dan probiotik itu gampang banget rusak. Itu sebabnya penting sekali ini teknologi pangan ngatur supaya prebiotik dan probiotiknya itu dimasukkan sekaligus dalam komposisi simbiotik.
1: Pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan saluran cerna anak diharapkan semakin meningkat, sehingga dapat mendukung tumbuh kembang anak yang sehat dan optimal. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Di tengah puing dan trauma perang yang panjang, sebuah taman hiburan bernama Jump City hadir di kota Gaza untuk mengembalikan senyum dan keceriaan anak-anak. Sementara seorang perajin gerabah di kota Gaza berjuang menjaga warisan kerajinan tradisional Palestina.
4: Taman hiburan yang terletak di Jalan Yasin, Kota Gaza ini menyediakan berbagai wahana, seperti trampolin, permainan realistis virtual, hingga kreasi melukis wajah. Pemilik taman hiburan, Mahmud Khalil Sahid, memulai proyek ini dari nol atas dasar kebutuhan anak-anaknya akan permainan, usai bertahun-tahun berada dalam kondisi perang. Antusiasme warga sangat tinggi, bahkan pengunjung datang dari berbagai wilayah seperti Han Yunis dan Dir al-Balah. Harga tiket dibanderol sangat ekonomis, mulai dari 5 shekel atau sekitar Rp22.000, bahkan digratiskan bagi keluarga yang tidak mampu. Bahyat Sabri Atallah dan timnya tetap berinisiatif mengelola tanah liat dengan metode tradisional di antara puing-puing pabrik mereka yang rusak. Tidak hanya masalah kerusakan bangunan, Bahyat harus beradaptasi dengan biaya produksi yang melambung tinggi. Kelangkaan tanah liat akibat keberadaan pasukan Israel di wilayah timur membuat harga satu pengiriman tanah liat meroket dari 200 shekel menjadi 4 hingga 5.000 shekel. Meski kondisi pabrik sudah hancur dan daya beli masyarakat menurun, produksi gerabah terus berjalan karena menjaga kebutuhan masyarakat akan pengganti wadah dan peralatan makan.
0: Informasi lainnya, lomba merangkak untuk memperingati Hari Anak dan HUT RI ke-81 diselenggarakan di Bandung Barat. Sementara di Ambon, ratusan siswa dan guru mengikuti kegiatan Jalan Sehat untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia.
5: Inilah perlombaan yang dilaksanakan di halaman parkir Rumah Sakit Cahaya Kawaluyan, Kota Baru, Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu pagi. Keseruan terlihat saat lomba merangkak untuk balita. Para orang tua heboh saat anaknya ikut serta dan berlomba lebih dulu sampai di garis finish. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai peringatan Hari Anak Nasional serta HUT RI ke-81. Selain lomba merangkak, juga diselenggarakan lomba menggambar dan mewarnai dengan tema jelajah rumah sakit. Setidaknya sebanyak 164 peserta anak ikut serta dalam berbagai kategori lomba yang ada. Peserta anak berkebutuhan khusus juga turut memeriahkan acara yang rencananya akan diselenggarakan tiap tahun ini.
6: Kami juga ada pameran untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, tapi dia punya skill yang lain. Jadi ada yang merajut, ada yang membuat kain, jemputan, kemudian ada yang menggambar. Itu semua kami apresiasi, kami sediakan uang untuk mereka pameran. Dan hasilnya bisa dibeli oleh para orang tua yang hadir di sini.
5: Suasana ramai memadati kawasan Jembatan Merah Putih yang merupakan salah satu jembatan yang melintasi Teluk Ambon saat Jalan Sehat akan dimulai pada Sabtu pagi. Ratusan siswa madrasah dan guru antusias untuk mengikuti Jalan Sehat dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara Jalan Santai juga dimeriahkan dengan marching band. Acara ini sekaligus menandai rangkaian kegiatan Hari Kemerdekaan RI di Kota Ambon, Maluku. Rombongan peserta Jalan Sehat dimulai jalan pagi bersama dari garis start di kawasan Maluku City Mall dan finish di kantor Kementerian Haji dan Umroh. Usai Jalan Sehat, kegiatan dilanjutkan dengan dihadirkan berbagai perlombaan dan hiburan termasuk pidato perjuangan kebangsaan, balap karung, tarik tambang, gigit sendok, hingga makan kerupuk. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Grup K-pop Baby Monster resmi merilis video musik terbarunya bertajuk Moon. Single ini merupakan salah satu B-side

0: Light dari mini album ketiga Cum. Sementara Stray Kids comeback dalam mini album ke-10 mereka bertajuk This and That. So bright in the gloom, I'm the moon, I'm the moon, I'm the moon. Fuck the games, night vision, where we gonna end up, it's a written. Grup K-pop Baby Monster resmi merilis video musik terbarunya bertajuk Moon. Single ini merupakan salah satu B-side dari mini album ketiga Shum. Moon merupakan lagu bergaya R&B hip-hop dan single ini menghadirkan nuansa yang lebih gelap dibandingkan lagu-lagu Baby Monster sebelumnya. Sekaligus memperlihatkan eksplorasi musikal baru dari ketujuh anggotanya. Dalam liriknya, single ini menggambarkan kekuatan, rasa percaya diri yang tinggi, serta keberanian untuk tetap bersinar terang di tengah kegelapan atau masa-masa sulit. Setelah cukup lama menantikan comeback, Stray Kids akhirnya merilis mini album ke-10 mereka bertajuk This and That. Berisi 8 lagu, mini album ini menjadi wadah bagi grup untuk kembali mengeksplorasi berbagai genre tanpa kehilangan identitas musikal mereka. Rilisan tersebut mengikuti kompilasi Do It yang hadir tahun lalu dan mencatatkan pencapaian bersejarah dengan menjadikan Stray Kids sebagai artis pertama yang berhasil menempatkan 8 rilisan secara beruntun di posisi nomor 1 Billboard 200. Dalam liriknya, This and That berisi pesan tentang rasa percaya diri yang tinggi dan ambisi untuk menunjukkan berbagai macam sisi pesona diri dalam menjalani pilihan hidup.
1: Ratusan pengunjung festival di Hwacheon, Korea Selatan berebut mencari cincin yang bisa ditukarkan dengan emas asli di tengah 44 ton tomat yang sudah diremas dan dihancurkan. Informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Siap-siap nyebur ke lautan tomat. Ratusan pengunjung festival di Hwacheon, Korea Selatan berebut mencari cincin emas di tengah 44 ton tomat yang sudah diremas dan dihancurkan. Para peserta tak ragu menyelam, mengaduk hingga berlumuran tomat demi menemukan 10 cincin emas yang disembunyikan di dalam lautan tomat. Mereka yang berhasil menemukan cincin bisa menukarnya dengan emas asli. Tak heran ya, suasana langsung berubah jadi ajang perburuan yang riuh dan penuh tawa. Tahun ini, Festival Tomat Hwacheon memasuki penyelenggaraan ke-22. Sekitar 44 ton tomat digunakan, ditambah emas seberat 36 don atau setara lebih dari 130 gram. Festival yang digelar hingga 9 Agustus ini juga diisi berbagai aktivitas, pertunjukan, dan permainan bertema tomat. Kucing-kucing lucu ini mendadak jadi koboi. Bergaya ala dunia Wild West, para anabul tampil menggemaskan dalam balutan kostum dan dekorasi bertema koboi di Hong Kong Cat Expo. Ada yang tampil dengan gaya santai, ada pula yang didandani lengkap dengan aksesori khas koboi. Sebagian lainnya ya seperti majikan pada umumnya deh, santai-santai sambil duduk manis di dalam kereta dorong. Bukan cuma bergaya, para kucing ini juga ikut unjuk kemampuan dalam Championship Cat Show. Di sini para juri menilai penampilan, kondisi fisik, serta cara mereka berinteraksi. Kucing juara tak cukup hanya cantik atau ganteng. Mereka juga harus sehat, aktif, dan percaya diri saat berhadapan dengan juri. Pameran ini juga diramaikan demonstrasi perawatan, talk show ahli, dan ratusan stand perlengkapan kucing.

Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Polda Metro Jaya menggelar apel kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Apel bertema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur ini diikuti sekitar 11.000 peserta yang terdiri dari unsur TNI, Polri, hingga berbagai elemen masyarakat seperti ormas, pelajar, dan pengemudi ojek online. Saya Mayfri Syahriana, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Inilah tiga topik utama di hari ini. Polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara kebakaran gedung Dinas Teknis di Jalan Abdul Muiz, Gambir, Jakarta Pusat. Olah TKP akan melibatkan tim Puslap Fort Polri untuk mengungkap penyebab dan sumber api. Kebakaran lahan gambut di Kota Palangkaraya terjadi di kawasan permukiman. Cuaca panas akibat kemarau panjang dan angin kencang membuat api mudah menjalar dan mendekati rumah warga. Kondisi ini sempat membuat warga panik. Sedikitnya 7 orang tewas dalam penembakan di sebuah sekolah di Nonthaburi, Thailand pada Jumat. Pelaku penembakan diduga merupakan seorang siswa laki-laki berusia 14 tahun yang kemudian mengakhiri hidupnya.

0: Kita ke informasi pertama, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang pria yang sempat terjebak di lantai atas gedung Dinas Teknis Jakarta Pusat yang terbakar pada Jumat malam. Pada Sabtu pagi, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat masih melakukan pendinginan di gedung Dinas Teknis.
1: Tugas Dinas Pemadam Kebakaran berhasil mengevakuasi seorang pria yang sempat terjebak di lantai gedung Dinas Teknis di Jalan Abdul Muiz Gambir Jakarta Pusat yang terbakar pada Jumat malam. Petugas Dinas Kesehatan yang bersiaga di lokasi langsung memberikan pertolongan pertama kepada korban. Setelah dipasang selang oksigen, pria ini langsung dievakuasi ke RSUD Tarakan untuk mendapatkan pertolongan medis. Hingga Sabtu pagi, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat masih melakukan pendinginan di gedung Dinas Teknis. Sebanyak 24 unit mobil damkar masih disiagakan di lokasi untuk melakukan proses pendinginan, sekaligus memastikan api benar-benar sudah padam. Puing-puing sisa kebakaran masih berserakan di halaman gedung.
2: Untuk unit yang ada sekarang ini kurang lebih 24. Dari awalnya 39 unit, sekarang 34, untuk yang sisanya itu sudah kembali ke wilayah masing-masing karena kita ini melibatkan 5 wilayah kota.
1: Sebelumnya, gedung 16 lantai yang salah satunya difungsikan sebagai kantor Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jakarta terbakar pada Jumat malam. Butuh waktu lebih dari 4 jam untuk memadamkan api. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
0: Polisi pun akan melakukan olah tempat kejadian perkara kebakaran gedung Dinas Teknis di Jalan Abdul Muiz Gambir Jakarta Pusat. Olah TKP akan melibatkan tim Puslap Fort Polri untuk mengungkap penyebab dan sumber api. Polisi menyatakan masih menunggu proses penyisiran dan pendinginan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran. Setelah lokasi dinyatakan aman, tim Puslap Fort Polri akan masuk untuk melakukan olah TKP. Hingga Sabtu pagi, polisi telah memeriksa 10 saksi, termasuk seorang pekerja yang sempat terjebak di lantai 15 dan kini masih menjalani perawatan di rumah sakit.
3: Untuk penyebab nanti akan kita ketahui setelah dari pemeriksaan olah TKP dan TPTKP dari Puslap Polri. Namun saat ini tim Puslapor masih menunggu hasil atau selesainya penyisiran dari damkar. Jadi nanti masih ada satu tim damkar yang di atas masih melakukan penyisiran. Nanti kalau sudah dinyatakan aman untuk polisi masuk dan melakukan TPTKP dan olah TKP oleh Lapor Polri, baru kita akan masuk untuk mencari sumber atau sebab dari kebakaran tersebut.
0: Kita ke informasi lainnya, kebakaran lahan gambut terjadi di kawasan permukiman Jalan Bumi Tegal Sari, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya pada Jumat sore. Cuaca panas akibat kemarau panjang dan angin kencang membuat api mudah menjalar dan mendekati rumah warga. Kondisi ini pun sempat membuat warga panik.
4: Petugas gabungan dari BPBD, Manggala Agni dan relawan berupaya memadamkan api dan mencegahnya meluas hingga ke permukiman. Kendala lain yang dihadapi petugas adalah keterbatasan sumber air. Petugas harus mengandalkan truk tangki untuk memadamkan karhutla yang terus muncul di sejumlah lokasi. Penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui, namun petugas menyelidiki dugaan kelalaian atau unsur kesengajaan.
5: Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat, sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat.
4: Berdasarkan data harian Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah, per 7 Agustus 2026 terdapat 42 hotspot dan 5 kejadian karhutla di Kota Palangkaraya. Luas lahan yang terbakar mencapai 262 hektar. Sementara di Kabupaten Kota Waringin Timur, sepanjang Jumat petugas memadamkan sedikitnya 13 titik api. Sebagian merupakan titik api baru, sementara lainnya merupakan titik api yang kembali terbakar. Pemadaman dilakukan sejak pagi hingga malam hari dengan prioritas karhutla yang berada di dekat permukiman warga. Salah satu lokasi karhutla berada di Simpang 4 Kandan, Sampit. Di lokasi ini terdapat menara listrik milik PLN. Pemadaman di lokasi ini belum dapat diselesaikan karena keterbatasan sumber air dan kondisi petugas yang kelelahan setelah melakukan pemadaman di lokasi lain. Hingga Jumat terdapat 62 hotspot dan 8 kejadian karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur. Luas lahan terbakar mencapai 473 hektare. Sementara di 14 kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar lebih dari 2.000 hektare, terhitung sejak bulan Januari hingga 7 Agustus 2026. Syamsudin Nur, Kalimantan Tengah.
0: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Palangkaraya semakin mendekati ke permukiman warga. Kondisi ini pun tentu membuat warga panik dan BPBD Kota Palangkaraya bahkan membuka peluang pemerintah daerah memperpanjang status tanggap darurat. Lalu bagaimana penanganannya? Kita langsung terhubung bersama PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya, Hendrikus Satria Budi. Selamat sore, Pak Hendri.
6: Selamat sore, Ibu.
0: Baik. Pak Hendri, Bapak ini pasti berkali-kali kemudian menuju ke titik-titik api, berusaha untuk kemudian memadamkan api di sana. Bagaimana sebenarnya kondisi terkini yang ada di sana, Pak? Ada berapa titik api yang masih terdeteksi dan di mana saja?
6: Baik, terima kasih Ibu. Dari BPBD Kota Palangkaraya melaporkan terkait kondisi karhutla yang ada di wilayah Kota Palangkaraya. Saat ini sebarannya cukup banyak dan meluas, dan tentunya menjadi kendala kami adalah lahan yang terbakar itu merupakan lahan gambut yang memang sangat intens untuk penanganannya. Demikian, Bu.
0: Baik, ada berapa luasan dari lahan gambut yang terbakar ini, Pak? Apakah sudah diketahui penyebabnya?
6: Untuk luasan sendiri memang fluktuatif, Bu, ya. Jumlah luasannya memang saat ini kalau hitungannya itu lebih dari 100 hektar. Untuk luasan, kemudian untuk penyebabnya sendiri, kalau memang prediksi kita sendiri adalah unsur kesengajaan dari faktor kelalaian manusia yang memang sebenarnya perlu mendapatkan salah satu penekanan, pemahaman terkait dengan kondisi seperti ini. Kita selalu menghimbau ke masyarakat membuka lahan tidak dengan cara membakar.
0: Baik, artinya apakah seluruh titik api ini sudah berhasil dipadamkan atau masih ada beberapa titik-titik yang terbakar ini, Pak?
6: Yang sifatnya insidental, yang memang penanganannya cepat, tentunya akan mudah kami padamkan, Bu. Terutama yang posisinya di pinggir jalan, mobil damkar bisa masuk, itu lebih mudah penanganannya. Namun pada saat kita mendapatkan area yang memang jangkauannya jauh dari jalan yang bisa kita tempuh, itu otomatis akan memerlukan tenaga ekstra. Kita harus menempuh jangkauan yang cukup jauh, kemudian juga penanganan yang berat, karena posisinya pasti yang terbakar adalah lahan gambut. Ada beberapa wilayah yang sampai saat ini masih intens penanganannya, yaitu ada 3 wilayah di Kelurahan Kamelo Baru, kemudian di Jalan Hiu Putih Ujung, dan di Bustap Erang yang saat ini saya berada di lapangan, yang memang sampai saat ini yang kami antisipasi.

0: Masih jangan sampai merambah ke permukiman.
1: Baik, demikian. Kendalanya apa Pak untuk penanganan terutama di tiga wilayah yang tadi Bapak sebutkan?
0: Baik, terkait dengan kendala yang kami hadapi di lapangan, tentunya saat ini kemarau semakin panjang, mengakibatkan sumber air yang kami gunakan untuk pemadaman sangat sulit. Parit-parit, saluran itu sudah nggak ada airnya semua, Ibu, sudah kering semua. Jadi dengan cara estafet melalui embung yang dikirim melalui mobil tangki atau mobil damkar, kita estafet, kemudian bersama teman-teman relawan TNI Polri kita menuju ke sasaran mencari titik kepala apinya, seperti itu, Ibu.
1: Baik, ini kita tahu bahwa musim kemarau masih akan berlangsung panjang begitu ya Pak ya. Di antaranya tadi juga Bapak sebutkan bagaimana angin kencang ini juga membuat api dengan mudah bisa menjalar. Terutama yang kita takutkan jangan sampai mendekati ke arah permukiman warga juga. Antisipasinya seperti apa yang dilakukan? Mengingat tadi sumber air juga semakin sedikit. Apakah ada koordinasi Pak? Baik itu mungkin dengan pemerintah provinsi terkait penanganannya dan antisipasi ke depannya.
0: Baik Ibu, BBD Kota Palangkaraya sendiri saat ini kami berterima kasih mendapatkan atensi dari BNPB Pusat, kemudian juga dari BBBD Provinsi yang memang sangat perannya sangat besar, di mana untuk peningkatan status Kota Palangkaraya sudah meningkatkan status dari siaga menjadi tanggap darurat dimulai tanggal 28 Juli kemarin sampai dengan 10 Agustus ini. Namun melihat perkiraan cuaca dan memang kondisi yang ada, mungkin kita akan memperpanjang status tanggap darurat ini, bahkan ditambah status tanggap darurat karhutla dan kekeringan. Karena ini atas saran dan pendampingan dari BNPB Pusat, sumber air yang tidak ada, otomatis kami harus memerlukan ekstra. Kami harus menerjunkan mobil-mobil damkar dan juga membuat sumur bor untuk mengantisipasi kelangkaan sumber air ini. Demikian, Ibu.
1: Sampai kapan Pak rencana tanggap darurat ini diperpanjang?
0: Kami perkirakan, memang dari perkiraan BMKG, kemarau ini cukup panjang untuk Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya, bahkan di September Oktober pun masih terjadi karhutla, ini menurut data dari BMKG. Jadi antisipasi kita adalah memang penanganan secara cepat dan tuntas dalam penanganan karhutla ini, dan juga dari pihak Polri kami sangat terima kasih dengan Bapak Kapolda Kalimantan Tengah yang menginstruksikan jajarannya untuk menangkap pelaku terkait dengan pembakaran ini. Karena memang kami yakin kejadian ini dilakukan oleh manusia atau oknum yang tidak bertanggung jawab, Bu. Seperti itu, demikian.
1: Ya, kita tahu bersama dan kita harapkan juga aksi tegas dan sanksi tegas bisa dijatuhkan begitu ya kepada pelaku pembakaran hutan yang diduga memang dilakukan untuk membuka lahan. Pak, terakhir ini Pak Hendrikus, gambarkan kepada kami bagaimana kemudian lokasi atau jarak antara lahan yang terbakar, area lahan yang terbakar dengan permukiman. Karena informasi yang kami dapatkan ini kebakaran sudah mulai mendekati ke arah permukiman. Seberapa dekat Pak jaraknya dan apa antisipasinya? Karena kita tahu juga asap-asapnya tentu ini juga akan mengganggu aktivitas warga Pak.
0: Betul. Kebetulan saat ini saya juga sudah berada di lokasi karhutla yang memang jarak karhutla yang berada di dekat permukiman ini sudah kurang lebih 10 meter, Bu. Jadi kami intens di sini menggunakan partisipasi masyarakat dengan menggunakan sumur bor yang punya masyarakat untuk mengamankan perumahan yang ada di daerah ini, di daerah Gustaf Erang, di daerah Gustaf Erang ini. Tentunya kami tidak ingin kejadian 68 yaitu karhutla menjadi kejadian 65 menjadi kebakaran, jadi musibah permukiman. Ini yang kita antisipasi sampai saat ini. Bahkan Bapak Wali Kota, Bapak Wakil menginstruksikan kami untuk selalu menjaga jangan sampai

0: PLT Kalaksa BPBD Kota Palangkaraya, Pak Hendrikus Satria Budi, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Saya selalu Pak, dan selamat kembali bertugas di sana.
1: Ya, masih.
0: Ya. Ya, kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur juga makin meluas. Hingga Jumat sore, luas lahan terbakar bahkan mencapai 176 hektar. Ratusan petugas gabungan masih terus berupaya memadamkan api dengan teknik manual, drone spray, dan helikopter water bombing.
2: Kebakaran pertama terdeteksi pada Senin 3 Agustus 2026 di Blok Bantengan, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Api kemudian meluas ke Blok Batu Gede dan Jantur serta Desa Sariwani, Kabupaten Probolinggo. Cuaca panas dan angin kencang menjadi kendala pemadaman karena membuat api mudah menjalar dan kembali menyala. Petugas menggunakan drone spray dan 3 helikopter waterbombing untuk memadamkan serta mencegah api meluas. Berdasarkan data BNPB Jawa Timur, luas lahan di lereng Gunung Bromo yang terbakar mencapai 176 hektar. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemerintah terus menambah dukungan untuk mempercepat pemadaman.
3: Kepala BNPB sudah ke sini 2 hari lalu. Hari ini 1 armadanya heli waterbombing sudah melaksanakan tugas, tapi izin dari APD Saleh memang sampai 4:30. Kadang-kadang anginnya cukup kuat di sini, sehingga tidak bisa dihitung secara normal sehari. Kalau dari jam 7 bisa berapa kali.
2: Kebakaran ini juga dikhawatirkan berdampak terhadap habitat satwa termasuk lutung Jawa dan berbagai jenis burung termasuk elang Jawa. Kepala BBTNBTS Rujana Cahya Nugraha menduga api berawal dari perapian yang dibuat warga saat melintasi jalur tersebut. Vegetasi yang kering dan tiupan angin diduga membuat api cepat membesar. Rudianta menegaskan dugaan tersebut masih dalam penelusuran, namun faktor manusia dinilai menjadi salah satu dugaan kuat pemicu kebakaran.
4: Puncak tebing ini ada jalur jalur tradisional yang menghubungkan desa Arjosari dan Ranupane. Nah, kemungkinan kadang-kadang yang melintas itu kalau pas tengah-tengah dingin juga kemudian bikin perapian, mungkin lupa atau seperti apa, dengan cuaca seperti ini itu menjadi pemicu kebakaran. Seperti itu yang kita duga sampai saat ini.
2: Meski kebakaran mulai mengecil, namun titik api masih terlihat di atas tebing. Petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan pemantauan untuk mencegah api kembali merembet. Kebakaran juga berdampak terhadap aktivitas wisata dengan jumlah kunjungan wisatawan menurun sekitar 25%. BBTNBTS belum membuka seluruh akses masuk kawasan Bromo dari arah Malang dan Lumajang karena proses pemadaman dan pendinginan masih berlangsung. Tim Liputan CNN Indonesia, Probolinggo, Jawa Timur.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Polda Metro Jaya menggelar apel kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Apel bertema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur ini diikuti sekitar 11.000 peserta yang terdiri dari unsur TNI, Polri, hingga berbagai elemen masyarakat seperti ormas, pelajar, dan pengemudi ojek online. Kapolda Metro Jaya Komjen Polisi Asep Edi Suheri bersama Pangdam Jaya Letjen TNI Dedi Suryadi menekankan pentingnya kolaborasi untuk menjaga stabilitas dan keamanan Jakarta sebagai wajah Indonesia. Selain pembacaan deklarasi jaga Jakarta, acara ini juga dimeriahkan dengan pembagian sembako dan layanan kesehatan gratis bagi warga. Apel kebangsaan ini menjadi momentum memperkuat persatuan, sinergitas, dan kebersamaan lintas suku maupun agama. Untuk itu, seluruh masyarakat pun diajak untuk menjaga Jakarta tetap damai dan kondusif dan diimbau untuk terus merawat kerukunan serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Serangan monyet liar di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Riau meresahkan warga. Sedikitnya 17 orang dilaporkan terluka akibat serangan monyet liar ini. Informasinya usai jeda.
5: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto

0: box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Siapa bilang modal ngomong cuma bikin capek? Di tangan yang tepat, cuap-cuap justru bisa jadi jalan menuju cuan. Seperti Indra Herlambang, host yang memandu berbagai panggung bergengsi.
2: Jadi pembawa acara untuk acara-acara K-pop, toke drama, risetlah sedalam-dalamnya gitu.
1: Dan Sahil dari Duo Bahlul yang berhasil mengubah obrolan spontan jadi hiburan.
3: Paling penting adalah bisa bertutur dan bercerita memainkan theater of mind orang.
1: Apa saja keseruan dan tantangan di balik profesi MC? Temukan jawabannya di Talk It's Fun. Minggu 9 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Serangan monyet liar di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Riau belum juga berakhir. Jumlah korban bertambah menjadi 17 orang dan warga merasa resah karena serangan monyet-monyet ini terjadi tanpa mengenal waktu dan tempat.
5: Kecemasan meliputi warga Parit 13, Parit 14, dan Parit 15, Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Dalam sehari, dua warga menjadi korban serangan monyet liar. Salah satu korban diserang ketika beristirahat di dalam rumah, sementara korban lain digigit ketika sedang berwudu. Akibat serangan ini, dua korban mengalami luka di punggung, tangan, dan kaki, sehingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dengan bertambahnya menjadi dua orang, total warga yang menjadi korban serangan monyet mencapai 17 orang. Hewan liar ini tidak hanya menyerang di luar rumah, tetapi juga masuk ke permukiman dan menyerang warga ketika sedang beristirahat.
6: Baru dia langsung merekam itu. Ya. Saya menunggu anak saya, Pak. Waktu itu saya berempat.
7: Iya,
6: di dalam rumah. Berempat, saya mau sekolah. Jadi saya melindungi anak saya melihat itu, Pak.
5: Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir memutuskan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan mengalihkan kegiatan belajar mengajar menjadi daring demi menjamin keselamatan siswa dan tenaga pendidik. 11 satuan pendidikan terdampak kebijakan ini terdiri dari 1 sekolah menengah pertama, 5 sekolah dasar, dan 5 taman kanak-kanak sekaligus PAUD.
8: Dengan kondisi ini diharapkan siswa dapat tetap belajar dan tinggal di rumah dengan kondisi yang lebih nyaman. Kondisi ini akan kita berlakukan sampai ada informasi lebih lanjut dari aparat setempat, pemerintah setempat yang menyatakan kondisi yang aman, nyaman, dan kondusif untuk proses pembelajaran.
5: Petugas gabungan masih melakukan pencarian dan siaga 24 jam, sementara warga diminta meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor jika melihat keberadaan hewan liar ini. Ujang Andrian, Indragiri Hilir, Riau.
4: Serangan monyet liar terjadi di Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Hingga Sabtu siang ada 17 orang dilaporkan menjadi korban dari serangan monyet liar ini. Untuk membahasnya sudah terhubung bersama Kepala Bidang KSDA Wilayah 1 BBKSDA Riau, Sanggara Yuda. Selamat sore Pak Yuda.
9: Selamat sore Ibu.
4: Baik Pak Yuda, bisa dijelaskan kepada kami bagaimana saat ini kondisi sebaran dari serangan monyet-monyet liar ini? Ada berapa kemudian yang menjadi korban dan wilayah-wilayah mana saja yang menjadi target begitu dari serangannya?
9: Ya, terima kasih Bu. Jadi terkait dengan adanya kejadian interaksi negatif atau konflik monyet ekor panjang di Tembilahan ini lokasi konfliknya ini berada di Parit 12, 13, 14, dan Parit 15, yaitu di sekitar Malagas, Kelurahan Tembilahan Kota, sekitar Jalan Pangeran Hidayat, Lorong Tampomas. Jadi Tembilahan ini merupakan habitatnya monyet ekor panjang tadi. Jadi ini berdampingan dengan pemukiman tadi. Jadi seperti itu, ini di muara sungai Indragiri. Jadi untuk kejadiannya itu mulai tanggal 23 Juli hingga 5 Agustus. Jadi kalau untuk korbannya kurang lebih 17 orang. Seperti itu Ibu.
4: Oke, yang menjadi korban ini artinya mengalami luka atau seperti apa Pak?
9: Ya, jadi luka gigitan. Jadi diberitakan, jadi monyet ini

0: monyet ini melakukan pola-pola apa? Pola gangguan atau serangannya ini dia pada saat sendiri atau lengah dengan menyambar bagian kaki, menggigit dan melarikan diri. Jadi ini sangat cepat sekali kejadiannya. Jadi ini di sekitar parit 12 sampai dengan 15 tadi. Jadi ini diduga hanya satu monyet ekor panjang yang melakukan gangguan atau serangan tadi.
1: Baik, Pak Yuda, yang jadi pertanyaannya adalah sebenarnya mengapa monyet-monyet ekor panjang ini kemudian bisa melakukan serangan atau konflik dengan masyarakat yang ada di sana. Pertanyaannya, apakah memang permukiman warga yang ada di Kota Tembilahan ini memang awalnya merupakan habitat dari monyet atau seperti apa? Dari mana monyet-monyetnya ini berasal, Pak?
0: Ya, jadi ini tidak untuk kota alam Tembilahan kota ini dia berada di muara sungai. Jadi tidak ada namanya pembukaan atau apapun juga. Jadi posisinya pemukiman ini emang berada di tepi-tepi parit atau tepian sungai tadi. Jadi merupakan habitat yang berdampingan dengan habitat dari monyet ekor panjang tadi. Nah, dugaan-dugaan kami observasi di lapangan. Jadi kenapa diduga terjadinya penyerangan atau gangguan ini mungkin dimungkinkan ini adanya trauma terhadap monyet ekor panjang tadi. Tapi secara lebih rinci, secara lebih spesifik, emang kita terkait dengan perilaku dan kesehatan satwa ini masih tahap observasi dan pengamatan petugas dokter hewan di klinik satwa di PPS Balai Besar KSD Riau ini. Seperti itu, Ibu.
1: Baik, mungkin boleh lebih digambarkan kepada kami, Pak. Artinya permukiman ini sudah lama berdiri ya, Pak ya? Sudah berapa tahun berdiri dan lokasinya seberapa jauh jaraknya dengan tadi habitat dari monyet ekor panjang ini hingga terjadinya gangguan yang dilakukan oleh para monyet?
0: Ya, jadi ini tidak seberapa jauh. Jadi berdampingan. Jadi muara sungai ini ditumbuhi oleh nipah-nipah atau tumbuhan muara sungai. Nah, di situ tempat habitatnya monyet ekor panjang tadi itu bersebelahan dengan pemukiman warga atau masyarakat di lokasi parit-parit tadi. Parit 12 sampai dengan 15 tadi. Jadi tidak ada namanya kerusakan ataupun terkait dengan habitat monyet ekor panjang tadi. Seperti itu.
1: Baik, artinya tadi Pak Yuda menegaskan bahwa apa yang sebenarnya menjadi penyebab terjadinya eskalasi ya hingga akhirnya monyet-monyet ekor panjang ini bisa melakukan gangguan kepada permukiman masyarakat masih terus didalami spesifiknya seperti apa. Tapi secara umum Pak, faktor apa sih Pak yang kemudian membuat monyet-monyet ini bisa agresif melakukan gangguan terutama kepada warga yang ada di sekitarnya? Karena kalau tadi disebutkan sudah lama berdampingan, tapi ini kasusnya apakah memang baru terblow up atau seperti apa?
0: Ya, jadi terkait dengan kejadian konflik atau interaksi negatif masyarakat dengan monyet ekor panjang ini merupakan kejadian yang pertama kali dilaporkan kepada Balai Besar KSD Riau oleh Pemda Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi ini kejadian yang pertama kali gitu. Jadi yang dilaporkan ke kami. Jadi diduga ini pendugaannya mungkin adanya trauma terhadap individu satu ekor monyet ekor panjang tadi gitu. Jadi ini tetap kita masih dalami terkait dengan hal ini dan jadi berdasarkan perilaku monyet ekor panjang ini tidak mungkin melakukan penyerangan atau menyerang kepada manusia. Jadi ini diduga oleh adanya trauma, tapi tetap kita mendalami oleh dokter hewan di PPS Balai Besar KSD Riau tadi. Jadi ini supaya dapat diambil pendalaman terkait dengan perilaku maupun hipotesis terkait dengan kondisi maupun perilaku dari satwa monyet ekor panjang tadi.
1: Oke, artinya ada dugaan bahwa justru ada pihak atau oknum yang kemudian mendatangi habitat hingga membuat trauma begitu ya dari monyetnya hingga akhirnya para atau monyet-monyet ini melakukan serangan begitu, Pak?
0: Masih kita dalami terkait dengan kenapa terjadinya perubahan tadi. Jadi apakah ini monyet lepasan ataukah seperti apa sehingga agresif terkait dengan monyet ekor panjang ini? Ini masih kita dalami terkait dengan perilaku maupun kesehatannya. Jadi kami di sini di pusat penyelapan satwa

0: Balai Besar KSDA Riau ini melakukan beberapa pengamatan. Jadi satwa monyet yang sudah tertangkap tadi di tanggal 6 Agustus kita lakukan observasi dan pengamatan di kandang karantina. Gitu, dari mulai kita mengambilkan sampel darah untuk pemeriksaan zoonosis tadi, dari herpes, hepatitis, tuberkulosis, lalu melakukan observasi terkait dengan perilaku awal ya, pengamatan seperti awal tadi. Jadi dari laporan dari dokter hewan, ini nafsu makannya baik, perilakunya aktif dan agresif, dan kondisi feses atau kotorannya normal. Seperti itu yang dilaporkan.
1: Baik, sejauh ini ada berapa berarti Pak monyet yang sudah ditangkap dan bagaimana penanganannya?
0: Ya, jadi pendugaan awal dari tingkat tapak gitu. Jadi ini penanganannya secara komprehensif. Jadi tim terpadu dari Pemda Kabupaten Inhil, Indragiri Hilir, dari mulai Damkar, Inhil, lalu BPBD Kabupaten, lalu dari Polres, Kodim, lalu dan kita Balai Besar KSDA Riau ini melakukan upaya-upaya penanganan. Jadi kami di tanggal 6 Agustus kemarin melakukan pemasangan kandang jebak di lokasi yang diduga sebelumnya diindikasi muncul si monyet ekor panjang tadi, dan kita pasang di pagi hari. Nah, di sore hari sekitar jam 2.30 itu tertangkap monyet itu, terjebak dalam kandang jebak kita. Nah, ini kita masih melakukan observasi terkait dengan monyet ekor panjang ini. Jadi diduga dari awal terkait dengan adanya konflik ini, diduga satu ekor.
1: Oke. Ibu. Baik. Apakah saat ini serangannya masih atau konfliknya masih terjadi, Pak, atau memang sudah tidak ada lagi eskalasi sama sekali terkait dengan konflik atau serangan yang dilakukan oleh monyet ekor panjang di permukiman warga?
0: Jadi berdasarkan informasi, kami terus melakukan pemantauan ataupun monitoring di Tambilahan tadi. Jadi di tingkat tapak atau di Kabupaten Tambilahan, kita bersama dengan Pemda dan masyarakat ini sudah membangun posko penanggulangan KRA sebagai pusat informasi koordinasi penanganan. Nah, kalau di kami aktif terkait dengan call centernya tadi di Balai Besar KSDA Riau tadi. Jadi ini berdasarkan informasi kita dari tanggal 6 setelah terjebak monyet tadi sampai dengan saat ini belum ada informasi terkait dengan gangguan ataupun hal lainnya dari monyet ekor panjang tadi.
1: Baik. Masih terus didalami apa yang kemudian akhirnya membuat monyet ekor panjang ini bersikap agresif begitu ya, hingga akhirnya melakukan konflik atau serangan kepada warga yang di sana, tapi sedang dilakukan pendalaman. Selain itu juga antisipasi atau mitigasi terus dilakukan. Terima kasih banyak Pak Sanggara Yuda yang merupakan Kepala Bidang KSDA Wilayah 1 BBK SDA Riau atas informasi yang telah disampaikan kepada kami. Selamat sore Pak, terima kasih.
0: Ibu, terima kasih.
1: Dan tentunya informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah resmi dibuka di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Pembukaan mengusung tema berakar tradisi menuju Tapak Suci modern, mandiri, dan mendunia. Kegiatan yang dihadiri ribuan peserta serta sejumlah tokoh nasional dan pimpinan Muhammadiyah ini. Dalam kesempatan ini pun Ketua Umum PP Tapak Suci Muhammad Afnan Hadikusumo menganugerahkan gelar keanggotaan kehormatan kepada Kapolri dan Wali Kota Semarang. Kapolri menyebut penghargaan ini sebagai amanah sekaligus memperkuat tali persaudaraan antara Polri dan keluarga besar Tapak Suci. Kapolri juga mendorong kader Tapak Suci untuk bersinergi dengan Polri menjadi cooling system di tengah masyarakat termasuk dalam mencegah konflik sosial, menangkal hoax serta membentengi generasi muda dari narkoba, judi online dan kekerasan. Muktamar resmi dibuka oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir dan dilanjutkan dengan penampilan seni pencak budaya Tapak Suci. Kita beralih ke informasi lainnya. Menikmati Jakarta tak selalu harus dengan kendaraan pribadi atau bepergian jauh. Karena dengan MRT, warga bahkan bisa berpindah dari satu kawasan ke kawasan lain. Sekaligus menikmati ruang publik, kuliner hingga kawasan kreatif.
1: Bagi sejumlah warga, perjalanan dengan MRT bukan sekedar soal berpindah tempat. Kemudahan akses dan waktu tempuh membuat transportasi publik ini juga menjadi pilihan untuk menjelajahi ibu kota.
2: Karena satu, memang kantor saya pun dekat dari stasiun MRT. Kalau misalkan weekend atau misalkan mau pergi kemana itu memang paling mudah, paling cepat tuh memang biasanya kita saya naik MRT sih.
1: Pengalaman ini didukung pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development TOD. Hingga kini MRT Jakarta mengembangkan 9 kawasan TOD dengan karakter yang disesuaikan dengan masing-masing kawasan.
3: Jadi kan masing-masing punya karakteristik yang berbeda gitu. Misalnya Lebak Bulus yang lebih ke area downtown gitu kan. Untuk si Blok M kita arahkan ke area kreatif, Green Creative Hub gitu. Makanya konsepnya adalah Green Creative Hub. Kemudian untuk Duku Atas karena di sini cukup banyak public transportasi, makanya memang konsep TOD-nya adalah kolaborasi gerak gitu.
1: Menjelajahi setiap stasiun juga bisa menjadi pengalaman tersendiri. Salah satunya dengan mengumpulkan stempel yang tersedia di sejumlah stasiun MRT.
4: Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menikmati perjalanan dengan MRT adalah dengan mengumpulkan stempel seperti yang saya lakukan ini. Stempel ini bisa diperoleh di stasiun Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Duku Atas, dan Transport Hub. Stempel-stempel ini bisa diperoleh ketika kita melakukan tap out di area loket. Nah, setelah kita mendapatkan stempel-stempel ini, kita bisa melanjutkan perjalanan atau berjalan kaki di sekitar ruang publik yang tersedia di stasiun.
1: Setiap stempel menjadi penanda perjalanan, sekaligus alasan untuk turun, berjalan kaki, dan mengeksplorasi kawasan di sekitar stasiun. Apabila terasa penat, kita juga bisa menikmati layanan kursi pijat yang tersedia di sekitar stasiun seperti yang saya lakukan ini. Di Duku Atas, konektivitas antar moda menjadi salah satu kekuatan kawasan TOD. 5 moda transportasi publik terhubung di kawasan ini. Kedepan, konektivitas pejalan kaki akan diperkuat melalui pengembangan pedestrian deck Duku Atas. Proyek yang sedang dalam proses tender ini direncanakan mulai November 2026 dan ditargetkan selesai pada 2028. Pengembangan ini diharapkan tak hanya mempermudah mobilitas, tetapi juga meningkatkan kenyamanan warga dalam menikmati ruang kota. Dengan tarif MRT mulai Rp3.000 hingga Rp14.000, menjelajahi Jakarta bisa menjadi pilihan wisata dalam kota yang relatif terjangkau.
4: Menaiki MRT bisa menjadi salah satu pilihan wisata di Jakarta. Dapat menikmati taman, wisata kuliner, ruang publik, hingga kawasan kreatif tanpa perlu jauh keluar kota. Dan dengan pengembangan kawasan berorientasi transit ini, diharapkan memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk masyarakat. Fajar Bolivia, Jakarta.
0: Tren dan taktik perang terkini adalah penggunaan wahana tempur tanpa awak baik di udara maupun di laut. TNI Angkatan Laut juga sudah mulai beradaptasi dan mengoperasikan wahana tempur tanpa awak seperti terlihat pada latihan perang terintegrasi TNI pada Rabu lalu.
5: Latihan perang terintegrasi TNI di Dabo Singkep Rabu 5 Agustus lalu. Sebuah kapal mirip speedboat kecil melaju dari kapal perang TNI Angkatan Laut. Kapal tersebut melaju cepat dan bermanuver membelah lautan menuju sasaran. Kapal tersebut kemudian menabrak sasaran dan menimbulkan ledakan hebat. Itulah Unmanned Surface Vehicle atau USV atau drone laut terbaru TNI Angkatan Laut buatan BUMN Industri Pertahanan PT PAL. Menurut informasi dari PT PAL, drone laut ini memiliki kecepatan maksimum 55 knot dan berhulu ledak 150 kg. Kapal ini bahkan bisa dikendalikan secara otonomus menggunakan kecerdasan buatan. Selain drone laut, TNI Angkatan Laut juga memamerkan drone kamikaze udara. Drone bernama AKM KI-50 ini mampu mengudara selama 40 menit dan menjangkau sasaran sejauh 50 km. Drone ini diluncurkan dari kapal perang untuk menghantam sasaran di laut maupun di daratan. Yang menarik dari latihan kali ini adalah skenario perang non-kinetik dan asimetris, yaitu simulasi perang siber serta pelibatan drone udara dan laut untuk menghancurkan sasaran musuh. Dengan demikian, TNI pun sudah beradaptasi dengan strategi dan taktik peperangan terbaru. Sesuai dengan tren dan strategi perang terkini, TNI Angkatan Laut juga mulai mengadopsi berbagai persenjataan tanpa awak. Persenjataan ini dinilai efektif, murah, dan cocok untuk mengamankan selat-selat strategis di lautan Nusantara.
6: Kita mempunyai Unmanned Survival Vehicle yang kata pergaulannya disebut pesawat kamikaze, dan ini akan kita operasionalkan di lapangan.
5: Teknologi wahana tempur tanpa awak ini juga semakin dikuasai anak bangsa. Karena itu, sebaiknya peralatan tempur semacam ini dibeli dari dalam negeri.
7: Kalau hemat saya yang harus digarisbawahi, alutsista kita juga harus sebanyak-banyaknya menggunakan industri pertahanan kita. Ini kan juga jadi lapangan kerja, menggerakkan ekonomi.
5: Pak, ini sebelumnya pada Oktober tahun lalu TNI Angkatan Laut bersama Kementerian Pertahanan dan PT PAL juga menguji kapal selam tanpa awak atau KSOT. Dengan demikian, TNI Angkatan Laut kini telah mengoperasikan wahana tempur tanpa awak di bawah permukaan laut, di permukaan laut, dan di udara. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Dabo Singkep, Kepulauan Riau.
0: Dalam kondisi sedikitnya 7 orang tewas dalam penembakan di sebuah sekolah di Notaburi, Thailand pada Jumat. Informasinya usai jeda.

0: Tragedi penembakan di sekolah menewaskan sedikitnya 7 orang di Nonthaburi, Thailand pada Jumat. Pelakunya diduga seorang siswa laki-laki berusia 14 tahun yang kemudian mengakhiri hidupnya. Sementara itu masih dari Thailand, ada sebuah mobil menabrak pusat penitipan anak di Kanchanaburi dan melukai 15 anak yang tengah tidur siang.
1: Sedikitnya 7 orang tewas dalam penembakan di sebuah sekolah di Nonthaburi, Thailand pada Jumat. Pelaku penembakan diduga merupakan seorang siswa laki-laki berusia 14 tahun yang kemudian mengakhiri hidupnya. Otoritas menyebut sebelum menyerang sekolah, remaja itu diduga membunuh kakek dan neneknya di rumah. Keduanya diduga menjadi korban awal dalam rangkaian penembakan ini. Senjata pistol kaliber 9 mm yang digunakan pelaku juga diduga milik kakeknya. Setibanya di sekolah di Apsiri Nonthaburi, pelaku melepaskan tembakan ke arah guru dan siswa. 15 orang terluka dan 2 di antaranya dalam kondisi kritis. Rekaman dari lokasi memperlihatkan para siswa berlindung di dalam kelas saat suara tembakan terdengar. Petugas kemudian menemukan pelaku dalam kondisi terluka parah sebelum dinyatakan meninggal dunia. Perdana Menteri Thailand menyebut insiden ini mengerikan. Ia mengatakan pelaku masih memiliki sekitar 30 butir peluru saat memutuskan mengakhiri hidupnya sehingga korban bisa saja bertambah. Masih dari Thailand, sedikitnya 15 anak terluka setelah sebuah mobil menabrak pusat penitipan anak di Kanchanaburi pada Jumat. Kecelakaan terjadi di tengah hari saat anak-anak tengah tidur siang. Mobil berwarna hitam tiba-tiba menerobos dan menabrak bagian dalam gedung. Puing-puing berserakan di lantai, termasuk selimut dan perlengkapan anak-anak yang sebelumnya digunakan untuk tidur. Sejumlah anak kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Seluruh korban dilaporkan mengalami luka ringan dan sebelum dibawa ke rumah sakit, mereka mendapat pertolongan pertama. Polisi menyebut mobil itu ditumpangi 2 orang. Penyelidikan awal menduga pengemudi berusia 54 tahun mengalami gangguan jantung dan diduga kehilangan kesadaran sebelum mobil menyimpang dan menabrak pusat penitipan anak tersebut.
0: Surutnya permukiman air atau permukaan air maksud kami di Sungai Danube akibat kekeringan ekstrim memunculkan bangkai kapal-kapal perang Jerman dari Perang Dunia Kedua hasil fosil mamut. Sementara itu ketinggian air sungai di Donau yang menyusut tajam memaksa pemerintah Hungaria untuk bisa mematikan sebagian besar operasional satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir di wilayah tersebut.
2: Gelombang panas dan kekeringan ekstrim yang melanda Eropa menyebabkan permukaan sejumlah sungai menyusut ke titik terendah dalam sejarah. Surutnya permukaan air sungai Danube akibat kekeringan ekstrim memunculkan bangkai kapal-kapal perang Jerman dari Perang Dunia Kedua hingga fosil mamut. Fosil mamut berbulu yang terkubur selama ribuan tahun di sungai tersebut ditemukan di dasar sungai yang mengering. Di dekat pelabuhan Prahovo Serbia yang berada di perbatasan Serbia dan Rumania, lambung kapal berkarat hingga tiang kapal yang dulu menjadi tempat berkibarnya bendera Nazi kini kembali terlihat dari permukaan air. Bangkai kapal perang dapat dilihat langsung dari tepi sungai. Sungai terpanjang kedua di Eropa itu kini mengalami penyusutan debit air hingga ke level terendah. Dampaknya tak hanya memunculkan peninggalan sejarah, tetapi juga mengganggu aktivitas pelayaran dan mengancam operasional pembangkit listrik di sejumlah negara Eropa Tengah dan Timur. Polandia kini menghadapi ancaman kekeringan yang semakin parah setelah permukaan sejumlah sungai utama mencapai titik terendah dalam sejarah. Gambar dari udara memperlihatkan hamparan pasir yang muncul di permukaan sungai Vistula di Warsawa, Polandia pada Selasa. Ini terjadi akibat surutnya debit air yang dipicu gelombang panas berkepanjangan. Musim kemarau yang berkepanjangan ini juga berdampak pada sektor energi di Polandia. Awal pekan ini, perusahaan utilitas Enea mengurangi produksi listrik di pembangkit listrik tenaga batu bara di Konyets dan Powanyets akibat penyusutan debit air sungai Vistula untuk sistem pendingin. Ketinggian air sungai Donau yang menyusut tajam memaksa Hungaria untuk mematikan sebagian besar operasional satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir di negara tersebut. Fasilitas yang sangat bergantung pada air sungai Donau sebagai pendingin tersebut kini menghadapi krisis energi. Pembangkit listrik yang menjadi tulang punggung energi di negara itu terpaksa beroperasi hanya sekitar 10% dari kapasitasnya. Hujan di Austria memang diperkirakan menaikkan permukaan air Danau sekitar 20 cm. Namun Perdana Menteri Peter Magyar menyebut kenaikan debit air diperkirakan hanya sementara.
3: Honfitársaim, ami Paksot illeti, a helyzet javult ugyan, de továbbra is nehéz. Mára már 13 cm-re vagyunk a vasárnapi vízállás felett, és a következő napokban várható még bő 20 cm-re emelkedő vízszint. De mivel holnaptól hosszú ideig nem várható újabb csapadék, ez az emelkedés előreláthatólag átmeneti lesz, és jövő héttől újra számolgathatjuk a centiket. Az atomerőmű működését folyamatosan figyelemmel kísérjük, az egyetlen turbina stabilan termel. A védelmi munkacsoport tegnap ülésén utasítást adtam különböző átmeneti megoldások kidolgozására arra az esetre, ha Pakson tartóssá válik a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás.
2: Kini pemerintah Hungaria tengah menyiapkan investasi untuk memperkuat ketahanan pasokan energi dan air Hungaria di tengah cuaca ekstrem Eropa.
0: Masih dari mancanegara, gelombang panas dan kekeringan di Jerman membuat para petani melakukan panen jagung lebih awal akibat gagalnya pertumbuhan tanaman selama 2 bulan tanpa hujan. Sementara itu, pemerintah Korea Selatan menggunakan teknologi drone dengan kamera termal untuk melindungi para petani di tengah gelombang panas ekstrim. Petani di Bavaria, Jerman terpaksa memanen jagung lebih cepat dari jadwal biasanya setelah selama 2 bulan hujan tak kunjung turun. Salah satu petani yakni Michael Palmeyer menunjukkan banyaknya tanaman jagung yang gagal berkembang dengan sempurna akibat kekurangan air. Penurunan hasil panen ini juga memicu lembaga analisis Espanya memprediksi bahwa panen jagung Uni Eropa sebanyak 4,6 juta ton atau akan anjlok sebesar 19% dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir.
4: Aber dass da 2 Monate eigentlich auch kein Niederschlag bei uns in der Region war, das war katastrophal, vor allem fürs Getreide. Wir haben mit die schlechtesten Getreideerträge seit Aufzeichnung, haben dann durch die Unwetter auch noch mit Hagelschäden regional zu kämpfen.
0: Sementara itu, pemerintah Provinsi Gyeongsang menerbangkan drone dengan jangkauan 5 km untuk menjangkau wilayah pertanian di Andong. Kamera thermal dari drone ini memantau tingkat suhu secara real time sehingga dapat memberikan

suara peringatan secara langsung. Ancaman suhu ekstrim yang mencapai 41,2 derajat Celcius ini juga membuat hasil panen cabai merah menurun hingga 20% dan 30%. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, juga telah menetapkan gelombang panas ini sebagai bencana nasional. Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama dengan Victor Pangaribuan. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: gede ambyuk. Macet.
1: 12
0: triliun rupiah. Ambil
1: kabeh. Ekspor Indonesia ke Arab Saudi yang dengan Arab Saudi.
0: Paruh jalan.
1: Di antara tujuan ekspor utama Indonesia.
0: Utama jatuh semua Indonesia listriknya.
1: Dengan Charles Rifkin, Presiden dan CEO Porsche.
0: Hati-hati.
2: Puluhan tiang listrik di Jalan Raya Pantura Kabupaten Gresik, Jawa Timur tiba-tiba roboh. Tiang listrik menimpa sejumlah kendaraan dan melukai seorang warga. Selain merusak kendaraan dan memicu kemacetan panjang, tiang listrik roboh ini juga memutus aliran listrik di sekitar lokasi kejadian. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Victor Pangaribuan, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Seorang warga lanjut usia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat harus ditandu karena akses jalan rusak dan kendaraan roda 4 tidak bisa melintas. Warga yang menderita sakit stroke ini ditandu sejauh 10 km menuju mobil ambulans.
3: Yang tengah mengalami sakit, kami akan antar ke PKM Tagulah. Akan berjalan kaki dengan menempuh jarak sekitar kurang lebih 10 km.
4: Jangan tutup mata,
2: Siti,
4: Pak.
2: Siti, warga desa PU, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa harus ditandu selama 1,5 jam menggunakan kain sarung menuju mobil ambulans yang sudah menunggunya pada Jumat. Dengan bergotong royong, sejumlah warga bergantian menandu perempuan berusia 73 tahun itu sejauh 10 km melintasi jalan rusak, dua anak sungai hingga hutan karena ambulans tidak dapat menjangkau lokasi tempat tinggalnya. Siti yang sedang menderita sakit stroke kemudian dibawa ambulans menuju Puskesmas Tabulahan untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Salah seorang warga desa PU menyebut menandu pasien harus mereka tempuh agar bisa mengakses layanan kesehatan akibat buruknya infrastruktur jalan. Warga pun berharap Pemkab Mamasa lekas memperbaiki akses jalan menuju desa PU.
5: Akses kami menuju ke desa kami itu. Jadi hal ini bukan yang pertama kali kami lakukan sebagai warga masyarakat, tetapi setiap kali ada orang sakit, maka kami selaku masyarakat setempat hanya bisa melakukan dengan cara menandu pasien untuk diantarkan ke PKM atau diantarkan ke rumah sakit.
2: Puluhan tiang listrik di Jalan Raya Pantura Kabupaten Gresik, Jawa Timur tiba-tiba roboh. Tiang listrik menimpa sejumlah kendaraan dan melukai seorang warga. Sejumlah kendaraan roda 4 rusak setelah tertimpa 10 tiang listrik milik perusahaan listrik negara di Jalan Raya Pantura, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik pada Jumat siang. Insiden ini juga mengakibatkan seorang pengendara mobil terluka dan telah dilarikan ke Rumah Sakit Fatma Medika. Selain merusak kendaraan dan memicu kemacetan panjang, tiang listrik roboh ini juga memutus aliran listrik di sekitar lokasi kejadian. Menurut pihak kepolisian, tiang listrik roboh diduga akibat pekerja proyek pelebaran jalan nasional menggunakan alat berat untuk mengeruk saluran air. Untuk mengurai kemacetan, pekerja proyek bersama petugas PLN memindahkan tiang listrik yang roboh dari tengah jalan. Hey. Kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur makin meluas. Hingga Jumat sore, luas lahan terbakar mencapai 176 hektar. Ratusan petugas gabungan masih berupaya memadamkan api dengan teknik manual, drone spray, dan helikopter waterbombing.
6: Kebakaran pertama terdeteksi pada Senin 3 Agustus 2026 di Blok Bantengan, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Api kemudian meluas ke Blok Batu Gede dan Jantur serta Desa Sariwani, Kabupaten Probolinggo. Cuaca panas dan angin kencang menjadi kendala pemadaman karena membuat api mudah menjalar dan kembali menyala. Petugas menggunakan drone spray dan 3 helikopter waterbombing untuk memadamkan serta mencegah api meluas. Berdasarkan data BNPB Jawa Timur, luas lahan di lereng Gunung Bromo yang terbakar mencapai 176 hektar. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemerintah terus menambah dukungan untuk mempercepat pemadaman.
7: Kepala BNPB sudah ke sini 2 hari lalu. Hari ini satu armadanya heli waterbombing sudah melaksanakan tugas, tapi izin dari APD Saleh memang sampai 4:30. Kadang-kadang anginnya cukup kuat di sini, sehingga tidak bisa dihitung secara normal sehari. Kalau dari jam 7 bisa berapa kali.
6: Kebakaran ini juga dikhawatirkan berdampak terhadap habitat satwa termasuk lutung Jawa dan berbagai jenis burung termasuk elang Jawa. Kepala BBTNBTS Rujana Cahya Nugraha menduga api berawal dari perapian yang dibuat warga saat melintasi jalur tersebut. Vegetasi yang kering dan tiupan angin diduga membuat api cepat membesar. Rudianta menegaskan dugaan tersebut masih dalam penelusuran, namun faktor manusia dinilai menjadi salah satu dugaan kuat pemicu kebakaran.
8: Puncak tebing ini ada jalur apa namanya jalur tradisional yang menghubungkan desa Arjosari dan Ranupane. Nah, kemungkinan kadang-kadang yang melintas itu kalau pas tengah-tengah dingin juga kemudian bikin perapian, mungkin lupa atau seperti apa, dengan cuaca seperti ini itu menjadi pemicu kebakaran. Seperti itu yang kita duga sampai saat ini.
6: Meski kebakaran mulai mengecil, namun titik api masih terlihat di atas tebing. Petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan pemantauan untuk mencegah api kembali merembet. Kebakaran juga berdampak terhadap aktivitas wisata dengan jumlah kunjungan wisatawan menurun sekitar 25%. BBTNBTS belum membuka seluruh akses masuk kawasan Bromo dari arah Malang dan Lumajang karena proses pemadaman dan pendinginan masih berlangsung. Tim Liputan CNN Indonesia, Probolinggo, Jawa Timur.
2: Hingga Jumat, api yang membakar lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru belum sepenuhnya padam. Bagaimana kondisi terkini di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru? Kita sapa langsung jurnalis Transmedia Irsya Priyongko. Halo Irsya, Irsya, luas lahan yang terbakar di kawasan Bromo terus bertambah bahkan mencapai 176 hektar ya. Bagaimana upaya pemadaman yang dilakukan tim gabungan di hari ke-6 ini, Irsya?
9: Oke, selamat sore Bang Putor. Dapat kami laporkan bahwa hingga Jumat sore titik api masih terlihat di Desa Sarwani, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Di mana petugas hingga saat ini masih terus melakukan upaya pemadaman di sekitar lokasi. Namun karena medan yang cukup terjal hingga membuat petugas gabungan melakukan penyekatan agar api tidak merembet ke lahan yang lain. Begitu, Bang Vito.
2: Irsya, dari informasi yang beredar, kebakaran tersebut diduga dipicu kelalaian warga ya, yang membuat perapian untuk menghangatkan tubuh di tengah suhu dingin. Begitu, apakah Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sudah melakukan penyelidikan untuk memastikan kenapa api bisa muncul? Kalau beberapa waktu lalu, tahun lalu kita tahu bahwa ada wisatawan yang menyalakan flare ketika berfoto, menyebabkan lereng Bromo ini terbakar. Apakah dapat dipastikan bahwa kebakaran ini akibat kelalaian manusia, Irsya?
9: Baik, seperti yang dikonfirmasi Balai Besar Taman Bromo Semeru Tengger, bahwa diduga penyebab kebakaran lahan hutan di kawasan Gunung Bromo ini disebabkan karena human error, di mana di daerah tersebut karena cuaca dingin diduga mungkin ada aktivitas perapian yang belum sempat dimatikan hingga api gampang menyebar. Selain itu, angin cuaca di sekitar Gunung Bromo sangat kencang, dapat memungkinkan bahwa api cepat menyebar ke area yang lain. Begitu, Bang Vitor.
2: Ya, Irsya, kalau memang helikopter spray ini sudah diturunkan begitu ya, apakah proses pemadaman ini masih belum efektif dan berhasil memadamkan titik-titik api? Karena kalau Anda memantau, apakah hari ini banyak sekali titik api yang masih belum padam? Ada asap di sekitar Gunung Bromo begitu. Apakah ini terkendala oleh karena cuaca yang panas atau seperti apa? Yang Anda lihat, Anda pantau di kawasan Bromo ini, apakah cuaca panas, tidak turun hujan atau seperti apa, Irsya?
9: Ya, Pak Vito, dapat kami laporkan bahwa sejak Kamis siang, dua helikopter dari BNPB sudah dikerahkan untuk melakukan pemadaman di melalui udara. Namun karena kondisi cuaca di sekitar kawasan Gunung Bromo sangat kencang anginnya, tidak memungkinkan helikopter melakukan pemadaman secara maksimal. Begitu, Bang Vito.
2: Oke, jika api belum padam begitu ya, bagaimana dengan aktivitas wisata di kawasan Gunung Bromo ini, Irsya?
9: Dapat kami laporkan bahwa sejak Senin kemarin dua pintu area masuk ke kawasan Bumo yakni Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang ditutup, praktis membuat wisatawan dari baik dari domestik maupun dari luar negeri masuk melalui pintu yang sampai saat ini masih dibuka, yakni pintu lewat Kabupaten Pasuruan atau via Tosari dan Probolinggo via Ngadisari. Di mana aktivitas wisata masih cukup aman untuk berwisata ke Gunung Bromo. Namun beberapa dapat kemarin saya meliputan di lokasi itu, pengunjung mengeluhkan adanya asap yang berkeliaran di sekitar lautan pasir. Begitu, Bang Vito.
2: Ya, asap memang sangat mengganggu wisatawan. Begitu. Terakhir, Irsya, apakah proses pemadaman titik api ini dilakukan 24 jam dalam sehari atau hanya pada saat hari sedang terang benderang saja, tidak di malam hari, Irsya?
9: Siap, Bang Vito. Petugas terus melakukan upaya pemadaman, baik melalui drone spray maupun helikopter waterbombing maupun melalui manual. Namun karena kondisi di Gunung Bromo dan letak titik api yang sangat tinggi atau di daerah tebing membuat membuat pemadaman secara manual tidak bisa. Yang bisa dilakukan adalah helikopter waterbombing dan drone hanya dikerahkan hingga mulai pagi hingga siang hari aja. Begitu, Bang Vito.
2: Baik, terima kasih Irsya Priyongko melaporkan langsung dari kawasan Bromo, Tengger Semeru. Terima kasih, selamat bertugas kembali Irsya. Kita ke informasi lain, menggunakan modus menukar uang sambil membuat penjaga toko bingung. Seorang warga menggasak uang sebesar Rp500.000 dari laci toko bahan bumbu di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di lokasi lain, Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur membongkar sindikat penipuan online, modus jual beli emas murah yang dikendalikan dari dalam lapas. Tak tanggung-tanggung, nilai kerugian korban mencapai Rp587 juta.
6: Aksi pencurian terjadi di sebuah toko bahan bumbu di Dusun Kebotohan Selatan, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis petang. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku yang berpenampilan seperti orang Timur Tengah dan mengaku orang Dubai sempat bertanya-tanya kepada penjaga toko. Pelaku kemudian membeli air mineral. Namun setelah melakukan pembayaran, pelaku berinisiatif menukarkan 2 lembar uang Rp50.000 menjadi 1 lembar uang Rp100.000. Saat proses penukaran uang berlangsung, pelaku terus bertanya dan mengalihkan perhatian penjaga toko. Kondisi ini diduga dimanfaatkan pelaku untuk mengambil uang yang tersimpan di dalam laci. Total uang yang diduga dibawa pelaku mencapai Rp500.000.
10: Aneh. Nah, setelah itu dia alanya balik tukar uang 50-an dua. Dengan itu 100, oke lah karena mungkin uangnya cuma tukar 50-an dua, dengan 100 saya terima. Karena bukan receh, gitu kan. Setelah saya kasih, dia tidak mau nolak. Setelah itu, tuker yang lain, nolak lagi yang lain. Tidak mau yang ini, yang itu. Terus akhirnya, tiba-tiba orangnya itu lama-lama ini apa, kayak tidak sesuai gitu loh, mau ngambil sendiri. Saya tidak bolehin. Setelah itu orangnya pergi. Dan uangnya yang keambil itu ya aku tidak sadar. Pokoknya tangannya cepat banget.
6: Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus penipuan jual beli logam mulia online. Mirisnya 4 tersangka diantaranya merupakan narapidana yang masih aktif menjalani masa hukuman di dalam Lapas Sumatera Utara dan Lapas Nusa Kambangan. 5 tersangka ini masing-masing berinisial IR, MAH, SYR, IJS, serta seorang perempuan berinisial RML. Sindikat ini berhasil memperdaya korban berinisial LT warga Surabaya pada 13 Mei 2026 lalu. Dalam aksinya, tersangka IJS dan MAH menggunakan aplikasi WhatsApp Sniper Pro dan Get Contact Premium dari dalam lapas untuk menganalisis dan menyasar kontak korban. Pelaku kemudian menyamar sebagai anak korban dengan dalih berganti nomor telepon, lalu menawarkan emas murah seharga Rp2.3 juta per gram, di saat harga pasaran emas Rp2.8 juta per gram. Untuk meyakinkan korban, pelaku mengirimkan foto promo dan foto butik emas dari Instagram yang sudah diedit. Korban akhirnya tergiur dan mentransfer uang sebesar Rp587.500.000 ke rekening tersangka RML.
11: Adapun kronologis dari kejadian, pelapor mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dikenal yang mengaku anaknya. Dengan serta merta pelapor akhirnya percaya dan pelapor ini ditawari oleh anaknya yang mengaku sebagai anaknya itu promosi emas dengan harga yang sangat murah, yaitu harga Rp2.350.000 per gram.
6: Polisi menduga sindikat ini telah menyasar korban lain di wilayah Surabaya, Jawa Tengah, dan Bali dengan estimasi total kerugian mencapai Rp3.7 miliar. Polisi kini juga terus berkoordinasi dengan pihak lapas untuk proses hukum lebih lanjut, serta mengusut tuntas aliran dana hasil kejahatan ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh korban dan keluarga atas insiden keracunan usai menyantap menu makan program Makan Bergizi Gratis. Simak informasi selengkapnya usai jeda, kami segera kembali.
12: Halo, good morning.
13: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
14: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
13: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
15: Di Kabupaten Bogor ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Faka Harika yang membawa Desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
16: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa Desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata begitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
15: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah proyek infrastruktur di Kecamatan Kuta Belang, Kabupaten Birun, Aceh pada pekan ini. Pemerintah memastikan proyek prioritas seperti renovasi sekolah dan pembangunan jembatan bisa berjalan sesuai target. Dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh melaporkan progres pembangunan jembatan Krueng Tingkem telah mencapai 80.5%. Saat ini proyek memasuki tahap pemasangan struktur utama dengan target difungsikan di akhir tahun ini. Selain melihat perkembangan pembangunan, Wakil Presiden juga meninjau kondisi jembatan sementara yang digunakan masyarakat, serta rencana normalisasi alur sungai di sekitar lokasi. Peninjauan dilakukan untuk memastikan akses transportasi tetap berjalan selama proses pembangunan berlangsung. Dalam peninjauan tersebut, Wakil Presiden Gibran sempat berbincang singkat dengan sejumlah warga untuk mendengar langsung masukan aspirasi serta kebutuhan masyarakat terdampak. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke 129 Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah telah mencapai 90%. Satgas TMMD menargetkan dalam 5 hari ke depan seluruh pengerjaan bisa selesai 100%.
17: Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat yang juga menjabat Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD, Brigjen TNI Doni Pramono, melakukan monitoring pelaksanaan TMMD ke-129 di wilayah Kodim 0726 Sukoharjo, Jawa Tengah. Monitoring dilakukan untuk memastikan seluruh sasaran pembangunan TMMD berjalan sesuai target dan dapat diselesaikan tepat waktu. Pengawasan dan evaluasi dilakukan di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Acara diawali dengan pembagian sembako kepada puluhan warga. Selanjutnya dilakukan peninjauan sejumlah sasaran fisik yang dikerjakan Satgas TMMD. Di antaranya pembuatan talut, rehabilitasi masjid, pembangunan MCK, pos kamling, hingga pembuatan sumur bor.
18: Bahkan seyogianya memang pertengahan bulan. Pada pertengahan bulan itu kita bisa melihat progres dari pembangunan-pembangunan, mulai dari sasaran fisik dan tambahan yang dilaksanakan oleh dan Satgas, yaitu Dandim, pelaksanaan kegiatan TMMD ini, di mana pengawasan dan evaluasi ini harus tetap dilaksanakan. Tujuannya apabila ada kekurangan, apabila mungkin sasarannya bisa ditingkatkan kembali, itu bisa disampaikan sebelum pelaksanaan penutupan.
17: Sementara itu, PLT Bupati Sukoharjo menyambut baik program TMMD ini karena selaras dengan program pembangunan Kabupaten Sukoharjo.
19: Artinya ketika terjadi kemanunggalan TNI dengan masyarakat, tantangan, hambatan, kendala, yang hal-hal yang sekiranya berat akan menjadi ringan, yang sekiranya mungkin tidak terbayangkan akhirnya bisa terwujud seperti lapangan yang ini kita injak bersama ini. Maka kami berterima kasih kehadiran dari Ketua Wasef, Pak Kadis Penar. Mudah-mudahan nanti akan ada rekomendasi-rekomendasi yang bisa lebih mempresisi lagi.
17: Dari hasil pemantauan, progres pembangunan TMMD di Kodim 0726 Sukoharjo telah mencapai 90%. Dengan sisa waktu 5 hari sebelum penutupan, Satgas TMMD ditargetkan dapat menuntaskan seluruh sasaran hingga 100%. Melalui program TMMD, TNI bersama pemerintah daerah dan masyarakat terus berupaya mempercepat pembangunan di pedesaan. Selain membangun infrastruktur, kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Desa Parangcoro. Sri Hartono, Sukoharjo, Jawa Tengah.
2: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh korban dan keluarga atas insiden keracunan usai menyantap menu makan program makan bergizi gratis. Sudaryono menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional berjanji akan terus meningkatkan tata kelola serta pengawasan kepada seluruh SPPG yang ada di Indonesia. Ia berharap agar kedepannya tidak ada lagi kasus serupa.
20: Di momen ini kami juga menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban di seluruh Indonesia, di beberapa kejadian, ada di Jepara, ada yang di Jogja, ada di kemudian di Jayapura, termasuk yang di Semarang dan lain-lain ya. Ini kami mohon maaf, barangkali kami akan terus tingkatkan ini. Selain itu juga kami minta izin untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini kami perbaiki dengan segera tata kelola untuk supaya kasus keracunan ini betul-betul kami bisa nolkan. Dan sekali lagi kami terus meminta masukan dari semua pihak, khususnya para ahli, pakar, dan orang-orang siapapun itu yang kemudian bisa membantu kami untuk dan juknis, juklak, juknis, kemudian edaran dan lain-lain yang kemudian diperlukan untuk manual SOP di lapangan untuk dapur, chef, kemudian masak, cara masak, jam-jam masak, sistem IT, dan seterusnya, itu kami persiapkan dan alhamdulillah sebagian sudah jalan.
2: Kasus katarak di Indonesia diperkirakan lebih dari 600 ribu kasus. Wamenkes Dante Saxono Harbuwono menyebut angka tersebut baru kasus yang terdeteksi, sementara jumlah sebenarnya diperkirakan masih lebih besar. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono meninjau pelaksanaan operasi katarak gratis di Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat 7 Agustus. Operasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan mata. Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Nur Dubai Foundation dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau PERDAMI menargetkan operasi katarak bagi 500 pasien di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Dante menyebut katarak banyak terjadi pada usia lanjut, namun kondisi seperti diabetes dan gangguan mata juga dapat meningkatkan risiko katarak.
21: Jumlah penyakit katarak di Indonesia itu kurang lebih ada 600 ribu kasus. Dan angka itu masih lama, itu yang terdeteksi dan tersebut.

Untuk ini kita dibantu oleh Nur Dubai Foundation yang akan menyelenggarakan operasi katarak di wilayah Purwokerto dan sekitar.

0: Learning new skills and also working. We're also targeting the human resource development and empowerment.
1: Ya, katarak masih menjadi salah satu penyebab utama kebutaan di Indonesia. Meski demikian, kebutaan akibat katarak sebenarnya dapat disembuhkan melalui operasi. Untuk mempercepat penanganan, bakti sosial operasi katarak kembali digelar dengan menyasar ratusan pasien di sejumlah daerah.
2: Katarak merupakan kondisi yang menyebabkan lensa mata menjadi keruh sehingga penglihatan penderita semakin menurun. Bagi masyarakat dengan katarak yang sudah mengganggu aktivitas, operasi menjadi salah satu upaya utama untuk mengembalikan kemampuan melihat.
3: Saya awalnya karena burem aja, meripat kata burem gitu, alhamdulillah. Dulu sudah dikasih tahu untuk pakai kacamata, tapi saya belum gitu. Terus akhirnya setelah dicek seperti ini, ternyata harus katarak, sudah siap katarak. Karena mata yang sebelah kanan itu kalau naik mobil, kita perpasan itu malam hari sangat-sangat mengganggu, tidak jelas kita bawa kendaraannya. Harapan kedepannya semoga aja pelaksanaan operasi seperti ini akan lebih sering.
2: Operasi katarak tidak hanya berdampak pada kualitas hidup pasien. Kemampuan melihat yang kembali baik diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pasien dan keluarganya. Penanganan katarak juga dinilai dapat mengurangi resiko kecelakaan dan secara tidak langsung membantu menurunkan angka kemiskinan.
4: Turunnya produktivitas tentunya akan berimbas kepada ekonomi, mulai dari ekonomi di keluarga sampai ke ekonomi di masyarakat kan begitu. Nah, dengan kita bisa membantu operasi katarak satu mata saja, maka insya Allah produktivitas akan kembali.
2: Meski dapat disembuhkan, jumlah penderita katarak yang belum menjalani operasi di Indonesia masih tinggi. Kondisi ini dikenal sebagai backlog katarak. Kasus katarak di Indonesia diperkirakan lebih dari 600 ribu kasus. Wamenkes Dante Saxono Harbuwono menyebut angka tersebut baru kasus yang terdeteksi. Sementara jumlah sebenarnya diperkirakan masih lebih besar. Karena itu kegiatan bakti sosial operasi katarak diharapkan dapat mempercepat pengurangan backlog.
5: Jumlah penyakit katarak di Indonesia itu kurang lebih ada 600 ribu kasus. Dan angka itu masih lama, itu yang terdeteksi dan tersubstansi. Jadi langkah konkret yang kita lakukan adalah melakukan pembiayaan terhadap penyakit katarak yang operasi pada penyakit katarak tersebut. Ini akan pasti akan terjadi, jumlahnya makin lama akan makin besar sesuai dengan angka harapan hidup yang makin lama makin lanjut. Sehingga ini menjadi satu faktor penting.
2: Pelaksanaan bakti sosial ini melibatkan peran Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau PERDAMI, Nur Dubai Foundation, serta dukungan dari Duta Besar Uni Emirat Arab dan Kementerian Kesehatan. Pemerintah berharap kolaborasi ini dapat terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat dengan katarak yang mendapatkan akses operasi. Dengan penglihatan yang kembali pulih, pasien diharapkan dapat kembali beraktivitas, produktif, dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Imam Muhairib, Purwokerto, Jawa Tengah.
1: Ribuan warga di Boyolali, Jawa Tengah berebut mendapatkan 30 ribu kue apem keong mas dalam tradisi saparan. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
1: Ribuan warga di Boyolali, Jawa Tengah berebut mendapatkan 30.000 kue apem keong mas dalam tradisi Saparan. Tradisi turun-temurun itu menjadi wujud rasa syukur atas panen yang melimpah sekaligus doa agar tanaman padi terhindar dari serangan hama keong mas.
2: Suasana alun-alun Pengging, Kecamatan Banyudono, Boyolali pada Jumat sore berubah riuh saat ribuan warga berebut mengambil kue apem yang disebarkan dari atas panggung. Dalam hitungan menit, 30.000 apem ludes menjadi rebutan masyarakat. Tradisi sebaran apem keong mas merupakan bagian dari rangkaian Saparan yang rutin digelar setiap bulan Safar dalam penanggalan Jawa. Tradisi ini menjadi ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus harapan agar sawah warga terbebas dari gangguan hama khususnya keong mas. Antusiasme warga terlihat sejak awal acara.

0: Beragam cara dilakukan untuk mendapatkan apem, mulai dari membawa payung, kardus, loyang, kain kerudung, hingga menangkapnya dengan tangan kosong. Tak hanya warga Boyolali, pengunjung juga datang dari berbagai daerah untuk mengikuti tradisi ngalap berkah ini.
1: Aku pendatang, aku dari Jogja loh, jauh-jauh dari Jogja ke sini cuma mau nyari kayak gini.
2: Mau lihat ini aja?
1: Iya.
2: Oke, gimana? Senang nggak?
1: Ya, senang sih, di Jogja tuh nggak ada. Kayak gini nggak ada.
2: Tapi senang ya dapat ini?
1: Senang dong, ini kan ntar, apa, kalau kata orang ditaruh di mana tuh? Sawah biar panennya banyak kayak.
0: Sebelum disebarkan kepada masyarakat, dua gunungan apem keong mas lebih dulu dikirap dari kantor Kecamatan Banyudono menuju alun-alun Pengging dengan jarak sekitar 1 km. Kirap dikawal prajurit Pakoso dari Keraton Surakarta Hadiningrat dan menjadi bagian sakral dari rangkaian tradisi. Menurut cerita turun-temurun, tradisi ini berawal saat wilayah Pengging dilanda serangan hama keong mas. Saat itu Ki Ageng Yosodipuro memerintahkan para petani mengumpulkan keong mas, mengukusnya, lalu menyebarkannya di sawah sebagai simbol penolak hama. Namun seiring berjalannya waktu, tradisi tersebut berubah menjadi sebaran kue apem.
3: Lambang sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan dan tentunya untuk sedekah kepada warga, seluruh warga.
0: Tradisi sebaran apem keong mas kini juga berkembang menjadi daya tarik wisata budaya yang menyedot ribuan pengunjung setiap tahunnya. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
4: Bagi Anda masyarakat Tatar Sunda tentu sudah tidak asing dengan hidangan bakakak ayam. Lebih dari sekadar sajian ayam bakar berbalut rempah, ayam jantan utuh yang dibelah mekar ini ternyata menyimpan jejak sejarah dan filosofi mendalam. Mulai dari ritual pernikahan hingga wujud syukur hasil bumi. Lalu bagaimana eksistensinya di tengah gempuran kuliner modern saat ini? Kita simak liputan koresponden CNN Indonesia Yogi Prayoga dan jurnalis foto Rizky Radian dari Bandung berikut.

0: pasti pernah dan sering, karena kan itu kayak karena aku asli Sunda gitu ya, jadi pasti selalu ada di rumah kalau ada acara-acara besar, atau bahkan kita kayak sengaja datang ke resto untuk makan ayam bakakak itu gitu.
1: Dibilang sering sih satu bulan sekali ada, di resto-resto di hajatan juga memang ada.
2: Ya agak sering sih, kalau dulu kan susah ya, adanya cuma di kalau mau syukuran kayak gitu, kalau sekarang kan banyak dijual ya. Jadi saya mengkonsumsinya agak lumayan sering. Untuk makan aja, makan sama keluarga, iya.
3: Bakakak ayam adalah simbol keutuhan dan rasa syukur yang wajib hadir dalam ritual penting masyarakat Sunda. Mulai dari upacara hitanan, syukuran hasil bumi, hingga tradisi tarik bakakak pada prosesi pernikahan. Jauh sebelum dikenal sebagai hidangan komersial, rekam jejak bakakak ayam di Tatar Sunda telah ada sejak era masyarakat agraris kuno 200 tahun silam. Pada masa itu, ayam jantan dianggap sebagai hewan ternak bernilai tinggi yang kerap dihadirkan dalam ritual syukuran bumi atau panen raya. Seiring masuknya pengaruh agama Islam di Tanah Pasundan, nilai ritual ini bergeser menjadi simbol sedekah dan wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4: Pada dasarnya kan ini kembali kepada makna filosofis dari si ayam bekakak sendiri. Karena ayam bekakak itu kenapa ada di acara pernikahan? Karena itu representasi dari keutuhan, loyalitas, kesetiaan, kemudian juga kerjasama, dan juga menunjukkan representasi rezeki.
3: Seiring perkembangan zaman, bekakak ayam bertransformasi dari hidangan sakral di atas nampan ritual adat, kini menjadi destinasi kuliner legendaris yang diburu para pelancong. Salah satu penjaga tradisi ini adalah di warung bekakak Sampurasun Nusa Sari. Rumah makan legendaris yang menghadirkan kembali kelezatan resep warisan keluarga asli Tanah Pasundan dari Cimanggu Subang sejak tahun 1994 ini, kini semakin berkembang.
5: Jadi nggak mudah banget nih untuk melakukan proses pembakaran dari si bakakak ayam ini. Karena ini tuh hawa dari baranya tuh panas banget dan memang membutuhkan ketelitian yang sempurna. Karena jangan sampai nanti ayamnya jadi gosong. Bakarnya tuh harus selalu diliatin biar matangnya pas gitu ya. Kipas lagi.
3: Namun ada yang unik. Jika ayam bakar pada umumnya identik dengan warna coklat gelap, bakakak di sini justru tampil menggoda dengan warna kuning keemasan. Ada trik khusus agar bumbu meresap sempurna ke dalam ayam tanpa diungkep dan ayam dapat matang dengan sempurna.
5: Nah, Kak Sandi, katanya di sini tuh resepnya istimewa karena tidak pakai kecap. Kenapa itu kan tidak pakai kecap, Kang?
6: Ya, memang karena itu udah resep turun-temurun kita ya. Kan kalau pakai kecap ya mungkin ayam goreng yang lain, apa ayam bakar yang lain lah ya. Mm-hmm. Nah, kalau kita nggak pakai kecap, makanya rasanya di kita tuh gurih.
5: Gurih.
6: Gitu, cenderung ke gurih.
5: Oke. Terus katanya pakai 3 tahap pembakaran. Itu fungsinya untuk apa, Kang?
6: Ya, fungsinya biar lebih meresap gitu ya, rasa di bumbunya. Karena kan emang kita nggak ada proses ungkep.
3: Keputusan mempertahankan resep tanpa kecap ini justru menjadi magnet utama. Ayam kampung yang terkenal alot diolah hingga bertekstur empuk. Menikmati sajian kuliner khas Sunda tentu belum sempurna jika melewatkan sambal. Di tempat ini, sambal khas disajikan secara dadakan menggunakan bahan-bahan segar.

0: Tidak hanya warga lokal, kelezatan bekakak ayam di tempat ini juga banyak memikat hati para pelancong. Cita rasa bumbu rahasia yang konsisten sejak dulu menjadi kunci utama mengapa para pelanggan ini selalu kembali.
1: Kalau cinta, saya tidak begitu cinta dalam konteks mengkhususkan. Tapi saya memang suka ayam bakar, suka ayam goreng dan sebagainya. Saya lihat ayam bakakak, karena saya baru pertama kali di sini. Ini ayam bakaknya termasuk enak. Artinya rasanya juga bumbunya terasa, asinnya juga terasa karena saya suka gurih, ya. Dan juga dagingnya empuk. Nah, itu.
0: Soal harga menu yang ditawarkan sangat bervariasi, di mana aneka menu pendamping ditawarkan mulai dari belasan ribu rupiah, sementara menu utama bekakak ayam kampung harganya menyesuaikan dengan pilihan paket. Namun, tetap ramah di kantong untuk dinikmati bersama keluarga. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
2: Jelang perayaan 17 Agustus, Pasar Asemka ramai pembeli yang berburu beragam pernak-pernik dengan nuansa merah putih. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Jelang perayaan 17 Agustus, beragam pernak-pernik dengan nuansa merah putih banyak diperjualbelikan, termasuk di Pasar Asmk Jakarta Barat. Harga yang murah jadi pertimbangan untuk pembeli.
1: Nuansa merah putih kini mewarnai Pasar Asmk. Pasar yang dikenal sebagai pusat grosir peralatan sekolah dan mainan, kini juga menjajakan pernak-pernik 17-an. Tidak hanya bendera, tapi stiker, hiasan dinding, bahkan baju anak-anak dengan nuansa merah putih.
2: Bang, ini harganya berapa?
3: Rp10.000 aja dapat bando buat 17-an. Jadi di Pasar Asmk ini tidak hanya bendera-bendera saja yang dijual, tapi ada bando lucu bentuknya kelinci, ada rumbai-rumbai, dan juga beberapa kebutuhan-kebutuhan kayak lampion untuk memeriahkan suasana 17-an di rumah masing-masing atau di wilayah masing-masing. Bahkan tadi saya lihat ada beberapa pegawai kantoran yang sudah mulai berburu nih hiasan-hiasan 17-an. Seru sekali.
1: Harga yang murah dan lengkap jadi daya tarik pembeli, seperti Dayu dan Burhan yang ke Pasar Asmk untuk membeli hiasan 17-an.
4: Aduh, banyak banget. Ada

0: apa ya tadi
1: ada
0: ya?
1: Nih, ada
0: bando, bendera,
1: umbul-umbul, pokoknya lah balon.
0: Balon. Iya, di kantor nanti kita adakan lomba. Kita mau cari mainan sebenarnya. Ya, buat hadiah teman-teman.
2: SMK lebih murah sih dari tempat-tempat lain menurut saya. Sebetulnya yang penting meriah aja sih.
3: Tips berbelanja pernak-pernik, jangan ragu untuk menawar. Karena serunya belanja di pasar adalah tawar-menawar. Dan barang yang didapat pun makin variatif. Irene Wardani, Aryo Asmoro, Jakarta.
4: Rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun pedestrian deck Dukuh Atas menjadi kabar baik bagi kemudahan akses pejalan kaki dan integrasi antar moda transportasi. Namun tantangan dalam pembangunannya tak mudah. Dari negara tetangga Thailand, proyek ini juga bisa mengambil pelajaran untuk memaksimalkan inklusivitas dan keberhasilannya.
5: Pedestrian deck jadi warisan masa depan menyongsong usia 500 tahun Jakarta.
6: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT MRT Jakarta berencana membangun pedestrian deck Dukuh Atas. Sebuah proyek jembatan pejalan kaki yang dibuat dengan bentuk lingkaran di atas persimpangan Jalan Jenderal Sudirman dan Sungai Ciliwung. Dibuat melayang dengan ketinggian tiang panjang 8 meter dan diameter 100 meter, proyek ini akan dimulai November tahun ini. Pasalnya, hingga kini salah satu simpul tersibuk ini belum terhubung satu sama lain.
7: Di persimpangan jalan ini ada berbagai macam moda transportasi yang bertemu. Ada KRL, kereta bandara, Transjakarta, MRT, LRT Jabodetabek, dan juga nantinya LRT Jakarta stasiunnya akan ada di sini juga. Tapi sayangnya dari antara satu kuadran ke kuadran yang lainnya, ini masih belum ada pedestrian yang mampu menghubungkan satu sama lain. Jadi kalau pejalan kaki ini harus turun ke dalam lorong, kemudian naik turun JPO, kepanasan, dan juga kehujanan.
6: Jika menengok negara tetangga dari ibu kota dengan tingkat mobilisasi yang tinggi, ada pula tempat bagi pejalan kaki melayang yang bentuknya serupa. Salah satunya Skywalk di Victory Monument, Bangkok, Thailand.
7: Salah satu pedestrian melayang atau skywalk yang cukup penting di kota Bangkok adalah tempat saya saat ini, yaitu Anusawari Chai Samorapom atau Victory Monument. Monumennya ada di belakang sana. Dan skywalk ini mengapa penting? Karena menghubungkan dua moda transportasi umum sekaligus, yaitu dari BTS atau kereta layang yang stasiunnya ada di ujung selatan sana. Dan kemudian bisa menghubungkan para pejalan kaki untuk mengakses halte bus. Ada 4 titik yang ada di ujung-ujung dari setiap lingkaran ini. Dan kemudian selain dari moda transportasi, skywalk ini juga menghubungkan dengan kawasan komersil. Bisa dilihat ini jembatannya langsung mengarah ke satu plaza. Ini plaza kedua dan ada plaza ketiga di ujung selatan sana dekat dengan stasiun BTS. Dan selain itu, dari skywalk yang sudah terbangun ini panjangnya 800 meter kira-kira. Dan nanti akan dilanjutkan, proyeknya sedang berjalan di ujung sana. Nanti bentuknya akan melingkar, jadi para pejalan kaki ini tidak perlu naik turun, kemudian mengakses zebra cross biasa ataupun juga jembatan penyeberangan orang yang lainnya begitu ya, untuk bisa mengakses dari seluruh sudut di lingkaran Victory Monument ini.
6: Skywalk di Victory Monument ini menjadi penghubung antara wilayah suburban dengan distrik wilayah rumah sakit dan niaga. Skywalk ini telah berhasil membuktikan desain jembatan penghubung antar moda hingga area-area milik pemerintah dan privat, baik fasilitas publik maupun komersil. Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia sekaligus Akademisi Universitas Sugiyapranata Joko Setiawarno menyebut, Jakarta dan Bangkok memiliki banyak kemiripan dari segi sistem transportasi metropolitan. Jakarta dinilai telah berhasil mengembangkan transportasi umum, namun kini harus lebih fokus pada kawasan berorientasi transit.
8: Ya, Indonesia sama kalau bandingkan sama Bangkok, Jakarta Bangkok itu 11-12, artinya saling mengejar. Karena Bangkok itu tahun 2000-an, dia tuh belajar dari KRL, bagaimana membangun kereta perkotaannya. Dia lebih cepat dulu, sementara KRL kita baru ada pembenahan itu 10 tahun berikutnya, mulai 2011 lah itu ya. Ya Alhamdulillah sekarang sudah lebih baik gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan. Jadi mereka tuh belajar sama Jakarta ya, yang sebenarnya Jakarta sudah punya, tapi mereka lebih dulu.
6: Pendapat yang sama juga disampaikan Akademisi Urban dan Regional Planning asal Universitas Chulalongkorn, Thailand. Ia menyebut, meski tingkat kompleksitas proyek Bangkok dan Jakarta berbeda, namun ada sejumlah hal yang bisa menjadi pembelajaran bagi proyek pedestrian dek Dukuh Atas.
9: The first major lesson from Bangkok is managing broadening capacity to spatial segregation. With Victory Monument, simply building a circular walk was not enough. Operational success came from splitting bus stops into inner and outer bays, so transit vehicles didn't block one another. At Dukuh Atas, connecting six transportation modes mean processing drastically different commuter flows from fast-moving intercity rail passengers to high-frequency local BRT commuters. Jakarta must avoid creating bottleneck pinch point on the pedestrian deck.
6: Selain itu, Panit juga menggarisbawahi inklusivitas antar bangunan yang harus tetap berjalan sesuai fungsinya dan pengguna disabilitas serta lansia dan anak-anak juga harus diterapkan di proyek pedestrian deck Dukuh Atas. PT MRT Jakarta menyebut proyek ini sebagai bagian dari komitmen mempermudah aksesibilitas warga Jakarta.
10: Ke depan akan kita fokuskan ke konektivitas-konektivitas yang akan tersambung gitu dengan MRT, juga mungkin ke depan akan dilakukan pengembangan mixed use dan pengembangan terminal yang nanti juga mudah-mudahan bisa manfaatnya bisa terasa, bisa jadi ruang publik baru, bisa jadi tambahan hunian baru gitu untuk masyarakat, juga bisa jadi fasilitas terminal yang lebih nyaman dan optimal untuk masyarakat.
6: Pedestrian deck Dukuh Atas ditargetkan akan selesai dibangun pada akhir tahun 2028. Putri Demas, Jakarta.
4: Kita ke mancanegara, ratusan pengunjung festival di Hwacheon, Korea Selatan berebut mencari cincin yang bisa ditukarkan dengan emas asli di tengah 44 ton tomat yang sudah diremas dan dihancurkan. Ada juga nih yang seru, para anabul tampil menggemaskan dalam balutan kostum dan dekorasi bertema koboi di Hong Kong Cat Expo.
11: Siap-siap nyebur ke lautan tomat. Ratusan pengunjung festival di Hwacheon, Korea Selatan berebut mencari cincin emas di tengah 44 ton tomat yang sudah diremas dan dihancurkan. Para peserta tak ragu menyelam, mengaduk hingga berlumuran tomat demi menemukan 10 cincin emas yang disembunyikan di dalam lautan tomat. Mereka yang berhasil menemukan cincin bisa menukarnya dengan emas asli. Tak heran ya, suasana langsung berubah jadi ajang perburuan yang riuh dan penuh tawa. Tahun ini, Festival Tomat Hwacheon memasuki penyelenggaraan ke-22. Sekitar 44 ton tomat digunakan, ditambah emas seberat 36 don atau setara lebih dari 130 gram. Festival yang digelar hingga 9 Agustus ini juga diisi berbagai aktivitas, pertunjukan, dan permainan bertema tomat. Kucing-kucing lucu ini mendadak jadi koboi. Bergaya ala dunia Wild West, para anabul tampil menggemaskan dalam balutan kostum dan dekorasi bertema koboi di Hong Kong Cat Expo. Ada yang tampil dengan gaya santai, ada pula yang didandani lengkap dengan aksesori khas koboi. Sebagian lainnya ya seperti majikan pada umumnya deh, santai-santai sambil duduk manis di dalam kereta dorong. Bukan cuma bergaya, para kucing ini juga ikut unjuk kemampuan dalam Championship Cat Show. Di sini para juri menilai penampilan, kondisi fisik, serta cara mereka berinteraksi. Kucing juara tak cukup hanya cantik atau ganteng. Mereka juga harus sehat, aktif, dan percaya diri saat berhadapan dengan juri. Pameran ini juga diramaikan demonstrasi perawatan, talk show ahli, dan ratusan stand perlengkapan kucing.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Bartłomiej Kubkowski mencetak sejarah sebagai orang pertama yang berenang sendirian melintasi Laut Baltik dari Swedia ke Polandia dengan jarak 160 km dalam waktu sekitar 55 jam tanpa henti. Prestasi luar biasa ini bukan sekadar soal memecahkan batas kemampuan manusia. Setelah 4 kali gagal sejak 2022, Kubkowski akhirnya menuntaskan misi yang selama ini diimpikannya. Dalam melakukan aksi ini, Kubkowski didampingi oleh sejumlah perahu yang menyediakan makanan dan perawatan medis untuknya. Selama lebih dari 2 hari di laut lepas, Kubkowski tidak tidur dan hanya menerima makanan serta minuman dari kapal pendamping tanpa boleh menyentuh kapal tersebut. Ia melakukan aksi untuk menggalang dana senilai 1 juta zloty Polandia atau sekitar 4,8 miliar rupiah untuk membantu pengobatan anak-anak penderita kanker. Masih dari dunia olahraga, 2 kabar besar datang dari bursa transfer sepak bola Eropa. Real Madrid akhirnya memastikan masa depan Vinicius Junior dengan memperpanjang kontraknya dengan durasi 6 tahun hingga 2032. Sementara itu, Leeds United membuat gebrakan di bursa transfer dengan merekrut kiper muda James Trafford dari Manchester City.
1: Pemain sepak bola profesional asal Brasil, Vinicius Junior, resmi memperpanjang kontrak di Real Madrid. Pemain asal Brasil itu diikat hingga 2032 mendatang. Kabar ini jelas melegakan bagi Madrid dan pendukungnya. Pasalnya, Vinicius Junior yang kontraknya habis di 2027 sempat dirumorkan diminati sejumlah klub elit lainnya di bursa transfer musim ini. Nilai kontrak baru tersebut bernilai sekitar 22 juta hingga 24 juta euro atau sekitar 418 miliar hingga 420 miliar rupiah per musimnya. Vinicius Junior datang ke Real Madrid saat berusia 18 tahun. Ia direkrut sebagai bagian dari proyek regenerasi Madrid yang berjaya di era 2010-an. Setelah 8 tahun berkostum Los Blancos, Vinicius Junior membuktikan bahwa ia layak jadi andalan di Madrid saat ini. Pemain sepak bola profesional asal Inggris, James Trafford, tidak akan melanjutkan karirnya bersama Manchester City. Kini, ia resmi pindah ke Leeds United. Melansir situs resmi klub, Trafford dibeli Leeds seharga 40 juta pound atau lebih dari 800 miliar rupiah. Nominal ini sekaligus memecahkan rekor transfer klub saat membeli Jorginho Rutter pada Januari 2023 sebesar 35,5 juta pound. Dengan kehadiran Trafford, Leeds bisa menuntaskan masalah di sektor kiper setelah performa kurang meyakinkan Cardarlo serta Lucas Perry musim lalu.
0: Manchester City menolak tawaran Barcelona sebesar 38 juta pounds untuk memboyong kapten timnas Spanyol Rodri. Sementara Arsenal kian dekat untuk menggait gelandang timnas Brasil Bruno Guimarães dari Newcastle United.
2: Manchester City siap lepas kapten tim Rodri pada bursa transfer musim panas ini. Gelandang 30 tahun itu dikabarkan belum berpanjang kontraknya yang akan habis akhir musim depan. Sejumlah klub pun berminat mendatangkan kapten timnas Spanyol yang meraih juara Piala Dunia 2026 itu. 2 klub raksasa Spanyol, Real Madrid dan Barcelona, dikabarkan tertarik memboyong eks pemain Villarreal itu. Kabar terbaru, Manchester City menolak proposal yang diajukan Barcelona sebesar 38 juta pounds atau sekitar 912 miliar rupiah untuk memboyong Rodri. The Citizens mematok harga sebesar 60 juta pounds atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Proses negosiasi kedua klub dikabarkan masih berlangsung. Arsenal dikabarkan telah menjalin kesepakatan dengan Newcastle United untuk mendatangkan gelandang timnas Brazil, Bruno Guimarães. Juara Premier League musim lalu itu dikabarkan harus mengeluarkan uang sebesar 75 pound sterling atau setara 1,8 triliun rupiah. Kontrak Bruno Guimarães sebenarnya masih tersisa 2 tahun, namun pemain 28 tahun itu secara langsung meminta manajemen Newcastle untuk menjual dirinya. Guimarães didatangkan Newcastle dari Olympique Lyon pada Januari 2022 lalu. Selama berseragam The Toon Army, Guimarães telah mencatatkan 195 penampilan di semua kompetisi dengan mengoleksi 31 gol. Guimarães juga turut menyumbang trofi Piala Liga 2025. Kedatangan Guimaraes akan menambah kekuatan lini tengah Arsenal yang sudah diisi nama-nama seperti Declan Rice, Michael Merino, Martin Odegaard, Martin Zubimendi, Ethan Nwaneri, hingga Miles Lewis-Skelly.
0: Sambutan meriah mewarnai kedatangan Mohamed Salah ke klub Turki, Trabzonspor. Tak hanya bintang timnas Mesir itu, kiper yang tampil cemerlang di Piala Dunia 2026, Fozinha, juga mendapat sambutan meriah saat bergabung dengan klub legendaris Chile, Cholo Cholo.
1: Mohamed Salah resmi memulai babak baru dalam karirnya setelah bergabung dengan Trabzonspor. Klub asal Turki itu mengumumkan penandatanganan kontrak berdurasi 2 tahun. Mo Salah datang dengan status bebas transfer setelah mengakhiri kebersamaannya bersama Liverpool. Kepindahan itu sekaligus menutup perjalanan panjangnya di Anfield. Penyerang timnas Mesir itu tiba di Istanbul pada Rabu waktu setempat untuk menyelesaikan proses transfer. Kehadirannya disambut antusias oleh ribuan pendukung Trabzonspor. Setelah seluruh proses rampung, pemain 34 tahun itu langsung diperkenalkan kepada publik di Stadion Papara Park.
3: The last couple of days, it's an experience I never had in my life. I just want to thank every one of you for being here today and yesterday. You showed me so much love and I never expect that reception. I'm here to win. I want to win something with this club, because you guys show me so much love and I really, really appreciate that.
1: Selama membela Liverpool, Salah menjelma sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah klub. Ia membantu The Reds meraih 2 gelar Premier League dan 1 trofi Liga Champions sebagai bagian dari total 8 gelar utama. Salah mengakhiri kiprahnya di Anfield dengan catatan 257 gol dari 442 pertandingan. Penampilan impresif bersama timnas Cape Verde di Piala Dunia 2026 mengubah karir Josimar Evoras Dias atau yang lebih dikenal sebagai Fozinha. Kiper berusia 40 tahun itu kini resmi bergabung dengan klub raksasa Chile, Cholo Cholo, setelah sebelumnya lebih banyak menghabiskan karir di klub-klub kecil, termasuk terakhir membela Chaves di kasta kedua Liga Portugal. Fozinha diperkenalkan secara resmi sebagai pemain baru Cholo Cholo pada Selasa waktu setempat.
4: Para mí es un placer y un orgullo estar acá. Y antes de más, agradecer al presidente, al Colo Colo, por la oportunidad de jugar en un equipo tan grande y en un campeonato competitivo. Y estoy muy feliz de estar en Chile.
1: Sebelumnya, proses administrasi pendaftaran Fozinha sempat terkendala aturan sepak bola Chile yang mengharuskan pemain menggunakan nama resmi keluarga di bagian belakang jersey. Namun Federasi Sepak Bola Chile akhirnya memberikan pengecualian sehingga ia tetap dapat mengenakan nama Fozinha di seragamnya. Kapten timnas Cape Verde itu juga akan menggunakan nomor punggung 29, nomor yang diberikan oleh seorang penerjun payung bernama Sebastian Ardila Alvarez yang mendarat di tengah lapangan.
0: Presiden Federasi Sepak Bola Norwegia atau NFF, Lise Klaveness, menyerukan Presiden FIFA, Gianni Infantino, untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Klaveness menilai Infantino sudah kehilangan kepercayaan dari komunitas sepak bola internasional di tengah meningkatnya konflik antara sejumlah badan sepak bola dunia. Pernyataan Klaveness disampaikan pada Jumat 7 Agustus di tengah konflik berkepanjangan antara badan-badan sepak bola dunia. Perselisihan tersebut antara lain dipicu oleh proposal FIFA yang kemudian dibatalkan terkait rencana menjual sebagian hak komersial Piala Dunia di masa depan. Federasi Sepak Bola Norwegia berharap sejumlah negara anggota UEFA lainnya ikut mendukung seruan agar Infantino meninggalkan jabatannya sebagai Presiden FIFA.
5: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi i nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: Pada zaman modern ini ternyata mencari jodoh kini tak melulu lewat aplikasi kencan. Ini contohnya, ribuan warga di New York antre mencoba foto booth yang diklaim bisa mempertemukan mereka dengan pasangan paling cocok. Seperti apa ya? Kita simak liputannya.
1: Di zaman modern ini ternyata mencari jodoh kini tidak melulu lewat aplikasi kencan loh. Di New York, Amerika Serikat misalnya, ribuan orang justru mengantri mencoba sebuah foto booth yang diklaim bisa mempertemukan mereka dengan pasangan yang paling cocok. Peserta cukup memindai kode QR, menjawab 26 pertanyaan tentang kepribadian dan nilai hidup, membayar $10 atau sekitar Rp180.000, lalu mulai berfoto di dalam bilik. Beberapa saat kemudian, mesin akan mencetak foto beserta identitas singkat orang yang dianggap paling kompatibel.
6: The way it works is you come to the booth and you answer a questionnaire about who you are deep down. It asks about your values and your worldview and beliefs. And then you go into the booth and it matches you with the best person of all the people who've sat in the booth before you.
1: Usai mendapatkan hasilnya, para peserta bebas menentukan langkah berikutnya. Mereka hanya menerima nama dan foto pasangan yang dipilihkan tanpa nomor telepon ataupun kontak lain. Pertemuan selanjutnya sepenuhnya bergantung pada usaha masing-masing.
7: I heard about it on TikTok and I was like, why not try it out, see if I meet someone, like see who my soulmate is, I should say.
1: Hingga awal Agustus, hampir 4.000 orang sudah mencoba pengalaman unik ini. Di tengah kejenuhan, banyak anak muda terhadap aplikasi kencan, tampaknya foto booth ini menawarkan cara baru yang lebih seru, sederhana, serta penuh kejutan.
0: Kita ke dunia hiburan, grup K-pop Baby Monster resmi merilis video musik terbarunya bertajuk Moon. Single ini merupakan salah satu B-side dari mini album ketiga Chum. Sementara Stray Kids comeback dalam mini album ke-10 mereka bertajuk This and That. Informasinya sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Victor Pangaribuan pamit. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
1: Grup K-pop Baby Monster resmi merilis video musik terbarunya bertajuk Moon. Single ini merupakan salah satu B-side dari mini album ketiga Shum. Moon merupakan lagu bergaya R&B hip hop dan single ini menghadirkan nuansa yang lebih gelap dibandingkan lagu-lagu Baby Monster sebelumnya. Sekaligus memperlihatkan eksplorasi musikal baru dari ketujuh anggotanya. Dalam liriknya, single ini menggambarkan kekuatan, rasa percaya diri yang tinggi, serta keberanian untuk tetap bersinar terang di tengah kegelapan atau masa-masa sulit. Setelah cukup lama menantikan comeback, Stray Kids akhirnya merilis mini album ke-10 mereka bertajuk This and That. Berisi 8 lagu, mini album ini menjadi wadah bagi grup untuk kembali mengeksplorasi berbagai genre tanpa kehilangan identitas musikal mereka. Rilisan tersebut mengikuti kompilasi Do It yang hadir tahun lalu dan mencatatkan pencapaian bersejarah dengan menjadikan Stray Kids sebagai artis pertama yang berhasil menempatkan 8 rilisan secara beruntun di posisi nomor 1 Billboard 200. Dalam liriknya, This and That berisi pesan tentang rasa percaya diri yang tinggi dan ambisi untuk menunjukkan berbagai macam sisi pesona diri dalam menjalani pilihan hidup.

0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis ganja yang diduga dikirim dari Panyabungan, Sumatera Utara menuju Jakarta menggunakan bus antar kota. Pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya pengiriman ganja yang akan tiba di pul bus ALS Jalan Daan Mogot, Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Setelah memastikan ciri-ciri target, petugas langsung mengamankan dua pelaku berinisial S dan R. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan tas ransel yang berisi 7 paket ganja dengan total berat 3,4 kg, 1 paket kecil ganja seberat 42 gram, serta 1 unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkotika. Saat ini kedua pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
1: Dan kami lakukan penyisiran di PO Bus di daerah Daan Mogot, didapat dua orang bersinyal S dan R yang diduga membawa ganja tersebut dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan ganja seberat 3,4 kg serta satu alat komunikasi berupa handphone. Pada saat dilakukan penggeledahan, satunya anak di bawah umur.
0: Mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika di kawasan Cengkareng, Kepolisian Unit Reserse Narkoba Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang dihuni seorang pengedar berinisial RRF di kawasan Cengkareng Timur Jakarta Barat. Selain menangkap pelaku, petugas menyita 1.000 gram lebih narkoba jenis sabu, 57 vape etomidate, alat pengemasan, timbangan digital, serta sejumlah telepon genggam. Dari pengungkapan ini, polisi kemudian mengembangkan kepada pelaku lainnya berinisial MS di wilayah Jelambar, Grogol, Petamburan. Dari lokasi, polisi kembali mendapati barang bukti 13 vape etomidate, 75 butir obat keras berbagai jenis, berbagai buku catatan penjualan serta telepon genggam.
2: Berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka berinisial MS, 24 tahun, di wilayah Jelambar, Grogol, Petamburan. Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan 13 vape etomidate, 8.400 butir tramadol, 34.500 butir tirek peridil, 31.000 butir heksimer, 980 butir.
0: Jumat malam, petugas kepolisian dari sektor Pamengpek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat menggerebek sebuah bangunan di Jalan Raya Balai Endah, Banjaran yang beroperasi sebagai gudang penyimpanan ribuan botol minuman keras berbagai jenis dan merek milik salah seorang pria berinisial EM. Meski sempat terkecoh karena ruko di bagian depan gudang miras beroperasi sebagai bengkel las, namun karena ketelitian petugas akhirnya lebih dari 200 dus miras berbagai jenis dan merek yang disimpan di tiga gudang berbeda bisa ditemukan. Bahkan untuk mengelabui petugas, salah satu gudang dikamuflasekan dengan cara ditutup memakai papan triplek. Dari pengakuan pelaku EM, dirinya tidak menjual miras secara eceran, namun menjual per dus dan mendistribusikannya ke sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, hingga Kota Bandung. Selain menyimpan ribuan botol miras, pelaku juga diduga melakukan tindak pidana lain, yaitu pemalsuan pita cukai dan merek.
3: Di Pamengpek, kebetulan kami mendapatkan informasi bahwa ada gudang yang memang tidak jual eceran, tapi dijual keluar daerah Pamengpek. Hari ini kami sudah mendapatkan kurang lebih 400 dus minuman keras, berbagai makan jenis, terus beberapa makan merek, dan memang ada pemalsuan cukai.
0: Petugas jajaran Polda Jawa Barat menggelar operasi gabungan dalam pemberantasan kejahatan jalanan dan peredaran ilegal narkotika. Dari 352 kasus yang telah diungkap, sebanyak 413 pelaku telah berhasil ditangkap. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa 1.016 unit sepeda motor, 12 unit kendaraan roda 4, 3 pucuk senjata api, serta ratusan senjata tajam berbagai jenis. Dari hasil operasi gabungan sejak Juni hingga Agustus 2026, petugas juga menyita 1,7 kg sabu, 2,9 kg ganja, 812 butir pil ekstasi, serta 25 ribu botol minuman keras nilai total lebih dari 20 miliar rupiah.
4: Insya Allah bahwa kami terus akan melakukan upaya-upaya pengungkapan. bukan hanya sekedar para pengedarnya, tapi pada otak-otak pelaku yang mendistribusikan dari manapun, walaupun itu lintas provinsi. Nah, ini juga hadir di sini dari BNN juga, BNNP. Tentunya kita harus memperkuat kolaborasi kepada semua pihak.
0: Sebagai langkah preventif, Polda Jawa Barat juga meluncurkan tim unit reaksi cepat gabungan yang melibatkan personel TNI, Polri, dan Satpol PP yang secara rutin mempatroli kawasan permukiman warga serta jam-jam rawan. Tim Liputan CNN Indonesia.

Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Publik menyoroti komentar dari sejumlah tenaga kesehatan yang dinilai tak berempati terhadap keluhan pasien BPJS Kesehatan. Ada 10 nakes dan tenaga medis yang diduga menghina pasien ini di media sosial. Dan kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang pria yang sempat terjebak di lantai atas gedung Dinas Teknis Jakarta Pusat yang terbakar pada Jumat malam. Sabtu pagi, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan juga Penyelamatan Kota Jakarta Pusat masih melakukan pendinginan di gedung Dinas Teknis.
1: Petugas Dinas Pemadam Kebakaran berhasil mengevakuasi seorang pria yang sempat terjebak di lantai gedung Dinas Teknis di Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat yang terbakar pada Jumat malam. Petugas Dinas Kesehatan yang bersiaga di lokasi langsung memberikan pertolongan pertama kepada korban. Setelah dipasang selang oksigen, pria ini langsung dievakuasi ke RSUD Tarakan untuk mendapatkan pertolongan medis. Hingga Sabtu pagi, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat masih melakukan pendinginan di gedung Dinas Teknis. Sebanyak 24 unit mobil damkar masih disiagakan di lokasi untuk melakukan proses pendinginan, sekaligus memastikan api benar-benar sudah padam. Puing-puing sisa kebakaran masih berserakan di halaman gedung.
2: Untuk unit yang ada sekarang ini kurang lebih 24. Dari awal 39 unit, sekarang 94, itu yang sisanya itu sudah kembali ke wilayah masing-masing karena kita ini dibaca 5 wilayah kota.
1: Sebelumnya, gedung 16 lantai yang salah satunya difungsikan sebagai kantor Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jakarta terbakar pada Jumat malam. Butuh waktu lebih dari 4 jam untuk memadamkan api. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
0: Polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara kebakaran gedung Dinas Teknis di Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat. Olah TKP ini akan melibatkan tim Puslapfor Polri untuk mengungkap penyebab dan sumber api. Polisi masih menunggu proses penyisiran dan pendinginan yang dilakukan petugas pemadam kebakaran. Setelah lokasi dinyatakan aman, lalu tim Puslapfor Polri akan masuk untuk melakukan olah TKP. Dan hingga Sabtu pagi, polisi telah memeriksa 10 saksi, termasuk seorang pekerja yang sempat terjebak di lantai 15 dan kini masih menjalani perawatan di rumah sakit.
3: Untuk penyebab nanti akan kita ketahui setelah dari pemeriksaan olah TKP dan TKP dari Puslapfor Polri. Namun saat ini tim Puslapfor masih menunggu hasil atau selesainya penyisiran dari damkar. Jadi nanti masih ada satu tim damkar yang di atas masih melakukan penyisiran. Nanti kalau sudah dinyatakan aman untuk polisi masuk dan melakukan TPTKP dan olah TKP oleh Lapor Polri, baru kita akan masuk untuk mencari sumber atau sebab dari kebakaran.
0: Ke informasi lainnya, kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur makin meluas. Hingga Jumat sore, luas lahan terbakar mencapai 176 hektar. Ratusan petugas gabungan pun masih berupaya memadamkan api dengan teknik manual, drone spray, dan juga helikopter waterbombing.
4: Kebakaran pertama terdeteksi pada Senin 3 Agustus 2026 di Blok Bantengan, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Api kemudian meluas ke Blok Batu Gede dan Jantur serta Desa Sariwani, Kabupaten Probolinggo. Cuaca panas dan angin kencang menjadi kendala pemadaman karena membuat api mudah menjalar dan kembali menyala. Petugas menggunakan drone spray dan 3 helikopter waterbombing untuk memadamkan serta mencegah api meluas. Berdasarkan data BNPB Jawa Timur, luas lahan di lereng Gunung Bromo yang terbakar mencapai 176 hektar. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemerintah terus menambah dukungan untuk mempercepat pemadaman.
5: Kepala BNPB sudah ke sini 2 hari lalu. Hari ini satu armadanya heli waterbombing sudah melaksanakan tugas, tapi izin dari APD Saleh memang sampai 4:30. Kadang-kadang anginnya cukup kuat di sini, sehingga tidak bisa dihitung secara normal sehari. Kalau dari jam 7 bisa berapa kali.
4: Kebakaran ini juga dikhawatirkan berdampak terhadap habitat satwa termasuk lutung Jawa dan berbagai jenis burung termasuk elang Jawa. Kepala BBTNBTS Rujana Cahya Nugraha menduga api berawal dari perapian yang dibuat warga saat melintasi jalur tersebut. Vegetasi yang kering dan tiupan angin diduga membuat api cepat membesar. Rudianta menegaskan dugaan tersebut masih dalam penelusuran, namun faktor manusia dinilai menjadi salah satu dugaan kuat pemicu kebakaran.
6: Puncak tebing ini ada jalur jalur tradisional yang menghubungkan desa Arjosari dan Ranupane. Nah, kemungkinan kadang-kadang yang melintas itu kalau pas tengah-tengah dingin juga kemudian bikin perapian, mungkin lupa atau seperti apa, dengan cuaca seperti ini itu menjadi pemicu kebakaran. Seperti itu yang kita duga sampai saat ini.
4: Meski kebakaran mulai mengecil, namun titik api masih terlihat di atas tebing. Petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan pemantauan untuk mencegah api kembali merembet. Kebakaran juga berdampak terhadap aktivitas wisata dengan jumlah kunjungan wisatawan menurun sekitar 25%. BBTN BTS belum membuka seluruh akses masuk kawasan Bromo dari arah Malang dan Lumajang karena proses pemadaman dan pendinginan masih berlangsung. Tim Liputan CNN Indonesia, Probolinggo, Jawa Timur.
0: Kebakaran lahan gambut terjadi di kawasan permukiman Jalan Bumi Tegal Sari, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya pada Jumat sore. Cuaca panas akibat kemarau panjang dan juga angin kencang membuat api mudah menjalar dan mendekati rumah warga. Kondisi ini pun sempat membuat warga panik.
7: Petugas gabungan dari BPBD, Manggala Agni dan relawan berupaya memadamkan api dan mencegahnya meluas hingga ke permukiman. Kendala lain yang dihadapi petugas adalah keterbatasan sumber air. Petugas harus mengandalkan truk tangki untuk memadamkan karhutla yang terus muncul di sejumlah lokasi. Penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui, namun petugas menyelidiki dugaan kelalaian atau unsur kesengajaan.
8: Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat, sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat.
7: Berdasarkan data harian Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah, per 7 Agustus 2026 terdapat 42 hotspot dan 5 kejadian karhutla di Kota Palangkaraya. Luas lahan yang terbakar mencapai 262 hektar. Sementara di Kabupaten Kota Waringin Timur, sepanjang Jumat petugas memadamkan sedikitnya 13 titik api. Sebagian merupakan titik api baru, sementara lainnya merupakan titik api yang kembali terbakar. Pemadaman dilakukan sejak pagi hingga malam hari dengan prioritas karhutla yang berada di dekat permukiman warga. Salah satu lokasi karhutla berada di Simpang 4 Kandan, Sampit. Di lokasi ini terdapat menara listrik milik PLN. Pemadaman di lokasi ini belum dapat diselesaikan karena keterbatasan sumber air dan kondisi petugas yang kelelahan setelah melakukan pemadaman di lokasi lain. Hingga Jumat terdapat 62 hotspot dan 8 kejadian karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur. Luas lahan terbakar mencapai 473 hektare. Sementara di 14 kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar lebih dari 2.000 hektare, terhitung sejak bulan Januari hingga 7 Agustus 2026. Syamsudin Nur, Kalimantan Tengah.
0: Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik kayu lapis di Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas pada Sabtu pagi. Besarnya api mengakibatkan hampir seluruh bangunan pabrik ludes terbakar. Sementara di lokasi lain, dua rumah di Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Padang terbakar pada Sabtu pagi. Tiga kepala keluarga yang berisi 15 orang pun terdampak.
9: Kebakaran terjadi di sebuah pabrik kayu lapis yang berada di Desa Lesmana, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Api yang muncul dengan cepat membesar hingga melalap hampir seluruh bagian pabrik. Warga mengaku mendengar sedikitnya 4 kali ledakan keras yang bahkan menimbulkan getaran hingga ke permukaan tanah. Ledakan tersebut diduga berasal dari mesin boiler atau peralatan produksi di dalam pabrik. Hingga proses pemadaman berlangsung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka.
10: Katanya dari serbuk.
11: Oh, dari serbuk.
10: Iya, katanya.
11: Terus?
10: Ya, katanya udah dipadamkan, tapi kan...
11: Masih hidup?
10: Masih hidup.
11: Oh, apinya masih ada ya?
10: Iya.
11: Ini berarti kebakar semua apa bagaimana, Pak?
10: Nggak tahu, nggak lihat depan. Depan kan kebakar.
11: Terus, pas lagi operasi tidak pabriknya itu?
10: Nggak, udah. Apa, udah dipulangkan karyawan.
11: Oh, dipulangkan karena ada kebakaran, dipulangkan karyawannya itu?
10: Pulang kasik lah.
11: Oh, pulang kasik.
9: Api dengan cepat melahap dua rumah kayu di Jalan Dr. Muhammad Hatta Dalam, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Padang, Sabtu pagi. Kobaran api membesar dari salah satu rumah yang merupakan bangunan kayu. Petugas kemudian berupaya memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain di sekitarnya. Meski rumah mengalami kerusakan berat, petugas memastikan tidak ada korban luka maupun korban meninggal dunia. Selain dua rumah, satu sepeda motor juga mengalami kerusakan ringan. Petugas sempat mengalami kesulitan mengakses lokasi karena kondisi jalan yang sempit.
12: Kesulitan sangat kesulitan sekali kami dari dinas kebakaran karena area masuk jalannya kecil. Sementara warga dengan kendaraan roda dua lebih dulu datang dari dinas kebakaran, jadi agak menghambat akses pergerakan armada kami dan personil dalam melakukan pemadaman.
9: Hingga kini, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di Tulungagung, kecelakaan terjadi akibat sang pengemudi yang merupakan lansia 67 tahun kehilangan konsentrasi. Sementara di Kabupaten Blitar, warga dihebohkan dengan pembongkaran makam yang dilakukan oleh orang tadi kenal.
9: Video amatir warga merekam kondisi minibus yang dikemudikan oleh A, lansia berusia 67 tahun, pasca kecelakaan beruntun di Simpang 3 Ngujang, Tulungagung, Sabtu siang. Minibus yang membawa dua penumpang itu menghantam motor, kemudian kembali melaju dan terlibat adu banteng dengan minibus berpenumpang 8 orang dari arah Kediri ke Tulungagung. Akibat kejadian, minibus berisi rombongan hajatan pengantin terbalik di jalur nasional Tulungagung Kediri dan 8 penumpang yang mengalami luka ringan. Menurut polisi, pemicu kecelakaan diduga lantaran A kurang konsentrasi. Total ada 12 orang yang mengalami luka akibat kecelakaan beruntun ini. Kasus ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Tulungagung. Inilah makam S, warga Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Sabtu siang pasca dibongkar orang tak dikenal. Diduga peristiwa pembongkaran terjadi dini hari dan baru diketahui pagi harinya. Dalam video disebutkan, ada kain kafan yang diduga dicuri dari jenazah yang dimakamkan 29 Juli lalu. Warga juga menemukan serpihan foto perempuan yang dirobek. Pihak kepolisian sudah mendatangi TKP, namun mendapati makam telah dikembalikan seperti semula. Kasus tersebut kini ditangani Muspika setempat atas persetujuan keluarga pemilik makam. Warga Desa Tunjung, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Jumat petang digegerkan penemuan sesosok mayat perempuan. Korban dalam kondisi mengapung di kolam koi milik warga. Warga langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek setempat. Petugas kemudian mengevakuasi jenazah ke RSUD Srengat. Hasil identifikasi korban adalah MLK, usia 40, asal Ringin Rejo, Kabupaten Kediri. Menurut keluarga, korban mengalami depresi dan sering mengancam bunuh diri. Dua hari sebelum ditemukan, korban kabur dari rumah. Polisi tidak menemukan tanda kekerasan di tubuh korban dan jenazah dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sempat kabur, pelaku pembunuhan seorang wanita di dalam kamar kos di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan berhasil ditangkap polisi. Sementara dua pelaku pembunuh milik konter HP di Ambarawa diringkus polisi.
9: Pelaku MB langsung dibawa ke Mapolres Pinrang, Sulawesi Selatan pada Sabtu 8 Agustus 2026. Pelaku diamankan.

0: guna penyelidikan lebih lanjut. Kasus perampokan dan pembunuhan Chandra Waskito, pemilik konter HP di Desa Pojoksari, Ambarawa pada Kamis dini hari berhasil diungkap polisi. Jumat sore, polisi meringkus dua terduga tersangka pembunuhan, yakni DPP dan TI di Semarang dan Ambarawa. Menurut tersangka, mereka berpura-pura membeli HP. Saat kondisi sepi dan pemilik konter lengah, tersangka DPP dan TI memukul kepala korban dengan palu, masing-masing sebanyak 3 dan 5 kali hingga korban tewas. Mereka lalu menggasak HP di konter dan mengambil 3 CCTV. Keduanya lalu membuang jasad Chandra di daerah Gubuk, Kabupaten Grobogan, menggunakan mobil korban yang dicuri. Kedua tersangka menyebut melakukan aksi ini karena butuh uang untuk membayar hutang karena kalah judi online. Selain pelaku, polisi amankan barang bukti berupa mobil korban, motor pelaku, 53 HP, serta CCTV dibuang di daerah Rawapening.
1: Yang satu menengah, tersangka DPP, mengeluarkan palu dari dalam tas dan memukulkannya di bagian atas kepala bagian belakang hingga korban tersungkur ke lantai. Setelah korban tersungkur, tersangka TI kembali memukulkan, jadi tak DPP, sekarang yang tersangka TI, memukulkan palu ke arah kepala korban sebanyak 5 kali. Disitulah waktu meninggal dunianya.
0: Pelarian UU pelaku pembunuhan Pak Ogah yang juga rekan seprofesinya ditangkap tim unit reaksi cepat Polres Kota Banjar Sabtu. Uup ditangkap di daerah Pasir Koja, Kota Bandung saat berusaha kabur setelah melakukan aksi pembunuhan terhadap Asep Komara. Kejadian berawal ketika polisi mendapatkan laporan penemuan mayat di sekitar lapangan golf Ciaren, Kelurahan Purwaharja, Kota Banjar yang diduga tewas akibat pembunuhan Jumat siang. Korban yang merupakan tukang pengatur lalu lintas di perempatan mengalami luka robek di bagian perut dan ulu hati. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku mengarah kepada UUP yang berprofesi sama dengan korban. Menurut pelaku, aksi penusukan karena dendam sering diejek saat bekerja. Pada malam Jumat, korban kembali mengejek. Pelaku lalu pulang mengambil pisau lalu menusuk korban.
2: Motif atau latar belakang tersangka S alias UUP ini karena menaruh dendam. Si korban, Pak Asep Komara, dianggapnya sok berkuasa. Kemudian kalau dapat jatah uang tidak dibagi. Sering mengolok-olok kepada si tersangka.
0: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan maksimal hukuman seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Puluhan tiang milik PLN mendadak roboh ke Jalan Raya Pantura Dendels di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Akibatnya sejumlah kendaraan pun tertimpa. Sementara itu diduga mengalami depresi seorang ibu rumah tangga di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, nekat memanjat tower pemancar TVRI.
4: Puluhan tiang milik PLN mendadak roboh ke Jalan Raya Pantura Dendels tepatnya di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Jumat siang. Akibatnya kemacetan panjang pun terjadi dan sejumlah kendaraan roda 4 tertimpa tiang hingga mengalami kerusakan. Insiden ini juga mengakibatkan seorang pengemudi kendaraan terluka hingga dilarikan ke Rumah Sakit Fatma Medika Manyar. Selain itu dilaporkan aliran listrik wilayah Gresik sempat putus saat proses evakuasi. Penyebab robohnya tiang PLN ini diduga akibat pengerukan saluran air dengan alat berat yang dilakukan petugas proyek pelebaran jalan nasional menuju kawasan JIIPE Manyar Gresik.
5: Di mana pada saat penggalian itu dilaksanakan atau dilakukan terlalu mepet atau mendekati kepada tiang listrik sehingga mengakibatkan satu tiang listrik rubuh dan mengakibatkan atau menarik 9 tiang listrik lainnya juga ikut terjatuh dan menimpa 3 kendaraan yang sedang terparkir di lokasi kejadian.
4: Untuk menghindari kemacetan yang lebih parah, petugas proyek bersama petugas PLN mengevakuasi puluhan tiang PLN yang roboh ke tempat yang lebih aman. Ibu rumah tangga yang diketahui berinisial SA berusia 39 tahun warga Jalan Hasan Mansur, Kecamatan Baamang memanjat

0: Menara transmisi TVRI di Jalan Haji Imran Sampit dengan ketinggian sekitar 10 meter pada Jumat pagi. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh pegawai transmisi TVRI usai melaksanakan sholat subuh. Kejadian ini kemudian langsung dilaporkan kepada ketua RT yang kemudian mendatangi TKP bersama sejumlah warga. Setelah sekitar 1 jam dibujuk, IRT tersebut akhirnya bersedia turun dari tower. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, warga juga mengikatkan tali pengaman ke tubuh IRT ini.
1: Jadi kita ajak ngobrol, barang-barang kita ajak ngobrol, apa segala macam, dirayu segala macam, akhirnya mau. Ya tapi kurang lebih 1 jaman lah, aduh kita yang ajak ngobrolnya di atas.
0: Korban selanjutnya diserahkan kepada petugas Polsek Ketapang untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang warga lanjut usia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat harus ditandu karena akses jalan rusak dan kendaraan roda 4 tidak bisa melintas. Warga yang menderita sakit stroke ini ditandu sejauh 10 km menuju mobil ambulans. Siti, warga Desa Pu, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa harus ditandu selama 1,5 jam menggunakan kain sarung menuju mobil ambulans yang sudah menunggunya pada Jumat. Dengan bergotong royong, sejumlah warga bergantian menandu perempuan berusia 73 tahun ini sejauh 10 km melintasi jalan rusak, dua anak sungai hingga hutan karena ambulans tidak dapat menjangkau lokasi tempat tinggalnya. Siti yang sedang menderita sakit stroke kemudian dibawa ambulans menuju Puskesmas Tabulahan untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Salah seorang warga Desa Pu menyebut menandu pasien harus mereka tempuh agar bisa mengakses layanan kesehatan akibat buruknya infrastruktur jalan. Warga pun berharap Pemkab Mamasa lekas memperbaiki akses jalan menuju Desa Pu.
3: Jadi hal ini bukan yang pertama kali kami lakukan sebagai warga masyarakat, tetapi setiap kali ada orang sakit, maka kami selaku masyarakat setempat hanya bisa melakukan dengan cara menandu pasien untuk diantarkan ke PKM atau diantarkan ke rumah sakit.
2: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh korban dan keluarga atas insiden keracunan usai menyantap menu makan program bergizi gratis. Selengkapnya sesaat lagi.
4: Siapa bilang modal ngomong cuma bikin capek? Di tangan yang tepat, cuap-cuap justru bisa jadi jalan menuju cuan. Seperti Indra Herlambang, host yang memandu berbagai panggung bergengsi.
5: Jadi pembawa acara untuk acara-acara K-pop, toke drama, risetlah sedalam-dalamnya gitu.
4: Dan Sahil dari Duo Bahlul yang berhasil mengubah obrolan spontan jadi hiburan.
6: Paling penting adalah bisa bertutur dan bercerita memainkan theater of mind orang.
4: Apa saja keseruan dan tantangan di balik profesi MC? Temukan jawabannya di Talk It's Fun. Minggu 9 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
7: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
4: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Sebanyak 76 siswa-siswi paskibraka dari seluruh provinsi telah menjalani pelatihan intensif. Dan mulai tanggal 11 Agustus nanti, mereka akan mulai berlatih di Istana Negara.
8: Sudah lebih dari 3 minggu, WOD Bintang Adisya ditempa di Jakarta. Ia terpilih mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka untuk upacara 17 Agustus di Istana Negara. Kini, ia masih harus menjalani sejumlah latihan sebelum pengukuhan pada 15 Agustus nanti. Baginya, pengalaman menjalani hari-hari sebagai paskibraka sangat berkesan. Apalagi ia merupakan hanya anak seorang nelayan dari kampung.
9: Saya bisa ambil juga dari teman-teman saya. Kayak saya ini kan bukan orang berada. Kayak ternyata

0: Kita tidak harus orang yang punya jabatan atau orang yang harus punya uang bisa masuk paski nasional. Ternyata biar kita di masyarakat biasa juga bisa.
1: Demikian pula bagi Hilmi Tisna Yuwanda. Bagi siswa paskibraka perwakilan Jawa Tengah ini, selain fisik, ia juga harus siap secara mental.
2: Pastinya setiap daerah memiliki harapan lah bagi putra-putrinya untuk kalau bisa kamu jadi ini ya, tapi dari daerah saya tidak menuntut akan hal itu. Jadi yang penting kamu di sana jaga nama baik daerah, attitude kamu dijaga, dan ingat kamu bawa nama provinsi, jangan membuat malu lah di sana. Intinya jaga sikap saja.
1: Total ada 76 siswa paskibraka yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia. Saat ini, mereka masih terus berlatih untuk tampil di istana negara pada 17 Agustus nanti. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
3: Informasi lainnya, Muktamar ke-16 Tapak Suci Putra Muhammadiyah digelar di Semarang, Jawa Tengah. Acara pembukaan ini digelar di lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang pada Sabtu pagi. Lebih dari 11.000 anggota Tapak Suci hadir langsung di lokasi acara dan mereka berdatangan dari seluruh wilayah Indonesia, bahkan turut hadir beberapa perwakilan dari luar negeri.
4: Sabtu pagi, anggota Tapak Suci yang telah memenuhi lapangan memulai acara pembukaan dengan melakukan senam bersama. Muktamar kali ini mengambil tema berakar tradisi menuju tapak suci modern, mandiri, dan mendunia. Sejumlah tamu undangan yang hadir antara lain Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir, Kapolri Jenderal Listio Sigit, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, Mendikdasmen Abdul Mukti, dan sejumlah tamu undangan lain.
5: Kami ingin menekankan bahwa Tapak Suci Putra Muhammadiyah itu bukan saja sebagai persatuan atau perguruan diri, tetapi juga ajang untuk menebalkan integritas dan karakter bagi masyarakat. Ciri khusus Tapak Suci adalah olahraga pencaksilat atau olahraga bela diri yang itu tidak diwarnai dengan perbuatan sirik. Jadi lebih kepada fisik.
4: Dalam acara ini juga diberikan gelar anggota kehormatan Tapak Suci kepada Kapolri Listio Sigit serta Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng. Penghargaan ini diharapkan menjadi amanah sekaligus pengikat tali persaudaraan antara Polri dan keluarga besar Tapak Suci untuk terus mengabdi kepada negara.
6: Anugerah kehormatan untuk Pak Kapolri dan Wali Kota Semarang itu didasarkan pada satu, bahwa ada kesamaan spirit atau jiwa dalam hal membela bangsa dan negara, di mana baik Polri maupun Tapak Suci ingin membela dan terus membela rakyat, membela masyarakat dengan menjunjung tinggi hal-hal yang benar, kemudian membela yang lemah.
4: Tapak Suci kini telah berkembang di 36 provinsi di Indonesia serta 24 negara di dunia. Perkembangan ini menjadi modal penting bagi organisasi untuk terus beradaptasi menghadapi tantangan zaman. Fajar Indrajaya, Semarang, Jawa Tengah.
3: Penyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus merayakan hari jadinya yang keempat, Trans Snow World di Trans Icon Mall Surabaya menghadirkan pertunjukan spesial atraksi ski salju. Sensasi dingin dengan keseruan atraksi dari para instruktur profesional sukses memukau ratusan pengunjung.

0: Cuaca Surabaya yang panas terik seringkali membuat akhir pekan terasa melelahkan. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati cuaca dingin, Trans Snow World Surabaya bisa menjadi solusinya. Berlokasi di Trans Icon Mall, destinasi ini menjadi satu-satunya wisata salju indoor di Jawa Timur. Dengan tema pegunungan Jepang dan Swiss, pengunjung dapat mencoba berbagai wahana, diantaranya permainan snow tube dan snow slide. Sensasi meluncur dari ketinggian menggunakan ban khusus memberikan adrenalin yang menyenangkan. Selain itu, pengunjung juga bisa mencoba wahana kereta gantung atau chairlift. Wahana santai yang sekaligus bisa menikmati panorama hamparan salju dari atas ketinggian secara gratis.
1: Senang hari ini banyak promonya. Kapan lagi cuma 44.000 satu orang. Barusan tadi coba ini mainan di belakang, terus naik kereta yang di atas itu, kereta gantung.
2: Seru banget, terus dingin ya di sini.

0: warnanya asik semuanya.
1: Spesial di hari jadinya yang keempat, Trans Snow World juga menghadirkan atraksi ski salju yang dilakukan instruktur profesional. Mereka memamerkan kelihaian menyelusur dan bermanuver di atas hamparan salju.
2: Betul, Surabaya panas sekali. Untuk itu kalau yang merasa sumuk sekali di Surabaya boleh merapat ke Trans Surabaya. Dalam satu bulan ini kita ada banyak spesial promo sampai hari kemerdekaan sampai akhir Agustus nanti.
1: Momen Agustusan ini makin terjangkau lewat promo hari kemerdekaan. Hanya dengan membeli 3 tiket dalam satu transaksi, harga per orang menjadi jauh lebih murah, yaitu Rp58.000. Promo ini berlaku selama bulan Agustus. Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Tragedi penembakan di sekolah merewaskan sedikitnya 7 orang di Nong Thaburi, Thailand pada Jumat. Pelakunya diduga seorang laki-laki berusia 14 tahun yang kemudian mengakhiri hidupnya. Masih dari Thailand, sebuah mobil menabrak pusat penitipan anak di Kanchanaburi dan melukai 15 anak-anak yang tengah tidur siang.
1: Sedikitnya 7 orang tewas dalam penembakan di sebuah sekolah di Nong Thaburi, Thailand pada Jumat. Pelaku penembakan diduga merupakan seorang siswa laki-laki berusia 14 tahun yang kemudian mengakhiri hidupnya. Otoritas menyebut sebelum menyerang sekolah, remaja itu diduga membunuh kakek dan neneknya di rumah. Keduanya diduga menjadi korban awal dalam rangkaian penembakan ini. Senjata pistol kaliber 9 mm yang digunakan pelaku juga diduga milik kakeknya. Setibanya di sekolah di Apsiri Nong Thaburi, pelaku melepaskan tembakan ke arah guru dan siswa. 15 orang terluka dan 2 di antaranya dalam kondisi kritis. Rekaman dari lokasi memperlihatkan para siswa berlindung di dalam kelas saat suara tembakan terdengar. Petugas kemudian menemukan pelaku dalam kondisi terluka parah sebelum dinyatakan meninggal dunia. Perdana Menteri Thailand menyebut insiden ini mengerikan. Ia mengatakan pelaku masih memiliki sekitar 30 butir peluru saat memutuskan mengakhiri hidupnya sehingga korban bisa saja bertambah. Masih dari Thailand, sedikitnya 15 anak terluka setelah sebuah mobil menabrak pusat penitipan anak di Kanchanaburi pada Jumat. Kecelakaan terjadi di tengah hari saat anak-anak tengah tidur siang. Mobil berwarna hitam tiba-tiba menerobos dan menabrak bagian dalam gedung. Puing-puing berserakan di lantai, termasuk selimut dan perlengkapan anak-anak yang sebelumnya digunakan untuk tidur. Sejumlah anak kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Seluruh korban dilaporkan mengalami luka ringan dan sebelum dibawa ke rumah sakit, mereka mendapat pertolongan pertama. Polisi menyebut mobil itu ditumpangi 2 orang. Penyelidikan awal menduga pengemudi berusia 54 tahun mengalami gangguan jantung dan diduga kehilangan kesadaran sebelum mobil menyimpang dan menabrak pusat penitipan anak tersebut.
0: Penembakan massal terjadi di sebuah sekolah di Thailand di mana pihak berwenang menyatakan seorang remaja 14 tahun membunuh kakek dan neneknya lalu melepaskan tembakan di sekolahnya. Tembakan ini ataupun kejadian ini menewaskan 5 guru, melukai setidaknya 30 orang sebelum akhirnya menembak dirinya sendiri. Reporter CNN Ivan Watson melaporkan langsung dari Bangkok, Thailand.
2: These are the gates of the Dipsirin Nong Thaburi High School. It's a large compound where some 3,000 boys and girls study and where authorities say a 14-year-old student on Friday morning unleashed carnage in here, opening fire on teachers and students. The authorities say that the student then used the weapon on himself. The Prime Minister of Thailand, who came here in the hours after the rampage, he says that the violence could have in fact been even worse because the boy was found, the suspect was found with 30 rounds of unused ammunition. Now, the police, when they went to the suspect's home, they made a grisly discovery that the boy's grandparents had been shot and killed apparently hours before the violence was unleashed here on the campus. They have seized computers and electronic devices that suggest that the 14-year-old, the suspect, was researching other mass murder incidents and that he'd actually had access to the weapon used here. It was a registered firearm registered to his grandfather. There was an Instagram photo where the boy appeared to have access to that very weapon. Now, we have spoken with the father of the suspect, who was understandably in quite a bit of shock because in one extremely deadly morning, both his parents and his son are now dead. He described his son as being guilty, also said he'd never exhibited violent behavior and that he had liked to play with pet birds, but the son had not been living with his parents. They were separated, and thus he'd been living with his grandparents. The Prime Minister says that the boy had been under a fair amount of stress and that his grandmother was a teacher who was pushing for academic excellence. There are questions about mental health as well as gun safety in the aftermath of this massacre. families, students, of course, traumatized, and this hits very close to home because CNN's own producer, Carla Cripps, her 17-year-old son goes to school here. He was fortunately away at an athletic event, but he described his favorite teacher being a victim of this violence. The prime minister says there will be compensation paid to the families of victims, as well as to those who've been injured. There is some precedent to this violence. 4 years ago, a police officer attacked a daycare center in the northeast of the country with guns and a knife, killing at least 36 people, most of them children.
0: Surutnya permukaan air Sungai Danube akibat kekeringan ekstrim memunculkan bangkai kapal-kapal perang Jerman dari Perang Dunia Kedua hingga fosil mamut. Sementara itu ketinggian air Sungai Donau yang menyusut tajam memaksa pemerintah Hungaria untuk mematikan sebagian besar operasional, satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir di negara tersebut.
3: Gelombang panas dan kekeringan ekstrim yang melanda Eropa menyebabkan permukaan sejumlah sungai menyusut ke titik terendah dalam sejarah. Surutnya permukaan air Sungai Danube akibat kekeringan ekstrim memunculkan bangkai kapal-kapal perang Jerman dari Perang Dunia Kedua hingga fosil mamut. Fosil mamut berbulu yang terkubur selama ribuan tahun di sungai tersebut ditemukan di dasar sungai yang mengering.
4: Човеку цел ряку се обадил и заедно с кметиците всъщност казаха, че виждат може би кости на древни животни. Изпратихме специалист от екомузея и се разпознаха кости от мамути.
3: Di dekat pelabuhan Prahovo Serbia yang berada di perbatasan Serbia dan Rumania, lambung kapal berkarat hingga tiang kapal yang dulu menjadi tempat berkibarnya bendera Nazi kini kembali terlihat dari permukaan air. Bangkai kapal perang dapat dilihat langsung dari tepi sungai. Sungai terpanjang kedua di Eropa itu kini mengalami penyusutan debit air hingga ke level terendah. Dampaknya tak hanya memunculkan peninggalan sejarah, tetapi juga mengganggu aktivitas pelayaran dan mengancam operasional pembangkit listrik di sejumlah negara Eropa Tengah dan Timur. Polandia kini menghadapi ancaman kekeringan yang semakin parah setelah permukaan sejumlah sungai utama mencapai titik terendah dalam sejarah. Gambar dari udara memperlihatkan hamparan pasir yang muncul di permukaan Sungai Vistula di Warsawa, Polandia pada Selasa. Ini terjadi akibat surutnya debit air yang dipicu gelombang panas berkepanjangan. Musim kemarau yang berkepanjangan ini juga berdampak pada sektor energi di Polandia. Awal pekan ini, perusahaan utilitas Enea mengurangi produksi listrik di pembangkit listrik tenaga batu bara di Konyets dan Powanyets akibat penyusutan debit air Sungai Vistula untuk sistem pendingin. Ketinggian air Sungai Donau yang menyusut tajam memaksa Hungaria untuk mematikan sebagian besar operasional satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir di negara tersebut. Fasilitas yang sangat bergantung pada air Sungai Donau sebagai pendingin tersebut kini menghadapi krisis energi. Pembangkit listrik yang menjadi tulang punggung energi di negara itu terpaksa beroperasi hanya sekitar 10% dari kapasitasnya. Hujan di Austria memang diperkirakan menaikkan permukaan air Donau sekitar 20 cm. Namun Perdana Menteri Peter Magyar menyebut kenaikan debit air diperkirakan hanya sementara.
5: Honfitársaim, ami Paksot illeti, a helyzet javult ugyan, de továbbra is nehéz. Mára már 13 cm-rel vagyunk a vasárnapi vízállás felett, és a következő napokban várható még bő 20 cm-re emelkedő vízszint. De mivel holnaptól hosszú ideig nem várható újabb csapadék, ez az emelkedés előreláthatólag átmeneti lesz, és jövő héttől újra számolgathatjuk a centiket. Az atomerőmű működését folyamatosan figyelemmel kísérjük, az egyetlen turbina stabilan termel. A védelmi munkacsoport tegnap ülésén utasítást adtam különböző átmeneti megoldások kidolgozására, arra az esetre, ha Pakson tartóssá válik a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás.
3: Kini pemerintah Hungaria tengah menyiapkan investasi untuk memperkuat ketahanan pasokan energi dan air Hungaria di tengah cuaca ekstrem Eropa.
0: Rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun pedestrian deck Dukuh Atas jadi kabar baik bagi kemudahan akses pejalan kaki dan integrasi antar moda transportasi. Namun tantangan dalam pembangunannya tak mudah. Dari negara tetangga, Bangkok, Thailand, proyek ini juga bisa mengambil pelajaran untuk memaksimalkan inklusivitas dan keberhasilannya. Dan informasi ini kami pilih untuk menutup Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.
6: menyongsong usia 500 tahun Jakarta.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT MRT Jakarta berencana membangun pedestrian dek duku atas. Sebuah proyek jembatan pejalan kaki yang dibuat dengan bentuk lingkaran di atas persimpangan Jalan Jenderal Sudirman dan Sungai Ciliwung. Dibuat melayang dengan ketinggian tiang panjang 8 meter dan diameter 100 meter, proyek ini akan dimulai November tahun ini. Pasalnya, hingga kini salah satu simpul tersibuk ini belum terhubung satu sama lain.
7: Di persimpangan jalan ini ada berbagai macam moda transportasi yang bertemu. Ada KRL, kereta bandara, Transjakarta, MRT, LRT Jabodetabek, dan juga nantinya LRT Jakarta stasiunnya akan ada di sini juga. Tapi sayangnya dari antara satu kuadran ke kuadran yang lainnya, ini masih belum ada pedestrian yang mampu menghubungkan satu sama lain. Jadi kalau pejalan kaki ini harus turun ke dalam lorong, kemudian naik turun JPO, kepanasan, dan juga kehujanan.
1: Jika menengok negara tetangga dari ibu kota dengan tingkat mobilisasi yang tinggi, ada pula tempat bagi pejalan kaki melayang yang bentuknya serupa. Salah satunya Skywalk di Victory Monument, Bangkok, Thailand.
7: Salah satu pedestrian melayang atau skywalk yang cukup penting di kota Bangkok adalah tempat saya saat ini, yaitu Anusawari Chai Samorapom atau Victory Monument. Monumennya ada di belakang sana. Dan skywalk ini mengapa penting? Karena menghubungkan dua moda transportasi umum sekaligus, yaitu dari BTS atau kereta layang yang stasiunnya ada di ujung selatan sana. Dan kemudian bisa menghubungkan para pejalan kaki untuk mengakses halte bus. Ada 4 titik yang ada di ujung-ujung dari setiap lingkaran ini. Dan kemudian selain dari moda transportasi, skywalk ini juga menghubungkan dengan kawasan komersil. Bisa dilihat ini jembatannya langsung mengarah ke satu plaza. Ini plaza kedua dan ada plaza ketiga di ujung selatan sana dekat dengan stasiun BTS. Dan selain itu, dari skywalk yang sudah terbangun ini panjangnya 800 meter kira-kira. Dan nanti akan dilanjutkan, proyeknya sedang berjalan di ujung sana. Nanti bentuknya akan melingkar, jadi para pejalan kaki ini tidak perlu naik turun kemudian mengakses zebra cross biasa ataupun juga jembatan penyeberangan orang yang lainnya begitu ya, untuk bisa mengakses dari seluruh sudut di lingkaran Victory Monument ini.
1: Skywalk di Victory Monument ini menjadi penghubung antara wilayah suburban dengan distrik wilayah rumah sakit dan niaga. Skywalk ini telah berhasil membuktikan desain jembatan penghubung antar moda hingga area-area milik pemerintah dan privat, baik fasilitas publik maupun komersil. Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia sekaligus Akademisi Universitas Sugiyapranata Joko Setiawarno menyebut, Jakarta dan Bangkok memiliki banyak kemiripan dari segi sistem transportasi metropolitan. Jakarta dinilai telah berhasil mengembangkan transportasi umum, namun kini harus lebih fokus pada kawasan berorientasi transit.
8: Ya, Indonesia sama kalau bandingkan sama Bangkok, Jakarta Bangkok itu 11-12, artinya saling mengejar. Karena Bangkok itu tahun 2000-an, dia tuh belajar dari KRL, bagaimana membangun kereta perkotaannya. Dia lebih cepat dulu, sementara KRL kita baru aja pembenahan itu 10 tahun berikutnya, mulai 2011 lah itu ya. Ya Alhamdulillah sekarang sudah lebih baik gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan. Jadi mereka tuh belajar sama Jakarta ya, yang sebenarnya Jakarta sudah punya, tapi mereka lebih dulu.
1: Pendapat yang sama juga disampaikan Akademisi Urban dan Regional Planning asal Universitas Chulalongkorn, Thailand. Ia menyebut, meski tingkat kompleksitas proyek Bangkok dan Jakarta berbeda, namun ada sejumlah hal yang bisa menjadi pembelajaran bagi proyek pedestrian dek dukuh atas.
9: The first major lesson from Bangkok is managing broadening capacity to spatial segregation. With Victory Monument, simply building a circular walk was not enough. Operational success came from splitting bus stops into inner and outer bays, so transit vehicles didn't block one another. At Duku Atas, connecting 6 transportation modes mean processing drastically different commuter flows from fast-moving intercity rail passengers to high-frequency local BRT commuters. Jakarta must avoid creating bottleneck pinch point on the pedestrian deck.
10: Selain itu, Panit juga menggarisbawahi inklusivitas antar bangunan yang harus tetap berjalan sesuai fungsinya, dan pengguna disabilitas serta lansia dan anak-anak juga harus diterapkan di proyek pedestrian deck Duku Atas. PT MRT Jakarta menyebut proyek ini sebagai bagian dari komitmen mempermudah aksesibilitas warga Jakarta.
11: Ke depan akan kita fokuskan ke konektivitas-konektivitas yang akan tersambung gitu dengan MRT. Juga mungkin ke depan akan dilakukan pengembangan mixed use dan pengembangan terminal yang nanti juga mudah-mudahan bisa manfaatnya bisa terasa, bisa jadi ruang publik baru, bisa jadi tambahan hunian baru gitu untuk masyarakat, juga bisa jadi fasilitas terminal yang lebih nyaman dan optimal untuk masyarakat.
10: Pedestrian deck Duku Atas ditargetkan akan selesai dibangun pada akhir tahun 2028. Putri Demas, Jakarta.

0: pasien.
1: Akses jalan rusak, seorang warga lanjut usia yang sedang sakit harus ditandu sejauh 10 km menuju mobil ambulans yang menunggunya di ujung jalan.
2: Jangan menempuh jarak sekitar kurang lebih
3: bingung ini teh.
1: Sejumlah orang yang mengaku sebagai ahli waris menggembok pintu masuk SD Negeri 026 Bojongloa, Kota Bandung. Akibatnya ratusan siswa tidak bisa menggunakan ruang belajar. Di segmen Sehari Menjadi, kami akan mengajak Anda nyemplung langsung ke dapur rumah makan Padang, menyiapkan segala hidangan hingga siap disantap. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan. Inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Seorang warga lanjut usia di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat harus ditandu karena akses jalan rusak dan kendaraan roda empatnya tidak bisa melintas. Warga yang menderita sakit stroke ini ditandu sejauh 10 km menuju mobil ambulans. Siti, warga desa PU, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, harus ditandu selama 1,5 jam menggunakan kain sarung menuju mobil ambulans yang sudah menunggunya pada Jumat. Dengan bergotong royong, sejumlah warga bergantian menandu perempuan berusia 73 tahun ini sejauh 10 km melintasi jalan rusak, dua anak sungai hingga hutan karena ambulans tidak dapat menjangkau lokasi tempat tinggalnya. Siti yang sedang menderita sakit stroke kemudian dibawa ambulans menuju puskesmas Tabulahan untuk mendapat penanganan medis lebih lanjut. Salah seorang warga desa PU menyebut penandu pasien ini harus mereka tempuh agar bisa mengakses layanan kesehatan akibat buruknya infrastruktur jalan. Warga pun berharap Pemkab Mamasa lekas memperbaiki akses jalan menuju desa PU.
4: Nah, memang jadi hal ini bukan yang pertama kali kami lakukan sebagai warga masyarakat, tetapi setiap kali ada orang sakit, maka kami selaku masyarakat setempat hanya bisa melakukan dengan cara menandu pasien untuk diantarkan ke PKM atau diantarkan ke rumah sakit.
1: Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang pria yang sempat terjebak di lantai atas gedung Dinas Teknis Jakarta Pusat yang terbakar pada Jumat malam. Sabtu pagi, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat masih melakukan pendinginan di gedung Dinas Teknis.
5: Petugas Dinas Pemadam Kebakaran berhasil mengevakuasi seorang pria yang sempat terjebak di lantai gedung Dinas Teknis di Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat yang terbakar pada Jumat malam. Petugas Dinas Kesehatan yang bersiaga di lokasi langsung memberikan pertolongan pertama kepada korban. Setelah dipasang selang oksigen, pria ini langsung dievakuasi ke RSUD Tarakan untuk mendapatkan pertolongan medis. Hingga Sabtu pagi, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat masih melakukan pendinginan di gedung Dinas Teknis. Sebanyak 24 unit mobil damkar masih disiagakan di lokasi untuk melakukan proses pendinginan, sekaligus memastikan api benar-benar sudah padam. Puing-puing sisa kebakaran masih berserakan di halaman gedung.
6: 10 unit yang ada sekarang ini kurang lebih 24. Dari awalnya 39 unit, sekarang sudah 24. Untuk yang sisanya itu sudah kembali ke wilayah masing-masing karena kita ini dibaca 5 wilayah kota.
5: Sebelumnya, gedung 16 lantai yang salah satunya difungsikan sebagai kantor Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jakarta terbakar pada Jumat malam. Butuh waktu lebih dari 4 jam untuk memadamkan api. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
1: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jawa Timur, ada puluhan tiang listrik di Jalan Raya Pantura, Kabupaten Gresik tiba-tiba roboh. Tiang listrik menimpa sejumlah kendaraan dan melukai seorang warga. Sejumlah kendaraan roda 4 rusak setelah tertimpa 10 tiang listrik milik perusahaan listrik negara di Jalan Raya Pantura, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik pada Jumat siang. Insiden ini juga mengakibatkan seorang pengendara mobil terluka dan telah dilarikan ke Rumah Sakit Fatma Medika. Selain merusak kendaraan dan memicu kemacetan panjang, tiang listrik roboh ini juga memutus aliran listrik di sekitar lokasi kejadian. Menurut pihak kepolisian, tiang listrik roboh diduga akibat pekerja proyek pelebaran jalan nasional menggunakan alat berat untuk mengeruk saluran air. Untuk mengurai kemacetan, pekerja proyek bersama petugas PLN memindahkan tiang listrik yang roboh dari tengah jalan. Berikutnya, kita ke Jawa Timur, api yang menghanguskan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih belum bisa dipadamkan. Petugas gabungan masih berjibaku memadamkan api menggunakan drone dari 2 unit helikopter. Petugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, TNI, Polri dibantu masyarakat masih berupaya memadamkan api yang membakar kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada Jumat sore. Pemadaman dilakukan melalui jalur darat dengan sistem gebyok hingga menggunakan jet shooter, serta jalur udara dengan bantuan drone water spray dan 2 unit helikopter. Air untuk memadamkan kebakaran dengan sistem water bombing ini diambil dari Danau Ranupani. Akibat kejadian ini, lebih dari 100 hektar kawasan vegetasi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru hangus terbakar. Kita bergeser ke Jawa Tengah, dari ribuan warga di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah berebut puluhan ribu kue apem keong mas dalam tradisi saparan. Tradisi ini sudah turun-temurun menjadi wujud rasa syukur atas panen yang melimpah sekaligus doa agar terhindar dari serangan hama keong mas. Suasana di alun-alun Pengging, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali berubah meriah saat ribuan warga berebut 30 ribu apem yang disebarkan dari atas panggung pada Jumat sore. Tidak hanya warga Boyolali, pengunjung juga datang dari berbagai daerah untuk mengikuti tradisi ngalap berkah ini. Tradisi sebaran apem merupakan bagian dari rangkaian saparan yang rutin digelar setiap bulan Sapar dalam penanggalan Jawa. Tradisi ini menjadi ungkapan syukur atas melimpahnya hasil panen sekaligus harapan agar sawah warga terbebas dari gangguan hama keong mas. Sebelum dibagikan kepada masyarakat, 2 gunungan apem keong mas dikirap dari kantor Kecamatan Banyudono menuju alun-alun Pengging. Wali Kota Bandung siap pasang badan terkait sengketa lahan SDN 26 Bojongloa, Kota Bandung, Jawa Barat. Pernyataan ini terlontar setelah Pemkot Bandung ini kalah dalam gugatan di pengadilan serta adanya penolakan dari warga untuk membangun sekolah baru.
0: Video viral di media sosial saat pintu gerbang SDN Negeri 26 Bojongloa, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, digembok ahli waris pemilik lahan Kamis 6 Agustus. Para siswa yang akan masuk sekolah hanya bisa berdiri di luar. Pasca penggembokan tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, pada Jumat pagi mendatangi sekolah dasar ini untuk memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan lancar. Pemerintah Kota Bandung mengakui jika lahan seluas 1.500 meter persegi ini milik Hamid yang kini dikuasai ahli waris setelah memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung. Untuk kelancaran pendidikan, Farhan akan pasang badan. Dirinya akan meminta tenggang waktu kepada ahli waris serta akan bicara kepada warga yang menolak pembangunan sekolah baru.
7: Hak anak-anak mendapatkan pendidikan harus di atas semua ketentuan legal formal. Ya. Ya, jadi kepentingannya jauh di atas kepentingan legal formal. Legal formal memang pemerintah kota sudah dinyatakan kalah atas hak tanah ini oleh pengadilan dan kita akan hormati itu. Ya. Namun bagaimanapun juga, memindahkan 900 siswa langsung ke tempat baru tidak semudah itu. Kami sudah punya lahan penggantinya, namun ternyata ada penolakan dari warga sekitar lahan pengganti tersebut.
0: Jika pengosongan lahan ini terjadi, pihak Dinas Pendidikan akan memindahkan 900 siswa ke sekolah dasar negeri lain secara bertahap. Sementara itu, warga RW 02 Perumahan Cibaduyut Permai dengan tegas menolak pembangunan SDN Bojongloa 26. Sebagai bentuk protes, warga memasang spanduk penolakan di akses masuk proyek sekolah.
8: Ini udah lama kan, kita ini pengen ketenangan. Hidup ini 3222 pengen ketenangan. Kedua, di sini kan udah banyak sekolah nih. Pak, lihat di sini SMP. Di tengah komplek kami ada SD, ada TK. Di sini ada SMP 13, SMP swasta ada. Keliling ada lengkap SD. Hal lainnya bahwa ini tanpa ada kami diajak bicara, ya, bahwa di sini akan dibangun sekolah dan sebagainya. Kami sama sekali tidak diajak bicara.
0: Hingga saat ini pemerintah Kota Bandung masih melakukan negosiasi kepada warga dan menginginkan kegiatan belajar mengajar bagi 900 siswa tetap berjalan. Tony Oktora, Bandung, Jawa Barat.
1: Kawasan Transit Duku Atas kini jadi wajah baru transportasi publik Jakarta. Berbagai moda terintegrasi dalam satu kawasan dengan pergerakan ribuan penumpang setiap harinya. Untuk menunjang mobilitas yang terus meningkat, Pemprov DKI Jakarta bersama PT MRT Jakarta berencana membangun pedestrian deck. Dan berikut liputannya.
9: Setiap hari ribuan orang hilir mudik memenuhi kawasan transit Dukuh Atas. Dari pagi hingga malam, langkah para pekerja, pelajar, hingga wisatawan seakan tak pernah berhenti. Mereka berpindah dari satu moda ke moda lain. Ada MRT, KRL, LRT, Transjakarta, dan kereta bandara. Di tengah padatnya aktivitas itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PT MRT Jakarta berencana membangun pedestrian deck Dukuh Atas. Nantinya pedestrian deck akan menghubungkan sejumlah titik penting di kawasan Dukuh Atas sekaligus mempermudah akses menuju stasiun, halte, dan berbagai fasilitas publik di sekitarnya. Dengan segala tantangan ketersediaan lahan dan relokasi utilitas fasilitas, kehadiran pedestrian deck juga diharapkan mampu mengurangi kepadatan pejalan kaki di terowongan Kendal yang saat ini menjadi satu-satunya akses menuju 4 kuadran di kawasan Dukuh Atas.
10: Semoga ini bisa mendorong nih teman-teman KAI, KCI, Railing, Jakpro, PJ gitu ya. Jadi bisa lebih pergerakan atau lebih seamless. Terus diameter ini sendiri rencananya 100 meter ya. Diameter 100 meter. Dengan tinggi bottom decknya itu dari jalan Sudirman itu sekitar 8 meter dari level Sudirman. Jadi cukup tinggi ya, cukup free lah untuk akses pemadam kebakaran atau apa masih aman. Terus kita punya 3 entrance eskalator, 1, 2, 3, dan 3 elevator. Jadi di area sini memang kita buat elevator dan eskalator terpisah karena sudah ada kendal ya. Jadi kalau ada 2 takutnya terlalu queuing space-nya nanti bakal jadi terlalu banyak.
9: Lebih dari sekedar jalur penyeberangan, pedestrian deck ini digadang-gadang menjadi ruang publik baru yang ramah bagi masyarakat. Dengan desain yang modern dan terintegrasi, kawasan Dukuh Atas diharapkan semakin nyaman bagi siapa saja yang beraktivitas maupun sekadar melintas. Bagi para pengguna transportasi umum, harapannya sederhana. Perjalanan menjadi lebih mudah, hemat waktu dan uang, lebih aman dan nyaman di tengah dinamika kota yang terus bergerak.
11: Kalau saya dari sini ke LRT kurang lebih 6-7 menit.
12: Lelah nggak, Pak?
11: Lumayan. Lumayan, tapi ya dia dibikin enjoy karena sekalian olahraga sore lah. Mudah-mudahan sih lebih cepat ya. Kan tujuannya kan pedestrian itu dibangun untuk membantu masyarakat ya. Ya mudah-mudahan sih lebih cepat ya harapan kita masyarakat.
13: Mungkin lebih ke dari MRT ke TJ ya. Jadi karena kan kalau dari MRT keluar harus ke Dukuh Atas agak jauh jalannya. Jadi kalau atau ke Tosari jauh jalannya, harapannya kalau ada pedestrian deck ya 5 menit kepotong lumayan sih.
14: Cepet sih, karena kan pasti kita kayak turun KRL, turun LRT, turun MRT aja semuanya udah di sini gitu. Even kayak stasiun bandara juga udah di sini, jadi sekali one stop shopping gitu loh.
12: Ya sekarang aja udah enak ya?
14: Enak sih.
12: Apalagi kalau ntar ada pedestrian deh gitu.
14: Ada lagi bisa jajan-jajan. Bisa nongkrong bentar nungguin waktu kayak kecepetan gitu. Yaudah nunggu aja di pedestrian.
9: Sustainable Urban Development Indonesia atau Surben ID memperkirakan kehadiran pedestrian deck akan memiliki dampak yang lebih luas. Mulai dari mendorong masyarakat lebih aktif berjalan kaki, meningkatkan minat menggunakan transportasi publik, hingga mendukung terciptanya kota yang lebih berkelanjutan.
15: Jadi dengan masyarakat didorong untuk menggunakan public transportation dengan aksesibilitas yang sangat baik, otomatis carbon footprint-nya akan semakin rendah. Lalu dari sisi lain, dari aspek kesehatan, itu juga membuat masyarakat menjadi lebih sehat juga. Karena dari aktivitas berjalan kaki dan sebagainya itu juga akan lebih membuat kesehatan dari masyarakat lebih fit gitu ya. Namun juga tadi beberapa hal yang perlu dipastikan bahwa itu tetap humanis gitu ya, secara fungsi. Lalu juga tadi tidak hanya sebagai infrastruktur fisik.
16: Rasanya nggak sabar deh menantikan pedestrian deck itu selesai dibangun pada akhir tahun 2028. Semoga dengan kehadiran jembatan donat ini akan membuat warganya tidak lagi mager berjalan kaki seperti saya. Karena sudah ada tempat yang nyaman dan juga estetik. Pedestrian deck Duku Atas tidak lagi sekedar jembatan nantinya, tapi akan menjadi ruang sosial baru bagi warga yang menggunakannya. Desi Aritonang, Jakarta.
1: Rumah makan Padang ada di berbagai wilayah. Nah, di segmen Sehari Menjadi, kami akan ajak Anda nyemplung langsung ke dapur rumah makan Padang untuk menyiapkan segala hidangan yang siap disantap. Redaksi segera kembali.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Siapa bilang modal ngomong cuma bikin capek? Di tangan yang tepat, cuap-cuap justru bisa jadi jalan menuju cuan. Seperti Indra Herlambang, host yang memandu berbagai panggung bergengsi.
3: Jadi pembawa acara untuk acara-acara K-pop, toke drama, risetlah sedalam-dalamnya gitu.
1: Dan Sahil dari Duo Bahlul yang berhasil mengubah obrolan spontan jadi hiburan.
4: Paling penting adalah bisa bertutur dan bercerita memainkan theater of mind orang.
1: Apa saja keseruan dan tantangan di balik profesi MC? Temukan jawabannya di Talk It's Fun. Minggu 9 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Kalau biasanya kita datang ke rumah makan Padang untuk menikmati lauk favorit seperti rendang, gulai, atau lainnya, pernahkah terpikir gimana proses panjang yang harus dilakukan di balik dapurnya sebelum etalase ini penuh dengan beragam hidangan? Di Sehari Menjadi kali ini, produser lapangan Mihaira Ammar akan mengajak kita merasakan kesibukan sebuah rumah makan Padang legendaris di kawasan Jakarta Pusat yang telah bertahan sejak era 1960-an dan kini diteruskan oleh generasi ketiga.

0: Sat, sat, sat, sat. Beginilah ritme yang terasa begitu memasuki rumah makan Padang. Dari nasi yang terus mengepul, lauk yang tak henti ditata, hingga pelayan yang bergerak lincah melayani pelanggan, semuanya berjalan dalam tempo cepat tanpa hampir memberi ruang untuk berhenti. Di balik sepiring nasi Padang yang tersaji hanya dalam hitungan menit, ternyata ada kerjasama, ketepatan, dan kecepatan yang menjadi kunci agar setiap pelanggan dapat menikmati hidangan dengan hangat dan tepat waktu.
1: Kata pepatah, di mana bumi dipijak, di sana ada rumah makan Padang. Karena dari Sabang sampai Merauke tersebar rumah makan Padang yang menjadi favorit banyak orang karena pastinya rasanya yang kaya dan juga bikin kenyang. Nah, di Sehari Menjadi kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengintip sat-satnya dapur rumah makan Padang.
2: Ini cepetan dong.
1: Iya, sabar ya, Pak. Ini
2: dapur sama ini daging rendang.
1: Oke,
2: ya.
1: Oke, sabar ya, Pak ya.
0: Namun, ritme cepat itu tidak hadir begitu saja. Saat sebagian besar orang masih terlelap, dapur rumah makan Padang sudah lebih dulu berdenyut sejak pukul 3:30 pagi. Api mulai menyala dan bumbu pun mulai diracik. Inilah awal dari rantai kerja yang membuat kelezatan dan kecepatan penyajian menjadi ciri khas rumah makan Padang. Deru mesin penggiling pun memecah suasana dapur. Satu persatu bahan yang telah disiapkan seperti bawang putih, bawang merah, lengkuas, cabai merah, dan beragam rempah pilihan lainnya dihaluskan hingga memiliki tekstur yang sesuai dan merata. Hasil gilingan ini kemudian siap diolah menjadi berbagai menu masakan. Selain racikan bumbu, ada satu bahan yang turut menentukan kelezatan makanan Padang. Jika bumbu menjadi jiwa masakan Padang, maka santan adalah elemen yang menyatukan seluruh cita rasanya. Di dapur inilah kelapa segar diolah menjadi santan yang kemudian akan menemani hampir setiap masakan di atas tungku.
1: Santan-santan di sini diproduksi dari awal ya, udah ya.
2: Iya.
1: Dari kelapanya sampai marungnya pun juga manual seperti ini. Udah boleh mencoba nggak, udah?
2: Boleh.
1: Oke. Wah, ini memang sedikit ekstrim, tapi saya nggak bisa ya.
0: Di antara puluhan menu yang akan dibuat, rendang selalu memiliki tempat istimewa. Bukan hanya karena cita rasanya, melainkan juga karena proses panjang yang harus dilalui. Tak hanya menjadi favorit pembeli, rendang juga pernah dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia dalam jejak pendapat CNN Travel's World 50 Best Foods pada tahun 2011. Di balik cita rasanya yang kaya, rendang juga jadi salah satu menu dengan proses pembuatan yang paling kompleks. Pembuatan rendang diawali dengan menuangkan santan segar ke dalam kuali berukuran besar. Setelahnya, racikan bumbu halus yang telah dimasukkan satu persatu, lalu diaduk perlahan hingga menyatu sempurna. Campuran ini kemudian menjadi dasar dari kuah rendang. Kuah tersebut harus sering diaduk agar santannya tidak pecah. Ditunggu hingga teksturnya jadi lebih mengental dan berubah warna hingga masuk ke fase yang disebut galio. Sementara racikan santan dan bumbu dimasak, proses lainnya berjalan secara bersamaan. Daging sapi turut dipersiapkan sebagai bahan utama pembuatan rendang dan beberapa kebutuhan lauk lainnya. Setelah dipotong sesuai ukuran, daging sapi juga diklasifikasikan berdasarkan lama kematangannya. Dalam pembuatan rendang, daging yang tergolong dalam rentang matang yang lama akan mendapatkan perlakuan khusus. Daging tersebut dicelupkan selama 5 menit di dalam kuah rendang yang belum berubah menjadi kalio, kemudian diangkat dan dibiarkan kembali ke suhu ruang. Bikin rendang itu cuma buat YSSA alias yang sabar-sabar aja ya. Lamanya proses pembuatan dan harus diimbangi dengan frekuensi mengaduk yang sering menjadi tantangan tersendiri dalam pembuatan hidangan yang satu ini.
1: Setelah menunggu lebih dari 2 jam, akhirnya adonan rendang ini sudah menunjukkan hilalnya ya. Ini adonannya sudah berubah menjadi kalio. Salah satu tanda kalio itu adalah nih, minyak-minyaknya udah mulai keluar. Ya udah, dan juga sudah mengental ya udah ya.
2: Iya.
1: Sudah mengental ini dan juga keluar minyak. Ya udah, setelah adonan berubah jadi kalio ini apalagi udah?
2: Nanti dagingnya ini dimasukin ke kuali.
1: Oh, baru dimasukin daging. Oke, nah, dari masukin daging menjadi
0: kalio, daging dimasukkan kembali untuk dimatangkan secara sempurna sampai menjadi rendang. Jangan harap ini akan sebentar ya, prosesnya juga tidak kalah menguji kesabaran. Kesabaran saya pun berbuah manis. Kalio sudah berubah wujud menjadi rendang yang sesungguhnya. Ditandai dengan perubahan warna yang menjadi lebih gelap dan teksturnya yang lebih mengental.
1: Akhirnya, setelah 4 jam, akhirnya rendang jadi juga. Nah, rendang tuh yang kayak gini nih, warnanya tuh coklat ya. Bukan coklat tua maksud saya ya. Bukan coklat muda kayak tadi. Nah, ini baru namanya rendang.
0: Primadona lain yang gak boleh ketinggalan adalah dendeng sapi. Di sini menyediakan 3 jenis dendeng, mulai dari dendeng lambok, dendeng batoko, hingga dendeng kering. Meskipun sama-sama dendeng, proses pembuatannya berbeda. Dendeng lambok diolah dengan cara dikukus, di mana daging sapi yang sudah diiris tipis dikukus di dalam panci. Setelah itu dikeluarkan dan dipukul beberapa kali, lalu lanjut dikukus kembali. Dendeng lambok disajikan bersama dengan cabai merah yang sudah digoreng dengan bubuk-bubuk. Berbeda dengan dendeng lambok, dendeng batoko diolah dengan cara dipanggang. Setelah direbus, irisan tipis daging sapi dipukul beberapa kali terlebih dulu. Setelah itu dipanggang beberapa waktu sampai menunjukkan tanda khas hasil panggangan. Menu ini disajikan bersama cabai hijau.
1: Padang tanpa nasi ya kan. Nah uniknya di sini nasinya ditanak menggunakan wadah yang sangat besar ini ya. Dan yang uniknya lagi ini memakai daun pandan sebagai aromatik.
0: Nasi dikering menggunakan kayu khusus agar tidak menempel dan mudah diambil saat proses penyajiannya. Selain mempercepat proses penyajian, cara ini membantu menjaga tekstur nasi agar tetap pulen.
1: Kenapa sih harus ditutup pakai daun pisang muda?
3: Karena bau, biar
1: ya. Oh, berarti menjaga kualitas ya, nasinya ya. Agar tetap bagus sampai sore bagus. Nanti ya udah. Wah, oke. Okay. Yaudah, kita angkat bau udah.
0: Bukan rumah makan Padang namanya, kalau menunya sedikit. Di tempat yang sama juga diolah masakan khas Minang lainnya seperti gulai ikan, ayam panggang, ikan panggang, ayam goreng, perkedel, telur dadar Padang, hingga berbagai macam sambal. Gak ketinggalan, makanan khas lainnya seperti soto Padang sampai minuman khasnya pun ada loh di sini.
1: Nah, salah satu menu yang ada di rumah makan Padang, selain nasi Padang ya pasti ada minum-minumannya. Dan yang satu yang otentik ada namanya teh talua, benar udah?
4: Iya, teh talua.
1: Oke, nah kita mau bikin teh talua, nah udah.
0: Membuat teh talua terbilang cukup mudah. 2 kuning telur ayam kampung dikocok bersama 2 sendok gula pasir menggunakan mixer. Setelah berubah warna jadi pucat, artinya adonan sudah mengembang. Lanjut teh diseduh dengan teh hitam yang pahit. Untuk menambahkan sensasi segar, bisa ditambahkan jeruk nipis seperlunya. Voila, teh talua siap disajikan. Meskipun menjadi makanan kesukaan sejuta umat dan berdiri selama puluhan tahun, nyatanya rumah makan Padang legendaris ini juga mengalami dinamika yang berarti dalam perjalanannya.
5: Ya, kalau tantangan sekarang itu pasti kan persaingannya dengan banyaknya sekarang munculnya rumah makan Padang yang baru dengan konsep yang terkini juga. Yang pasti sih kita konsistensi rasa ya. Jadi rasa itu wajib kita pertahankan, tidak berubah-berubah dari mungkin dari sekarang udah 65

0: Mbak, cukup menarik, lezat untuk di lidah gitu Mbak, nikmat. Paling cita rasanya kita bisa banyak beraneka ragam makanannya, kita coba seperti gulainya, ayam bakar dan ya bumbu ini sambal hijaunya juga oleh Mbak.
1: Habis lengkap semua, ada ayam, ada ini daging, ikan gitu. Ini mah dari bapak saya muda udah ada, saya belum lahir udah ada ini di rumah Padang ini.
2: Wah, akhirnya saat yang dinanti-nantikan tiba juga ya. Setelah tadi berpanas-panasan di dapur dan juga capek-capek ngaduk masakannya, akhirnya serpihan surga dunia ini ada nih di hadapan kita. Selain yang kita masak tadi, ada dendeng, rendang, dan juga kita bikinnya talu. Di sini juga masih banyak lauk-lauk lainnya yang menjadi identik dari masakan Padang. Jadi lapar banget ya. Yuk, langsung makan aja.

0: bener ya, rendang Minang atau rendang Padang itu nggak ada yang ngalahin nih. Ini rendang yang kita bikin tadi, dari bumbunya pekat coklat dan juga rempahnya medok banget, dan juga ini dagingnya super empuk, enak banget.
1: Tampilannya yang menggoda membuat irisan dendeng ini sulit untuk dilewatkan. Mantap! Perpaduan tekstur dan rempah dari menu satu ini rasanya bikin pingin nambah nasi lagi deh.
0: Makan siang kita ditutup pakai teh talu yang kita bikin tadi. Karena aku tahu selain aku yang ngiler ya, lihat makan ini pasti penonton di rumah juga pasti langsung pengen beli nasi Padang kan. Nah, sebelum beli aku mau tutup dulu. Mekai Romar, Dwi Agung, Jakarta.
2: Puluhan anak-anak penyandang disabilitas dan terlantar di Surabaya, Jawa Timur ikuti beragam lomba untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan Indonesia. Redaksi segera kembali.

0: Puluhan anak penyandang disabilitas dan terlantar di Surabaya, Jawa Timur, seru-seruan ikut beragam lomba untuk memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu beragam pernak-pernik serba merah putih sudah mulai dijual di berbagai tempat, termasuk di pasar SMK Jakarta Barat. Harganya yang murah jadi pertimbangan pembeli untuk berbelanja.
1: Sekitar 60 anak ikut serta di beragam lomba untuk memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di UPTD Kampung Anak Negeri Kalijudin, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat siang. Ada lomba makan kerupuk, lomba memindahkan bendera ke dalam botol, dan masih banyak lagi. Pemenangnya tentu saja akan mendapatkan hadiah. Tak hanya perlombaan, suasana semakin meriah saat anak-anak diajak berjoget bersama.
2: Lomba kelereng.
3: Oh, juara berapa?
2: Juara
3: 1. Seneng gak ikut lomba atlet?
2: Senang.
1: Rangkaian kegiatan ini sekaligus menjadi sarana edukasi untuk mengenalkan makna kemerdekaan dan menghargai jasa para pahlawan. Perayaan kemerdekaan Indonesia juga identik dengan atribut serba merah putih. Selain bendera, pernak-pernik lain juga banyak diburu masyarakat untuk memeriahkan HUT kemerdekaan. Salah satu tempat untuk berbelanja hiasan serba merah putih adalah Pasar SMK Jakarta Barat. Tak hanya bendera, ada hiasan dinding, bahkan baju anak-anak dengan nuansa merah putih.
4: Bang, ini harganya berapa? Rp10.000 aja dapat bando buat 17-an. Jadi di Pasar SMK ini tidak hanya bendera-bendera saja yang dijual, tapi ada bando lucu bentuknya kelinci, ada rumbai-rumbai, dan juga beberapa kebutuhan-kebutuhan kayak lampion untuk memeriahkan suasana 17-an di rumah masing-masing atau di wilayah masing-masing. Bahkan tadi saya lihat ada beberapa pegawai kantoran yang sudah mulai berburu nih hiasan-hiasan 17-an. Seru sekali!
1: Harga yang murah dan lengkap jadi daya tarik pembeli.
5: Ada apa ya tadi
6: ada
5: ya?
6: Nih, ada
5: bendera
6: umbul-umbul, pokoknya lah balon.
5: Balon.
6: Nah, ini

0: di kantor nanti kita adakan lomba.
1: Nah, kalau tiap tahun selalu gini ya?
0: Setiap tahun.
1: Selalu ke
0: SMK.
1: Nah, yang menarik dari belanja di SMK apa sih?
0: Murah sih yang penting. Murah dan banyak pilihan.
2: Tips berbelanja pernak-pernik, jangan ragu untuk menawar harga, karena itulah serunya belanja di pasar. Dan barang yang diperoleh pun semakin variatif. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berawal dari sekedar memanfaatkan lahan bekas banjir, seorang petani di Situ Bondo, Jawa Timur sukses membudidayakan alpukat hingga diburu di pasar Timur Tengah. Kalau di Mojokerto, para petani memanfaatkan bantaran sungai Berantas untuk menanam jeruk. Saat panen, buah jeruk disalurkan untuk kebutuhan makan bergizi gratis.
4: Ide brilian datang dari seorang petani di Situ Bondo. Dengan memanfaatkan lahan sekitar 1 hektar bekas sapuan banjir bandang tahun 2002 silam, ia sukses menanam alpukat beragam jenis. Menggunakan racikan khusus untuk pembuahan, ia menyemprotkannya ke 450 tanaman. Dengan perawatan yang teliti dan penuh kesabaran ini, ia berhasil mendapatkan alpukat yang berbuah lebat dan berukuran besar. Iseng-iseng promosi via media sosial, alpukat Miki jenis mentiganya kini diburu perusahaan eksportir buah untuk dipasarkan di Timur Tengah. Ia pun harus menjaga kualitas buahnya agar bisa mencapai bobot 8 ons per buah. Dalam satu pohon, alpukatnya bisa mencapai 10 hingga 100 buah.
5: Tanam, sudah berbuah 1 tahun, mulai sudah berbuah semua, kita posting di media sosial. Di media sosial ternyata banyak yang tertarik. Bahkan dilirik sama perusahaan besar yang ada di Sidoarjo.
4: Alpukat yang ia tanam ini merupakan hasil tanam 3 tahun silam. Setiap panen 2 pekan sekali, ia mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah. Kini, selain alpukat, ia juga mengembangkan buah jambu air Delhi dan mangga Mahathir yang super jumbo, serta bibit alpukat aneka jenis. Sementara, para petani yang tergabung dalam kelompok tani Bangun Jaya di Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, memanfaatkan bantaran sungai Berantas untuk menanam jeruk. Lahan seluas 10 hektar itu ditanami jeruk jenis siamadu. Jeruk siamadu memiliki rasa yang manis dan segar, meski saat masak buah tidak terlalu besar. Hasil dari panen jeruk ini dikirim ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Dalam setahun, petani bisa panen 3-4 kali.
6: Pas kita awal-awal panen dulu itu, kita kesulitan pasar, jadinya agak patah semangat ya. Nah, terus ada SPBG Jabon Mojoanyar ke kita, siap menampung harga yang lebih tinggi ya, sama sesuai pasar, jadinya para tani, kelompok tani ini semangat lagi.
4: Kini kebun jeruk mampu memenuhi 3,5 kuintal jeruk untuk kebutuhan MBG di SPPG Jabon, Kecamatan Mojoanyar. Jeruk hasil tani dibeli seharga Rp15.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Memelihara kepiting ternyata tidak harus di tambak atau dekat pantai. Memanfaatkan kolam ikan hias yang terbengkalai, seorang pemuda di Situ Bondo sukses beternak kepiting soka skala rumahan. Sementara itu pelaku usaha pengupasan ranjungan di sentra usaha mandiri Karangantu, Serang, Banten berupaya memenuhi tingginya permintaan ranjungan untuk pasar ekspor.
7: 1 kilo kurang.
2: Sepintas tak ada yang istimewa dari kolam-kolam di rumah Jaka di Kelurahan Ardirejo, Situ Bondo, Jawa Timur ini. Namun siapa sangka kolam bekas ikan hias air tawar yang sudah lama terbengkalai ini disulap menjadi kolam budidaya air payau atau air laut. Di setiap kolam berisi 200 ekor kepiting soka yang bertekstur cangkang lembut dan empuk. Pola budidaya yang Jaka terapkan pun sederhana. Ia menggunakan manajemen air laut model RAS, yaitu dengan mengambil air laut lalu difilterisasi sehingga bisa dipakai berkali-kali siklus tanpa perlu membuangnya dan menambahkan air laut lagi. Kepiting yang dibudidayakan diberi wadah satu persatu menggunakan besek nasi plastik yang tersusun seperti keramba. Dari upaya ini, Jaka pun memilih jenis kepiting soka yang nilai ekonominya tinggi. Budidaya pun hanya membutuhkan 3 minggu hingga 35 hari. Dari usaha ini, Jaka bisa memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun dari Banyuwangi dan Surabaya.

0: lifting ini untuk hasilnya itu lebih menjanjikan. Karena tingkat kematian itu sedikit, dan untuk pakan kita bisa alternatif juga ke pakan yang bisa cari di lapangan ini.
1: 1 kg kepiting dijual dengan harga Rp130.000 per kilogram. Dalam sehari, Jaka meraup omset jutaan rupiah. Selain kepiting soka, Jaka pun juga melakukan budidaya penggemukan kepiting bakau jumbo dengan bobot hingga 600 gram per ekornya. Puluhan pekerja didominasi ibu rumah tangga telaten memisahkan daging rajungan dari cangkangnya di Sentra Usaha Mandiri Karangantu, Serang, Banten. Pengelola usaha pengupasan rajungan Philips Mandiri, Markani, menyebut jumlah rajungan yang diolah mengalami penurunan cukup signifikan. Penurunan pasokan dari nelayan membuat kapasitas produksi tidak maksimal. Meski demikian, pabrik pengolahan masih meminta pasokan dalam jumlah besar. Pada saat musim tangkap normal, usaha ini mampu mengolah 5 hingga 7 kuintal rajungan setiap hari. Namun memasuki musim angin timur, jumlah itu menurun drastis menjadi hanya sekitar 2 kuintal per hari. Rajungan yang telah dikupas kemudian dikirim ke pabrik pengolahan di Bogor, Rembang, dan Pemalang. Dari pabrik tersebut, produk rajungan selanjutnya diproses untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor ke berbagai negara.
2: Untuk bulan ini udah 2 bulan, meledak juga harga. Kalau untuk harga, nggak ngarusin istilahnya banyak barang. Enggak, kalau bingung juga kalau untuk rajungan. Itu. Paling yang kalau masuk banyak barang, saya yang nggak ketampung, baru nurunin dari nelayan. Saya dikirim ke sana, di sana udah banyak, baru nurunin. Itu kalau untuk pabrik, yang penting ke proses, ke kupas. Nah, untuk harga begitu.
1: Pelaku usaha berharap kondisi cuaca segera membaik dan musim angin timur berakhir, agar hasil tangkapan nelayan kembali meningkat. Dengan pasokan yang normal, kebutuhan pasar ekspor dapat terpenuhi, sekaligus menjaga pendapatan nelayan dan keberlangsungan usaha pengupasan rajungan di pesisir Karangantu. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Berawal dari keinginan menyediakan tempat bermain bagi anaknya di tengah perang, seorang warga membuat taman hiburan Gaza City demi menghadirkan senyum dan keceriaan anak-anak. Redaksi Air Pekan segera kembali.

0: Sebagai penutup di tengah puing dan trauma perang yang panjang, sebuah taman hiburan bernama Jam City hadir di kota Gaza untuk mengembalikan senyum dan keceriaan anak-anak. Sementara seorang perajin gerabah di kota Gaza berjuang menjaga warisan kerajinan tradisional Palestina. Saya Bini Dermawan pamit, selalu jaga kesehatan, sampai jumpa.
1: Taman hiburan yang terletak di Jalan Yasin, Kota Gaza ini menyediakan berbagai wahana. Seperti trampolin, permainan realistis virtual, hingga kreasi melukis wajah. Pemilik taman hiburan, Mahmud Khalil Sahid, memulai proyek ini dari nol atas dasar kebutuhan anak-anaknya akan permainan. Usai bertahun-tahun berada dalam kondisi perang. Antusiasme warga sangat tinggi, bahkan pengunjung datang dari berbagai wilayah seperti Han Yunis dan Dir al-Balah. Harga tiket dibanderol sangat ekonomis mulai dari 5 shekel atau sekitar Rp22.000, bahkan digratiskan bagi keluarga yang tidak mampu. Bahyat Sabri Atallah dan timnya tetap berinisiatif mengelola tanah liat dengan metode tradisional di antara puing-puing pabrik mereka yang rusak. Tidak hanya masalah kerusakan bangunan, Bahjat harus beradaptasi dengan biaya produksi yang melambung tinggi. Kelangkaan tanah liat akibat keberadaan pasukan Israel di wilayah timur membuat harga satu pengiriman tanah liat meroket dari 200 shekel menjadi 4 hingga 5.000 shekel. Meski kondisi pabrik sudah hancur dan daya beli masyarakat menurun, produksi gerabah terus berjalan karena menjaga kebutuhan masyarakat akan pengganti wadah dan peralatan makan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan iman, serta selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fayyi Nizar dapat kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Dan pemirsa yang dimuliakan Allah, setiap orang mendambakan surga. Namun tidak sedikit yang merasa takut ketika mendengar tentang siksa neraka. Mengapa Allah menciptakan neraka? Apakah ancaman siksa itu bertentangan dengan sifat Allah yang maha pengasih dan maha penyayang? Ataukah justru di balik semua itu terdapat keadilan dan kasih sayang Allah bagi hamba-hambanya? Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengkaji bersama tema keadilan Allah di balik ancaman siksa neraka. Semoga kajian ini menambah keyakinan kita bahwa seluruh ketetapan Allah senantiasa dilandasi keadilan, hikmah, dan kasih sayangnya. Seperti biasa, tentunya saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama kita di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Kiai?
1: Alhamdulillah baik, sehat Mbak Eva.
0: Alhamdulillah Rabbil Amin. Dan pemirsa, sebelum kita mulai kajian pagi ini, saya ingatkan kepada Anda, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silahkan Anda dapat kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Nah Kiai, kita hari ini akan membahas soal bagaimana kemudian kita menyelaraskan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih dan maha penyayang. Tapi kita juga tahu bahwa ada faktanya, ada neraka dengan ancaman si

0: siksa yang begitu dahsyat,
1: betul,
0: Kiai.
1: Betul. Ini kalau kita lihat Mbak Eva ya, kan orang sering bertanya sebetulnya di dalam hati, di mana rahmat Allah? Ini karena sudut pandang yang selalu melihat rahmat itu ada pada kenyamanan. Seperti kita memahami Mbak Eva, rezeki itu uang, rezeki itu kedamaian. Padahal punya orang tua yang tegas itu rezeki, Mbak Eva. Kita sekarang bisa memahami bahwa kita bisa sampai ke titik ini dalam hidup, itu bisa jadi karena bentakan keras orang tua loh. Karena boleh jadi ada penggaris guru. Dulu saya masih sekolah itu di SD, itu masih ada penggaris panjang gitu. Itu kadang-kadang pak guru atau bu guru yang kelewat, apa, kita nakal, terlalu nakal banget, itu sampai dipukul, Mbak Eva. Saya tidak sedang membicarakan apakah itu benar atau itu salah, tetapi saya adalah orang yang mengatakan karena pukulan keras di masa lalu saya bisa sampai ke titik seperti hari ini, yang dulu saya lihat sebagai kekerasan dan ancaman, hari ini saya lihat sebagai rezeki dan rahmat. Alhamdulillah saya punya guru yang tegas, jangankan salah, benarnya saja masih dipermasalahkan, apalagi salahnya. Tetapi yang dahulu itu saya lihat sebagai sesuatu yang keras menyempitkan hidup saya. Sekarang setiap ada kesempatan saya berdoa untuk beliau-beliau. Nah, ini sebetulnya Mbak Eva sesuatu yang diterima oleh manusia kan. Kita ini dulu Mbak Eva itu kesal juga kan kalau orang tua itu jangan sampai maghrib, maghrib sudah di rumah. Kan gitu kan, rasanya kita dulu kaku amat sih. Tapi setelah kita jadi orang tua, kita juga memperlakukan anak kita seperti itu. Karena kita tahu kan, kebaikan yang benar itu seperti ini. Nah, ketika kita ada terjadi pemberontakan, itu karena kita tidak melihat sesuatu secara utuh kan. Selalu dikatakan penyayang itu orang tua yang sangat toleransi, normalisasi terhadap sesuatu yang mungkin salah. Tetapi karena dibungkus dengan kasih sayang, tapi itu kan kasih sayang salah kan. Sebagaimana seorang dokter ketika mengobati pasien, dia tahu pengobatan ini ada resikonya, pengobatan ini terasa memberatkan, obatnya pun pahit. Tapi di balik itu kan ada kesembuhan yang diharapkan. Oleh karena itu para pemirsa, kita bisa bayangkan ya, kalau seandainya tidak ada surga dan neraka, kayak apa hidup kita, Mbak Eva? Orang sering mengatakan Quran itu melarang ini dan itu. Bahkan ada orang yang mengatakan ini kan hawa nafsu manusia. Bagian dari manusia itu sendiri, ingin minum misalnya, ingin berzina misalnya. Itu kan manusiawi kata mereka. Lah saya membayangkan, Mbak Eva ya, kalau seandainya hukum-hukum itu tidak diturunkan oleh Allah, kita ini bisa hidup dengan tenang enggak? Seandainya tidak ada hukum pencurian, bagaimana persoalan harta kita? Kita tidak merasa aman kan? Kalau seandainya mencuri itu dibolehkan di dalam agama. Kalau seandainya perzinaan itu dibolehkan, mungkin istri tidak merasa aman, suaminya keluar, suami juga tidak merasa aman, istrinya keluar, mereka yang punya anak-anak. Nah, dalam bingkai seperti ini, karena manusia itu Mbak Eva diciptakan mulia lebih dari malaikat, karena manusia itu punya kekuatan syahwat kan. Kalau malaikat itu kan tidak punya kekuatan syahwat, maka manusia itu kan sering Mbak Eva ya, bertentangan tuh antara nurani yang terdalam yang berpihak kepada hukum Allah dengan hawa nafsu yang selalu berpihak kepada unsur keduniawian. Maka untuk membantu manusia ini mendisiplinkan dirinya, dibuatlah yang namanya surga, yang namanya neraka. Sehingga manusia itu yang terbantukan, adanya surga mendorong dia untuk terus baik, dan adanya neraka menjaga dia kan untuk tidak terjerumus kepada maksiat. Nah, di sini Mbak Eva sebetulnya rahmat Allah itu kita pahami. Alhamdulillah ada neraka. Karena ada neraka saya masih bisa puasa. Nanti kita lihat tuh keindahannya puasa. Seandainya tidak ada neraka, mungkin saya gak puasa, Mbak Eva. Ketika gak puasa, saya bisa jamin kok, nurani manusia dimanapun mengatakan, semakin jauh dia dari agama, semakin jauh dia dari nilai-nilai luhur agama, maka manusia itu akan semakin rusak. Nah, ini sebetulnya konteks adanya neraka dalam kehidupan manusia ini.
0: Jadi artinya neraka itu bukan bentuk kemarahan Allah ya, Kiai. Itu adalah manifestasi kekuasaan dan juga keadilan Allah kepada Allah. Manusia.
1: Rasa sayang
0: Allah kepada manusia. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah

0: kemudian dosa yang dilakukan oleh manusia dalam usia yang relatif singkat begitu ya Kiai ya, kita bisa bilang 60-70 bahkan lebih sedikit lagi manusia itu hidup di dunia, kemudian harus diganjar dengan akhirat dan bahkan hukuman neraka yang waktunya mungkin jauh melebihi
1: iya.
0: Waktu hidup kita di dunia iya. Kiai.
1: Karena kan sedari awal Allah juga mengajarkan kepada manusia bahwa dunia ini kan kehidupan sementara. Kehidupan yang hakikat itu nanti ada di alam akhirat. Maka satuan waktunya kan juga berbeda Mbak Eva. Ya, kita bisa lihat di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, ya, malaikat itu tak rujuk ilaihi. Itu akan datang ke hadir Allah, itu fi yaumin, satu hari, itu miqdaruhu, ukurannya itu homsina alfasanatin, 50.000 tahun.
0: Yeah.
1: Ada di dalam Al-Quran mengatakan yaum wakana yaum, satu hari inda rabbika itu ka alfisanah, seperti 1.000 tahun. Orang kan sering bertanya, dulu Nabi Muhammad bilang, saya dengan hari kiamat itu dekat sekali. Nabi Muhammad rasanya udah 1.400 tahun, kok kiamat gak datang-datang? Karena kalau pakai ukuran akhirat dengan hari yang dihitung satu hari sama dengan 1.000 tahun.
0: Iya.
1: Antara saya dengan Nabi Muhammad baru sehari setengah ini Mbak Eva. Karena kita masih ada di hijriahnya 1.400 sekian kan. Nah, oleh karena itu para pemirsa, ketika manusia diancam dengan hukuman nanti satuan waktunya akhirat, maka itu kan plus minusnya sama. Dia di neraka akan merasakan waktu yang jauh lebih panjang dari hidupnya di dunia. Maka dia juga ketika masuk surga, lihat nih Mbak Eva. Kan sama logikanya Mbak Eva.
0: Betul.
1: Ada orang Mbak Eva katakan tadi usianya hanya 60 tahun.
0: Iya.
1: 60 tahun itu kan tidak dia melakukan dosa 60 tahun. Dia juga tidak melakukan pahala 60 tahun. Tapi nanti kalau dia masuk surga, pahalanya kan lebih dari 60 tahun.
0: Iya,
1: gitu loh.
0: Iya.
1: Nah, dari aspek inilah sebetulnya keadilan itu akan terlihat. Kata Allah, saya kan mengajak kalian untuk masuk ke surga. Kalau Anda masuk surga, nih lihat Mbak Eva, dapat Lailatul Qadar loh. Itu cuma ibadah, katakan separuh malam, tapi dikonversi itu khairun min alfi syahrin, lebih dari 1.000 bulan. Nah, kita ini konsentrasinya selalu ke nerakanya kan, tapi lupa kalau Anda dapat nih Lailatul Qadar sekali saja seumur hidup, maka jaminannya kan jelas masuk surga itu. Masuk surganya sepanjang masa itu, tidak ada hitungannya lagi. Nah, sama kan, manusia ini Mbak Eva, kalau dia mengerjakan maksiat kepada Allah, kemudian dia dikenakan hukuman, hukumannya itu sebetulnya lebih ringan Mbak Eva, dari pahala yang dijanjikan oleh Allah. Pahala itu dilipat gandakan, bahkan kebaikan tertentu itu yang kelihatan kecil itu menjadi pahala yang terus mengalir, misalnya kayak amal jariah. Nah, yang seperti ini Mbak Eva harus kita sadari. Jangan selalu melihat, saya kan dosanya cuma 10 tahun Pak, kenapa kok apa di nerakanya sikap misalnya lama di akhirat. Iya. Sama aja. Anda ketika mengerjakan sholat hanya 10 tahun, tapi balasan Allahnya kan juga tidak berbatas. Nah, disinilah Mbak Eva yang perlu kita sadari bahwa ketika kita beriman kepada Allah, surganya itu kekal abadi. Sementara ketika kita beriman kepada Allah tapi jatuh ke dalam maksiat, maka nerakanya tidak kekal abadi. Karena nanti pada akhirnya menurut ahlu sunnah wal jamaah, orang beriman yang jatuh ke dalam maksiat, maka maksiat dia selama tidak murtad, artinya menodai kesucian Allah, mengingkari ketuhanan Allah misalnya, sebesar apapun dosa yang dilakukan, membunuh, berzina misalnya, itu tetap akan punya dua kemungkinan, dimaafkan oleh Allah atau dihukum di neraka, tetapi pada batasan tertentu dan dia nanti akan masuk ke dalam surga.
0: Nah Kiai, selanjutnya itu kita tahu bahwa neraka itu ada tingkatan-tingkatannya ya Kiai.
1: Apa
0: demikian, tapi kita akan break dulu, kita akan bahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode Keadilan Allah di balik ancaman siksa neraka. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, neraka itu kan ada tingkatan-tingkatan ya, Kiai. Darokat ya, Kiai.
1: Darokat.
0: Ya, disebutkan seperti itu. Mengapa kemudian keadilan Allah itu dibagi-bagi begitu ya, Kiai, sampai harus presisi menghitung apa salah dan dosa manusia di dunia, makanya sampai harus begitu.
1: Karena itu basisnya keadilan. Tapi di sini nanti ada rahmat Allah. Maka di dalam, saya belajar dulu Mbak Eva ya, waktu ngaji kitab Hikam, itu guru saya itu menyitir nasihat Imam Ibnu Athaillah itu yang mengatakan, orang tuh kalau di akhirat bertemu dengan keadilan Allah, itu masuk neraka. Tapi kalau bertemu dengan rahmat Allah, dia masuk ke dalam surga. Nah, ini para pemirsa, harus kita baca secara utuh dengan keseluruhan agama nih. Misalnya di dalam hadis Arba'in itu dikatakan bahwa Allah subhanallah walhamdulillah itu kalau diucapkan manusia itu pahalanya lebih berat dari alam semesta. Kenapa demikian? Karena yang paling kita lupakan itu bertasbih mensucikan Allah kan. Kita sering kagum kepada makhluk Allah tapi lupa untuk kagum yang menciptakan ini. Kita kadang-kadang kan ngelihat alam yang indah, itu maaf ya, mungkin tidak terdetik Allah, indah banget ya kota ini, lupa kan, ini jadi indah nih gara-gara siapa ini? Allah. Ketika kita melihat orang tuh akhlaknya bagus, kita, ya Allah orang ini baik betul, lupa bahwa yang baik ini diciptakan oleh yang maha baik Allah. Nah, makanya itu subhanallah. Yang kedua, alhamdulillah. Alhamdulillah ini para pemirsa, ini dikatakan pahalanya luar biasa, karena itu implementasi kan dari rasa syukur dan pujian kita kepada siapa ini? Allah. Kita ini kan diingatkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, kamu gak bisa menghitung nikmat Allah. Napas kita, ya, air yang hari ini kita rasakan, begitu banyak nikmat Allah, tetapi kita lupa nih Mbak Eva, untuk kemudian bersyukur kepada Allah. Maka ini perlu dihitung secara apa ini? Detail nanti. Surganya ada darajatnya, nerakanya juga ada darokatnya. Beda sekali antara orang yang mengerjakan maksiat, dia sadar bermaksiat dan di hatinya hancur karena maksiat, dengan orang yang bermaksiat tapi nantang Allah. Gitu loh. Merasa sombong. Ah, ini gak apa-apa. Apa sih hidup kok diatur-atur. Misalnya, dengan orang yang mengatakan, ya Allah, saya tahu ini dosa, tapi saya lemah di hadapan hawa nafsu saya. Apa yang terjadi Mbak Eva? Orang yang ini nih dalam maksiatnya dia tetap ingat meminta pertolongan dari Allah. Yang ini bermaksiat dia tidak pernah menganggap Allah sebagai Tuhannya untuk dimintakan pertolongan agar dia bisa mengatasi kelemahan dirinya. Nah, yang seperti ini kan tidak menjadi adil Mbak Eva kalau ditaruh di satu apa ini tempat. Maka semua yang dibuat gambaran tentang tingkatan neraka dan surga itu sebetulnya basisnya keadilan dulu. Tapi nanti di sana ada yang namanya apa ini? Rahmat Allah. Nah, para pemirsa, kita ini harus ingat dulu dengan keadilan. Ya, karena kalau kita ingat dengan keadilan, maka kita akan menuju kepada kebaikan. Dan kebaikan ini akan mendatangkan rahmat Allah. Tetapi kalau yang selalu diingat rahmatnya Allah, ini nanti menggampangkan nih. Manusianya nanti berbisik nih, masih ada besok. Bisa taubat, tutup dengan sedekah. Ini kan karena terlalu apa ini? Fokus pada rahmat. Iya kalau sampai ke situ. Kalau enggak sampai gimana? Maka Allah detailkan nih. Kalau kamu seperti ini ingat loh. Nerakanya yang seperti ini panas. Ini lebih panas. Hanya bedanya antara komposisi surga neraka. Neraka itu yang paling berat, itu yang paling bawah. Surga itu yang paling agung, yang paling atas. Jadi kalau masuk neraka ada di atas, itu ya dosa-dosa kecil Mbak Eva. Tapi kalau sudah ada di dalam, itu pasti dosanya dosa besar. Sementara di surga yang paling rendah, itu surga minimalis nih. Ya, ini surga minimalis ya, zakat fitrah sudah apa, sudah sholat lebaran baru dikeluarkan misalnya. Yang laki azan Jumat sudah rakaat pertama baru datang Jumatan misalnya. Ini yang minimalis di bawah, yang paling sempurna yang di atas.
0: Nah, kalau kemudian kita bicara soal keadilan Allah, ada pemikiran orang yang memang yang penting baik. tapi nggak sholat nggak apa-apa. Nah itu bagaimana kalau begitu Kiai? Bagaimana memandang orang yang memisahkan begitu ya antara kebaikan akhlak atau baiknya akhlak dengan ibadah ritual?
1: Iya, saya kan tidak bisa juga menjawab orang ini karena ilmu saya kan berbeda, Mbak Eva. Misalnya gini, kita kan yang penting ikhlas. Gitu loh. Yeah. Dari mana kita tahu ikhlas kalau enggak pernah sedekah? Kan gitu kan? Kita yang penting tulus kepada Allah. Dari mana kalau enggak pernah sholat? Kan sederhana seperti itu. Jadi sebetulnya apa pemirsa? Ini yang diajarkan dalam tasawuf ya. Bahwa syariat ini itu kan menjadi cangkang wadah. Ini kan materialisasi dari keimanan kita nih Mbak Eva. Karena semua yang kita katakan iman itu kan abstrak. Gitu loh. Iya. Nah, untuk mewujudkan yang abstrak ini kan butuh cerminan nih. Saya tahu hati orang tuh baik. Tapi kan untuk memastikan kebaikan hati itu, dia kan butuh apa ini? Cangkang, butuh tempat. Tempatnya di mana? Di tangan. Ketika tangannya mudah terenyuh, mudah kasihan sama orang, maka kita katakan hatinya lembut banget ya. Nah, tapi kalau misalnya nih Mbak Eva, kita dengarlah cerita konon kabar Faiz itu hatinya lembut dan mudah tersentuh. Tapi ketika Faiznya terlihat ya berhadapan dengan sesuatu yang menyentuh hati, dia tidak melakukan reaksi apapun, maka sejatinya itu kan cuman kabar. Itu cuman katanya, karena pembuktiannya enggak ada. Oleh karena itu ketika kita bicara tentang tawakal di hati, maka mulutnya, tangannya itu juga harus hidup dengan penuh ketawakalan kan. Nah, kalau dia misalnya mengatakan saya ini adalah hamba yang bersyukur. Cerminannya di mana? Kan kita sering dengar tuh, saya alhamdulillah sih bersyukur kepada Allah. Nanti kita sindir, kita tanya, gimana pekerjaan? Ya alhamdulillah sih, tapi lihat nih, alhamdulillah plus tapi. Kan kata-kata tapi ini tidak menyempirkan ketulusan syukur dia kepada Allah. Nah, oleh karena itu Mbak Eva, kalau ada orang mengatakan yang penting hatinya, yang penting dalamnya, itu orang yang tidak mau mengerjakan agama. Karena agama itu tidak hanya melihat hati, tapi juga ada cerminan hati itu yang terlihat dalam lahiriah. Sekalipun yang kita lihat pada lahiriahnya itu tidak bisa juga memastikan kondisi hatinya. Dan itulah yang namanya agama. Nanti agama itu Mbak Eva, ada namanya pekerjaan tuh memenuhi syarat dan rukunnya. Ini hukum pasti, tapi nanti ada yang mengatakan diterima atau tidak diterima. Yang berbicara tentang ritual dalam bentuk lahiriahnya itu semua orang bisa menilai. Kapan sholat saya sah? Kalau saya berwudu, pakai baju yang suci, menghadap kiblat, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tapi kapan sholat saya diterima? Itu urusan hati. Nah, kalau seperti itu, maka dua-duanya itu saling membutuhkan. Gerakan tangan ini bisa jadi membantu hati. Dan bisikan hati itu juga bisa menggerakkan tangan. Kalau tidak terjadi sinkronisasi antara keduanya, berarti ada yang salah nih dalam beragama nih. Apa salah hatinya, apa salah tangannya.
0: Apa salah tangannya. Nah Kiai, tapi kalau kemudian kita bicara soal azab neraka Kiai.
1: Iya.
0: Apakah kemudian azab neraka bagi orang yang beriman itu memang murni hukuman?
1: Iya.
0: Atau ini adalah upaya pencucian dosa gitu ya Kiai? Tapi kita akan bahas
1: baik
0: setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Ya, terima kasih yang masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Keadilan Allah di Balik Ancaman Siksa Neraka. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, menyambung dari pertanyaan saya tadi.
3: Iya.
2: Jadi azab neraka kepada orang yang beriman yang kemudian berdosa itu,
3: iya,
2: sebetulnya adalah murni hukuman,
3: iya,
2: ataukah memang itu mungkin bisa dikatakan pensucian ataupun, iya, pembersihan,
3: iya,
2: dari dosa sehingga, iya, mereka bisa masuk ke dalam surga, iya, yang suci, Kiai?
3: Itu pembersihan hati, kata guru saya. Walaupun ada orang yang mengatakan itu hukuman, tetapi pada kesempurnaan Allah, dulu waktu saya ngaji Ihya itu, kata guru saya, itu adalah hukuman secara lahiriah, tetapi itu sejatinya adalah pembersihan secara batiniah. Jadi orang yang nanti yang bermaksiat kepada Allah, begitu masuk ke dalam api neraka, itu hatinya jadi bersih, Mbak Eva. Bersih apa? Memahami betul apa-apa yang dahulu dia tinggalkan, yang dia bantah, itu dia mendapatkan kebenarannya nanti, itu dengan kebersihan jiwa. Para pemirsa, saya masih ingat betul ya, sekitar tahun 2002 kayaknya, hampir 24 tahun yang lalu, saya itu ngaji Ihya di bagian terakhir di Mesir waktu itu. Di bagian terakhir itu di Babur Roja Ihya, di juz yang terakhir itu ada kisah, itu Imam Ghazali itu dalam Ihya itu, ya, meriwayatkan kisah yang menarik, Mbak Eva. Ada dua orang beriman yang karena maksiatnya, kefasikannya, itu dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Nanti pada masa tertentu orang ini dikeluarkan dari api neraka nih. Maka bayangan orang tadi, ini kayak napi sudah menjalankan masa hukuman, iya, atau mau dapat grasi, ampunan dari presiden misalnya. Maka orang ini, Mbak Eva, dikeluarkan dari api neraka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kemudian memutuskan bahwa mereka harus balik ke neraka.
2: Oh.
3: Gitu loh. Mereka sudah keluar nih dari api neraka ini, ya. Kemudian kata Allah, tidak, kalian belum waktunya masuk ke dalam apa ini? Surga. Maka baliklah kalian ke neraka. Reaksi kedua orang ini, kata Imam Ghazali, itu nanti akan menghasilkan kebeningan jiwa. Begitu Allah katakan, kembali kamu ke neraka, yang satu ini, Mbak Eva, lari ke neraka secepat-cepatnya masuk ke dalam api neraka. Tanpa ada yang menarik, tanpa ada yang menggiring, dia lari secepat-cepatnya menuju neraka. Belum sampai ke neraka, Imam Ghazali itu dalam Ihya itu mengatakan, Allah panggil orang tadi. Kenapa kamu? Ini bukan berarti Allah nggak tahu. Ini pelajaran buat kita kan manusia. Kenapa kamu berlari ke neraka secepat itu? Kamu kok tulus banget masuk neraka itu tanpa protes? Kok kayaknya mau banget, tunduk banget kamu dengan masuk neraka ini? Apa jawaban orang tadi? Ya Allah, saya punya pengalaman buruk di dunia. Berapa banyak engkau mengajak kebaikan dan saya tidak bersegera mengerjakan kebaikan itu. Apa yang saya dapatkan ketika saya tidak menjalankan perintahmu adalah api neraka yang sangat panas. Maka hari ini engkau memerintahkan saya balik ke neraka karena itu perintahmu. Saya segera kembali karena saya tahu bahwa dulu saya diperintah Allah dan saya tidak pernah bersegera kepada perintah Allah, bermuara saya ke dalam api neraka. Maka saya tidak mau mengulangi itu lagi, ya Allah. Begitu kau katakan balik ke neraka demi melihat kau yang memerintah, saya kembali ke neraka karena taat kepadamu dan ridho dengan putusanmu. Apa kata Allah? Balikkan ke surga. Lihat nih, hari ini kebeningan jiwa kan, setelah dia ada di neraka. Ini kan keindahan, Mbak Eva, bahwa pada akhirnya orang yang panas di neraka ini berujung kepada rahmat Allah di situ. Sementara yang satunya nih, Mbak Eva, jalannya itu agak males-malesan gitu loh. Kayak orang gak mau gitu, kalau bahasa Jawa tuh aras-arasan, gak mau langsung apa seperti yang pertama. Maka Allah tanya kepada orang tadi, kalau kamu kenapa? Kok saya suruh jalan balik ke neraka, kok jalannya kayak ogah-ogahan, kayak males-malesan begitu? Ya Allah, saya bukannya gak mau masuk kembali ke api neraka, karena itu kuasamu. tapi saya sedang kecewa dengan ekspektasi dan harapan saya. Saya selalu berharap bertemu dengan rahmat-Mu. Maka saya sudah merasakan panasnya api neraka. Ketika saya dipanggil untuk bertemu dengan-Mu, ternyata saya terlalu berharap. Betapa rahmat-Mu itu sebaik Engkau ya Allah, tidak mungkin akan membiarkan saya kembali ke tempat ini. Ternyata saya harus kembali ke tempat seperti ini. Saya hanya tidak menyangka saja ya Allah, bahwa rahmat-Mu itu tidak datang kepada saya sekarang. Apa kata Allah? Jadi orang ini berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka. Ya. Begitu dia dipanggil dari neraka, itu dia berbaik sangka. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, sudah mencukupkan hukuman saya sampai hari ini. Maka saya berharap ya Allah, ketika saya keluar dari neraka, itu dimasukkan ke dalam surga. Ternyata harapan saya itu belum datang. Kata Allah, masukkan dia ke surga. Yang satu karena taatnya kepada Allah, itu lahir dari kebeningan hati. Yang satu Mbak Eva, karena baik sangka kepada Allah. Begitu dipanggil Allah, dia paham. Ini dipanggil karena rahmat-Nya, bukan karena adilnya. Yeah. Saya belum pas untuk masuk ke dalam apa ini? Surga. Maka ketika dipanggil, senang betul ini. Panggilan kasih sayang. Maka kata dia, ketika saya balik ke neraka, saya tidak menyangka saja ya Allah, ternyata belum waktunya rahmat-Mu datang kepada saya. Padahal waktu saya keluar tadi, saya sudah menyangka bahwa saya sedang diberi rahmat oleh Engkau. Berbaik sangka kepada Allah Mbak Eva, itu juga kunci untuk meraih kebahagiaan hidup. Maka dua-duanya setelah ada di neraka, itu menjadi orang-orang yang bersih kan. Iya. Yang pertama itu menjadi taat kepada Allah dengan hatinya, bahwa semua perintah Allah itu ternyata akan mendatangkan kebaikan. Apa buktinya? Itu dulu diperintah sholat, dia gak sholat ke neraka kan. Yeah. Sekarang diperintah ke neraka, dia taat, malah baliknya ke surga. Yeah. Gitu loh. Nah, sementara yang satu itu adalah berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah, dan itu akan mendatangkan kebaikan dari Allah.
2: Jadi taat dan kemudian berprasangka baik itu ujung-ujungnya karena cinta kepada Allah ya kayaknya. Yeah. Karena hatinya begitu ya kepada Allah. Nah kalau kemudian kita bicara hati Kiai, Rasulullah pernah mengatakan salah satu hal yang kemudian membuat manusia masuk neraka itu selain dosa besar adalah buruknya hati gitu ya Kiai. Ya.
3: Yeah.
2: Nah mengapa kemudian penyakit hati ini itu begitu berpengaruh terhadap bagaimana kemudian nanti kita akan ada di akhirat, Kiai?
3: Karena kalau bicara tadi dalam konteks hadis yang Mbak Eva sampaikan, itu penyakit yang dalam agama disebut ujub. Ujub itu tinggi hati Mbak Eva, merasa benar sendiri, tidak mau dikoreksi. Ini bahaya. Bahayanya di mana? Karena dia akan bersilat lidah untuk membantah kebenaran. Makanya kesombongan itu di dalam agama dikatakan orang yang menentang kebenaran. Dulu ada orang Mbak Eva disuruh nih sama Nabi untuk makan pakai tangan kanan. Kul biyaminika. Nah orang tadi ini gak mau makan pakai tangan kanan. Dia sedang makan pakai tangan kiri. Diperintahkan oleh Nabi makan pakai tangan kanan. Kalau nurut kan hatinya jadi jatuh nih. Standar, oh tuh lihat tuh dia gak benar tuh. Makannya pakai tangan kiri. Dinasehatin Nabi baru pakai tangan kanan. Dia tidak ingin masyarakat tuh punya persepsi dia salah dan dia memperbaiki kesalahan dengan nasihat Nabi. Maka dia bantah. Ya Rasulullah, saya gak bisa makan pakai tangan kanan saya. Kata Nabi, kenapa? Makan pakai tangan. Gak bisa Nabi, saya gak bisa makan pakai tangan kanan saya. Beralibi orang tadi. Apa yang terjadi? Semenjak itu tangan kanannya sakit Mbak Eva. Gak sembuh-sembuh, diberi hukuman oleh Allah. Kenapa? Karena ini namanya tinggi hati. Apa sulitnya Mbak Eva untuk mengatakan, terima kasih sudah mengingatkan saya. Terima kasih sudah menunjukkan jalan kepada saya. Nah ini sifat yang paling buruk pada manusia. Manusia itu ya, itu kan suka jadi pengacara Mbak Eva. Yeah. Untuk dirinya sendiri dan jadi JPU untuk orang lain. Nah sehingga ini yang dikatakan oleh Nabi sebagai perilaku yang mendorong manusia itu berbuat dosa. Karena gengsinya dia menerima kebaikan, dia terpaksa berdalih kan. Yang dalih ini bisa lahir dari kesesatan, bisa lahir dari dusta, apapun yang jelas ini menjauhkan dia dari apa ini? Ridho Allah. Makanya ini hati-hati sekali. Kalau itu tumbuh, jangan dilihat Mbak Eva, kan cuma dosa itu aja Pak, masa masuk neraka? Lihat, bukan dosa itunya, tapi nanti Anda lihat turunan dari perilaku ini, apa yang akan terjadi dari orang ini. Orang kayak begini nih biasanya Mbak Eva menyederhanakan kebaikan yang disampaikan, ya kan? Membantah apa-apa yang jelas dia salah. Nah kalau ini terjadi, maka dia sulit untuk mendekat kepada kebaikan.
2: Baik ya, kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali. Sesaat lagi.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
3: Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dan pemirsa di segmen terakhir ini. Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustaz Menjawab. Baiklah, pertanyaan yang sudah masuk datang dari Muhammad Faris di Jakarta. Saya akan bacakan pertanyaannya. Saya sering dinas keluar kota dan kadang menginap selama beberapa hari yang kemudian membuat saya bingung. Sampai berapa lama saya masih dianggap sebagai musafir dan boleh melakukan jama atau qasar? Apakah sejak sampai di hotel saya masih boleh mengambil keringanan tersebut? Silakan dijawab ya.
4: Ini ada dua pandangan ulama. Yang pertama, mazhabnya Imam Abu Hanifah itu kalau diamalkan sekarang nyaman sekali, 15 hari. Sementara mazhab mayoritas ulama, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu 4 hari. Sekalipun sekarang ini Mbak Eva, ada sering orang mengatakan 3 hari. Kita boleh jamak 3 hari. Sebetulnya 3 hari itu kalau memisahkan dengan hari perjalanan. Jadi secara total itu adalah 4 hari. Tidak dimulai sampai atau tidaknya di hotel. Tapi mulai dia melaksanakan safar. Yang penting menurut jumhur ulama, dia sudah berjalan. Misalnya Mbak Eva, saya sekarang di studio CNN di Mampang nih, tapi saya niat habis ini saya mau ada pengajian di Tegal misalnya. Maka saya sudah keluar dari rumah saya kan, tapi mampir dulu nih ke CNN. Tapi ini dalam rangkaian perjalanan saya. Nanti selesai dari CNN, maka saya akan berjalan. Nah, ketika saya keluar dari studio ini jam 5 sore, meneruskan perjalanan, maka saya sudah boleh menjamak itu maghrib dengan isaknya di perjalanan nih. Sampai kapan? Sampai saya besok nyampe nih. Begitu nyampe di Jawa Tengah misalnya, saya beristirahat, maka saya gunakan sisa waktu dari total 4 hari itu, saya dianggap sebagai musafir. Selesai 4 hari, 4 hari itu bukan dihitung harinya Mbak Eva, tapi dihitung dari 4 paket sholat. Kapan saya memulai dan disitulah saya mengakhiri. Jadi kalau saya mulai menjama itu maghrib dengan isya, maka dihitung nih paket jama maghrib isya 4 hari. Nah, kalau sudah selesai 4 hari, saya masih ada di luar kota, maka saya harus menyempurnakan sholatnya. Kalau Imam Abu Hanifah sampai 15 hari. Gitu. Jadi kalau banyak teman-teman yang di Irak dulu ya, teman-teman saya atau di Mesir itu banyak bermazhab Hanafi. Ya dia selama dia masih safar, ya dia jamak terus tuh. Kenapa? Karena mazhabnya Imam Abu Hanifah itu panjang 15 hari gitu. Kalau 15 hari Mbak Eva, kita kan rata-rata bepergian enggak sampai selama itu. Ya jadi dia jamak terus itu gitu loh. Nah, sementara kita orang Indonesia yang banyak bermazhab Imam Syafi'i itu setelah 4 hari total perjalanan, biasanya 3 hari ketika kita sampai misalnya kayak dulu mudik tuh dari kecil saya bilang itu gitu, sampai di rumah nenek ingetin tuh, ingat ya kamu-kamu ini cuma 3 hari karena yang sehari sudah habis di perjalanan. Itu menurut teori fikihnya.
3: Oke. Nah, Kiai, kalau misalkan perjalanan itu memakan waktu yang cukup panjang dan itu juga perjalanan di udara mungkin ya membuat sholat itu sulit untuk dilakukan secara sempurna. Nah, tadi Kiai mengatakan kalau sudah dimulai safarnya, misalkan dimulai pada saat di rumah itu apakah tidak boleh?
4: Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan itu dengan pandangan yang lurus Mbak Eva, bahwa Anda belum musafir gitu loh. Maka jangan sholat safar, jangan menjamak sholat. Tetapi ada beberapa ulama kontemporer hari ini yang melihat kondisinya berbeda Mbak Eva. Berbedanya apa? Ada masyakoh, kesulitan. Contoh gini, saya mau berangkat. Yang penerbangan ini mungkin panjang, yang mengakibatkan dua waktu sholat nih. Misalnya, saya mau terbang nanti habis duhur pas nih Mbak Eva, katakan jam 1. Tapi masa terbang saya itu 6 jam. Betul. Akan menghilangkan waktu asar misalnya. Boleh enggak saya jamak takdim duhur dengan asar? Secara teori fikih lama itu boleh, tapi keluar dulu dari rumah. Gitu loh, Mbak Eva, ya. Nah, bahasa sekarang mungkin nyampe bandara lah, nyampe stasiun lah. Yeah. Nah, tetapi ada orang yang mengatakan saya di bandara sulit sholat. Sulit itu lahir dari dua hal, Mbak Eva. Yang pertama mungkin musholanya kecil, waktunya mepet, misalnya orangnya banyak, atau dia tidak meyakini kesucian tempat sholatnya. Nih Mbak Eva, karena kan itu tempat sholat umum. Kita khawatir nih kadang habis pipis, kakinya masih apa dicuci apa enggak gitu. Kan ada kekhawatiran seperti itu. Maka ada sebagian ulama hari ini, ya, itu saya dulu dapat dari beberapa guru saya yang bermazhab Hanafi, yang mereka jadi mufti di sebagian daerah di Lebanon, di Mesir, itu membolehkan Mbak Eva. Asal sudah niat safar. Jadi sudah memang mau bepergian, jadi sebelum ke bandara dia melakukan jamak takdim di rumah. Nah, kata pesan guru saya cuma satu Mbak Eva, boleh dikerjakan tapi jangan dijadikan kebiasaan. Artinya temporer saja. Ketika kita menghadapi kesulitan yang real, maka kita ambil mazhab ini. Tetapi kalau memungkinkan jamak takhir di tempat, misalnya penerbangannya hanya ke Surabaya, jadi saya naik pesawat, saya sulit untuk sholat duhur jamak takdim dengan asar di bandara, tapi saya bisa jamak takhir di hotel nanti setelah saya di Surabaya. Atau nanti jam 5 saya sudah check in masuk ke hotel. Maka kalau seperti ini, jangan sholat di rumah. Tapi sholatnya jamak takhir di hotel nanti.
3: Nah Kiai, kita kembali lagi ke tema kita hari ini soal rahmat dan juga keadilan Allah dan kebiasaan neraka ya Kiai. Kalau kemudian kita sering mengalami begitu ya, mendengar cerita bahwa ada kisah misalkan seseorang yang melihat keluarganya sering melakukan perbuatan maksiat dan kemudian semakin mendekat begitu ya dari siksa neraka. Nah, bagaimana bagian dari keluarga tersebut begitu ya Kiai ya, atau kita yang menyaksikan itu mengingatkan dia untuk menjauhi maksiat, namun tidak menunjukkan bahwa kita merasa diri kita tuh aman dari siksa api neraka Kiai.
4: Iya, kan kita mengajak Mbak Eva. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita yang belum sempurna keberagamaannya, kita punya kewajiban mengajak. Tapi kewajiban mengajak itu Mbak Eva, itu juga pada batas kemampuan kita. Jadi kita ini kan cuma bisa mengajak. Mengajaknya pun tidak mudah kan Mbak Eva. Misalnya kalau dia ada orang yang meninggalkan puasa misalnya. Maka untuk mengingatkannya kan kita butuh seni. Misalnya itu orang yang lebih tua dari kita. Atau orang yang memegang masa depan kita, uang kita di dia, masa depan dia. Nah, maka agama itu juga tidak membebankan dia untuk mengajak seperti seorang murid, seperti seorang guru kepada muridnya. Cukup dengan mengingatkan misalnya. Ketika orang tadi tidak puasa, mengambil gelas, dia minum sarapan misalnya, kita melakukan reaksi dingin. Maka atas keluarga kita yang lebih senior misalnya, kamu gak sarapan? Saya lagi puasa. Emang kenapa puasa pakai? Ya berharaplah untuk masuk surga. Jangan bawa-bawa nerakanya dulu. Karena kalau ya saya takut sama neraka, kan bisa jadi tersinggung dia. Memangnya kamu ngangka saya berani sama neraka, kan jadi perdebatan. Nah, itu namanya seni dakwah, Mbak Eva. Jadi kalau kita mau mengajak, kita juga perlu belajar seni dan ilmu mengajak agar jangan sampai ajakan kita itu justru melahirkan maksiat baru. Maksiat baru itu perselisihan, pertengkaran, permusuhan hanya karena salah dalam menyampaikan kebaikan. Jadi kalau melihat seperti itu, ya kita mungkin dengan cara yang halus, yang belum sholat misalnya, penting untuk kita hadiahkan sajadah. Saya kemarin habis jalan-jalan, nggak usah ke Mekah lah, ya kan? Ke mall ini ada pameran sajadah, karpetnya bagus, saya ingat kamu beli, yuk ntar pakai ya, sholat. Itu sudah menggugurkan Mbak Eva, kewajiban dia untuk mengingatkan keluarganya akan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Nah Kiai, sebagai penutup Kiai, apa kemudian yang bisa Kiai sampaikan agar kita kemudian memandang neraka ini sebagai peringatan Allah, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kasih sayang Allah untuk mengingatkan kita menjauhi hal-hal yang tentunya akan merugikan kita sendiri.
4: Jadi kita harus memandang neraka, siksa, itu sebagai penjaga Mbak Eva. Penjaga kita di dunia ini agar bisa selalu istiqomah pada kebaikan. Kalau kita bisa selalu menghadirkan neraka di benak kita, maka amalan kita pasti amalan yang menjauhkan kita dari api neraka. Kasih sayang Allah itu bisa berbentuk panasnya api agar kita menghindari api itu. Walaupun ada orang yang kemudian diberi oleh Allah cara untuk meraih rahmatnya tidak selalu dengan mengingat neraka. Tapi orang-orang seperti saya itu hanya bisa menjadi baik ketika saya mengingat panasnya api neraka.
3: Baiklah, Kiai, terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi akhir pekan,
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi, bersama saya Lianita Ruhyat.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi akhir pekan selengkapnya. Sebuah gudang penyimpanan limbah di Desa Selatri, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah terbakar pada Sabtu siang. 8 unit pemadam kebakaran dikerahkan, namun hingga malam api belum berhasil dipadamkan.
1: Di lokasi lain, 2 rumah di Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Padang juga terbakar pada Sabtu pagi. 3 kepala keluarga yang berisi 15 orang terdampak.
2: Api dengan cepat membakar 2 rumah kayu di Jalan Dr. Muhammad Hatta Dalam, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang pada Sabtu pagi. Kobaran api membesar dari salah satu rumah yang merupakan bangunan kayu. Petugas kemudian berupaya memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain di sekitarnya. Meski rumah rusak parah, petugas memastikan tidak ada korban luka maupun korban meninggal dunia. Selain 2 rumah, 1 sepeda motor juga mengalami kerusakan ringan. Petugas sempat mengalami kesulitan mengakses lokasi karena kondisi jalan yang sempit. Hingga saat ini, pemicu kebakaran masih diselidiki polisi. Sebuah gudang penyimpanan limbah di Desa Selatri, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah terbakar pada Sabtu siang. 8 unit pemadam kebakaran dikerahkan, namun hingga malam api belum berhasil dipadamkan. Menurut polisi, kebakaran terjadi sekitar pukul 1 siang dan melanda gudang penyimpanan bahan baku limbah non-B3. Material yang terbakar diantaranya adalah karet, bahan outsole sepatu, dan juga plastik. Selain material yang mudah terbakar, petugas juga menghadapi kendala akses menuju titik api. Banyaknya warga yang datang dan berkerumun di sekitar lokasi membuat kendaraan pemadam kebakaran kesulitan masuk. Hingga malam hari, petugas masih melanjutkan proses pemadaman. Sementara itu, pihak kepolisian menyebut penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Belum ada laporan perihal korban akibat kejadian ini. Percikan api dari sebuah mobil di garasi diduga memicu kebakaran rumah milik warga Desa Bangsongan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Jumat malam. Api melalap bangunan beserta 4 mobil dan 2 sepeda motor. Pemilik rumah mengalami luka bakar di tangan dengan kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Api diduga pertama kali muncul dari salah satu mobil yang berada di garasi. 5 unit mobil damkar Kabupaten Kediri kemudian diterjunkan untuk memadamkan api. Saat berupaya memadamkan api, Anas Muladi justru terkena sambaran api di bagian tangan. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah berjuang selama sekitar 2 jam, petugas akhirnya berhasil memadamkan api. Tidak ada informasi korban jiwa dalam kebakaran ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Akibat bersenggolan dengan pemotor lain, seorang pengendara sepeda motor tewas setelah terlindas truk kontainer di Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu siang.
0: Di Tulungagung, Jawa Timur, minibus yang dikemudikan seorang lansia berusia 67 tahun bertabrakan dengan minibus pengangkut rombongan hajatan pengantin. 12 orang menderita luka akibat insiden ini.

Video amatir warga merekam kondisi minibus yang dikemudikan oleh A, lansia berusia 67 tahun pasca kecelakaan beruntun di Simpang 3 Ngujang Tulung Agung Sabtu siang. Minibus yang membawa dua penumpang itu menghantam motor, kemudian kembali melaju dan terlibat adu banteng dengan minibus berpenumpang 8 orang dari arah Kediri ke Tulung Agung. Akibatnya minibus yang berisi rombongan hajatan pengantin terbalik di jalur nasional Tulung Agung Kediri. 8 penumpangnya mengalami luka ringan. Menurut polisi, pemicu kecelakaan diduga lantaran A kurang konsentrasi. Total ada 12 orang yang luka akibat kecelakaan.

0: kecelakaan beruntun ini. Kasus ini pun ditangani unit Gakum Satlantas Polres Tulung Agung. Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah terlindas truk kontainer di Jalan Raya Kaliabang Bungur, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu siang. Korban pria 21 tahun ini menderita luka parah di bagian kepala. Sementara pengendara motor yang diduga bersenggolan dengan korban melarikan diri. Saksi menyebut saat kejadian korban melaju dari arah Paku menuju Pondok Ungu. Korban diketahui berada di sisi truk kontainer saat hendak menyalip. Pada saat bersamaan, motor lain di belakang korban diduga bersenggolan dengan stang motor korban hingga korban pun terjatuh. Naas korban jatuh ke arah bawah truk kontainer yang melaju di sampingnya. Korban kemudian terlindas dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Polisi lantas melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke RSUD Kota Bekasi. Sementara akibat insiden ini, arus lalu lintas di Jalan Raya Kaliabang Bungur sempat mengalami kemacetan panjang. Polisi hingga kini masih menyelidiki pengendara motor yang diduga memicu tewasnya korban. Dua truk yang sedang diparkir untuk diperbaiki terbakar di Jalan Kali Kepiting, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu sore. Api sempat membesar dan merembet ke atap musola yang berada tak jauh dari lokasi. Api cepat membesar karena di sekitar lokasi terdapat tumpukan kayu dan bahan yang mudah terbakar. Warga sempat panik dan berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun kobaran api terus membesar hingga akhirnya petugas damkar tiba di lokasi. Pemadam kebakaran Kota Surabaya mengerahkan 8 unit damkar. Setelah hampir 1 jam, kobaran api pun berhasil dikendalikan. Diduga api berasal dari pembakaran sampah yang dilakukan seorang warga. Api kemudian merembet ke area tempat 2 truk diparkir untuk diperbaiki. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pengendara mobil melaporkan seorang pria diduga perwira Polda Sumatera Barat ke Propam dan SPKT Polda Sumatera Barat atas dugaan penganiayaan.
2: Ya, insiden terjadi saat korban menyalip kendaraan terduga pelaku.
3: Rekaman video seorang pria diduga perwira Polda Sumatera Barat terlibat cekcok dengan pengendara mobil di jalan menuju Bandara Internasional Minangkabau Kota Padang beredar di media sosial. Cekcok pun berujung dugaan penganiayaan terhadap korban. Korban mengaku saat kejadian dirinya sedang dalam perjalanan menuju bandara untuk menjemput tamu dari Perpustakaan Nasional Jakarta. Ia menyebut dirinya hanya bermaksud menyalip kendaraan di depannya. Akibatnya korban mengalami luka lebam di wajah. Kacamata yang dikenakannya juga disebut rusak.
4: Jadi awalnya Billy mau menyelip mobil Bapak Kombes ini, Bang. Jadi pas Billy nyelip, Billy udah klakson duluan kan, Bang. Terus udah Billy depan sen kiri. Jadi pas setelah Billy nyelip, udah duluan mobil Billy kan, Bang. Terus dia mau, drivernya itu mau nyelip juga, Bang. Jadi pas mau nyelip tuh, ternyata drivernya ini kaget, Bang. Terus tiba-tiba Billy diberhentiin. Tiba-tiba langsung ngeloyok berempat orang dalam mobil. Nah, kebetulan Billy ini kan, Bang, udah minta maaf duluan kan, Bang. Ya, Billy salah, Pak. Dia bilang dia Billy mengancam nyawanya. Padahal Billy sesuai jalur aja sih, Bang, bawa mobilnya gitu. Gak ada ini kan, Bang. Gak ada belok-belok apa-apa. Gak ada ngambil jalan dia juga kan, Bang. Nah, terus tiba-tiba dia langsung arogan, Bang, buat mukulin, Bang. Ini dipukulin di tinjunya, Bang. Ya, terus bagian kacamata ini patah tadi, Bang. Terus dia langsung pergi gitu aja, Bang.
3: Sementara itu, Polda Sumatera Barat membenarkan bahwa sosok dalam video itu adalah Kombes Teddy Fanani, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat. Polda Sumbar menyebut Kapolda telah memerintahkan Propam untuk menangani peristiwa ini.
5: Sini. Bapak Kapolda juga sudah memberikan statement dan juga memerintahkan kepada Kapit Propam Polda Sumbar untuk lidik kejadian tersebut. Dan sekali lagi juga Pak Kapolda menegaskan bahwa tidak ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran itu luput dari sanksi, baik siapapun dia, apapun pangkatnya. Apabila melakukan pelanggaran, tentu saja tidak ada yang luput dari sanksi. Ini penegasan tegas dari Bapak Kapolda Sumbar.
3: Polda Sumatera Barat menegaskan proses pemeriksaan akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk menelusuri dugaan pelanggaran etik maupun unsur pidana dalam peristiwa itu. John Eddy Kambang, Padang, Sumatera Barat.
1: Selanjutnya, ada aksi maling terekam CCTV di rumah

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Di Kabupaten Bogor, ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Faka Harika yang membawa desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
1: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata. Gitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
0: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Siapa bilang modal ngomong cuma bikin capek? Di tangan yang tepat, cuap-cuap justru bisa jadi jalan menuju cuan. Seperti Indra Herlambang, host yang memandu berbagai panggung bergengsi.
8: Jadi pembawa acara untuk acara-acara K-pop, toke drama, risetlah sedalam-dalamnya gitu.
0: Dan Sahil dari Duo Bahlul yang berhasil mengubah obrolan spontan jadi hiburan.
9: Paling penting adalah bisa bertutur dan bercerita memainkan theater of mind orang.
0: Apa saja keseruan dan tantangan di balik profesi MC? Temukan jawabannya di Talk It's Fun. Minggu 9 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
10: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.

0: dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Aksi pencurian sepeda motor di Tasikmalaya, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Motor dicuri saat pemiliknya tengah memasang aksesori perayaan kemerdekaan.
5: Sementara sebuah aksi maling juga terekam oleh CCTV di rumah kediaman Purnawirawan TNI yang juga merupakan mantan dan Ramil Cikande Serang, Banten. Selengkapnya dalam CCTV Punya Cerita.
6: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian sepeda motor di depan showroom mobil Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya, Jawa Barat. Seorang pria terlihat berdiri di dekat sepeda motor mengenakan jaket, celana panjang, dan tas ransel. Kurang dari satu menit, pria tersebut membawa kabur sepeda motor milik korban. Saat kejadian, korban tengah memasang aksesori perayaan kemerdekaan di sekitar lokasi dengan jarak hanya beberapa meter dari sepeda motor.
7: Di sini pasang-pasang bender ini, lalu udah beres bender ini, parabotnya belum diberesin di atas tank motor, joknya belum ke bawah, belum ke bawah semua, belum dikuncikan. Udah beres ini, saya kesana ke belakang, nalin dia mainan anak-anak, kedengaran begitu kejadiannya, setengah satu.
8: Pak, kalau kuncinya waktu itu
7: masih nempel, kan ada parabot, belum dicepretin itunya.
6: Berdasarkan rekaman CCTV, pria tersebut kemudian membawa sepeda motor menuju arah Paseh. Korban sempat berupaya mengejar namun gagal. Kasus pencurian sepeda motor tersebut kini ditangani pihak kepolisian. CCTV merekam aksi seorang pencuri masuk ke rumah warga di Kampung Kamansari, Desa Lewi Limus, Kabupaten Serang, Banten. Peristiwa tersebut terjadi pada 1 Agustus lalu sekitar pukul 8 malam. Pelaku yang masuk kamar memakai jaket dan topi, ia pun menggunakan masker. Menurut keterangan menantu korban pada Sabtu, pelaku diduga masuk rumah dengan cara menerobos pinggir pagar lalu memanjat tembok rumah. Setelah itu pelaku merusak jendela samping untuk bisa masuk ke area dalam. Saat pelaku sedang melancarkan aksinya, ibu mertua korban sedang istirahat. Pelaku kabur dan membawa CCTV saat mengetahui ada penghuni rumah. Karena sudah 2 kali kemasukan maling, korban pun melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Cikande.
9: Naik lo, ya, bisa lo kelu.
6: Anggota dari Polres Malang menangkap 3 pelaku spesialis pencurian baterai tower berinisial AF, MA, dan RP. Selain itu, polisi juga menyita 2 unit baterai litium serta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk membobol pengaman tower. Kasus ini terungkap berawal dari pencurian baterai tower di Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, pada Jumat dini hari. Dari hasil pengembangan, polisi mengungkap sedikitnya 17 lokasi pencurian yang tersebar di 10 kecamatan sepanjang Mei hingga awal Agustus 2026. Modusnya yaitu mencari tower yang berada di lokasi sepi dan minim pengawasan. Para pelaku kemudian menjual baterai tersebut sekitar 1 juta rupiah per unit kepada pembeli di luar daerah melalui jasa ekspedisi.
10: Tindak pidana pencurian berupa baterai litium. Baterai litium ini adalah baterai untuk cadangan listrik sebuah tower untuk penguat sinyal. Yang dapat rekan-rekan lihat sekarang, di sini adalah beberapa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas. Para pelaku berjumlah 4 orang. Satu di antaranya masih dalam proses pencarian. Nanti apabila ada update, akan kita sampaikan lebih lanjut.
6: Total kerugian dari 17 lokasi diperkirakan mencapai 432 juta rupiah. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman penjara paling lama 7 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Mobil yang dikendarai seorang terduga kurir ganja menabrak tiang listrik di Kota Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara saat dikejar polisi.
4: Sementara itu, sesosok jenazah perempuan paruhbaya ditemukan mengapung di kolam koi milik warga Udanau di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Selengkapnya kami rangkum dalam
5: Kriminal 24 Jam.
6: Sebuah minibus yang membawa ganja kering menabrak tiang listrik di Jalan William Iskandar, Kota Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Sabtu dini hari. Kecelakaan terjadi setelah petugas BNNK Mandailing Natal dan Polres Mandailing Natal mencoba menghentikan laju mobil tersebut. Setelah kecelakaan, terduga pelaku keluar dari mobil dan melarikan diri ke permukiman warga. Petugas kemudian menangkap terduga pelaku di sebuah rumah kosong. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 20 bal ganja kering yang dikemas menggunakan lakban kuning serta plastik berwarna biru. Saat ini terduga pelaku dan barang bukti ganja diamankan di Mapolres Mandailing Natal. Kasus perampokan dan pembunuhan Chandra Waskito, pemilik konter HP di Desa Pojok Sari, Ambarawa, pada Kamis dini hari berhasil diungkap polisi. Pada Jumat sore, polisi meringkus dua terduga tersangka pembunuhan, yakni DPP dan TI di Semarang dan Ambarawa. Menurut tersangka, mereka berpura-pura membeli HP. Saat kondisi sepi dan pemilik konter lengah, tersangka DPP dan TI memukul kepala korban dengan palu hingga korban pun tewas. Usai menggasak HP di konter dan mengambil 3 CCTV, keduanya lalu membuang jasad Chandra di daerah Gubuk, Kabupaten Gerobokan menggunakan mobil korban yang dicuri. Motif kedua tersangka karena butuh uang untuk membayar hutang kalah judi online. Warga Desa Tunjung, Kecamatan Udanau, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Jumat petang digegerkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan. Korban dalam kondisi mengapung di kolam koi milik warga. Warga langsung melaporkan kejadian ini ke polsek setempat. Petugas kemudian mengevakuasi jenazah ke RSUD Serengan. Hasil identifikasi, korban adalah MLK, usia 40 tahun, asal Ringin Rejo, Kabupaten Kediri. Menurut keluarga, korban mengalami depresi dan sering mengancam bunuh diri. 2 hari sebelum ditemukan, korban kabur dari rumah. Polisi tidak menemukan tanda kekerasan di tubuh korban dan jenazah dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia membawa dampak positif bagi pelaku UMKM di sejumlah daerah.
4: Simak informasinya sesaat lagi. Redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.

0: diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Di Kabupaten Bogor, ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Faka Harika yang membawa desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
1: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata. Gitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
0: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Siapa bilang modal ngomong cuma bikin capek? Di tangan yang tepat, cuap-cuap justru bisa jadi jalan menuju cuan. Seperti Indra Herlambang, host yang memandu berbagai panggung bergengsi.
4: Jadi pembawa acara untuk acara-acara K-pop, toke drama, risetlah sedalam-dalamnya gitu.
0: Dan Sahil dari Duo Bahlul yang berhasil mengubah obrolan spontan jadi hiburan.
5: Paling penting adalah bisa bertutur dan bercerita memainkan theater of mind orang.
0: Apa saja keseruan dan tantangan di balik profesi MC? Temukan jawabannya di Talk It's Fun. Minggu 9 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Saat ini dalam CNN Indonesia Tech, setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Seorang perempuan lansia berusia 70 tahun melapor ke Polsek Serpong di Tangerang Selatan, Banten setelah menjadi korban penyekapan dan pencurian.
1: Sementara di Kemayoran, Jakarta Pusat, 6 orang satu keluarga terluka bakar setelah tabung gas LPG 3 kg diduga bocor dan memicu kebakaran di rumah mereka. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
2: Enam orang satu keluarga mengalami luka bakar setelah tabung gas LPG 3 kg diduga bocor dan memicu kebakaran di sebuah rumah di Jalan Kampung Bugis, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. Detik-detik semburan api dari tabung gas LPG 3 kg terekam kamera CCTV. Sejumlah orang panik dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Salah seorang warga bahkan membawa ember berisi air untuk memadamkan api yang menyembur dari tabung gas. Namun saat upaya pemadaman dilakukan, api tiba-tiba membesar dan menyembur keluar dari ruangan. Semburan api kemudian menyambar 6 orang yang berada di dalam rumah. Menurut saksi, insiden ini terjadi sekitar pukul 6:30 pagi, saat penghuni rumah yang juga membuka warung makan Padang sedang memasak di dapur. Tabung gas diketahui baru saja diganti setelah tabung sebelumnya habis. Saat regulator dipasang, terjadi kebocoran gas dan api dari kompor yang menyambar ke tabung. Penghuni rumah sempat melepaskan regulator dan membawa tabung yang terbakar ke kamar mandi. Namun gas yang terlanjur memenuhi ruangan membuat api tetap menyala dan menyambar. Keenam korban dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. 5 orang mengalami luka bakar di bagian tangan dan kaki, sedangkan 1 korban mengalami luka bakar lebih serius. Peristiwa ini masih diselidiki polisi. Seorang perempuan lansia berusia 70 tahun melapor ke Mapolsek Serpong, Tangerang Selatan karena menjadi korban penyekapan dan pencurian di salah satu apartemen di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Menurut korban, peristiwa terjadi pada Selasa 4 Agustus 2026. Bermula dari perkenalan korban dengan terduga pelaku dalam urusan bisnis yang berjalan kurang lebih 1 tahun. Seiring berjalannya waktu, terduga pelaku mengaku memiliki masalah utang. Kepada korban, pelaku mengaku utangnya akan lunas setelah menemui seseorang di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Korban kemudian diajak menemui orang tersebut. Namun saat tiba di lokasi, kantor telah tutup. Karena hari yang sudah malam, terduga pelaku kemudian menawarkan korban untuk menginap di apartemen. Namun saat korban selesai mandi, terduga pelaku sudah raib sambil membawa kabur 2 ponsel, tas berisi dokumen, dan kunci mobil. Korban mengaku semakin panik karena dirinya dikunci dari luar. Hingga akhirnya petugas keamanan apartemen mendobrak pintu dan menyelamatkan korban. Korban lantas melapor ke polisi. Kapolsek Serpong, Kompol Suhardono menyatakan, anggotanya masih menyelidiki kasus ini. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran berhasil mengevakuasi seorang pria yang sempat terjebak di lantai gedung Dinas Teknis di Jalan Abdul Muiz, Gambir, Jakarta Pusat yang terbakar pada Jumat malam. Petugas Dinas Kesehatan di lokasi langsung memberikan pertolongan pertama kepada korban. Setelah dipasang selang oksigen, pria ini dibawa ke RSUD Tarakan. Hingga Sabtu pagi, sebanyak 24 unit mobil damkar masih disiagakan di lokasi untuk melakukan proses pendinginan, sekaligus memastikan api benar-benar sudah padam. Puing-puing sisa kebakaran masih berserakan di halaman gedung. Sebelumnya, gedung 16 lantai yang salah satunya difungsikan sebagai kantor Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jakarta terbakar pada Jumat malam.

0: butuh waktu lebih dari 4 jam untuk memadamkan api. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Lomba baris berbaris peserta umum yang digelar Pemkot Blitar Jawa Timur dalam rangka HUT RI ke-81 diwarnai kericuhan antar peserta. Video para peserta yang baku hantam pun viral di media sosial.
2: Sementara itu, gas LPG 3 kg di Kota Parepare, Sulawesi Selatan masih mengalami kelangkaan. Antrian panjang warga untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 kg terjadi setiap hari di pangkalan. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
0: Lomba baris berbaris kategori umum yang digelar pemerintah Kota Blitar Jawa Timur pada Sabtu siang diwarnai kericuhan. Dua kelompok peserta terlibat baku hantam di Jalan Merdeka atau Selatan Alun-Alun Kota Blitar. Belum diketahui pemicu kericuhan, namun video kericuhan ini pun viral di media sosial dan banyak dikecam karena menghilangkan makna acara peringatan HUT RI ke-81. Meski sudah ada petugas keamanan beserta Satpol PP yang berjaga, namun mereka tak bisa membendung emosi massa. Siti, warga Desa Peu, Kecamatan Tapulahan, Kabupaten Mamasa harus ditandu selama 1,5 jam menggunakan kain sarung untuk menuju mobil ambulans yang sudah menunggunya pada Jumat. Dengan bergotong royong, sejumlah warga bergantian menandu perempuan berusia 73 tahun ini sejauh 10 km, melintasi jalanan rusak, dua anak sungai, hingga hutan. Hal ini dilakukan karena ambulans tidak dapat menjangkau lokasi tempat tinggalnya. Siti yang sedang menderita sakit stroke kemudian dibawa ambulans menuju Puskesmas Tapulahan untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Salah seorang warga Desa Peu menyebut menandu pasien harus mereka tempuh agar bisa mengakses layanan kesehatan akibat buruknya infrastruktur jalan. Warga pun berharap Pemkab Mamasa lekas memperbaiki akses jalan menuju Desa Peu.
3: Tolong Pak.
0: Gas LPG 3 kg di Kota Parepare, Sulawesi Selatan masih mengalami kelangkaan. Antrian panjang warga untuk mendapatkan tabung gas LPG 3 kg terjadi setiap hari di pangkalan. Seperti yang terjadi di salah satu pangkalan tabung gas di Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Sabtu. Warga pun harus datang lebih awal dan mengantri di pangkalan karena takut kehabisan stok. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Informasi berikutnya, ratusan orang berdesakan demi membeli bahan pangan murah dan ribuan orang berdesakan demi mendapat pekerjaan menjadi potret keseharian kita.
1: Ketersediaan lapangan pekerjaan dan bahan pangan murah menjadi harapan masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Berikut Indep Redaksi Pagi.
4: Sejak sebelum pasar murah dibuka, warga sudah memadati lokasi dan rela mengantre berjam-jam. Tingginya antusiasme membuat antrian mengular dan warga sempat berdesakan saat pembelian dibuka. Di pasar murah ini, kaum ibu bisa mendapatkan beras SPHP 5 kg seharga Rp55.000. Beras premium 5 kg seharga Rp70.000 hingga telur ayam dengan harga Rp20.000. Selain itu, juga tersedia bawang merah, bawang putih, gula pasir, daging ayam, cabai, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya yang dijual dengan harga lebih murah untuk membantu meringankan beban warga.
5: Di sini murah, Bu, ya?
6: Murah, murah banget,
5: ya. Seneng, Bu, ya?
6: Seneng.
5: Oh, beli apa aja, Bu? Beli apa aja?
6: Ini bawang putih, telur, ya,
5: telur.
6: Bawang merah.
5: Telur berapa, Bu?
6: 20.
5: Sudah 2 jam lebih.
6: Ya, ya, dekat kok rumahnya sini.
5: Tapi ditunggu dalam.
6: Ditunggu.
5: Meskipun antri, Bu, ya? Ya.
6: Meskipun antri kan murah, Pak.
5: Murah, Bu, ya?
6: Murah meriah lah.
5: Mau beli apa aja, Bu?
6: Beli semua, wis, satu-satu.
4: Jika kaum ibunya berdesakan demi mendapatkan bahan pangan murah, kaum muda-mudi di negeri ini juga berdesakan demi mendapatkan pekerjaan. Seperti yang terekam di Bursa Kerja Klaten, Jawa Tengah, ribuan pencari kerja memenuhi halaman gedung Sunan Pandanaran, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu siang. Mereka datang sejak pagi untuk mendapatkan pekerjaan. Sebagian pencari kerja ada yang baru lulus kuliah atau sekolah. Sebagian lainnya ada yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja atau PHK.
3: Pengalaman secara offline seperti ini kan jarang. Biasanya lebih banyak mencari pekerjaan itu melalui online, web, dan lain-lain. Dan itu mungkin yang sulit adalah kita sulit untuk berkonsultasi dengan rekruter.
7: Ini baru pertama kali ikut job fair atau seperti apa, Pak?
3: Pertama kali.
4: Ribuan pencari kerja adalah bagian dari 7,22 juta orang pengangguran di Indonesia pada Mei 2026. Data BPS menyebut jumlah pengangguran hanya turun 24 ribu orang jika dibandingkan Februari 2026. Persoalan lapangan kerja dan terjangkaunya bahan pangan menjadi harapan besar bagi masyarakat. Tantangan bagi ekonomi Indonesia yang tumbuh adalah menyerap angkatan kerja yang mencapai 155,41 juta orang pada Mei 2026 berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional. Jumlah angkatan kerja ini meningkat nyaris setengah juta orang jika dibandingkan Februari 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia membawa dampak positif bagi pelaku UMKM di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Permintaan sewa kostum karnaval meningkat hingga 40% dibandingkan tahun sebelumnya.
2: Ya, begitu juga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Layar tancap dengan proyektor film 35 mm kembali menarik minat masyarakat. Nostalgia menonton film bersama di ruang terbuka membuat permintaan penyewaan layar tancap meningkat pada bulan Agustus.
8: Beginilah kesibukan usaha pembuatan dan persewaan kostum di Perumahan Geria Permata Nusantara, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Sabtu siang. Berbagai kostum adat hingga kostum karnaval disiapkan untuk memenuhi pesanan dalam rangkaian perayaan kemerdekaan. Pemilik usaha Wijayanti mengatakan tren kostum pada perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI mengalami pergeseran. Warga tidak hanya memilih pakaian adat, tetapi juga kostum karnaval dengan berbagai desain. Salah satu desain yang banyak diminati adalah replika hewan seperti burung merpati dan burung enggang.
9: Justru menurut saya sekarang yang lebih diminati memang kostum-kostum replika tapi yang bentuknya karnival, itu yang tahun ini lebih berkembang, lebih diminati.
10: Kalau paling banyak diminati itu apa?
9: Sekarang lebih ke ini ya, replika binatang, seperti merpati, seperti burung enggang, bahkan sekarang untuk adat-adat pun dimodifikasi menjadi adat semi-karnival. Bukan seperti zaman dulu-dulu yang seperti adat-adat biasa. Sekarang sudah lebih ke adat-adat semi-karnival.
8: Menurut Wijayanti, sekitar 80% pelanggan berasal dari lembaga pendidikan dan instansi. Untuk sewa kostum adat, Wijayanti membanderol harga mulai dari Rp100.000. Sementara kostum karnaval dengan desain khusus disewakan dengan harga mulai dari Rp500.000 hingga lebih dari Rp2.000.000. Semarak peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tak hanya diisi berbagai lomba. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, nostalgia menonton film bersama di ruang terbuka kembali diminati, membuat permintaan penyewaan layar tancap meningkat pada bulan Agustus. Selamat Pujiono, warga Desa Kauman, Kecamatan Ngoro, menjadi salah satu yang masih merawat proyektor film 35 mm produksi 1980 yang kini menjadi sumber penghasilannya. Saat ini, Selamat memiliki sekitar 20 judul film, mulai dari film lama hingga film yang lebih baru. Jika ada permintaan khusus, ia menyewa film dari kolektor di Dawar Belandong, Mojokerto. Memasuki bulan kemerdekaan, permintaan penyewaan layar tancap pun meningkat.
11: Rame yang nanggap, paling satu bulan paling ada 4 lokasi bersamaan itu. Ini kalau proyektor jadul ini jarak jauh, masih tetap bening dibanding yang digital, paper digital buat jarak jauh gambarnya.

0: Udah buram.
1: Untuk penyewaan di wilayah Jombang, Selamat memasang tarif Rp800.000 hingga Rp1.000.000. Tarif tersebut sudah termasuk sistem suara dan penayangan 3 judul film selama 5 jam. Sementara untuk penyewaan keluar daerah, biaya disesuaikan dengan jarak dan juga transportasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Bagi para pengguna KRL yang melintas di stasiun Gondangdia, jangan terburu-buru melanjutkan perjalanan karena area sekitar stasiun ini menyimpan beragam pilihan kuliner yang menarik banget untuk dicoba.
3: Iya, kita simak informasinya dalam segmen Jalan Pagi bersama dengan produser lapangan Dea Kirana sesaat lagi. Redaksi Pagi akhir pekan segera kembali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Di Kabupaten Bogor, ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Faka Harika yang membawa desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
1: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata. Gitu. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
0: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut memiliki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans7 dan CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Siapa bilang modal ngomong cuma bikin capek? Di tangan yang tepat, cuap-cuap justru bisa jadi jalan menuju cuan. Seperti Indra Herlambang, host yang memandu berbagai panggung bergengsi.
6: Jadi pembawa acara untuk acara-acara K-pop, toke drama, risetlah sedalam-dalamnya gitu.
0: Dan Sahil dari Duo Bahlul yang berhasil mengubah obrolan spontan jadi hiburan.
7: Paling penting adalah bisa bertutur dan bercerita memainkan theater of mind orang.
0: Apa saja keseruan dan tantangan di balik profesi MC? Temukan jawabannya di Talk It's Fun. Minggu 9 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
1: Ini untuk Anda pengguna KRL yang melintas di kawasan stasiun Gondangdia. Ini jangan buru-buru untuk melanjutkan perjalanan karena area sekitar stasiun Gondangdia ini ternyata menyimpan beragam pilihan kuliner yang menarik banget untuk dicoba.
3: Iya, dan ada macam-macam di sana macem-macem. Ya. Mulai dari gudeg ada sampai jajanan manis seperti pancong lumer yang sudah bertahan puluhan tahun. Ada beragam cita rasa yang bisa ditemukan hanya dengan berjalan kaki dari kawasan stasiun Gondangdia ke lorong-lorong yang ada di sampingnya. Dan berikut ini liputan Dea Kirana dan Nabil Haris.

0: sebagai salah satu stasiun komuter lain yang cukup sibuk di Jakarta Pusat, stasiun Gondangdia menjadi titik aktivitas ribuan penumpang setiap hari. Tingginya mobilitas masyarakat ikut mendorong tumbuhnya beragam usaha kuliner di sekitar stasiun. Hanya dengan berjalan kaki, beberapa langkah dari pintu keluar stasiun, beragam pilihan makanan bisa langsung Anda temukan, mulai dari makanan berat hingga jajanan.
1: Turun dari stasiun Gondangdia, terus mau berangkat kerja, lapar cari sarapan? Banyak. Mau pulang juga, terus lapar pengen cari makan juga ada banyak. Pokoknya kalau di stasiun Gondangdia, nggak usah bingung cari makanan yang enak. Nah, sekarang saya mau kulineran di sini ada apa aja ya?
0: Di antara deretan pedagang di lorong samping stasiun, salah satu yang paling banyak didatangi pengunjung adalah Gudeg Jogja Butina. Warung ini sudah berjualan sejak tahun 1986. Meski berada di lorong sempit dan harus berbagi jalan dengan pejalan kaki serta pengendara, warung ini selalu banjir pelanggan.
1: Wih, menarik nih. Mas, aku mau pesan gudegnya satu dong, yang paket paling komplit. Mau pakai krecek, gudeg, terus ayam, pokoknya semua, masukin semua nih, Mas. Ya. Kasih ya, Mas.
0: Satu porsi gudeg di sini dibanderol dengan harga mulai dari Rp20.000 hingga Rp40.000 tergantung lauk yang dipilih. Selain gudeg, pengunjung juga bisa menikmati beragam pelengkap seperti krecek, ayam opor, ati ampela, hingga tempe dan tahu bacem.
1: Nah, ini nih gudeg Butina yang viral di Gondangdia. Untung saya datangnya tuh pagi, karena kalau datangnya siang tuh suka ngantri lama. Jadi pas banget nih saya datang pesen terus langsung makan. Mau coba dulu ya.
0: Semua rasa dalam seporsi gudeg ini langsung nendang di lidah. Gudeg yang lembut, ayamnya yang empuk, dan krecek yang kenyal menciptakan perpaduan rasa yang bikin nagih.
1: Tuh, pokoknya emang beneran enak deh. Jadi pantas aja dia ini viral rame. Nih, yang paling rame dibahas itu adalah si kreceknya. Karena dia tuh kenyal. Terus apa ya, enak banget ya, benar-benar khas Jogja. Manisnya pun gak kemanisan, pokoknya pas semuanya. Dicampur sama yang tahu, ada ayam, terus pedesnya itu juga pas. Kalau misalnya orang suka pedes banget, itu bisa ngegeprek si cabenya ini. Jadi lebih pedes lagi rasanya. Oke, saya mau lanjut makan.
0: Setiap hari, Gudeg Butina buka mulai dari jam 6 pagi hingga jam 3 sore. Agar lebih akrab di lidah masyarakat Jakarta, Butina membuat gudegnya dengan rasa yang tidak terlalu manis. Meski begitu, cita rasa khas Jogja tetap dipertahankan kok.
2: Kalau gudeg saya itu jadi cenderung tidak manis ya kak ya. Karena saya udah lama di Jakarta, jadi inian saya inian sendiri. Aku tidak suka manis, biarpun saya orang Jawa.
0: Membuat Gudeg Butina memiliki pelanggan dari berbagai generasi. Ada yang sudah menjadi langganan selama bertahun-tahun.
3: Jadi dari zaman dulu, waktu bapak saya dagang di Pasar Gondangdia, saya tiap hari makan di sini. Hingga sampai saat ini, dan saya emang sambilan gojek. Jadi kalau saya dapat rute sini, saya pasti makan mampir di sini.
0: Pelanggan lama, warung ini juga banyak didatangi mereka yang baru pertama kali mencoba setelah mendapat rekomendasi dari teman atau media sosial. Cita rasanya pun mendapat banyak apresiasi dari para pengunjung.
4: Kebetulan nih diajak teman kan, katanya lagi rekomend di sini. Ya udah, aku ikut ke sini, jadi makan di sini. Enak, semuanya berasa, kreceknya enak, pedes, gurih, pokoknya enak.
5: Gudegnya pas ya, enak. Terus kalau kreceknya juga udah pedes. Biasanya kalau makan gudeg tuh harus pakai sambal ya. Karena kan kreceknya biasanya kalau Jogja itu kurang pedes. Kalau mau pedes pakai cabai lonjoran gitu. Kalau ini emang udah pedes kreceknya, jadi gak perlu nambah sambal.
0: Sebagai makanan berat, saatnya bergeser ke menu penutupnya nih. Masih di lorong yang sama kok, ada satu jajanan yang selalu jadi langganan saya setiap berkulineran ke Gondangdia, yaitu Pancong SK Gondangdia.
1: Mas, aku mau pesan keju choco crunchy-nya satu ya. Biasanya tuh orang pesennya setengah matang kan? Oke, pesen yang setengah matang deh kalau gitu, makan di sini ya.
0: Oncong SK Gunung Dia sudah berjualan sejak 1982. Hingga kini jajanan legendaris ini masih jadi pilihan banyak pengunjung. Selain harganya yang terjangkau, lapak ini juga beroperasi selama 24 jam sehingga bisa dinikmati kapan saja, mulai dari pagi, siang hingga malam hari. Soal pilihan, pengunjung bisa menentukan tingkat kematangan sesuai selera, mulai dari yang matang hingga setengah matang. Namun pancong lumer dengan aneka topping tetap jadi menu andalan yang paling sering dipesan.
5: Enak sih dia lumer, beda dari yang biasa saya cobain, yang ini yang paling enak.
0: Pilihan toppingnya juga beragam, mulai dari original coklat, strawberry green tea, hingga keju choco crunchy yang jadi favorit pengunjung.
6: Banyak banget, makasih banyak mas. Makasih. Banyak banget nih, lumer.
0: Begitu diangkat dari cetakannya, aroma pancong yang masih hangat langsung menggoda selera. Apalagi dengan lelehan topping yang melimpah, bikin gak sabar untuk segera mencoba.
1: Nah ini nih, pancong lumer legendaris di Gondang Dia. Saya pesennya yang keju choco crunchy. Mau cobain dulu ya.
6: Lumer, manis, cocok banget buat dessert setelah makan berat. Mantap.
0: Pancong dengan tekstur yang lembut dan isian lumer dipadukan dengan taburan keju serta choco crunchy menjadikannya cocok ya sebagai penutup setelah menyantap makanan berat. Rasanya pun bikin ketagihan nih, saya jadi ingin pesan lagi buat dibawa pulang. Harganya juga ramah loh di kantong, mulai dari Rp5.000 hingga Rp15.000 per porsi tergantung varian yang dipilih. Dea Kirana, Nabil Haris, Jakarta.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Minggu 9 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Cuaca panas akibat kemarau panjang dan angin kencang membuat kebakaran lahan dan hutan harus atau terus menyebar di Kalimantan Tengah. Sebanyak 76 siswa-siswi paskibraka dari seluruh provinsi mulai tanggal 11 Agustus akan mulai berlatih di Istana Negara. Ratusan pengunjung festival di Hwacheon, Korea Selatan berebut mencari cincin di tumpukan tomat yang sudah dihancurkan.

0: Akibat bersenggolan dengan pemotor lain, seorang pengendara sepeda motor tewas setelah terlindas truk kontainer di Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu siang. Di Tulungagung, Jawa Timur, minibus yang dikemudikan seorang lansia berusia 67 tahun bertabrakan dengan minibus pengangkut rombongan hajatan pengantin. 12 orang menderita luka akibat insiden ini.
1: Video amatir warga merekam kondisi minibus yang dikemudikan oleh A, lansia berusia 67 tahun pasca kecelakaan beruntun di Simpang 3 Ngujang Tulungagung Sabtu siang. Minibus yang membawa dua penumpang itu menghantam motor, kemudian kembali melaju dan terlibat adu banteng dengan minibus berpenumpang 8 orang dari arah Kediri ke Tulungagung. Akibatnya minibus yang berisi rombongan hajatan pengantin terbalik di jalur nasional Tulungagung Kediri. 8 penumpangnya mengalami luka ringan. Menurut polisi, pemicu kecelakaan diduga lantaran A kurang konsentrasi. Total ada 12 orang yang luka akibat kecelakaan beruntun ini. Kasus ini pun ditangani unit Gakum Satlantas Polres Tulungagung. Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah terlindas truk kontainer di Jalan Raya Kaliabang Bungur, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu siang. Korban pria 21 tahun ini menderita luka parah di bagian kepala. Sementara pengendara motor yang diduga bersenggolan dengan korban melarikan diri. Saksi menyebut saat kejadian korban melaju dari arah Paku menuju Pondok Ungu. Korban diketahui berada di sisi truk kontainer saat hendak menyalip. Pada saat bersamaan, motor lain di belakang korban diduga bersenggolan dengan stang motor korban hingga korban pun terjatuh. Naas korban jatuh ke arah bawah truk kontainer yang melaju di sampingnya. Korban kemudian terlindas dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Polisi lantas melakukan olah TKP dan membawa jenazah korban ke RSUD Kota Bekasi. Sementara akibat insiden ini, arus lalu lintas di Jalan Raya Kaliabang Bungur sempat mengalami kemacetan panjang. Polisi hingga kini masih menyelidiki pengendara motor yang diduga memicu tewasnya korban. Dua truk yang sedang diparkir untuk diperbaiki terbakar di Jalan Kali Kepiting, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu sore. Api sempat membesar dan merembet ke atap musola yang berada tak jauh dari lokasi. Api cepat membesar karena di sekitar lokasi terdapat tumpukan kayu dan bahan yang mudah terbakar. Warga sempat panik dan berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun kobaran api terus membesar hingga akhirnya petugas damkar tiba di lokasi. Pemadam kebakaran Kota Surabaya mengerahkan 8 unit damkar. Setelah hampir 1 jam, kobaran api pun berhasil dikendalikan. Diduga api berasal dari pembakaran sampah yang dilakukan seorang warga. Api kemudian merembet ke area tempat dua truk diparkir untuk diperbaiki. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, kebakaran

0: Lahan gambut terjadi di kawasan permukiman Jalan Bumi Tegal Sari, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya pada Jumat sore. Cuaca panas akibat kemarau panjang dan angin kencang membuat api mudah menjalar dan mendekati rumah warga. Kondisi ini sempat membuat warga panik.
1: Tugas gabungan dari BPBD, Manggala Agni, dan relawan berupaya memadamkan api dan mencegahnya meluas hingga ke permukiman. Kendala lain yang dihadapi petugas adalah keterbatasan sumber air. Petugas harus mengandalkan truk tangki untuk memadamkan karhutla yang terus muncul di sejumlah lokasi. Penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui, namun petugas menyelidiki dugaan kelalaian atau unsur kesengajaan.
2: Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat, sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat.
1: Berdasarkan data harian Pusdalops BPBD Kalimantan Tengah, per 7 Agustus 2026 terdapat 42 hotspot dan 5 kejadian karhutla di Kota Palangkaraya. Luas lahan yang terbakar mencapai 262 hektar. Sementara di Kabupaten Kota Waringin Timur, sepanjang Jumat petugas memadamkan sedikitnya 13 titik api. Sebagian merupakan titik api baru, sementara lainnya merupakan titik api yang kembali terbakar. Pemadaman dilakukan sejak pagi hingga malam hari dengan prioritas karhutla yang berada di dekat permukiman warga. Salah satu lokasi karhutla berada di Simpang 4 Kandan, Sampit. Di lokasi ini terdapat menara listrik milik PLN. Pemadaman di lokasi ini belum dapat diselesaikan karena keterbatasan sumber air dan kondisi petugas yang kelelahan setelah melakukan pemadaman di lokasi lain. Hingga Jumat terdapat 62 hotspot dan 8 kejadian karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur. Luas lahan terbakar mencapai 473 hektare. Sementara di 14 kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar lebih dari 2.000 hektare, terhitung sejak bulan Januari hingga 7 Agustus 2026. Syamsudin Nur, Kalimantan Tengah.
0: Sementara itu, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang pria yang sempat terjebak di lantai atas gedung Dinas Teknis Jakarta Pusat yang terbakar pada Jumat malam. Sabtu pagi, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat masih melakukan pendinginan di gedung Dinas Teknis.
3: Petugas Dinas Pemadam Kebakaran berhasil mengevakuasi seorang pria yang sempat terjebak di lantai gedung Dinas Teknis di Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat yang terbakar pada Jumat malam. Petugas Dinas Kesehatan yang bersiaga di lokasi langsung memberikan pertolongan pertama kepada korban. Setelah dipasang selang oksigen, pria ini langsung dievakuasi ke RSUD Tarakan untuk mendapatkan pertolongan medis. Hingga Sabtu pagi, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat masih melakukan pendinginan di gedung Dinas Teknis. Sebanyak 24 unit mobil damkar masih disiagakan di lokasi untuk melakukan proses pendinginan, sekaligus memastikan api benar-benar sudah padam. Puing-puing sisa kebakaran masih berserakan di halaman gedung.
4: Untuk unit yang ada sekarang ini kurang lebih 24. Dari awalnya 39 unit, sekarang 34, untuk yang sisanya itu sudah kembali ke wilayah masing-masing karena kita ini melibatkan 5 wilayah kota.
3: Sebelumnya, gedung 16 lantai yang salah satunya difungsikan sebagai kantor Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jakarta terbakar pada Jumat malam. Butuh waktu lebih dari 4 jam untuk memadamkan api. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
0: Selanjutnya, polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara kebakaran gedung Dinas Teknis di Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat. Olah TKP akan melibatkan tim plus lab Forlini untuk mengungkap penyebab dan juga sumber api. Polisi masih menunggu proses penyisiran dan juga pendinginan yang dilakukan petugas pemadam kebakaran. Setelah lokasi dinyatakan aman, tim Puslap for Polri akan masuk untuk melakukan olah TKP. Hingga Sabtu pagi, polisi telah memeriksa 10 saksi, termasuk seorang pekerja yang sempat terjebak di lantai 15 dan kini masih menjalani perawatan di rumah sakit.
5: Untuk penyebab nanti akan kita ketahui setelah dari pemeriksaan olah TKP dan TPTKP dari Puslapor Polri. Namun saat ini tim Puslapor masih menunggu hasil atau selesainya penyisiran dari damkar. Jadi nanti masih ada satu tim damkar yang di atas masih melakukan penyisiran. Nanti kalau sudah dinyatakan aman untuk polisi masuk dan melakukan TPTKP dan olah TKP oleh Lapor Polri, baru kita akan masuk untuk mencari sumber atau sebab dari kebakaran tersebut.
0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLH dan BPLH menggelar program Kelana yang memberikan pelajaran lingkungan berbasis pengalaman atau experiential learning bagi sejumlah pelajar SMA. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Di Kabupaten Bogor, ada desa yang berubah wajah. Ini berkat tangan dingin dari visi Fakah Harika yang membawa desa Benteng bangkit menjadi desa edu agrowisata yang berkembang pesat.
1: Alhamdulillah sudah kita launching bahwa desa Benteng ini adalah desa edu agrowisata. Visi dan misi kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM.
0: CNN Indonesia Heroes, Desa Benteng Penggerak Harapan. Minggu 9 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Aksi pencurian sepeda motor di Tasikmalaya, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Motor dicuri saat pemiliknya tengah memasang aksesori perayaan kemerdekaan. Sementara itu sebuah aksi maling terekam oleh CCTV di rumah kediaman Purnawirawan TNI yang juga merupakan mantan dan Ramil Cikande, Serang, Banten. Selengkapnya dalam CCTV punya cerita.
1: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian sepeda motor di depan showroom mobil Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya, Jawa Barat. Seorang pria terlihat berdiri di dekat sepeda motor mengenakan jaket, celana panjang, dan tas ransel. Kurang dari satu menit, pria tersebut membawa kabur sepeda motor milik korban. Saat kejadian, korban tengah memasang aksesori perayaan kemerdekaan di sekitar lokasi dengan jarak hanya beberapa meter dari sepeda motor.
2: Di sini pasang-pasang bender ini, lalu udah beres bender ini, parabotnya belum diberesin di atas tank motor, joknya belum ke bawah, semua belum dikuncikan. Udah beres ini saya kesana ke belakang, nalin dia mainan anak-anak, kedengaran begitu kejadiannya, setengah satu.
3: Pak, kalau kuncinya waktu itu
2: masih nempel karena ada parabot belum dicepretin itunya.
1: Berdasarkan rekaman CCTV, pria tersebut kemudian membawa sepeda motor menuju arah Paseh. Korban sempat berupaya mengejar namun gagal. Kasus pencurian sepeda motor tersebut kini ditangani pihak kepolisian. CCTV merekam aksi seorang pencuri masuk ke rumah warga di Kampung Kamansari, Desa Lewi Limus, Kabupaten Serang, Banten. Peristiwa tersebut terjadi pada 1 Agustus lalu sekitar pukul 8 malam. Pelaku yang masuk kamar memakai jaket dan topi, ia pun menggunakan masker. Menurut keterangan menantu korban pada Sabtu, pelaku diduga masuk rumah dengan cara menerobos pinggir pagar lalu memanjat tembok rumah. Setelah itu pelaku merusak jendela samping untuk bisa masuk ke area dalam. Saat pelaku sedang melancarkan aksinya, ibu mertua korban sedang istirahat. Pelaku kabur dan membawa CCTV saat mengetahui ada penghuni rumah. Karena sudah 2 kali kemasukan maling, korban pun melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Cikande.
4: Naik loh. Ya, bisa loh.
1: Anggota dari Polres Malang menangkap 3 pelaku spesialis pencurian baterai tower berinisial AF, MA, dan RP. Selain itu, polisi juga menyita 2 unit baterai litium serta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk membobol pengaman tower. Kasus ini terungkap berawal dari pencurian baterai tower di Desa Gunung Ronggo, Kecamatan Tajinan, pada Jumat dini hari. Dari hasil pengembangan, polisi mengungkap sedikitnya 17 lokasi pencurian yang tersebar di 10 kecamatan sepanjang Mei hingga awal Agustus 2026. Modusnya yaitu mencari tower yang berada di lokasi sepi dan minim pengawasan. Para pelaku kemudian menjual baterai tersebut sekitar 1 juta rupiah per unit kepada pembeli di luar daerah melalui jasa ekspedisi.
5: Tindak pidana pencurian berupa baterai litium. Baterai litium ini adalah baterai untuk cadangan listrik sebuah tower untuk penguat sinyal. Yang dapat rekan-rekan lihat sekarang, di sini adalah beberapa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas. Para pelaku berjumlah 4 orang. 1 di antaranya masih dalam proses pencarian. Nanti apabila ada update, akan kita sampaikan lebih lanjut.
1: Total kerugian dari 17 lokasi diperkirakan mencapai 432 juta rupiah. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman penjara paling lama 7 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ada puluhan tiang milik PLN yang mendadak roboh ke Jalan Raya Pantura Dendels di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Akibatnya sejumlah kendaraan pun tertimpa. Sementara itu, diduga mengalami depresi, seorang ibu rumah tangga di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, nekat memanjat tower pemancar TVRI.
6: Sampai jembatan juga roboh semua.
7: Puluhan tiang milik PLN mendadak roboh ke Jalan Raya Pantura Dendels, tepatnya di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada Jumat siang. Akibatnya kemacetan panjang pun terjadi dan sejumlah kendaraan roda 4 tertimpa tiang hingga mengalami kerusakan. Insiden ini juga mengakibatkan seorang pengemudi kendaraan terluka hingga dilarikan ke Rumah Sakit Fatma Medika Manyar. Selain itu, dilaporkan aliran listrik wilayah Gresik sempat putus saat proses evakuasi. Penyebab robohnya tiang PLN ini diduga akibat pengerukan saluran air dengan alat berat yang dilakukan petugas proyek pelebaran jalan nasional menuju kawasan JIIPE Manyar Gresik.
8: Di mana pada saat penggalian itu dilaksanakan atau dilakukan terlalu mepet atau mendekati kepada tiang listrik, sehingga mengakibatkan satu tiang listrik roboh dan mengakibatkan atau menarik 9 tiang listrik lainnya juga ikut terjatuh dan menimpa 3 kendaraan yang sedang terparkir di lokasi kejadian.
7: Untuk menghindari kemacetan yang lebih parah, petugas proyek bersama petugas PLN mengevakuasi puluhan tiang PLN yang roboh ke tempat yang lebih aman. Ibu rumah tangga yang diketahui berinisial SA berusia 39 tahun warga Jalan Hasan Mansur, Kecamatan Baamang memanjat menara transmisi TVRI di Jalan Haji Imran Sampit dengan ketinggian sekitar 10 meter pada Jumat pagi. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh pegawai transmisi TVRI usai melaksanakan sholat subuh. Kejadian ini kemudian langsung dilaporkan kepada ketua RT yang kemudian mendatangi TKP bersama sejumlah warga. Setelah sekitar 1 jam dibujuk, IRT tersebut akhirnya bersedia turun dari tower. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, warga juga mengikatkan tali pengaman ke tubuh IRT ini.
9: Jadi kita ajak ngobrol, barang-barang kita ajak ngobrol, apa segala macam, dirayu segala macam, akhirnya mau. Ya tapi kurang lebih 1 jaman lah, aduh kita yang ajak ngobrolnya di atas.
7: Korban selanjutnya diserahkan kepada petugas Polsek Ketapang untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, program makan bergizi gratis atau MBG kini mendapat pengawasan dari kelompok relawan yang berasal dari sejumlah SPPG di berbagai daerah. Para relawan membentuk organisasi relawan masyarakat bersatu gotong royong yang resmi dikukuhkan pada Sabtu sore. Mereka menyatakan akan memantau pelaksanaan program di lapangan, mulai dari proses pengolahan hingga pendistribusian MBG kepada penerima manfaat. Selain melakukan pemantauan, relawan juga akan menjadi penghubung antara masyarakat dengan pihak pelaksana, terutama jika ditemukan kendala atau persoalan dalam pelaksanaan program. Pembentukan organisasi ini diharapkan dapat mempermudah koordinasi antara relawan yang terlibat dalam pelaksanaan MBG, termasuk dalam penyampaian temuan atau kendala yang terjadi di lapangan.
10: Yang jelas lewat wadah ini, lewat forum ini, akan ada saling belajar, saling koordinasi, saling kenal di antara mereka-mereka yang aktif dalam kegiatan makan bergizi gratis agar bisa membantu pemerintah meningkatkan kualitas dari MBG.
11: Mudah-mudahan kami bisa menjadi mitra yang bisa bersinergi dengan BGN untuk sama-sama mengawasi, mengevaluasi, dan memperbaiki semua tata kelola di dalam program makan bergizi gratis ini, yang mana bisa meminimalisir dan bahkan targetnya yaitu zero incident.
0: Sebelumnya pada Jumat 7 Agustus, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh korban dan keluarga atas insiden keracunan usai menyantap menu makan program makan bergizi gratis. Sudaryono menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional berjanji akan terus meningkatkan tata kelola serta pengawasan kepada seluruh SPPG yang ada di Indonesia.
12: Di momen ini kami juga menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban di seluruh Indonesia, di beberapa kejadian, ada di Jepara, ada yang di Jogja, ada di kemudian di Jayapura, termasuk yang di Semarang dan lain-lain ya. Ini kami mohon maaf, barangkali kami akan terus tingkatkan ini. Selain itu juga kami minta izin untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini kami perbaiki dengan segera tata kelola untuk supaya kasus keracunan ini betul-betul kami bisa nolkan. Dan sekali lagi kami terus meminta masukan dari semua pihak, khususnya para ahli, pakar, dan orang-orang siapapun itu yang kemudian bisa membantu kami untuk dan juknis, juklak, juknis, kemudian edaran, dan lain-lain yang kemudian diperlukan untuk manual SOP di lapangan untuk dapur, chef, kemudian masak, cara masak, jam-jam masak, sistem IT, dan seterusnya, itu kami persiapkan dan alhamdulillah sebagian sudah jalan.
0: Selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLH dan BPLH menggelar program Kelana yang memberikan pembelajaran lingkungan berbasis pengalaman atau experiential learning bagi sejumlah pelajar SMA. Melalui program Kelana, para pelajar diajak untuk melihat langsung praktik baik pengolahan lingkungan di lapangan.

0: Program Kelana atau Kenali Lingkungan Bareng Anak Muda yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLHBPLH memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk terjun langsung ke lapangan, berdialog dengan para pelaku lingkungan, serta melihat praktik terbaik pengelolaan lingkungan sebagai upaya membangun budaya hidup berkelanjutan. Program Kelana sebelumnya telah dua kali digelar dan kali ini di penyelenggaraannya yang ketiga, para peserta diajak untuk mengenal langsung sejumlah program ramah lingkungan dan berkelanjutan di Indonesia, salah satunya pada pengelolaan sektor transportasi publik di Jakarta.
1: Kelana itu adalah Kenali Lingkungan Bareng Anak Muda. Tujuannya adalah, ini program diampu oleh Biro Humas, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Hidup. Tujuannya ingin memberikan pengalaman langsung kepada anak-anak muda bagaimana proyek-proyek atau program-program yang berkelanjutan di seluruh Indonesia. Salah satunya sekarang adalah di MRT, MRT Jakarta. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana Jakarta memiliki modalitas transportasi yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan juga kalau boleh dibilang representasi dari masa depan pengembangan transportasi di Indonesia.
0: Sebanyak 13 pelajar SMA dari berbagai sekolah di Jabodetabek tampak antusias bertukar pengalaman langsung dengan sejumlah petugas saat berkunjung ke depo Mass Rapid Transit atau MRT di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, serta melihat langsung perkembangan pembangunan proyek MRT fase kedua di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat. Kunjungan ke depo MRT yang merupakan fasilitas atau area untuk penyimpanan, perawatan, perbaikan, dan pengelolaan rangkaian kereta MRT, serta kesempatan masuk ke dalam area proyek pembangunan MRT Jakarta fase 2, memberikan kesempatan bagi peserta Kelana untuk mengetahui secara langsung bagaimana pengelolaan MRT dilakukan dengan mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Selain belajar secara langsung, para peserta juga dibekali kemampuan untuk menjadi pembawa pesan kreatif melalui penyebaran konten digital yang edukatif kepada masyarakat luas.
2: Pelajaran apa yang bisa aku bagikan ke teman-teman? Aku bisa menjadi seorang content creator dari ilmu-ilmu yang aku dapat pada selama perjalanan ini. Kemudian aku bagikan kepada teman-teman aku bagaimana kita sebagai generasi muda bisa mengolah sampah dan menuju ke Indonesia yang bersih di tahun kemudian hari.
0: Selain di sektor transportasi publik, melalui edisi khusus Kelana periode ketiga yang diberi tema Kelana Java Overtrip, peserta diajak untuk memahami urgensi krisis lingkungan secara nyata, termasuk mengenai tantangan pengelolaan sampah yang terus menjadi perhatian utama di kawasan perkotaan besar.
3: Ya, mungkin arti pentingnya adalah kita harus sadar bahwa ada urgensi yang nyata di dunia kita sekarang ataupun yang kita hadapi sekarang, tantangan besar yaitu tentang iklim dunia ataupun kondisi lingkungan yang sudah tidak bisa kita tunda lagi. Apalagi kita baru berkaca beberapa hari lalu bahwa kondisi sampah di Jakarta itu sudah tidak tertampu lagi, tepatnya di TPST Bantar Gerbang begitu ya, itu sudah tidak kuat untuk menampung karena umurnya sudah menuju 40 tahun begitu ya. Jadi saya rasa anak muda juga, apalagi kita yang usia produktif ini banyak mengonsumsi sampah-sampah non-organik, non-organik terutama sampah-sampah yang kita hasilkan tiap harinya, itu perlu kita ketahui secara klasifikasi ataupun pengolahannya begitu ya.
0: Selain pelajar SMA, Putri Indonesia Lingkungan 2026 Victoria Titisari Kosa Siputri juga turut menjadi salah satu peserta dalam program Kelana yang ketiga. Victoria menyatakan turut berpartisipasi sebagai upaya mendukung penuh kegiatan edukatif ini agar kesadaran ekologis dapat tumbuh pada usia produktif.
4: Menurut saya, program seperti Kelana itu sangat penting karena generasi muda itu harus juga diajak untuk peduli akan lingkungan dan akan sustainability, karena ya karena climate crisis dan juga global warming, now is the time to act.
0: Program Kelana diharapkan mampu melahirkan agen-agen perubahan baru dari kalangan muda yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga aktif mengkomunikasikan aksi nyata pelestarian lingkungan demi masa depan Indonesia yang lebih berkelanjutan.
5: Di tengah beredarnya sejumlah isu minor tentang keamanan di ibu kota, Kodam Jaya mengajak seluruh elemen masyarakat berkolaborasi menjaga situasi keamanan dan ketertiban Jakarta. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siapa bilang modal ngomong cuma bikin capek? Di tangan yang tepat, cuap-cuap justru bisa jadi jalan menuju cuan. Seperti Indra Herlambang, host yang memandu berbagai panggung bergengsi.
1: Jadi pembawa acara untuk acara-acara K-pop, toke drama, risetlah sedalam-dalamnya.
0: Dan Sahil dari Duo Bahlul yang berhasil mengubah obrolan spontan jadi hiburan.
2: Paling penting adalah bisa bertutur dan bercerita memainkan theater of mind orang.
0: Apa saja keseruan dan tantangan di balik profesi MC? Temukan jawabannya di Talk It's Fun. Minggu 9 Agustus jam 12 siang lewat 4.